0: Najlokan itu kita scanning semua, kita review semua. Ya, alhamdulillah mulai hari Sabtu kemarin satu rangkaian sudah mulai operasional lagi. Hasil kita review mana-mana yang dikeluarkan terhadap standarisasi perkeretaapian kelas internasional.
1: Artinya, kemampuan industri tidak hanya diukur dari berapa banyak kereta yang bisa dibuat, tetapi juga seberapa andal kereta tersebut ketika digunakan. Dan ketika masalah muncul di lapangan, evaluasi menjadi bagian penting untuk memperbaiki produk berikutnya.
2: Namun, PR besar ke depan adalah penguasaan desain dan authority secara penuh. Jadi, artinya kemampuan untuk mendesain dari awal, kemudian melakukan simulasi dan validasi sendiri, serta memiliki ekosistem yang ada di lingkungan INCA untuk sebagai pemasok komponen kritis seperti propulsi, bogi, dan sistem kontrol di dalam negeri belum ada. Jadi kemandirian ini tidak bisa serta-merta secara instan dilakukan INCA sendiri, ada dibutuhkan peta jalan R&D di 5-10 tahun yang akan datang, tergantung kemampuan dan dukungan semua pihak.
1: INCA tidak hanya dituntut memproduksi kereta, tetapi juga membangun jaringan industri pendukung mulai dari komponen, suku cadang, hingga layanan pasca penyerahan. Integrasi PT KAI dan PT INCA diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara manufaktur, operator, dan layanan pemeliharaan. Model ini memungkinkan keterlibatan INCA berlanjut sepanjang siklus hidup kereta. Mulai dari perawatan, penyediaan suku cadang, hingga pengembangan dan peningkatan komponen.
3: Membangun industri perkeretaapian Indonesia memerlukan perencanaan yang matang, waktu yang panjang, konsisten, serta mendapatkan dukungan dari berbagai pihak seperti regulator, operator, hingga ekosistem yang ada. Membangun industri perkeretaapian bukan hanya soal membuat lebih banyak, tetapi mampu membangun kemampuan untuk memahami, memperbaiki, merawat, serta mengembangkan teknologi yang sudah ada. Pada akhirnya, semua berujung pada perjalanan kereta api yang aman, nyaman, serta memenuhi standar keselamatan Indonesia dan dunia. Rizky Fajar Novanto, Andi Angga Cita Kesuma, Jawa Timur.
4: Tiga pemain timnas Garuda kemungkinan akan absen jelang laga versus Malaysia dalam lanjutan FIFA Asian Cup 2026. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2:15 live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: Pekerjaan rumah bagi pemerintah ibu kota kini bukan hanya membangun infrastruktur transportasi umum saja, tetapi juga mengembangkan aset kawasan transit di area sekitarnya. Liputan berikut adalah potret bagaimana kawasan transit dapat mendukung rutinitas masyarakat serta tantangan yang dihadapi bagi pemerintah dan operator.
1: Kali ini saya mengikuti Tanti, seorang pekerja di bidang public affairs di Jakarta yang sehari-hari menggunakan transportasi umum, khususnya MRT Jakarta. Perjalanan dimulai dari kawasan Pasar Santa, tempat Tanti terbiasa bekerja dari kafe. Dari sana kami menuju halte Transjakarta, menaiki bus ke halte CSW, lalu transit ke stasiun MRT ASEAN.
2: Oke, kalau pedestriannya sendiri gimana nih, perjalanannya tadi untuk transitnya mudah nggak sih bagi pengguna gitu?
3: Kalau di stasiun ini tuh salah satunya selain karena rute hampir semua Transjakarta itu ada, juga luas lebar haltenya. Jadi kita nggak perlu desek-desekan atau dorong-dorongan ketika turun dari Transjakarta dan menuju ke MRT. Ini bisa dilihat haltenya tuh luas banget, nyaman, meskipun nih Jakarta panas banget, kita keringetan dari tadi. Tapi begitu masuk ke stasiun ini tuh rasanya adem, cukup sejuk.
2: Oke, karena juga ada penutupnya juga ya di sepanjang perjalanan tadi.
3: Dan ini banyak pohon di daerah sini, jadi mungkin jadinya adem ya.
1: Stasiun MRT ASEAN menjadi salah satu kawasan berorientasi transit yang dikembangkan PT MRT Jakarta. Selain integrasi antar moda, area stasiun dan sekitarnya juga dimanfaatkan untuk kegiatan komersial. Perjalanan kami berlanjut ke Stasiun Fatmawati yang menjadi stasiun terdekat dari tujuan Tanti untuk berolahraga di gym. Di Stasiun Fatmawati, pemanfaatan ruang komersial juga hampir sama dengan stasiun ASEAN, bahkan dengan memaksimalkan stand UMKM. Namun kondisi jalur pejalan kaki di luar stasiun masih menjadi tantangan.
3: Karena sebenarnya ini mungkin juga agak bahaya ya, kalau nyetopin ojek di pinggiran kayak gini.
2: Dan kenyataannya memang di trotoarnya pun kita dari tadi harus berbagi jalan juga dengan ojek ataupun motor ataupun orang yang baru mau naik taksi atau naik motor gitu.
3: Benar.
2: Ya.
3: Dan ini tuh kalau agak malam mungkin itu udah ada tuh 1-2 ya, banyak yang mangkal kaki lima penjual makanan.
1: Dalam perjalanan menuju tempat gym, kami menempuh jarak kurang dari 1 km dari stasiun Fatmawati. Namun trotoar yang belum memadai membuat konektivitas dari stasiun menuju tujuan belum sepenuhnya nyaman. Padahal, kawasan berorientasi transit ditujukan untuk menghubungkan berbagai aset di sekitar stasiun sekaligus meningkatkan nilai ekonomi kawasan. Dalam hal ini, memastikan konektivitas adalah pekerjaan rumah utama.
4: Keamanan, baik. Kalau ngomongin kawasan, keamanan, dan segala macam, itu adalah menurut saya sih masih bisa kita kolaborasikan, kita koordinasikan kepada aset pemilik aset. Mungkin tantangannya adalah bagaimana aset ini terhubung gitu ya, aset terhubung ini siapa yang mengelola dan segala macam, itu mungkin akan jadi tantangan ke depannya. Makanya butuh kolaborasi antar lintas perseroan, lintas perusahaan.
1: Usaha terus dilakukan. Kedepan, MRT Jakarta juga menyiapkan pengembangan ultimate di Blok M serta sejumlah kawasan lain termasuk Lebak Bulus dan Kota Tua. Kawasan tersebut akan berfokus pada maksimalisasi aset multiguna, mulai dari gaya hidup hingga hunian. Pada akhirnya, aset di sekitar stasiun bukanlah ruang yang berdiri sendiri. Konektivitas antar aset serta kemudahan akses masyarakat menjadi kunci agar kawasan transit benar-benar hidup. Putri Demes, Jakarta.
0: Timnas sepak bola Indonesia akan menjalani pertandingan versus Malaysia dalam lanjutan FIFA Asian Cup 2026. Kondisi Ragnar Oratmangun, Dean James, dan Emil Audero yang belum fit 100% membuat ketiganya kemungkinan akan absen dalam laga yang akan berlangsung pada Senin malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
5: Setelah menang 2-0 atas Singapura di laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Garuda akan menjalani ujian berikutnya melawan Malaysia pada Senin malam. Latihan timnas pada Selasa petang di lapangan PT IKA Jakarta Selatan juga sempat disaksikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Laga melawan Malaysia akan menjadi partai penting yang bisa menentukan posisi akhir Indonesia di Grup A. Sejarah panjang rivalitas antar dua negara menjadi bumbu tersendiri dalam pertandingan nanti. Dalam pertemuan terakhir di Piala AFF tahun 2021, Indonesia menang 4-1 atas Malaysia.
6: The energy's high, a lot of excitement for a big match. It's a decider really. I think these matches bring the best out of top players, and I think we have some top players in our team that have been relishing this type of moment to get a full stadium in a derby match. That means a lot to everyone.
5: Tim pelatih juga masih akan terus memantau kondisi Ragnar Oratmangun, Dean James, dan Emil Odero yang kondisinya belum fit 100%. Selain ketiga pemain tersebut, seluruh skuad timnas Garuda dalam kondisi siap tempur.
7: We need to push and we need to work hard and try to connect it as good as possible for the game tomorrow, because yeah, what I heard now, it's a really big game, and I know it's a big game. But yeah, if you win the last game and you look forward to tomorrow, you're prepared and the chemistry will follow.
5: Di klasemen sementara Grup A FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia dan Malaysia sama-sama sudah meraih satu kemenangan. Sebelumnya Indonesia menang 2-0 atas Singapura, sementara Malaysia menang 3 gol tanpa balas atas Bangladesh. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Pembalap Indonesia Sean Glael bersama rekan setimnya kembali meraih kemenangan dramatis dalam ajang balap FIA WEC 6 Hours of Fuji di Jepang pada Minggu. Sementara itu, 26.000 orang menjadi peserta dalam Open Turnamen Domino Orado Piala Panglima TNI 2026. Turnamen yang digelar dalam rangka peringatan HUT TNI ini juga digelar serentak di 101 kota di seluruh Indonesia.
8: Sebagai salah satu cabang olahraga yang relatif baru di Indonesia, Turnamen Domino Orado Piala Panglima TNI 2026 juga bertujuan untuk mencari atlet-atlet baru yang berprestasi di dalam cabur domino. Pencapaian 26.000 peserta dan 101 kota penyelenggara di turnamen ini pun tercatat dalam rekor MURI sebagai kompetisi domino serentak dengan jumlah peserta terbanyak. Di Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 di NTB dan NTT, domino juga akan dipertandingkan sebagai salah satu cabang olahraga eksebisi. Dengan adanya kompetisi berjenjang, harapannya atlet-atlet domino Indonesia akan dapat semakin berkembang dan bisa menunjukkan prestasi di level internasional.
9: Kita ingin bergabung ke federasi internasional, karena kalau di Indonesia, insya Allah kita sudah masuk ke eksibisi PON 2028. Artinya di skala nasional, teman-teman atlet sudah bisa bersaing untuk memperebutkan medali untuk daerahnya masing-masing. Tapi saya tidak mau cukup sampai di situ, kita mau domino ini go internasional.
8: Di Kabupaten Bandung, sebanyak 125 tim dari berbagai kecamatan se-Kabupaten Bandung juga berkompetisi dalam turnamen Domino Orado di Aula Markas Kodim 0624 Minggu pagi. Turnamen ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI yang digelar serentak di 101 daerah di Indonesia. Selain sebagai ajang interaksi sosial, kompetisi ini menjadi wadah seleksi atlet domino potensial untuk dipersiapkan ke tingkat nasional. Olahraga ini juga dinilai mampu melatih ketajaman strategi dan pengambilan keputusan.
10: Jadi olahraga ini adalah olahraga yang tentunya mengajarkan atau melatih kita pemain orado ini menjadi memiliki strategi, memiliki persiapan, memiliki langkah-langkah yang harus dipersiapkan.
11: This is the force yellow button, which is holding it to 80 kilometers an hour. We're already going around.
8: Pembalap Indonesia Sean Glael bersama rekan setimnya kembali meraih kemenangan dalam ajang balap FIA WEC 6 Hours of Fuji di Jepang pada Minggu. Tim WRT32 berhasil menaklukkan lintasan dan finish di posisi pertama kelas LMGT3. Akibat pembatalan sesi kualifikasi karena cuaca buruk, Darren Leung, Sean Glael, dan Augusto Farfus terpaksa harus start dari posisi ke-14. Namun, penampilan impresif Darren Leung sebagai pembalap pertama mampu membawa mobil menghindari tabrakan beruntun hingga merangsek naik ke posisi ketiga. Tongkat estafet kemudian dilanjutkan oleh Sean Glael yang tampil agresif hingga sempat memimpin di posisi pertama. Masuknya safety car yang berulang kali akibat kecelakaan sempat membuat posisi tim melorot ke urutan ke-6. Namun berbekal pengalaman manajemen ban yang baik, Farfus kembali merangsek naik dan berhasil menyalip dua pesaing terdepannya pada 7 menit jelang balapan usai.
12: Delighted. Oh, I'm so happy. I'm so happy. You know, in the end, the old man can still do something, you know. He raced with Fangio and now he's racing with us. So I'm super happy for him and super happy for us. You know, we worked so hard, I think, this year and it never came to us. But, you know, the hard work, it always prevails. I think us three did an amazing job today.
8: Kemenangan ini menjadi gelar juara kedua bagi trio tersebut, sekaligus menjadi kemenangan keenam bagi Sean Glyle di sepanjang karirnya pada ajang FIA WEC.
0: Puluhan orang bertumpu satu sama lain hingga membentuk menara manusia setinggi 9 tingkat dalam tradisi ikonik di Barcelona. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: ini kan Rio ulang tahun. Kita belum beli kue ulang tahun loh.
1: Mama aja ngurus.
2: Cerita ini tentang hikmah dan kelalaian yang ternyata butuh kejadian hebat sebagai pintu masuknya.
3: Mario ini udah janjian sama teman mau touring. Ya?
4: Halo, ya Ma.
0: Gimana kuenya? Udah beli belum?
2: Saat kita mengabaikan keselamatan berkendara dan berlalu lintas di jalan, sebenarnya kita sedang mempertaruhkan masa depan kita dan keluarga.
0: Tapi dia belum punya SIM, Pak.
2: Yang kita lakukan dengan sadar dan berakibat fatal.
0: Semoga anakku baik-baik saja. Bisa pulang ke rumah dengan selamat.
5: Zebra 00 monitor, izin melaporkan terjadi laka lantas tunggal R2. Korban meninggal dunia.
2: Kita tidak harus kehilangan dulu untuk tahu bahwa sesuatu itu sangat berharga.
6: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami 3 kali erupsi pada Minggu pagi. Hingga kini status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga.
1: Inilah rekaman CCTV saat Gunung Semeru mengalami erupsi pada Minggu pagi. Erupsi terjadi berupa letusan yang membentuk kolom abu setinggi 1.300 meter berwarna kelabu dengan intensitas sedang. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau agar warga meningkatkan kewaspadaan. Erupsi tercatat terjadi 3 kali. Status Gunung Semeru hingga kini masih level 3 atau siaga. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi letusan susulan.
2: Karena memang jauh dari pemukiman, sementara kami tetap standby bersama jajaran BPBD untuk melakukan mitigasi ketika nanti terjadi susulan letusan.
1: Masyarakat diminta agar tidak melakukan aktivitas di radius 13 km dari puncak dan 500 meter dari batas sungai Besukobokan sepanjang 17 km. Selain itu, masyarakat diimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
0: Kita ke informasi mancanegara. Aksi solidaritas untuk Palestina berlangsung di 3 negara. Di Belanda dan Italia, demonstran menuntut langkah lebih tegas terhadap Israel. Sementara di Chile, keluarga menerbangkan layang-layang untuk anak-anak Gaza.
3: Aksi unjuk rasa terjadi di jalanan Leiden, Belanda dengan aksi simbolik dan bendera Palestina. Warga menyerukan boikot total terhadap Israel. Aksi ini berlangsung 4 hari setelah Belanda melarang perdagangan barang dari permukiman Israel di wilayah Palestina. Larangan itu tidak mencakup perdagangan dengan Israel di dalam batas wilayahnya yang diakui secara internasional. Bagi pengunjuk rasa, langkah tersebut masih terlalu terbatas.
4: International community being silent and our Dutch government being silent and our Dutch municipality, our own local government being silent. We have had 3 major demonstrations here in the Netherlands, nothing happened. Only one symbolic boycott of products from occupied territories. That's it. And that should have been implemented many, many years ago.
3: Tuntutan berbeda disuarakan di Bari, Italia. Sekitar 300 demonstran berjalan menuju Konsulat Kehormatan Israel. Mereka meminta pemerintah menutup konsulat kehormatan di Bari dan Florence. Pengunjuk rasa menilai kedua perwakilan itu memfasilitasi hubungan ekonomi dengan Israel. Polisi berjaga saat massa berkumpul, meneriakkan slogan dan menyalakan suar merah.
5: Siamo qui oggi per chiedere la chiusura dei consolati onorari di Bari e di Firenze, che sono le uniche due città italiane ad avere questo avamposto dell'entità sionista, che ovviamente facilita quelli che sono i processi economici con i capitali stranieri sionisti.
3: Di Santiago, Chile, pesan solidaritas disampaikan lewat layang-layang. Ratusan keluarga berkumpul di Parque O'Higgins dalam kegiatan 1.000 layang-layang untuk anak-anak Palestina. Di Chili, menerbangkan layang-layang merupakan permainan yang akrab saat perayaan bulan September. Peserta menggunakannya sebagai simbol masa kecil sekaligus harapan agar anak-anak Gaza dapat bermain dengan aman.
0: Puluhan orang harus bertumpu satu sama lain hingga membentuk menara manusia setinggi 9 tingkat dalam tradisi ikonik di Barcelona. Sementara hamparan warna-warni yang tersusun dari 300 ribu bunga dahlia menyulap alun-alun di Bradford, Inggris menjadi karpet bunga raksasa. Informasi berikut sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Albi Pratama, terima kasih dan sampai jumpa.
6: Wah, menara yang satu ini bukan sembarang menara ya. Menara ini dibangun dari susunan manusia yang disusun menjulang. Ya, menara unik satu ini menarik perhatian warga. Ratusan warga memadati balai kota Barcelona, Spanyol untuk menyaksikan tradisi budaya ikonik di mana orang-orang bergabung untuk membentuk menara manusia bertingkat pada Kamis. Satu persatu peserta yang disebut Castellers naik dan bertumpu di pundak rekan mereka. Butuh keseimbangan, kekuatan, dan kerja sama ekstra. Puluhan orang bertumpu satu sama lain hingga membentuk menara manusia setinggi 9 tingkat. Atraksi ini dinyatakan berhasil ketika seorang anak berhasil memanjat hingga bagian paling atas menara, lalu melambaikan tangan kepada penonton. Tradisi kastel sendiri telah masuk daftar warisan budaya tak benda UNESCO sejak 2010. Alun-alun kota Bradford di Inggris berubah menjadi kanvas bunga raksasa. Sekilas memang tampak seperti karpet ya. Namun, hamparan warna-warni ini tersusun dari ratusan ribu bunga segar. Dari udara, pola indah perlahan terbentuk saat para relawan menata bunga dan kelopak satu persatu mengikuti desain yang telah disiapkan oleh seniman lokal Shiraz Ali. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 300 ribu bunga dahlia digunakan untuk membentuk karya seni sepanjang 29 meter ini. Karpet ini terinspirasi dari acara serupa di Belgia yang telah digelar sejak tahun 1970-an. Karya ini dapat dinikmati publik hingga Minggu 27 September.

0: ngapain ini orang-orang ini mau nipu mau gerbek saya, katanya atas mobilnya, padahal ini mobil atas nama saya sendiri pribadi ya.
1: Video amatir yang viral di media sosial ini direkam oleh seorang wanita asal Palembang yang merasa diintimidasi oleh sejumlah pria usai keluar dari minimarket di kawasan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin pekan lalu. Sejumlah pria yang mengaku dari leasing itu hendak mengambil paksa kendaraannya. Namun wanita itu tetap bertahan di mobilnya sembari terus merekam video dan melapor ke polisi. Setelah mendapatkan laporan dari wanita itu, polisi bergerak dan menangkap tiga pelaku intimidasi di daerah Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sebuah mobil milik korban dengan kondisi rusak di sejumlah bodi mobil.
2: Ketiga tersangka ini di wilayah Trini, di penginapan di wilayah Pantai Trini, di wilayah Gunung Kidul, DIY.
3: Jangan ada yang kabur, saya laporin semuanya ke sekolah. Jangan ada yang kabur!
1: Video viral ini menunjukkan amarah seorang ibu rumah tangga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia mendatangi tempat nongkrong pelajar salah satu SMA di Kecamatan Ciberem. Sambil berteriak-teriak, ibu ini mempertanyakan perundungan terhadap anaknya. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan. Pemicunya dimulai nongkrong depan kelas sampai foto yang diupload di akun media sosial pribadi.
4: Sekarang kesini-kesini akhirnya tahu, oh ternyata gak nyaman dan gak aman di sekolah itu. Kayak nongkrong di depan kelas, katanya diciriin, barang agak ngariung wae. Baju ada yang keluar, diciriin. Atau terus ke kantin aja, takut mereka tuh, anak kelas 10 itu. Pada males kan.
1: Orang tua korban sudah melaporkan dugaan perundungan ini ke kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning. Di hari Senin pagi ini kami kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi penting dan juga menarik. Tentunya bersama saya Iqbal Kurniadi.
6: Dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak good morning selengkapnya.

0: Pemirsa, tangis seorang wanita pecah saat buaya kesayangannya dievakuasi petugas Damkarmat Bandar Lampung dari rumah.
1: Ya, petugas ini terpaksa mengevakuasi buaya sepanjang 2,5 meter itu setelah keberadaannya di lingkungan permukiman penduduk dinilai beresiko.
2: Wike, wanita asal Lampung ini menangis histeris hingga jatuh pingsan saat buaya kesayangannya yang bernama Coki dievakuasi petugas Damkarmat Bandar Lampung Sabtu 26 September dari rumahnya di Kelurahan Pidada. Buaya muara sepanjang 2,5 meter itu bagi Wike dan keluarganya bukan sekedar satwa liar. Coki telah dirawat sejak kecil dan dipelihara kurang lebih sekitar 3 tahun. Namun karena ukuran Coki yang semakin hari semakin besar, membuat keberadaannya di lingkungan permukiman penduduk dinilai beresiko. Damkarmat Bandar Lampung pun mengerahkan 1 unit mobil rescue dan 7 personel dalam proses evakuasi Coki yang selanjutnya diserahkan ke Kementerian KKP untuk penangkaran.
3: Pertama, kita mengarahkan menuju ke daratan, lalu kita menggunakan tali, biar dia mulutnya, biar terkunci, baru kita simpan dari mulutnya, baru dengan kaki tangan baru kita ikat.
2: Sejumlah peralatan digunakan untuk mengendalikan Coki. Di antaranya tali, hook, helm, dan sarung tangan. Proses pengamanan berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah evakuasi selesai, Koordinator Satpel Palembang LPK Pekanbaru KKP, Hade Hambrata kepada Detikkom mengatakan, Coki dibawa ke penangkaran buaya milik PT Vista Agung Kencana di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Hade juga mengingatkan masyarakat tidak boleh memelihara buaya tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Kecelakaan kapal lagi-lagi terjadi, kali ini kapal wisata Yukai yang membawa 12 orang wisatawan dan 6 awak kapal miring dan kemudian kandas di perairan Pulau Seture, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
0: Sementara itu, proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih terus dilakukan. Minggu kemarin, 2 jenazah kembali ditemukan di perairan Laut Jelai, Kalimantan Tengah.
4: Kecelakaan laut kembali terjadi di wilayah Kabupaten Manggarai Barat pada Minggu pagi. Kapal wisata Yuka yang bertolak dari Labuan Bajo menuju Pulau Komodo untuk perjalanan wisata kandas di perairan Pulau Seture. Badan kapal Yuka sempat miring sebelum kandas. Saat kejadian, kapal berbendera Indonesia ini membawa 12 penumpang yang terdiri dari 5 warga negara Indonesia dan 7 warga negara asing serta 6 awak kapal termasuk nakoda. Tim SAR gabungan kemudian melakukan penyelamatan dan mengevakuasi penumpang dan awak kapal menuju dermaga Marina Waterfront Labuan Bajo dalam kondisi selamat. Hingga kini penyebab kapal kandas masih dalam penyelidikan. Sementara itu 2 jenazah korban KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan oleh nelayan di Sukamara, Kalimantan Tengah pada Minggu. 1 jenazah dengan baju pelampung ditemukan di perairan Laut Jelai, sementara jenazah lainnya ditemukan mengapung tak jauh dari pesisir Kecamatan Jelai. Tim gabungan kemudian mengevakuasi kedua jenazah ke Rumah Sakit Mahmudi Sukamara sebelum dibawa ke Banjarmasin untuk proses identifikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami 3 kali erupsi pada Minggu pagi. Hingga kini status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga.
1: Sementara itu Gunung Ili Lewolotok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur melontarkan lava pijar saat terjadi erupsi, warga diimbau waspada.
2: Inilah rekaman CCTV saat Gunung Semeru mengalami erupsi pada Minggu pagi. Erupsi berupa letusan yang membentuk kolom abu setinggi 1.300 meter berwarna kelabu dengan intensitas sedang. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan. Erupsi tercatat terjadi 3 kali. Status Gunung Semeru hingga kini masih level 3 atau siaga. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi letusan susulan.
5: Karena memang jauh dari pemukiman, sementara kami tetap standby bersama jajaran BPBD untuk melakukan mitigasi ketika nanti terjadi susulan.
2: Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas di radius 13 km dari puncak dan 500 meter dari batas sungai Besuk Kobokan sepanjang 17 km. Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur juga mengalami erupsi. Erupsi ini disertai lontaran lava pijar. Pada minggu malam teramati aliran lava di sektor tenggara kurang lebih 500 meter dari bibir kawah Gunung Ili Lewotolok.
6: Untuk lontaran lava pijar, setiap kali terjadi erupsi pasti ada lontaran lava pijar, apalagi terjadi di malam hari, bisa dilihat dari pos pemantauan Gunung Api Lewotolok.
2: Saat ini Gunung Ili Lewotolok masih berada di level 2 atau waspada. Masyarakat diminta tidak beraktivitas di dalam wilayah radius 2 km dan 3 km sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Ili Lewotolok. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dipicu tanggul yang jebol, ratusan rumah warga di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Kondisi ini membuat warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.
0: Sementara itu, sebagai upaya mengantisipasi banjir jelang musim hujan, pengerukan Kali Mampang yang kerap meluap dan menyebabkan banjir dilakukan pada Minggu. Di sejumlah saluran, sedimen yang menumpuk membuat alat berat sulit masuk.
7: Rambing putus penyeberangan.
4: Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Sabtu sore membuat sedikitnya 8 kecamatan, salah satunya di Kecamatan Tuka, terendam banjir. Hal ini terjadi setelah tanggul tak lagi mampu menampung air di aliran sungai Bona Lumban dan jebol hingga merendam ratusan rumah warga. Banjir dengan ketinggian sekitar 1 meter ini pun membuat warga terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Petugas gabungan juga dikerahkan menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah. Selain itu, banjir juga membuat sebuah jembatan rusak dan tak bisa dilewati. Meski air sudah berangsur surut, warga diimbau untuk waspada lantaran tanggul yang dibangun sementara bisa sewaktu-waktu jebol kembali. Sementara itu, pengerukan dilakukan di Kali Mampang dan sejumlah saluran air kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Minggu. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menambah daya tampung sekaligus mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di wilayah ini. Di sejumlah saluran lingkungan, sedimen yang menumpuk membuat alat berat sulit masuk sehingga harus dilakukan secara manual. Dalam kegiatan ini tercatat sekitar 65 lokasi menjadi titik sasaran dengan melibatkan aparatur sipil negara serta warga. Hingga Minggu, progres pengerukan telah mencapai sekitar 61% dengan volume material yang dikeruk mencapai 1.055 meter kubik.
8: Kita harapkan ini bisa memperbesar kapasitas Kali Mampang dan juga saluran di lingkungan ini sehingga ya, banjir yang biasanya terjadi pada saat musim penghujan ini bisa kita minimalisir bahkan dihilangkan.
4: Pekerjaan pengerukan dilakukan sejak 8 Agustus dan ditargetkan selesai pada 30 Oktober mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Harga cabai rawit yang tembus di angka Rp70.000 per kilogram ternyata berimbas buat sebagian warga yang ingin mengurangi pembelian.
0: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia.
2: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

0: dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan

0: perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Musim kemarau berkepanjangan membuat harga cabai rawit di Surabaya masih terpantau tinggi. Kondisi ini pun membuat jumlah pembelian masyarakat menurun.
1: Sementara itu, kemarau juga membuat peternak sulit untuk mendapatkan rumput segar sebagai pakan ternak. Akibatnya hewan ternak hanya bisa memakan jerami untuk pemenuhan asupan makanan.
2: Harga cabai rawit di Pasar Soponyono, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Minggu siang masih bertahan di Rp70.000 per kilogram. Hal ini membuat masyarakat harus mengurangi jumlah pembelian. Pedagang mengaku sebelum pelanggan bisa membeli cabai dalam jumlah banyak, kini pembelian cenderung dikurangi. Kondisi ini pun berdampak pada omset pedagang. Selain cabai rawit, sejumlah komoditas lain juga mengalami kenaikan harga. Tomat yang sebelumnya dijual Rp10.000 per kilogram, kini menjadi Rp12.000 per kilogram. Harga telur ayam juga naik dari Rp25.000 per kilogram, kini menjadi Rp27.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut dipengaruhi kondisi cuaca.
3: Apa karena cuaca atau apa ini lagi keringan nih?
4: Biasanya cuaca.
3: Cuaca ya? Mbak, apa harapannya ke pemerintah Mbak? Agar harga yang sedang naik-naik ini agar turun ini apa Mbak?
4: Ya harapannya ya harganya normal aja supaya yang beli itu biasanya kan pembeli itu kan misalnya mau beli setengah jadi turun seperempat.
2: Meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan, beberapa bahan pangan lain masih terpantau stabil. Harga bawang putih super masih di Rp35.000 per kilogram, sementara harga ayam potong juga masih stabil di Rp42.000 per kilogram. Sementara itu, musim kemarau membuat ketersediaan rumput hijau berkurang. Kondisi ini berdampak pada pasokan makanan untuk ternak sapi yang ada di Desa Pasir Halang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pemilik peternakan di wilayah tersebut mengaku kesulitan untuk mendapatkan rumput hijau. Ditambah lagi dengan berkurangnya pasokan ampas tahu yang biasa diberikan pada ternak.
5: Ya, kesulitan pasti gitu ya, karena musim kemarau pada kebun pada kering, lahan-lahan rumput juga nggak tumbuh, rumput-rumput nggak tumbuh. Sekarang paling pakai jerami. Jerami juga udah bersaing gitu ya sama yang jualan.
2: Hal ini pun diperparah dengan jumlah jerami juga mulai menipis karena banyak persawahan yang mengering. Dengan kondisi kemarau yang belum usai, peternak pun khawatir kondisi ini bisa mempengaruhi pertumbuhan ternak yang dimiliki. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan ternyata masih terus terjadi. Jalan Trans Kalimantan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, ini seolah hilang ditelan kabut asap. Asap tebal dan pekat membuat jarak pandang pengendara hanya berkisar di bawah 50 meter.
0: Dan kondisi serupa juga terjadi di Palangkaraya. Asap kebakaran lahan mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Sudah berhari-hari, sejumlah penumpang harus menunggu tanpa kepastian terbang.

0: akan membuat jarak pandang turun. Sejumlah penerbangan pun kembali dibatalkan. Terminal keberangkatan dan kedatangan terlihat sepi. Sebagian penumpang masih bertahan menunggu kepastian penerbangan. Beberapa penumpang mengaku sudah berhari-hari menunggu karena jadwal penerbangan terus berubah.
1: Bandara totalnya dia tiga malam lah.
2: Tiga malam. Ini yang keempat hari berarti?
1: Iya, keempat hari. Terus? Ya, kalau kita mulainya dari hari Senin tapi di Palangka. Harus schedule ya sampai sekarang.
0: Menurut data BMKG Palangkaraya per 27 September 2026 hingga pukul 9 pagi, jarak pandang di kawasan bandara hanya 300 meter akibat tertutup asap. Situasi ini menjadi gambaran dampak kebakaran lahan yang kini langsung dirasakan warga. Data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah per 26 September 2026 mencatat, luas lahan terbakar mencapai 14.568 hektar. Sementara itu, asap kebakaran diperkirakan masih akan menjadi ancaman selama titik api dan lahan yang mudah terbakar belum sepenuhnya teratasi. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menyiapkan langkah antisipasi, diantaranya membangun sumur bor di sejumlah lokasi strategis, serta menyiapkan armada dan peralatan pemadam. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Habis ini kita melipir ya sejenak ke kawasan kaki Gunung Bogor buat seru-seruan berkebun sampai menyatap makanan khas Nusantara.
4: Wah, asik banget ya dan terlihat sejuk begitu ya.
3: Betul.
4: Tentunya nggak terlalu jauh juga dari ibu kota. Nantikan keseruannya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tegar Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
3: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
3: Ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan.

0: Wan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
3: Kembali di Good Morning, kita akan rasakan sensasi berburu durian dengan cara yang berbeda. Karena ini bisa dirasakan para pengunjung Trans Studio Mall Cibubur di Kota Depok, Jawa Barat.
4: Dan tentunya ini nggak dijamin nggak akan zong begitu ya. Biasanya kan rasanya ada yang kurang.
3: Oh gitu ya.
4: Ada kurang enak, kurang manis dan lain sebagainya. Tetapi ini dipastikan begitu zong, ya. Kalau misalnya nggak zong begitu, bisa diganti kalau misalnya zong gitu ya.
3: Ya.
4: Kita akan lihat di sini karena ada ratusan hingga ribuan buah durian dengan beragam varian ini yang dihadirkan untuk memanjakan pengunjung dalam festival Ambil Sepuasnya.
5: Festival Ambil Sepuasnya Tom Durian di lobi utama Trans Studio Mall Cibubur ramai diserbu pencinta durian. Dengan harga mulai Rp395.000 serta promo khusus pengguna Alobank, pengunjung bebas memilih dan menyusun durian sebanyak mungkin ke dalam keranjang. Konsep perdana di Indonesia ini menghadirkan ribuan durian lokal hingga premium.
6: Dari awal Jumat kemarin kita sudah satu truk kurang lebih 1.500 durian yang kita bawa dan ada 5 varian di seluruh Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi termasuk Montong Palu, ada Musang King, ada Black Thorn, ada Mas Muar, dan durian-durian kontes yang ada di Nusantara. Ya, ini Ambil Sepuasnya, syarat dan ketentuan berlaku.
5: Tak hanya durian matang langsung dari kebun, festival ini juga menyediakan kelapa pandan wangi khas Thailand sebagai pelengkap. Pihak pengelola menyebut konsep unik ini sengaja dihadirkan untuk memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung.
7: Ini pertama kali di Indonesia. Biasanya promo durian itu beli 3, 100 ribu atau beli berapa, berapa. Kita luar biasa, kasih gimmick yang luar biasa. Customer cukup bawa keranjang, isi sepenuhnya, bawa ke kasir, bayar, makan. Ya, jadi ini yang uniknya karena baru pertama kali. Dan duriannya adalah durian benar-benar yang datang langsung dari kebun yang sudah siap matang.
5: Agar muat banyak, pengunjung pun memiliki strategi khusus saat menyusun buah di keranjang. Salah satunya Nuzli yang berhasil membawa pulang 12 buah durian sekaligus.
8: Kita pilih dulu, gitu kan? Terus yang kecil, yang besar, biar bisa di packing. Yang bawah disusup-susup. Kalau yang besar-besar di atas. Jadi tadi dapat banyak tuh sampai 2 plastik.
5: Festival Durian Ambil Sepuasnya ini berlangsung mulai 25 September hingga 11 Oktober 2026 mendatang. Zara Haliza, Depok, Jawa Barat.
4: Kota Bogor ini ternyata masih menjadi daya tarik wisata andalan warga Jabodetabek karena memiliki sejumlah destinasi yang cocok untuk keluarga. Asal jangan weekend aja, jangan takut ini ganjil genap. Ganjil genap dan juga macetnya itu.
3: Dan kali ini lokasinya asri sekali karena berada di kaki gunung. Kira-kira kita bisa ngapain aja ya di sana? Kita langsung saksikan liputan selengkapnya.

0: lagi, Bogor jadi tujuan wisata saya kali ini. Tepatnya di Kecamatan Pamijahan yang merupakan salah satu surga wisata alam di kaki Gunung Salak. Seperti destinasi liburan saya dan Fania. Jika awalnya Kopi Tubing dikenal sebagai titik awal trekking ke Gunung Halimun maupun tempat seru River Tubing sepanjang 800 meter di Sungai Cikuluwung, nyatanya kini ada berbagai pengalaman baru yang bisa dicoba oleh pengunjung. Kami mulai wisata pagi ini dengan berjalan-jalan di Taman Bunga, bertemu dengan kupu-kupu dan kumbang, lalu lanjut mampir ke kawasan Kebun Tubing Valley. Dari yang awalnya cuma mau singgah sebentar nih, malah jadi nyaman dan keterusan. Ternyata ada beberapa sayur dan buah yang sedang musim panen, sehingga kami pun berkesempatan untuk ikut panen, mencicipi, dan membawa pulang sebagai buah tangan. Wah, beruntung sekali loh bisa bawa tomat, terong, dan raspberry yang kaya akan antioksidan ini. Tapi memang harus ekstra hati-hati ya, karena tanaman raspberry dikenal sangat kuat dan berduri tajam. Kalau tergores sedikit saja, bisa bikin kulit gatal. Di alam liarnya saja, semak raspberry tumbuh membentuk barisan rapat yang sulit untuk ditembus oleh hewan besar sekalipun.
1: Manis dan segar. Ada lagi nih. Depan tapi emang harus hati-hati ya, karena banyak durinya. Hati-hati.
2: Dapet lagi. Nah ini. Yeay.
1: Mohon. Manis, manis. Kalau dia agak gede, manis.
0: Di tempat ini juga tersedia pusat edukasi yang ramah anak hingga lansia. Jadi kalau mau sekalian belajar bercocok tanam hingga panen, ada paketnya. Mulai dari 100 hingga 250 ribu rupiah. Menariknya, kawasan kebun mini berdekatan dengan peternakan yang terus dikembangkan. Tapi meski dalam jarak dekat, sama sekali tidak berbau. Hal tersebut dikarenakan sampah-sampah diurai, diolah menjadi kompos yang sangat berguna. Gak berhenti sampai di kebun dan peternakan. Di sini juga ada aktivitas menarik lainnya, yaitu belajar membuat keju mozzarella. Mengandalkan susu sapi dari peternak lokal di sekitar, masing-masing pengunjung bisa belajar mengolah keju dari awal berupa 1 liter susu sapi segar. 1 liter susu segar diaduk dan dipanaskan dengan api sedang bersama dengan asam sitrat dan rennet hingga berada di suhu 38-40 derajat Celcius. Jika sudah panas, matikan kompor dan cek gumpalan. Diamkan sekitar 20 menit lalu mulai tiriskan. Pisahkan antara keju melar dengan susu whey. Selanjutnya, tambahkan garam sesuai selera pada adonan keju. Aduk-aduk di atas kompor, api kecil, dan tara! Ini dia keju mozzarella yang sudah jadi. Bisa ditarik-tarik panjang kayak gini nih. Wah, makin gak sabar ya bayangin lumernya di mulut. Wah, wah, wah, seru banget kan pengalaman kali ini. Rp75.000 saja bisa belajar plus bawa pulang hasil karya keju mozzarellanya. Bebas deh, di rumah bisa lanjut bikin pizza lumer seperti di sini atau olahan kuliner yang gak kalah yummy tentunya. Habis main-main, mari kita cicipi hidangan di resto yang berkapasitas 400-500 orang ini yuk. Ada banyak sekali pilihan, tapi sudah di Kopi Tubing, masa nggak nyobain kopinya? Cus yuk kita sekalian melihat proses pembuatan kopi kekinian Mont Blanc. Kombinasi espresso dengan adonan whipped cream, vanila, kayu manis, dan orange bikin tenggorokan semeger. Jangan lupa cobain juga kopi susu favorit di sini yang pakai gula aren. Ragam menu kuliner Nusantara juga tersedia di sini. Yang paling unik dan menarik perhatian adalah sapi dalam kelapa. Sapinya dioseng bersama rempah paprika serta bumbu pedas gurih. Setelah matang, daging osengnya disajikan di dalam kelapa muda tanpa air yang menghadirkan sensasi berbeda.

0: cuanki di atas meja. Langsung saja kita nikmati bersama yuk. Sapi dalam kelapa ini unik banget loh. Ada seger-seger dan lembut khas dari kelapanya. Dinikmati pakai nasi hangat. Uduh, mantep bener deh.
1: Yang aku masih ada smoky-smokinya, aromanya enak banget. Pedesnya dapat, gurihnya juga nikmat banget.
0: Rahang tuna dan iga garang asam yang dicicipi Fania juga sukses bikin lidah bergoyang. Endul pisan, jadi pengen coba ide yang lain juga nih. Ini mah antara doyan atau kelaparan habis beraktivitas seharian ya. Selanjutnya, jalan-jalan kemana lagi ya kita? Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
2: Kebakaran melanda permukiman padat di Kampung Muka Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. 380 orang kehilangan tempat tinggal dan untuk sementara mengungsi di masjid.
3: Informasinya kami hadirkan saat lagi usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Pagi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai

0: 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG, betul.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що
1: Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
9: Percobaan pencurian sepeda motor di Duren Sawit, Jakarta Timur berujung amuk massa. Berbekal rekaman CCTV, warga mengejar dan menangkap satu pelaku sebelum akhirnya dievakuasi oleh petugas Polsek Duren Sawit.
10: Sementara di Padang, Sumatera Barat, seorang residivis dibekuk tim Klewang usai menggasak onderdil motor senilai 28 juta rupiah.
11: Percobaan pencurian motor di Jalan Dahlia Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu sore terekam kamera CCTV. Warga yang curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku memantau melalui CCTV dan langsung meneriaki mereka saat akan mencuri motor. Panik diteriaki warga, kedua pelaku berupaya melarikan diri. Namun, satu pelaku berbaju merah yang bertugas memantau situasi berhasil ditangkap dan dihakimi massa. Sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur. Petugas Polsek Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku dari amuk massa. Pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Mapolsek Duren Sawit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang pria berpakaian loreng menggasak telepon genggam milik penjaga toilet SPBU di Desa Kupa, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku awalnya hendak masuk ke toilet. Melihat korban tertidur, pelaku batal masuk dan memanfaatkan situasi dengan mengambil telepon genggam di sebelah korban. Usai menjalankan aksinya, pelaku langsung kabur menggunakan minibus. Korban baru sadar ponselnya hilang saat bangun untuk sholat subuh. Saat ini aparat Polres Baru bersama Denpom 142 Parepare masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: 22 rumah kontrakan di Kampung Muka Ancol, Pademangan, Jakarta Utara terbakar pada Minggu pagi.
9: Di lokasi lain, diduga akibat korsleting kipas ventilasi udara, dua restoran di Jalan Wijaya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hangus terbakar.
12: Kebakaran melanda permukiman padat di Kampung Muka Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Api melalap 22 rumah kontrakan semi-permanen hingga membuat warga panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Sebanyak 380 jiwa dari 110 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan untuk sementara mengungsi di masjid. Petugas menerjunkan 19 unit mobil pemadam dan berhasil menjinakkan api setelah 1,5 jam. Tidak ada korban jiwa, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki Polsek Pademangan. Asap hitam tebal terlihat dari sejumlah bangunan restoran yang terbakar di Jalan Wijaya 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Minggu siang. Api diduga berawal dari korsleting kipas ventilasi di salah satu restoran. Api kemudian merambat dan membakar restoran lain serta satu rumah warga. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 17 unit mobil pemadam dan 90 personil untuk memadamkan api. Setelah berjibaku memadamkan api, petugas memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka. Sementara polisi masih melakukan penanganan dan pendataan bangunan yang terdampak. Tim Liputan, CNN Indonesia.
10: Sebuah jembatan di Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan rusak akibat dilintasi truk pengangkut eskavator berbobot lebih dari 36 ton.
9: Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, seorang satpam bank meninggal di lokasi setelah bertabrakan dengan mobil pickup saat mencoba menyalip kendaraan lain dengan sepeda motornya.
12: Seorang pria pengendara sepeda motor meninggal dunia akibat bertabrakan dengan mobil pickup di Jalan Raya Desa Karangdieng, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Sabtu sore. Korban diketahui bekerja sebagai satpam sebuah bank di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Menurut saksi, sebelum kejadian korban sedang melintas dari arah Kecamatan Kutorejo menuju Kecamatan Bangsal. Kamera pengawas di lokasi pun merekam momen ketika korban berupaya menyalip kendaraan lain. Naas dari arah berlawanan datang mobil pickup. Tabrakan pun tidak terhindarkan. Korban terluka parah di kepala. Jenazahnya sempat dibawa ke rumah sakit Sumbergelaga Kecamatan Pacet sebelum dimakamkan keluarga. Kasus ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Mojokerto. Warga merekam kondisi jembatan perintis Garuda Merah Putih yang mengalami kerusakan setelah dilintasi truk pengangkut ekskavator di Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Peristiwa diketahui terjadi pada Kamis malam 24 September 2026. Saat itu pengemudi truk yang diperkirakan memiliki total tonase mencapai 36 ton diduga tidak melihat papan larangan melintasi bagi kendaraan berbobot lebih dari 12 ton.
13: Menyampaikan permohonan maaf kepada warga masyarakat dan pihak Kodim 0406 Lubulingau yang telah membangun jembatan ini dan karena telah menyebabkan kerusakan jembatan yang diakibatkan oleh kendaraan yang semalam pukul 22 saya lintasi berupa kendaraan tronton bermuatan ekskavator total tonase yang kurang lebih 36 ton sehingga mengakibatkan kerusakan struktur jembatan beton campur sari Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas.
14: Langsung gerak cepat, kita langsung melaksanakan perbaikan karena ada beberapa dari warga di sekitar jembatan tersebut yang meminta kepada kami agar untuk segera diperbaiki karena memang urgensi dari fungsi jembatan tersebut sangat krusial bagi kehidupan masyarakat sehari-hari.
12: Pasca kejadian, pihak Kodim 0406 Lubuk Linggau langsung memeriksa kondisi jembatan. Saat ini jembatan ditutup dan dilakukan perbaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Luapan banjir di Kolombia yang berisi material sampah mengalir ke Laut Karibia.
9: Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Good Morning.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
2: Rusia kembali melancarkan serangan ke Ukraina. Serangan menyasar wilayah Odessa serta merusak fasilitas industri dan bangunan sipil di wilayah tersebut.
3: Sementara dari Timur Tengah, serangan militer yang didukung Arab Saudi menghantam sebuah pasar di pusat kota Taiz, Yaman.
4: Pasukan pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api usai Rusia melancarkan serangan ke wilayah Odessa, Ukraina Sabtu malam. Serangan itu merusak fasilitas industri dan bangunan sipil di wilayah tersebut. Atas serangan ini, satu orang dinyatakan tewas serta dua orang lainnya mengalami luka. Jumlah korban sipil yang lebih tinggi dapat ditekan berkat kepatuhan terhadap protokol keselamatan. Layanan darurat Ukraina menyampaikan bahwa sebagian besar pekerja telah berlindung selama peringatan serangan udara dikumandangkan. Asap mengepul dari sebuah bangunan setelah serangan militer yang didukung Arab Saudi menghantam sebuah pasar di pusat kota Taiz, Yaman pada Minggu. Serangan ini menewaskan 7 orang, sementara 40 lainnya mengalami luka. Menurut informasi dari sumber militer di dalam pemerintahan Yaman, militan Houthi baru-baru ini mendirikan kamp militer di dekat pasar tersebut. Eskalasi militer menandai kebangkitan kembali konflik bersenjata di Yaman sejak Juli 2026. Setelah sebelumnya sempat mereda beberapa tahun, di tengah meluasnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.
2: Badai hebat yang melanda wilayah Kolombia membuat sungai Manzanares meluap. Aliran limbah sampah pun terbawa arus banjir hingga bertemu birunya air laut.
3: Sementara banjir yang melanda Bangkok, Thailand selama berhari-hari menyisakan momen tak terlupakan saat ikan lele berukuran besar berenang di ruang tamu rumah warga.
5: Pasca badai hebat yang melanda kota Santa Marta, Kolombia, aliran air yang membawa limbah sampah terbawa hingga menuju arah Laut Karibia pada Sabtu. Aliran sampah ini berasal dari Sungai Manzanares dan bertemu dengan Laut Biru sehingga menciptakan pemandangan yang mencolok dari atas udara. Media setempat melaporkan sebelumnya muara Sungai Manzanares meluap saat hujan deras terjadi hingga tercampur limbah sekitar. Selama bertahun-tahun, otoritas setempat telah mengimbau sejumlah proyek di sekitar lokasi untuk mengurangi pencemaran sungai. Namun saat hujan deras datang, limbah masih terus terbawa hingga ke laut. Banjir parah yang melanda Bangkok, Thailand pada beberapa hari lalu ternyata meninggalkan momen tak terduga di salah satu rumah warga. Di tengah genangan banjir, seekor ikan lele berukuran besar terekam kamera amatir berenang di ruang tamu dan tampak selayaknya berada di habitatnya. Pemandangan tak biasa ini lantas menjadi perhatian warga dan ikan lele tersebut berakhir ditangkap dengan keranjang penutup makanan. Sementara itu, Departemen Meteorologi Thailand memperingatkan hujan lebat di wilayah ibu kota dan sejumlah daerah lain terjadi hanya sampai 27 September 2026.
3: Pemirsa, luar angkasa kini bukan lagi sekedar mimpi bagi masyarakat Cina. Fenomena sebuah gunung api yang disulap menjadi Mars dan para turis yang bisa menyewa baju astronot hingga menyaksikan peluncuran roket kini menjadi wisata baru di sana.
2: Namun sayang, informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan saja informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
3: Saya Iqbal Kurniadi. Have a great day, stay happy and healthy.
2: Sampai jumpa.
6: Ini bukanlah di Mars, melainkan di Mongolia Dalam, di wilayah utara Cina. Kawasan Wulanada Volcano Geological Park ini menjadi destinasi wisata bertema luar angkasa. Turis bisa menyewa baju astronot, lalu berpose di antara formasi batu vulkanik yang menyerupai permukaan planet merah. Fenomena ini tak hanya menjadi hiburan, Bisnis penyewaan baju astronot turut membuka sumber penghasilan baru bagi masyarakat lokal, termasuk para penggembala yang sebelumnya bergantung pada peternakan. Demam luar angkasa juga merambah dunia seni. Di Beijing, sebuah patung astronot raksasa menjadi karya seni bertema fiksi ilmiah. Karya berjudul Resonance ini dibuat oleh seniman sekaligus penulis fiksi ilmiah Yang Wanting. Di selatan Cina, antusiasme luar angkasa terlihat jelas di Wenchang, Hainan. Ratusan orang memadati pantai untuk menyaksikan peluncuran roket Long March 7A. Seorang wisatawan bahkan membawa burung peliharaannya untuk menyaksikan momen tersebut. Antusiasme masyarakat ini tak lepas dari pesatnya perkembangan program antariksa Cina. Sejak mengirim astronot pertamanya ke luar angkasa pada tahun 2003 hingga menyelesaikan stasiun luar angkasa pada tahun 2022, pencapaian Cina kini semakin dekat dengan kehidupan publik. Dari gunung api yang menyerupai Mars, karya seni, hingga peluncuran roket di tepi pantai, luar angkasa di Cina tak lagi sekadar mimpi. Kini luar angkasa telah menjadi bagian dari wisata, hiburan, dan budaya populer masyarakat.

0: Kebakaran melanda permukiman padat di Kampung Muka Ancol Pademangan Jakarta Utara pada Minggu pagi. Api melalap 22 rumah kontrakan semi-permanen hingga membuat warga panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Sebanyak 380 jiwa dari 110 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan untuk sementara mengungsi di masjid. Petugas menerjunkan 19 unit mobil pemadam dan berhasil menjinakkan api setelah 1,5 jam. Tidak ada korban jiwa, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki Polsek Pademangan. Asap hitam tebal terlihat dari sejumlah bangunan restoran yang terbakar di Jalan Wijaya 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Minggu siang. Api diduga berawal dari korsleting kipas ventilasi di salah satu restoran. Api kemudian merambat dan membakar restoran lain serta satu rumah warga. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 17 unit mobil pemadam dan 90 personil untuk memadamkan api. Setelah berjibaku memadamkan api, petugas memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka. Sementara polisi masih melakukan penanganan dan pendataan bangunan yang terdampak. Sebuah truk bermuatan semen dan cat terbakar di Jalan Tol Solo Ngawi, ruas Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu malam. Api dengan cepat membakar seluruh bagian truk yang melaju dari Bekasi, Jawa Barat, menuju Probolinggo, Jawa Timur. Petugas pemadam kebakaran Boyolali yang tiba di lokasi langsung berupaya menjinakkan api. Petugas harus berjibaku selama 1 jam untuk memadamkan api. Menurut pengemudi truk, dirinya sempat berusaha memadamkan api dengan apar. Namun api semakin cepat membesar dan membakar seluruh badan truk.
1: Pengemudi melihat dari spion, ada kumpulan asap berasal dari belakang kabin. Kemudian saksi berinisiatif menepikan unit, turun, dan melihat ada api di bawah truk tersebut.
0: Tidak ada korban jiwa dan kasus kebakaran kini dalam penanganan polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
3: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Lianita Ruhyat.
2: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
3: Pembangunan dan revitalisasi trotoar di Jakarta sudah berkembang pesat selama 1 dekade terakhir. Namun sayangnya, pemanfaatan trotoar di Jakarta belum eksklusif untuk para pejalan kaki.
2: Trotoar seharusnya menjadi ruang aman dan nyaman bagi pejalan kaki di ibu kota. Namun dalam praktiknya, fungsi trotoar masih kerap terganggu oleh berbagai aktivitas lain. Lantas bagaimana seharusnya trotoar digunakan?

0: Pembangunan fasilitas trotoar di jalanan Jakarta sudah tertata rapi dalam satu dekade terakhir. Mulai dari pelebaran trotoar, sampai penambahan ruas trotoar dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Fasilitas trotoar yang ada saat ini pun diakui oleh mayoritas warga sudah tersedia dengan baik. Namun sayangnya penggunaan trotoar ini masih belum eksklusif bagi pengguna jalan. Salah satunya yang terlihat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Fasilitas trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki malah digunakan untuk area parkir sepeda motor oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kondisi serupa juga terjadi di trotoar di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Pada malam hari, trotoar dipenuhi oleh pedagang kaki lima, menjajakan makanan dan minuman bagi para pekerja yang baru pulang bekerja. Akses pejalan kaki pun menjadi sempit karena sebagian badan trotoar digunakan untuk berjualan. Kondisi seperti ini pun sudah dirasakan oleh para warga pejalan kaki yang biasa menggunakan trotoar setiap hari.
1: Contoh kasus misal ada pengendara kendaraan motor yang masih menggunakan trotoar dan itu menimbulkan konflik begitu ya. Yang seperti kita lihat di berita dan sebagainya, saya rasa memang masih terdapat konflik antara para pengguna prioritas dan pengguna yang sebenarnya bukan prioritas atau mungkin pengguna yang sebenarnya bukan diperuntukkan untuk itu.
2: Sekarang ini karena banyak pembangunan ya, terutama kalau misalnya di tengah-tengah tuh di HI, saya turun MRT itu kita kalau mau lewat mesti ngelewatin pagar-pagar, tapi ya kita tahu itu semua sementara ya buat Jakarta yang lebih baik lagi.
3: Fasilitasnya bagus, cuman penggunaannya aja sih. Penggunaannya kalau yang saya rasakan banyak yang menyimpang gitu, karena ada trotoar malah ada galian di dalam trotoar, jadi terhambat. Terus juga pedagang kaki lima, bahkan ada juga yang pembangunan nggak selesai-selesai gitu.
0: Sejumlah trotoar di Jakarta masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga fungsi utamanya sebagai ruang bagi pejalan kaki. Kondisi ini dinilai menunjukkan masih adanya pengalihfungsian trotoar untuk berbagai kepentingan lain yang pada akhirnya dapat mengurangi hak pejalan kaki atas ruang publik yang aman dan nyaman. Pengamat tata kota sekaligus staf khusus Gubernur DKI Jakarta Nirwono Yoga menyoroti persoalan tersebut dan menilai penertiban perlu dilakukan secara konsisten agar fungsi trotoar tetap terjaga.
4: Banyak pengalihan fungsi trotoar oleh dalam tanda petik oknum tentunya ya. Untuk fungsi-fungsi lain ini perlu segera dilakukan penertiban. Kenapa? Kalau satu lokasi, dua lokasi boleh, berarti di beberapa lokasi boleh kan berarti. Nah, ini yang menurut saya penertiban harus dilakukan secara rutin dimanapun ya. Harus tegas di situ. Kedua, ini juga perlu perlibatan bagaimana terlibat umpamanya warga lokal termasuk juga dengan ormas dan sekitarnya untuk ikut menata trotoar di lingkungan sekitarnya. Kenapa?
0: Mayoritas pengguna trotoar berharap upaya Pemprov DKI Jakarta membangun fasilitas trotoar terus dilakukan, namun tetap diimbangi dengan upaya penegakan hukum agar trotoar bisa steril dan eksklusif bagi pejalan kaki. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Polisi bubarkan aksi tawuran yang sering meresahkan warga. 6 terduga pelaku tawuran diamankan.
6: Informasinya dari Kota Makassar akan kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
5: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
7: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
7: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
7: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
7: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, memperingati Hari Pariwisata Dunia, Kota Samarinda, Kalimantan Timur menggelar parade seni bertopeng Mahakam Mas Karnival 2026.
5: Di Klaten, Jawa Tengah, ratusan warga rela berdesakan hingga memanjat gunungan semangka dan sayuran dalam sebuah kirab budaya. Bukan sekedar seru-seruan, tradisi ini sangat dinanti karena diyakini membawa berkah bagi mereka yang berhasil mendapatkannya.
10: Suasana pecah dan penuh tawa saat ratusan warga Desa Demakijo, Kecamatan Karangnongko, Klaten berebut isi gunungan semangka dan sayuran pada Sabtu sore. Tak peduli harus berdesakan atau bahkan terjatuh, tua muda hingga anak-anak larut dalam keseruan ini. Hanya dalam hitungan menit, 1,5 ton semangka dan 3 gunungan sayur mayur segar ludes tanpa sisa. Bagi para ibu, hasil rebutan ini menjadi kebahagiaan tersendiri karena diyakini membawa berkah hasil bumi untuk keluarga di rumah.
11: Dimakan ya? Biar apa?
12: Biar mantap,
11: berkah.
12: Iya, berkah.
13: Ini sebagai bukti ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua panen yang diberikan kepada kami warga Desa Demakijo. Termasuk gunungan semangka ini adalah hasil panen sendiri.
10: Gunungan raksasa setinggi 2 meter ini murni hasil panen mandiri para kelompok tani setempat. Sebelum jadi rebutan, keempat gunungan hasil bumi ini diarak bersama oleh warga menempuh jarak 700 meter dari Tugu Tani hingga ke Balai Desa. Memperingati Hari Pariwisata Dunia, Parade Seni Bertopeng bertajuk Mahakam Mas Karnival 2026 digelar di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Warna-warni kreasi topeng tradisional hingga modern mewarnai sepanjang jalan poros Kota Samarinda pada Minggu pagi. Ribuan peserta dari berbagai komunitas seni dan budaya antusias berjalan kaki menempuh rute sejauh 1,5 kilometer. Selain untuk memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara kepada generasi muda, karnaval ini juga bertujuan menggerakkan roda ekonomi kreatif warga lokal. Menariknya, festival ini diselenggarakan secara mandiri tanpa menggunakan sepeserpun dana APBD. Inisiatif ini pun menuai apresiasi dari masyarakat yang mengharapkan acara serupa menjadi agenda pariwisata tahunan.
14: Kegiatan seperti ini kalau bisa diagendakan.
15: Iya, ayo hati-hati jangan sampai terlalu tinggi takut di pohon alepon. Jadi tetap hati-hati ya. Kalimantan. Saya
16: ini laporan dari
17: depannya lebih
16: menarik lah
17: kegiatan.
10: Mahakam Mas Karnival diharapkan mampu menjadi magnet wisata nasional baru yang tidak hanya menarik kunjungan turis tetapi juga mempererat kebersamaan di tengah keberagaman suku bangsa. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Sebuah jembatan di Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawa, Sumatera Selatan rusak akibat dilintasi truk pengangkut eskavator berbobot lebih dari 36 ton.
6: Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, ada seorang satpam bank yang meninggal di lokasi setelah bertabrakan dengan mobil pickup saat mencoba menyalip kendaraan lain dengan sepeda motornya.
10: Seorang pria pengendara sepeda motor meninggal dunia akibat bertabrakan dengan mobil pickup di Jalan Raya Desa Karangdieng, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Sabtu sore. Korban diketahui bekerja sebagai satpam sebuah bank di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Menurut saksi, sebelum kejadian korban sedang melintas dari arah Kecamatan Kutorejo menuju Kecamatan Bangsal. Kamera pengawas di lokasi pun merekam momen ketika korban berupaya menyalip kendaraan lain. Naas dari arah berlawanan datang mobil pickup. Tabrakan pun tidak terhindarkan. Korban terluka parah di kepala. Jenazahnya sempat dibawa ke rumah sakit Sumber Gelaga Kecamatan Pacet sebelum dimakamkan keluarga. Kasus ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Mojokerto.
0: Warga merekam kondisi jembatan perintis Garuda Merah Putih yang mengalami kerusakan setelah dilintasi truk pengangkut ekskavator di Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Peristiwa diketahui terjadi pada Kamis malam 24 September 2026. Saat itu pengemudi truk yang diperkirakan memiliki total tonase mencapai 36 ton diduga tidak melihat papan larangan melintasi bagi kendaraan berbobot lebih dari 12 ton.
16: Menyampaikan permohonan maaf kepada warga masyarakat dan pihak Kodim 0406 Lubulinggau yang telah membangun jembatan ini dan karena telah menyebabkan kerusakan jembatan yang diakibatkan oleh kendaraan yang semalam pukul 22 saya lintasi berupa kendaraan tronton bermuatan ekskavator total tonase yang kurang lebih 36 ton sehingga mengakibatkan kerusakan struktur jembatan beton campur sari Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas.
17: Langsung gerak cepat, kita langsung melaksanakan perbaikan karena ada beberapa dari warga di sekitar jembatan tersebut yang meminta kepada kami agar untuk segera diperbaiki karena memang urgensi dari fungsi jembatan tersebut sangat krusial bagi kehidupan masyarakat sehari-hari.
0: Pasca kejadian, pihak Kodim 0406 Lubuk Linggau langsung memeriksa kondisi jembatan. Saat ini jembatan ditutup dan dilakukan perbaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sambil membawa peralatan mandi dan galon kosong, puluhan ibu rumah tangga di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur melakukan protes akibat krisis air bersih.
6: Sementara itu, kapal wisata Yukai yang membawa 12 wisatawan domestik dan mancanegara kandas di perairan Pulau Seturi, Manggarai Barat, NTT. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 12 penumpang dan selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
0: Sambil membawa peralatan mandi dan galon kosong, puluhan emak-emak di perumahan Tambora, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menggelar aksi protes pada Sabtu siang. Aksi dilakukan sebagai bentuk kecewa atas krisis air bersih yang tidak kunjung teratasi. Meski masa uji coba pengaliran air sudah berjalan 2 bulan, warga mengaku masih kesulitan air bersih. Selain menuntut pasokan lancar, warga juga mendesak transparansi dana pemasangan sambungan rumah dari pihak pengembang. Menanggapi protes tersebut, PDAM Lamongan menjelaskan kendala distribusi dipengaruhi faktor elevasi dataran dan putusnya kabel induk booster di Mojokerto. Sebagai solusi, PDAM akan melakukan rekayasa distribusi serta membangun tandon penampungan baru berkapasitas 60 kubik. Usai menyuarakan aspirasinya, puluhan mama ini pun membubarkan diri dengan kawalan aparat kepolisian. Kecelakaan laut terjadi di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, NTT pada Minggu pagi. Kapal wisata Yukai yang bertolak dari Labuan Bajo menuju Pulau Komodo untuk perjalanan wisata kandas di perairan Pulau Seturai. Badan kapal Yukai sempat miring sebelum kandas. Saat kejadian, kapal berbendera Indonesia ini membawa 12 penumpang yang terdiri dari 5 warga negara Indonesia dan 7 warga negara asing. Selain itu, terdapat 6 awak kapal termasuk nakoda. Tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi untuk mengevakuasi penumpang dan awak kapal. Mereka kemudian dibawa ke dermaga Marina Waterfront Labuan Bajo dalam kondisi selamat. Adapun kapal Yukai telah ditarik menuju Pulau Kelapa dan masih dalam proses pengapungan kembali. Penyebab kapal kandas masih dalam penyelidikan. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik erupsi Gunung Semeru pada Minggu pagi. Erupsi tercatat terjadi sebanyak 3 kali membentuk kolom abu kelabu setinggi 1.200 meter di atas puncak. Hingga kini status Gunung Semeru masih berada pada level 3 atau siaga. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang tetap siaga di lokasi guna mengantisipasi letusan susulan. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas dalam radius 13 km dari puncak serta 500 meter dari sempadan Sungai Besuk Koboan. Warga juga diminta mewaspadai potensi awan panas guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: 7 jenazah korban kapal motor Virgo Transport 8 ditemukan di sejumlah wilayah di Kalimantan. Petugas menerjunkan 2 helikopter untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk diidentifikasi.
5: Sementara itu, nelayan di perairan Laut Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, menemukan 2 jenazah korban kapal motor Virgo Transport 8. Petugas yang mendapatkan laporan tersebut bergerak cepat melakukan proses evakuasi.
10: Dua helikopter Basarnas langsung diterbangkan dari Bandar Udara Cilikriwut Palangkaraya menuju Bandara Samsudin Nur Banjarmasin. Begitu petugas menerima laporan temuan 7 korban kapal motor Virgo Transport 8 di sejumlah wilayah di Kalimantan. Sebelumnya 4 korban ditemukan di Kabupaten Sukamara, 2 ditemukan di Kabupaten Seruyan, dan 1 korban lain ditemukan di Sungai Cabang Pangkalan Bun. Ketujuh korban ditemukan pada Sabtu dan dievakuasi dengan helikopter Basarnas ke Banjarmasin untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara pada Minggu. Penggunaan helikopter ini adalah bagian dari strategi operasi tim SAR untuk mempercepat pemindahan korban ke fasilitas yang lebih memadai.
18: Ini ketemuan mayat di Laut Bundung.
10: Sementara itu, 2 jenazah kembali ditemukan nelayan di Sukamara, Kalimantan Tengah pada Minggu. 1 jenazah dengan baju pelampung ditemukan di perairan Laut Jelai, sementara jenazah lainnya ditemukan mengapung tidak jauh dari pesisir Kecamatan Jelai. Setelah melapor ke pos TNI AL di Kuala Jelai, tim gabungan langsung mengevakuasi kedua jenazah tersebut ke Rumah Sakit Mahmudi Sukamara sebelum dibawa ke Banjarmasin untuk diproses identifikasi. Dengan ini, total ada 9 jenazah baru korban kapal motor Virgo Transport 8 sejak 26 September. Hingga kini proses identifikasi terhadap korban masih dilakukan. Upaya pencarian dan pertolongan pun masih gencar dilakukan petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Harga cabai rawit di Surabaya minggu siang masih bertahan tinggi. Kondisi ini membuat pembelian masyarakat menurun dan berdampak pada omset pedagang.
6: Selain cabai rawit, kenaikan harga pangan juga terjadi pada komoditi tomat dan telur ayam.
19: Harga ini membuat masyarakat harus mengurangi jumlah pembelian cabai.
6: Harga cabai rawit di Pasar Sopo Nyono, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, minggu siang masih bertahan di Rp70.000 per kilogram. Harga ini membuat masyarakat harus mengurangi jumlah pembelian cabai. Pedagang mengaku jika sebelumnya pelanggan bisa membeli cabai dalam jumlah lebih banyak, kini pembelian cenderung dikurangi. Kondisi ini pun berdampak pada omset pedagang.
5: Selain cabai rawit, sejumlah komoditas lain juga mengalami kenaikan harga. Tomat yang sebelumnya dijual Rp10.000 per kilogram, kini menjadi Rp12.000 per kilogram. Harga telur ayam juga naik dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp27.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut dipengaruhi kondisi cuaca.
20: Harapannya ya harganya normal aja supaya yang beli itu biasanya kan pembeli itu kan misalnya mau beli setengah jadi turun seperempat.
21: Oh, artinya omset Mbak juga turun.
5: Dan selanjutnya harga beras juga mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini pun berdampak langsung pada masyarakat, terutama para pelaku usaha hingga ibu rumah tangga.
6: Pelaku usaha harus rela menekan keuntungan, sementara ibu rumah tangga harus beralih ke beras yang lebih murah. Lantas bagaimana?

0: hingga Rp18.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan sudah terjadi sejak awal tahun secara bertahap. Hal ini pun berdampak pada penjualan beras yang menurun.
1: Istilahnya ada alhamdulillah yang belanja, cuma yang biasanya kuantitasnya yang belanja sekintal jadi 25 kilo. Yang 25 kilo ya jadi 5 kilo.
0: Kenaikan harga beras turut berdampak pada para pelaku usaha. Salah satunya adalah Edwin yang memiliki usaha kedai nasi goreng. Setiap hari ia membutuhkan 8 hingga 10 kg beras untuk berjualan. Kenaikan harga beras membuat modal yang harus ia keluarkan membengkak. Sementara ia pun tidak bisa menaikkan harga jual karena takut kehilangan pelanggan. Meski berat, Edwin berusaha bertahan dengan margin keuntungan yang semakin menipis dari harga seporsi nasi goreng yang dijual sekitar Rp16.000.
2: Harga itu harus kompetitif juga bagi masyarakat sekitar ya. Dan ditambah lagi kita juga kan memakai bahan-bahan yang agak premium lah. Jadi ya kita paling mengurangi keuntungan kita, tapi tidak mengurangi kualitas atau porsi kita sih.
0: Hal senada diungkapkan oleh Marni yang memiliki usaha warung nasi. Untuk bertahan, wanita yang sudah 30 tahun berjualan ini terpaksa mengurangi porsi bagi pelanggan. Ia mengaku tak bisa menaikkan harga jual karena penjualan saat ini pun sedang menurun drastis. Belum lagi ditambah kenaikan harga bahan pokok lain yang membuat dirinya semakin kesulitan berjualan.
3: Ya nasinya, kalau dinaikin boro-boro dinaikin. Yang beli juga susah, nggak bisa.
4: Sama sekali?
3: Sama sekali, nggak bisa. Ya paling dikurangin porsi lah gitu lah. Apalagi sekarang mah plastik mahal, segala mahal. Aduh bingung Neng, bener dah.
0: Tak hanya dirasakan para pelaku usaha, kenaikan harga beras juga dikeluhkan ibu rumah tangga. Salah satunya adalah Poppy Pertiwi. Untuk menekan pengeluaran sehari-hari, ibu empat anak ini menyiasati kenaikan harga beras dengan memilih menurunkan kualitas beras yang biasa dibeli.
5: Dulu tuh saya biasa beli kan yang paling mahal tuh biasanya aku beli tuh 15.000 di 14-15an. Sekarang tuh udah di 16.000 lebih, barusan aku nanya yang biasa yang paling mahal itu. Paling kalau saya sih belinya yang agak-agak di bawahnya, yang biasa aku beli misalkan paling turun kedua dari atas itulah.
0: Opsi serupa juga dipilih oleh sejumlah konsumen lain di tengah kenaikan harga beras.
6: Biasanya sih paling itu 15 atau yang 15 kurang gitu. Jadi ya udah beli aja yang udah terbiasa beli yang harga segitu gitu. Cuman memang dirasa agak beda gitu.
0: Di tengah kondisi ekonomi yang terus melemah, masyarakat berharap pemerintah bisa segera menemukan solusi agar harga berbagai kebutuhan pokok termasuk beras bisa kembali stabil. Tim Liputan CNN Indonesia Bandung, Jawa Barat.
7: Dan seperti apa serunya berburu macam-macam durian dengan ambil sepuasnya.
8: Informasinya dari Cibubur, Depok akan kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
9: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
10: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
11: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
10: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
10: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
7: Sensasi berburu durian dengan cara berbeda kini bisa dirasakan para pengunjung Trans Studio Mall Cibubur, Kota Depok, Jawa Barat.
8: Ada ratusan hingga ribuan buah durian dengan beragam varian dihadirkan untuk memanjakan pengunjung dalam festival Ambil Sepuasnya.

0: Festival Ambil Sepuasnya Tom Durian di lobi utama Trans Studio Mall Cibubur ramai diserbu pencinta durian. Dengan harga mulai Rp395.000 serta promo khusus pengguna Alobank, pengunjung bebas memilih dan menyusun durian sebanyak mungkin ke dalam keranjang. Konsep perdana di Indonesia ini menghadirkan ribuan durian lokal hingga premium.
1: Dari awal Jumat kemarin kita sudah satu truk kurang lebih 1.500 durian yang kita bawa, dan ada 5 varian di seluruh Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi termasuk Montong Palu, ada Musang King, ada Black Thorn, ada Mas Muar, dan durian-durian kontes yang ada di Nusantara. Ya, ini Ambil Sepuasnya, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Tak hanya durian matang langsung dari kebun, festival ini juga menyediakan kelapa pandan wangi khas Thailand sebagai pelengkap. Pihak pengelola menyebut konsep unik ini sengaja dihadirkan untuk memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung.
2: Ini pertama kali di Indonesia. Biasanya promo durian itu beli 3 100.000 atau beli berapa, berapa. Kita luar biasa, kasih gimmick yang luar biasa, customer cukup bawa keranjang, isi sepenuhnya, bawa ke kasir, bayar, makan. Ya, jadi ini yang uniknya karena baru pertama kali, dan duriannya adalah durian benar-benar yang datang langsung dari kebun yang sudah siap matang.
0: Agar muat banyak, pengunjung pun memiliki strategi khusus saat menyusun buah di keranjang. Salah satunya Nuzli yang berhasil membawa pulang 12 buah durian sekaligus.
3: Kita pilih dulu, gitu kan? Terus yang kecil, yang besar, biar bisa di packing. Yang bawah disusup-susup. Kalau yang besar-besar di atas. Jadi tadi dapat banyak tuh sampai 2 plastik.
0: Festival Durian Ambil Sepuasnya ini berlangsung mulai 25 September hingga 11 Oktober 2026 mendatang. Zara Haliza, Depok, Jawa Barat.
4: Puluhan orang harus bertumpu satu sama lain hingga membentuk menara manusia setinggi 9 tingkat dalam tradisi ikonik di Barcelona.
5: Sementara hamparan warna-warni yang tersusun dari 300 ribu bunga dahlia menyulap alun-alun di Bradford, Inggris menjadi karpet bunga raksasa.
4: Dan sayangnya informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
4: sampai jumpa.
6: Wah, menara yang satu ini bukan sembarang menara ya. Menara ini dibangun dari susunan manusia yang disusun menjulang. Ya, menara unik satu ini menarik perhatian warga. Ratusan warga memadati balai kota Barcelona, Spanyol untuk menyaksikan tradisi budaya ikonik di mana orang-orang bergabung untuk membentuk menara manusia bertingkat pada Kamis. Satu persatu peserta yang disebut Castellers naik dan bertumpu di pundak rekan mereka. Butuh keseimbangan, kekuatan, dan kerjasama ekstra. Puluhan orang bertumpu satu sama lain hingga membentuk menara manusia setinggi 9 tingkat. Atraksi ini dinyatakan berhasil ketika seorang anak berhasil memanjat hingga bagian paling atas menara lalu melambaikan tangan kepada penonton. Tradisi kastel sendiri telah masuk daftar warisan budaya tak benda UNESCO sejak 2010. Alun-alun kota Bradford di Inggris berubah menjadi kanvas bunga raksasa. Sekilas memang tampak seperti karpet ya. Namun, hamparan warna-warni ini tersusun dari ratusan ribu bunga segar. Dari udara, pola indah perlahan terbentuk saat para relawan menata bunga dan kelopak satu persatu mengikuti desain yang telah disiapkan oleh seniman lokal Shiraz Ali. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 300 ribu bunga dahlia digunakan untuk membentuk karya seni sepanjang 29 meter ini. Karpet ini terinspirasi dari acara serupa di Belgia yang telah digelar sejak tahun 1970-an. Karya ini dapat dinikmati publik hingga Minggu 27 September.

Jangan petani mengharapkan bantuan, mengharapkan kita harus beli produk orang lain. Saya sudah praktekkan dari 2012, dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya alhamdulillah kualitasnya beda, kualitasnya lebih bagus.

0: Kabupaten Cirebon merupakan salah satu lumbung padi utama di Jawa Barat. Data Dinas Pertanian setempat mencatat, pada 2024, produksi padi di wilayah Pantura ini menembus angka 560.713 ton. Besarnya hasil bumi berjalan selaras dengan tumbuhnya sektor peternakan yang menopang ekonomi warga. Namun di sisi lain, ada persoalan yang kerap terabaikan. Limbah ternak menjadi tantangannya. Aroma tajam dan rupa tak berharga kerap dipandang tidak berharga. Di balik itu semua, tersembunyi potensi besar untuk mendatangkan manfaat yang berkelanjutan. Di tengah ketergantungan petani pada pupuk kimia, seorang laki-laki di Kabupaten Cirebon memilih jalan berbeda. Berbekal kepedulian pada alam, ia menyulap limbah ternak menjadi sumber kehidupan bagi pertanian. Rojai, laki-laki berusia 51 tahun ini, bukanlah petani biasa. Lewat tangan dinginnya, kotoran hewan tidak lagi menjadi polusi, melainkan berkah yang dinanti.
1: Jadi, permasalahan di usaha ternak itu adalah limbah. Kalau limbah tidak dikelola atau tidak dimanfaatkan, pasti akan mengganggu lingkungan sekitar kandang. Nah, alhamdulillah setelah saya serius di usaha pertanian, masuk ke kelembagaan kelompok tani. Nah, di situ ada pembinaan. Ada pembinaan dari PPL melalui Dinas Pertanian Kabupaten. Itu diajari atau dilatih untuk mengolah limbah ternak yang memang saya sudah punya limbahnya karena saya sudah peternak. Nah, di situ saya termotivasi karena berdasarkan hasil pelatihan bahwa pupuk organik itu sangat bagus untuk pertanian, lahan pertanian. Nah, sehingga dari apa yang saya sudah praktekkan, akhirnya banyak petani-petani sekitar yang mau mencoba mengikuti apa yang saya terapkan dengan memanfaatkan limbah ternak, yaitu berupa feses atau kotoran padat dan juga urinnya juga kami olah.
0: Sejak tahun 2012, Rojai konsisten menjadi pejuang pertanian ramah lingkungan. Lewat ketelatenannya, bapak 6 anak ini mengolah limbah feses dan urin ternak menjadi pupuk organik. Bukan sembarang pupuk. Menurut Rojai, limbah ternak ini kaya akan nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Kualitasnya pun telah tervalidasi secara ilmiah. Pada tahun 2022, pupuk organik ini diuji di Laboratorium Balista atau Balai Penelitian Tanaman Sayuran.
1: Ya, ada dua. Jadi keuntungan memanfaatkan limbah ternak itu, pertama, bisa mengurangi biaya produksi. Karena ada pengurangan pupuk kimia 50% awalnya. Yang kedua, dari urinya itu mengandung, namanya juga disebut POC, pupuk organik cair. Jadi memberikan nutrisi dari mulut daun. Ternyata urin juga mengandung NPK plus pestisida. Jadi alhamdulillah setelah saya membuat pupuk organik, saya tidak pernah membeli lagi.
0: Bagi Rojai, seluruh limbah ternak sejatinya adalah emas hitam bagi tanah. Tak terbatas pada kotoran sapi, limbah dari domba, bebek, hingga ayam, seluruhnya bisa disulap menjadi pupuk berguna. Namun, ada catatan penting. Kotoran hewan tersebut tidak bisa langsung diberikan pada tanaman. Lewat proses pengolahan yang teliti, Rojai terlebih dahulu membuang kandungan gas metana dan amoniak yang berbahaya agar aman bagi ekosistem tanaman.
1: Ada literasi bahwa pemeliharaan hewan yang banyak mengandung antibiotik tidak direkomendasikan untuk kotorannya dijadikan pupuk organik. Jadi tiap spesifikasi hewan itu mempunyai unsur beda-beda. Kayak sapi didominasi oleh N. nitrogen itu untuk pertumbuhan. Kalau domba lebih komplit, NPK-nya tinggi, fosfat sama kaliumnya. Ayam juga. Jadi kalau dicampur itu bisa meningkatkan kualitas dari pupuk organik kita.
0: Jiwa Garis Rojai sejatinya sudah terpatri sejak ia masih belia. Di usia 13 tahun, saat anak-anak seusianya asyik bermain, Rojai sudah mulai bergulat di dunia pertanian dan peternakan. Berawal dari memelihara beberapa ekor kambing pemberian orang tuanya, ia belajar tentang makna tanggung jawab. Melalui usahanya kala itu, hewan ternak tersebut berhasil ia kembangbiakan, hingga akhirnya menjadi modal utama dalam meniti langkahnya menjadi petani mandiri saat ini.
1: Apa yang melepaskan domba ke lahan, itu kayak awalnya kayak bermain, layaknya anak-anak umum lah. Tapi lama-lama kalau dilihat dari, ternyata bermain juga mendapatkan pendapatan. Nah, waktu itu saya masuk keluar SD, masuk ke Sanawiyah, sama orang tua dibelikan domba. Kata orang tua waktu itu, kamu kalau pengen sekolah harus melihara domba untuk biaya sekolah. Nah, awalnya. Jadi dia pulang sekolah ngarit, nyari rumput. Kalau libur ya diangon. Terus ternyata alhamdulillah itu bisa untuk menopang biaya bulanan sekolah SPP.
2: Dari apanya, Pak? Maksudnya apa?
1: Dari penjualan. Waktu itu metode ternaknya breeding. Jadi orang tua membelikan domba betina. Nah, terus dari anakannya itu kita jual untuk biaya-biaya sekolah.
2: Tadi ngomong-ngomong tidak berbau dan juga teksturnya, memang ini baik banget seperti pasir, material pasir untuk membangun rumah seperti itu, karena tadi memang sudah digiling dan betul, tidak ada aromanya sama sekali.
3: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

Tidak hanya soal sanitasi kandang, kesehatan dan kenyamanan ternak juga menjadi prioritas utama Rojai. Sapi-sapi ini lanjut dimandikan. Ia menyikat seluruh tubuh sapi dan membasuhnya hingga bersih agar tetap sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Rojai memfokuskan usahanya pada pengembangbiakan dan penggemukan sapi potong. Di kandang seluas 400 meter persegi ini, berjejer sapi jenis simental dan peranakan ongole atau PO. Dengan bobot mencapai setengah ton per ekor, ketelitian dalam urusan nutrisi menjadi prioritasnya. Setiap ekor sapi wajib mendapatkan asupan hijauan sebanyak 10% dari bobot tubuhnya setiap

0: sehari. Makan dua kali sehari diberikan dengan komposisi serat alami seperti rumput atau jerami. Roja juga memanfaatkan limbah pertanian berupa bonggol jagung hingga daun tebu. Tak cukup dengan serat, pakan penguat juga ditambahkan sebesar 2% dari bobot ternak. Perpaduan bekatul dan ampas tahu menjadi sumber karbohidrat dan protein guna memastikan pertumbuhan sapi tetap optimal. Seminggu sekali, Roja juga rutin memberikan ramuan kesehatan bagi seluruh ternaknya. Aneka rimpang ia racik bersama molase atau tetes tebu. Asupan herbal ini menjadi cara agar imunitas ternak tetap terjaga. Ia pun memastikan agar kotoran sapi memiliki kualitas terbaik. Kotoran padat yang telah dikumpulkan kemudian difermentasi dengan bantuan probiotik dari rumen sapi. Selama proses ini, bahan juga dikering anginkan untuk menurunkan kadar air. Proses fermentasi berlangsung hingga 21 hari. Setelah mengering, pupuk organik ini siap digunakan. Harga 1 kg pupuk organik padat, Rojai hargai Rp2.000.
1: Lokasi proses pengolahan limbah padat?
2: Iya.
1: Oke, boleh Pak? Silakan Bapak dulu. Oke. Oke, Pak Rojai, jadi ini adalah lokasi ataupun proses untuk pembuatan
2: pupuk organik padat.
1: Organik padat. Pak, tadi Bapak bilang bahan-bahannya itu adalah limbah.
2: Ya.
1: Limbah yang tadi baru diangkat bisa langsung dipakai itu atau bagaimana?
2: Harus melalui proses fermentasi dulu. Jadi kotoran hewan yang baru keluar itu masih mengandung amoniak dan gas metan. Maka kerjaannya kita sebenarnya sangat sederhana. Bagaimana cara menghilangkan amoniak atau bau yang menyengat itu dan gas metan yang panas itu supaya bisa diurai. Salah satunya dengan cara difermentasi menggunakan probiotik. Jadi bahan untuk membuat pupuk organik padat setelah dari kandang sapi, nah itu dikumpulkan terus nanti dikasih probiotik. Nah setelah dikasih probiotik sudah hilang gas metan sama amoniaknya, baru dibawa ke ruang produksi. Nah ini yang kotoran hewan sapi, domba dan ayam yang sudah terfermentasi. Nah karena untuk dipasarkan maka harus di giling supaya tampilannya juga ke konsumen lebih bagus.
1: Oke, oh ini ya Pak, boleh pakai?
3: Ya boleh.
1: Ini adalah pupuk.
2: Ya, ini dari limbah padat dari kotoran sapi dan domba dan ayam.
1: Oke.
2: Nah, yang sudah terfermentasi, sehingga ciri dari kotoran hewan yang sudah terfermentasi itu, pertama warnanya sudah seperti tanah, kedua sudah tidak berbau. Okay. Ketiga sudah tidak panas lagi.
1: Okay.
2: Nah baru ini layak untuk diaplikasikan ke semua tanaman.
1: Baik. Ya. Tadi ngomong-ngomong tidak berbau dan juga teksturnya memang ini baik banget seperti pasir, material pasir untuk membangun rumah seperti itu. Karena tadi memang sudah digiling dan betul tidak ada aromanya sama sekali. Dan tidak panas. Tangan saya tetap dingin saat memegang ini. Oke Pak, berarti kalau gitu dari proses pembuatan pupuk organik padat ini membutuhkan sekali produksi berapa banyak?
2: Satu hari bisa, tergantung bahan baku. Tapi kapasitas mesin ini bisa 1 ton bisa.
1: Satu
2: hari untuk menggiling 1 ton bisa.
1: Oke, Pak terkait dengan limbah. Satu ternak biasanya menghasilkan limbah untuk yang padat dan urin yang cair. Itu berapa banyak?
2: Ya. Satu sapi itu satu hari itu minimal 30 kilo feses yang keluar dari satu ekor sapi.
0: Tak hanya mengolah limbah padat, Rojai juga memanfaatkan urin ternak menjadi pupuk organik cair. Cairan dari kandang ditampung dalam wadah besar untuk difermentasi. Dengan bantuan probiotik, proses ini dilakukan secara tertutup selama 7 hari. Tahap berikutnya dilakukan aerasi melalui pengadukan rutin selama 1 minggu. Setelah itu, pupuk organik cair siap digunakan pada tanaman. Untuk 1 liter pupuk organik cair, harganya Rp20.000.
2: Jadi bahannya urin. Nah, urin biasanya saya bikin 100 liter, terus ditambahkan probiotik. Kebetulan probiotiknya juga saya bikin sendiri dari isi rumen sapi. Yang ketiga, bakteri atau probiotik yang kita gunakan untuk mengurai amoniak dan metannya itu juga perlu dikasih makan. Makanan dari bakteri itu adalah karbohidrat dan glukosa. Karbohidratnya saya ngambil dari cucian beras. Yang kedua, glukosa. Yang termurah saya memakai molase atau tetes tebu. Udah cukup dasarnya seperti itu. Untuk lebih bagus lagi, kita tambahkan untuk menguatkan pestisidanya, kita menggunakan empon-empon. Memang kandungan dari urin ini sangat dibutuhkan oleh tanaman. Karena urin ini juga mengandung NPK plus pestisida.
0: Pupuk padat diaplikasikan sebelum masa tanam dimulai. Proses ini dilakukan untuk memperbaiki struktur tanah, sekaligus menyiapkan nutrisi dasar bagi tanaman. Dengan dosis sekitar 1 ton per 1 hektar lahan. Berbeda dengan pupuk padat, pupuk organik cair diaplikasikan dengan penyemprotan saat tanaman memasuki masa pertumbuhan. Cara ini memungkinkan nutrisi terserap langsung secara optimal melalui stomata daun. Dosis yang digunakan 200 ml per 20 liter air. Penyemprotan dilakukan setiap 1 minggu sekali. Rojai menyebut pupuk organik memberi manfaat berlipat bagi pertanian. Selain menyuburkan tanah, perawatan alami ini juga mampu meningkatkan hasil panen.
2: Awalnya, di daerah kami itu 6 ton per hektar. Ya, tanaman padi mendapatkan 6 ton, kurang lebih 6 ton sampai 6,5 per 1 hektar. Setelah rutin menggunakan pupuk organik, itu ada peningkatan bisa 9 ton. 8 sampai 9 ton. Karena apa? Karena tanah yang kita garap itu semakin subur. Jadi memang kita masih butuh pupuk kimia untuk starter, untuk memperbanyak anakan, untuk pertumbuhan. Tapi nanti akan berkurang dengan sendirinya kalau terus-terusan kita menggunakan pupuk organik secara terus-menerus.
0: Kirno salah satunya. Pagi ini laki-laki 57 tahun ini meracik pupuk organik cair. Setelah tangki semprot terisi, ia langsung beranjak ke sawah. Pupuk urin ternak ini diaplikasikan pada padi yang mulai menguning. Kirno mengaku cara ini menghemat biaya pupuk secara signifikan. Meski begitu, ia belum sepenuhnya meninggalkan pupuk kimia pabrikan.
3: Tetap yang namanya pupuk apa urea poskat tuh jadi dikurangin separohnya istilahnya gitu. Nah, kemudian sama organiknya itu dicampur. Jadi sampai sekarang juga belum penuh sepenuhnya organik semua. Tapi masih dikurangin lah itu, jadi kan biaya untuk pertanian kan agak murah gitu, saya ngeluarin biayanya tuh. Nah, kemudian penghasilannya tuh ya lebih baik ini dipakai organik istilah gitu. Jadi misalkan dari saya beli di Poroja itu yang nama jadi POC ya, semprot itu 5.000 per liter. Jadi kalau 5 liter itu 100.000. Dan kalau biasa obat-obat yang biasa itu 1 liter ada harganya 200, 150 gitu.
0: Penggunaan pupuk organik diakui Kirno mampu meningkatkan hasil panen di lahannya.
1: Pak, emang tadi Bapak bilang kalau misalnya dari organik sama apa ya, kimia itu beda?
3: Iya, kimia beda itu.
1: Apa yang bikin beda, Pak?
3: Jadi ini kulitnya ini, sekamnya ini ya, kalau dari pupuk organik itu agak tipis dan isinya ini tebal, jadi agak berat gitu. Nah, misalkan 1 hektar itu ya, dari pupuk kimia itu misalkan dapat 5 ton. Nah, jadi organik bisa 7 ton, 8 ton itu.
0: Dastari juga melakukan hal serupa. Selama 27 tahun bergelut di dunia tani, laki-laki asal Cirebon ini perlahan beralih memanfaatkan pupuk organik untuk lahannya. Kali ini pupuk organik padat ia gunakan untuk merawat 6 varietas tanaman jambu yang baru ditanam.
4: Itu sebetulnya perawatan, apalagi baru pindah tanam ya, supaya mikroba yang ada di dalam tanah itu bisa hidup itu dan bisa menumbulkan rongga-rongga dan tanah itu jadinya subur gitu. Itu organik padat, Bu. Iya, sebetulnya sih kalau kita arif lokal untuk ke depan ya kita harus pakai organik. Ya yang jelas kita bahwa kita itu harus bertahan hidup itu masih lama. Kita untuk petani kan untuk yaya tuyut ke depan, untuk cicit-cicit ke depan. Bukan hari ini kita makan, entah besok itu bagaimana. Nah, kita kan nggak bisa begitu, kita juga harus punya tanggung jawab akan lingkungan.
0: Dastari mengakui nutrisi organik memberikan kualitas pertumbuhan yang jauh lebih baik bagi tanamannya.
4: Yang jelas ya, bahwa dalam hal penggunaan pupuk organik itu dari segi kualitas itu sudah beda, Bu. Misalkan daripada bulir padi, itu dari hasil produksi ya, Bu ya. Kalau misalkan dari hasil daun, daun juga kan lebih lebar dan lebih hijaunya itu enggak hijau tua, hijau muda kekuningan. Tapi itu yang sangat bagus sehingga tidak mudah rentan kena penyakit. Nah, kalau misalkan kita itu pakai kimia, itu hijau-hijaunya hijau tua dan itu rawan. Rawan misalkan saat tidak ada hujan itu terjadi satu kelembabannya tinggi. Sehingga hama wereng itu mudah menyerang.
0: Dari limbah menjadi berkah, inilah wujud nyata pertanian berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan alam sekaligus meningkatkan hasil panen.

Ya awalnya ada saja yang meragukan yang saya terapkan pertanian ramah lingkungan lah istilahnya. Jadi memanfaatkan potensi yang ada. Tapi kalau saya sih yakin apa yang saya lakukan ini akan kembali memberikan keuntungan bagi si pelakunya.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: tangan Rojai, limbah bukanlah masalah, melainkan rupiah. Dengan mengusung sistem pertanian sirkular, Rojai menyulap kotoran ternak menjadi pupuk tanaman. Sisa panen tanaman tersebut kemudian disulap menjadi pakan ternak berkualitas. Seperti pada tanaman jagung, menjelang panen usia 70 hari, sebagian daun diambil untuk dijadikan pakan ternak. Upaya ini dilakukan agar nutrisi terfokus pada buah. Ilmu yang didapat Rojai tidak hanya untuk diri sendiri. Sejak 2019, Rojai menakodai P4S, Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Ternak Jaya. Wadah ini menjadi upaya menularkan kemandirian dari, oleh, dan untuk petani. Di sini, ia berbagi ilmu terkait pertanian modern, mulai dari teknik budidaya, teknologi pertanian, hingga strategi menyulap limbah menjadi pakan berdaya jual. Rojai juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, karena baginya, bertani bukan tentang hasil panen hari ini, tapi tentang merawat alam untuk masa depan. Semangat keberlanjutan juga Rojai wujudkan dalam produk turunan. Sang istri, Salamah, kerap mengolah susu sapi segar menjadi yogurt. Pertama, susu disterilkan dengan cara dipanaskan hingga 80 derajat Celcius. Saat suhu turun ke 40 derajat, bibit yogurt dimasukkan untuk proses fermentasi. Yogurt didiamkan selama 8 jam di suhu ruang hingga menghasilkan tekstur dan rasa yang sempurna. Yogurt dikemas dalam plastik kecil dan dipasarkan dengan harga Rp1.000.
1: Dari desa sebelah itu kan melimpah susunya, jadi saya manfaatkan bikin olahan. Kebetulan anak-anak juga suka. Di samping itu juga nilai ekonomis juga sih. Jadi saya jualin ke teman-teman itu yang ada yang buat misi sekolah. Cuma bikin sehari itu 4 liter, bikinnya tuh cuma susu segar sama bibit yogurt, gula pasir. Iya. Plastik, buat bungkusnya, terus rasa buah lah. Per liter tuh 10.000 lah. Dari hasil jualan itu kan sekarang per liter. Kalau per liter tuh dapatnya 30 bungkus. Saya hitung tuh 30 bungkus.
2: Berarti 30.000?
1: 30.000.
0: Rojai mengaku menggeluti pertanian ramah lingkungan bukan perkara mudah. Berbagai tantangan dihadapi, mulai dari skeptisisme sesama petani hingga kendala pemasaran. Namun demikian, Rojai tetap optimis. Baginya penggunaan pupuk organik adalah kunci untuk menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan hasil panen.
3: Ya awalnya ada saja yang meragukan yang saya terapkan pertanian ramah lingkungan lah istilahnya. Jadi memanfaatkan potensi yang ada. Tapi kalau saya sih yakin apa yang saya lakukan ini akan kembali memberikan keuntungan bagi si pelakunya. Gitu. Jadi memanfaatkan yang ada otomatis mengurangi biaya produksi, hasil ada peningkatan. Sedangkan katanya kalau pupuk organik itu dampak ke tanamannya itu lama. Gitu. Jadi kemanfaatan untuk pertumbuhan tanamannya itu nanti setahun atau dua tahun ke depannya, kata petani. Itu sih kalau menurut saya karena belum mencoba. Tantangannya ke pemasaran juga. Ke pemasaran banyak petani yang belum mau menggunakan pupuk organik. Tapi alhamdulillah dari dinas juga saling membantu membeli untuk demplot-demplot atau untuk percontohan-percontohan.
0: Rojai menyebut, di tengah berbagai tantangan, kemandirian adalah jalan menuju kesejahteraan petani yang berkelanjutan.
3: Saya yakin dengan profesi menjadi petani, peternak, tentu didukung oleh teknologi. Perkembangan teknologi yang terus, kita pasti akan lebih mapan lah.
2: Pertanian organik itu ya. Lebih bagus?
3: Lebih bagus. dan pendapatan juga insya Allah lebih dari petani yang konvensional.
0: Lebih dari satu dekade Rojai membuktikan tidak ada limbah yang terbuang. Semua kembali demi menjaga bumi tetap subur.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Albi Pratama. Jalan Trans Kalimantan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seolah hilang ditelan kabut asap. Asap tebal dan pekat membuat jarak pandang pengendara hanya berkisar di bawah 50 meter. Kondisi serupa juga terjadi di Palangkaraya. Asap kebakaran lahan mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut.
1: Beginilah kondisi Jalan Trans Kalimantan di kilometer 10 hingga 11 yang menghubungkan Sampit menuju Palangkaraya. Ruas jalan di Kelurahan Tanah Mas, Kota Waringin Timur tertutup kabut asap tebal. Kendaraan yang melintas dari arah berlawanan hampir tak terlihat. Pengendara pun harus memperlambat laju kendaraan, menyalakan lampu, dan sesekali membunyikan klakson untuk memberikan tanda kepada pengendara lain.
2: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong, semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak.
1: Di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, asap pekat membuat jarak pandang turun. Sejumlah penerbangan pun kembali dibatalkan. Terminal keberangkatan dan kedatangan terlihat sepi. Sebagian penumpang masih bertahan menunggu kepastian penerbangan. Beberapa penumpang mengaku sudah berhari-hari menunggu karena jadwal penerbangan terus berubah.
3: Bandara totalnya dia tiga malam lah.
4: Ini yang keempat hari berarti?
3: Iya, keempat hari. Terus? Ya, kalau kita mulainya dari hari Senin tapi di Palangka. Harus reschedule ya sampai sekarang.
1: Menurut data BMKG Palangkaraya per 27 September 2026 hingga pukul 9 pagi, jarak pandang di kawasan bandara hanya 300 meter akibat tertutup asap. Situasi ini menjadi gambaran dampak kebakaran lahan yang kini langsung dirasakan warga. Data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah per 26 September 2026 mencatat, luas lahan terbakar mencapai 14.568 hektar. Sementara itu, asap kebakaran diperkirakan masih akan menjadi ancaman, selama titik api dan lahan yang mudah terbakar belum sepenuhnya teratasi. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menyiapkan langkah antisipasi, diantaranya membangun sumur bor di sejumlah lokasi strategis, serta menyiapkan armada dan peralatan pemadam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami 3 kali erupsi pada Minggu pagi. Sementara itu, Gunung Ililewo Lotok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur melontarkan lava pijar saat terjadi erupsi. Warga diimbau untuk waspada.
5: Inilah rekaman CCTV saat Gunung Semeru mengalami erupsi pada Minggu pagi. Erupsi berupa letusan yang membentuk kolom abu setinggi 1.300 meter berwarna kelabu dengan intensitas sedang. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan. Erupsi tercatat terjadi 3 kali. Status Gunung Semeru hingga kini masih level 3 atau siaga. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi letusan susulan.
6: Karena memang jauh dari pemukiman, sementara kami tetap standby bersama jajaran BPBD untuk melakukan mitigasi ketika nanti terjadi susulan letusan.
5: Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas di radius 13 km dari puncak dan 500 meter dari batas sungai Besuk Kobokan sepanjang 17 km. Gunung Ililewo Tolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur juga mengalami erupsi. Erupsi ini disertai lontaran lava pijar. Pada Minggu malam teramati aliran lava di sektor tenggara kurang lebih 500 meter dari bibir kawah Gunung Ililewo Tolok.
7: Untuk lontaran lava pijar, setiap kali terjadi erupsi pasti ada lontaran lava pijar, apalagi terjadi di malam hari bisa dilihat dari pos pemantauan gunung api Ililewo Tolok.
5: Saat ini Gunung Ililewo Tolok masih berada di level 2 atau waspada. Masyarakat diminta tidak beraktivitas di dalam wilayah radius 2 km dan 3 km sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Ililewo Tolok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dipicu tanggul yang jebol, ratusan rumah warga di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Sementara itu, sebagai upaya mengantisipasi banjir jelang musim hujan, pengerukan Kali Mampang yang kerap meluap dan menyebabkan banjir dilakukan pada Minggu pagi.
8: Putus penyeberangan.
9: Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Sabtu sore membuat sedikitnya 8 kecamatan, salah satunya di Kecamatan Tuka, terendam banjir. Hal ini terjadi setelah tanggul tak lagi mampu menampung air di aliran sungai Bona Lumban dan jebol hingga merendam ratusan rumah warga. Banjir dengan ketinggian sekitar 1 meter ini pun membuat warga terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Petugas gabungan juga dikerahkan menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah. Selain itu, banjir juga membuat sebuah jembatan rusak dan tak bisa dilewati. Meski air sudah berangsur surut, warga diimbau untuk waspada lantaran tanggul yang dibangun sementara bisa sewaktu-waktu jebol kembali. Sementara itu, pengerukan dilakukan di Kali Mampang dan sejumlah saluran air kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Minggu. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menambah daya tampung, sekaligus mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di wilayah ini. Di sejumlah saluran lingkungan, sedimen yang menumpuk membuat alat berat sulit masuk, sehingga harus dilakukan secara manual. Dalam kegiatan ini tercatat sekitar 65 lokasi menjadi titik sasaran dengan melibatkan aparatur sipil negara serta warga. Hingga Minggu, progres pengerukan telah mencapai sekitar 61% dengan volume material yang dikeruk mencapai 1.055 meter kubik.
10: Kita harapkan ini bisa memperbesar kapasitas Kali Mampang dan juga saluran di lingkungan ini sehingga ya, banjir yang biasanya terjadi pada saat musim penghujan ini bisa kita minimalisir bahkan dihilangkan.
9: Pekerjaan pengerukan dilakukan sejak 8 Agustus dan ditargetkan selesai pada 30 Oktober mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kecelakaan kapal lagi-lagi terjadi. Kali ini kapal wisata Yukai yang membawa 12 orang wisatawan dan 6 awak kapal kandas di perairan Pulau Seture, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih terus dilakukan. Hingga Minggu pagi kemarin, 2 jenazah kembali ditemukan di perairan Laut Jelai, Kalimantan Tengah.

Kecelakaan laut kembali terjadi di wilayah Kabupaten Manggarai Barat pada Minggu pagi. Kapal wisata Yuka yang bertolak dari Labuan Bajo menuju Pulau Komodo untuk perjalanan wisata kandas di perairan Pulau Seture. Badan kapal Yuka sempat miring sebelum kandas. Saat kejadian, kapal berbendera Indonesia ini membawa 12 penumpang yang terdiri dari 5 warga negara Indonesia dan 7 warga negara asing serta 6 awak kapal termasuk nakoda. Tim SAR gabungan kemudian melakukan penyelamatan dan mengevakuasi penumpang dan awak kapal menuju dermaga Marina Waterfront Labuan Bajo dalam kondisi selamat. Hingga kini penyebab kapal kandas masih dalam penyelidikan. Sementara itu, 2 jenazah korban KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan oleh nelayan di Sukamara, Kalimantan Tengah pada Minggu. 1 jenazah dengan baju pelampung ditemukan di perairan Laut Jelai, sementara jenazah lainnya ditemukan mengapung tak jauh dari pesisir Kecamatan Jelai. Tim gabungan kemudian mengevakuasi 2 jenazah ke Rumah Sakit Mahmudi Sukamara sebelum dibawa ke Banjarmasin untuk proses identifikasi. Tim Liputan CNN.

0: Indonesia.
1: 22 rumah kontrakan di Kampung Muka, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara terbakar pada Minggu pagi. 380 orang yang menjadi korban untuk sementara mengungsi di masjid. Di lokasi lain, diduga akibat korsleting kipas ventilasi udara, dua restoran di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hangus terbakar.
2: Kebakaran melanda permukiman padat di Kampung Muka, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Api melalap 22 rumah kontrakan semi-permanen hingga membuat warga panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Sebanyak 380 jiwa dari 110 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan untuk sementara mengungsi di masjid. Petugas menerjunkan 19 unit mobil pemadam dan berhasil menjinakkan api setelah 1,5 jam. Tidak ada korban jiwa, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki Polsek Pademangan. Asap hitam tebal terlihat dari sejumlah bangunan restoran yang terbakar di Jalan Wijaya 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Minggu siang. Api diduga berawal dari korsleting kipas ventilasi di salah satu restoran. Api kemudian merambat dan membakar restoran lain serta satu rumah warga. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 17 unit mobil pemadam dan 90 personil untuk memadamkan api. Setelah berjibaku memadamkan api, petugas memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka. Sementara polisi masih melakukan penanganan dan pendataan bangunan yang terdampak. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Harga cabai rawit yang tembus di angka Rp70.000 per kilogram ternyata berimbas bagi sebagian warga yang akhirnya mengurangi pembelian. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Musim kemarau berkepanjangan membuat harga cabai rawit di Surabaya, Jawa Timur masih terpantau tinggi. Kondisi ini pun membuat jumlah pembelian masyarakat menurun. Sementara itu, kemarau juga membuat peternak sulit mendapatkan rumput segar sebagai pakan ternak. Akibatnya, hewan ternak hanya bisa memakan jerami.
1: Harga cabai rawit di Pasar Soponyono, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Minggu siang masih bertahan di Rp70.000 per kilogram. Hal ini membuat masyarakat harus mengurangi jumlah pembelian. Pedagang mengaku sebelum pelanggan bisa membeli cabai dalam jumlah banyak, kini pembelian cenderung dikurangi. Kondisi ini pun berdampak pada omset pedagang. Selain cabai rawit, sejumlah komoditas lain juga mengalami kenaikan harga. Tomat yang sebelumnya dijual Rp10.000 per kilogram, kini menjadi Rp12.000 per kilogram. Harga telur ayam juga naik dari Rp25.000 per kilogram, kini menjadi Rp27.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut dipengaruhi kondisi cuaca.
2: Apa karena cuaca atau apa ini lagi keringan nih?
3: Biasanya cuaca.
2: Cuaca ya? Mbak, apa harapannya juga pemerintah Mbak? Agar harga yang sedang naik-naik ini agar turun ini apa Mbak?
3: Ya harapannya ya harganya normal aja supaya yang beli itu biasanya kan pembeli itu kan misalnya mau beli setengah jadi turun seperempat.
1: Meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan, beberapa bahan pangan lain masih terpantau stabil. Harga bawang putih super masih di Rp35.000 per kilogram, sementara harga ayam potong juga masih stabil di Rp42.000 per kilogram. Sementara itu, musim kemarau membuat ketersediaan rumput hijau berkurang. Kondisi ini berdampak pada pasokan makanan untuk ternak sapi yang ada di Desa Pasir Halang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pemilik peternakan di wilayah tersebut mengaku kesulitan untuk mendapatkan rumput hijau. Ditambah lagi dengan berkurangnya pasokan ampas tahu yang biasa diberikan pada ternak.
4: Ya, kesulitan pasti gitu ya, karena musim kemarau. Pada kebun pada kering, lahan-lahan rumput juga nggak tumbuh, rumput-rumput nggak tumbuh. Sekarang paling pakai jerami, jerami juga udah bersaing gitu ya sama yang jualan.
1: Hal ini pun diperparah dengan jumlah jerami juga mulai menipis karena banyak persawahan yang mengering. Dengan kondisi kemarau yang belum usai, peternak pun khawatir kondisi ini bisa mempengaruhi pertumbuhan ternak yang dimiliki. Liputan CNN Indonesia.
0: Posko pengaduan Desil menyerahkan 5.000 berkas aduan masyarakat kepada Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. Aduan tersebut berisi keluhan warga terkait data Desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya.
5: Posko pengaduan Desil di Jalan Basuki Rahmat, Cipinang Muara, Jakarta Timur menyerahkan 5.000 berkas aduan warga kepada Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. Berkas tersebut dihimpun selama 5 hari sejak posko pengaduan Desil dibuka. Sejumlah warga mengadukan data Desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi mereka. Penyerahan berkas dilakukan agar data yang diadukan dapat diverifikasi dan ditinjau kembali. BPS DKI Jakarta menyebut masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai juga dapat mengajukan perbaikan data secara mandiri melalui kanal yang disediakan pemerintah.
6: Memang sebetulnya masyarakat itu kalau merasa desilnya tidak sesuai bisa melakukan perbaikan data mandiri sebetulnya. Kan gitu itu karena nggak tahu aja kan ada tiga kanal yang dipakai. Bisa yang dari kanal Kemensos, ya kan ada yang di kanal siapkan BPS, BPS itu form bps.dssn.go.id. Jadi itu bisa, tapi memang yang form BPS harus mensyaratkan surat dari Pak Lurah. Nah saat ini saya sudah berkoordinasi dengan Pemda DKI. Ternyata banyak lurah yang sudah itu Jakarta Timur sama Jakarta Utara. Jadi itu lurah pada menolak.
5: Ketua Umum Pospera Bonaventura Manurung mengatakan penyerahan berkas merupakan tindak lanjut dari pengaduan warga selama 5 hari.
7: Harapannya ada perubahan, ada ada angka-angka data yang salah, yang keliru, yang selama ini dipersoalkan oleh warga masyarakat.
5: BPS DKI Jakarta selanjutnya akan menindaklanjuti data yang disampaikan masyarakat. Posko pengaduan Desil berharap penyerahan berkas ini dapat menjadi tindak lanjut atas keluhan warga, sekaligus mendorong pemutakhiran data sosial dan ekonomi di DKI Jakarta. Eko Budi, Jakarta.
0: Pekerjaan rumah bagi pemerintah ibu kota kini bukan hanya membangun infrastruktur transportasi umum, tetapi juga mengembangkan aset kawasan transit di area sekitarnya. Sejumlah fasilitas belum berfungsi secara maksimal sehingga belum sepenuhnya nyaman.
1: Kali ini saya mengikuti Tanti, seorang pekerja di bidang public affairs di Jakarta yang sehari-hari menggunakan transportasi umum, khususnya MRT Jakarta. Perjalanan dimulai dari kawasan Pasar Santa, tempat Tanti terbiasa bekerja dari

0: Pas banget, nyaman, meskipun nih Jakarta panas banget, kita keringetan dari tadi. Tapi begitu masuk ke stasiun ini tuh rasanya adem, cukup sejuk.
1: Oke, karena juga ada penutupnya juga ya di sepanjang perjalanan tadi.
0: Dan ini banyak pohon di daerah sini, jadi mungkin jadinya adem ya.
2: Stasiun MRT ASEAN menjadi salah satu kawasan berorientasi transit yang dikembangkan PT MRT Jakarta. Selain integrasi antar moda, area stasiun dan sekitarnya juga dimanfaatkan untuk kegiatan komersial. Perjalanan kami berlanjut ke Stasiun Fatmawati yang menjadi stasiun terdekat dari tujuan Tanti untuk berolahraga di gym. Di Stasiun Fatmawati, pemanfaatan ruang komersial juga hampir sama dengan stasiun ASEAN, bahkan dengan memaksimalkan stand UMKM. Namun kondisi jalur pejalan kaki di luar stasiun masih menjadi tantangan.
0: Karena sebenarnya ini mungkin juga agak bahaya ya, kalau nyetokin ojek di pinggiran kayak gini.
1: Dan kenyataannya memang di trotoarnya pun kita dari tadi harus berbagi jalan juga dengan ojek ataupun motor ataupun orang yang baru mau naik taksi atau naik motor gitu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Benar. Dan ini tuh kalau agak malam mungkin itu udah ada tuh 1-2 ya. Banyak yang mangkal kaki lima penjual makanan.
2: Dalam perjalanan menuju tempat gym kami menempuh jarak kurang dari 1 km dari stasiun Fatmawati. Namun trotoar yang belum memadai membuat konektivitas dari stasiun menuju tujuan belum sepenuhnya nyaman. Padahal, kawasan berorientasi transit ditujukan untuk menghubungkan berbagai aset di sekitar stasiun sekaligus meningkatkan nilai ekonomi kawasan. Dalam hal ini, memastikan konektivitas adalah pekerjaan rumah utama.
3: Keamanan, baik. Kalau ngomongin kawasan, keamanan, dan segala macam itu adalah menurut saya sih masih bisa kita kolaborasikan, kita koordinasikan kepada aset pemilik aset. Mungkin tantangannya adalah bagaimana aset ini terhubung gitu ya, aset terhubung ini siapa yang mengelola dan segala macam, itu mungkin akan jadi tantangan ke depannya. Makanya butuh kolaborasi antar lintas perseroan, lintas perusahaan.
2: Usaha terus dilakukan. Kedepan, MRT Jakarta juga menyiapkan pengembangan ultimate di Blok M serta sejumlah kawasan lain termasuk Lebak Bulus dan Kota Tua. Kawasan tersebut akan berfokus pada maksimalisasi aset multiguna mulai dari gaya hidup hingga hunian. Pada akhirnya, aset di sekitar stasiun bukanlah ruang yang berdiri sendiri. Konektivitas antar aset serta kemudahan akses masyarakat menjadi kunci agar kawasan transit benar-benar hidup. Putri Demes, Jakarta.
4: Satu tewas dan dua lainnya luka dalam serangan Rusia yang menghantam fasilitas industri di Odessa, Ukraina. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini.

0: dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Rusia kembali melancarkan serangan ke Ukraina. Serangan menyasar wilayah Odessa serta merusak fasilitas industri dan bangunan sipil di wilayah tersebut.
2: Pasukan pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api usai Rusia melancarkan serangan ke wilayah Odessa, Ukraina, Sabtu malam. Serangan itu merusak fasilitas industri dan bangunan sipil di wilayah tersebut. Atas serangan ini, satu orang dinyatakan tewas serta dua orang lainnya mengalami luka. Jumlah korban sipil yang lebih tinggi dapat ditekan berkat kepatuhan terhadap protokol keselamatan. Layanan darurat Ukraina menyampaikan bahwa sebagian besar pekerja telah berlindung selama peringatan serangan udara dikumandangkan. Asap mengepul dari sebuah bangunan setelah serangan militer yang didukung Arab Saudi menghantam sebuah pasar di pusat kota Taiz, Yaman pada Minggu. Serangan ini menewaskan 7 orang, sementara 40 lainnya mengalami luka. Menurut informasi dari sumber militer di dalam pemerintahan Yaman, militan Houthi baru-baru ini mendirikan kamp militer di dekat pasar tersebut. Eskalasi militer menandai kebangkitan kembali konflik bersenjata di Yaman sejak Juli 2026. Setelah sebelumnya sempat pereda beberapa tahun, di tengah meluasnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.
1: Luar angkasa semakin dekat bagi masyarakat China. Fenomena sebuah gunung api yang disulap menjadi Mars, lalu para turis yang bisa menyewa baju astronot hingga menyaksikan peluncuran roket, kini menjadi wisata baru di sana.
3: Ini bukanlah di Mars, melainkan di Mongolia Dalam, di wilayah utara China. Kawasan Wulanada Volcano Geological Park ini menjadi destinasi wisata bertema luar angkasa. Turis bisa menyewa baju astronot, lalu berpose di antara formasi batu vulkanik yang menyerupai permukaan planet merah. Fenomena ini tak hanya menjadi hiburan, bisnis penyewaan baju astronot turut membuka sumber penghasilan baru bagi masyarakat lokal, termasuk para penggembala yang sebelumnya bergantung pada peternakan. Demam luar angkasa juga merambah dunia seni. Di Beijing, sebuah patung astronot raksasa menjadi karya seni bertema fiksi ilmiah. Karya berjudul Resonance ini dibuat oleh seniman sekaligus penulis fiksi ilmiah Yang Wanting. Di selatan China, antusiasme luar angkasa terlihat jelas di Wenchang, Hainan. Ratusan orang memadati pantai untuk menyaksikan peluncuran roket Long March 7A. Seorang wisatawan bahkan membawa burung peliharaannya untuk menyaksikan momen tersebut. Antusiasme masyarakat ini tak lepas dari pesatnya perkembangan program antariksa China. Sejak mengirim astronot pertamanya ke luar angkasa pada tahun 2003 hingga menyelesaikan stasiun luar angkasa pada tahun 2022, pencapaian China kini semakin dekat dengan kehidupan publik. Dari gunung api yang menyerupai Mars, karya seni, hingga peluncuran roket di tepi pantai, luar angkasa di China tak lagi sekadar mimpi. Kini luar angkasa telah menjadi bagian dari wisata, hiburan, dan budaya populer masyarakat.
1: Badai hebat yang melanda wilayah Kolombia membuat sungai Manzanares meluap hingga bertemu birunya air laut. Informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Albi Pratama, salam sehat dan sampai jumpa.
4: Pasca badai hebat yang melanda kota Santa Marta, Kolombia, aliran air yang membawa limbah sampah terbawa hingga menuju arah Laut Karibia pada Sabtu. Aliran sampah ini berasal dari Sungai Manzanares dan bertemu dengan Laut Biru sehingga menciptakan pemandangan yang mencolok dari atas udara. Media setempat melaporkan sebelumnya muara Sungai Manzanares meluap saat hujan deras terjadi hingga tercampur limbah sekitar. Selama bertahun-tahun, otoritas setempat telah mengimbau sejumlah proyek di sekitar lokasi untuk mengurangi pencemaran sungai. Namun saat hujan deras datang, limbah masih terus terbawa hingga ke laut. Banjir parah yang melanda Bangkok, Thailand pada beberapa hari lalu ternyata meninggalkan momen tak terduga.

di salah satu rumah warga. Di tengah genangan banjir, seekor ikan lele berukuran besar terekam kamera amatir berenang di ruang tamu dan tampak selayaknya berada di habitatnya. Pemandangan tak biasa ini lantas menjadi perhatian warga dan ikan lele tersebut berakhir ditangkap dengan keranjang penutup makanan. Sementara itu, Departemen Meteorologi Thailand memperingatkan hujan lebat di wilayah ibu kota dan sejumlah daerah lain terjadi hanya sampai 27 September 2026.

0: Halo, apa kabar? Menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Yudawan dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Hingga Agustus 2026, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada lebih dari 53.000 pekerja yang terkena PHK. Menteri Keuangan Suhasil Nasara memastikan anggaran untuk pembayaran utang pembangunan Koperasi Desa Merah Putih telah dialokasikan dalam APBN 2026. Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran tersebut akan diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku. Mulai hari ini, Bursa Efek Indonesia resmi menurunkan batas harga minimum saham dari sebelumnya Rp50 menjadi hanya Rp1. Jumlah pekerja yang terkena PHK di Indonesia kembali meningkat. Hingga Agustus 2026, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada lebih dari 53.000 pekerja yang terkena PHK. Angka ini bertambah hampir 10.000 orang hanya dalam satu bulan. Data Kemnaker mencatat 53.490 pekerja melaporkan PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Jumlah ini naik 9.685 pekerja dibandingkan periode Januari hingga Juli. Kemnaker menyebut data PHK masih dinamis karena pekerja masih dapat mengajukan klaim jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP hingga 6 bulan setelah PHK. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi dengan jumlah 10.880 orang, disusul Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur. Kemnaker menyebut data PHK masih bersifat dinamis karena pekerja masih dapat melaporkan PHK dan mengajukan klaim jaminan kehilangan pekerjaan. Tekanan terhadap dunia usaha disebut antara lain berasal dari penurunan pesanan, kenaikan biaya produksi, serta tekanan produk impor. Kondisi ini menjadi perhatian di tengah upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja. Menteri Keuangan Suhasil Nasara memastikan anggaran untuk pembayaran utang pembangunan Koperasi Desa Merah Putih telah dialokasikan dalam APBN 2026. Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran tersebut akan diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku. Pemerintah saat ini masih melakukan proses verifikasi dan validasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di lapangan. Proses tersebut menjadi tahapan sebelum pembayaran dilakukan. Verifikasi diperlukan untuk memastikan pembangunan koperasi yang menjadi dasar pembayaran telah sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan juga dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait.
1: Tapi di lalu konita terakhir aja, itu telah dianggarkan di dalam APBN. Telah dianggarkan, jadi anggarannya ada. Dari sejak kita membuat APBN, anggarannya itu ada, tersedia. Nah, jadi pasti dibayar. Karena sudah ada anggarannya. Sepanjang tahun, biasanya kita itu, namanya APBN itu selalu fleksibel. Kadang-kadang, bahkan kadang-kadang yang belum ada anggarannya, kita coba cari anggarannya. Nah, kalau untuk KDMP ini udah ada anggarannya dari sejak pertama APBN masuk ke 2026, jadi pasti dibayar. Nah, sekarang dalam proses membayar ini, kita cari cara membayarnya. Karena kan tentu harus ada verifikasi atas apa yang sudah dibangun, berapa yang sudah di, ada proses validasi, ada kementerian lembaga yang perlu memantau di lapangan.

0: dibangun. Ini proses ini yang terus berlanjut ya. Teman-teman di Kementerian Koperasi, saya tahu persis melakukan ini dengan sangat.
1: Ke informasi selanjutnya, akibat kemarau, kebutuhan rumput hijau kini cukup sulit didapat sehingga ternak hanya memakan jerami untuk kebutuhan pemenuhan asupan makannya. Sementara itu, harga cabai rawit di Surabaya minggu siang masih bertahan tinggi. Kondisi ini membuat jumlah pembelian masyarakat menurun dan berdampak pada omset pedagang.
2: Musim kemarau membuat rumput hijau berkurang. Kondisi ini berdampak pada pasokan makanan untuk ternak sapi yang ada di Desa Pasir Halang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pemilik peternakan di wilayah tersebut mengaku sangat kesulitan untuk mendapatkan rumput hijau. Ditambah lagi dengan berkurangnya pasokan ampas tahu yang biasa diberikan pada ternak.
3: Ya, kesulitan pasti gitu ya, karena musim kemarau pada kebun pada kering, lahan-lahan rumput juga nggak tumbuh, rumput-rumput nggak tumbuh. Sekarang paling pakai jerami, jerami juga udah bersaing gitu ya sama yang jualan.
2: Jumlah jerami juga mulai menipis karena banyak persawahan yang mengering. Dengan kondisi ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ternak yang dimiliki. Harga cabai rawit di Pasar Soponyono, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, minggu siang masih bertahan di Rp70.000 per kilogram. Harga ini membuat masyarakat harus mengurangi jumlah pembelian cabai. Pedagang mengaku jika sebelumnya pelanggan bisa membeli cabai dalam jumlah lebih banyak, kini pembelian cenderung dikurangi. Kondisi ini pun berdampak pada omset pedagang. Selain cabai rawit, sejumlah komoditas lain juga mengalami kenaikan harga. Tomat yang sebelumnya dijual Rp10.000 per kilogram kini menjadi Rp12.000 per kilogram. Harga telur ayam juga naik dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp27.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut dipengaruhi kondisi cuaca.
4: Kenaikannya ini biasanya karena apa, Mbak? Apa karena cuaca atau apa? Ini lagi keringan nih.
5: Biasanya cuaca.
4: Cuaca ya? Mbak, apa harapannya ke pemerintah Mbak? Agar harga yang sedang naik-naik ini agar turun ini apa Mbak?
5: Ya harapannya ya harganya normal aja supaya yang beli itu biasanya kan pembeli itu kan misalnya mau beli setengah jadi turun seperempat.
4: Oh, artinya omset Mbak juga nurun ya, turun.
2: Meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan, beberapa bahan pangan lain masih terpantau stabil. Stok beras premium di Pasar Soponyono masih aman dengan harga sekitar Rp80.000 per kemasan 5 kg. Sedangkan beras medium dijual Rp60.000 per 5 kg. Harga bawang putih super masih di Rp35.000 per kilogram, sementara bawang putih biasa Rp25.000 per kilogram. Harga yang potong juga masih stabil di Rp42.000 per kilogram. Pedagang berharap harga komoditas yang masih tinggi, terutama cabai rawit, dapat segera turun sehingga daya beli masyarakat kembali meningkat dan omset pedagang tidak terus menurun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menteri Pertanian Amran Sulaiman Jumat pagi meninjau lokasi pembangunan hilirisasi peternakan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dana sebesar Rp2,2 triliun telah turun untuk pembangunan proyek hilirisasi peternakan di 5 titik di seluruh Indonesia. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp17 triliun.
6: Menteri Pertanian bersama rombongan dari Badan Pangan Nasional dan Danantara bertolak dari Makassar menuju Bone menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara Jumat sekitar pukul 6 pagi. Setelah menempuh perjalanan udara sekitar 30 menit, Menteri Pertanian Amran Sulaiman tiba di Desa Mapesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kedatangan Menteri Pertanian disambut sejumlah pejabat pemerintah daerah serta pejabat badan usaha milik negara, BUMN sektor pangan. Di lokasi ini, Menteri Pertanian meninjau perkembangan pembangunan proyek hilirisasi peternakan. Lahan seluas 150 hektar disiapkan untuk proyek pembangunan kandang ayam broiler atau ayam pedaging yang bisa menampung hingga 120 ribu ekor ayam. Fasilitas hatchery yang bisa memproduksi 18 juta lebih day old chicks atau anak ayam berumur 1 hari per tahunnya. Kandang ayam petelur yang bisa menampung 480 ribu ayam, serta pabrik pakan yang bisa memproduksi pakan ternak sebanyak 120 ribu ton per tahunnya. Selain hilirisasi ayam terintegrasi, di atas lahan ini juga akan dibangun peternakan sapi perah dan kompleks batalion teritori pembangunan TNI.
7: arahan Bapak Presiden 2 malam lalu, 5 pabrik pakan DOC dan seterusnya itu selesai tahun depan, diresmikan tahun depan. 5 ini insya Allah kita resmikan tahun depan. Anggarannya sudah turun, beliau sudah tanda tangan 2,2 triliun. Nah, untuk 5, dan total anggaran dipersiapkan oleh pemerintah, karena bukan ini saja, itu 17 triliun. Tapi bukan sini saja, ada 5 daerah.
6: Selain di Bone, Sulawesi Selatan, proyek hilirisasi peternakan juga dibangun di Malang, Jawa Timur, Gorontalo, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. Proyek pembangunan hilirisasi peternakan ditargetkan selesai dan diresmikan bulan Juli tahun depan. Revolusi Riza, Bone, Sulawesi Selatan.
1: Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit atau KPKS, SPKS maksud kami, menggelar aksi di depan kantor Kementerian SDM. Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program biodiesel B50 agar lebih memperhatikan ketersediaan bahan baku, alokasi dana subsidi, serta kesejahteraan petani sawit lokal. Meski mendukung penuh pemanfaatan energi biodiesel B50, Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS menilai program ini belum sepenuhnya merata ke bawah. Mereka menuntut pemerintah mengevaluasi program tersebut, terutama dalam menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS tingkat petani agar tidak merugikan pekebun kecil. Lewat penguatan kemitraan, petani berharap bisa dilibatkan lebih besar dalam rantai pasok program biodiesel. Evaluasi menyeluruh ini dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit nasional sekaligus mengangkat perekonomian petani lokal.
8: Kami minta Kementerian SDM itu untuk melakukan evaluasi dari program B50. B50 ini dijalankan saat ini telah merugikan jutaan petani sawit di Indonesia dengan adanya subsidi yang besar kepada program ini. Saat ini petani-petani sawit itu dirugikan sampai Rp1.500 per kilogramnya. Yang kedua, kita minta Kementerian SDM itu kebijakan ini perlu melibatkan petani sawit melalui kemitraan.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama MRT Jakarta terus mengakselerasi konsep Transit Oriented Development atau TOD di sepanjang koridor jalurnya. Mengusung tema menghubungkan transportasi, mengembangkan kawasan, pembangunan TOD yang membentang dari Lebak Bulus hingga nantinya mencapai kawasan kota ini tidak hanya ditujukan untuk mengurai atau mengurangi kemacetan ibu kota, tetapi juga mentransformasi simpul transportasi menjadi pusat aktivitas publik yang inklusif, livable, dan berbasis komunitas.
9: Kota global. Salah satu langkah nyatanya terlihat dari upaya pengembangan kawasan berorientasi transit di sepanjang jalur MRT yang bukan hanya sekedar menjadi tempat berganti moda transportasi, namun kawasan transit seperti Lebak Bulus, Blok M hingga Duku Atas ini disulap menjadi ruang publik yang hidup dan terkoneksi.
10: Konsep Transit Oriented Development atau TOD yang diusung MRT Jakarta menjadi katalis perubahan tata kota ibu kota. Dengan pendekatan Connect, Activate, dan Collaborate, MRT Jakarta membangun kawasan TOD dengan karakter serta tema yang berbeda di setiap simpulnya. Seperti di Lebak Bulus yang fokus pada park and ride serta intermoda, hingga Blok M yang diaplikasikan sebagai lifestyle hub dan wadah komunitas angkatan muda. Pengembangan ini menjadikan area transit berfungsi maksimal sebagai lokasi aktivitas kegiatan warga yang livable dan inklusif.
11: Mungkin ada 3 kata untuk pendekatan kami, yaitu adalah connect dulu gitu ya, connect, activate, dan terakhir collaborate. Jadi MRT Jakarta dasarnya adalah penghubung, kita lakukan aktivasi, dan juga berkolaborasi dengan seluruh stakeholders. Tidak hanya tenan, juga pemerintah, developer, dan pada akhirnya kami Property Manager Jakarta bukan hanya dikenal sebagai pengelola aset, tapi kami juga ingin menjadi bagian dari kawasan di sekitar transportasi publik.

0: Kehadiran TOD di sepanjang koridor Lebak Bulus hingga kota dilihat sebagai angin segar bagi penataan ruang perkotaan. TOD menjadi faktor krusial dalam mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik sehingga memiliki dampak signifikan untuk meredukasi kemacetan ibu kota. Meski demikian, pengamat perkotaan menegaskan bahwa integrasi khususnya kemudahan penjalan kaki dan aktivitas ekonomi lokal menjadi kunci utama agar TOD tidak justru menjadi simpul kemacetan baru.
1: Idealnya ada tiga juga ya. Yang pertama, untuk saat ini tahap awal, TOD-TOD di sekitarnya itu bisa menjadi kawasan park and ride. Artinya apa? Orang dari pinggiran Jakarta cukup parkir di ujung-ujung, kemudian beralih naik transportasi massal, baik itu TC, LRT, nanti kemudian ke MRT. Ya, itu idealnya yang pertama. Kedua, kawasan TOD dan sekitarnya tadi antara 500 sampai 800, itu idealnya orang cukup berjalan kaki untuk beraktivitas harian. Artinya dia cukup jalan 5 sampai 7 menit kalau dia mau ke sekolah, ke kantor, ke pasar. Baru, kalau dia mau keluar dari kawasan tadi, dia naik angkutan umum. Maka ada tiga juga keuntungannya. Pertama apa? Warga akan terbiasa untuk cukup jalan kaki atau naik sepeda dalam aktivitas harian. Tetapi kalau mau keluar naik angkutan umum. Sehingga kemacetan lalu lintas dapat berkurang. Kemudian juga akhirnya polusi udara akan berkurang. Itu gambaran umumnya kalau benar-benar seluruh TOD tadi dapat berfungsi secara optimal.
0: TOD bukan sekedar membangun gedung di sekitar stasiun, melainkan merancang ekosistem perkotaan berkelanjutan. Integrasi transportasi dan pengembangan kawasan akan terus dikembangkan sejalan dengan pembangunan MRT fase 2 hingga kawasan kota tua. Keberhasilan kawasan TOD tentu tidak berhenti pada pengembangan infrastruktur fisik semata. Kolaborasi antara pengelola, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan aktivitas serta memastikan TOD tetap menjadi ruang publik yang aman, nyaman, dan memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh warga Jakarta.
2: Pembangunan kawasan berorientasi transit bukan hanya sekedar menghadirkan kemudahan mobilitas fisik semata, melainkan membentuk gaya hidup baru bagi warga ibu kota yang lebih mengandalkan transportasi publik dan juga ruang bagi pejalan kaki. Konsistensi pengembangan kawasan TOD akan menjadi fondasi utama bagi Jakarta untuk memperkuat posisinya sebagai kota global yang modern, berkelanjutan, dan juga terintegrasi. Sufiani Tanjung, CNN Indonesia, Jakarta.
3: Perkembangan Artificial Intelligence atau AI mulai mengubah cara trader membaca pasar saham. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Ketua MPR RI Ahmad Muzani mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai pendidikan gratis mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri. Menurut Muzani, gagasan tersebut merupakan hal yang sangat baik dan mulia. Muzani mengingatkan agar pemerintah menghitung kebutuhan pembiayaan untuk merealisasikan kebijakan pendidikan gratis tersebut.
5: Yang tidak seimbang.
4: Ia menilai biaya yang dibutuhkan tidak sedikit, sehingga implementasinya perlu diperkirakan secara matang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan biaya pendidikan di sekolah negeri
6: mensupport gagasan itu dengan luar biasa. Hanya saja saya kira harus dihitung pembiayaan karena biaya untuk gagasan itu tidak besar, tidak kecil, cukup besar sehingga perlu dipikirkan implementasinya. Tapi sebagai sebuah gagasan itu luar biasa, luhur betul. Dan saya setuju, kita support dan dukung.
4: Ada yang nampak berbeda di minggu pagi ini, terdapat layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat khususnya yang melintasi Car Free Day Rasuna Said Jakarta. Tanya berolahraga, berkumpul dengan keluarga dan sahabat, para penggiat CFD juga bisa membuat paspor di Pasporia jelang perhelatan IMI Fest 2026.
7: Minggu pagi biasanya identik dengan olahraga, jalan-jalan atau quality time bersama keluarga. Namun kali ini ada yang menarik selain aktivitas tersebut. Warga Jakarta juga memanfaatkan pelayanan pembuatan paspor di ruang publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Konsepnya sederhana, layanan imigrasi hadir lebih dekat dengan masyarakat di ruang publik dengan menghadirkan pelayanan dan aktivitas yang menghibur bagi warga. CFD di Jalan Rasuna Said dipilih karena setiap akhir pekan kawasan ini ramai dikunjungi masyarakat. Proses layanan pembuatan paspor ini layaknya pembuatan paspor di kantor imigrasi pada umumnya. Mulai dari mendaftar melalui aplikasi, lalu melengkapi berbagai macam berkas dan persyaratan administrasi, wawancara, dan perekaman pasfoto.
8: Harapannya sih dipermudah buat urus paspornya. Tadi lumayan permudah karena nggak perlu bawa fotokopi-fotokopi, jadi kayak udah langsung datang aja, bawa paspor lama sama EKTP udah langsung bisa perpanjang paspor.
9: Sebenarnya tadi sih memang berangkatnya tujuannya olahraga, cuman diselipin sengaja buat dia doang, itu dia untuk buat dibuat paspor sekalian. Makanya ini udah outfit kemeja sih, Mas.
8: Kita ngerasa lebih mudah ya dalam pengurusan paspor, apalagi kita juga ngurusnya buat anak kecil. Terus dari sini juga lokasinya sangat strategis, kebetulan juga di Car Free Day Rasuna Said ya, jadi kita juga pas kesininya aksesnya gampang. Terus di situ, di depan situ ada akses LRT juga, jadi sangat memudahkan kami yang rempong-rempong ini membawa bayi untuk mengurus paspor. Alhamdulillah ya, Mas.
7: Dengan hadirnya layanan Pasporia, masyarakat yang selama ini kesulitan meluangkan waktu pada hari kerja tidak perlu khawatir. Pengurusan paspor dapat dilakukan sambil menikmati suasana akhir pekan.
5: Buat kaum pekerja kayak saya yang kerja dari Senin sampai Jumat dan gak punya waktu buat bikin paspor baru ataupun perpanjang, rasanya layanan Pasporia ini cukup membantu sih. Kayak saya nih sekarang lagi tunggu foto, habis itu selesai. Yogaris Pratama, Evan Askam, Jakarta.
4: Pemerintah menegaskan industri di tanah air harus segera bersiap menghadapi pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal bulan depan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebut kesiapan industri menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan aturan sekaligus memperkuat daya saing produk halal Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menekankan pentingnya penguatan industri halal Indonesia agar mampu berdaya saing di pasar global. Hal ini disampaikan Agus saat pameran industrial festival dan halal Indo tahun ke-6 pekan lalu di Tangerang. Penguatan salah satunya pelaku industri dan pelaku usaha diminta segera mengurus sertifikat halal produk menjelang pemberlakuan kebijakan wajib halal pada 18 Oktober 2026. Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian hingga akhir semester 1 2026, sebanyak 2,67 juta perusahaan industri telah memiliki sertifikat halal.
10: Pengembangan dan penumbuhan pemberdayaan industri halal ini

0: satu hanya dari kacamata ekonomi, ya kita harus mampu untuk memenangi persaingan global, perang ekonomi, perang dagang, ya. Dan yang kedua, bulan depan industri undang-undang halal ini sudah berlaku, sudah berjalan. Ya, tidak ada pilihan lain bagi industri kita untuk siap untuk melaksanakannya. Dan inilah sebetulnya salah satu upaya yang kita lakukan, konsisten, agar teman-teman industri bisa siap, ya, untuk menghadapi apa yang sudah diamanahkan, sudah digariskan oleh.
1: Perkembangan artificial intelligence atau AI mulai mengubah cara trader membaca pasar saham. AI mampu mengolah tujuan data dan mendeteksi pola dalam hitungan detik. Hal ini disampaikan ekonom dan juara World Cup Trading 2024 Dato' Dr. Nasri Khan di Jakarta pada Sabtu lalu. Menurutnya, AI mempercepat riset dan membantu trader menganalisis lebih banyak indikator dalam waktu singkat. Namun AI tidak serta-merta menggantikan trader, sebab model AI belajar dari pola data masa lalu yang belum tentu relevan ketika kondisi pasar berubah. Karena itu penilaian manusia tetap dibutuhkan. Di sisi lain, penggunaan AI secara massal dapat memperbesar volatilitas ketika banyak algoritma merespon informasi yang sama secara bersamaan. DDNKI juga mendorong trader memadukan AI dengan footprint chart dan tape reading untuk membaca volume, kecepatan pesanan, dan aktivitas pemain besar. Lebih jauh, DDNKI menilai peluang kolaborasi Indonesia dan Malaysia dalam membangun ekosistem AI di ASEAN.
2: So I think AI is going to create more instability in the stock market. My expectation as a World Cup champ 2024, I can see that when we see AI, AI can create a lot more flash crash, because AI will react instantly to shocks, to financial shock, new shock, sentiment shocks. So they can react together. And once one AI algorithm sell, it will create another effect on another AI algorithm. So what worries me is that AI can be unstable when market reach a certain extreme level. But the good news is that AI can automate most of our mundane jobs, our routine jobs. So traders can actually be, you know, you can focus only on what's most important thing, which is judgment.
1: Mulai hari ini, Bursa Efek Indonesia resmi menurunkan batas harga minimum saham dari sebelumnya Rp50 menjadi hanya Rp1. Kebijakan ini membuka ruang bagi saham berharga untuk melakukan transaksi lebih rendah dan tetap diperdagangkan di bursa. Untuk memantau pergerakan IHSG usai pemberlakuan harga saham Rp1 per saham, kita tergabung dengan produser lapangan Dea Kirana di Bursa Efek Indonesia. Dea, bagaimana pantauan Anda terutama kalau kita bicara mengenai pemberlakuan bursa Rp1 per hari ini? Adakah pergerakan yang cukup signifikan di market?
3: Baik Yuda, per hari ini tanggal 28 September 2026, Bursa Efek Indonesia telah menentukan batas harga saham terbaru, yakni harga minimum saham yang sebelumnya ada di angka Rp50, kini diturunkan menjadi Rp1. Kemudian memang Bursa Efek Indonesia menyampaikan sebelumnya, jika perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan likuiditas sekaligus memperbaiki proses price discovery, sehingga harga saham ini diharapkan dapat menyesuaikan dengan supply dan juga demand yang ada di pasar. Nah, kemudian Yuda, penerapan batas minimum di angka Rp1 ini bukan berarti bahwa Bursa Efek Indonesia akan menetapkan harga saham itu harus di angka Rp1 tersebut. Tapi angka ini merupakan batas paling rendah bagi harga saham untuk diperdagangkan, sementara memang harga aktual setiap saham itu tetap terbentuk berdasarkan pasar. Kemudian jadi sehingga saham yang sebetulnya berada di Rp50 tersebut tidak otomatis turun menjadi Rp1 setelah aturan ini berlaku. Dan apabila memang permintaan terhadap saham tersebut masih kuat, harganya bisa tetap berada di Rp50 tersebut atau bahkan naik. Dan memang sebelumnya saham yang sudah berada di level Rp50 ini tidak dapat bergerak lebih rendah lagi, sehingga dengan adanya peraturan baru ini, dengan adanya ketentuan yang baru, tentunya para investor dan juga pemilik saham itu bisa menentukan dan bisa lebih leluasa lagi untuk mengubah harga saham yang ada, begitu. Kemudian jika dilihat di belakang saya, itu saat ini sedang ada papan yang menunjukkan angka IHSG Indonesia hari ini. Berdasarkan layar perdagangan Bursa Efek di pukul 10.30 WIB hari ini, IHSG berada di level 6.181.92, yang ini mungkin turun sekitar 50 poin atau mungkin sekitar 0.87%. Dan jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan di Jumat 25 September 2026 lalu, IHSG berada di level 6.241.89, sehingga posisi IHSG pagi ini tentunya lebih rendah sekitar 50 poin tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian juga selain itu, pergerakan IHSG hari ini memang perlu dilihat berdasarkan level taktikal yang sebelumnya tentunya sudah dipantau oleh sejumlah analis. Kemudian Yuda, juga meskipun hari ini merupakan hari pertama penerapan harga minimum Rp1, penurunan IHSG yang ada ini memang dipengaruhi oleh banyak hal, sehingga kami belum bisa menyampaikan bahwa ini adanya penurunan diakibatkan oleh perubahan harga saham minimum tersebut. Jadi bisa saja ada faktor-faktor lain, karena memang dari Jumat itu sudah ada tekanan yang memang bisa dibilang cukup signifikan dibandingkan ketika dilihat hari Jumat dibandingkan hari sebelumnya, itu juga turun sekitar 0,90 poin. Dan memang ada beberapa hal atau indikator yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pergerakan saham yang sebelumnya berada di tempat Rp50 ini adalah kelompok yang paling dekat dengan perubahan aturan, sehingga per 20 September terdapat sekitar 21 saham yang berada di angka tersebut atau Rp50. Itu ada Asha, Real, GoTo, dan lain-lain. Kemudian ada indikator kedua adalah seberapa dalam dan seberapa luas saham-saham tersebut bergerak di bawah Rp50. Pergerakan dari Rp50 ke Rp49, kemudian ke Rp40 dan juga Rp30, nanti tentunya semakin besar penyesuaian yang ada dan semakin banyak saham yang mengalami nilai tersebut, tentunya semakin besar pula nilai kapitalisasi yang berpotensi tergerus pada kelompok saham tersebut. Namun sekali lagi, dampaknya terhadap IHSG tetap lagi-lagi bergantung pada bobot saham tersebut. Kemudian ada indikator terakhir adalah volume dan juga nilai transaksi. Ini memang perlu juga diperhatikan, karena memang tujuan utama dari Bursa Efek Indonesia itu bukan sekedar membiarkan harga saham itu turun di bawah Rp50, melainkan meningkatkan kualiti dari price discovery dan juga likuiditas. Jika harga saham bergerak itu di bawah Rp50, tetapi transaksinya tetap tipis, berarti perubahan yang terlihat terutama merupakan itu merupakan penyesuaian harga. Dan kemudian sebaliknya, apabila transaksi volume dan frekuensi meningkat, hal tersebut maka akan menunjukkan bahwa pasar mulai lebih aktif mempertemukan antara pembeli dan juga penjual dengan level harga baru, sehingga saat ini di pukul 10.33 belum dapat dipastikan apakah penurunan yang ada di IHSG ini diakibatkan atau disebabkan karena penyesuaian harga saham baru di pasar. Kembali ke Anda.
1: Baik, dia. Terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Bursa Efek Indonesia. Selamat bertugas kembali. Bursa Efek Indonesia akan mengubah batas harga minimum perdagangan saham di pasar reguler dan pasar tunai. Mulai hari ini, harga terendah saham yang sebelumnya ditetapkan Rp50 per lembar akan diturunkan menjadi hanya Rp1 per lembar. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris.

0: 2026-2027, MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kepastian Bursa Efek Indonesia membuka gembok batas harga saham terendah floor price Rp50 alias saham gocap di pasar reguler tengah menjadi perhatian investor. Kedepan, ruang pembentukan harga saham dapat diperdagangkan hingga level Rp1. Di satu sisi, kebijakan ini berpotensi membuka likuiditas yang selama ini tertahan dan membuat harga mencerminkan kondisi pasar dengan lebih baik. Tak hanya itu, rentang harga yang semakin lebar juga dapat membawa risiko baru, mulai dari volatilitas tinggi hingga meningkatnya perhatian terhadap saham berharga sangat rendah. Nah, untuk mengelaborasi ini telah hadir melalui sambungan virtual Fikri C. Permana, Head of Research KB Valburi Sekuritas. Selamat pagi, Mas Fikri.
1: Selamat pagi, Mas Iba.
0: Ya, bagaimana Mas Fikri melihat kebijakan BI ini terkait dengan penerapan Rp1 untuk satu saham? Dan ini BI mengatakan ini penyesuaian bertujuan untuk memperlancar proses price discovery, mendorong likuiditas, dan memudahkan pelaku pasar dalam mengelola portofolionya, Mas.
1: Oke, terima kasih, Mas Yoga. Mungkin pertama kalau kita lihat dari dibukanya gembok Rp50, kita lihat IHG kan tertekan ya hari ini. Tapi di saat yang sama kita juga lihat market value kita, market transaction kita sudah mencapai 4 triliun. Per jam 10.30 tadi, saya pikir ini juga jadi hal yang positif. Tapi di sisi lain ya, saya setuju dengan BI, dengan dibukanya gembok Rp50 tentunya likuiditas juga bisa lebih banyak. Price discovery juga yang terjadi di market juga relatif lebih banyak dari sebelumnya. Di samping itu juga kita lihat proses untuk melakukan rebalancing, jika ini termasuk ke dalam suatu indeks tentunya juga akan lebih baik ya. Dan hal yang juga cukup menarik sebenarnya, kita juga bisa mencari harga dengan harga yang lebih positif, dalam artian harga yang memang sesuai dengan nilai fundamental, tidak hanya di bawah, tidak hanya berada di price-nya, tapi memang sampai ke harga terendah. Saya pikir ini sudah banyak juga dilakukan oleh berbagai negara, baik dari Europe, US, atau bahkan Singapura juga melakukan hal yang sama. Dan saya pikir mungkin ini adalah sentimen sementara yang saya harap akan kembali berlanjut menjadi hal yang positif ke depannya, Mas Yuda.
0: Mas Fikri, kalau kita bicara mengenai transaksi yang di bawah harga Rp50 per lembar saham itu sebenarnya sudah lazim ya, pas di pasar negosiasi ada kisaran Rp20 juga. Nah, tapi mekanismenya mungkin tidak sebebas pasar reguler. Mungkin bisa Anda jelaskan terkait hal ini, Mas Fikri.
1: Iya benar Mas Yuda, bisa pasar nego atau bahkan kita bisa lihat beberapa kali di papan FCA ya. Prinsipnya sama, dua-duanya adalah nego, tapi kalau di pasar nego biasa kan kita juga harus samakan harga, kita samakan jumlahnya, quantity dan juga harga. Nah, antara penjual dan pembeli dua-duanya juga harus sepakat nilai di nilai yang sama, baik harga dan juga quantity-nya. Nah, sementara pada saat FCA juga hal yang hampir sama juga terjadi. Kita juga bisa melakukan auction yang setiap waktu juga bisa terjadi transaksinya, tapi kan perubahannya mungkin nggak akan dinamis kalau kita buka level 50 Mas Yuda. Dan tentunya kalau di pasar FCA kita juga lihat transaksinya juga relatif lebih terbatas, dan yang masuk ke pasarnya juga mungkin bisa dikatakan informasi terkait LFCU, informasi terkait dengan pasar nego mungkin tidak terlihat ke hampir semua atau terinformasi dengan semua investor. Kalau memang kita buka level bawah Rp50, saya pikir semua investor bisa bertransaksi di level itu sih. Dan mungkin ini yang lebih menarik jika dibandingkan dengan nego ataupun mungkin FCA, Mas Yuda.
0: Kalau kita melihat sebenarnya kendala pada saat saham berada di bawah 50 itu adalah saham itu harus menjalani rebalancing nih Mas Fikri. Nah, kondisi ini kerap membebani investor, terutama yang dapat melepas saham di pasar reguler. Bagaimana dampaknya sebenarnya bagi market, Mas?
1: Benar, Mas Yuda. Bahkan saya pikir tidak hanya di pasar, di harga pas di 50 ya. Pada saat kita sudah mendekati level 50, kadang price discovery yang dilakukan oleh penyedia indeks misalnya, mereka melakukan rebalancing indeks mereka, mungkin kita agak sedikit berhati-hati ya. Tidak hanya itu, saya pikir juga berbagai manajer investasi, jika memang harga sudah mendekati 50 seperti yang kemarin, mereka juga akan cenderung tidak melakukan transaksi terhadap emiten tersebut. Saya pikir ini akan membebani juga kepada manajer investasi atau penyedia indeks ataupun mungkin hal-hal lain yang mungkin akan berkaitan dengan hal tersebut, termasuk juga ETF biasanya. Nah, yang menariknya pada saat kita sudah membuka level 50 ini, tentunya price discovery bisa terjadi di level mana saja. Di bawah 50 dari 49 sampai nanti 1 rupiah, price discovery bisa terjadi. Artinya apa? Indeksnya juga bergerak di setiap waktu. Indeksnya juga dinamis. Sehingga para manajer investasi atau para penyedia indeks acuan, saya harap juga bisa menyesuaikan harga indeks atau harga reksadana mereka atau harga produk mereka sesuai dengan harga yang memang terjadi di market di hari tersebut. Nah, ini yang mungkin akan bikin likuiditas juga mungkin perhitungan dalam teorinya, perhitungan terhadap indeksnya akan juga lebih gampang dilakukan. Sehingga setiap hari kita juga bisa melakukan penyesuaian nilai atau setiap waktu bahkan. Saya pikir ini yang lebih penting kenapa dibukanya level 50 ini, Mas Yuda.
0: Kalau kita bicara kebijakan ini sebenarnya lebih murni penyesuaian teknis, Mas, di perdagangan. Ada mengatakan tidak terlalu mencerminkan perbaikan kinerja fundamental dari sebuah emiten. Tapi ada kata-kata tadi likuiditas jauh lebih bisa terkontrol dan tadi juga ada sampai mencapai 4 triliun di perdagangan hingga pukul 10 tadi. Sebenarnya bagaimana bisa mensinergikan antara teknikal dan juga likuiditas terkait dengan skema saham 1 rupiah ini, Mas?
1: Ya, kalau lalu saya melihat dua hal Mas Iba ya, bisa dari teknikal, bisa dari fundamental ya. Kalau dari fundamental memang selama ini banyak perusahaan yang mencapai level 50, mereka nggak bisa melakukan transaksi atau orang tidak terlalu senang untuk bertransaksi ya, karena mereka tidak bisa masuk ke indeksnya, karena mereka tidak bisa masuk ke portofolionya atau seakan-akan ada profit semua di situ pada saat harganya sebenarnya berada di level yang lebih bawah. Dan di saat yang sama pada saat mereka juga melakukan penjualan, misalnya mereka juga untuk mendapatkan penjual. Tapi kalau sudah dibuka mungkin akan lebih menarik ya. Tapi di sisi lain secara fundamental sebenarnya ya, memang tidak ada perubahan. Toh juga dari sisi bisnis, apapun yang terjadi di harga saham mungkin tidak akan terlalu berpengaruh, kecuali kalau nanti jika mereka melakukan corporate action. Nah, pada saat kemarin-kemarin pada saat harga di bawah 50, pada saat akan melakukan correction mungkin akan terbatas juga, karena investornya juga melihat wah ini harga sahamnya nggak bergerak, gimana kita mau melakukan correction atau permintaan modal dari si issuers. Tapi kalau sekarang dengan harga yang sudah dibuka mungkin akan menarik bagi para investor, mereka juga bisa menghitung lebih gampang terkait dengan kebutuhan dana atau mungkin resiko terkait dengan seimitennya. Toh juga harganya akan terefleksi di pasar sekunder yang sudah terjadi. Nah, tapi harus secara teknikal memang agak sulit untuk menghitung di bawah 50, karena memang ini adalah hari pertama. Dan mungkin secara teknikal juga penyedia data mungkin akan sulit juga dihitung, sehingga gambarannya juga tidak terlihat. Tapi sebenarnya ke depan, jika memang ini sudah mulai banyak dilakukan, saya pikir mungkin akan juga lebih menarik dari sisi teknikal, karena ini harga memang akan terefleksi dari bagaimana supply and demand di market. Tapi di sisi lain yang perlu juga dikhawatirkan adalah, pada saat harga sudah terlalu rendah, bisa saja nanti akan banyak manipulasi-manipulasi harga yang terjadi, apalagi berasal dari investor-investor atau trader-trader kelas kakap. Akan banyak nanti pusing, akan banyak pump down yang bisa saja terjadi, dan banyak hal-hal terkait dengan cornering segala macam yang mungkin akan bisa mendorong harganya sudah tidak normal atau ada risiko manipulasi harga. Makanya di saat yang sama kami melihat bahwa jika memang harga sudah dibuka, ya di saat yang sama aturannya lebih ditegakkan, karena ini akan kurang menyenangkan bagi investor, merugikan investor-investor kecil, karena akan sangat mudah untuk manipulasi nanti harganya. Itu masih dan
0: Mas Vicky, terakhir tadi saya tertarik dengan pernyataan investor kecil tuh bisa terkena manipulasi terutama dengan tingkat volatilitas tinggi, kemudian saham-saham berharga murah dan likuiditas terbatas, fundamental yang rentan. Adakah saran buat para pelaku pasar di tengah kebijakan ini supaya tetap waspada dengan adanya jebakan harga psikologis ini?
1: Iya, kalau melihat fundamental dan juga teknikal atau melakukan analisis terhadap saham yang akan dibeli atau dijual, saya pikir itu adalah kunci yang pertama, Mas Yuda. Yang kedua juga yang perlu dilihat adalah bagaimana kita melakukan manajemen terkait dengan sentimen dan segala macam, atau manajemen terkait dengan pola perilaku kita di pasar saham. Kita juga harus melihat bahwa pasar saham itu bukan tempat untuk menghasilkan keuntungan sesaat atau melakukan manipulasi harga dan segala macam. Saya pikir kita juga harus melihat secara jangka panjang kalau memang tujuannya adalah berinvestasi. Dan saya pikir mungkin hal-hal ini yang juga perlu harus dilakukan, di samping juga kita harus menambah pengetahuan kita terkait dengan saham yang harus kita atau yang ingin kita beli ataupun yang akan kita jual. Mungkin itu sih dari ya, kami.
0: Terima kasih. Baik, Mas Fikri, terima kasih untuk perbincangannya. Salam sehat selalu, Mas.
1: Salam sehat selalu. Terima kasih.
0: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut, tetaplah.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Bagaimana jika berbelanja di minimarket tetapi yang melayani Anda adalah robot humanoid? Inovasi ini kini hadir di Hong Kong. Robot tak hanya bertugas melayani pembeli, tetapi juga bisa berbicara dalam 3 bahasa, mengantarkan pesanan, bahkan menari untuk menghibur pelanggan.
1: I am Xiaogai, also known as Galvet.
2: Inilah Xiaogai, robot humanoid yang menjadi penjaga toko serba ada berbasis robot pertama di Hong Kong.

0: Inggris. Tak hanya melayani pembeli, robot ini juga bisa diajak mengobrol. Bahkan ketika seorang pengunjung meminta menari, Xiaogai langsung menunjukkan kemampuannya.
1: I've been to China quite a bit and had the coffee, you know, the robot coffee makers and stuff. That's pretty cool. So I think this is a really unique concept, a good idea.
2: 怎么没杀人呢?
1: Hong Kong, you know.
2: 右边的朋友过来瞧一瞧哎，出了明星也来打工喽。
1: Yeah, it's just good and, you know, fun entertaining kind of thing with my daughter. So, pretty fun.
2: 有好多好东西呢.
1: Quite surprising how far technology has come. And we're going to be in like 5 years' time. It'll be interesting. So, yeah, it was a cool experience.
0: Perusahaan robotika asal Beijing, Kalbot, membuka 3 gerai di Hong Kong sejak 1 September. Toko yang beroperasi 24 jam ini menjual berbagai makanan ringan dan minuman. Namun teknologi Xiaogai masih memiliki kekurangan. Sejumlah pengunjung menilai respons robot masih lambat dan belum mampu menghadapi situasi tak terduga dengan baik.
3: Taksi terbang atau electric vertical take off and landing atau eVTOL dipamerkan di Cengkareng Heliport, Bandara Soekarno-Hatta pada minggu lalu. Moda transportasi ini dinilai cocok dengan karakter negara Indonesia yang memiliki geografis kepulauan. Sebanyak 200 unit pesawat rencananya akan dioperasikan secara bertahap.
4: White Sky Aviation Group kembali memamerkan inovasi taksi terbang di Cengkareng Heliport Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Agustus lalu. Animo yang besar pada bisnis aviasi ini membuat sebanyak 200 unit pesawat terbang rencananya akan dioperasikan secara bertahap dalam 10 tahun mendatang. 200 unit taksi terbang tersebut mencakup 120 unit dari China, 30 dari Jepang, serta 50 unit dari Indonesia. Menurut CEO White Sky, Denon Prawira Atmaja, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kebutuhan perjalanan bisnis yang tinggi dinilai menjadi pasar yang sangat strategis bagi taksi terbang. Terlebih, moda transportasi ini memiliki biaya perawatan yang lebih rendah jika dibandingkan pesawat komersil.
5: Nah, sekarang ini saya melihat sebetulnya ada banyak sektor usaha ya di daerah Kalimantan, Sulawesi, Papua, kaitan dengan logistik kontrak itu. Kita melihat opportunity untuk bisa disupport oleh air transport ini banyak, tapi harga helikopter konvensional ini mungkin lebih kepada VIP gitu ya, harganya lebih tinggi gitu. Nah, saya meyakini bahwa line production yang dilakukan oleh teman-teman yang memproduksi eVTOL ini selain biaya perawatan dan direct operating cost yang lebih rendah, mudah-mudahan harga yang ditawarkan kepada pelanggan.
6: Jadi saran saya, nggak apa-apa kita nanti langsung dijawab habis ini, tapi tidak langsung tanya jawab. Habis Pak Frederick ngomong segala macam dijawab nanti bisa. Tapi
3: langsung
6: tidak seperti berbalas pantun ya.
3: Pemanggilan okay. DPR terhadap Kalapas Cibinong terkait dugaan
7: fasilitas
3: mewah. Jadi
7: sebenarnya ada satu pertanyaan yang saya mau dengarkan langsung, yang lainnya nanti terakhir Pak Edi. Jadi saya katakan tadi bahwa berarti saudara mengatakan dilaporkan dan saudara tahu. Kemudian yang saya tanyakan lagi bahwa setelah tahu apakah saudara tidak langsung cek ke lapangan apa yang terjadi pada saat masih ada ombudsman? Saya minta jawaban satu ini aja baru saya lanjut lagi.
8: Wajib untuk tanggal 23 September itu kami yang pertama kita mendapatkan telepon dari Kalapas yang mana bahwa ada ombudsman RI masuk ke lapangan ke lapas kelas 2A Cibinong. Setelah itu kami perintahkan kepada Dir Intel dan Dir Patnal untuk langsung mengecek keberadaan kedatangan ke sana itu. Okay. Pada saat itu kami ada kegiatan untuk di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Makasih.
6: Pak Frederick, sesuai janji dan biar ini kemudian juga untuk berikutnya pertanyaannya nanti baru selesai semuanya ya.
7: Baik, terima kasih. Saya sudah sampaikan tadi bahwa ini pertanyaan yang langsung dijawab. Yang selanjutnya pimpinan, saya mau tanyakan dan mungkin setelah ini baru saudara jawab. Tadi saudara mengatakan bahwa

0: Setelah kejadian itu, saudara dilaporkan oleh anggota yang ada di Lapas Cipinong. Tetapi saudara mengatakan bahwa ada kegiatan lain, padahal ini kejadian yang luar biasa. Yang harusnya saudara harus turun langsung ke lapangan, saudara harus turun langsung mengecek itu. Tidak hanya membiarkan dan mengutuskan staf saudara untuk mengecek. Kenapa saya katakan demikian? Saya melihat selama kita di Komisi 13 ini, saudara, sebenarnya dirjen ini persoalan kecil, hanya komunikasi. Saya saja beberapa kali senior menanyakan masalah-masalah di lapas, baik itu masalah narkoba, penipuan, dan sebagainya. Senior juga menyampaikan dan mungkin menghubungi saudara, tapi tidak ada balasan, mungkin ke saya, tapi saya juga tidak mendapatkan, bahkan saya telepon juga, saudara tidak menjawab. Dan bukan cuma saya, dari semua anggota Komisi 13. Nah, inilah masalah komunikasi. Kemudian, bagaimana saudara mau tahu bagaimana kondisi yang ada di dalam lapas itu? Luar biasa kita lihat di media. Maka saya katakan tadi, walaupun ombudsman tidak hadir, tapi media sudah menyampaikan semua secara detail. Coba kita lihat, dari warna saja catnya, yang krem bisa berubah jadi putih. Semua isi-isinya berubah, AC dan sebagainya. Nah, harusnya kan kalau saudara care dengan anak buah, ya, care dengan tugas saudara sebagai dirjen, ya, harusnya ini kan tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin tidak harus terjadi seperti ini. Tapi ini seolah-olah pembiaran. Makanya saya katakan tadi seperti itu. Apalagi saudara sebagai anggota perwira tinggi Polri, saya juga mantan sama-sama kita. Nah, artinya kenapa? Ini juga membawa citra Polri di luar institusi kita. Karena selama ini memang kementerian dan lembaga itu banyak meminta kepada kita Polri, karena dia lihat memang semua punya kredibilitas yang baik. Nah, seperti kalau seperti ini, kalian tidak, saudara tidak peduli. Kejadian yang luar biasa saja, Anda masih mengutuskan orang lain. Nah, ini yang harus kita jadi pelajaran bagi kita semua. Jadi saya minta seperti itu, saudara dirjen, supaya lebih lagi di membiarkan saja seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, saya ingin menanyakan juga penonaktifan daripada Kalapas ini masalah apa sebenarnya? Apakah cuma masalah rumah dinas atau masalah penghalangan ombudsman atau ada masalah lain? Ini juga harus dijelaskan supaya kita bisa tahu persoalannya dari mana. Kalau cuma hanya rumah dinas saja seperti itu, ini kan juga harus pimpinan harus tahu. Dan saya kira, ya, kitalah semua yang bisa menilai. Masih banyak lagi yang saya ingin tanyakan, tapi saya kira mungkin teman-teman yang lain sudah persiapkan. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Ini Pak Frederick ini sayang betul karena sama-sama satu korp. Maka yang pertama itu bukan pertanyaan tapi nasihat. Hah? Ini petatah petitih senior. Lebih senior mana Pak Frederick? Oh iya. Kok ketawa-ketawa? Pak Prana ini mantan Polri juga? Hah? Oh. Mabes dia, Mangga Besar. Lanjut. Pan siapa yang mau bicara? Bukan Pak Pangeran, Pak Josal. Silakan.
2: Kalau dapat semuanya pimpinan.
1: Ah, gini, kan kita keliling dulu. Tawaf itu kan satu-satu kan?
2: Baik. Silakan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 13 yang saya hormati, Bapak Dirjen berserta rombongan. Tadi kami sudah mendengarkan paparan apa yang Pak Dirjen sampaikan. Baik juga Kalapas. Intinya kami sangat kecewa. Bapak masih ya menyampaikan tentang kejadian yang sebenarnya. Kami dari Komisi 13 sudah menyimpulkan ini fakta yang terjadi benar-benar terjadi. Mestinya Bapak sebagai pimpinan ya yang bertanggung jawab meminta maaf dan langsung menyampaikan ingin membenahi semuanya. Sebelum ini terjadi Pak Dirjen, saya sudah ber-WA sama Bapak, bertelepon, apa kata Bapak Jenderal tadi, memang susah Bapak dihubungi. Banyaknya napi-napi yang kabur. Banyaknya di lapas itu transaksi narkoba. Banyaknya laporan ke kami tentang jual-beli kamar. Itu memang itu adanya. Kalau seperti ini Bapak sebagai pimpinan, ini tidak akan bisa ya lapas di seluruh Indonesia ini untuk berbenah. Jadi dengan adanya permasalahan ini mencoreng. Pertama sekali Pak, mencoreng nama baik anggota DPRI Komisi 13. Kami kemitraan dari imigrasi, dari IMIPAS. Tidak ada fungsi kami sebagai pengawasan. Mulai dari wamennya imigrasi, wamennya IMIPAS sampai sekarang. Maaf Pak Dirjen, ya saya menjalankan fungsi saya di sini. Saya berhak berbicara, saya berhak memberikan apa yang terjadi yang sebenarnya. Kalau hanya sebagai lapas ya membiarkan anak buahnya kalapasnya ya bekerja memimpin lapasnya seenaknya dengan ujung-ujungnya ini tidak bisa. Jadi untuk itu pimpinan saya tekankan kepada kita semuanya, kita sudah malu rasanya sebagai anggota DPRI, kemitraan kita ya membuat ya permasalahan seperti ini. Saya mengusulkan untuk Kanwil Kalapas dan yang berkaitan bukan hanya sekedar diberikan sanksi nonaktif. Saya mengusulkan kalau dapat dicopot supaya ada efek jeranya. Kenapa? Karena ini adalah harga diri kita sebagai anggota DPR yang tidak mempunyai fungsi sebagai pengawasan terhadap kemitraannya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sebelum lanjut, kita sepakati karena ini putaran pertama, jadi satu fraksi diwakili oleh satu orang, setuju ya? Setuju. Ya, gitu ya. Oke, jadi tidak ada nasi tambuah cie gitu, enggak ada ya? Ya Pak Riko ya. Ya. Dari PAN kita geser ke PKS.
3: Terima kasih.
1: PKS baju biru juga nih. Ya, ini biru pada waktunya semua.
3: Mirip-mirip
1: ya?
3: Nasdem lah.
1: Bukan, sesuai dengan ketua lah ya.
3: Ya Pak Ketua lah. Terima kasih Pak Ketua, Bro Willy, seluruh pimpinan, teman-teman Komisi 13 yang saya hormati, Pak Dirjen beserta jajaran. Ini kesempatan yang baik buat kita melakukan fungsi pengawasan kepada mitra-mitra kita. Tentu kekecewaan yang muncul di publik, Pak, dari peristiwa Cibinong ini akan menguak banyak hal. Ya. Saya melihat kasus Cibinong ini hanyalah pintu masuk, Pak Dirjen. dalam upaya pembenahan seluruh tata kelola lapas kita di Indonesia. Saya tidak mau urusan Cibinong ini hanya berhenti di masalah Cibinong. Ada beberapa catatan saya, Pak Menteri, walaupun Ombudsman tidak hadir, tapi apa yang disampaikan resmi melalui berbagai media massa, tentu ini menjadi catatan penting. Meskipun tadi Pak Dirjen sudah sampaikan progres penanganan yang juga berbasis dari temuan Ombudsman, maka pada hari ini mari kita pertajam, kita perdalam apa yang terjadi di Lapas Cibinong. Yang pertama, saya concern terhadap petugas. Petugas ini secara administratif telah diberikan banyak fasilitas, termasuk rumah dinas. Yang kemarin begitu viral hasil temuan dari Ombudsman, yang dua hari kemudian apa yang nampak dalam video itu hilang dalam sekejap. Dan saya lihat Pak Menteri bingung, kok ini berbeda? Ini saya minta satu pertanyaan dijawab sama Pak Kalapas. Itu yang memerintahkan memindahkan semua barang-barang temuan Ombudsman. Hilangnya sofa, hilangnya AC, tidak adanya lagi foto yang ada di meja, dan seterusnya itu. Siapa yang memerintahkan memindahkan itu, Pak Wisnu? Siapa, Pak? Bapak yang nyuruh. Jadi Pak Kalapas tidak ada yang nyuruh lagi selain Bapak. Apa alasan apa untuk memindahkan semua itu?
1: Pak, pakai mic, Pak.
3: Pakai mic, Pak.
1: Ya, pakai alat kekerasan, Pak.
3: Ah, itu dia. Itu kan rumah dinas Bapak.
4: Siap.
3: Silakan, Pak.
4: Siap. Mohon izin Bapak, yang memerintahkan adalah saya, Bapak.
3: Kenapa Anda perintahkan? Siap.
4: Izin Bapak, karena barang-barang tersebut bukan barang milik negara, Bapak.
3: Yang memasukkan barang-barang itu siapa?
4: Petugas tersebut, Bapak.
3: Siapa yang memerintahkan barang-barang itu masuk?
4: Petugas tersebut, Bapak.
3: Siapa namanya?
4: Penanggung jawab rumah tersebut adalah Kepala Seksi Kamtib, Bapak.
3: Anda menjadi Kalapas, dalam catatan saya,
4: siap.
3: Ini 3 tahun bulan Oktober besok.
4: Siap.
3: Artinya Anda tahu persis barang-barang itu masuk.
4: Siap, Bapak.
3: Yang bukan pada tempatnya.
4: Siap.
3: Kenapa baru kemarin? Setelah Ombudsman datang ke sana.
4: Siap. Mohon izin, Bapak. Karena memang kami tidak pernah silaturahmi atau masuk ke rumah anggota kami, Bapak.
3: Bapak jangan bohong lah.
4: Siap.
3: Enggak, ini disaksikan oleh semua publik, Pak.
4: Siap, Bapak.
3: Ya. Melihat peristiwa kemarin Pak Menteri datang ke sana dengan situasi yang berbeda, Anda bukan cuma bohongin Pak Menteri.
4: Siap.
3: Anda bohongin seluruh rakyat Indonesia, Pak.
4: Siap, Bapak.
3: Ini enggak bisa dibenarkan.
4: Siap.
3: Ya. Jadi Bapak mendingan jujur, terbuka di sini. Itu mungkin bisa meringankan.
4: Iya, Bapak.
3: Jadi jangan main-main dengan kecerdasan publik, Pak.
4: Iya.
3: Jangan bilang AC rusak, kemudian dicopot. Di mana pernah ada rusak dicopot, Pak? Yang ada diperbaiki, ya. Diservis. Jangan bikin kebohongan lagi, Pak. Ya. Anda 3 tahun loh di sana loh.
4: Iya.
3: Itu untuk ukuran KUPT itu terlalu lama.
4: Iya.
3: Dan ini nanti Pak Dirjen ini tanggung jawab terhadap fungsi pengawasan. Pak Irjen nanti juga harus masuk ke situ. Ya. Kemudian saya ingin tanya, Pak. Ini di sini dicatatan dari progres ya yang disampaikan tadi oleh Pak Dirjen. Itu ada figura ya bingkai foto atas nama Jimmy Masrin. Ya kan? Ini ada di rumah siapa, Pak Kalapas?
4: Siap, di rumah Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, Bapak.
3: Mana orangnya?
4: Siap, tidak masuk, Bapak.
3: Loh, kenapa nggak diajak?
4: Yang bersangkutan sakit dari ini, Bapak.
3: Sakit apa?
4: Demam, Bapak.
3: Ada surat dokternya?
4: Belum kami terima, Bapak.
3: Pak Kalapas,
4: siap.
3: Jangankan kasih. Menteri kalau diundang di Komisi 13 wajib hadir, Pak. Kecuali menteri dipanggil presiden. Baru bisa izin. ini urusan penting. Ya.
0: Jadi jangan main-main Pak dengan publik. Jangan main-main dengan pengawasan.
3: Di sini ditulis ada yang mengaku punya sofa, punya ini, punya ini. Ya.
0: Bagaimana cerita figuranya Masrin, Jimmy Masrin itu bisa ada dalam ruang rumah dinas?
3: Pertanyaan saya Pak Kalapas, Anda 3 tahun di sana. Sudah berapa lama Anda tahu Pak Jimmy Masrin ada di situ?
4: Ya Bapak mohon izin, kami mendapat informasi atas nama tersebut kurang lebih
3: Jangan bohong ya Pak.
4: Siap Pak.
3: Kenapa lama sekali?
4: Izin Bapak. Mohon izin jelaskan Bapak, atas nama tersebut masuk ke Lapas Cibinong.
3: Bukan. Figura tadi itu ya. Loh yang ada dikasih kaptip tadi udah berapa lama?
4: Mohon izin menjelaskan Bapak bahwa figura tersebut setelah kami tanya ke kasih kamtip Bapak bahwa pada hari Selasa tanggal 22 tim kamtip melakukan razia ke blok hunian Bapak. Lalu menemukan beberapa barang terlarang Bapak dan
3: Pak saya ingatkan ya.
4: Siap Bapak.
3: Jangan tutupi kebohongan dengan kebohongan.
4: Siap Bapak.
3: Ini rakyat lihat.
4: Siap Bapak.
3: Maka saya tanya, sejak kapan figura itu ada? Sejak kapan kulkas itu ada? Sejak kapan sofa-sofa itu ada di situ?
4: Siap Bapak.
3: Ini barang gede Pak. Pertanyaan sedikit saya Pak, di area situ ada CCTV nggak Pak?
4: Tidak ada Bapak.
3: Kenapa tidak ada?
4: Karena yang CCTV kami pasang hanya di blok-blok dalam.
3: Kenapa tidak ada? Ada 3 tahun loh di sana.
4: Siap.
3: Menurut Anda penting nggak ada CCTV di situ untuk pengamanan?
4: Penting Bapak.
3: Kenapa nggak dipasang?
4: Siap Bapak.
3: Hah? Apa hanya untuk menutupi, memberi fasilitas kepada warga binaan?
4: Tidak Bapak.
3: Lalu terus kenapa nggak dipasang?
4: CCTV kami pasang di area-area tertentu Bapak, di blok hunian dan...
3: Iya kenapa di rumah dinas tidak dipasang CCTV Pak?
4: Siap Bapak.
3: Itu kan tempat vital juga.
4: Siap.
3: Jadi kalau jawab jangan asal jawab Pak.
4: Siap.
3: Kan aneh, Anda 3 tahun di sana, ada 3 periodik anggaran, Anda tidak mengajukan untuk pemasangan CCTV, kan konyol namanya ini.
4: Siap Bapak.
3: Padahal kalau itu ada selesai kok. Kita tahu siapa yang keluar masuk di situ, siapa yang angkat-angkat barang di sana, ya kan? Ini kita harus jelaskan ke publik, Pak. Sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Oke, terima kasih, Pak Kalapas. Ini terkait lagi juga dengan warga binaan. Kalau lapas petugas-petugasnya dengan proses investigasi ini diberikan sanksi, bukan hanya penonaktifan, bahkan kalau terbukti secara nyata ya bahwa itu dilakukan oleh petugas, bukan hanya dinonaktifkan Pak, tapi diberhentikan. Ya kalau ada unsur pidananya di dalam proses dengan warga binaan ini, entah suap menyuap, entah pemerasan, ini juga harus diproses. Jadi Pak Dirjen masih sanggup nggak Pak ngurusin ini Pak? Kalau Bapak nggak sanggup, Bapak mundur juga. Semua ini di dalam penguasaan Pak Dirjen. Kalau Pak Dirjen nggak sanggup menata, ya, merotasi, ya, melakukan reward and punishment kepada seluruh petugas lapas, mending Bapak berhenti. Biar digantikan yang lain. Ini catatan saya berikutnya, Pak. Kasih Binadik, ada di sini nggak? Yosep, kamu maju sini.
1: Nih, nggak perlu minta izin pimpinan ya?
3: Oh, izin pimpinan?
1: Nggak apa-apa. Izin. Kecuali Pak Yanuar mau duduk di sini.
3: Mohon maaf Pak Ketua. Nah, izin, izin Pak Ketua. Izin.
1: Ya, gini. Gak boleh tanya jawab. Kan kita tadi kan Pak Frederick sudah dibatasi.
3: Ya. Oke.
1: Jadi kita juga kan yang lain.
3: Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan begini, Pak. Kenapa saya sampaikan reward and punishment ini penting di dalam rotasi dan mutasi petugas lapas? Pertama, Pak Wisnu terlalu lama di sana.

0: 3 tahun di sana. Yang kedua, temuannya ini ada kasih binadik Pak Yosep. Yang tahun 2024 bertugas di Rutan Narkoba Salemba. Benar ya Pak Yosep ya? Sebagai kepala Satuan Pengamanan Rutan. Yang pada saat Anda dinas di sana, ada 7 narapidana narkoba kabur. Benar? Coba bisa dibayangkan Pak, 2024 Mas Yosep ini sebagai kepala pengamanan rutan, 7 narapidana kabur. 2024 bulan November. Sekarang promosi jabatan. Jadi kasih binadik di Cibinong. Di mana tanggung jawab Pak Dirjen dalam memutasi merotasi jabatan seperti ini Pak? Ini enggak main-main Pak. Jangan mutasi ini malah dijadikan ajang konsolidasi, ya, ajang untuk saling menutupi. Dan yang lebih mengerikan lagi, kalau ini dijadikan sebuah instrumen untuk penyelewengan. Maka saya minta Pak Dirjen tadi, kalau masih sanggup, bereskan ini Pak. Jangan like or dislike, apalagi kalau usah setor menyetor. Ini semua terbuka Pak, bisa dilihat rekam jejaknya. Ya. Makanya saya sampaikan, kalau Pak Dirjen gak sanggup, lebih gentle mundur Pak. Gitu loh. Ya. Yang ketiga, ini terkait dengan tata kelola. Saya tidak ingin kemudian Lapas Cibinong ini berhenti. Ya, di dalam mengusut semua masalah yang ada di sana. Tapi ini bukan satu-satunya. Saya minta Pak Irjen, ya, turun untuk reguler Pak Dirjen memonitor semua lapas yang ada. Imigrasi, pemasyarakatan sejatinya rusnya itu non-diskriminatif Pak. Dia harus imparsial terhadap seluruh warga binaan. Tidak ada dispensasi, tidak ada pemberian fasilitas yang dibeda-bedakan. Nah ini kan mencederai perasaan publik Pak. Apalagi rutan ini kan udah over capacity. Yang harus cuma 845 sekarang udah 1800. Tentu ini godaannya besar Pak. Ya, warga binaan dengan kemampuan finansial yang kuat. Jimmy Masrin baru satu soal. Ada Pak Ferdi Sambo juga di situ. Ya, ada juga aktor-aktor lain. Ya, ada Tipikor juga. Mantan wali kota Bekasi ada juga di situ. Banyaklah kalau mau disebut. Gitu ya, dan itu sudah jadi konsumsi publik. Tapi yang kita inginkan adalah pertama usut tuntas dan transparan Pak. Siapa yang bersalah berikan sanksi, ya, dan jangan ditutup-tutupi. Bukan hanya nonaktif, kalau memang ditemukan ada unsur pidana di situ, proses pidana, ya. Yang kedua, keempat ya. Oh siap Pak Ketua.
1: Ya, saya hitung Pak Yanuar nih.
0: Terima kasih Pak Ketua.
1: PKS nomornya nomor berapa Pak?
0: Ada 8, kayak Pak Prabowo Pak.
1: Nomor 8 juga nggak apa-apa Pak. Sampai baduk maghrib boleh Pak.
0: Iya karena ini luar biasa Pak temuan ini Pak. Kita karena ini kan bukan yang pertama. Sebelumnya ada juga di Cipinang, ada di Sukamiskin. Tentu orang geram kok masih ada dalam situasi ini kejadian seperti yang di Cipinong itu. Nah, saya ingin ada perbaikan di situ Pak, ya, rotasi, ya, mempertimbangkan merit system, mempertimbangkan kemampuan dan seterusnya. Dan yang kedua, warga binaan yang terbukti memanfaatkan fasilitas yang bukan sehaknya, yang bukan sebenarnya, ini juga harus diberikan sanksi Pak, ya. Bisa diisolasi, bisa dipindahkan ke Nusa Kambangan, Pak.
2: Tambahin hukuman.
0: Ya, tidak dikasih remisi karena dia tidak mengikuti program yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan. Jadi semua harus diusut, semua harus dituntaskan. Terima kasih, Pak Ketua.
1: Ya. Boleh juga nih catatan Komisi 13 mempromosikan Saudara Yanuar sebagai wamen karena kosong kan. Karena sangat detail betul. Ya, Pak Mafrian bersedia memberikan rekomendasi untuk Saudara Yanuar? Bersedia ya? Ya. Cocok juga Yanuar nih. Kita lihat-lihat.

0: Lanjut ke PKB.
1: Terima kasih pimpinan dan anggota yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, Pak Dirjen dan seluruh jajaran yang juga saya hormati. Aduh, sebenarnya sedih juga nih Pak Dirjen, karena kita juga terpukul. Kalau Bapak terpukul, kita juga terpukul dengan kejadian ini, Pak. Ya, kenapa? Seolah-olah tadi Komisi 13 juga nggak ada kerjaannya selama ini. Padahal saya selalu menyampaikan ini setahun yang lalu terhadap Bapak. Bapak mesti ingat, teknologi, teknologi, selalu saya sampaikan. Dan kejadian ini, Pak, akhirnya tabir kebobrokan daripada pemasyarakat ini terbuka semua, Pak. Ya, kejadian Cibinong ini tidak hanya satu di Cibinong, tapi di hampir di semua lapas. Ada semua. Ini kelas tingginya, kelas besarnya. Ada lagi kelas kecilnya. Ya mungkin sewanya 15 sampai 30, 40 juta ya. Tapi selalu saya ingatkan kepada Pak Dirjen, Pak Dirjen, ayo kita berubah. Kenapa? Karena ini pemasyarakatan sudah ada kementerian sendiri. Komisi yang mengawasi sudah ada Komisi 13 sendiri. Tapi ternyata niat itu tidak dilakukan sepenuhnya. Maka tabir ini terbukalah seperti ini. Jadi nanti orang menganggap bahwa Komisi 13 nggak ada kerja selama ini. Tolong Pak Dirjen, jadi lakukanlah pembenahan secara menyeluruh. Sentuh itu teknologi. Semuanya, sistem keamanannya, sistem kepegawaiannya, ya, pelayanannya. Oke, kalau pelayanan udahlah ya. Sedikit sudah menyentuh. Saya lihat SOP tentang cara orang ingin membesuk dan sebagainya. Tapi dalam hal yang lain masih saja banyak kebobrokannya. Jadi ini harus dirubah, Pak Menteri, Pak Dirjen. Ya, jangan uangnya untuk pengadaan-pengadaan hal yang kurang bermanfaat. Tapi kalau Bapak sentuh teknologi, insya Allah Pak. Coba kita lihat PT Kereta Api. Dulu gimana PT Kereta Api? Sekarang hebat, luar biasa. Ya, masa pemasyarakatan tidak bisa? Anggaran sudah sendiri, ya. Pak Menterinya sendiri, Komisi 13 sendiri, harus berubahlah kita, Pak. Ya, harus disentuh semuanya. Kalau yang lain tadi sudah sampaikan kebobrokan-kebobrokan itu ya. Ya, meritokrasi harus dilaksanakan, Pak. Jangan orang yang tidak layak akhirnya menempatkan posisi yang bagus. Nah, seperti yang disampaikan teman tadi. Jadi saya minta Pak Dirjen ya, ini penanggung jawabnya ini tidak hanya sekedar lapas ya, sampai ke kalapasnya ataupun yang lain. Ini juga Pak Dirjen harus mempertanggungjawabkan sepenuhnya, Pak. Ya. Tanggung jawabnya apa? Ya harus melakukan perubahan total. Kalau tidak mau ya seperti yang sampaikan teman tadi, Pak Dirjen ya mengundurkan diri saja gitu kan. Ini harapan saya, singkat saja Pak Pimpinan, Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Selanjutnya, fraksi Partai Nasdem.
3: Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan anggota Komisi 13 yang saya hormati, Pak Dirjen dan seluruh jajaran yang saya hormati. Pertama-tama kami ikut prihatin dan kecewa dengan apa yang terjadi di Lapas Cibinong. Dari hasil yang kami lihat belum terkonfirmasi dengan Ombudsman sampai saat ini dari Komisi 13, tapi yang kami melihat di media dan juga disampaikan oleh Pak Dirjen di sini, di halaman 3 ini hasil temuan Ombudsman RI. Diklarifikasi juga oleh Pak Dirjen bahwa ada kejadian di Lapas Cibinong yang sudah dimediakan oleh Ombudsman. Dan sudah diklarifikasi juga sebagian oleh Pak Dirjen tadi. Yang ingin kami

0: tambahkan minta klarifikasi lagi tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan di halaman 4 selain membentuk tim, melakukan pemeriksaan terhadap 13 rumah yang diperuntukkan rumah dinas. Ada 3 rumah dinas jabatan, ada 3 rumah singgah. Yang rumah jabatan oke, kami tidak bertanya. Mungkin nanti akan disampaikan tentang SK-nya. Tapi yang rumah singgah ini kan untuk warga binaan yang belum bebas, yang tentunya harus ada juga fasilitas lain yang ada di sana, misalnya CCTV dan pengamanan lain, begitu. Sebagai bagian dari SOP untuk mengawasi warga binaan. Tapi tadi disampaikan bahwa tidak ada CCTV di 3 rumah singgah ini. Ya. Yang berikut kami ingin penegasan dari Pak Dirjen bahwa apa yang sudah disampaikan di media massa secara telanjang terang menderang perubahan temuan ombudsman tentang rumah dan fasilitasnya yang tanda kutip dikatakan mewah kemudian dimunculkan oleh IMIPAS dari Dirjen berbeda jauh dengan apa yang dipublish oleh ombudsman. Kami minta penegasan saja begitu. Apakah video atau gambar yang ditampilkan oleh ombudsman itu tidak benar? Yang benar nih yang dipublish oleh IMIPAS. Ini penegasan saja supaya publik pun tahu bahwa ini ada kebenaran yang sesungguhnya yang bisa dilihat begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga kan di sini selain tindak lanjut langkah-langkah ini, Pak Dirjen menyampaikan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dari Pamintel dan Direktur Patnal melakukan pemeriksaan di 21 warga binaan yang mengikuti SAE, 33 warga binaan kasus tipikor, dan 1 warga binaan atas nama Freddy Sambo kasus Pidum. Pertanyaan saya, kenapa ada nama Freddy Sambo dalam pemeriksaan ini? Apakah termasuk warga yang sudah masuk ke kategori SAE atau ada hal lain sampai dikhususkan ditulis nama Freddy Sambo yang dilakukan pemeriksaan? Yang lain tidak. Ada apa ini? Sehingga bisa ditulis atas nama Freddy Sambo. Kami mohon penjelasan agar jelas. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Ketua.
1: Terima kasih, Kakak Tony. Kita lanjut ke Gerindra.
2: Terima kasih pimpinan yang saya hormati, anggota Komisi 13 yang saya hormati dan kasihi, Pak Dirjen beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Pertama, sikap Gerindra yang ingin saya sampaikan tidak pada suka atau tidak suka atau like and dislike, tapi saya bicara dari sisi rasionalitas masalah. Pertama, Pak Dirjen ingat tidak waktu rapat kerja di sini, karena sudah banyak sekali informasi, saya minta Pak Dirjen untuk audit standarisasi operasional dan pengamanan lapas. Itu supaya tidak terjadi seperti ini. Waktu itu kan sudah saya minta. Karena saya paham Pak Dirjen. Pak Dirjen dan Pak Menteri adalah orang baru di lapas, di kementerian. Nah, banyak sekali struktur dan sistem yang sudah terbentuk sejak lama. Itu saya akui. Itu. Dan tidak mungkin 2-3 orang memimpin di satu kementerian bisa mengawasi sekian ribu personilnya yang ada di bawah. Itu kadang-kadang bawahan kita juga nakal. Itu, nah, itu kita harus akui. Nah, tapi kita bicara bawahan kita nakal juga, kadang-kadang kita juga harus evaluasi, Pak Dirjen. Apakah mereka ini makan minum sudah cukup sehingga target kinerja yang kita inginkan itu mereka bisa bekerja secara maksimal? Ini kita bicara rasionalitas. Itu.

Yang kedua, kalau sekarang terjadi masalah, kita bicara dosa Pak Dirjen, tentunya bukan dosa Pak Dirjen, tapi dosa kelembagaan. Itu. Yang bertanggung jawab siapa? Ya, pasti menteri. Itu. Jadi saya pikir ini akumulasi dari semua dinamika persoalan lapas. Nah, sehingga saya berharap ke depan Pak Dirjen harus tegas bersihkan itu. Itu. Bersihkan kementerian ini pas dari tikus-tikus yang masih merajalela di dalam kementerian ini pas. Tidak boleh dibiarkan. Bersihkan. Itu. Karena kan kadang-kadang kan saya monitor juga. Tidak usah jauh-jauh, soal mutasi-mutasi saja pejabat. Itu. Staf bisa pintar, nama yang direkomendasi menterinya ini, dirjennya ini, berkasnya yang dilampirkan lain. Pada saat lantik, mungkin pejabat pun juga bingung, mukanya siapa? Siapa yang rekomendasi, siapa yang kasih? Itu kan terjadi. Itu. Nah, kita kan manusia kan kadang-kadang dibatas kemampuan kita untuk mengawal sampai hal-hal teknis. Apalagi membaca satu buku yang ketebalannya begini, tidak mungkin. Itu. Jadi saya pikir ini masalahnya. Itu. Dan ini bukan baru, Pak Dirjen. Ini sudah berjalan sekian lama. Sudah berjalan sekian lama dan sudah menjadi konsumsi publik. Kejadian ini demi kejadian. Itu. Nah sekarang sudah terjadi masalah, tinggal kemauan kita. Apakah kita mau putuskan mata rantai, kita mau benahi, atau kita mau lanjutkan. Itu. Nah, terus saya contohkan lagi, Pak Dirjen. Kalau kemarin ada WNA yang memberikan duit 500 ribu kepada petugas imigrasi, satu bandara itu imigrasi dibersihkan. Nah, kenapa satu lapas tidak kita bersihkan aja? Begitu. Supaya ada apa konsekuensi daripada sebuah pengawasan publik dan kebijakan kita yang tegas itu kepada staf kita. Itu. Yang bekerja mungkin tidak sesuai prosedur. Walaupun mungkin juga dibikin oleh pimpinan. Itu. Tapi saya pikir biar ada ketegasan kita untuk melakukan pembenahan, bersihkan lapas itu. Semua staf dibersihkan tanpa terkecuali. Masukin orang baru semua. Itu. Mulai dari kelapas sampai jajarannya. Dibersihkan, Pak Dirjen. Itu. Dengan begini saya pikir publik melihat bahwa kita mau untuk bagaimana menyerap dan melanjutkan aspirasi mereka dalam sebuah kebijakan kita yang benar-benar tegas dan konsisten. Itu. Nah ini kemudian saya tidak mau bicara soal penghuni, Pak Dirjen. Itu kewenangannya Pak Dirjen. Tapi saya berharap standarisasi untuk bagaimana kita distribusi tahanan-tahanan yang memang putusannya seumur hidup, putusannya misalkan 20 tahun, ya ini kita juga lakukan. Jangan yang curi ayam kita masukin di sel yang terisolasi, sedangkan yang nyuri dan merugikan negara, merugikan masyarakat banyak, justru masih bisa leluasa menghirup udara segar. Nah udara segar ini kan sudah dihirup sekian lama, itu. Tinggal bagaimana sekarang, apakah kita mau hentikan atau tidak, itu. Nah kemudian yang ketiga, Pak Dirjen, soal polemik rumah dan lain sebagainya, Pak Dirjen, ini bukan rahasia kementerian, tapi kita juga harus jujur bahwa sebuah bangunan yang dibangun atas nama lembaga itu kan terdaftar sebagai aset, itu negara, dan itu terregistrasi di Kementerian Keuangan. Apakah kalau sekarang kita nganyat, apa kita katakan bahwa ini rumah dinas, tiba-tiba kalau publik cek begini tidak terregistrasi, kan masalah juga, Pak Dirjen. Itu. Jadi saya pikir sebaiknya kita anggaplah sekarang kita salah dihakimi publik. Ya memang karena kita akui kita salah. Itu. Tapi bagaimana kita benahi kesalahan ini untuk kita bangkit kembali agar kesalahan ini tidak terulang. Itu. Tidak terulang-ulang. Itu. Itu harapan dari saya, Pak Dirjen. Karena saya pikir kita mau sampai dimanapun juga kita rapat di sini, ya. Kalau kemauan kita untuk membenahi ini tidak ada juga, saya yakin tidak akan ada perubahan. Besok muncul masalah baru, itu. Dan bukan rahasia lagi, Pak Dirjen. Banyak sekali informasi-informasi bahwa tahanan-tahanan kelas kakap itu sering melakukan setoran tidak tahu ke siapa-siapalah di kementerian, itu. Tapi ada, itu. Sehingga mereka itu diberikan keleluasan, itu. Termasuk juga kalapas dan jajaran juga main juga di dalam, itu. Nah, ini yang terjadi. Tapi ya, saya tadi katakan Pak Dirjen, jangan kan ini, kami cek imigrasi saja, suruh jaga di Bandara Ngurah Rai Bali 1x24 jam. Tapi tunjangannya tidak dibayar, gimana orang tidak pungli? Ya pungli lah pasti, itu. Kecuali kita naikin tunjangan mereka, kita kasih dukungan yang baik, mungkin pergi ke kantor pejabatnya pakai kendaraan, enggak pakai motor, enggak pakai angkot dan sebagainya, mungkin ya, itu.
Jadi memang rasionalitas ini memang juga kadang-kadang kita mau ngomong juga serba salah. Itu intinya ini sudah menjadi masalah menjadi konsumsi publik, Pak Dirjen. Jadi saya pikir kita mendukung langkah-langkah tegas dari kementerian supaya memutuskan mata rantai ini. Itu. Jadi kalau sekarang misalkan kita bilang dirjennya copot, menterinya copot, apakah nanti orang baru juga bisa mampu untuk mengendalikan, menjadi nakoda dan kendalikan ini penumpang di dalam perahu besar ini? Nggak mungkin ini. Itu. Ini kembali kepada sifat orang Indonesia yang sering dibilang Pak Prabowo. Sifat orang Indonesia, mau nggak kita lakukan perubahan sama-sama? Kalau mau ya pasti jalan ini barang. Tapi kalau nggak mau ya percuma juga itu. Tuh lama-lama juga pemimpin masuk 1-2 bulan, 3 bulan kemudian disetir lagi. Itu kan susah ini barang. Tuh, jadi saya pikir ini pimpinan sebenarnya. Jadi konteksnya Pak Dirjen, prinsipnya bahwa dengan masalah yang sudah muncul, saya berharap Pak Dirjen audit standarisasi operasional dari semua lapas, termasuk juga audit SDM-nya juga kita harus audit. Fisik bangunannya pun harus diaudit. Itu. Nah, sehingga nanti ada kesimpulan mana yang nanti akan dibenahi oleh Kementerian IMIPAS ke depan. Kalau itu tidak dilakukan, saya pikir nanti kita akan mengalami masalah dan panggil lagi Pak Dirjen duduk di sini. Sebenarnya saya tidak mau bicara apa evaluasi ini, saya tidak mau. Karena saya sudah bilang Pak Dirjen, nggak lengkap hadir di sini, kita mau ngomong apa? Itu. Kita mau hakimi sampai ini juga nggak ada apa benang merahnya. Kita nggak bisa. Itu kecuali lengkap. Itu. Jadi saya pikir ini ya, saya tahu semangat Pak Dirjen sama dengan kami itu. Tapi kan kita kalau bicara memang penonton itu lebih pintar, sama kayak orang main bola, Pak. Sporter itu lebih pintar dari pemain dan pelatih. Tapi ketika kita turun bermain, kita juga akan menjadi orang yang bingung dan orang yang akan menjadi kebingungan dalam lapangan untuk mengolah bola, gitu.

0: dan mutasikan semua pejabat termasuk staf yang ada di lapas tersebut. Terima kasih.
1: Terima kasih, Kakak Yan. Hah? Oh iya, saudara tua. Opung mau bicara? Atau? Bu? Nah, ini dulu. Hah? Berkat dulu. Pak Umbu atau Pak?
2: Terima kasih.
1: Itu kewenangan Golkar.
2: Terima kasih pimpinan.
3: Ya. Lagi ya sama, gitu. Ya, jadi saya pikir ini mungkin dari saya pimpinan. Sekali lagi intinya fraksi Gerindra tegas mau memutuskan mata rantai dan memberikan kewenangan Pak Dirjen untuk melakukan langkah-langkah tegas untuk membenahi total dan mutasikan semua pejabat termasuk staf yang ada di lapas tersebut. Terima kasih.
1: Terima kasih, Kakak Yan. Hah? Oh iya, saudara tua. Opung mau bicara? Atau? Bu? Nah, ini dulu. Hah? Golkar dulu. Pak Umbu atau Pak? Hah? Enggak, terserah. Saya serahkan pada Golkar, toh.
2: Terima kasih.
1: Itu kewenangan Golkar.
2: Terima kasih, pimpinan. Iya, ini sebenarnya permasalahan di lapas ini sudah terlalu banyak sehingga komisi dulu membentuk panja. Kalau menurut catatan saya, permasalahan lapas sampai dari 2004 sampai 2006 ini sudah 6 perkara, Pak. 6 permasalahan. Mulai dari lapas Sorong 53 napi kabur. Lapas Salemba 7 kabur. Lapas Kutai 49 kabur, kan gitu. Lapas Nabire 19, terakhir Lapas Cibinong, Pak. Kita ini DPR malu, Pak. Ini mau bicara apapun, salah, Pak. Tindakan pembenaran apapun, statement apapun, dengan fakta begini sudah tidak bisa kita membelokkan persepsi publik. Belum lagi kasus lain sehubungan dengan narkoba. Sekian lapas, Pak. Ini. Jadi kalau kita melihat ini bahwa kita perlu ketegasan dari Pak Dirjen dan Pak Menteri untuk membenahi ini. Persepsi publik sudah mengatakan dan kita melihat fakta bahwa terjadi permasalahan. Seperti Pak Kalapas ya. Pak Kalapas, kalau Pak Dirjen masih polisi, periksa Anda sudah pasti tersangka, Pak. Dari pernyataan yang sudah tidak, kita bisa simpulkan bahwa memutar balik fakta, Pak. Ya, bagaimana fisik atau objek negara dirubah, dicopot sesuka hati. 3 tahun menjabat, masa KPLP masukkan barang, tambah barang, fasilitas, Anda tidak tahu. Itu tanggung jawab Anda. Gitu loh. Jadi, sudahlah. Minta maaf pada masyarakat. Kami juga, selama rakyat kami minta maaf. Ini kesalahan yang berulang, Pak. Masyarakat sudah menilai, Pak, ya. Kita DPR selaku fungsi pengawasan juga terbatas. Karena kalian di ruang-ruang privat. Jadi sangat terbatas. Ke depan, Pak, ini perlu apa keseriusan. Ya. Kita mendukung pemerintahan sekarang yang mau bagaimana menjalankan pemerintahan yang baik. Jangan lagi ada hal begini. Masih banyak perkara. Kalau kita menitik satu persatu, kita bukti fakta terlalu banyak permasalahan di lapas. Jual beli jabatan, jual beli kamar, ya, pinjam ke handphone, begitu kan. Ini banyak, Pak, terjadi. Bukan saatnya kita melakukan pembelaan sekarang ini, ya. Ini saatnya kita betul-betul bersama introspeksi diri, minta maaf pada masyarakat, minta maaf pada pemerintah. Mungkin ini saja kalau dari fraksi Golkar. Terima kasih.
1: Jadi Kakak Umbu mengepil taubat kolektif gitu. Yeah. Cocok juga ke kamu. Terakhir PDI Perjuangan. Oh, Bu Rike.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kapoksi.
1: Tapi kok Bu Rike ketawa-ketawa terus, Pak Marinus? Ada kebahagiaan tersendiri ya. Silakanlah Bu Rike.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI, yang saya hormati Dirjen Pemasyarakatan beserta seluruh jajaran yang hadir. Terima kasih untuk pemaparannya. Beberapa hal sudah disampaikan oleh teman-teman terdahulu. Ini tapi ada titipan dari Pak Tony dan Pak Yanuar. Saya ingin bertanya dulu sebelumnya, yang membuat ini pasti bukan Pak Dirjen. Ini siapa yang bertugas membuat pemaparan ini, Pak? Tidak usah dijawab, tapi nanti mohon dilengkapi. Karena ini di halaman 6, itu hanya disampaikan Direktorat Pamintel dan Direktorat Patnal melakukan pemeriksaan terhadap 21 warga binaan yang mengikuti kegiatan asimilasi. Lalu ada 33 warga binaan kasus tipikor dan 1 warga binaan atas nama Ferdi Sambo kasus Pidum. Ini baru titipan 2 orang, Pak. Pertanyaan adalah kenapa hanya Ferdi Sambo yang disebutkan? Kenapa 21 yang kegini asimilasi dan kemudian 33 kasus tipikor tidak ditulis? Tulis, Pak, semuanya. Kami minta ditulis, dan salah satunya saya kira ada yang siapa tadi yang kasus timah itu? Harvey Muiz, lalu ada, saya ngejar soalnya dari Komisi 6 waktu itu. Dan kemudian ada Indra Ken yang malah mendapatkan pembebasan bersyarat di tanggal 24, Bapak. Korbannya itu banyak, Pak. Dan untuk pidana ekonomi dengan korban publik sebanyak ini kok lagi rame soal lapas, ini malah ada yang dapat pembebasan bersyarat. Di mana korban belum dipulihkan. Kasus penipuan, judi kalau saya tidak salah, judi online berkedok investasi. Ponzi, Pak. Ini saya juga nanti mempertanyakan sekali lagi bagaimana assessment pembebasan bersyarat itu. Jangan lagi rame lapas seperti ini ada pembebasan bersyarat pada orang yang terindikasi juga mendapatkan privilege di Cibinong. Kemudian yang berikutnya adalah, kalau tadi disampaikan tidak ada CCTV di lokasi, ya memang bagaimana mau ada di CCTV di sana? Izin saya menyampaikan, koreksi kalau data saya salah, lokasi lapas Cibinong yang rame ini adalah pinjam pakai tanah ke Pemkab Bogor sejak tahun 2024. Betul, Pak, ya? Lalu kemudian baru 2026 ada persetujuan pinjam pakai tanah oleh Pemkab Bogor untuk lapas Cibinong. Izinnya itu baru di 2026. Pertanyaannya adalah sejak kapan bangunan itu berdiri? Mungkin sebelum kalapas di sana sudah ada, atau 2023 baru berdiri, begitu ya. Jadi tidak mungkin ada CCTV, karena waktu itu ini baru keluar saja izin dari Pemkab untuk pinjam pakai. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira beberapa poin penting sudah disampaikan. Ada beberapa catatan yang menurut saya, kasus lapas Cibinong ini persoalannya bukan sekedar klaster mewah, tetapi integritas sistem pemasyarakatan. Temuan Ombudsman RI di lapas kelas 2 Cibinong tidak boleh berhenti menjadi polemik tentang ada atau tidaknya klaster mewah. Dan saya apresiasi kepada Pak Dirjen yang sebetulnya sudah memerintahkan agar barang yang dalam tanda kutip temuan Ombudsman itu dikembalikan pada posisinya. Pak Kalapas, balikin, Pak. Itu Pak Dirjen sudah memerintahkan kembalikan, karena itu barang pemeriksaan. Tidak mungkin Anda asal memerintahkan. Mungkin Anda panik, tapi masalahnya bukan panik tidak panik. Ini sudah menjadi konsumsi publik. Masuknya aja orang nggak ada yang tahu, ya. Dikeluarin sekarang jadi pada tahu semua. Nah, saya menghormati proses pemeriksaan begitu. Masya Allah. Sorry. Ini Pak Willy, pikirannya jangan kemana-mana dong, Pak. Ini masalah serius, ya. Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kanwil juga baru, Pak. Kak Kanwil Jabar saya tahu baru, diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa, ya? KPLP, ya apa? KPLP, ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan, Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung, mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya nih. Nah, dengan itu saya menyarankan, pertama, bongkar persoalan overcrowding dan ketimpangan hunian. Data per 27 September 2026 menunjukkan lapas Cibinong berkapasitas 845 orang, tetapi dihuni 1.827 warga binaan terdiri atas 1.532 narapidana, 295 tahanan, 153 petugas. Tingkat hunian mencapai 216% dari kapasitas seharusnya. Yang juga perlu dijelaskan adalah distribusi penghuni Blok A 22 kamar dengan 498 warga binaan, Blok B 28 kamar dengan 40 warga binaan, Blok C 46 kamar dengan 522 warga binaan, Blok D 28 kamar dengan 737 warga binaan. Maaf, saya menyampaikan data ini bukan karena saya tukang rental kamar ya Pak. Perbedaan yang sangat besar ini harus diterangkan berdasarkan kapasitas desain, klasifikasi, tingkat risiko, fungsi blok, dan kondisi faktual setiap kamar. Dalam perspektif HAM, overcrowding bukan sekedar persoalan kapasitas gedung, kepadatan berpengaruh terhadap sanitasi, kesehatan, dan seterusnya. Kedua, saya mendesak audit total infrastruktur dan aset lapas bukan hanya Cibinong, di seluruh Indonesia. Tapi khusus lapas Cibinong, temuan internal membutuhkan perhatian serius. Dari 16 unit rumah dinas, hanya 3 unit tercatat dalam SIMAK barang milik negara, sementara 13 unit tidak tercatat, dibangun secara swasekelola bertahap dari 2021 sampai 2025. Bangunan ini dibangun dari 2021 sampai 2025, berada di bantaran Sungai Ciliwung. Dokumen menyebutkan tanah seluas 11.066 meter persegi berada dalam skema pinjam pakai antara pemerintah Bogor dan Lapas Cibinong. Bukan persoalan administrasi, sama seperti teman-teman, ini siapa yang memerintahkan pembangunan? Dari mana anggaran, material, dan tenaga kerjanya? Siapa yang menguasai dan menggunakan bangunan sejak 2021? Mengapa bangunan dapat berdiri bertahun-tahun tanpa tercatat sebagai BMN? Bagaimana kesesuaian dengan ketentuan sempalan sungai?

0: keluar dari blog ini, Pak Willy ini pernah menyampaikan, kok sekarang apa Pak, slow down ya, apa sistem digital di pemasyarakatan ini, ada apa sejak beberapa tahun terakhir ada ekosistem digital di pemasyarakatan, tapi saya kira juga termasuk di imigrasi yang perlu kita waspadai. Ini seperti ada sesuatu yang menggerakkan sehingga tidak bisa bekerja maksimal gitu. Siapa keluar dari blok, dasar dan tujuan, waktu, lokasi, petugas pengawal serta waktu kembali. Yang keempat untuk Lapas Cibinong, tunda alih fungsi 13 rumah menjadi fasilitas CDK sampai audit legalitas BRN, tata ruang dan keamanan selesai. Kelima, Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, sampaikan kepada Komisi 13 DPR RI izin matriks final temuan ombudsman, hasil investigasi, alat bukti, ketentuan hukum, penanggung jawab, sanksi atau tindakan korektif disertai tenggat penyelesaiannya. Lapas tidak boleh...
1: tata ruang dan keamanan selesai. Kelima, Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, sampaikan kepada Komisi 13 DPR RI izin matriks final temuan ombudsman, hasil investigasi, alat bukti, ketentuan hukum, penanggung jawab, sanksi atau tindakan korektif disertai tenggat penyelesaiannya. Lapas tidak boleh menjadi dua dunia, ruang yang sesak bagi mayoritas dan ruang istimewa bagi sebagian orang yang kaya, punya uang dan sempat punya jabatan. Tetapi lapas juga tidak boleh kembali menjadi tempat yang sekedar mengunci manusia. Humanisasi pemasyarakatan bukan privilege. Humanisasi adalah memastikan setiap warga binaan diperlakukan bermartabat, aman, adil, dan tanpa diskriminasi, dipersiapkan kembali ke masyarakat berdasarkan hukum. Kasus Cibinong menjadi momentum membenahi sistem, bukan sekedar memindahkan orang. Sekali lagi kalau boleh izin saya berpesan kepada semua teman-teman yang bertugas, tolong amanah.
2: Burike, yang boleh berpesan itu cuma khatib Jumat.
1: Saya mama Oneng, Pak. Sedikit penutup, Pak. Karena dibenahin seperti apapun, saya kira soal mental integritas ini menjadi penting. Ya, saya tidak bisa membayangkan, Pak. Ini kok kayak mentalnya mental inlander yang kemudian dengan perspektifnya menginjak dan meludah ke bawah, menjilat ke atas, sikut kiri kanan begitu. Nggak bisa, ini harus diselesaikan juga ada mental and character building. Oleh karena itu dalam kurikulum pendidikan juga harus diperbaiki, Pak. Untuk teman-teman yang bertugas, saya mohon dengan sangat juga kita berikan dukungan lah, Pak. Ini juga tunjangan belum 100% untuk para pekerja ini. Dengan over kapasitas seperti ini, saya kira tidak ada salahnya kalau momentum ini hakim aja dinaikkan kok tunjangannya begitu. Petugas lapas apalagi di perbatasan di daerah-daerah terluas tanpa tunjangan resiko begitu. Tanpa tunjangan resiko. Mari kita fair, di awal saya mengatakan, mari kita adil sejak dalam pikiran. Tentu petugas yang bermasalah jangan hanya sanksi administratif, saya sepakat, copot, ditindak, lanjuti dengan pidana, kalau perlu jadikan dia warga binaan begitu, sesuai dengan proses hukumnya. Tapi saya yakin tidak semua petugas itu melakukan hal-hal seperti ini. Masih banyak yang mau benar begitu. Sebagian malah rumah dinasnya tuh ngontrak kok. Termasuk yang di perbatasan itu memprihatinkan. Terima kasih untuk waktu yang cukup panjang diberikan. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini membuat catatan penting bahwa sekali lagi umur itu singkat. Dan ketika kita wafat, jabatan dan harta itu tidak akan dibawa mati. Mumpung kita masih punya jabatan, insya Allah barakallah buat kita semua, insya Allah menjadi jalan ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini benar-benar kembali ke kitohnya. Ingat itu, nggak ada merdeka. Tapi saya suka dengan istilah mentalitas inlander, ke bawah meludah, ke atas menjilat, ke samping menyikut. Kakak disikut kah tadi sama Rika? Tidak toh? Sejauh toh? Jadi kakak-kakak semua, ibu bapak, ini jadi catatan kita. Tapi ini dah jam 12. Saya pimpinan juga mau bicara kah? Oh ya, Pak Sugiat dulu, karena tadi apa yang disampaikan oleh Bu Rike. Karena khutbah Jumat itu tidak disampaikan oleh perempuan, jadi kita serahkan kepada khatib Sugiat yang

0: pakai peci. Silakan Pak Sugiat.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan Komisi 13, para senior anggota Komisi 13, yang kami hormati Pak Dirjen Permasyarakatan beserta seluruh jajaran. Kenapa rapat ini kita gelar? Karena ada dua peristiwa berbeda yang terjadi beberapa hari yang lalu. Ada temuan ombudsman ketika sidak di Lapas Cibinong yang itu mengagetkan kita semua. Ada dugaan pila mewah atau rumah mewah yang itu dinikmati oleh warga binaan dan itu menyalahi aturan. Lalu kemudian beberapa hari kemudian Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan bersama Mbak Pisus melakukan sidak yang sama. Tapi fakta di lapangannya berbeda. Ombudsman faktanya A, kementerian faktanya Z, berjauhan. Pertanyaannya, fakta yang mana yang benar? Ya kita memahami bahwa ombudsman itu kan bertugas menjalankan kerja-kerjanya dilindungi oleh undang-undang nomor 37 tahun 2008, dan ombudsman itu hadir atas tuntutan reformasi memastikan pelayanan publik di instansi pemerintah itu berjalan transparan dan akuntabel dan punya kewenangan melakukan sidak berdasarkan undang-undang tersebut. Saya yakin dan percaya tidak ada motif lain apa yang dilakukan oleh ombudsman selain dalam konteks itu memastikan seluruh penyelenggara negara yang menjalankan fungsi pelayanan publik itu berjalan transparan dan akuntabel, terkhususnya juga ke permasyarakatan Republik Indonesia. Kalau kita mau berandai-andai, walaupun mungkin tidak dengan ukuran yang objektif, dua fakta mana ini yang sesungguhnya benar, saya tidak melihat ada motif jahat yang dilakukan oleh ombudsman. Saya nggak tahu, karena itu kan videonya sudah tersebar ke media, sudah tersebar ke publik. Saya nggak tahu dalam waktu satu hari atau dua hari terjadi perubahan di rumah dinas atau di pila mewah yang ketika ditemukan oleh ombudsman banyak ada barang-barang, bahkan ada warga binaan, itu kan ada rekaman videonya ya Pak ya. Saya nggak tahu ini siapa yang melakukan itu. Sampai tadi dikatakan ada AC yang dicopot, seolah-olah ada upaya untuk melakukan pembersihan, seolah-olah ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang izin, saya tidak yakin dan percaya bahwa ini perintah dari kementerian. Saya yakin dan percaya bahwa Pak Agus Andrianto sebagai seorang menteri, Pak Masudi sebagai seorang dirjen pasti punya integritas, pasti punya janji setia pada republik ini. Tapi pasti itu dilakukan oleh orang yang punya akses di situ. Saya juga tidak bisa langsung menuduh bahwa itu dilakukan oleh orang per orang, oleh kalapas, oleh siapapun aparatur yang ada di situ. Saya berharap itu nanti diperiksa, Pak. Tidak ada sebuah kejahatan yang 100% sempurna. Pasti ada celah bagi kita untuk menemukan bahwa itu sebuah kejahatan. Apalagi zaman era digital. Nggak bisa lagi Pak kita menutup-nutupi sesuatu yang sudah tersebar ke publik. Nggak bisa kita berusaha menutupi kebohongan, nggak bisa. Saya berharap ini diperiksa, karena itu pidana Pak. Siapapun yang melakukan pembersihan terhadap pila mewah itu, terhadap rumah dinas itu, dalam konteks untuk menutup-nutupi sebuah fakta yang sebelumnya sudah ditemukan oleh ombudsman, itu pidana. Pelakunya bisa terjerat pidana. Saya pikir itu yang pertama. Yang kedua, ini yang terkait dengan yang sangat substansi. Kalau dugaan dari temuan ombudsman itu benar, bahwa ada warga binaan itu mendapatkan fasilitas mewah ketika dia menjalani hukuman di lapas itu, ini menunjukkan bahwa dalam hilirisasi penegakan hukum kita ada ketidakadilan. Dan ini problem, mungkin bagian dari problem kenapa bangsa ini tidak bisa maju, tidak bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Karena memang dalam konteks penegakan hukumnya ada kanker yang kita biarkan. Dan ini berbahaya, Pak. Kenapa berbahaya? Sekarang kan kalau kita ini kan ada sebuah kesadaran di tengah-tengah masyarakat. Tadi dikatakan kalau buat korupsi itu jangan tanggung-tanggung. Kalau bisa korupsi itu triliun-triliunan, karena apa? Karena nanti kalau kita dari mulai proses penegakan hukum di awal lah, di persidangan kita bisa beli ponis, bisa beli tuntutan, lalu kemudian ketika kita di penjara kita bisa beli fasilitas mewah, bisa beli remisi dan lain sebagainya. Kan bahaya ini kalau dalam konteks penegakan hukum. Pembusukan seperti ini kalau kita biarkan, ini katakanlah bisa menghancurkan republik ini dari dalam. Dan sebetulnya kan saya khawatir, dan sebetulnya dalam setiap kunjungan kerja panja permasyarakatan kita juga sudah banyak mendapatkan informasi seperti ini, bahwa di lapas dan rutan kita ada jual beli fasilitas, ada jual beli remisi, ada jual beli pengaruh dan lain sebagainya. Kalau ini kita biarkan, ini pembusukan republik makin sangat dalam, dan sebuah negara yang tidak bisa memastikan keadilan hukumnya tegak di tengah-tengah rakyat, itu negara tinggal nunggu bubar saja, Pak. Saya berharap ini yang paling penting, kenapa kita buat rapat ini, ingin memastikan dua fakta ini, siapa yang benar dan siapa yang salah. Tolong Pak, saya kenal Pak Agus sejak jadi Wakapolda, jadi Kapolda. Saya juga kenal Pak Masudi yang dulu dekat dengan aktivis ketika masih menjadi Kapolres. Di tangan dan di pundak Bapaklah tata kelola permasyarakatan ini bisa betul-betul melahirkan keadilan sistem. Memang tugas berat, Pak, karena memang budaya perilaku koruptif seperti ini kan sudah puluhan tahun terjadi di Kementerian Permasyarakatan dan katakanlah Imigrasi. Tapi saya yakin kalau Bapak, Pak Masudi, Pak Agus tegas saja. Ya kalau bawahan salah, ngapain kita bela-bela, ngapain kita tutup-tutupi? Ya tegas saja supaya ini bisa menimbulkan efek jera. Saya khawatir kalau ini tidak kita tuntaskan, kalau ini hanya sekedar soal kamar, soal fasilitas, tidak kita pikirkan bagaimana soal ujung dari persoalan ini, yaitu tadi keadilan hukum tadi, Bapak menyumbangkan pembusukan yang sangat dalam terhadap republik ini. Dan betul kata Bu Rike tadi, bahwa membohongi ini bukan hanya kalau yang terjadi itu adalah perubahan tata kelola fasilitas mewah tadi, itu betul-betul dalam konteks mensreanya untuk menutupi-nutupi fakta yang ditemukan oleh ombudsman. Ini bukan hanya membohongi menteri, bukan hanya membohongi dirjen, tapi membohongi negara, membohongi rakyat Indonesia. Orang sudah tersebar videonya. Sebetulnya walaupun ombudsman enggak hadir di sini, kami sudah dapat video lengkapnya, Pak. Dan itu berbeda jauh dengan temuan kementerian. Ini seolah-olah kan Pak Menteri sama Pak Dirjen dikadal-kadali sama bawahannya. Ya, dalam satu malam dengan segala cara bisa dirubah itu kan? Kan gitu. Temuan ombudsman-nya seperti ini tiba-tiba satu hari atau dua hari berubah drastis. Pak, sekali lagi itu pidana. Saya menunggu ketegasan Pak Dirjen, ketegasan Pak Menteri untuk mempidanakan siapa yang merubah fasilitas mewah itu. Atau memang bahwa itu perintah atasan. Tapi saya nggak akan menuduh itu. Saya tidak mungkin menuduh bahwa perubahan fasilitas mewah itu perintah atasan. Itu pasti pintar-pintaran orang yang selama ini menikmati jual beli pila itu. Saya pikir itu yang paling penting dari pertemuan ini. Sekali lagi, Pak, tolong dituntaskan ini. Kalau ini, dan ini bukan hanya dalam konteks Cibinong, ini juga dalam konteks suka miskin, ini juga dalam konteks lapas dan rutan yang lain yang selama ini terbiarkan mentransaksikan fasilitas lapas dan rutan untuk kepentingan warga binaan, apakah dengan kekuatan uang atau dengan kekuatan koneksi kekuasaan. Kalau ini kita biarkan, ini memberi motivasi kepada generasi berikutnya. Ayo kita korupsi sebesar-besarnya, jangan tanggung-tanggung. Karena apa? Karena di sidang pengadilan kita bisa beli, bahkan dalam dihilirisasinya kita bisa beli fasilitas Di penjara kita bisa beli remisi, kita bisa beli pembebasan bersyarat. Kalau dalam konteks pembebasan bersyarat, kita juga punya kasus ya Bang ya. Misalnya dalam konteks remisinya Mas Beci yang kemarin viral itu. 7 tahun ponis, 3 tahun 1 bulan sudah bebas. Selama 3 tahun 1 bulan dapat ponis, dapat remisi 1 tahun setengah lebih. Dengan hanya ukuran berkelakuan baik. Tolong Pak, ini jangan kita lakukan lagi dalam republik ini Pak. Saya pikir itu sebagai tambahan dari kami. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Sugiat. Enggak pakai takbir tutupnya Pak. Oh enggak Pak ya. Silakan Bu Dewi.
2: Baik. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 13, juga Dirjen Pemasyarakatan beserta jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah banyak mendengar tadi pertanyaan maupun tanggapan dari teman-teman sehubungan dengan bagaimana penjelasan terhadap kasus penemuan daripada Ombudsman. Mengapa saya katakan penemuan? Karena kalau secara resmi laporannya menurut Dirjen IMIPAS, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum menerima hasil pemeriksaan resmi. Jadi tentunya yang dibahas teman-teman adalah menyangkut apa yang sudah dirilis di media. Pertama, kami tentu menyesalkan dan kecewa terhadap hal ini. Karena ini sebetulnya adalah satu gunung es. Banyak masalah-masalah lain yang masih perlu harus dibenahi terlebih dahulu. Jangan menunggu sampai dibongkar dan di sistemnya seperti pemadam kebakaran. Ada kejadian dipadamkan, ada kejadian dipadamkan, berulang dan berulang. Sehingga menurut hemat kami yang perlu dijelaskan bukan hanya apa yang ditemukan, tapi mengapa sistem pengawasan ini gagal mendeteksinya. Saya lebih menyoroti mengenai gagalnya sistem pengawasan untuk mendeteksi. Karena kalau menunggu sampai ada sidak ombudsman, nanti mungkin ada sidak yang lain-lain lagi, berarti pengawasan dari lapas, kanwil, dan sampai kepada dirjen sebenarnya berjalannya itu seperti apa? Karena kondisi seperti ini bisa berlangsung dan justru lebih dahulu ditemukan oleh pihak luar. Jadi selama ini apakah memang secara berjenjang tidak pernah mengunjungi secara lengkap fasilitas yang ada di lapas? Jadi tolong jangan hanya seremonial ketika mengadakan kunjungan, tapi bagaimana justru menemukan hal-hal yang berkaitan erat dengan adanya fungsi pengawasan itu. Kemudian yang kedua, jangan habiskan energi hanya memperdebatkan rumah dinas atau fasilitas binaan. Buka datanya Pak dan buktikan ada atau tidaknya perlakuan khusus tersebut yang dilakukan terhadap bangunan-bangunan yang konon di dalam temuan itu dikatakan 10 itu tidak termasuk rumah jabatan dinas. Nah, kalaupun iya, tadi sudah disampaikan juga bahwa itu baru SK pemanfaatan tanah dalam kerjasama dengan Pemkab Kabupaten Bogor itu baru saja terjadi. Nah, sehingga saya ingin jawaban konkret, siapa sebetulnya penghuni rumah itu? Apa memang pernah dihuni atau itu dibuat seolah-olah itu adalah untuk fungsi dinas tetapi mendapatkan kenyataan di lapangan difungsikan yang lain yang dalam tanda kutip tercela. Kemudian juga kami minta untuk ditelusuri dugaan pungutan Rp150.000 per minggu. Ini yang disampaikan dalam siaran pers oleh Ombudsman yang dilakukan di Blok A. Ya, di Blok A. Pungutan yang dilakukan di Blok A Rp150.000 per minggu. Karena bagaimanapun juga hal ini tentu bisa menjadi ganjalan supaya ini dibuka dan ditelusuri lebih lengkap. Kemudian yang ketiga, kami berharap bahwa langkah ini ke depan jangan sampai menonaktifkan pejabat menjadi cara menutup persoalan yang lebih besar. Artinya dari kejadian ini bukan soal siapa yang bersalah kemudian dihukum, tetapi harus lebih luas lagi. Kami membutuhkan justru agar kasus Cibinong ini menjadi momentum evaluasi sistem, bukan sekedar pergantian orang. Yang harus dipastikan adalah bagaimana penyimpangan dapat dicegah, cepat terdeteksi, aman untuk dilaporkan, dan tegas ditindaklanjuti agar kejadian serupa tidak berulang kembali di lapas yang lain. Demikian penyampaian kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Andreas.
3: Baik, terima kasih Ketua, pimpinan, serta anggota yang saya hormati, Pak Dirjen beserta seluruh jajaran. Saya mau langsung tanya jawab aja langsung sebentar. Pak Dirjen, Pak Kalapas ini statusnya sekarang apa?
4: Dalam rangka pemeriksaan.
3: Sedang di dalam pemeriksaan.
4: Non-aktif.
3: Non-aktif.
4: Ya.
3: Sekarang sedang di dalam pemeriksaan.
4: Siap.
3: Lembaga apa yang memeriksa itu gitu?
4: Tim dari Inspektorat Jenderal dari IMIPAS.
3: Tim dari?
4: Irjen. Dari Irjen. IMIPAS.
3: Inspektorat Jenderal yang sedang memeriksa.
4: Siap.
3: Beliau.
4: Siap.
3: Apakah hanya beliau yang diperiksa?
4: Banyak. Ada 5 dan pegawai yang ada kaitannya untuk di Lapas Cibinong.
3: Di dalam pemeriksaan itu mereka punya kesempatan juga untuk membela diri.
4: Betul, bisa.
3: Baik, nanti mohon proses pemeriksaannya itu dilaporkan juga ke kami.
4: Siap.
3: Sebagai bahan. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih, Pak Dirjen.
0: Baik, saya tanyakan dulu ke Flor. Ini sudah 12.15. Kita langsung serahkan untuk memberikan jawaban dari pihak kementerian, atau kita buka putaran kedua, atau kita break. Saya berikan tawaran dulu.
5: Mungkin langsung dijawab dulu, Pak Ketua.
0: Nah, satu itu. Yang lain?
6: Izin, pimpinan. Saya pikir biar sekalian, karena kan pembicaraan kita kan hampir sama. Jadi sudah kita komitmen bahwa ada putaran kedua. Kasihan teman-teman yang lain yang masih duduk nunggu ini. Kan.
0: Jadi
6: kita kasih kesempatan putaran kedua dulu, baru sekali jawab. Setelah itu kita kesimpulan, pimpinan. Terima kasih.
0: Oke. Kakak Yan nawarkan masuk putaran kedua. Ya, Pak Frederick jawab dulu.
5: Kita ingat waktu, Pak Ketua. Ya, jangan sampai nanti kita putar-putar jawabannya juga tertulis.
0: Enggak ada jawaban. Enggak ada sama itu. Saya melemparkan pada Flor. Pertama, apakah kita dengar jawaban dulu?
5: Saya kira jawaban dulu, Pak. Kita pakai sesi kedua nanti. Masih.
0: Siap. Oke. Silakan Pak Dirjen dan jajaran. Jawaban dulu, nanti baru setelah ini kita tarik nafas. Tapi Pak Dirjen coba sedikit, agak senyum dikit. Kalau nggak ada kopi, tolong kasih kopi dulu.

0: Terima kasih pimpinan yang kami hormati, pimpinan Komisi 13 bersama seluruh anggota Komisi 13 yang kami hormati. Yang pertama dari Pak Irjen Pol Munawirawan Todhanus Vertikal Lembang dari Partai Demokrat, tentang masalah informasi media yang jelas kita akan cross check apakah ada ketimpangan siuran pada saat tanggal 23 Ombudsman datang dan sidak ke Cipinong, apakah kejadian itu Kalapas melaporkan ke Pak Dijen apakah tidak. Saya jawab ada. Yang berikutnya kami sampaikan, pada saat itu ada kegiatan bersama Pak Menteri Rakernis seluruh Kakanwil Kalapas kelas 1, Kabapas, KLPP dan Kabapas. Hadir semuanya di Hotel Mercure bersama dengan imigrasi. Itu hari dalam rangka kegiatan Rakernis bersama Pak Menteri ada di hotel. Sehingga pada saat itu kami memerintahkan untuk mengecek di lapangan, itu dari Pak Kanwil, Pak Lili dan Pak Tatan untuk turun langsung ke lapangan. Ini salah satu yang kegiatan kami sampaikan. Terus untuk masalah penarikan Kalapas dan pejabat seturan dalam rangka pemeriksaan, karena itu dalam rangka pemeriksaan, sehingga untuk mempermudah daripada kegiatan pemeriksaan kita lakukan nonaktifkan, sehingga kita berikan kepada PH yang baru untuk menjabat sementara untuk kegiatan yang ada di Lapas Cipinong. Ini yang kami sampaikan, mohon izin Pak Medik. Yang berikutnya,
1: kami telah menindaklanjuti temuan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan investigasi dari pada saat itu kami memberitakan bentuk tim untuk turun langsung ke lapangan, yang mana dipimpin langsung oleh Kak Kanwil, ya, oleh Irmana dan Intel untuk turun langsung ke lapangan. Sehingga dalam pemeriksaan itu dilakukan untuk kegiatan mempermudah apa yang menjadikan informasi dari Ombudsman untuk memberikan titik terang. Dan kami juga telah melakukan penguatan melalui surat edaran, ya, 66 produk yang termasuk saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan gabungan. Jika terbukti melanggar, akan kami tindak tegas sesuai dengan ketentuan. Ini dari Pak Haji Azhar Aziz dari depan kami sampaikan. Dari Pak Yanuar dari depan, kami sampaikan bahwa tidak kasus Cipinong menjadikan bahan evaluasi penguatan tata kelola untuk pembahasan secara lebih luas. Saat ini masih dalam proses investigasi dan pendalaman. Di dalam proses kami diberikan waktu 1 minggu oleh Bapak Menteri sampai hari Kamis. Kami akan sampaikan secara terbuka apa adanya, bahkan apa yang disampaikan tadi yang disampaikan oleh Pak Supiat, yang disampaikan daripada yang lain, bahwa saya perintahkan kembalikan seperti asal semula. Jadi tidak ada lagi itu tutupin, kembalikan semuanya. Apa yang ada itu dikembalikan, biar untuk memudahkan daripada pemeriksaan tersebut. Sehingga hal ini kami cek ke sana sekarang pada posisi kembali seperti semula. Ini yang kami sampaikan, ya kan, supaya di dalam pemeriksaan kita jelas, supaya tidak ada simpang siur. Dan kami sampaikan apa adanya, dan ini saya beritakan, ya kan, untuk dikembalikan semua peralatan-peralatan yang ada. Apa yang disampaikan oleh Ombudsman yang kemarin kita turun di ada, kita turunkan, kita akan periksa semuanya. Ini sudah komitmen kami, ya kan, di dalam pelaksanaan. Apa yang menjadikan berita yang negatif yang ada, kita akan tindaklanjuti. Yang berikutnya dari Pak Haji Pak Prana dari PKB, yang mana pembenahan diarahkan kepada keamanan, pengawalan, pelayanan teknologi, evaluasi pengadaan, memanfaatkan teknologi. Perlu kami sampaikan bahwa kita punya wacana, keinginan kita sangat besar, ingin semuanya bahwa peralatan elektronik yang ada di lapas dan rutan. Namun sampai tahun ini, secara jujur kami bukan meleles, bukan apanya. Tahun 2026 memang anggaran tidak ada, kita mau rencanakan mau kita pasang semuanya. Tapi kami tidak meleles apapun bentuknya. Kami daripada masing-masing ke lapas berupaya, ya kan, berupaya untuk membangun bagaimana jaringan CCTV yang ada di lapas dan rutan. Kami ingin juga sentra, common center yang ada kita lakukan. Namun tahun 2026 secara jujur tidak ada anggaran yang besar. Ini yang menjadikan alasan keinginan kami, ya kan, kita semuanya 2026 ada. Namun ya yang dilakukan oleh kalapas dan rutan tidak semudah apa swadaya, ya semampunya yang ada, bagaimana penempatan yang ada di tempat lapas. Ya, ini salah satunya yang kami sampaikan, ya kan, untuk masalah rotasi. Siapa Pak? Kami akan benahin tentang masalah rotasi jabatan. Rotasi jabatan memang semuanya kita kami lakukan, ya kan, hampir seluruhnya, ya kan, sudah melaksanakan. Jadi terakhir termasuk, ya kan, untuk pemindahan daripada kalapas yang sudah berdinas kurang lebih ini, kita sudah rencanakan, sudah kami draft semuanya, tinggal kami ajukan ke Pak Menteri, ya kan, sehingga rotasi memang di dalam jabatan memang tidak boleh lebih daripada 1,5 tahun maupun 2 tahun. Ini kami sudah siap untuk melaksanakan daripada yang ada, yang mana notabene-nya memang kami sampaikan untuk masalah.
2: Gini, sebelum Pak Dirjen lagi, saya mau tanya, apakah ada staf yang sudah bertugas di lapas kelas 2 Cibinong dari tahun 2021? Staf yang hadir, Pak Sabara Wisnu, apakah ada staf yang masih bertugas sampai sekarang dari tahun 2021? Enggak usah, tunjuk tangan aja Bapak. Enggak usah disetrap. Kita ini ada enggak? Ada enggak?
3: Bertugas sampai sekarang dari tahun 2021. Enggak usah ditunjuk tangan aja Bapak. Enggak usah disetrap orang Pak. Kita ini ada enggak?
4: Sudah 5 tahun.
3: Ada enggak?
4: Enggak
3: ada ya?
5: 2022.
3: Atau 2022?
5: Bilang 2022.
3: Ada? Ada, tolong tunjuk tangan. Oke, Mas, izin. Boleh jenengan ke depan, Mas? Silahkan ke depan dulu. Sini. Duduk aja, duduk. Ada bangku enggak 01? Kalau enggak tolong geser. Bangku 6 geser atau bangku 4 geser? Kalau enggak ada di samping supir boleh. Iya. Kita kernet angkot 29 Parung Ciputat. 64. Mas, bisa Mas? Pak gini, yang satu geser ke belakang boleh enggak Pak? Enggak, di belakang enggak ada mic, ada?
6: Ada.
3: Oke. Mas?
6: Siap.
3: Namanya siapa?
6: Denny.
3: Denny, jabatannya apa?
6: Kepala Urusan Umum.
3: Kepala Urusan Umum?
6: Siap.
3: Tahun 2021 jadi apa?
6: 2021. Siap. Kar Umum, Pak.
3: Kar Umum dari 2021 sampai sekarang?
6: Siap.
3: 5 tahun?
6: Siap.
3: Bu Rike ada pertanyaan? Gini, itu yang bangun siapa?
6: Siapa Pak?
3: Kan gini, temuan yang disampaikan oleh Bu Rike yang tercatat itu cuma 3 rumah. Ya, Bu Rike? Ya. Ah, dari paparan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang tercatat enggak diskusi.
6: Siap.
3: Nih, enggak. Pak, gantian Pak. Saya tadi sudah minta geser bangku 4, Pak. Tapi bangku 4-nya enggak mau geser, Pak. Ah, gitu. Yang mic belakang tolong matiin, Pak. Oke. Di dalam laporan ini itu status yang tercatat cuma 3 rumah.
6: Siap.
3: Sejak kapan yang 13 rumah ini berdiri dan siapa yang bangun? Silakan.
6: Siap, izin. Untuk yang 13 rumah itu sebenarnya berdiri dari tahun 2023, Bapak. Izin, bukan 2021, mohon izin. Itu Januari, Bapak, izin.
3: Bukan, dibangun Januari 2023.
6: Nggih, Bapak.
3: Siap. Selesai atau dibangunnya?
6: Selesainya April 2023, Bapak. Oke.
3: 3 bulan.
6: Siap.
3: Siap. Tapi status pinjam pakainya baru keluar 2026.
6: Izin Bapak menjelaskan. Untuk waktu itu sebelumnya terbangunnya MES itu, Bapak, ada kunjungan dari Bupati, Bapak. Nah, sementara waktu itu secara lisan terlebih dahulu untuk mengizinkan inisiatif Kalapas untuk mohon izin membuat rumah dinas pegawai, Bapak. Nah, sambil berilingnya waktu diizinkan untuk kami membangun, sedangkan suratnya akan diproses, Bapak, izin. Nah, ketika itu Pak Kalapas langsung melaksanakan pembangunan untuk rumah dinas pegawai, Bapak. Itu dilaksanakan di Januari 2023, selesainya April 2023, dan langsung diisi oleh pegawai, Bapak, izin. Langsung dibuatkan SK tertulis dari SK-nya tanda tangan Kalapas, Bapak.
3: Oke. Kalapasnya waktu itu sudah Saudara Wisnu atau belum?
6: Belum, Bapak, izin dulu.
3: Siapa Kalapasnya waktu itu?
6: Pak Usman, Bapak, izin.
3: Oke. Oke. Artinya sebelum Saudara Wisnu di sana, ya, itu sudah ada.
6: Sudah ada, Bapak, izin. Oke,
3: satu. Yang kedua, itu anggarannya dari mana proses pembangunannya?
6: Mohon izin, Bapak. Ketika itu saya baru jadi Kepala Urusan Umum. Dan jujur, Bapak, untuk pembangunan itu, saya sebagai Kepala Urusan Umum tidak sama sekali dilibatkan, Bapak. Dan saya jujur, Bapak, saya tidak tahu mengenau dari mana dan apa dan gimana, Bapak.
3: Oke,
6: mohon maaf Bapak, izin.
3: Makasih. Siap. Baik, Pak Dirjen, gini. Saya tawarkan pada teman-teman, ini kan banyak pertanyaan teman-teman, Pak Sugiat dan Bu Rike. Satu, ini fakta mana yang benar antara temuan Ombudsman dengan rilisnya Kementerian Bang? Kementerian ketika datang. Tuh, kita mau compare. Yang kedua, apa yang ditandaskan oleh KPN-ku hilang ya, Bu. Bu Rike tahu KPN enggak? Oh, enggak ya. KPN itu Aljimatu Minal Sukses. Nama-nama yang ditandaskan tadi oleh Trimas Ketir ini, Yanuar, Tony Tesar, dan Rike ini kenapa hanya satu yang di-highlight dari 33 orang, 21 yang diperiksa. Nah, ini. Jadi kami ingin straight to the point. Kami ingin mendengarkan penjelasan-penjelasan yang ditanya oleh teman-teman. Jadi kita harus lokalisir dulu mana yang faktual, oke? Mana yang normal atau bicara mekanisme, prosedur, tata kelola. Atau kita butuh break dulu?
7: Break dulu deh.
3: Ya, oke, kita break dulu. Biar Pak Masudi dan jajarannya ngebul dulu. Ah, kalau enggak tadi kepalanya berasap, bukan mulutnya yang berasap. Oke, kita break setengah jam, kita masuk jam 1 ya. Oke, saya skor rapat 30 menit.

0: Ya pemirsa, baru saja kita saksikan breaking news terkait dengan pertemuan DPR RI yang memanggil Dirjen PAS dan juga Dirjen Kalapas ini terkait dengan sidak dari Ombudsman pada Rabu 23 September 2026 lalu. Kita tahu terkait dengan lapas kelas 2A Cibinong Bogor Jawa Barat ada temuan area hunian ataupun kelas termewah yang ada di lapas tersebut, dan terbaru dianulir oleh pihak Kalapas adalah rumah dinas dari lapas kelas 2 Cibinong. Dan tadi ditekankan oleh DPR RI bagaimana kemudian sanksi administratif, pencopotan, kemudian sanksi pidana kepada setiap yang terlibat dalam kasus lapas mewah Cibinong kelas 2A harus segera diberlangsungkan berdasarkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, karena disinyalir terjadi upaya penutupan kasus di lapas kelas 2A Cibinong. Dan pemirsa, demikian CNN Indonesia Breaking News hari ini bersama saya Rosalyn Hugh, dan kita jeda terlebih dahulu.
1: CNN Indonesia Breaking News. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Ya, selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Rosalind Hill. Ya, baik pemirsa, kita ke informasi terkait dengan seorang guru di salah satu sekolah di Tangerang Selatan dilaporkan ke polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap siswinya. Korban yang kini berusia 13 tahun diduga mengalami perbuatan tersebut sejak kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 1 SMP.
1: Seorang guru di salah satu sekolah di Tangerang Selatan dilaporkan ke polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap siswinya. Korban yang kini berusia 13 tahun diduga mengalami perbuatan tersebut sejak kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 1 SMP. Bukti percakapan antara korban dan terlapor serta tulisan curhat korban menjadi bagian dari bukti yang dibawa kuasa hukum saat melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan. Dugaan perbuatan tersebut disebut terjadi di lingkungan sekolah setelah kegiatan belajar mengajar dengan dalih kegiatan mengaji. Kuasa hukum menyebut pendekatan terhadap korban diduga dilakukan secara bertahap dengan membangun kepercayaan dan komunikasi yang intens. Dalam dugaan peristiwa ini, terlapor disebut pernah mempertontonkan konten pornografi kepada korban, melakukan sentuhan pada bagian sensitif, serta meminta foto yang tidak pantas. Namun, permintaan foto tersebut disebut ditolak oleh korban. Korban baru berani menceritakan pengalamannya kepada orang tua setelah merasa aman ketika mengikuti latihan taekwondo.
2: Ada pola ya pendekatan manipulasi yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban dengan mengiming-imingi sesuatu hal yang disukai oleh korban dengan tujuan melakukan eksploitasi seksual terhadap korban. Ya, jadi terduga pelaku yang kami laporkan adalah inisialnya NAA yang saat ini masih tercatat sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah internasional berbasis agama yang berlokasi di Tangerang Selatan dengan inisial IC.
1: Sementara itu, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan masih mendalami laporan dugaan pelecehan seksual tersebut. Polisi telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap sejumlah saksi serta pihak terkait.
3: Penyidik, utamanya Unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan, masih melakukan penyelidikan terkait dengan permasalahannya. Saat ini juga telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap para saksi dan juga yang pihak yang dirugikan.
1: Hingga kini, polisi belum menyampaikan hasil akhir penyelidikan maupun status hukum pihak yang dilaporkan. Faru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
0: Pusat oleh-oleh di kawasan Malioboro, DI Yogyakarta terbakar hebat pada Senin dini hari. Api pertama kali muncul diawali dengan suara letupan sebanyak 3 kali. Sementara itu kebakaran juga melanda sebuah rumah sakit di Indramayu, Jawa Barat pada Minggu petang. Pasien pun terpaksa dievakuasi keluar rumah sakit.
4: Bangunan pusat oleh-oleh milik Hamza Batik di kawasan Malioboro daerah istimewa Yogyakarta terbakar hebat pada Senin dini hari. Api pertama kali muncul sekitar pukul 1:30 diawali dengan suara letupan sebanyak 3 kali. Tak berselang lama, api kemudian membesar dengan asap hitam membumbung tinggi. Ketika kejadian diketahui bangunan dalam kondisi sepi, sejumlah orang yang merupakan petugas keamanan di dalam gedung berhasil menyelamatkan diri. Terbatasnya selang air menjadi kendala menjangkau titik api di ketinggian.
5: Ya, yang pertama terdengar suara kayak ledakan gudak gitu. Terus keluar asap hitam pekat di jendela atas. Terus kita bangunin satpamnya yang mungkin tertidur. Kemudian langsung kita hubungi damkar. Terus damkar pada ke lokasi kejadian.
6: Izin pimpinan lokasi terkini, lantai 3, rumah sakit MM.
4: Kebakaran juga terjadi di salah satu rumah sakit di Indramayu, Jawa Barat pada Minggu petang. Api melahap beberapa ruangan di lantai 3 rumah sakit tersebut.
7: Bantuin center.
4: Akibat kebakaran ini pihak rumah sakit dan para pasien pun panik. Sejumlah pasien terpaksa dievakuasi keluar rumah sakit. Petugas akhirnya berhasil memadamkan api dan dilanjutkan upaya pendinginan guna memastikan tidak ada api yang kemungkinan kembali menyala.
7: Api yang terbilang cukup besar lah.
8: Dugaannya seperti apa tuh, Pak?
7: Apanya?
8: Dugaan kebakarannya.
7: Kalau dugaan kita belum tahu sih, Pak. Masih dalam penyelidikan kalau
9: tadi
7: dugaan utama.
9: Ada kendala nggak, Pak, dalam proses pemadaman?
7: Paling kendala kita lantai, aksesnya. Ya,
8: akses masuk
7: paling kendala. Soalnya lantai tiga sih.
4: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara untuk penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Ya, pemirsa, Komisi 13 DPR RI memanggil Ombudsman, Dirjen PAS, Kemen IMI PAS dan juga Kakanwil. Dan pemirsa, kita saksikan tayangan berikut ini yang ada di layar berikut ini.
1: Proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilakukan tim SAR gabungan hingga hari ke-16. Namun kondisi kapal yang berada di dasar laut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses pencarian, terutama untuk menjangkau bagian-bagian kapal yang diduga masih menyimpan potensi korban. Karena itu tim SAR meminta operator KM Virgo Transport 8 segera menyiapkan dan melakukan salvage. Upaya pengangkatan atau pemindahan kapal diharapkan dapat membuka akses ke bagian kapal yang belum sepenuhnya dapat dijangkau tim penyelam.
2: Tinggal sekarang kami mengharapkan dan mendorong ya pihak perusahaan ya, dan asuransi segera diangkat kapalnya. Jangan menurut kami masih dasarnya benar-benar. Silakan diangkat kapalnya sesegera mungkin ya, sehingga itu kapalnya diangkat dibalikkan kembali di atas permukaan air, kita juga bisa dengan leluasa memberikan evakuasi, proses evakuasi.
1: Langkah pengangkatan kapal ini diharapkan bisa membantu tim SAR dalam melakukan penyisiran secara lebih menyeluruh sekaligus mendukung proses pendalaman penyebab kecelakaan. Sementara itu, pasca musibah KM Virgo Transport 8, 6 orang korban selamat masih mengalami trauma akibat peristiwa yang mereka alami di laut. Terapi trauma healing diberikan untuk membantu para penyintas mengungkap pengalaman, kecemasan, dan beban pikiran setelah mengalami musibah.
3: Bisa dikatakan psikolog yang akan memberikan atau bisa mengeluarkan unek-unek para korban ini biar memberi lebih tenang, bisa menerima apa yang sudah terjadi, karena kita ketahui bersama bahwa beban berat sudah atau beban berat ini dipikul oleh para korban dan terutama mungkin yang pastinya para keluarga korban yang sendiri masih menunggu dalam pencarian.
1: Salah satu penyintas, Prastika asal Palembang, mengaku masih merasakan trauma karena terbayang selalu dikenangan akan kejadian memilukan tersebut.
4: Yang mengganggu?
5: Iya, mengganggu kan.
4: Ya mungkin karena di tengah laut lama mungkin kayak. Jadi kayak pikiran tuh masih terbawa. Kadang juga pas tidur tuh kalau ketahuan ya karena keinget ombak itu.
1: Hal yang serupa juga dirasakan Heru Pratono yang mengaku terpukul karena sang putra ikut menjadi korban. Ia mengaku masih menyesal karena tak sempat menyelamatkan sang anak karena kejadian begitu cepat.
6: Waktu itu aku udah keluar di atas, aku ingat anakku kenapa lah anakku gak tertolong. Ya Allah, ada udah air itu udah ngejar. Gak bisa ngomong lah.
5: Air waktu itu cepat sekali masuk kapal ya?
6: Iya. Kalau aku keluar, aku dapat lambung satu, udah apa, ngikutin alur kapal yang miring itu, mas naik terus aku putus.
1: Pendampingan diharapkan dapat terus berlanjut seiring proses pemulihan para korban selamat KM Virgo Transport 8. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Kawasan berorientasi transit TOD tak hanya mengubah pola mobilitas warga, tetapi juga berpeluang mengubah nilai dan aktivitas ekonomi sebuah kawasan. Blok M menjadi salah satu contohnya. Kini dengan ekspansi MRT fase 2, sejumlah koridor baru diproyeksikan menjadi pusat aktivitas dan pengembangan properti. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
7: Hadirnya konsep transit on development di kawasan Blok M perlahan telah mengubah cara warga beraktivitas dari sekedar transit menjadi kawasan yang terhubung dengan beragam aktivitas sehari-hari. Tapi seperti apa sih sebenarnya perubahan yang dirasakan oleh warga dari adanya konsep TOD di kawasan ini? Kita tanyakan langsung.
8: Everything has changes in my life. Yang tadinya depends on my personal automobile or other transportation, Now everything is my life is for daily. I would prefer to take MRT because it's very simple, very fast, easy to access, then very on time. Very on time.
9: Okay.
8: So everything is predictable.
9: Okay. Kalau sekarang lagi lari sore-sore ini gimana, Pak?
8: Of course, yeah, after this I finish, get MRT, then go home. Then I ride my bike.
10: Basically aku sendiri suka banget naik kendaraan umum, transportasi umum, karena bisa jadi menjangkau kemana-mana.
11: Ya, Blok M-nya makin rame, jualan saya makin lumayan, habis jam 10-an malam ya.
12: Semenjak Blok M hub dibenerin, jadi I'm Renault tambah rame. Tapi kalau bisa sih AC-nya dibanyakin biar tambah lebih dingin, nyaman juga kan buat pengunjungnya.
1: Perubahan aktivitas di Blok M ini menjadi bagian dari arah pengembangan TOD, seperti pada ekspansi MRT fase 2 dari Bundaran HI sampai Kota Tua. Dalam paparan Cushman & Wakefield Desember 2025, dampaknya diperkirakan menjalar ke berbagai sektor properti. Di sektor perkantoran, koridor Tamrin dan Kota Tua diperkirakan akan menjadi koridor yang menarik termasuk melalui redevelopment lahan yang sudah ada. Sementara di sektor retail, perhotelan, apartemen dan kondominium, hotspot properti baru akan terjadi di wilayah Mangga Besar, Glodok dan Mangga Dua.
13: Yang terjadi adalah tingkat hunian di gedung-gedung grade A sepanjang jalur MRT fase 1 itu telah meningkat lebih cepat daripada gedung-gedung di luar jalur MRT. Perbedaan tingkat hunian semakin melebar dan telah berlipat ganda dalam 3 tahun terakhir. Kita lihat seiring dengan ekspansi MRT fase 2 yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Aditya, lokasi yang paling dicari selanjutnya untuk permintaan dan pengembangan perkantoran dalam waktu dekat itu kemungkinan besar terjadi di koridor Tamrin dan juga Kota Tua. Akan tetapi mengingat kelangkaan dari lahan kosong yang ada di koridor tersebut, kemungkinan akan terjadi opsi redevelopment di koridor tersebut.
1: Selain pengembangan properti dan integrasi antar moda dengan MRT, fokus pengembangan TOD diarahkan pada

0: kawasan mixed use agar kawasan tak hanya ramai pada jam-jam tertentu. Tujuannya untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan mobilitas, mendorong aktivitas ekonomi, dan mengoptimalkan nilai lahan di sekitar koridor MRT.
1: Nah, kenapa kita pilih mixed use? Karena mixed use itu adalah bagaimana suatu kawasan itu hidup, makanya tadi kita bilang ada livable gitu kan. Hidup 7 kali 24 jam bahkan. Tapi bagaimana kita menciptakan suatu kawasan ketika semuanya ada di situ, saling mengisi akhirnya. Bisa jadi nanti ke depannya tadi saya bilang, mungkin kita akan ada di Bekasi, kita bikin apa gitu, semuanya ada di situ. Sehingga bukan orang Bekasi yang ke Jakarta, bisa jadi orang Jakarta yang ke Bekasi gitu. Ketika itu yang dilakukan gitu kan, itu yang perlu kita kembangkan gitu ya.
0: Membangun kawasan membutuhkan kolaborasi. Developer berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur publik, sedangkan tenan, komunitas, dan juga UMKM itu sebagai penggerak ekosistem kawasan yang menciptakan aktivitas, nilai ekonomi, dan juga kehidupan berkelanjutan. Tujuannya adalah bagaimana Jakarta menuju kota global dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Desyari Tonang, CNN Indonesia.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Freddy Cahya. Hak asasi manusia PBB menambahkan 61 perusahaan lagi ke dalam daftar perusahaan yang beroperasi di pemukiman Israel di tepi barat yang dianggap ilegal. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Banjir melanda sejumlah wilayah di Nepal dan India setelah hujan lebat dan badai. Sedikitnya 70 orang meninggal di kedua negara. Musim panas menambah berat kehidupan keluarga pengungsi yang tinggal di tenda di Gaza, Palestina. Warga terpaksa harus mendinginkan diri di pantai yang tercemar limbah dari bangunan yang rusak. Banjir melanda sejumlah wilayah di Nepal dan India setelah hujan lebat dan badai. Sedikitnya 70 orang meninggal di kedua negara. Sementara di Amerika Serikat, warga Long Island juga bersiap menghadapi banjir susulan akibat badai yang menerjang pantai timur.
1: Rumah dan kuil di tepi sungai terendam sementara sejumlah warga menunggu di atap rumah. Lemyakdi, aliran air berlumpur menerjang lereng dan merendam sebagian bangunan. Hujan lebat dan badai telah memicu banjir serta longsor di Nepal. Sedikitnya 14 orang meninggal dan 11 lainnya masih hilang. Otoritas memperingatkan kemungkinan banjir bandang susulan seiring naiknya permukaan air sungai. Peringatan tersebut mencakup 49 dari 77 distrik di Nepal. Banjir mematikan yang dipicu oleh meluapnya sungai telah menewaskan setidaknya 15 orang di negara bagian Uttar Pradesh di bagian utara India. Total lebih dari 50 orang meninggal dan 117 rusak akibat banjir. Pihak berwenang terus mengupayakan operasi penyelamatan di daerah-daerah yang tergenang air dan mendistribusikan bantuan. Badai besar yang dikenal sebagai Nor'easter ini melanda pantai timur AS dari Washington DC hingga Maine, memaksa maskapai penerbangan membatalkan lebih dari 400 penerbangan. Pemadaman listrik juga menimpa lebih dari 100.000 rumah dan tempat usaha pada Sabtu. Layanan Cuaca Nasional AS NWS menyatakan bahwa badai Nor'easter menyebabkan banjir pesisir dan hujan lebat ke wilayah Mid-Atlantic dan New England. Gubernur New York dan New Jersey pada Jumat 25 September mengumumkan keadaan darurat di wilayah yang diperkirakan akan terdampak, termasuk kota New York.
0: Rusia kembali melancarkan serangan ke Ukraina. Serangan menyasar wilayah Odessa serta merusak fasilitas industri dan bangunan sipil di wilayah tersebut. Sementara dari Timur Tengah, serangan militer yang didukung oleh Arab Saudi menghantam sebuah pasar di pusat kota Taiz, Yaman.
2: Pasukan pemadam kebakaran

0: besar di pusat kota Taiz, Yaman pada Minggu. Serangan ini menewaskan 7 orang, sementara 40 lainnya mengalami luka. Menurut informasi dari sumber militer di dalam pemerintahan Yaman, militan Houthi baru-baru ini mendirikan kamp militer di dekat pasar tersebut. Eskalasi militer menandai kebangkitan kembali konflik bersenjata di Yaman sejak Juli 2026. Setelah sebelumnya sempat bereda beberapa tahun, di tengah meluasnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.
1: Musim panas menambah berat kehidupan keluarga pengungsi yang tinggal di tenda di Gaza, Palestina. Sementara di Hebron, tepi barat, anak-anak Palestina menuangkan pengalaman dan harapan mereka lewat lukisan.
2: Seiring gelombang panas yang tak kunjung mereda di Gaza, ribuan keluarga pengungsi yang tinggal di tenda-tenda darurat yang sudah usang, kini menghadapi kondisi yang semakin berat. Suhu di luar bisa mencapai 30 derajat Celcius, suhu di dalam tenda bisa mendekati 40 derajat. Untuk mendinginkan, warga terpaksa tinggal di luar tenda sambil menggunakan karton untuk mengipasi tubuh mereka. Bila sudah tidak tahan, orang tua akan menempatkan anak-anak di baskom air. Penderitaan para pengungsi makin memburuk karena Israel membatasi masuknya air minum, bahan pangan serta material untuk rekonstruksi bangunan. Saat mereka ingin mendinginkan tubuh di pantai, warga pun tidak bisa sesuka hati berdiam di pantai karena limbah cair mengalir dari pipa-pipa yang rusak dan dari tenda-tenda ke laut.
3: Benza al-bahar, bagud saa, nus saa, batla. Hiya al-hikaya. Benzil asbah, bajib kubah al-maya, ba'da bashwab. Balagi dunia nar, awaiya nar.
2: Sementara itu, tepi barat, anak-anak menemukan ruang lain untuk melepas beban. Di pusat seni Romana yang didirikan oleh seniman Palestina Sara Abu Madi, anak-anak menggambar pengalaman hidup di tengah pos pemeriksaan dan ketegangan di sekitar tempat tinggal mereka. Talia Sabah yang berusia 10 tahun melukis burung terbang keluar dari sangkar. Baginya, gambar itu berarti kebebasan. Pendiri Romana, Sara Abu Madi, mengatakan karya anak-anak itu telah dipamerkan hingga ke Kanada. Dari pantai Gaza hingga ruang gambar di Hebron, mereka mencari sedikit kelegaan dan ruang untuk berharap.
4: وعملياً فكرت أعملها وبدأت أخطط في الإشي ولأنه ما كان في مساحات أصلاً موجودة يعني ممكن.
2: إسرائيل merebut tepi barat pada tahun 1967 dan sejak saat itu wilayah tersebut berada di bawah pendudukan militer Israel. Ratusan ribu pemukim Yahudi Israel telah pindah ke wilayah tersebut dengan perluasan pemukiman yang semakin cepat di bawah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
1: Hak Asasi Manusia PBB menambahkan 61 perusahaan lagi ke dalam daftar perusahaan yang beroperasi di pemukiman Israel di tepi barat yang dianggap ilegal. Basis data yang dirilis ini dinilai sensitif karena perusahaan-perusahaan tersebut berpotensi menjadi sasaran boikot atau divestasi guna menekan Israel. Data yang dihimpun oleh PBB ini terkait perluasan pemukiman di wilayah yang menjadi tempat tinggal lebih dari 3 juta warga Palestina. Sebelumnya PBB telah merilis data pada tahun 2020 yang berisikan 214 perusahaan yang sebagian berasal dari Israel dan beberapa negara lain. Di dalam daftar itu juga terdapat nama agen perjalanan Expedia dan perusahaan penyewaan rumah Airbnb. Sementara itu, Israel menolak daftar perusahaan dari PBB tersebut. Israel menyatakan bahwa daftar tersebut secara tidak adil karena dianggap memfitnah perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara sah.
5: It is another reminder to companies that they have human rights responsibilities and are expected to conduct due diligence to ensure that they do not become involved in human rights violations or abuses. We call on companies to meet their responsibilities to respect human rights under widely accepted international standards.
1: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyebutkan Palestina sebagai ujian nurani dunia. Dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB, ia mendesak agar hukum internasional ditegakkan secara konsisten.
6: Indonesia will continue to stand with the Palestinian people until their right to self-determination is fulfilled and until an independent and sovereign state of Palestine is realized based on the two-state solution

0: in accordance with international law and internationally agreed parameters.
1: Usai jeda, CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
2: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Energizing Indonesia.
3: 4.000 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas dari 20 kecamatan sekota Bandar Lampung mengikuti Kema Bakti Satya Linmas yang dirangkai dengan pengukuhan DPC Aslinmas Kota Bandar Lampung, DPC Aslinmas Provinsi Lampung, serta DPC Apetnas Kota Bandar Lampung. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat peran Satlinmas dan masyarakat sipil dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan dari tingkat bawah. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana juga dikukuhkan sebagai Ketua DPC Aslinmas Kota Bandar Lampung oleh Gubernur Lampung selaku Ketua DPW Aslinmas Provinsi Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan kepada Kota Bandar Lampung sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi dukungan Aslinmas dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengukuhan. Eva berharap keberadaan Aslinmas dan organisasi masyarakat lainnya tidak hanya memperkuat peran di Kota Bandar Lampung, tetapi juga memberikan kontribusi bagi seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Lampung.
4: Terima kasih kepada yang sudah memberikan kami tuan rumah dan juga asosiasi Aslinmas pusat sudah menjadi Kota Bandar Lampung sebagai tuan rumah untuk pelantikan Aslinmas Kota Bandar Lampung maupun Provinsi Lampung dan juga Kota Bandar Lampung. Kita berharap semua yang dilantik ini bisa bekerja dengan baik. Kalau Kota Bandar Lampung memang kita sudah lama dan kami berharap semua bukan hanya di Bandar Lampung, semua kabupaten kota seprovinsi Lampung dengan kami Aslinmasnya harus baik lagi.
3: Kegiatan Kema Bakti Satya Aslinmas turut dihadiri utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, Gubernur Lampung, Wali Kota Bandar Lampung, dan RAM, unsur Forkopimda, jajaran TNI dan Polri, Kejaksaan, Satpol PP, Satlinmas, Hansip, serta unsur masyarakat sipil lainnya. Kemah tersebut berlangsung selama 2 hari. Anggota Linmas dilatih untuk terampil dan melayani dan membantu masyarakat. Dari Lampung, Tim Liputan melaporkan.
1: Perjalanan berbahaya menyeberangi Selat Inggris kembali terlihat di pantai Prancis. Sementara migran naik perahu karet menuju Inggris. Sementara di Kueta masyarakat, maksud kami di Spanyol, polisi membongkar tempat tinggal sementara para migran.
5: Dari tepi pantai Gravelines, Prancis, para migran ini berebut naik ke perahu karet. Mereka menerobos air sambil berpegangan pada perahu sebelum bertolak menuju Inggris. Tiba di daratan, rombongan para migran ini berjalan melewati kawasan perbukiman dengan pelampung di badan. Polisi Prancis mengawal kedatangan para migran dan memastikan mereka mengarungi laut. Perahu kecil masih menjadi salah satu cara para migran menyeberangi Selat Inggris. Data Kementerian Dalam Negeri Inggris menunjukkan lebih dari 33.000 orang tiba melaju jalur ini dalam periode hingga Juni 2026, turun 23% dibandingkan 12 bulan sebelumnya. Sementara itu, sebuah kapal penjaga perbatasan Inggris memasuki pelabuhan Dover. Sejumlah migran terlihat di atas kapal saat kapal itu merapat. Mereka turun berkelompok dan melewati pemeriksaan keamanan sebelum diarahkan ke area pemrosesan. Otoritas Inggris mencatat penyeberangan dengan perahu kecil kembali terjadi setelah beberapa hari tanpa kedatangan yang tercatat. Sementara itu, tekanan migrasi juga terlihat di Ceuta, wilayah Spanyol di pesisir Afrika Utara. Di dekat pantai Benitez, polisi membongkar gubuk-gubuk sementara yang digunakan migran untuk berteduh. Kepolisian Spanyol menyebut sekitar 350 petugas dikerahkan. Para penghuni dipindahkan sementara ke area El Guano. Otoritas menilai tempat tinggal di antara blok beton dekat laut itu beresiko sekaligus mengganggu akses ke fasilitas penyedia air minum kota. Di tengah terbatasnya penampungan, sebagian migran di Ceuta masih belum memiliki tempat tinggal yang layak.
1: Seorang remaja Irlandia membawa sepupunya yang sakit ke Lourdes, Prancis untuk meminta berkat Paus Leo. Pertemuan itu terjadi di tengah kunjungan Paus yang ditutup dengan prosesi lilin bersama dengan para peziarah.
6: Inilah momen yang dinantikan Whitney Connors dan sepupunya, Anne. Remaja 14 tahun itu datang dari Irlandia ke Lourdes, Prancis untuk meminta berkat dari Paus Leo bagi Anne yang hidup dengan penyakit degeneratif.
7: We came from Ireland to get Anne a special blessing from the Pope because she's not very well.
6: Anne yang kini berusia 35 tahun telah sakit sejak lahir. Harapan keluarga itu terwujud ketika Paus memberkatinya. Malam harinya, Paus Leo memimpin prosesi lilin dari Gua Masabel menuju lapangan utama kawasan ziarah Lourdes. Patung Bunda Maria diusung, sementara para peziarah mengikuti prosesi sambil berdoa. Prosesi malam itu menutup agenda Paus di Lourdes, Senin 28 September 2026. Ia dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke Metz sebelum kembali ke Vatikan.
1: Ekspansi masif pusat data kecerdasan buatan atau AI di Silicon Valley kini memicu gelombang penolakan dari masyarakat lokal dan kelompok lingkungan. Sementara di kota San Jose, California, Amerika Serikat, pemerintah daerah dinilai terlalu agresif menarik investasi infrastruktur AI tanpa mempertimbangkan ancaman yang ada.
5: Ekspansi pusat data AI di San Jose, kota terbesar di Silicon Valley, memicu kekhawatiran serius bagi warga dan aktivis lingkungan. Rekaman drone dari kelompok keselamatan biologi memperlihatkan betapa dekatnya lokasi pusat data berdaya tinggi tersebut dengan pemukiman, taman bermain, serta sekolah dasar. Warga menilai pemerintah kota terlalu terburu-buru dalam memasok energi listrik skala besar tanpa memperhitungkan dampak lingkungan.
8: So, AI data centers are really, really power and resource intensive. And our regulations from the state level to the local level is unprepared for this type of development. And we have a lot of gaps in our public health system, in our water infrastructure.
5: Pemerintah kota San Jose memperkirakan setiap fasilitas pusat data mampu menyumbang pendapatan 3 hingga 6 juta dolar per tahun untuk fungsi pelayanan publik. Wali kota San Jose, Matt Mahan, menegaskan bahwa solusi terbaik bukan menghentikan pembangunan, melainkan memperketat standar dan regulasi.
9: Yeah, we're committed to making sure that data centers are done right in San Jose, meaning that we strike that balance between the economic opportunity and tax-based growth with all of the things the community is rightly concerned about: quality of life, environmental sustainability, ensuring that there are actual community benefits.
5: Meski demikian, dalam sesi dengar pendapat di Balai Kota, sejumlah warga dan perwakilan sekolah menuntut adanya moratorium atau penghentian sementara izin pusat data baru.
10: We have 4 applications just within my school district that will impact my families and my students and my schools out in South San Jose, and we've had no say-so, and so we're going the wrong way. I believe we need to have a moratorium and talk about over-concentration within our community.
5: Kekhawatiran serupa juga terjadi di kota tetangga Santa Clara, di mana klaster pusat data raksasa AI berdiri hanya berbatasan dinding dengan sekolah dasar dan area bermain anak-anak.
1: Perkembangan Artificial Intelligence atau AI mulai mengubah cara trader membaca pasar saham. AI mampu mengolah jutaan data dan mendeteksi pola dalam hitungan detik. Hal ini disampaikan oleh ekonom dan juara World Cup Trading 2024, Dato Dr. Nazri Khan di Jakarta pada Sabtu lalu. Menurutnya, AI mempercepat riset dan membantu trader menganalisis lebih banyak indikator dalam waktu singkat. Namun, AI tidak serta-merta menggantikan trader, sebab model AI belajar dari pola data masa lalu yang belum tentu relevan ketika kondisi pasar berubah. Oleh karena itu, penilaian manusia tetap dibutuhkan. Di sisi lain, penggunaan AI secara massal dapat memperbesar volatilitas ketika banyak algoritma merespons informasi yang sama secara bersamaan. DDNK juga mendorong trader memadukan AI dengan footprint chart dan tape reading untuk membaca volume, kecepatan pesanan, dan aktivitas pemain besar. Lebih jauh, DDNK juga melihat peluang kolaborasi Indonesia dan Malaysia dalam membangun ekosistem AI di ASEAN.
11: You know, you need to know your priority.
12: So I think AI is going to create more instability in the stock market. My expectation as a World Cup champ 2024, I can see that when we see AI, AI can create a lot more flash crash. Because AI will react instantly to shocks, to financial shock, new shock, sentiment shocks. So they can react together. And once one AI algorithm sell, it will create another effect on another AI algorithm. So what worries me is that AI can be unstable when market reach a certain extreme level. But the good news is that AI can automate most of our mundane jobs, our routine jobs. So traders can actually be, you know, you can focus only on what's most important thing, which is judgment.
1: Perusahaan rintisan baterai asal Amerika Serikat, Enervenue, yang sebelumnya membatalkan rencana pembangunan pabrik pertamanya di Kentucky, justru memilih untuk mendirikannya di China. Langkah ini sekaligus mengungkap keterbatasan upaya Presiden Donald Trump dalam memindahkan kembali sektor manufaktur ke dalam negeri, tepat di saat ia menyambut Presiden China Xi Jinping dalam sebuah KTT di Washington.
13: Enervenue resmi memulai produksi di fasilitas manufaktur mereka di kota Changzhou, China Timur pada hari Kamis, tanggal yang sama ketika Presiden Trump dan Presiden Xi bertemu di tengah hubungan kedua negara adidaya yang masih tegang akibat perang tarif yang diluncurkan AS demi menarik kembali lapangan kerja. CEO Enervenue, Henning Raj, yang bergabung dengan perusahaan pada bulan April lalu menyatakan bahwa membangun pabrik di China merupakan syarat mutlak bagi dirinya untuk menerima jabatan tersebut. Tanpa pabrik di China, menurutnya sangat sulit untuk mendemonstrasikan skala produksi dengan modal yang tersedia.
14: I think Kentucky for us has been a very valuable learning experience. The company decided based on two things. Number one, the technology wasn't ready to scale. We iterated on NASA technology, but we had to prove that the technology is really industrial grade, ready to scale. Number two, capital efficiency. We designed every equipment by ourselves, we iterated, but these iterations were very expensive, so we decided to go back to the drawing board, create what we call the generation 4 of the aqueous metal cell, iterated on this, brought down the cost, increased the performance, and then redesigned the manufacturing line, decided to build the first part here in order to iterate fast and then scale globally.
13: Enervenue yang memiliki divisi riset dan pengembangan di Fremont, California, didirikan oleh Profesor Ilmu Material Universitas Stanford, Yi Chui. Perusahaan ini memproduksi baterai nikel hidrogen yang mengadopsi teknologi NASA untuk teleskop luar angkasa Hubble dan stasiun luar angkasa internasional. Pada tahun 2023, mereka sempat mengumumkan rencana pembangunan pabrik senilai $264 juta AS di Kentucky yang menjanjikan 450 lapangan kerja, namun proyek tersebut dibatalkan setahun kemudian karena teknologi yang belum siap. Kini, setelah merancang ulang baterai dan pabriknya, Enervenue menargetkan kapasitas produksi tahunan sebesar 250 MW jam tahun ini, setara dengan sekitar 300 sel baterai per hari dan meningkat hingga 1 GW jam pada kuartal ketiga tahun 2027.
14: I think the secret sauce is this industrial cluster. You have everything available to build a factory right here. It's not only skilled labor, which is one of the major driver, but you have all the bits and pieces, hydraulics experts, pneumatic experts, automation experts, everything in one cluster. It's very unique in the world. China has this ability to focus on one particular industry and then allocate all of these resources that you need around it. And I think Changzhou is one of these places.
13: Meski menyebut China sebagai pabrik dari skala pabrik dan batu loncatan penting menuju produksi global, pihak manajemen menegaskan tetap berencana membuka fasilitas serupa di Amerika Utara, Timur Tengah, dan Eropa mulai tahun 2028. Namun, realisasi pabrik di AS sendiri masih sangat bergantung pada dinamika regulasi dan legislasi ke depan.
1: Pemirsa CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: akses dunia tak terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
1: Tidak. Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Iya, kalau begini
4: ya. Iya.
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
2: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data ini, Bang, dari BPS, spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
1: tadi.
7: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG,
2: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Ikut merayakan festival musim gugur di Cina, di kota tua Xichang, ada sebuah konser musik yang memadukan tema cahaya bulan dan alam dengan tempat duduk penonton berlatar alas sawah berbentukan terasering. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Freddy Caya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lebih dari 10.000 wisatawan ikut meramaikan konser musik dengan panggung alam berbentuk terasering di kota tua Xichang, kota Biji, Provinsi Kusou, Cina Barat Daya. Digelar pada Jumat, acara ini menandai perayaan festival pertengahan musim gugur sambil memadukan tema cahaya bulan dengan latar alam. Menghadirkan tempat duduk penonton berupa puluhan undakan seluas 110.000 meter persegi berbentuk terasering, membuat pemandangan menyerupai kontur sidik jari raksasa bercahaya yang sangat memukau. Berlokasi di Pegunungan Wumbang yang berada di tengah kota, pengunjung yang hadir juga menyalakan light stick sehingga menghadirkan pelutan harmonis cahaya dan musik yang cocok sebagai ajang hiburan keluarga.

Selamat bergabung, Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Albi Pratama. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 28 September 2026 dari berita pilihan berikut ini.

Jenazah diduga korban KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Laut Jalai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Kabut asap karhutla masih mengepung Kalimantan Tengah. Di Kota Waringin Timur, rumah sakit terus bersiaga menangani pasien terdampak asap. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memamerkan kartu tanda anggota PSI miliknya saat safari politik di Bandung, Jawa Barat.

0: Sebanyak 22 rumah kontrakan di Kampung Muka Ancol Pademangan Jakarta Utara pada Minggu pagi terbakar. Ratusan warga korban kebakaran terpaksa mengungsi di sebuah masjid yang tak jauh dari lokasi kejadian.
1: Inilah gambar udara yang memperlihatkan kebakaran yang terjadi di pemukiman padat Kampung Muka Ancol Pademangan Jakarta Utara pada Minggu pagi. Api melalap rumah-rumah kontrakan semi permanen di kawasan ini. Warga yang mengetahui kejadian ini panik, berhamburan ke tempat yang aman. Ada juga yang berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Seorang penghuni rumah tak kuasa menahan tangis, mengetahui tempat tinggalnya ludes dilalap si jago merah. Api berasal dari arus pendek listrik dari salah satu rumah kontrakan. Bahan material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke rumah kontrakan lainnya. Sebanyak 22 rumah kontrakan ludes dilalap si jago merah.
2: Pak, sebelahnya warteg itu yang ya, tukang lapak jajanan.
3: Tadi api langsung gede atau gimana,
2: langsung
3: Pak?
2: Gede, kita pas buku ini lihat. Enggak pakai kecil-kecil sama sekali, langsung gede.
3: Ada berapa rumah yang kebakar, Bang, tadi?
2: Wah, enggak tahu, udah enggak kelihatan dari
3: pohon. Oke, banyak, Bang, tapi, Bang.
2: Banyak.
3: Banyak. Ini warga ngungsi kemana, Bang, untuk saat ini?
2: Ini masjid.
3: Ada
2: rel.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun sebanyak 380 jiwa dari 110 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya. Dan untuk sementara mereka mengungsi di sebuah masjid yang tak jauh dari lokasi kejadian.
4: Duluan sementara informasi dari masyarakat adalah listrik dari warga yang di bawah ya tadi, kontrak yang di atas.
1: Api dapat dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 1,5 jam dengan mengerahkan 19 unit mobil pemadam. Untuk penyebab pasti kebakaran ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian dari Polsek Pademangan Jakarta Utara. Fakih Haitami, Jakarta.
0: Kapal wisata Yukai kandas di perairan Pulau Seture, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kapal membawa 12 orang wisatawan dan 6 awak kapal ini sempat miring sebelum kandas.
5: Di Seture ini.
1: Kecelakaan laut terjadi di wilayah Kabupaten Manggarai Barat pada Minggu pagi. Kapal wisata Yukai yang bertolak dari Labuan Bajo menuju Pulau Komodo untuk perjalanan wisata kandas di perairan Pulau Seture. Badan kapal Yukai sempat miring sebelum kandas. Saat kejadian, kapal berbendera Indonesia ini membawa 12 penumpang yang terdiri dari 5 warga negara Indonesia dan 7 warga negara asing. Selain itu terdapat 6 awak kapal termasuk nakoda. Tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi untuk mengevakuasi penumpang dan awak kapal. Mereka kemudian dibawa ke dermaga Marina Waterfront, Labuan Bajo dalam kondisi selamat. Adapun kapal Yukai telah ditarik menuju Pulau Kelapa dan masih dalam proses pengapungan kembali. Penyebab kapal kandas masih dalam penyelidikan. Arnold Walianto, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
5: Hai, sadisi kapal Yukai.
0: Berikutnya, 2 jenazah diduga korban KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Laut Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Hingga Minggu pagi, total sudah 8 jenazah ditemukan setelah diduga terbawa arus dari lokasi tenggelamnya kapal di perairan Masa Lembu, Sumenep, Jawa Timur.
6: Mayat di Laut Bundung.
0: Ditemukan nelayan di perairan Laut Jelai, Sukamara, Kalimantan Tengah pada Minggu pagi, 2 jenazah ditemukan di lokasi berbeda. Satu jenazah ditemukan mengapung di tengah laut dengan masih mengenakan baju pelampung. Sementara satu lainnya ditemukan di sekitar pesisir desa Sungai Budung. Keduanya dievakuasi oleh tim gabungan TNI AL, Polairut, dan Basarnas serta dibawa ke RSUD Nawawi Mahmudin Sukamara. Dengan temuan ini, total 8 jenazah telah ditemukan di perairan Laut Jelai yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8. Petugas masih melakukan penyisiran untuk mencari korban lain yang mungkin terbawa arus. Operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8 terus digencarkan. Tim SAR gabungan kembali mengerahkan penyelam untuk menyisir lokasi tenggelamnya kapal. Hingga Minggu malam, 174 dari total 243 orang dalam manifest telah ditemukan. Basarnas pun memperpanjang masa operasi SAR pencarian korban kapal Virgo Transport 8.
1: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut. Sabtu sore, tim selam gabungan dari KN SAR Pacitan kembali mengevakuasi 4 paket dari lokasi tenggelamnya kapal. Sementara satu paket lainnya ditemukan di Sungai Cabang, Pangkalbun, Kalimantan Tengah. Hasil evakuasi tersebut langsung dibawa menuju KRI Gusti Ngurah Rai dan Lanut Samsudin Nor untuk proses identifikasi. Hingga Sabtu petang, dari total 243 manifest, 108 orang ditemukan selamat dan 64 meninggal dunia. Kepala Basarnas menegaskan pencarian terhadap 71 korban hilang akan terus dioptimalkan. Sementara itu, Basarnas kembali memperpanjang masa operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8. Perpanjangan dilakukan sebagai upaya mencari sebanyak mungkin penumpang yang hilang.
7: Kemudian terkait pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, dan ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan mungkin akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari.
1: Di hari ke-15 operasi pencarian, Basarnas mendatangkan KN SAR Purworejo 101 dari Batam ke Banjarmasin untuk menggantikan KN SAR Pacitan yang sementara ditarik ke Pelabuhan Trisakti. KN SAR Purworejo 101 diarahkan untuk memperkuat sentral evakuasi dan pengiriman jenazah korban bersama KN SAR Kamajaya. Di hari ke-14 operasi pencarian, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 korban dari 2 area pencarian. Data Basarnas mencatat 172 orang sudah ditemukan, 108 orang selamat dan 64 meninggal. Sementara 71 orang masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Angin puting beliung menerjang wilayah Bener Meriah, Aceh dan menyebabkan sedikitnya puluhan rumah warga rusak. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia New Day.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: CNN Indonesia Breaking News.
4: Jadi kalapas juga nggak bisa disalahkan dan dikorbankan juga. Kalapas kan instruksi dari atas semuanya. Bisa apa kalapas? Dengan pimpinan di atas, jalan pikiran kita mengatakan, ya jangan korbankan dia, tapi perbaikin sistem yang ada. Gitu. Ini tiba-tiba dinonaktifkan. Mereka bisa apa dengan pimpinan mereka? Suruh diam-diam, suruh jalan-jalan, itu kalapas. Jadi kita tahu semua sangat disayangkan ketika ada peristiwa besar seperti ini, nasional peristiwanya, hanya korbannya 5 orang. Kasihan kalapas ini. Dia gak salah apa-apa. Sistem yang Bapak bangun yang salah. Orang ini pasti lama sih. Ada video Pak Permadi mengatakan, waktu zamannya apa tuh? Orang kaya Sumatera Sitorus itu masuk penjara. Bisa berkunjung kok. Satu marga itu. Ada videonya, ada barang bukti. Ini kita gak bisa tutupi Pak Dirjen. Ya, katakan saya perbaikin. Nah itu aja. Kalau bela perlu, kalau orang Jepang itu hirang kiri. Itu yang penting. Daripada ini pembusukan, dibiarkan terus muter-muter-muter, jelek seluruh negara. Ujung-ujungnya, satunya apa, presidennya yang dijelekkan. Kita pinginnya dengan era zaman Prabowo ini perbaikan banget. Ini sudah eranya sudah mulai beberapa presiden terjadi. Di era zaman ini, gas, sikat. Nah ini yang penting kita buat. Perbaiki sebaik mungkin. Dengan kejadian ini, menasional. Dia mau orang kaya, mau orang hebat, mau bupati di penjara, sama posisinya di bawah hukum. Gak ada cerita. Ini bagaimana kita membuat seperti ini? Mau dewan, DPR RI di penjara, duduk di situ. Satu kamar 15 orang, satu kamar 18 orang, itu yang benar. Ini yang saya hati nurani berlawanan dari tadi. Masa kalapas dikorbankan? Sistem kita yang salah. Ini, Pak Pimpinan, tolong setelah kejadian ini, ada perubahan lah di lapas-lapas kita ini. Yang berikutnya saya pinginnya, kita ketika kunjung itu, terus terang, kita kunjung sebagai Komisi 13. Terus diawasin sama petugas-petugas lapas. Kita juga gak bisa nanya sama warga binaan, apa yang terjadi, bagaimana yang terjadi. Ini kekurangan-kekurangan kita. Saya merasa 2 tahun ngawasi lapas ini. Saya sudah lihat seperti itu. Tapi Allah membuktikan peristiwa ini. Membuka tabir ini. Ya, ada perbaikan di kemudian hari. Ini memang, apa ya, isi hati ketua. Terus terang ini. Mudah-mudahan selepas kejadian ini, ya keadilan diterapkan di lapas-lapas itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Edison ini suaranya boleh kencang, Pak. Hatinya selembut sutra.
6: Rinto.
5: Rinto. Tahu betul saya isi dalamnya ini, Pak. Ah, itu. Lanjut, Opung dulu. Tadi ada marga Sitorusnya tadi. Ini Siahan ada juga nggak ini kira-kira?
7: Baik.
5: Hidupin dulu barangnya.
7: Dia otomatis, Ketua. Dan juga yang kami hormati para anggota DPR RI, Komisi 13, dan Pak Dirjen, seluruh jajaran, Kak Kanwil, Kak Lapas. Mungkin kalau kami menyampaikan, Pak Ketua, apa yang dilakukan oleh menteri termasuk jajarannya dirjen, saya pikir kita juga bisa mengikuti bahwa peristiwa ini ya terjadi, ya mungkin menjadi suatu pelajaran buat kita, dan ini bukan hanya dipermalukan oleh kementerian, di Komisi 13 juga saya pikir pasti juga kita juga merasa, karena sering sudah dipertanyakan orang sejauh mana pengawasan oleh Komisi 13 dan komitmen dari kementerian termasuk dirjen, saya pikir jajarannya termasuk juga Kak Nul ini, saya tahu persis bagaimana Kak Nul yang baru satu bulan ini. Kalau di Sumatera ya persoalan apapun pasti bisa diselesaikan beliau. Jadi tadi sudah banyak menyampaikan ya berkaitan soal permasalahan, termasuk juga mungkin pembenahan perlu mungkin ditinjau kembali SOP Pak. Apakah sudah sesuai dengan SOP? Kenapa ombudsman bisa masuk ke dalam sedangkan pengawasan yang secara rutinitas kita dari Direktur Jenderal tidak melakukan pengawasan secara rutinitas. Jadi mungkin yang perlu diperbaiki pengawasan secara rutinitas sampai ke tingkat bawah. Tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi, harus tegas, tidak ada lagi perbedaan-perbedaan hunian dan juga di lapas manapun. Jadi ini perlu dievaluasi kembali. Dan masih muncul di video seperti apa yang disampaikan Pak Siturus tadi, seseorang diwawancarain mantan narapidana, jadi kebebasan termasuk juga fasilitas ya sampai saat ini masih ada di lapas-lapas tertentu. Jadi kalau bisa kami harapkan dengan peristiwa ini jangan terjadi lagi seperti Cibinong. Jadi ini perlu mungkin kerja keras dari seluruh jajaran untuk membersihkan apa yang masih mungkin hunian-hunian yang diberikan fasilitas secara khusus. Jadi ini mungkin yang bisa kami sampaikan, Ketua. Terima kasih.
5: Terima kasih, Pak Maruli Sihaan. Ini sebelum terakhir

0: Rinus, Pak Masudi dan jajaran. Ya, terakhir nanti baru Pak Rinto, tapi bukan Arahab. Rinto Subekti. Kata orang bijak Pak Masudi, penjara sesungguhnya bukan sel. Penjara sesungguhnya adalah jebakan dari rutinitas. Itu yang dibilang oleh Pak Maruli tadi, bahwasanya kita kadang-kadang terjebak dalam business as usual. Lalu kemudian datang yang datang angin, datang tsunami, datang topan badai. Itu. Silakan Pak Marinus.
1: Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Dirjen dan seluruh jajaran yang kami hormati. Saya pernah menyampaikan bahwa dari zaman ke zaman kan tidak pernah bisa teratasi seluruh persoalan. Karena setiap zaman pasti ada persoalannya sendiri. Demikian juga kejadian yang terjadi di pemasyarakatan kita hari ini. Sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh teman-teman bahwa ini bukan kejadian yang baru terjadi di Cibonong, itu adalah kejadian yang satu-satunya kejadian yang terjadi menjadi persoalan di pemasyarakatan. Tetapi kita bicara soal pemasyarakatan seluruh Indonesia. Tadi teman-teman sudah menyampaikan bahwa yang harus kita perbaiki adalah sistemnya, komunikasinya, implementasi undang-undangnya. Sesungguhnya ketika saya ditanya oleh teman-teman kemarin, saya mengatakan bahwa ini adalah bagian dari Komisi 13. Karena dalam undang-undang pemasyarakatan tahun 2022 itu dikatakan bahwa yang menjadi pengawas langsung itu adalah DPR yang membidangi pemasyarakatan. Oleh karena itu, melalui pimpinan, ini kita bisa membaca dengan kejadian ini pimpinan, bahwa panja pemasyarakatan itu adalah media kita untuk terus memberikan dukungan dan juga sekaligus melaksanakan pengawasan kita kepada pemasyarakatan dalam rangka memperbaiki hal-hal yang perlu dilakukan dan investigasi yang terus dilakukan di lapangan pimpinan. Ya, termasuk mengidentifikasi sebelum terjadi, mengidentifikasi hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Saya kira ke depan ini menjadi pembelajaran baik buat kita, dan apa yang sudah terjadi hari ini kita harus selesaikan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Saya kira demikian pimpinan, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mati awak dibuat.
1: Saya belajar dari Kakak Willy.
0: Kalau itu enggak dari saya, karena saya pun enggak bisa. Itu dari Pranaja Sohe itu. Saya pun patah-patah, Pak. Saya enggak mau sok-sokan, Pak. Tapi Bapak lancar sekali, Pak. Terakhir Pak Rinto Subekti yang bukan Arahab.
2: Makasih Ketua. Kalau Rinto Arahab mungkin bisa nyanyi dan nulis lagu. Kalau Rinto Subekti hanya bisa menemani Pak Ketua nyanyi saja. Pak Dirjen dan jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan. Saya cukup prihatin. Padahal di hampir dua tahun ini kita mitra kerja yang baik, mitra kerja yang kritis, baik dari si pengawasan maupun tentang tata kelola yang ada di pemasyarakatan. Saya senang waktu itu pada saat kasus Salemba, pengedar narkoba kabur, Pak Dirjen ngambil keputusan yang luar biasa, di mana seluruh bandar narkoba ditarik semua ke Nusa Kambangan. Itu luar biasa kebijakannya, Bapak. Saya apresiasi yang luar biasa. Kejadian ada pegawai atau warga binaan yang menggunakan narkoba, Pak Lili dan teman-teman dan juga Pak Dirjen langsung sigap mengatasi

0: itu semua. Semua tidak hanya warga binaan, tetapi juga pegawai dilakukan tes urin semua dan selalu berkala. Ini luar biasa. Kami tidak lagi mendengar tentang persoalan narkoba baik dari warga binaan maupun dari pegawai lapas. Saat ini Komisi 13 sedang mengadakan peta kerja sistem pemasyarakatan dengan membuat panja pemasyarakatan. Di akhir panja ini kita tercoreng dengan kasus Cibinong. Walaupun sebenarnya ini buat saya adalah sesuatu yang logis. Karena apa? Sebelum kami di Komisi 13 ada, mungkin dulu Kementerian Imigrasi dan PAS dalam hal ini dengan Kementerian Hukum HAM pernah ada kasus tentang suka miskin. Sekarang terulang di Cibinong. Apakah ini sesuatu yang menjadi skenario ataukah ini sesuatu yang disengaja? Yang tahu jawabannya Pak Dirjen dan jajarannya. Jangan sampai kejadian setelah Cibinong ini semua dibongkar, semua disikat, tetapi nanti akan muncul lagi, entah di Karanganyar, entah di satu daerah yang lain, sehingga apa, akhirnya terulang lagi citra Dirjen Pemasyarakatan yang negatif. Walaupun sebenarnya saya tahu persis Pak Dirjen dan jajarannya luar biasa mengantisipasi sesuatu yang memang menjadi negatif untuk citra Dirjen Pemasyarakatan. Ini adalah sesuatu yang harus benar-benar menjadi perhatian bersama. Waktu kasus munculnya HP di lapas, Pak Menteri membuat kebijakan luar biasa dengan adanya wartel, dengan adanya pengacak sinyal yang ada di lapas-lapas. Walaupun belum semuanya lapas ada hal-hal tersebut. Ini sebenarnya luar biasa. Untuk itu Pak Dirjen, saya mungkin berbeda dengan Pak Edison. Saya tetap tegas. Pemeriksaan menyeluruh dan juga penegakan sanksi yang luar biasa. Karena apa? Dengan sanksi itu adalah ada efek jerah. Saya tidak mau kejadian lagi. Satu kejadian Cibinong berakibat kepada citra buruk seluruh lapas yang ada di Indonesia. Saya setiap ketemu teman-teman, saudara, keluarga bertanya tentang Cibinong karena kami di Komisi 13. Untuk itu Pak Dirjen, janganlah sesuatu yang hanya kejadian satu berakibat kepada semuanya. Jadi buat saya tetap pemeriksaan menyeluruh dan pemberian sanksi seberat-beratnya. Yang kedua, saya mau ada audit tata kelola yang benar, terutama di sistem pengamanan. Saya ingin benar-benar ada satu semangat bersama bagaimana Dirjen Pemasyarakatan ini dirjen yang luar biasa, yang benar-benar punya fungsi yang baik dan jelas. Kita ingin kami sebagai mitra Komisi 13 benar-benar menjadi mitra yang secara pengawasan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Yang ketiga, saya ingin adanya kita Komisi 13 percepatan rekomendasi tentang panja pemasyarakatan. Salah satunya mungkin dalam panja tersebut saya nanti akan mengusulkan tidak ada lagi fasilitas-fasilitas khusus termasuk bangunan. Jadi saya mengusulkan pada Pak Dirjen dan jajarannya bongkar semua aset-aset tersebut. Setelah diinventariskan, dikonsultasikan kepada aset negara, bongkar itu semua fasilitas-fasilitas tersebut. Enggak baik itu Pak Dirjen. Jangan ada diskriminasi terhadap warga binaan. Baik yang kaya, baik yang miskin, baik dia mantan pejabat, maupun dari mereka dengan masyarakat biasa. Jangan ada diskriminasi, bongkar semua. Tidak hanya di Cibinong, tapi juga di seluruh lapas-lapas yang ada. Kita ingin benar-benar semua lapas fungsinya sama, bukan ada perbedaan-bedaan. Mungkin itu aja pimpinan, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak.

0: Kita sampai pada kesimpulan rapat, saya minta sekretariat untuk memberikan tayangan untuk kita bacakan. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 13 DPR RI dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Senin 28 September 2026. 1. Komisi 13 DPR RI akan melakukan kunjungan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke Lapas Kelas 2A Cibinong untuk menindaklanjuti pemeriksaan atas adanya perbedaan temuan antara hasil inspeksi mendadak sidak ombudsman dan hasil pengecekan langsung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 2. Komisi 13 DPR RI, tuh sebelum kedua, kita akan ke sana hari Rabu ya, tanggal 30 jam 10, paripurna Selasa Pak. Besok 29 Pak. Pak Yan harus duduk di antara mereka berdua. Karena ini Perdana Menteri dong suka rusuh ya. Komisi 13 DPR RI akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Inspektorat Jenderal Kementerian IMIPAS untuk memaparkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh atas temuan ombudsman di Lapas Kelas 2 Cibinong, termasuk hasil pemeriksaan kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan infrastruktur serta aset pemasyarakatan di Lapas Kelas 2 Cibinong. 3. Komisi 13 DPR RI mendorong pelaksanaan pemeriksaan secara menyeluruh, transparan, dan objektif terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam permasalahan di Lapas Kelas 2 Cibinong tanpa terkecuali, serta penerapan sanksi tegas dan proporsional sesuai dengan tingkatan pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Komisi 13 DPR RI menegaskan penyelesaian permasalahan di Lapas Kelas 2 Cibinong dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang permasyarakatan dengan mengoptimalkan pengawasan internal oleh Menteri dan pengawasan eksternal oleh Komisi 13 DPR RI. 5. Komisi 13 DPR RI mendorong panitia kerja pemasyarakatan Komisi 13 DPR RI untuk segera menyelesaikan pembahasan dan merumuskan rekomendasi panja pemasyarakatan sebagai dasar perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola, pengawasan, dan sistem pengamanan pemasyarakatan. Begitu?
1: Interupsi pimpinan.
0: Bentar. Satu-satu, Pak Rinto dulu.
1: Oke. Saya prinsipnya 1 sampai 5 setuju, tapi saya minta satu poin lagi pimpinan. Bagaimana Komisi 13 menegaskan pembongkaran fasilitas yang semestinya tidak baik, yang menjadi diskriminasi terhadap warga binaan, dan tidak hanya fasilitas itu yang ada di Cibinong, di seluruh lapas-lapas yang ada di Indonesia. Silakan sekretariat untuk TA untuk dirumuskan.
0: Pak Tony.
2: Pak Ketua, yang lain kami setuju, termasuk yang tambahan tadi yang pembongkaran. Cuman poin yang ketiga, ini Komisi 13 mendorong ini kepada inspektorat atau kementerian atau apa, biar ada penegasannya lebih lanjut.
0: Refernya ya? Kakak, usulnya?
2: Kalau saya di luar itu, ke BPK atau BPK.
0: Belum, kita belum mendapatkan hasilnya.

0: belum ada hasilnya.
1: Belum ada hasil toh?
2: Oke. Okay. Pak Ketua, ya. Mungkin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kakak Tony tadi. Pemeriksaan itu di hasil pemeriksaan dilaporkan ke Komisi 13 gitu, seperti apa yang tadi saya sampaikan itu. Sehingga publik tahu gitu apa proses pemeriksaan.
1: Oke. Dong satu-satu ya. Kita mau sebentar sebelum lanjut kita tambahkan dulu poinnya. Biar nanti enggak kita nih manusia kan sering bukan makhluk yang pelupa. Dadak ini lali kateh ta. Oke, tambahin dulu poin Pak Rinto. Mendesak atau apa? Mendesak, oke. Okay. Pembongkaran semua fasilitas.

0: Sekarang kita masuk, tunggu dulu satu-satu.
1: Sorry, tambahin diskriminasinya.
2: Perlakuan sama.
1: Antar adil.
0: Oke.
1: Bagi seluruh warga binaan.
0: Cocok.
2: Ketiga.
0: Yang poin tiga.
2: Nah. Itu dilaporkan ke Komisi 13.
0: Komisi 13 DPR RI mendorong pelaksanaan pemeriksaan secara menyeluruh, transparan, objektif terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam permasalahan di lapas kelas 2 Cibinong tanpa terkecuali, serta penerapan sanksi secara tegas dan proporsional sesuai dengan tingkatan pelanggaran dan ketentuan peraturan perundangan. Terus apa lanjutannya Pak Andras?
2: Dan dilaporkan kepada
3: masih dalam proses pemeriksaan ya, kita akan kembalikan Pak Dirjen, kembalikan semua situasi kondisi tanda kutip rumah tadi. Jangan dibongkar dulu sebelum selesai.
4: Ya, prinsipnya harus setuju. Prinsipnya adalah rekomendasi yang ditawarkan oleh Pak Rinto ini setelah kita kesana, jangan nanti kita kesana udah dihancurin, Pak. Mati. Mau lihat apa kesana kan? Sudah dibongkar. Jadi secara prinsip ini berlaku setelah kunjungan. Ya, begitu toh? Silakan.
5: Ya, terima kasih. Pada prinsipnya saya setuju dengan kesimpulan ini, dan bahkan yang disampaikan Pak Rinto ini sebenarnya kan harus ada proses dari pemeriksaan. Yang di poin 2 tadi itu, Pak Ketua, area itu juga tersebut bukan hanya petugas ya, tapi juga seluruh aset. Jadi harus dipastikan dulu, jangan asal bongkar, maksud saya itu. Jadi kalau di posisi poin 6 ini kan kita nggak perlu nunggu apakah aset itu betul atau tidak gitu ya, sebelum kemudian itu adalah hasil dari penelusuran Irjen. Nah kalau memang itu menyalahi dan seterusnya, laporan ke kita, eksekusi. Terima kasih Bapak.
4: Harus ada bridging-nya. Ya kan, bridging-nya

0: pun juga perlu kita lakukan lepas. Kalau pada saat kasus narkoba kita bisa evaluasi dan langsung pindahkan tahanan ke Nusa Kambangan, saya pikir dua tahanan yang menjadi sorotan perlu dipindahkan juga dari Lapas Cibinong.
1: Baik, gini, terkait ini nanti kita ke sana, baru kemudian dari sana nanti kan ada kesimpulan rapat lagi, oke? Okay? Setuju ya katanya?
0: Ya, siap ketua setuju. Kemudian yang terakhir ketua sebagai catatan, tidak saja kita bicara soal fasilitas, tapi kedepannya nanti kita minta Pak Dirjen untuk bisa memberikan data detail kepada komisi terkait dengan klasifikasi tahanan itu, sehingga kita bisa tahu tahanan-tahanan mana yang nanti membuka peluang dan ruang di lapas-lapas tertentu untuk terjadi pelanggaran yang sama, perlu ditata kembali sehingga tidak menciptakan ruang baru untuk masalah yang sama terulang lagi. Terima kasih.
1: Baik, gini, saya melihat tidak kita nggak overlapping ya, biar nggak bukan overthinking tapi over ekspektasi. Jadi kita punya masih punya panjang, jadi ini biar nggak ayu ting-ting juga, kita fokus dulu di sini ya. Setuju ya? Saya pikir cukup 6 ya. Oke, setuju? Baik, terima kasih Ibu Bapak. Dengan begitu saya tutup rapat kita dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita dedikasikan ini menjadi ikhtiar. Menjadi ikhtiar untuk Republik ini lebih baik dari masa ke masa, dan kita tetap bekerja bersama-sama bahu-membahu untuk kemudian ketidakadilan dan hukum bisa ditegakkan di Republik. Bila itu aku berdaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Wil. Bang Wil. Mbak, duduk Mbak, boleh.
3: CNN Indonesia Breaking News.

0: Angin puting beliung menerjang wilayah Benar Meriah, Aceh dan menyebabkan sedikitnya puluhan rumah warga rusak. Sementara itu, belasan rumah warga dan 4 bangunan sekolah di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat rusak akibat tiupan angin kencang.
1: Cuaca ekstrim menerjang wilayah Aceh mengakibatkan angin kencang dan puting beliung terjadi di Benar Meriah, Aceh pada Jumat sore. Rekaman video amatir memperlihatkan saat angin menerbangkan sejumlah atap rumah warga dan menyebabkan kerusakan. Kejadian ini membuat sedikitnya 23 rumah warga rusak diterpa angin dengan kerusakan 15 rumah di Desa Kayu Beriringan dan 8 rumah di Desa Uring, Kecamatan Bukit, Benar Meriah, Aceh. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini.
2: Mengangkat beberapa warga kami di sini, terdata 6 unit rumah, Bang, yang terangkat atapnya, sengnya habis berterbangan, termasuk di sekitaran sini, Bang. Untuk korban jiwa, alhamdulillah, tidak ada, Bang.
1: Imbas kejadian ini, pemerintah setempat telah mengerahkan BPBD dan Dinas Sosial untuk melakukan penanganan awal, serta menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok kepada warga yang terdampak. Cuaca ekstrim juga melanda 3 desa di Kecamatan Arale, Kabupaten Mamasa, Jumat kemarin. Angin kencang menerjang wilayah tersebut setelah hujan deras mengguyur selama beberapa jam. Pasca terjangan angin, sejumlah rumah warga dan bangunan sekolah tampak mengalami kerusakan setelah sebagian atapnya terlepas diterjang angin kencang. Sejumlah siswa juga terlihat berusaha menyelamatkan buku-buku yang terkena air hujan. Kepala Pelaksana BPBD Mamasa menyebut, sedikitnya 18 rumah warga dan 4 bangunan sekolah mengalami kerusakan dalam kejadian ini.
3: Jadi kami laporkan secara keseluruhan

0: akibat dari puting beliung ini yang menimpa warga, itu kebanyakan rata-rata atap yang menjadi sasaran angin puting beliung. Dan sejak laporan ini kami turunkan, kami dari pihak TRC mewakili pemerintah Kabupaten Mamasa sedang mempersiapkan penyiapan bantuan yang akan kami salurkan rencana hari ini untuk meringankan beban yang diderita oleh warga kita yang ada di area.
1: Meski tidak ada laporan korban, namun BPBD Mamasa mencatat sekitar 72 jiwa terdampak dan beberapa di antaranya terpaksa mengungsi lantaran tempat tinggal mereka mengalami kerusakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Angin kencang, ini ada dua rumah.
3: Kabut asap karhutla masih mengepung Kalimantan Tengah. Di Kota Waringin Timur, rumah sakit terus bersiaga menangani pasien terdampak asap. Sementara itu, di Jawa Timur, kebakaran kembali melanda lereng Gunung Lawu Magetan dan mulai merambat ke perkebunan warga.
4: Asap pekat karhutla terus menyelimuti Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Lebih dari 3 bulan terpapar asap, ribuan warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. RSUD Dr. Murjani Sampit menjadi rujukan warga yang terdampak. Setiap hari pasien dengan keluhan batuk dan sesak napas berdatangan.
5: Terjadi trauma inhalasi maupun terjadinya desaturasi, kurangnya kadar oksigen karena terlalu banyak menghirup asap. Kemudian efek jangka panjangnya ini yang kita tidak tahu ke depannya, karena biasanya dengan paparan asap ini biasa menyebabkan terjadinya bronkitis kronik atau kerusakan sel-sel di saluran pernapasan akibat terlalu banyak terpapar asap.
4: Merespons kondisi ini, pihak rumah sakit memangkas birokrasi pelayanan agar korban asap bisa segera ditangani. Bahkan seluruh biaya pengobatan pasien terdampak asap sepenuhnya digratiskan.
6: Apabila itu pasien tidak tercover oleh BPJS, ya tentunya kalau untuk kegawat daruratan kan pada prinsipnya kita tidak memandang ini tercover atau tidak. Apalagi kalau ini kaitannya dengan asap ini ya. Jadi kita tangani dulu. Apabila itu ternyata di UGD ditangani itu kemudian bisa baik dan tidak perlu dirawat inap dan pasien sudah bisa pulang, ya sudah kita pun tidak tarik bayaran.
4: Pekatnya asap turut mengganggu aktivitas warga dan membuat sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan data BPBD Kalimantan Tengah, jumlah penderita ISPA mencapai 91.342 kasus tersebar di 14 kabupaten kota. Di sisi lain, Bandara Cilikriwut Palangkaraya kembali tertutup kabut asap karhutla pada Minggu pagi. Terminal keberangkatan dan kedatangan terpantau sepi, meski hari ini 3 maskapai membuka jadwal. Sebelumnya penerbangan sempat dibatalkan akibat jarak pandang minim. Imbasnya banyak calon penumpang terlantar hingga 11 hari tanpa kepastian terbang.
7: Ini yang keempat hari berarti?
8: Iya, keempat hari.
7: Terus?
8: Ya kalau kita mulainya dari hari Senin tapi di Palangka. Nah, ada reschedule ya sampai sekarang.
7: Nggak ada sama sekali?
8: Nggak ada sama sekali.
7: Kepastian?
8: Kepastian tidak ada, bantuan untuk kompensasi yang segala macam pun tidak ada.
7: Seharusnya ada dari pihak maskapai ya?
8: Ada, kan gitu.
7: Kenapa nggak beralih, Mas?
8: Ya untuk dana nggak ada, Pak.
9: Saya udah baru 3 hari, Pak. Mau refund juga, takutnya duitnya nggak balik seutuh gitu, Pak. Karena kan saya dengar-dengar memang setahu saya juga Lion Air kan bermasalah gitu loh, Pak. Jadi saya mau ragu, mau refund itu, tetap saya tunggu.
7: Reschedule terus.
9: Ini saya di reschedule lagi.
4: Mereka berharap maskapai memberi kepastian terbang dan mempermudah pengembalian uang tiket. Data BMKG Palangkaraya mencatat, Minggu pagi jarak pandang di bandara hanya 300 meter dengan 2.562 titik panas terdeteksi satelit. Di lokasi lain, api kembali membakar lereng Gunung Lawu di Magetan, Jawa Timur, Sabtu siang. Dua titik api muncul di Kecamatan Sidorejo dan Plaosan. Sekitar 4 hektar hutan hangus. Angin kencang membuat api merembet mendekati lahan pertanian warga. Petugas gabungan dan relawan memadamkan api dengan cara gepyok serta membuat ilaran.
10: Ini untuk menjangkau api itu tempatnya itu curam. Jadi warga itu cuma bisa buat ilaran di pinggir sawahnya sendiri-sendiri.
4: Kebakaran diduga akibat pembukaan lahan dengan cara dibakar. Hingga kini petugas masih berjaga di lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Akibat kemarau, kebutuhan rumput hijau kini cukup sulit didapat sehingga ternak hanya memakan jerami untuk pemenuhan asupan makanannya. Sementara itu, harga cabai rawit di Surabaya pada minggu siang masih bertahan tinggi. Kondisi ini membuat jumlah pembelian masyarakat menurun dan berdampak pada omzet para pedagang.
1: Musim kemarau membuat rumput hijau berkurang. Kondisi ini berdampak pada pasokan makanan untuk ternak sapi yang ada di Desa Pasir Halang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pemilik peternakan di wilayah tersebut mengaku sangat kesulitan untuk mendapatkan rumput hijau. Ditambah lagi dengan berkurangnya pasokan ampas tahu yang biasa diberikan pada ternak.
11: Ya, kesulitan pasti gitu ya, karena musim kemarau pada kebun pada kering, lahan-lahan rumput juga nggak tumbuh, rumput-rumput nggak tumbuh. Sekarang paling pakai jerami, jerami juga udah bersaing gitu ya sama yang jualan.
1: Jumlah jerami juga mulai menipis karena banyak persawahan yang mengering. Dengan kondisi ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ternak yang dimiliki. Harga cabai rawit di Pasar Soponyono, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, minggu siang masih bertahan di Rp70.000 per kilogram. Harga ini membuat masyarakat harus mengurangi jumlah pembelian cabai. Pedagang mengaku jika sebelumnya pelanggan bisa membeli cabai dalam jumlah lebih banyak, kini pembelian cenderung dikurangi. Kondisi ini pun berdampak pada omset pedagang. Selain cabai rawit, sejumlah komoditas lain juga mengalami kenaikan harga. Tomat yang sebelumnya dijual Rp10.000 per kilogram kini menjadi Rp12.000 per kilogram. Harga telur ayam juga naik dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp27.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut dipengaruhi kondisi cuaca.
12: Kenaikannya ini biasanya karena apa, Mbak? Apa karena cuaca atau apa? Ini lagi keringan nih.
13: Biasanya cuaca.
12: Cuaca ya. Mbak, apa harapannya ke pemerintah Mbak agar harga yang sedang naik-naik ini agar turun ini apa Mbak?
13: Ya harapannya ya harganya normal aja supaya yang beli itu biasanya kan pembeli itu kan misalnya mau beli setengah jadi turun seperempat.
12: Oh, artinya omset Mbak juga nurun ya, turun.
1: Meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan, beberapa bahan pangan lain masih terpantau stabil. Stok beras premium di Pasar Soponyono masih aman dengan harga sekitar Rp80.000 per kemasan 5 kg. Sedangkan beras medium dijual Rp60.000 per 5 kg. Harga bawang putih super masih di Rp35.000 per kilogram, sementara bawang putih biasa Rp25.000 per kilogram. Harga yang potong juga masih stabil di Rp42.000 per kilogram. Pedagang berharap harga komoditas yang masih tinggi, terutama cabai rawit, dapat segera turun sehingga daya beli masyarakat kembali meningkat dan omset pedagang tidak terus menurun. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: KRI Wahidin Sudirohusodo yang tengah berlayar menuju Vanuatu menyelamatkan 11 warga Papua Nugini yang terombang-ambing di tengah laut. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: marah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: kalau begini. Ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
9: Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami 3 kali erupsi pada Minggu pagi. Hingga kini status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga.
10: Inilah rekaman CCTV saat Gunung Semeru mengalami erupsi pada Minggu pagi. Erupsi terjadi berupa letusan yang membentuk kolom abu setinggi 1.300 meter berwarna kelabu dengan intensitas sedang. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau agar warga meningkatkan kewaspadaan. Erupsi tercatat terjadi 3 kali. Status Gunung Semeru hingga kini masih level 3 atau siaga. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi letusan susulan.
11: Karena memang jauh dari pemukiman, sementara kami tetap standby bersama jajaran BPBD untuk melakukan mitigasi ketika nanti terjadi susulan letusan.
10: Masyarakat diminta agar tidak melakukan aktivitas di radius 13 km dari puncak dan 500 meter dari batas sungai Besukobokan sepanjang 17 km. Selain itu, masyarakat diimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
9: Kita ke informasi mancanegara. Aksi solidaritas untuk Palestina berlangsung di 3 negara. Di Belanda dan Italia, demonstran menuntut langkah lebih tegas terhadap Israel. Sementara di Chile, keluarga menerbangkan layang-layang untuk anak-anak Gaza.
12: Aksi unjuk rasa terjadi di jalanan Leiden, Belanda dengan aksi simbolik dan bendera Palestina, warga menyerukan boikot total terhadap Israel. Aksi ini berlangsung 4 hari setelah Belanda melarang perdagangan barang dari permukiman Israel di wilayah Palestina. Larangan itu tidak mencakup perdagangan dengan Israel di dalam batas wilayahnya yang diakui secara internasional. Bagi pengunjuk rasa, langkah tersebut masih terlalu terbatas.
13: International community being silent and our Dutch government being silent and our Dutch municipality, our own local government being silent. We have had 3 major demonstrations here in the Netherlands, nothing happened. Only one symbolic boycott of products from occupied territories. That's it. And that should have been implemented many, many years ago.
12: Tuntutan berbeda disuarakan di Bari, Italia. Sekitar 300 demonstran berjalan menuju Konsulat Kehormatan Israel. Mereka meminta pemerintah menutup konsulat kehormatan di Bari dan Florence. Pengunjuk rasa menilai kedua perwakilan itu memfasilitasi hubungan ekonomi dengan Israel. Polisi berjaga saat massa berkumpul, meneriakkan slogan dan menyalakan suar merah.
14: Siamo qui oggi per chiedere la chiusura dei consolati onorari di Bari e di Firenze, che sono le uniche due città italiane ad avere questo avamposto dell'entità sionista, che ovviamente facilita quelli che sono i processi economici con i capitali stranieri sionisti.
12: Di Santiago, Chile, pesan solidaritas disampaikan lewat layang-layang. Ratusan keluarga berkumpul di Parque O'Higgins dalam kegiatan 1000 layang-layang untuk anak-anak Palestina. Di Chili, menerbangkan layang-layang merupakan permainan yang akrab saat perayaan bulan September. Peserta menggunakannya sebagai simbol masa kecil sekaligus harapan agar anak-anak Gaza dapat bermain dengan aman.
9: Puluhan orang harus bertumpu satu sama lain hingga membentuk menara manusia setinggi 9 tingkat dalam tradisi ikonik di Barcelona. Sementara hamparan warna-warni yang tersusun dari 300.000 bunga dahlia menyulap alun-alun di Bradford, Inggris menjadi karpet bunga raksasa. Informasi berikut sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Albi Pratama, terima kasih dan sampai jumpa.
15: Wah, menara yang satu ini bukan sembarang menara ya. Menara ini dibangun dari susunan manusia yang disusun menjulang. Ya, menara unik satu ini menarik perhatian warga. Ratusan warga memadati balai kota Barcelona, Spanyol untuk menyaksikan tradisi budaya ikonik di mana orang-orang bergabung untuk membentuk menara manusia bertingkat pada Kamis.

bis. Satu persatu peserta yang disebut Castellers naik dan bertumpu di pundak rekan mereka. Butuh keseimbangan, kekuatan, dan kerja sama ekstra. Puluhan orang bertumpu satu sama lain hingga membentuk menara manusia setinggi 9 tingkat. Atraksi ini dinyatakan berhasil ketika seorang anak berhasil memanjat hingga bagian paling atas menara, lalu melambaikan tangan kepada penonton. Tradisi kastel sendiri telah masuk daftar warisan budaya tak benda UNESCO sejak 2010. Alun-alun kota Bradford di Inggris berubah menjadi kanvas bunga raksasa. Sekilas memang tampak seperti karpet ya. Namun, hamparan warna-warni ini tersusun dari ratusan ribu bunga segar. Dari udara, pola indah perlahan terbentuk saat para relawan menata bunga dan kelopak satu persatu mengikuti desain yang telah disiapkan oleh seniman lokal Shiraz Ali. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 300 ribu bunga dahlia digunakan untuk membentuk karya seni sepanjang 29 meter ini. Karpet ini terinspirasi dari acara serupa di Belgia yang telah digelar sejak tahun 1970-an. Karya ini dapat dinikmati publik hingga Minggu 27 September.

0: Warga dan pedagang tertimpa pohon besar yang ditumbang. Kejadian ini terekam kamera pengawas. Perempuan sekaligus istri jadi korban pembunuhan suami. Korban hilang 2 tahun, ditemukan sudah jadi kerangka. Cerita buruh tani di Kabupaten Bandung bertahan di tengah terbatasnya lahan dan sulitnya pendapatan. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. 4 pohon besar di kompleks Villa Duta Bogor, Jawa Barat tiba-tiba tumbang dan menimpa sejumlah pedagang dan juga warga. Detik-detik tumbangnya pohon besar itu terekam kamera pengawas pada Senin pagi. 4 orang yang sedang beraktivitas di dekat pohon tidak bisa menyelamatkan diri lebih jauh hingga tertimpa batang pohon dan juga terjebak di bawah pohon. Sedikitnya 2 korban dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran luka parah di bagian kepala dan tangan. Sementara 2 pedagang berhasil merangkak keluar meskipun mengalami luka memar di punggung. 1 sepeda motor dan juga gerobak pedagang juga rusak berat. Tim SAR gabungan yang didatangkan ke lokasi memotong batang pohon yang melintang di jalan. Kondisi tanah yang tergerus hujan diduga menjadi penyebab 4 pohon setinggi 20 meter ini tumbang bersamaan.
1: Udah pas bubar, ada 2 orang yang lagi belanja. Yang lain tadi udah bubar, nah yang lain tadi ibu-ibu biasanya kan yang olahraga pas belanja di sini. Tiba-tiba rubuh. Jadi nggak ada angin sama sekali. Itu langsung.
2: Bapak kenanya apa aja?
1: Hah?
2: Badan kena apa aja?
1: Ini doang punggung ini. Kan saya tiarap pagi ini. Oh, jadi saya di bawah pohon.
2: Oh gitu.
1: Ini merandang. Oh. Kalau saya berdiri mah hancur saya kepala.
0: Seorang guru di salah satu sekolah di Tangerang Selatan dilaporkan ke polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap siswinya. Korban yang kini berusia 13 tahun diduga mengalami perbuatan tersebut sejak kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 1 SMP.
3: Seorang guru di salah satu sekolah di Tangerang Selatan dilaporkan ke polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap siswinya. Korban yang kini berusia 13 tahun diduga mengalami perbuatan tersebut sejak kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 1 SMP. Bukti percakapan antara korban dan terlapor serta tulisan curhat korban menjadi bagian dari bukti yang dibawa kuasa hukum saat melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan. Dugaan perbuatan tersebut disebut terjadi di lingkungan sekolah setelah kegiatan belajar mengajar dengan dalih kegiatan mengaji. Kuasa hukum menyebut pendekatan terhadap korban diduga dilakukan secara bertahap dengan membangun kepercayaan dan komunikasi yang intens. Dalam dugaan peristiwa ini, terlapor disebut pernah mempertontonkan konten pornografi kepada korban, melakukan sentuhan pada bagian sensitif, serta meminta foto yang tidak pantas.
4: Ada pola ya pendekatan manipulasi yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban dengan mengiming-imingi sesuatu hal yang disukai oleh korban dengan tujuan melakukan eksploitasi seksual terhadap korban. Ya, jadi terduga pelaku yang kami laporkan adalah inisialnya NAA yang saat ini masih tercatat sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah internasional berbasis agama yang berlokasi di Tangerang Selatan dengan inisial IC.
5: Penyidik, utamanya unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan masih melakukan penyelidikan terkait dengan permasalahannya. Saat ini juga telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap para saksi dan juga yang pihak yang dirugikan.
3: Hingga kini, polisi belum menyampaikan hasil akhir penyelidikan maupun status hukum pihak yang dilaporkan. Faru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
0: Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ini terkait dengan kebakaran yang melanda sebuah rumah sakit yang ada di Indramayu, Jawa Barat pada Minggu. api membakar beberapa ruangan di 3 lantai rumah sakit. Petugas rumah sakit Mitra Medika Indramayu dan juga keluarga pasien panik saat kebakaran terjadi di lantai 3 rumah sakit. Sejumlah pasien harus dievakuasi ke luar rumah sakit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Petugas pemadam kebakaran pun harus naik turun tangga. Petugas akhirnya berhasil memadamkan api dan tidak ada korban akibat peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki kepolisian. Selanjutnya informasi dari Sumatera Utara, tanggul yang kembali jebol membuat ratusan rumah yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur mengakibatkan tanggul kembali jebol. Ratusan rumah warga di sedikitnya 8 kecamatan terendam banjir setinggi lebih dari 1 meter. Warga pun terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Tugas BPBD, TNI dan juga Polri mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah. Banjir yang menerjang juga membuat satu jembatan tersapu air. Ya, dan informasi yang ketiga ini dari Gunung Semeru yang bererupsi pada Minggu pagi. Letusannya membentuk kolom abu setinggi 1.300 meter. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami 3 kali erupsi pada Minggu pagi. Erupsi berupa letusan yang membentuk kolom abu setinggi 1.300 meter dan teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang meminta warga tidak melakukan aktivitas di radius 13 km dari puncak dan 500 meter dari sepadan sungai Besukoboan sepanjang 17 km. Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan juga lahar di sepanjang sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga. Informasi berikutnya, warga Klaten, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di lahan kosong. Kerangka manusia ini ditemukan berserakan di sekitar lokasi.
6: Temuan kerangka manusia menggegerkan warga Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu siang. Kerangka ditemukan di sebuah lahan kosong. Suyono, salah seorang warga, sedang beristirahat usai menggarap sawah di sekitar lokasi. Namun, tiba-tiba keponakannya menghampirinya dan memberitahu kalau kemarin ia melihat kerangka manusia saat mencari burung. Suyono dan keponakannya kemudian bersama-sama memeriksanya. Apa yang dicurigai ternyata benar, tulang tengkorak dan tulang lainnya dari kerangka manusia berserakan di sekitar lokasi. Mereka langsung melaporkan temuan tersebut ke pemerintah desa dan Polsek Pedan.
7: Ya, tadi pagi kan saya di ladang, kerja di situ. Habis sarapan, terus ponakan saya itu bilang, "Mas, kemarin saya ada tengkorak di sana pas hari lihat burung gitu. Terus di bawah ada tengkorak, yuk lihat yuk Mas, yuk bareng-bareng gitu ya itu." Terus saya foto, saya video, saya kirim ke Pak Dodo perangkat desa.
8: Setelah dicek, betul ada betul.
7: Dicek betul itu ada.
8: Sempat kaget enggak?
7: Kaget Pak, ada ini.
6: Personil Polsek Pedan langsung ke lokasi dan berkoordinasi dengan Inavis Polresta Klaten untuk proses identifikasi. Kerangka tersebut akhirnya berhasil teridentifikasi setelah salah satu keluarga mengenali pakaian dan celana yang menempel pada kerangka tersebut.
9: Keterangan dari salah satu korban, ulangi salah satu keluarga korban ini, bahwa
10: korban
9: atau almarhum ini memang kesehariannya sering linglung, jadi ada beberapa waktu yang lalu itu juga sempat hilang, kemudian ditemukan dan ini terulang kembali sehingga terjadi kejadian ini.
6: Korban adalah Sukadi berusia 70 tahun, warga Desa Kurung, Kecamatan Ceper, yang memiliki riwayat lupa ingatan dan sering pergi meninggalkan rumah. Korban pergi meninggalkan rumah sekitar 5-6 bulan lalu. Kerangka korban kemudian dikebumikan oleh pihak keluarga. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
0: Misteri hilangnya seorang wanita di Palangkaraya, Kalimantan Tengah selama hampir 2 tahun terungkap. Aksi biadab ini dilakukan suami terhadap istrinya sendiri. Suami sakit hati usai ditegur sang istri karena terjerat pinjaman online alias pinjol. Jenazah korban dibuang ke hutan dan ditemukan tinggal kerangka. Hilangnya korban dalam waktu yang lama berawal dari kecurigaan keluarga. Dan berikut ini laporan khas redaksi.

0: kasus dengan korban perempuan selalu memantik keprihatinan. Celakanya, yang menjadi korban adalah istri dari suami. Cerita miris ini datang dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kasus yang awalnya dilaporkan sebagai orang hilang berujung pada pembunuhan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung tewasnya perempuan berinisial SS berusia 26 tahun. Pembunuhan terjadi 2 tahun lalu, tepatnya di tahun 2024. Usai menghabisi nyawa sang istri, DP membuang dan menyembunyikan jenazah korban di hutan. Tujuannya satu, berusaha menghilangkan jejak.
1: Pembuangan jasad yang sudah diketahui oleh pihak keluarga maupun kepolisian yang sudah jadi tulang belulang sendiri, dan apakah ini menjadi suatu penelusuran bagi pihak kepolisian untuk mengungkap siapa di balik aksi pembunuhan yang terjadi kepada korban sendiri.
0: Aksi sadis ini terjadi di dalam rumah. Diduga, aksi ini juga disaksikan anak korban yang masih berusia 3 tahun. Awalnya, keluarga SS tidak mengetahui korban hilang selama 2 tahun. Korban yang sebelumnya dikenal aktif berkomunikasi, tiba-tiba sulit dihubungi. Korban bahkan tidak pernah bertemu keluarga. Kecurigaan semakin menguat setelah suami korban menghindar saat dihubungi keluarga. Keluarga bahkan mencari ke Surabaya, Jawa Timur, usai menemukan jejak melalui media sosial korban yang belakangan diketahui telah dikendalikan tersangka. Ibu korban bersama adik kandung korban melaporkan hilangnya SS ke Polsek Pahandut.
2: Dari 2024 sampai 2025 kita curiga, lanjut kita proses pencarian ke pelaku. Nah, selama 1 tahun hampir kesulitan tuh mencari karena dari pihak pelaku pun keluarganya juga tidak mengetahui menurut keterangan mereka, entah itu beneran atau seperti apa kita kurang tahu. Gitu bang.
3: Jadi akhirnya setelah 2 tahun kemudian baru dilaporkan ke pihak kepolisian ya?
2: Kita melaporkan setelah kita mendapatkan lokasinya si pelaku.
0: Ketika polisi melakukan penyelidikan, terungkap fakta mengejutkan. Korban yang selama ini dikabarkan hilang telah menjadi korban pembunuhan suaminya sendiri. Tersangka ditangkap polisi di Jalan Bukit Keminting, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Awalnya, DP enggan mengakui. Namun setelah polisi memaparkan bukti, tersangka mengakuinya. Polisi menetapkan suami korban, DP berusia 35 tahun sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan, pembunuhan diduga terjadi di rumah di Jalan Soekarno, Kota Palangkaraya pada 26 Februari 2024. Namun dugaan kejahatan tidak berhenti pada pembunuhan. Selama hampir 2 tahun, ponsel milik korban masih digunakan tersangka. Melalui ponsel, tersangka diduga menyamar sebagai korban. Keluarga dimintai uang. Teman-teman korban juga diduga dipinjami uang melalui pesan dari ponsel. Jumlahnya disebut mencapai belasan juta rupiah. Menurut Kapolresta Palangkaraya, Kombes Polisi Andiatna, motif berawal dari pertengkaran rumah tangga. Korban diduga mengetahui suaminya diam-diam melakukan pinjaman online. Bahkan, identitas korban diduga turut digunakan dalam pinjaman online.
4: Dan yang menjadi motifnya adalah mungkin pengakuan dari tersangka memang baik bersangkutan spontanitas, karena kesal, jengkel, dan masalah keluarga.
0: Polisi melimpahkan perkara ini ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Sisa kerangka jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum di kilometer 12 Kota Palangkaraya. Sementara anak korban yang berusia 3 tahun dirawat keluarga.
3: Kasus pembunuhan yang terjadi pada korban SS saat ini memang sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Dan keluarga sangat berharap dengan aparat penegak hukum bisa menghukum pelaku seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya yang begitu kejam, karena korban semasa hidupnya memang hidup berdua dengan si pelaku menjadi suami istri.
0: Miris memang, penantian hampir 2 tahun untuk menemukan korban berujung pada temuan sisa kerangka. Sekaligus terungkapnya kejahatan yang sanggup membuat seorang suami gelap mata menghabisi nyawa istri. Samsudin Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
5: Informasi berikutnya, Desa Keliki, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali menjadi salah satu daerah implementasi program Desa Energi Berdikari Pertamina. Program yang menyediakan akses energi bersih berbasis energi baru terbarukan atau EBT, sekaligus juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa. Desa ini menerapkan pengolahan pertanian terpadu hingga pengelolaan sampah dengan menggunakan energi surya untuk menyediakan listrik. Penggunaan energi terbarukan menjadi solusi penggerak kemandirian

Desa Keliki di Kecamatan Tegal Alang, Kabupaten Gianyar, Bali terus berbenah. Sebagai salah satu destinasi wisata di Pulau Dewata, masalah pengolahan sampah, tata ruang desa, peningkatan produksi pertanian, sampai penggunaan energi terbarukan menjadi fokus utama. Transformasi desa dilakukan bersama Pertamina lewat program Desa Energi Berdikari. Program ini bertujuan untuk menjadikan energi terbarukan sebagai solusi untuk menjawab tantangan terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat akan energi bersih yang meningkat sekaligus mendorong perekonomian masyarakat. Banyak kemajuan yang sudah dicapai. Misalnya, sistem irigasi yang sebelumnya hanya mengandalkan satu sumber mata air untuk persawahan, kini ditopang teknologi panel surya. Sumur bor berbasis energi terbarukan

0: mampu menyediakan air untuk pertanian sekaligus untuk kebutuhan warga.
1: Hampir di semua sebak yang ada di Desa Kliki itu, kalau musim kemarau, kita kesusahan masalah irigasi airnya. Kita kekurangan air. Nah, sehingga perlu tambahan sumber mata air.
2: Jelas memerlukan air bersih, Bu, untuk bikin sarana upacaranya di sini. Nah, itu kadang-kadang mulai upacara itu bergiliran dah anggota subak saya. Dulu kan harus bawa air bersih untuk minum gitu, kadang-kadang dia tidak bawa lagi. Kadang-kadang dia cari di sini.
0: Sedikitnya ada 8 titik panel surya di 7 lokasi subak di desa yang dibangun bersama Pertamina ini. Listrik yang dihasilkan mencapai 14.256 kWh. Penggunaan panel surya ini bisa menghemat pengeluaran biaya listrik setara 21 juta rupiah jika dibandingkan dengan listrik konvensional. Selain murah, panel surya menjadi energi bersih yang bisa mengurangi emisi karbon setara 13,65 ton per tahun. Transformasi energi ini mampu meningkatkan kesejahteraan warga. Lihat saja hasil panen yang sebelumnya hanya berkisar 5 hingga 5,5 ton per hektare dengan bantuan pompa air yang mampu menghasilkan 12.000 liter air per hari. Kini petani tidak perlu lagi mendapatkan air secara bergantian. Dan dengan kemudahan sistem pengairan ganda, hasil pertanian meningkat signifikan dan mampu mencapai hingga 8,7 ton per hektare.
2: Musim kemarau itu kita susah cari air. Jelas pertumbuhan tanam itu agak tersendat, agak kurang maksimal lah. Semenjak ada air ini, untuk membantu pengairan, jelas ada pemanfaatnya begitu.
0: Desa Kliki juga menerapkan inisiatif pengolahan sampah terpadu, atau yang dikenal sebagai tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle, TPS 3R. Pengolahan sampah terpadu ini mampu meningkatkan produktivitas desa. Selain menjaga kebersihan lingkungan, desa menjadi mandiri pupuk yang mampu meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
3: Contohnya kita ada satu di Kliki, contohnya ya. Itu kita berikan teknologi yang memungkinkan mereka misalkan untuk komposter. Dari TPS 3R yang dihasilkan, itu ada sampah organik, ada sampah anorganik. Nah, untuk yang organik kita gunakan sebagai kompos yang kemudian itu bisa digunakan untuk pupuk. Di Kliki tadi yang awalnya hanya bisa memproduksi satu kali panen dalam satu tahun, sekarang sudah bisa 2-3 kali panen satu tahun. Artinya berlipat-lipat yang mereka dapatkan.
0: Secara perlahan, Desa Kliki bertransformasi menjadi desa yang berdikari dan berkelanjutan. Keberadaan pengolahan pertanian terintegrasi dengan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya yang ramah lingkungan turut memaksimalkan potensi desa. Tidak hanya pertanian, industri pariwisata pun tumbuh untuk mensejahterakan warga sejalan harmoni dengan pelestarian alam yang bersih. Desa Kliki menjadi salah satu contoh desa energi berdikari di Indonesia.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit.

0: CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia.
5: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Di balik gemerlap kota, tersimpan cerita pahit buruh tani. Alih fungsi lahan dan juga kepungan bangunan beton di kota besar seperti Bandung membuat lahan pertanian perkotaan kian tersisihkan. Namun luasan lahan yang terus menyusut, padi tetap dihasilkan dari petak sawah kota yang tersisa. Kisah para buruh tani ini kami hadirkan dalam Sisi Kota.
1: Di lokasi ini ribuan ton gabah dihasilkan ketika panen raya tiba. Namun dengan upaya yang pas-pasan, buruh tani yang menjadi garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari justru menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi gejolak kebutuhan sehari-hari.
2: Ironi ini menjadi realitas sehari-hari bagi para petani di Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hiruk-pikuk aktivitas panen yang hadir tahun ini seakan menjadi setitik harapan bagi para buruh tani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi warga di pinggiran kota besar seperti Bandung, menjadi buruh tani bukan lagi pekerjaan menarik. Mayoritas warga lebih memilih untuk menjadi pekerja pabrik atau pengemudi ojek online ketimbang berkotor-kotor dengan aktivitas tanam-menanam di sawah. Namun, tidak untuk Neneng. Ia tetap menekuni pekerjaan sebagai buruh tani meski upah yang dihasilkan tidak besar. Sebagai buruh tani perempuan, Neneng dibayar Rp60.000 per hari. Sementara dalam setahun, buruh tani hanya bekerja 1 bulan di musim tanam, kemudian menunggu musim panen selama 2 bulan.
3: Abis beres, ya udah di rumah gitu, ngurus rumah tangga, paling jahit kalau ada jahitan gitu. Udah, nggak ada lagi kerjaan
4: lain. Sebulan, kalau panen pun?
3: Ya kalau abis itu kan nunggu panen, panen paling lama 1.5 bulan. Ya ngambil padi. Itu juga kalau ada yang nyuruh ngarit gitu kan.
2: Pekerjaan ini tetap digeluti untuk membantu perekonomian keluarga karena penghasilan sang suami sebagai pedagang nasi goreng di luar kota tidak mencukupi. Sistem kerja musiman dengan pendapatan terbatas membuat keluarga buruh tani harus pintar menyiasati biaya hidup.
5: Cukup nggak cukup ya, dicukup-cukupilah itu. Karena ya buruh tani itu kan sedikit, jadi keluarganya banyak. Dapatnya sedikit, jadi cukup tak cukup aja.
4: Dicukup-cukupi,
5: iya.
2: Menjadi buruh tani tidaklah mudah, apalagi bagi seorang perempuan, karena pekerjaan ini mengandalkan fisik yang kuat. Bekerja di bawah terik matahari juga menjadi tantangan tersendiri.
1: Gimana ya teh? Aduh. Ini setelah saya proses di arit, kemudian dibawa ke sini, dikumpulkan, nantinya akan dilakukan proses perontokan atau memisahkan antara padi dengan daun-daunnya ini supaya nanti tinggal dimasukin karung dan dibawa untuk dijemur.
2: Bergelut dengan padi dan gabah di atas pematang sawah juga dijalani Rahmat. Pria berusia 56 tahun yang sudah sekitar 40 tahun mendedikasikan hidupnya sebagai buruh tani. Dengan upah harian Rp70.000, ia harus mengawal setiap

0: setiap tahapan tanam dan panen demi menopang keluarga. Lagi-lagi alasan ekonomi dan keterbatasan pilihan pekerjaan yang membuat Rahmat tetap bertahan menjadi buruh tani. Dengan upah terbatas tersebut, Rahmat harus menanggung biaya sekolah 3 anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga SMA. Bekerja serabutan saat menunggu panen tiba demi menutupi biaya dapur keluarga menjadi pilihan.
1: Kalau dibilang cukup sih, ya jujur ya Pak ya, ya emang enggak sih. Buruh tani kan cuma 70 ribu Pak.
2: Sehari itu
1: ya. Sedangkan sekarang aja sisa anak yang 3 sekolah SMA, SMP, sama SD itu udah hampir 50 Pak.
2: Kebutuhan bekal itu tuh ya. Kenapa sih Pak Mamat, bertahan tetap jadi buruh tani ini udah berapa puluh tahun Pak Mamat tetap jadi buruh tani?
1: Kalau untuk bertahan Pak, mungkin saya tahu diri Pak, karena satu SDM gak mungkin saya usaha ke kota. Terus kayaknya udah mau gak mau mungkin.
2: Karena kebutuhan juga.
1: Karena di samping
2: juga
1: kurang ketenagaan di sawah Pak, kan Pak udah pada susah. Jadi ya Bapak nikmatin aja lah di sawah.
0: Namun permasalahan bukan hanya hadir bagi para buruh tani. Pemilik dan pengelola lahan pun terdampak kemajuan zaman. Kini, setiap musim tanam dan musim panen tiba, mereka kesulitan mencari buruh tani untuk bekerja di lahan pertanian yang digarap. Semakin berkurangnya masyarakat, terutama anak muda, yang mau menjadi buruh tani menjadi tantangan. Apalagi lokasi persawahan tak jauh dari kota besar yang menawarkan pilihan pekerjaan lain yang lebih menggiurkan.
3: Ya untuk mensiasatinya saya supaya tetap kita punya yang membantu gitu ya. Untuk mengelola lahan kita agak ditingkatkan upah taninya. Misalkan orang lain 70 ribu, saya sudah 80 ribu. Itu.
0: Potret paradoks buruh tani di warga Mekar Bale Endah menegaskan, tulang punggung ketersediaan pangan di meja makan justru harus berjuang di garis kemiskinan. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
4: Selanjutnya kita akan lihat olahraga ekstrim Lomba Dunia Lompat Tebing 2026 yang digelar di Italia. Tetaplah di redaksi.

0: di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Malam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
4: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, lupa ini yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
6: Iya.
5: Dia selalu high call.
6: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
4: Iya, kalau begini
6: saja.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
8: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
8: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: tidak
8: tadi.
10: Tidak hanya
8: kan begitu.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Ada lomba lari yang pesertanya harus berambut merah di Santiago, Chile. Tapi tenang, rambut merahnya ini boleh asli, dicat atau pakai wig. Sekitar 800 orang pun ikut meramaikan lomba ini. Dan informasinya akan sekaligus menutup redaksi edisi hari ini. Saya Rizky Harisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.
9: Rambut merah di mana-mana. Ada yang alami, ada yang baru dicat, dan ada pula yang mengandalkan wig oranye. Mereka berkumpul di

Tiago untuk mengikuti Color Run, lomba lari sejauh 3 km yang digelar khusus bagi si rambut merah. Panitia menyebut sekitar 800 orang ikut serta. Ide acara ini datang dari jurnalis sekaligus influencer Chile, Pedro Canales. Ia ingin mengumpulkan orang-orang berambut merah sekaligus membuat kegiatan yang seru dan aktif. Nama Color Run diambil dari sebutan orang berambut merah di Chile. Di garis start, mereka yang rambutnya merah alami berbaur dengan peserta yang baru hari itu mencoba tampil berambut merah. Seri Dunia Loncat Tebing 2026 mencapai babak kelima dan terakhir di Polignano Amare, Italia pada Minggu 27 September. Rhiannon Evelyn dari Australia dan Aidan Heslop dari Inggris berhasil meraih gelar juara umum musim ini meskipun tidak naik podium pada babak final. Molly Carlson dari Kanada memenangi lomba putri dengan 343,15 poin. Santeya Penisi dari Australia menempati posisi kedua disusul Lisa Faulkner dari Amerika Serikat. Kategori putra, Oleksiy Prigorov dari Ukraina menang tipis atas James Liechtenstein. Selisih nilai keduanya hanya 1,0.

0: meringkus KP seorang pria yang diduga pengedar narkoba di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat Selasa sore. Saat ditangkap, ia diduga sedang menunggu calon pembeli. Hasil penggeledahan ditemukan 10 gram sabu dan 439 bungkus cairan yang mengandung etomidet untuk rokok elektrik. Petugas juga menangkap AS yang diduga sebagai pemilik barang terlarang tersebut tak jauh dari kontrakan KP. Untuk menghindari pelacakan, kedua tersangka yang diduga sudah menjalankan aktivitas peredaran narkoba selama 3 bulan melakukan transaksi melalui aplikasi yang dirancang untuk komunikasi privat bersifat anonim. Guna penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke Bareskrim Polri. Di tengah kesibukan menangani karhutla dan kabut asap, polisi menggagalkan peredaran narkotika lintas provinsi. Petugas menghentikan dua mobil yang melintas dari arah Kalimantan Barat di Desa Riang Panahan, Kecamatan Lang, Lamandau. Sebelumnya, dari informasi masyarakat, polisi menyelidiki dugaan pengiriman sabu antar provinsi. Dari sebuah mobil, polisi menemukan tas hitam biru berisi 15 bungkus plastik besar kemasan teh Guanyin Wang yang berisi kristal bening diduga sabu. Tiga pria inisial EF, EK, dan AH, warga Kalimantan Tengah, langsung diamankan. Sabu seberat 16,343 kg yang disita polisi disebut berasal dari Kalimantan Barat dan diduga akan dikirim ke Palangkaraya. Direktorat Res Narkoba Polda Bangka Belitung menyergap dua pengedar sabu di kawasan perkebunan cabai di Desa Balunijuk, Bangka, Rabu siang. Dari pelaku, polisi mendapati 600 gram sabu yang dikemas dalam plastik dan dimasukkan dalam kantong merah. Setelah diinterogasi, kedua pelaku mengakui masih menyimpan sejumlah sabu di lokasi lainnya. Di pondok-pondok di sekitar tempat penangkapan pertama, polisi menemukan 9 paket sabu seberat 900 gram. Kini keduanya ditahan di Mapolda Bangka Belitung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mayfri Syari.

0: Aparat Polrestabes Makassar melepaskan tembakan gas air mata berkali-kali untuk membubarkan aksi penyerangan kelompok warga di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keributan ini terjadi usai rombongan pengantar jenazah terlibat keributan dengan warga lainnya. Sementara di lokasi lain, terpergok korbannya saat hendak mencuri sepeda motor di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Seorang pemuda yang masih tinggal di wilayah yang sama diringkus dan diamuk massa.
1: Aparat Polrestabes Makassar menembakkan gas air mata ke arah warga Kandea 3 yang hendak melakukan penyerangan ke warga Baraya di Jalan Kandea 3 Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Polisi kemudian mengambil barikade berupa besi sebagai tameng yang dipasang warga di jalanan. Namun bukannya mundur, warga Kandea 3 malah menyerang polisi menggunakan petasan, batu, dan anak panah. Setelah tiba bantuan dari Polda Sulawesi Selatan, anggota yang menggunakan mobil taktis langsung menerobos lalu menyisir ke area sekitar tawuran. Hasilnya petugas mengamankan 3 orang di beberapa tempat persembunyiannya. Namun pihak kepolisian kemudian mengembalikan para remaja tersebut kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan. Menurut Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, peristiwa ini terjadi setelah rombongan pengantar jenazah almarhum Rafli Ramadhani, pemuda yang tewas akibat tertembak saat tawuran, terlibat keributan dengan warga Baraya. Keributan dipicu isu provokasi yang membuat antar kelompok warga saling mencurigai.
2: Untuk saat ini tidak ada korban, alhamdulillah, tidak ada juga rumah-rumah yang terbakar atau mungkin terkena imbas. Tapi memang ada lemparan batu dan petasan dari lapangan busuk. Tapi alhamdulillah situasi sekarang sudah bisa terkendali. Ada yang mengira kalau kelompok dari sini bermasalah dengan kelompok sana. Terus kejadian kemarin ada tawuran juga. Mereka menyangka mereka yang menyerang atau gitu. Selalu ada isu-isu demikian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan mereka percaya dengan isu itu, padahal sebenarnya mungkin tidak ada.
3: Saya tangkap belum malah loh. Siapa?
1: Warga di permukiman padat RT 06 RW 08 Jalan Jelambar Utama 4 Grogol Petamburan Jakarta Barat beramai-ramai mengamankan seorang pelaku curanmor. Pelaku sempat dihakimi warga sebelum akhirnya diserahkan ke petugas kepolisian yang datang ke lokasi. Menurut ketua RT setempat, aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan pelaku bersama kedua temannya tersebut dipergoki korbannya yang sontak berteriak maling. Para pelaku yang panik sontak kabur dengan menaiki atap sejumlah rumah guna menghindari kejaran warga. Namun pelariannya gagal hingga ditangkap dan diamuk massa.
4: Mereka pada mencar, ternyata malingnya itu tuh dia ke atap-atap rumah warga. Dia bawa besi panjang gitu, sama dia digeret-geretin gitu. Akhirnya dikepung sama massa, turun dia dapet. Nah, dibawa ke tempat yang itu.
5: Berapa orang bu pelakunya dan apakah warga kenal sama pelaku atau gimana?
4: Sebenarnya kalau kenal banyak yang kenal karena emang dia dulunya tuh masih warga RW 8 cuma bukan RT saya.
1: Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Rembang 77 Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria berinisial RAKH menggondol motor milik seorang kurir pengantar paket yang tengah sibuk melakukan scanning paket milik pelanggannya. Rekan korban yang mengetahui aksi pencurian tersebut langsung berteriak maling. Warga sekitar pun bergerak cepat, mengejar, mengepung hingga berhasil mengamankan pelaku. Pelaku kemudian diserahkan kepada petugas Polsek Bubutan.
6: Itu terjadi pencurian kendaraan bermotor terhadap karyawan Shopee di mana dia sedang mengantar paket, tiba-tiba tadi berdatang pergi mengantar dan ada teriakan maling-maling, ternyata motornya sudah hilang dan tadi ditangkap bahwa pelaku ini sudah sering melakukan pencurian kendaraan bermotor dan tadi ditemukan oleh warga, tangkap dan dibawa ke Polsek Bubutan dan kita amankan saat ini di Polrestabes Surabaya.
1: Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga Klaten, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Kerangka manusia ini ditemukan sudah berserakan di sekitar lokasi. Sementara itu, temuan kerangka manusia juga terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten, di mana kerangka manusia

0: ini ditemukan berserakan di sebuah lahan kosong.
1: Temuan kerangka manusia menggegerkan warga desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu siang. Kerangka ditemukan di sebuah lahan kosong. Suyono, salah seorang warga, sedang beristirahat usai menggarap sawah di sekitar lokasi. Namun, tiba-tiba keponakannya menghampirinya dan memberitahu kalau kemarin ia melihat kerangka manusia saat mencari burung. Suyono dan keponakannya kemudian bersama-sama memeriksanya. Apa yang dicurigai ternyata benar. Tulang tengkorak dan tulang lainnya dari kerangka manusia berserakan di sekitar lokasi. Mereka langsung melaporkan temuan tersebut ke pemerintah desa dan Polsek Pedan.
2: Ya, tadi pagi kan saya di ladang, kerja di situ. Habis sarapan, terus ponakan saya itu bilang, "Mas, kemarin saya ada tengkorak di sana pas hari lihat burung gitu. Terus di bawah ada tengkorak, yuk lihat yuk Mas, yuk bareng-bareng, lihat bareng-bareng gitu ya itu." Terus saya foto, saya video, saya kirim ke Pak Dodo perangkat desa.
3: Setelah dicek betul ada betul.
2: Dicek betul itu ada.
3: Sempat kaget enggak?
2: Kaget Pak, ada ini.
3: Apa yang dilihat?
2: Ya tengkorak sama itu ada.
3: Dan bagian tulang, apa aja?
2: Kepala, kayaknya kepala pinggul, kalau jelas yang kepala kepala pinggul yang paling jelas.
1: Personil Polsek Pedan langsung ke lokasi dan berkoordinasi dengan Inavis Polresta Klaten untuk proses identifikasi. Kerangka tersebut akhirnya berhasil teridentifikasi setelah salah satu keluarga mengenali pakaian dan celana yang menempel pada kerangka tersebut. Korban adalah Sukadi berusia 70 tahun, warga desa Kurung, Kecamatan Ceper, yang memiliki riwayat lupa ingatan dan sering pergi meninggalkan rumah. Korban pergi meninggalkan rumah sekitar 5-6 bulan lalu. Kerangka korban kemudian dikebumikan oleh pihak keluarga.
4: Keterangan dari salah satu korban, ulangi, salah satu keluarga korban ini, bahwa
5: korban
4: atau almarhum ini memang kesehariannya sering linglung. Jadi ada beberapa waktu yang lalu itu juga sempat hilang, kemudian ditemukan dan ini terulang kembali sehingga terjadi kejadian ini.
1: Warga Kampung Sondol, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong pada Kamis lalu. Kerangka berjenis kelamin laki-laki tersebut diperkirakan berusia 50 tahun dan ditemukan dalam kondisi berserakan. Kerangka ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari rumput. Warga tersebut langsung melapor ke Ketua RT dan diteruskan ke Polsek Pasar Kemis.
6: Dengan adanya informasi tersebut, Polsek Pasar Kemis melakukan koordinasi ya dengan unit identifikasi Polresta Tangerang dan pihak RSUD. Setelah itu dilakukan olah TKP. Hasil daripada olah TKP ditemukannya kerangka tulang.
1: Kerangka tersebut telah dievakuasi ke RSUD Balaraja Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi masih menunggu hasil uji forensik untuk mengungkap identitas kerangka tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pria di Kota Jambi ditangkap polisi usai menyiram istri sirinya dengan air keras hingga tewas. Pelaku sakit hati setelah korban memutuskan mengakhiri hubungan mereka. Sementara itu seorang pria juga ditemukan tewas dengan kondisi terkubur dengan kaki terikat di sebuah lapangan di Jambi. Diduga korban dibunuh dan sudah meninggal sekitar 2 minggu lalu.

0: Kamis malam tim gabungan kepolisian menangkap S, pria yang diduga menyiram seorang wanita dengan cairan air keras hingga korban meninggal dunia. Kejadian yang menimpa korban berinisial KI ini terjadi pada 15 Agustus lalu di Jalan Lingkar Selatan 2, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, saat korban tengah melintasi jalan. Pelaku yang telah membuntuti korban tiba-tiba menyiramkan cairan air keras ke arah wajah dan tubuh korban. Sontak korban berhenti dan meminta pertolongan kepada penjaga warung di sekitar lokasi. Warga pun membawa korban ke rumah sakit. Namun sayang, usai menjalani perawatan selama 10 hari, korban dinyatakan meninggal dunia.
1: Motif kejahatan, dendam atau sakit hati, korban menceraikan diri sepihak terhadap pelaku. Modus operandi, pelaku telah merencanakan untuk melakukan tindakan menyiram air keras kepada korban dengan cara pelaku telah mengikuti korban dari tempat korban bekerja sampai di TKP. Pelaku langsung menyiram air keras kepada korban.
0: Sabtu pagi, berdasar hasil penyelidikan polisi menyebut, korban dan pelaku telah menjalin hubungan selama 7 tahun dan telah menikah siri setahun lalu. Namun dalam 2 bulan terakhir, korban mulai menghindari pelaku dan memutuskan hubungan setelah mengetahui pelaku ternyata telah memiliki istri. Pihak kepolisian menyebut pelaku sempat berpindah-pindah tempat sebelum akhirnya ditangkap di Kota Jambi. Warga desa Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Batanghari, Jambi juga dikagetkan dengan temuan sesosok jasad di dalam sebuah lubang di tanah lapang. Jasad tersebut ditemukan terkubur dalam kondisi kaki terikat. Jasad tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang anak yang sedang berburu burung pada Kamis malam. Bocah tersebut curiga dengan adanya tanah berlubang yang mengeluarkan aroma tak sedap. Bocah tersebut langsung melaporkannya ke warga setempat dan polisi. Tim Inafis Polres Batanghari yang datang langsung membongkar tanah hingga menemukan sesosok jasad laki-laki dan langsung mengevakuasinya ke RSUD Hambam Puara, Bulian. Pada Jumat dikonfirmasi jika jasad tersebut adalah Kasmiadi, warga RT 13 Kampung Baru, yang hampir selama 2 pekan dinyatakan hilang.
2: Saya dapat berita ada mayat di RT 4, itu selepas isya. Saya sudah masuk kamar, kemudian anak saya yang perempuan ngasih kabar, Pak, di Facebook ada penemuan mayat. Mungkin om, soalnya om ini tanda-tandanya, katanya badannya kecil, tapi tidak boleh nengok. Datanglah polisi dari kapolsek. Itu kami panggilnya Mas Agus, ada penemuan mayat, ciri-cirinya tato di dado. Cerita atau cerita lagi.
0: Jenazah GA, pria asal Rusia ini ditemukan di Pantai Tanjung Mebulu di Desa Pecatu, Badung, Bali pada Sabtu siang. Pria 40 tahun tersebut dilaporkan rekannya hilang sejak Rabu lalu. Komunikasi terakhir, korban menuju Pantai Tanjung Mebulu untuk menikmati sunset. Korban yang ke lokasi seorang diri tersebut diduga terpleset dari atas tebing. Jenazah korban ditemukan di antara bebatuan setelah terseret arus laut. Tim SAR melakukan evakuasi jenazah korban dengan menyusuri pantai menuju Pantai Nyang-Nyang Pecatu. Pantai Nyang-Nyang menjadi pantai terdekat dari lokasi korban setelah tim SAR memantau menggunakan kamera drone.
3: Adapun kendala yang tim SAR gabungan hadapi dalam mengevakuasi korban, yang pertama terkendala air pasang, jadi kita harus menunggu air surut. Yang kedua, jalan yang terjal dan bebatuan.
0: Selain melewati pantai terjal bebatuan, air pasang menjadi kendala evakuasi korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi lainnya, misteri hilangnya seorang wanita di Palangkaraya, Kalimantan Tengah selama hampir 2 tahun terungkap. Polisi menetapkan suami korban DP sebagai tersangka. Aksi biadab ini diawali dengan pertengkaran keduanya, di mana suami sakit hati ditegur istri usai terjerat pinjaman online atau pinjol. Jenazah korban pun dibuang ke hutan selama hampir 2 tahun. Ponsel milik korban diduga masih digunakan tersangka untuk meminta uang kepada keluarga dan meminjam uang kepada teman-teman korban. Selengkapnya kami hadirkan dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Kasus dengan korban perempuan selalu memantik keprihatinan. Celakanya, yang menjadi korban adalah istri dari suami. Cerita miris ini datang dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kasus yang awalnya dilaporkan sebagai orang hilang berujung pada pembunuhan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung tewasnya perempuan berinisial SS berusia 26 tahun. Pembunuhan terjadi 2 tahun lalu, tepatnya di tahun 2024. Usai menghabisi nyawa sang istri, DP membuang dan menyembunyikan jenazah korban di hutan. Tujuannya satu, berusaha menghilangkan jejak.
1: Pembuangan jasad yang sudah diketahui oleh pihak keluarga maupun kepolisian yang sudah jadi tulang belulang sendiri, dan apakah ini menjadi suatu penelusuran bagi pihak kepolisian untuk mengungkap siapa di balik aksi pembunuhan yang terjadi kepada korban sendiri.
0: Aksi sadis ini terjadi di dalam rumah. Diduga, aksi ini juga disaksikan anak korban yang masih berusia 3 tahun. Awalnya, keluarga SS tidak mengetahui korban hilang selama 2 tahun. Korban yang sebelumnya dikenal aktif berkomunikasi, tiba-tiba sulit dihubungi. Korban bahkan tidak pernah bertemu keluarga. Kecurigaan semakin menguat setelah suami korban menghindar saat dihubungi keluarga. Keluarga bahkan mencari ke Surabaya, Jawa Timur usai menemukan jejak melalui media sosial korban yang belakangan diketahui telah dikendalikan tersangka. Ibu korban bersama adik kandung korban laporkan hilangnya SS ke Polsek Pahandut.
2: Dari 2024 sampai 2025 kita curiga, lanjut kita proses pencarian ke pelaku. Nah, selama 1 tahun hampir kesulitan tuh mencari karena dari pihak pelaku pun keluarganya juga tidak mengetahui menurut keterangan mereka, entah itu beneran atau seperti apa kita kurang tahu. Gitu Bang.
3: Jadi akhirnya di setelah 2 tahun kemudian baru dilaporkan ke pihak kepolisian ya?
2: Kita melaporkan setelah kita mendapatkan lokasinya si pelaku.
0: Ketika polisi melakukan penyelidikan, terungkap fakta mengejutkan. Korban yang selama ini dikabarkan hilang telah menjadi korban pembunuhan suaminya sendiri. Tersangka ditangkap polisi di Jalan Bukit Keminting, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Awalnya, DP enggan mengakui. Namun setelah polisi memaparkan bukti, tersangka mengakuinya. Polisi menetapkan suami korban, DP berusia 35 tahun sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan, pembunuhan diduga terjadi di rumah di Jalan Soekarno, Kota Palangkaraya pada 26 Februari 2024. Namun dugaan kejahatan tidak berhenti pada pembunuhan. Selama hampir 2 tahun, ponsel milik korban masih digunakan tersangka. Melalui ponsel, tersangka diduga menyamar sebagai korban. Keluarga dimintai uang. Teman-teman korban juga diduga dipinjami uang melalui pesan dari ponsel. Jumlahnya disebut mencapai belasan juta rupiah. Menurut Kapolresta Palangkaraya, Kombes Polisi Andiatna, motif berawal dari pertengkaran rumah tangga. Korban diduga mengetahui suaminya diam-diam melakukan pinjaman online. Bahkan, identitas korban diduga turut digunakan dalam pinjaman online.
4: Dan yang menjadi motifnya adalah mungkin pengakuan dari tersangka memang baik bersangkutan spontanitas, karena kesal, jengkel, dan masalah keluarga.
0: Polisi melimpahkan perkara ini ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Sisa kerangka jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum di kilometer 12 Kota Palangkaraya. Sementara anak korban yang berusia 3 tahun dirawat keluarga.
3: Kasus pembunuhan yang terjadi pada korban SS saat ini memang sudah dimakamkan oleh pihak keluarga, dan keluarga sangat berharap dengan aparat penegak hukum bisa menghukum pelaku seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya yang begitu kejam, karena korban semasa hidupnya memang hidup berdua dengan si pelaku menjadi suami istri.
0: Miris memang, penantian hampir 2 tahun untuk menemukan korban berujung pada temuan sisa kerangka. Sekaligus terungkapnya kejahatan yang sanggup membuat seorang suami gelap mata menghabisi nyawa istri. Samsudin Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
5: Kepala Lapas Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk mencopot dan mengeluarkan sejumlah perabotan usai ramai fasilitas mewah ditemukan ombudsman di lapas itu. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.

0: Saat ini viral dan jadi perbincangan publik soal keberadaan bangunan seperti villa di dalam kawasan Lapas Cibinong Bogor. Temuan ini membuat publik geram jika bangunan disalahgunakan demi memberi kemewahan para narapidana yang berduit. Meski belakangan tudingan bahwa villa dalam penjara ini dibantah oleh pihak Ditjen Pas Jawa Barat, dan kami hadirkan informasi selengkapnya dalam Inside Crime, Misteri Villa di Dalam Penjara.
1: Ini senior kamu ini.
2: Iya, tidak boleh tendang, Pak.
1: Bukan, kenapa? Kenapa?
2: Ayo kita ngomong di atas.
1: Buka!
3: Rabu 23 September, keributan terjadi di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat saat tim ombudsman melakukan sidak.
4: Halo, buka Pak.
5: Ini beliaunya tadi ini fotonya. Pak Jim.
1: Ini senior kamu ini.
3: Sejumlah sipir lapas dan pihak ombudsman berhasil masuk ke dalam gedung bak deretan villa. Betapa terkejutnya tim ombudsman setelah melihat di dalam gedung sejumlah fasilitas mewah disediakan. Mulai dari sofa, ruang ber-AC, TV LED hingga kamar mandi mewah.
6: Ya, pada hari Rabu kemarin dari Ombudsman RI sempat memviralkan video di mana terjadi penyalahgunaan fasilitas di lokasi ini, di mana terdapat lebih dari 10 rumah yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang kuat dugaan digunakan oleh warga binaan.
3: Temuan bangunan bak villa di dalam penjara ini tentu mengejutkan publik. Dugaan penyalahgunaan untuk para narapidana berduit pun menyeruak, dan ombudsman meminta temuan mereka ditindaklanjuti.
7: Ini yang kami dapati, teman-teman, ada berisi sofa, kulkas, televisi, meja makan. Ya, di mana dalam kulkas tersebut sendiri terdapat ada minuman-minuman, botol minuman keras. Kami mendapati dihuni oleh warga binaan.
3: Temuan deretan bangunan bak villa di dalam penjara ini pun membuat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat Agus Andrianto melakukan inspeksi mendadak pada Jumat pagi. Menteri Agus terlihat memasuki salah satu ruangan yang disidak ombudsman. Di dalam ruangan masih terlihat sofa dan televisi, namun AC atau pendingin ruangan terlihat telah dicopot. Merespon soal dugaan bangunan dengan fasilitas mewah disalahgunakan untuk para napi berduit, Menteri Agus Andrianto menegaskan dirinya akan melakukan investigasi terkait soal ini.
8: Belum polanya?
9: Ya, nanti kita lihat.
10: Nanti lah ya, artinya kalau ruangan begitu banyak nanti kita lihat apakah ada hanya siang karena mereka sedang melaksanakan kegiatan asimilasi dan edukasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain.

0: Nanti kan akan dilihat dari hasil.
1: Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menyebut belasan bangunan dengan fasilitas mewah diperuntukkan untuk ruangan petugas hingga Kepala Lapas Cibinong. Tidak hanya itu, sebagian gedung juga digunakan untuk ruang asimilasi dan edukasi bagi narapidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan internal di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu pagi. Pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman Republik Indonesia yang menemukan kamar dengan fasilitas mewah di kompleks pemasyarakatan itu. Hasil sementara dari investigasi yang dilakukan pada 26 September 2026, tim Itjen Imipas menemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan letak barang-barang yang tadinya ada di dalam video Sidak ORI atau Ombudsman Republik Indonesia, namun kini sudah berpindah tempat. Tim investigasi menyebutkan bahwa perubahan itu menjadi objek pemeriksaan mendalam bagi sejumlah pihak di dalam lapas. Hingga kini, tim pemeriksa telah memeriksa 52 warga binaan dan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap puluhan pegawai lapas. Sebagai langkah awal, 5 pejabat struktural Lapas Cibinong dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan.
3: Ini kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan dan akan kami lakukan pemeriksaan. Bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini.
2: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong Nonaktif Wisnu Hani Putranto mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk mencopot dan mengeluarkan sejumlah perabotan usai ramai fasilitas mewah bak apartemen yang ditemukan oleh Ombudsman di lapas itu. Hal ini dilakukan sebelum pengecekan oleh Menteri Imipas Agus Andrianto dilakukan. Dan hal ini dirinya sampaikan dalam rapat bersama Komisi 13 DPR pada Senin siang.
4: Pertanyaan dijawab sama Pak Kalapas. Itu yang memerintahkan memindahkan semua barang-barang temuan Ombudsman. Hilangnya sofa, hilangnya AC, tidak adanya lagi foto yang ada di meja, dan seterusnya itu. Siapa yang memerintahkan memindahkan itu, Pak Wisnu? Siapa, Pak? Bapak yang nyuruh. Jadi Pak Kalapas tidak ada yang nyuruh lagi selain Bapak. Apa alasan Bapak untuk memindahkan semua itu? Itu kan rumah dinas Bapak.
5: Siap.
4: Silakan, Pak.
5: Siap. Mohon izin, Bapak, yang memerintahkan adalah saya, Bapak.
4: Kenapa Anda perintahkan? Siap.
5: Izin, Bapak, karena barang-barang tersebut bukan barang milik negara, Bapak.
4: Yang memasukkan barang-barang itu siapa?
5: Petugas tersebut, Bapak.
4: Siapa yang merintahkan barang-barang itu masuk?
5: Petugas tersebut, Bapak.
4: Siapa namanya?
5: Penanggung jawab rumah tersebut adalah Kepala Seksi Kamtip, Bapak.
4: Anda menjadi Kalapas dalam catatan saya.
5: Siap.
4: Ini 3 tahun bulan Oktober besok.
5: Siap.
4: Artinya Anda tahu persis barang-barang itu masuk.
5: Siap, Bapak.
4: Yang bukan pada tempatnya.
5: Siap.
4: Kenapa baru kemarin? Setelah Ombudsman datang ke sana.
5: Siap. Mohon izin, Bapak. Karena memang kami tidak pernah silaturahmi atau masuk ke rumah anggota kami, Bapak.
4: Bapak jangan bohong lah.
5: Siap.
4: Enggak, ini disaksikan oleh semua publik, Pak.
5: Siap, Bapak.
4: Ya. Melihat peristiwa kemarin Pak Menteri datang ke sana, dengan situasi yang berbeda, Anda bukan cuma bohongin Pak Menteri.
5: Siap.
4: Anda bohongin seluruh rakyat Indonesia, Pak.
5: Siap, Bapak.
2: Dan tentunya temuan lapas mewah kembali mengguncang rakyat Indonesia dengan temuan baru. Yang terbaru ada di lapas kelas 2A Cibinong pada September 2026. Ombudsman Republik Indonesia membongkar keberadaan klaster hunian eksklusif mirip villa yang berada di area dalam penjara yang diduga disewakan kepada narapidana tertentu. Dan CNN Indonesia Lacak Kriminal sudah merangkum sejumlah kasus lapas mewah paling fenomenal di Indonesia yang pernah terungkap. Di tahun 2010, tepatnya di Rutan Pondok Bambu, Jakarta, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum melakukan sidak dan menemukan sel tahanan yang disulap bak kamar hotel mewah. Di dalamnya terdapat tempat tidur, kulkas, AC, TV plasma, meja rias, hingga ruang karaoke. Fasilitas mewah ini dinikmati oleh terpidana kasus suap Kementerian Keuangan Artalita Suryani atau AIN. Selanjutnya di tahun 2013, Kemenkumham menemukan fasilitas kamar khusus di area kantor kegiatan kerja Lapas Cipinang, Jakarta. Di mana kamar ini disewakan seharga 20 juta rupiah per kunjungan untuk tempat menggunakan narkoba hingga berhubungan intim. Kamar khusus ini digunakan salah satunya oleh gembong narkoba internasional Freddy Budiman. Berikutnya masih dari Lapas Cipinang juga, tepatnya di 2017, Badan Narkotika Nasional atau BNN kembali menciduk sel mewah berisi AC, laptop, iPad, serta token transaksi keuangan. Sementara sel mewah tahun 2017 ini dihuni oleh napi narkotika bernama Haryanto Chandra alias Gombak. Melalui operasi tangkap tangan, KPK juga membongkar praktik jual-beli kamar sel mewah untuk narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada 2018 lalu. Ini videonya juga viral nih ya. Kamar-kamar ini dimodifikasi layaknya kamar hotel, lengkap dengan kasur empuk, AC, televisi, kulkas, hingga kamar mandi modern. Sejumlah koruptor kelas kakap seperti Setia Novanto dan Fahmi Darmawansyah menikmati fasilitas mewah ini. Tarif kamar mewahnya berkisar antara 200 juta hingga 500 juta rupiah. Di mana kepala lapas Sukamiskin saat itu Wahid Hussein ditangkap dan kemudian divonis penjara karena terbukti menerima suap berupa uang dan mobil mewah. Dan yang terbaru yang juga bikin geram nih ya oleh masyarakat, di lapas kelas 2A Cibinong ada sidak yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia menemukan sebuah klaster perumahan hunian mewah bertipe 36 di bagian belakang lapas yang ditutupi pagar kayu. Jadi kompleks ini dilengkapi fasilitas setara apartemen seperti pendingin ruangan atau AC, ada TV 45 inci, ada sofa, tempat tidur nyaman, kasur pribadi, kulkas, hingga alat kebugaran. Di luar bangunan juga ditemukan mobil-mobil mewah seperti Toyota Alphard dan Fortuner, di mana penghuni ini mengaku membayar sejumlah uang untuk bisa menyewa tempat tersebut. Nama terpidana seperti Jimmy Masrin ikut terseret setelah fotonya terpampang di salah satu unit rumah dan ia terekam. Diduga ini sempat mencoba mengunci diri saat sidak. Pasca sidak, barang-barang mewah tersebut sempat lenyap secara misterius, terutama saat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan ulang. Akibat skandal ini, 5 pejabat struktural termasuk Kalapas Cibinong dinonaktifkan demi pemeriksaan lebih lanjut. Dan usai jeda kami akan hadirkan informasi dari koresponden CNN Indonesia Mardika Utama yang merekonstruksi peristiwa hilangnya 5 jurnalis dan sejumlah awak kapal di perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
2: Hilangnya 5 jurnalis dan sejumlah awak kapal di perairan Selat Sunda masih meninggalkan banyak pertanyaan. Hampir lebih dari 20 hari sejak kapal Arupa Datu 1 dinyatakan hilang kontak, baru satu orang yang ditemukan dalam kondisi meninggal di perairan Bengkulu. Jaraknya sekitar 350 km dari lokasi peliputan di Gunung Anak Krakatau. Dan koresponden CNN Indonesia Mardika Utama serta jurnalis foto Sony Sulistiono kembali ke Pandeglang, Banten untuk merekonstruksi peristiwa ini dari titik awal keberangkatan para jurnalis.
5: Sudah lebih dari 2 pekan sejak 5 jurnalis dan 3 awak kapal cepat Arupa Datu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda 7 September lalu. Sejauh ini 1 orang ditemukan dari lokasi yang amat jauh. Surakman, anak buah kapal berusia 60 tahun ini, ditemukan nelayan pada 12 September di perairan Pulau Enggano, Bengkulu, atau sekitar 350 km dari Gunung Anak Krakatau. Ia teridentifikasi melalui sampel sidik jari, gigi, dan DNA yang cocok dengan putranya. Jenazah Surakman kemudian diterbangkan ke Banten untuk dimakamkan. Kami coba merekonstruksi peristiwa memilukan ini dari titik awal keberangkatan 5 jurnalis.
6: Saya berada di Dermaga Pagedongan, kawasan Carita, Pandeglang, Banten. Senin 7 September 2026 lalu, 5 jurnalis yang terdiri dari wartawan kantor berita Antara Bagus Hairunas, fotografer senior Merdeka.com Ari Basuki, Firdaus Wajidi yang mewakili Anadolu, Yudhistirno Pranoto dari iNews, serta seorang wartawan lepas Donald Husni, berangkat dari dermaga ini pada pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Mereka menggunakan kapal cepat Arupa Datu 1. Sebagai gambaran, Arupa Datu 1 seperti halnya kapal putih yang berada di belakang saya. Kapal berukuran panjang 7 meter yang dilengkapi dengan 2 mesin penggerak. Mereka bertolak dari dermaga ini menuju ke perairan Selat Sunda, rencananya untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
5: Estimasi perjalanan menuju titik peliputan adalah sekitar 1 jam 45 menit. Kontak via aplikasi WhatsApp masih terjalin pada pukul 14.42 antara Bagus Khairunas dengan rekannya yang berada di Pulau Sebesi. Pukul 15.04, pesan WhatsApp pada Bagus tidak lagi terkirim. 1 jam 26 menit kemudian, Epi, istri dari Herianto yang menjadi pemandu para jurnalis, menerima pesan dari suaminya pada pukul 16.30. Pesan kembali ia terima pada 1813 yang menunjukkan posisi kapal berada di dekat Gunung Anak Krakatau. Pukul 18.20, Epi membalas pesan tersebut. Aplikasi WhatsApp menunjukkan tanda centang 2 yang artinya pesan terkirim. Akan tetapi setelah itu tak ada balasan lagi. Senin malam, kapal Arupa Datu 1 dinyatakan hilang kontak.
6: Pencarian dimulai pada 8 September 2026 atau satu hari setelah Arupa Datu 1 dinyatakan hilang kontak. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI dan Polri mengerahkan belasan kapal ke perairan Selat Sunda, kemudian mendekat ke Gunung Anak Krakatau yang saat itu masih berstatus siaga dan bahkan memperluas area pencarian hingga ke perairan Selat Sunda. Saya bersama dengan fotojurnalis CNN Indonesia Sony Sulistiono mengikuti langsung jalannya operasi pencarian di hari ketiga dengan menggunakan kapal perang TNI KRI Krambit. Saat itu kami sampai ke Pulau Sertung, sebuah pulau yang letaknya berseberangan atau terpisah 3 km saja dari Gunung Anak Krakatau. Sayangnya pencarian hari itu tidak membuahkan hasil. Tapi dari sana kami mendapatkan gambaran tentang situasi, bagaimana ketinggian gelombang, kencangnya arus laut dan juga angin, serta aktivitas erupsi yang sebetulnya masih terus terjadi meski dengan intensitas yang semakin melemah. Namun dari sana kami juga menarik satu kesimpulan bahwa operasi pencarian ini bukanlah misi yang mudah.
5: Keluarga kelima jurnalis dan awak kapal terus menanti di posko pencarian. Di saat yang sama, berbagai pertanyaan dan spekulasi mulai bermunculan, termasuk soal kelaikan kapal cepat Arupa Datu 1. Saya menemui Sandi Wiyasa, pemilik kapal Arupa Datu 1, untuk mencari jawaban.
7: Kapal Arupa Datu itu dibuat 2013 di satu galangan kapal namanya Carita Maritim Carita Boat Indonesia.
6: Ini pernah ada kondisi-kondisi trouble seperti misalkan mati mesin atau apapun gitu, Pak?
7: Setahu saya tidak ada. Kita terawat untuk boot, kita terawat.
6: Oke, artinya layak jalan ya, Pak?
7: Layak jalan.
6: Dokumennya?
7: Dokumen aman. Aman, dari SKK juga kita SIM ya, kalau misalnya dari kapten, kita itu 60 mil lebih. Jujur, kapten tidak memberitahu saya kalau kapal itu berangkat. Saya tidak tahu kalau kapal itu berangkat.
6: SOP-nya gimana?
7: Saya sudah menyerahkan kapal itu dari 2016 pada Warta, semuanya ke Warta, jadi nggak melalui saya.
6: Oh, jadi memang tidak perlu berkoordinasi dengan Bapak?
7: Oh, enggak.
6: Kapal itu dilengkapi dengan alat komunikasi nggak, Pak?
7: Komunikasi tidak ada, kita hanya handphone aja.
5: Operasi pencarian dengan skala besar berlangsung 10 hari hingga 18 September, namun belum berbuah hasil signifikan. Meski begitu, penemuan jenazah Surakman di perairan Bengkulu memberi harapan baru bagi keluarga yang masih menunggu.
8: Selalu berharap, mudah-mudahan cepatnya pulang dalam keadaan selamat ataupun saya udah ikhlas gitu, apapun yang terjadi keadaannya, yang penting pulang, cepat pulang semuanya. Okay. Yang ketujuh itu.
6: Dengan ditemukannya Pak Surakman di perairan Bengkulu, apakah ada harapan-harapan tertentu atau mungkin semacam ada titik terang?
8: Pastinya ada, ini titik terang ya maksudnya. Terus semoga pencarian pun tetap berlanjut dan semaksimal mungkin gitu di area situ, di area Pulau Enggano itu.
6: Penemuan jasad Surakman yang kini telah dimakamkan di Pandeglang pada 24 September 2026 kemudian memunculkan sedikit titik terang. Doa dan harapan terus dirapalkan oleh istri dan juga anak-anak dari Ari Basuki, Firdaus, Bagus Hoirunas, Yudhistiro Pranoto dan juga Donald Faris, Warta serta Herianto. Ruang ikhlas sebetulnya telah mereka siapkan. Meski demikian, harapan juga belum padam. Semoga para jurnalis dan awak kapal yang tersisa bisa segera ditemukan dan kembali pulang. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Pandeglang, Banten.
2: Seorang pengendara sepeda motor dibegal saat melintas di jalan Sungai Tira, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Polisi melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan tawuran dua kelompok remaja di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar pada Sabtu malam. Polisi juga mengamankan 6 remaja serta belasan anak panah. Di lokasi lainnya, 2 remaja pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menjadi korban pengeroyokan oleh orang tak dikenal saat melintas di Kecamatan Wonomulyo.
3: Tawuran antar dua kelompok remaja terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu malam. Tim Resmo Polsek Panakukang yang tiba di lokasi langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan kedua kelompok yang terlibat tawuran. Polisi berhasil mengamankan 6 terduga pelaku tawuran yang masih berusia di bawah umur. Saat dilakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian, polisi menemukan belasan anak panah yang berserakan di jalan, bahkan disembunyikan di atas atap rumah warga. Selanjutnya, keenam terduga pelaku tawuran beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Panakukang guna menjalani pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut.
4: Pada saat di TKP, kami mengubarkan kedua belah pihak. Kami menemukan beberapa orang anak muda, di antaranya itu kami menemukan membawa belasan sajam, yaitu sajam berupa anak panah beserta ketapel.
3: Dua orang remaja menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang tak dikenal di Jalan Pendidikan Desa Sugih Waras, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Jumat malam. Sebelum aksi pengeroyokan terjadi, terlihat beberapa pelaku memanggil kedua korban yang saat itu berada di pinggir jalan sambil melontarkan kata-kata bernada ancaman. Tak lama kemudian, para pelaku langsung menyerang kedua korban. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian mendatangi lokasi dan membuat para pelaku melarikan diri. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas para pelaku dan kedua korban.
5: Tadi malam kami menerima laporan kejadian tersebut. Akhirnya kami dibimbing saya sendiri langsung menuju ke TKP. Namun tidak ditemukan keributan. Namun langkah selanjutnya akan kami dalami, akan kami selidiki kembali kenapa bisa terjadi dan mudah-mudahan tidak terulang kembali.
3: Seorang pengendara sepeda motor dibegal saat melintas di Jalan Sungai Tira Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Dari rekaman CCTV, dua orang pelaku memepet kendaraan korban lalu menendangnya hingga tersungkur di tengah jalan. Seorang pelaku pun langsung mengancam dengan senjata tajam ketika korban terjatuh, lalu membawa kabur kendaraan korban. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Percobaan pencurian sepeda motor di Duren Sawit, Jakarta Timur berujung amukan massa. Dan informasi ini akan sekaligus menutup lacak kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Sampai jumpa.
2: Percobaan pencurian motor di Jalan Dahlia Duren Sawit Jakarta Timur pada Sabtu sore terekam kamera CCTV. Warga yang curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku memantau melalui CCTV dan langsung meneriaki mereka saat akan mencuri motor. Panik diteriaki warga, kedua pelaku berupaya melarikan diri. Namun, satu pelaku berbaju merah yang bertugas memantau situasi berhasil ditangkap dan dihakimi wasa, sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur. Petugas Polsek Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku dari amukan massa. Pelaku berserta barang bukti kini diamankan di Mapolsek Duren Sawit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Polresta Padang membekuk seorang pelaku pencurian onderdil motor di kawasan Gurung Laweh, Lubuk Pegalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas menangkap pelaku berinisial BU, 35 tahun, tanpa perlawanan di rumahnya. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti onderdil curian, jaket, serta sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Pencurian ini sempat terekam kamera CCTV masjid pada minggu lalu. Pelaku mengaku menjual barang curian ke penampung barang bekas demi kebutuhan hidup. Pelaku ternyata residivis atas kasus pencurian dan sudah dua kali melancarkan aksi pencurian. Korban mengalami kerugian material hingga 28 juta rupiah. Pelaku kini kembali ke Mapolresta Padang dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang pria berpakaian loreng menggasak telepon genggam milik penjaga toilet SPBU di Desa Kupak, Kecamatan Maluseti, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku awalnya hendak masuk toilet, namun melihat korban tertidur, pelaku batal masuk dan memanfaatkan situasi dengan mengambil telepon genggam di sebelah korban. Usai menjalankan aksinya, pelaku langsung kabur menggunakan...

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Tangis wanita pemilik buaya pecah saat hewan peliharaannya dievakuasi petugas Damkarmat Bandar Lampung dari rumah. Buaya yang diberi nama Coki itu ia pelihara sejak masih berupa telur hingga usia 3 tahun.
1: Wike, wanita asal Lampung ini menangis histeris hingga jatuh pingsan saat buaya kesayangannya yang bernama Coki dievakuasi petugas damkar pada Sabtu 26 September dari rumahnya di Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Buaya muara sepanjang 2,5 meter itu bagi Wike dan keluarganya bukan sekedar satwa liar. Coki telah dirawat sejak berupa telur yang ditemukan di pelabuhan dan dipelihara kurang lebih sekitar 3 tahun. Untuk perawatan Coki, Wike mengaku mengeluarkan Rp100.000 sehari untuk biaya makan buayanya.
2: Rp100.000? Makannya apa ini, Bu, kalau betul? Ayam, ya? Ayam utuh apa udah dibersihin gitu-gitu, Bu? Udah dibersihin gitu, ya? Itu sehari berapa kali kita kasih makan, Bu?
3: Sehari sekali.
1: Namun, karena ukuran Coki yang

0: makin hari semakin besar, membuat keberadaannya di lingkungan permukiman penduduk dinilai beresiko. Damkarmat Bandar Lampung pun mengerahkan 1 unit mobil rescue dan 7 personil dalam proses evakuasi coki yang selanjutnya diserahkan ke Kementerian KKP untuk penangkaran.
1: Kita arahkan menuju ke daratan, lalu kita menggunakan tali biar dia mulutnya biar terkunci, baru kita selesaikan dari mulutnya, baru dengan kaki tangan baru kita ikat.
0: Sejumlah peralatan digunakan untuk mengendalikan coki, di antaranya tali, hook, helm, dan sarung tangan. Proses pengamanan berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah evakuasi selesai, Koordinator Satpel Palembang LPK Pekanbaru KKP Hadi Hambrata kepada Detikom mengatakan, coki dibawa ke penangkaran buaya milik PT Vista Agung Kencana di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Hadi juga mengingatkan masyarakat tidak boleh memelihara buaya tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Dalam sepekan terakhir, harga cabai rawit di pasar tradisional Pasuruan Jawa Timur melejit hingga Rp80.000 per kilogram. Di sisi lain, mahalnya cabai justru membawa berkah bagi ibu rumah tangga di Lumajang. Usaha penyemaian bibit cabainya kebanjiran pesanan dengan cuan hingga Rp20 juta per bulan.
3: Kemarau panjang membuat harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kota Pasuruan Jawa Timur melejit pada Senin pagi. Di pasar Kebon Agung, cabai rawit merah tembus Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000. Sementara cabai rawit hijau naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000.
4: Ya, sayuran naik semua.
5: Yang paling tertinggi siapa, Bu?
4: Yang paling tinggi ya, tapi kecil.
5: Tapi kecil hijau atau merah?
4: Merah.
5: Berapa sekarang?
4: 80.
6: Ya belinya sepenuhnya.
5: Apa?
6: Sepenuhnya.
5: Oh, beli sepenuhnya aja.
6: Oh, dikit.
5: Biasanya kalau beli cabe berapa itu, Bu? Kalau harga murah biasanya berapa kalau beli, Bu? Sekilo.
6: Iya.
5: Kalau sekarang mahal?
6: Beli seperempat.
5: Cukupnya aja, Bu, ya?
6: Iya, gitu.
3: Tak hanya cabai, tomat dan kubis juga ikut melambung. Harga tomat naik dari Rp2.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Sementara kubis dari Rp5.000 kini juga menyentuh Rp10.000. Namun di sisi lain, mahalnya cabai justru membawa berkah. Nur Ifa bersama para pekerja menyemai ratusan ribu bibit cabai rawit memanfaatkan pekarangan belakang rumahnya di Desa Darungan, Kecamatan Yoso Wilangun, Lumajang, Jawa Timur. Saat harga cabai rawit tembus Rp60.000 per kilogram, permintaan bibit dari pembeli melonjak 2 kali lipat mencapai 300 ribu bibit.
7: Alhamdulillah, bibit ini bisa naik 2 kali lipatnya.
8: Sampai berapa ini?
7: Kalau 1 kali lipat itu bisa mencapai Rp150.000. Nah, sekarang kalau harga naik bisa jadi Rp300.000 bibit.
3: Bibit cabai rawit dijual Rp150.000 per 1.000 batang dengan permintaan dari Lumajang hingga Jember. Dari usaha ini, Nur Ifa meraup keuntungan hingga Rp20 juta per bulan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama kita akan lihat ini ada 4 pohon yang tumbang bersamaan menimpa warga. Detik-detik tumbangnya pohon besar terekam kamera pengawas pada Senin pagi. Ada 4 orang yang sedang beraktivitas di dekat pohon yang tidak bisa berlari lebih jauh hingga tertimpa dan juga terjebak di bawah pohon. Sedikitnya 2 korban dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran luka parah di kepala dan juga tangan. Sementara 2 pedagang berhasil merangkak keluar meski mengalami luka memar di punggungnya. 1 sepeda motor dan gerobak pedagang juga rusak berat. Tim SAR gabungan yang didatangkan ke lokasi langsung memotong bahan batang pohon yang melintang di jalan. Kondisi tanah yang tergerus hujan diduga menjadi penyebab 4 pohon setinggi 20 meter tersebut tumbang bersamaan. Berikutnya kita akan lihat rumah sakit terbakar, pasien dievakuasi. Ya, petugas rumah sakit Mitra Medika Indramayu dan keluarga pasien panik saat kebakaran terjadi di lantai 3 rumah sakit. Sejumlah pasien harus dievakuasi ke luar rumah sakit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Petugas pemadam kebakaran pun harus naik turun tangga. Petugas akhirnya berhasil memadamkan api dan tidak ada korban akibat peristiwa ini.

0: Penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Yang selanjutnya kita akan lihat ada kapal wisatawan yang kandas, belasan orang selamat. Kapal wisata Yukai kandas di perairan Pulau Seture, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Minggu. Kapal membawa 12 orang wisatawan dan 6 awak kapal ini sempat miring sebelum kandas. Tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi untuk mengevakuasi penumpang dan juga awak kapal. Mereka kemudian dibawa ke dermaga Marina Waterfront Labuan Bajo dalam kondisi selamat. Adapun kapal Yukai telah ditarik menuju Pulau Kelapa dan masih dalam proses pengapungan kembali. Penyebab kapal kandas hingga kini masih dalam penyelidikan. Anak dibuli, orang tua beraksi. Di Semarang, Jawa Tengah, orang tua anak korban dugaan perundungan langsung melaporkan insiden yang menimpa anaknya ke kepolisian. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, orang tua korban dugaan perundungan mendatangi tongkrongan pelajar salah satu SMA.
1: Video viral ini menunjukkan amarah seorang ibu rumah tangga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia mendatangi tempat nongkrong pelajar salah satu SMA di Kecamatan Ciberem sambil berteriak-teriak mempertanyakan perundungan terhadap anaknya. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan. Pemicunya mulai nongkrong depan kelas sampai foto yang diupload di akun medsos pribadi. Orang tua korban sudah melaporkan dugaan perundungan ini ke kepolisian. Kasus dugaan perundungan ini juga mengundang keprihatinan lembaga pemerhati anak.
2: Adalah literasi dari pihak sekolah, juga dari orang tua sebagai penanggung jawab anak masing-masing gitu ya. Kurangnya pemahaman siswa ini memahami batasan mana yang boleh, mana yang...
1: Sementara di Semarang, viral di media sosial video dugaan aksi perundungan terhadap anak berusia 14 tahun. Dalam video terlihat salah satu anak perempuan tersungkur ke tanah. Anggota Polsek Gayam Sari bersama Babin Kaptipmas Pandian Lamper mengecek tempat kejadian perkara pada Sabtu 26 September lalu. Ibu korban mengaku geram setelah mengetahui anaknya menjadi korban bullying. Dirinya mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah melihat luka lebam di beberapa bagian tubuh saat ia pulang kerja. Dirinya langsung melaporkan insiden ini ke polisi.
3: Itu ada informasi kejadian viral yang ada di medsos, yaitu Instagram. Kami dari Polsek Gayam Sari langsung mendatangi TKP dan kemudian mendalami apa yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
1: Petugas langsung mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Polisi juga memeriksa sejumlah anak yang terlibat dalam video. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Meskipun masih musim kemarau, tapi di Bandung sudah kebanjiran. Bukan banjir oleh air, tapi dibanjiri daging pipi sapi yang ada di dalam semangkuk soto banjir Karanganyar. Penasaran dengan rasanya? Jangan kemana-mana, tetap di News Update.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hutang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
8: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2:15 live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia.
10: Musim kemarau ternyata tidak selalu membawa bencana. Di Jombang, Jawa Timur, cuaca panas justru menjadi berkah bagi petani brokoli. Permintaan pasar melonjak, harga pun ikut terkerek naik. Berkah serupa juga dirasakan produsen ikan asin di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang kini mampu memacu produksinya berlipat.

0: Beginilah suasana panen brokoli di Desa Kras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di lahan 1 hektar milik Sunarko ini, brokoli dipanen setiap hari. Musim kemarau justru menjadi berkah. Permintaan pasar yang tinggi mendongkrak harga di tingkat petani, kini mencapai Rp7.500 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp6.000. Meski sempat diserang hama ulat, Sunarko mampu mengatasinya. Dari lahan ini, ia memanen 3 hingga 5 kuintal brokoli setiap hari.
1: Alhamdulillah, kedepan ini bagus. Harga kisaran Rp7.500. 1 kilo.
2: 1 kilonya?
1: Iya, di sawah itu.
2: Terus untuk permintaan pasar sendiri, Pak, seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah, sangat luar biasa permintaan.
0: Di sisi lain, musim kemarau juga menjadi berkah bagi pelaku usaha ikan asin di Desa Pembusuang, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Terik matahari membuat proses pengeringan ikan lebih cepat, hanya sekitar 7 jam. Jauh lebih singkat dibanding musim hujan yang bisa memakan waktu hingga 2 hari. Cuaca panas juga mengurangi gangguan lalat sehingga kebersihan ikan lebih terjaga. Dalam sehari, setiap produsen mampu mengolah 200 hingga 300 ekor ikan. Beragam jenis diolah, mulai dari layang, cakalang, hingga bulalia.
3: Bagusnya kenapa, Bu?
4: Ya, cepat kering.
3: Cepat kering ikan.
0: Ikan-ikan ini dijual Rp3.000 hingga Rp5.000 per ekor. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Sajian soto terunik dan juga terenak apa yang pernah Anda cicipi? Jangan ngaku-ngaku penggemar soto kalau belum pernah coba soto banjir Karanganyar. Bukan banjir dengan kuah, namun dalam satu mangkok ini dibanjiri dengan daging sapi. Jadi penasaran ya seperti apa rasanya? Ini dia informasinya.

0: Sekilas memang terlihat sederhana, tapi jangan salah, seporsi soto Bandung ini punya rasa yang bikin nagih. Kuah beningnya terlihat ringan, namun kaldu dagingnya gurih dan kaya rasa. Ditambah lobak yang segar serta taburan kacang kedelai yang memberi sensasi renyah di setiap suapan. Ciri khas soto Bandung yang tak mengandalkan santan pekat atau bumbu yang berat ini terlihat di soto Banjir Karanganyar. Kuliner legendaris yang sudah menghangatkan perut pelanggan sejak 1955.
1: Wah, ini nih soto Banjir yang legendaris, Kang. Saya mau pesen satu porsi ya.
0: Kelezatan soto Banjir Karanganyar sudah melegenda di seantero kota Bandung.
1: Nih, saya ngambil sendiri aja dagingnya, katanya biar banyak sekalian. Segini cukup nggak?
2: Terus.
1: Oh, masih kurang. Boleh nambah lagi. Porsi jumbo segini tuh masih kurang. Lanjut lagi tambah katanya nih. Segini ya?
2: Ya, cukup lah.
1: Wah, cukup. Mantap. Ini tambah lobak. Benar-benar porsi banjir, lihat nih. Dagingnya banyak banget. Mantap.
0: Resep khas turun-temurun selama 3 generasi kini disajikan dengan satu ciri khas, dibanjiri daging sapi yang melimpah.
2: Dulu tuh porsinya kecil, cuman karena yang datang tuh datangnya pengennya 1,5 atau enggak langsung 2 sekaligus, atau enggak 3, atau enggak 1,5 dikali 2 gitu.
1: Porsinya.
2: Jadi ya, nah jadi satu porsinya dibuat 2 sama saya gitu. Nah, karena masih banyak yang kurang, jadi saya sediain porsi jumbo gitu, apalagi buat Ramadan yang kayak gitu kan, banyak orang yang buat sahur yang kayak gitu.
0: Rahasia kelezatannya ada pada pemilihan bagian pipi sapi. Ditambah daging yang banjir, tak heran semangkuk soto Bandung ini jadi buruan.
3: Baru pertama kali di sini, ya. Ternyata sotonya enak ya, jadi kalau dagingnya empuk, lembut gitu, teksturnya lembut, jadi enak dan kuahnya seger, karena bening dia, ya.
0: Sekarang giliran saya yang mencoba soto Banjir legendaris ini.
1: Kaldunya tuh ngaldu banget ya, gurih, enak, dan ini tuh lihat ciri khas soto Bandung, kuahnya tuh bening, dicampur dengan kecap aja nih warna coklatnya, tapi di dalam itu cuma ada daging dan juga lobak kayak gini, paling ditambah dengan kacang kedelai, dan bagian dagingnya tuh bagian daging pipi sapi yang memang dipilih supaya tidak mudah hancur dan juga tetap lembut ketika dimakan ya. Ini enak banget dan pokoknya wajib banget dicoba deh, dan yang pasti lihat porsinya barbar dan merimpah. Lanjut makan lagi ya.
0: Seporsi soto Bandung jumbo ini dibanderol dengan harga Rp60.000 saja dan bisa disantap untuk 2 orang. Berlokasi di Jalan Astana Anyar nomor 43, soto Banjir Karanganyar buka setiap hari kecuali hari Kamis sejak pukul 5 sore hingga pukul 1 dini hari. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
4: Ekonomi sedang sulit. Mak-mak di Purwokerto ini menyiasatinya dengan berkebun di lahan sempit. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah di News Update.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
0: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
8: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Sering tidak mendapatkan stok, mak-mak di PD Jaya Aceh menyerbu stan penjualan LPG dan minyak kita. Meski panas matahari menyengat, sejumlah mak-mak tetap antusias mengantri demi mendapatkan satu tabung LPG 3 kilo dan juga sebungkus minyak kita. Untuk mendapatkannya, mak-mak ini harus menyiapkan KTP. Di pasar tani yang digelar Dinas Pertanian dan Perdagangan Aceh Senin pagi ini, LPG 3 kilo dijual Rp18.000, sementara minyak kita 2 liter dijual Rp31.000.
1: Di tempat Ibu langka nggak?
2: Kadang-kadang langka. Kita jualan
1: ini pakai rumah tangga atau jualan?
2: Luar tangga.
0: Di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, seorang ibu rumah tangga di Sokanegara, Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah, memanfaatkan lahan sempit di sekitar rumah untuk menanam beragam jenis sayuran. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Harisnanda, sampai jumpa.
3: Beginilah aktivitas Surti Ningsih, ibu rumah tangga di Kelurahan Sokanegara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di lahan terbatas di sekitar rumah, ia menanam beragam jenis sayuran menggunakan pot dan media tanam sederhana. Di antaranya ada kangkung, pakcoy, terong, tomat, daun bawang, seledri, dan cabai. Meski di lahan terbatas, Surti Ningsih mengaku menanam sayur di dalam pot cukup membantu mengurangi pengeluaran, terutama saat harga cabai di pasar mengalami kenaikan mencapai Rp100.000 per kilogramnya.
4: Sekarang kan cabai lagi harganya melonjak, harganya lagi mahal kan. Terus alhamdulillah, saya tiap hari kalau mau masak ya metik di kebun sendiri. Karena saya kan nggak punya lahan yang lebar, jadi saya nanemnya di pot. Alhamdulillah ya membantulah kayak gitu. Jadi harga yang tinggi saya bisa ambil dari kebun sendiri.
3: Selain bisa menekan pengeluaran, menurut Surti Ningsih, sayuran yang dikonsumsinya juga lebih sehat lantaran dirawat sendiri. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Halo pemirsa, selamat sore. Sejak menangani timnas, Herdman membawa gagasan tentang perubahan gaya bermain dan juga evaluasi atau evolusi permainan di Indonesia. Kini menghadapi Malaysia di laga kedua fase grup FIFA ASEAN Cup 2026 muncul pertanyaan, apakah perubahan itu mulai menemukan bentuknya? Sesaat lagi kami akan mengulasnya lebih dalam. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Sejumlah fakta mengemuka dalam rapat DPR bersama Ditjen Imipas hari ini. Di antaranya terungkap 13 unit rumah dinas di Lapas Kelas 2A Cibinong belum terdaftar dalam sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, SIMAK BMN. Pemprov Jakarta mempercepat penanganan sejumlah aliran sungai dan juga saluran air menjelang musim hujan. Di Jakarta Pusat misalnya, anak Kali Krukut sepanjang 2,3 km dikeruk dan akan ditata tanpa menggusur warga. Kabar terbaru dari Sekretaris Dewan Pembina PSI yang mengatakan masyarakat diminta untuk menunggu pengumuman mengenai posisi yang akan diemban oleh Joko Widodo. Rumor Jokowi akan

0: Kita awali newsroom dari informasi Jawa Timur, kemacetan panjang truk logistik menuju pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur masih terjadi. Hingga Senin siang, antrian telah mengular sejauh 15 km ke arah utara pelabuhan. Akibatnya distribusi logistik ke Pulau Bali terhambat dan juga mobilitas warga Banyuwangi pun terganggu. Kemacetan berulang ini melumpuhkan jalur nasional Situ Bondo Banyuwangi, menghambat distribusi sembako dan juga logistik ke Pulau Bali, serta juga mengganggu mobilitas warga. Kondisi ini diperparah aksi blokade para sopir pada Sabtu malam yang kesal karena lama mengantri. Mereka menuntut proses bongkar muat di dermaga LCM Ketapang dipercepat. Untuk mengurai kemacetan, ASDP mengerahkan 28 armada kapal setiap hari dengan mempercepat bongkar muat tanpa mengabaikan keselamatan berlayar. Di lokasi lain, tim SAR gabungan meminta operator KM Virgo Transport 8 segera melakukan proses salvage atau pengangkatan kapal yang masih berada di dasar laut. Sementara itu, untuk membantu memulihkan kondisi psikologis, TNI Angkatan Laut memberikan terapi trauma healing kepada para penyintas atau korban selamat dari tragedi KM Virgo Transport 8.
1: Proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilakukan tim SAR gabungan hingga hari ke-16. Namun kondisi kapal yang berada di dasar laut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses pencarian, terutama untuk menjangkau bagian-bagian kapal yang diduga masih menyimpan potensi korban. Karena itu tim SAR meminta operator KM Virgo Transport 8 segera menyiapkan dan melakukan salvage. Upaya pengangkatan atau pemindahan kapal diharapkan dapat membuka akses ke bagian kapal yang belum sepenuhnya dapat dijangkau tim penyelam.
2: Tinggal sekarang, kami mengharapkan dan mendorong ya, pihak perusahaan ya, dan asuransi segera diangkat kapalnya. Jangan menunggu kami, masih kesalahannya benar-benar. Silakan diangkat kapalnya sesegera mungkin, ya, sehingga itu kapalnya yang dibalikkan kembali di atas permukaan air, kita juga bisa dengan leluasa memberikan evakuasi, proses evakuasi.
1: Langkah pengangkatan kapal ini diharapkan bisa membantu tim SAR dalam melakukan penyisiran secara lebih menyeluruh sekaligus mendukung proses pendalaman penyebab kecelakaan. Sementara itu, pasca musibah KM Virgo Transport 8, 6 orang korban selamat masih mengalami trauma akibat peristiwa yang mereka alami di laut. Terapi trauma healing diberikan untuk membantu para penyintas mengungkap pengalaman, kecemasan, dan beban pikiran setelah mengalami musibah.
3: Bisa dikatakan psikolog yang akan memberikan atau bisa mengeluarkan unek-unek para korban ini biar memberi lebih tenang, bisa menerima apa yang sudah terjadi, karena kita ketahui bersama bahwa beban berat sudah atau beban berat ini dipikul oleh para korban dan terutama mungkin yang pastinya para keluarga korban yang sendiri masih menunggu dalam pencarian.
1: Salah satu penyintas, Prastika asal Palembang, mengaku masih merasakan trauma karena terbayang selalu dikenangan akan kejadian memilukan tersebut.
4: Yang mengganggu.
5: Iya, mengganggu kan.
4: Ya mungkin karena di tengah laut lama mungkin kayak. Jadi kayak pikiran tuh masih ke bawah gitu. Padahal juga pas tidur tuh kalau ketahuan ya gara-gara keinget ombak itu.
1: Hal yang serupa juga dirasakan Heru Pratono yang mengaku terpukul karena sang putra ikut menjadi korban. Ia mengaku masih menyesal karena tak sempat menyelamatkan sang anak karena kejadian begitu cepat.
6: Waktu itu aku udah keluar di atas, aku ingat anak aku kenapa lah anak aku kata tolong ya Allah. Udah air itu udah ngejar, gak bisa nolong lagi.
5: Air waktu itu cepat sekali masuk kapal ya?
6: Kalau aku keluar aku dapat lambung satu udah apa ngikutin alur kapal yang miring itu naik terus aku
1: Pendampingan diharapkan dapat terus berlanjut seiring proses pemulihan para korban selamat KM Virgo Transport 8. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Hingga tanggal 26 September 2026, jumlah korban meninggal dunia KM Virgo Transport 8 tercatat mencapai 64 orang, sementara 71 orang lainnya masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Kita langsung tergabung bersama rekan kami, M. Risanta, jurnalis Transmedia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat sore, Risanta. Apakah ada perbaruan data hari ini kalau tanggal 26 September masih ada 71 korban lainnya yang masih dicari, Risanta?
7: Ya, selamat sore, Herano. Dapat kami laporkan, kami langsung dari depan Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Kami ingin mengklarifikasi tadi ada jumlah data bahwa yang masih dalam pencarian adalah 64 penumpang. Sementara sampai saat ini data yang tercatat di Basarnas yang meninggal dunia itu sudah mencapai 71 orang. Dan kami juga mendapat informasi bahwa hari ini ada temuan jenazah, sudah totalnya 5 jenazah yang berhasil diangkat oleh tim SAR gabungan. Yang pertama itu pada pagi hari sekitar 4 jenazah dan jenazahnya sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin tadi siang. Sementara juga barusan juga kami mendapatkan pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah, satu jenazah juga ditemukan di badan kapal Virgo Transport 8 ini dan proses evakuasi masih berlangsung dan rencananya nanti jenazah ini akan diterbangkan menggunakan helikopter menuju Lanut Samsudin Banjarmasin dan akan diteruskan dengan ambulan menuju Rumah Sakit Bayangkara di Banjarmasin. Sementara itu informasi yang terupdate yang kami terima. Sementara juga di dalam ruangan ini di aula dari Rumah Sakit Bayangkara sedang berlangsung konferensi pers terkait dengan temuan ataupun juga pengungkapan identitas dari para jenazah yang sudah teridentifikasi oleh tim DPI Polda Kalimantan Selatan. Nah, sejauh ini prosesnya baru saja dimulai dan kami masih menunggu perkembangan data-datanya dari tim DPI Polda Kalimantan Selatan. Herano.
0: Baik, ada permintaan dari sejumlah pihak untuk melakukan metode salvage untuk mengangkutan bangkai kapal di dasar laut. Apakah ini sudah ada progresnya, Risanta?
7: Sejauh ini yang kami dapatkan informasi berdasarkan juga keterangan dari Kepala Basarnas Banjarmasin Ibu Sudayana bahwa mereka berharap proses pengangkatan segera dilakukan atau pembalikan dilakukan dalam rangka untuk efisiensi dan juga untuk memudahkan para penyelam melakukan evakuasi terhadap para korban yang diduga masih ada terjebak di dalam badan kapal. Hal ini untuk memudahkan mereka karena mengingat dalam situasi sekarang pergeseran badan kapal juga mempengaruhi di dasar laut sehingga sangat menyulitkan mereka dalam proses evakuasi. Inilah juga menjadi catatan tersendiri bagi tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian-pencarian terhadap para korban terutama di sekitar badan kapal dan juga di dalam kapal. Dan mereka berharap pada operator kapal KM Virgo Transport 8 ini untuk melakukan upaya percepatan dalam rangka proses salvage ini. Memang diakui oleh manajemen, mereka masih menunggu proses perizinan sampai sekarang dan memberikan waktu, tapi mereka memastikan bahwa proses pengangkatan tetap berjalan sesuai dengan target dan bisa membantu proses juga untuk pencarian para korban itu sendiri. Jadi memang dorongan terhadap para manajemen untuk melakukan segera terhadap operasi salvage ini segera dilakukan. Meskipun tim mereka sudah melakukan asesmen dan melakukan treatment-treatment terkait dengan proses untuk melakukan pengangkatan secara komprehensif agar proses ini bisa juga membantu proses dari pencarian para jenazah itu sendiri. Herano.
0: Baik. Singkat saja, apakah ada kegiatan hari ini penyelaman bagi penyelam? Biasanya pukul 4 sore hari terakhir durasi waktunya untuk penyelaman evakuasi korban.
7: Oke, untuk proses evakuasi memang sejak dilakukan sejak tadi pagi hingga pukul 4 sore tadi dan mereka baru saja berhasil menemukan satu jenazah yang nantinya akan ditransfer melalui helikopter Dolphin dari Basarnas kemudian dilanjutkan lagi di landasan selanjutnya disambut oleh tim ambulan dari berbagai kabupaten sekitar dan juga langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara di Banjarmasin. Jadi sampai saat ini proses penyelaman dan proses operasi di bawah laut itu terus berlangsung sampai hari ini merupakan hari yang ke-16. Jadi prosesnya mungkin berlangsung juga besok hari di hari ke-17 untuk mencari 64 korban yang masih hilang di Laut Jawa. Erano.
0: Baik, kita harapkan yang terbaik. Semoga 64 lainnya masih dicari, segera ditemukan di perairan Laut Jawa. Terima kasih untuk waktunya, Risanta. Informasi lain, ada seorang guru di salah satu sekolah di Tangerang Selatan, Banten, dilaporkan ke polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap siswinya. Korban yang kini berusia 13 tahun diduga mengalami perbuatan tersebut sejak kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 1 SMP.
8: Seorang guru di salah satu sekolah di Tangerang Selatan dilaporkan ke polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap siswinya. Korban yang kini berusia 13 tahun diduga mengalami perbuatan tersebut sejak kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 1 SMP. Bukti percakapan antara korban dan terlapor serta tulisan curhat korban menjadi bagian dari bukti yang dibawa kuasa hukum saat melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan. Dugaan perbuatan tersebut disebut terjadi di lingkungan sekolah setelah kegiatan belajar mengajar dengan dalih kegiatan mengaji. Kuasa hukum menyebut pendekatan terhadap korban diduga dilakukan secara bertahap dengan membangun kepercayaan dan komunikasi yang intens. Dalam dugaan peristiwa ini, terlapor disebut pernah mempertontonkan konten pornografi kepada korban, melakukan sentuhan pada bagian sensitif, serta meminta foto yang tidak pantas. Namun, permintaan foto tersebut disebut ditolak oleh korban. Korban baru berani menceritakan pengalamannya kepada orang tua setelah merasa aman ketika mengikuti latihan taekwondo.
9: Ada pola ya pendekatan manipulasi yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban dengan mengiming-imingi sesuatu hal yang disukai oleh korban dengan tujuan melakukan eksploitasi seksual terhadap korban. Ya. Jadi terduga pelaku yang kami laporkan adalah inisialnya NAA yang saat ini masih tercatat sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah internasional berbasis agama yang berlokasi di Tangerang Selatan dengan inisial IC.
8: Sementara itu, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan masih mendalami laporan dugaan pelecehan seksual tersebut. Polisi telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap sejumlah saksi serta pihak terkait.
10: Penyidik, utamanya Unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan, masih melakukan penyelidikan terkait dengan permasalahannya. Saat ini juga telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap para saksi dan juga yang pihak yang dirugikan.
8: Hingga kini, polisi belum menyampaikan hasil akhir penyelidikan maupun status hukum pihak yang dilaporkan. Faru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
0: Anak dibuli, orang tua beraksi. Di Semarang, Jawa Tengah, orang tua anak korban dugaan perundungan langsung melaporkan insiden yang menimpa anaknya ke kepolisian. Di lokasi lain di Tasikmalaya, Jawa Barat, orang tua korban dugaan perundungan mendatangi tongkrongan pelajar salah satu SMA.
11: Ada yang kabur, saya laporin semuanya ke sekolah.
12: Video viral ini menunjukkan amarah seorang ibu rumah tangga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia mendatangi tempat nongkrong pelajar salah satu SMA di Kecamatan Cibeureum sambil berteriak-teriak mempertanyakan perundungan terhadap anaknya. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan. Pemicunya mulai nongkrong depan kelas sampai foto yang diupload di akun medsos pribadi. Orang tua korban sudah melaporkan dugaan perundungan ini ke kepolisian. Kasus dugaan perundungan ini juga mengundang keprihatinan lembaga pemerhati anak.
13: Adalah literasi dari pihak sekolah, juga dari orang tua sebagai penanggung jawab anak masing-masing gitu ya. Kurangnya pemahaman siswa ini memahami batasan mana yang boleh, mana yang...
12: Sementara di Semarang viral di media sosial video dugaan aksi perundungan terhadap anak berusia 14 tahun. Dalam video terlihat salah satu anak perempuan tersungkur ke tanah. Anggota Polsek Gayam Sari bersama Babin Kaptipmas Pandian Lamper mengecek tempat kejadian perkara pada Sabtu 26 September lalu. Ibu korban mengaku geram setelah mengetahui anaknya menjadi korban bullying. Dirinya mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah melihat luka lebam di beberapa bagian tubuh saat ia pulang kerja. Dirinya langsung melaporkan insiden ini ke polisi.
14: Itu ada informasi kejadian viral yang ada di medsos, yaitu Instagram. Kami dari Polsek Gayam Sari langsung mendatangi TKP dan kemudian mendalami apa yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
12: Petugas langsung mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Polisi juga memeriksa sejumlah anak yang terlibat dalam video. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, 13 rumah mewah Lapas Cibinong tak tercatat sebagai aset negara. Apa saja fakta menarik lainnya dalam rapat DPR bersama Ditjen Imipas. Kami ulas usai jeda, tetaplah di Newsroom.

0: Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
3: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.

0: Pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia tidak dapat menghadiri rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 13 DPR RI yang dijadwalkan pada hari Senin. Absennya lembaga pengawas pelayanan publik itu dipicu oleh belum tersampaikannya undangan resmi hingga tenggat waktu pelaksanaan rapat. Rapat ini dihadiri jajaran Direktorat Jenderal Dirjen Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ombudsman Republik Indonesia tidak dapat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 13 DPR RI yang dijadwalkan pada Senin. Absennya lembaga pengawas pelayanan publik tersebut dipicu oleh belum tersampaikannya undangan resmi hingga tenggat waktu pelaksanaan rapat. Hal itu mengutip pernyataan pers dari anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rahasan. Ombudsman RI tetap menghormati fungsi pengawasan DPR. Pihaknya memandang hubungan kelembagaan dengan parlemen sangat krusial untuk menjamin pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Terkait hasil inspeksi mendadak dan temuan di Lapas Kelas 2A Cibinong, Ombudsman RI menyatakan kesiapannya untuk memaparkan data dan juga fakta lapangan kepada parlemen. Informasi ini rencananya akan disampaikan kepada Komisi 2 selaku mitra kerja Ombudsman RI serta Komisi 13 RI yang membidangi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di sisi lain, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan prihatin atas temuan fasilitas mewah bagi warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong. Muzani meminta kementerian terkait untuk transparan menjelaskan standar fasilitas resmi yang berhak diterima seorang narapidana. Ia menilai perlakuan khusus tersebut tidak seharusnya didapatkan oleh para narapidana. Meski demikian, Muzani mengapresiasi respon cepat kementerian lembaga terkait dalam menindaklanjuti keluhan serta reaksi dari masyarakat. 5 pejabat struktural lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dicopot buntut temuan Ombudsman RI mengenai deretan fasilitas mewah berstandar apartemen di area belakang lapas tersebut. Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan mengonfirmasi penonaktifan 5 pejabat itu dalam konferensi pers pada Sabtu pekan lalu. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia. Pemirsa, Ditjenpas pada hari ini menyampaikan hasil pemeriksaan sementaranya kepada Komisi 13 DPR RI terkait dengan fasilitas mewah di Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor. Sejumlah tanda tanya publik pun mengemuka. Mengapa 13 unit atau 13 dari 16 unit belum tercatat sebagai BMN? Kalau fasilitas dan miras disebut milik pribadi, kasih Kamtip. Lalu bagaimana barang pribadi itu bisa berada di kawasan lapas? Apakah hasil pemeriksaan Ditjenpas ini benar-benar menjawab temuan Ombudsman atau justru masih menyisakan pertanyaan? Untuk membahasnya langsung sudah hadir di studio kami dengan Sugiyat Santoso, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Fraksi Partai Gerindra. Selamat sore Bang Sugi, apa kabar? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Terima kasih sudah hadir di studio kami. Kita sapa juga dari luar studio dengan Syafrida R. Rasahan, anggota Ombudsman RI. Selamat sore Ibu, apa kabar? Assalamualaikum Bu Ida. Izin Bu, nampaknya masih belum di unmute. Sembari Ibu unmute, kita langsung dulu ke Pak.
2: Oke, iya.
0: Oke, apa kabar? Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Suara ya, clear.
2: Selamat sore Pak Sugiyat, ya, Mas Harnop.
0: Saya awali dulu dengan Bang Sugi. Bang Sugi, sejumlah fakta mengemuka, apa yang bisa Anda jelaskan hari ini di DPR terkait dengan Lapas Cibinong?
1: Ya, hari ini Komisi 13 menggelar RDP. Rencananya sebetulnya bukan hanya mengundang Dirjen PAS, tapi kita rencana awalnya mengundang juga Ombudsman untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi dua temuan yang berbeda. Ombudsman ketika melakukan sidak ke Lapas Cibinong ada beberapa fakta atau temuan-temuan, sementara beberapa hari kemudian ketika Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan juga melakukan sidak di tempat yang sama, temuannya juga berbeda. Tapi karena mungkin ada problem teknis, ini kan Ombudsman bukan mitra Komisi 13, biasanya di aturan kita di DPR ketika satu komisi itu mengundang yang bukan mitranya itu harus mendapat izin, mendapat restu dari komisi terkait.
0: Okay.
1: Kita sudah berkomunikasi dengan Komisi 2 sebagai mitra dari Ombudsman beberapa hari, tapi memang belum ada jawaban. Mungkin kalau berdasarkan informasi tadi, besok rencananya Komisi 2 untuk rapat dengar pendapat dulu dengan Ombudsman. Tapi kita berharap di rapat-rapat yang akan datang, kita bisa menghadirkan Ombudsman terkait dengan persoalan ini.
0: Okay.
1: Nah tadi walaupun tidak ada Ombudsman, secara substansi sebetulnya bisa kita lanjutkan, karena memang temuan Ombudsman ini kan sudah tersebar ke publik, baik di media sosial, media massa, media online. Jadi ada beberapa catatan-catatan yang ingin kita konfirmasi ke Dirjen Permasyarakatan Republik Indonesia.
0: Okay.
1: Tadi betul dikatakan bahwa ada beberapa fakta, walaupun sesungguhnya sampai sekarang Irjen Permasyarakatan sedang melakukan pemeriksaan secara maraton terkait dengan kasus ini. Tadi dijanjikan oleh Pak Dirjen hari Kamis sudah selesai dan akan diumumkan di publik. Tapi tadi walaupun belum selesai, ada beberapa fakta yang sebetulnya ini menjadi tanda tanya besar. Misalnya tadi ada 13 aset atau 13 rumah yang seharusnya itu terdaftar dalam aset.

0: kan rasa percaya mereka terhadap situasi yang sedang terjadi sekarang.
1: Oke, saya langsung ke Bu Ida, apakah ada fakta yang terpapar tadi di rapat DPR tidak berkorelasi dengan temuan ombudsman, tidak atau berseberangan dengan temuan teman-teman di lapangan, Bu Ida?
2: Begini Mas Karnov ya, mungkin kami perlu menjelaskan bahwa tidak dalam kapasitas kami melakukan pembantahan terhadap apa yang disajikan oleh Kementerian IMIPAS, khususnya Dirjen Pemasyarakatan pada rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 tadi.
1: Okay.
2: Yang pertama perlu kami sampaikan. Kami bekerja berdasarkan apa yang kami miliki, informasi yang kami miliki, yang kami temukan, yang akan menjadi dasar kami untuk memberikan saran perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, khususnya Dirjen Pemasyarakatan.
1: Okay.
2: Jadi untuk terkait apakah ada perbedaan atau tidak, kami tidak mengomentari itu. Yang jelas kami punya catatan, kami punya dokumentasi yang akan kami sampaikan untuk menjadi pegangan dari Kementerian ini.
1: Baik, termasuk ada klaim dari pihak Anda, dua narapidana yang tengah berada di ruangan berfasilitas mewah di area LP Lapas Cibinong. Apakah ini terungkap hari ini di DPR? Siapa narapidananya, Bu?
2: Memang kalau di berdasarkan informasi yang tadi kami lihat ya di YouTube, hasil RDP, tapi kami belum bisa ini ya memastikan apakah yang disebutkan oleh Pak Dirjen tadi itu adalah orang yang sama dalam video yang kami miliki.
1: Okay.
2: Itu dia Mas Arno.
1: Jimmy Marsin. Ya Bu, ya namanya alasannya foto Jimmy Marsin yang terungkap ini ya.
2: Iya.
1: Benar ada temuan itu di rapat tadi?
0: Belum secara eksplisit disampaikan oleh Pak Dirjen, tapi tadi juga dijelaskan bahwa Irjen Permasyarakatan Republik Indonesia sedang memeriksa banyak pihak, bukan hanya oknum aparatur petugas lapas Cibinong, tapi juga warga binaan di sana. Tapi memang daftar nama-nama yang sedang diperiksa sebagai warga binaan itu belum disampaikan di rapat tadi. Nanti kita hari Kamis janji beliau ini akan dituntaskan oleh Irjen PAS dan akan disampaikan ke publik.
1: Apa alasannya foto itu ada di sana tadi? Ada penjelasan dari Dirjen?
0: Tidak ada penjelasan, karena memang berkali-kali Pak Dirjen mengatakan bahwa pemeriksaan sedang berlangsung.
1: Okay. Dan Ferdi Sambo melalui kuasa hukumnya juga membantah, Bang Sugi. Ini bagaimana teman-teman mengklarifikasi dengan Dirjen IMIPAS hari ini?
0: Ya tadi salah satu nama yang secara eksplisit disebutkan oleh Dirjen PAS terkait dengan warga binaan yang diperiksa terkait dengan kasus lapas Cibinong adalah Ferdi Sambo.
1: Okay.
0: Tapi konteksnya apa, kita tunggu pemeriksaan dari Irjen Permasyarakatan Republik Indonesia.
1: Apakah Ferdi Sambo juga santer terdengar kabarnya seperti itu? Bu Ida, Anda temuan juga di lapangan seperti itu di Ombudsman?
2: Ya, kami sekali lagi terkait dengan warga binaan yang banyak disampaikan oleh teman-teman media, kami sekali lagi tidak bisa mengkonfirmasi.
1: Baik.
2: Karena pertama, kami tidak mendapatkan data warga binaan karena kami nggak bisa masuk ya ke kantor lapas ya, kelas 2 A Cibinong, itu yang pertama. Kedua,
1: baik,
2: terkait nama, sama seperti disampaikan Pak Sugiat, saya mengamini. Memang tadi kan ada yang disebutkan dua nama ya, kayak yang katanya itu adalah pekerja, melakukan pekerjaan pembersihan. Nah itu mungkin, maka sekali lagi kami tidak bisa memastikan karena kan itu hanya disebutkan nama. Apakah itu orang yang sama dalam rekaman video yang kami miliki yang sempat kami wawancarai.
1: Okay, Bang Sugi, saya ke Bang Sugi, fakta yang terungkap ini ada 13 dari 16 unit belum tercatat sebagai PMN, kemudian ada fasilitas dan miras disebut milik pribadi Kasih Kamtip. Bisa dijelaskan dari temuan Dirjen IMIPAS?
0: Ya itu tadi, kalau tadi kita bisa hadirkan Ombudsman RI, maka bisa kita konfrontir dua fakta yang berbeda.
1: Okay.
0: Ya, sementara kan berdasarkan informasi yang sudah tersebar ke publik bahwa 13 katakanlah rumah dinas yang terindikasi sebagai villa mewah yang dimanfaatkan oleh warga binaan, itu pada saat temuan Ombudsman memang ada kan. Sekali lagi saya berharap ketika proses pemeriksaan ini sedang berlangsung, ini saya berharap sekali lagi kepada Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, khususnya Irjen Permasyarakatan, supaya pemeriksaan ini bisa mengungkap secara terang benderang, karena ini menjadi opini publik yang bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Apalagi sampai ada dugaan bahwa Lapas Cibinong menjual belikan fasilitas untuk kepentingan pribadi warga binaan. Saya pikir ini sangat berbahaya kalau kita tutup-tutupi.
1: Ini ada juga fakta yang disampaikan.

0: dilaksanakan oleh Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong yang telah dicopot, Wisnu Hani Purtranto, mengakui telah memerintahkan untuk bersih-bersih mencopot beberapa sejumlah perabotan di tempat lapas tersebut, seperti AC sudah tidak ada di situ saat Menteri IMIPAS melakukan pengecekan, Bang Sugi.
1: Ya itu tadi kami pertanyakan pada rapat dengar pendapat tersebut, walaupun tidak mendapatkan jawaban yang secara konkret ya. Okay. Misalnya ketika temuan ombudsman itu sudah tersebar ke publik, kita bisa melihat langsung bagaimana rumah atau villa mewah itu banyak sekali fasilitasnya kan. Baik. Bukan hanya dalam konteks miras, tapi ada ya banyaklah kan fasilitas-fasilitas yang sangat mewah, dan itu saya agak sedikit ragu juga kalau itu digunakan sebagai rumah dinas. Karena kita kan di Komisi 13 sudah membentuk panja.
0: Baik.
1: Ada beberapa kali, dan bukan hanya 1-2 rutan dan lapas yang sudah kita kunjungi, tapi dari Aceh sampai Papua, sebagai fungsi pengawasan kita di Komisi 13, kita juga sudah mengunjungi rutan dan lapas. Dan kita bisa melihat langsung bagaimana kondisi rutan dan lapas, bagaimana kondisi rumah dinas pegawai lapas, ya tidak semewah itu. Tapi sekali lagi kami kan ini sangat menghormati apa yang sedang dilakukan oleh mitra kami, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Kita berharap ini diungkap ke publik supaya katakanlah mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Ya,
0: sebelumnya saya juga berbincang dengan Pak Yanuar, ini rekan Anda di Komisi 13, membandingkan dengan lapas-lapas yang ada di Republik ini. Ini yang paling mewah nih Lapas Cibinong. Kenapa Lapas Cibinong punya fasilitas mewah, Bang Sugi?
1: Ya, dijelaskan. Pertama gini, saya belum bisa secara konkret bisa menjawab itu karena rencana kami itu hari Rabu kami akan kunjungan ke Lapas Cibinong.
0: Bukannya besok, Selasa?
1: Enggak, Rabu ya, Rabu.
0: Ditunda berarti?
1: Tadi kayaknya keputusan Rabu, nanti saya bisa cek kapan jadwalnya.
0: Baik.
1: Nanti ketika saya melihat langsung, tapi kalau berdasarkan temuan yang sudah dipublis di beberapa media dari hasil SIDA Ombudsman, memang mewah. Kalau untuk ukuran rumah dinas, apalagi bukan hanya sekedar rumah dinas kalapas, ya mungkin rumah dinas kepala seksi dan sebagainya itu termasuk mewah. Dan memang kan kalau dari temuan ombudsman kan sampai ada ya semacam videonya lah kan, bahwa itu ada warga binaan yang menempati rumah dinas itu atau villa mewah itu kan tanda tanya besar.
0: Siapa?
1: Ya tadi yang abang sebut tadi kan.
0: Yang foto itu ya, Jimmy Masrin.
1: Nah ini problemnya bang, ini tadi saya katakan di rapat dengar pendapat itu, kalau ini tidak tuntas, dan sebetulnya kan ini sudah menjadi rahasia umum yang bertahun-tahun, bahwa memang ada semacam jual beli fasilitas di lapas dan rutan kita, yang itu transaksional dengan pendekatan uang, dengan pendekatan koneksitas kekuasaan. Kalau ini tidak kita benahi, ini kan panja permasyarakatan Komisi 13 konteksnya dalam konteks itu. Kalau ini tidak kita benahi, ada semacam ketidakadilan dalam proses penegakan hukum kita, dan itu bahaya. Bahayanya bagaimana? Kalau sekarang kan gini, ada semacam kesadaran, ya kalau mau maling besar aja sekalian.
0: Baik.
1: Kalau mau korupsi besar aja sekalian. Karena apa? Karena di proses penegakan hukumnya bisa kita beli itu. Katakanlah kita bisa beli ponis, toh kalaupun kita masuk penjara kita bisa beli fasilitas mewah, bisa beli remisi, bisa beli pembebasan bersyarat.
0: Baik.
1: Misalnya ponisnya katakanlah 5 tahun segala macam, nanti menjalaninya tidak sampai seperti itu. Itu kan bahaya bagi proses penegakan hukum yang tidak adil tersebut.
0: Oke, ke Bu Ida. Bu Ida, tindakan korektif apa lagi yang diharapkan teman-teman ombudsman di lapangan yang paling mendesak saat ini dilakukan di Lapas Cibinong?
2: Iya, pertama kami melihat apa yang dilakukan oleh Pak Menteri ya, dengan memerintahkan Irjen melakukan pendalaman ini merupakan salah satu yang kami inginkan ya kemarin.
0: Termasuk evaluasi mencopot begitu ya pejabat strukturalnya.
2: Iya itu ya, ya menonaktifkan dan memeriksa itu menurut kami sesuatu hal yang baik yang perlu kami apresiasi. Ya, tetapi memang tidak cukup sampai di situ, Mas Arnop ya, bahwa banyak pekerjaan seperti disampaikan Pak Sugiat tadi perlu dilakukan perbaikan oleh Pak Menteri, termasuk adalah untuk mengevaluasi personil yang bertugas. Ya, jangan-jangan banyak juga nih personil yang sudah lama di sana, ya, tapi tidak pernah mengalami rotasi, atau bisa juga orang yang sebenarnya punya track record yang kurang baik, tapi ditempatkan di sana. Nah, ini kan penting untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh Kementerian IMIPAS. Tapi sekali lagi, menurut kami bahwa dalam rangka perbaikan ini perlu kami mendorong juga, bukan hanya kementerian ini pas.
0: Okay.
2: Tadi Pak Sugir sudah menjelaskan terkait dengan ada keterlibatan pihak lain. Kalau saya melihatnya dalam perspektif criminal justice system ya, bahwa bukan hanya INPIPAS yang berdiri sendiri yang bertanggung jawab terkait pembinaan, tapi ada juga hakim yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan putusan yang sudah dia jatuhkan ya, hakim watmat, pengawasan melekat itu ya, yang akan dilakukan oleh hakim secara berkala terhadap tahanan atau narapidana yang sudah dijatuhi hukuman dan dia menjalankan hukuman di tempat lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negeri.
0: Okay.
2: Nah ini penting. Kemudian juga bagaimana pihak kejaksaan juga memastikan seluruh narapidana yang sudah, mohon maaf, tahanan yang sudah dijatuhkan putusan inkrah oleh pengadilan itu sudah mendapatkan sudah dilaksanakan eksekusinya dan sehingga mereka bisa mengikuti program integrasi yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pemasyarakatan.
0: Okay.
2: Jadi ini penting bagi kami untuk memastikan tiga institusi dalam criminal justice system ini bekerja sama untuk mewujudkan pembinaan warga binaan yang lebih baik, yang berkeadilan dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Itu
0: ya,
2: dia
0: masalah. Tidak mencederai rasa keadilan masyarakat, apalagi dihalang-halangi begitu ya, ketika teman-teman ke lapas ini tidak boleh. Terakhir ke Anda juga closing statement-nya Bang Sugi, bagaimana memastikan bahwa teman-teman ombudsman tidak dihalangi bekerja di lapangan sesuai SOP-nya?
1: Ya kan, tadi kita ingatkan bahwa ombudsman itu bekerja itu dilindungi oleh undang-undang dan mereka punya otoritas untuk melakukan sidak, memastikan institusi pelayanan publik itu bisa bekerja secara akuntabel dan transparan.
0: Ya.
1: Tapi yang paling penting yang ingin saya sampaikan terkait dengan kasus ini, sebetulnya selama 2 tahun menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia, Pak Agus Andrianto itu sudah melakukan beberapa terobosan. Misalnya terkait dengan bandar narkoba yang dikirim ke Nusa Kambangan.
0: Okay.
1: Terus bagaimana supaya rutan dan lapas itu zero HP, karena ini problem ya. Masih banyak rutan dan lapas kita itu menjadi pusat penipuan scamming.
0: Okay.
1: Satu lagi bagaimana pemberantasan narkoba. Kemarin terjadi di Grobogan Bali misalnya, satu lapas bisa memproduksi narkoba yang begitu besar. Tapi problemnya memang ini mungkin menjadi budaya yang terjadi di permasyarakatan kita yang bertahun-tahun.
0: Okay.
1: Bahwa tidak ada, nanti kita ingatkan juga tadi di RDP, harus ada efek jera, sanksi efek jera terhadap siapapun oknum petugas lapas kita yang itu menyalahgunakan wewenangnya. Jangan hanya sekedar mutasi atau menonaktifkan dan sebagainya. Kalau memang ada oknum petugas lapas yang bahkan terindikasi melakukan pidana, saya pikir harus diproses pidana supaya menimbulkan efek jera.
0: Oke, efek jera ini harus ditegakkan ya, tidak hanya lip service saja. Terima kasih untuk waktunya. Pak Sugiyat Santoso, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Fraksi Gerindra, dan juga dari luar studio, Ibu Syafrida R. Rasahan, anggota Ombudsman RI, bersama Newsroom. Assalamualaikum, Pak Sugi, Ibu Ida. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih.
0: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
3: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
3: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
0: Berikutnya, Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi melantik Ketua dan juga Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT masa jabatan 2026-2030. Pelantikan digelar di kantor pusat Kementerian Perhubungan RI Jakarta pada Jumat 25 September. Ahmad yang sebelumnya menjabat selaku Inspektur I3 di Itjen Kemenhub dilantik sebagai ketua merangkap anggota KNKT. Nah, sementara Aleik Nurwah Yudi menjabat wakil ketua merangkap anggota. Sejumlah anggota lainnya juga dilantik, termasuk Chandra Mardika Saputra, Eling Selasari, Wisnu Haryadi, dan Setio Gunawan yang masing-masing memimpin subkomite investigasi kecelakaan pelayaran penerbangan lalu lintas dan perkereta apian. Menhub Dudi menyebut pelantikan ini menjadi momentum memperkuat keselamatan transportasi nasional melalui investigasi yang independen, objektif, dan profesional. KNKT juga diminta mempercepat rekomendasi keselamatan serta mendorong perbaikan sistem dan budaya keselamatan di seluruh moda transportasi. Menhub juga optimistis kolaborasi dengan seluruh pihak dapat terus meningkatkan keselamatan transportasi nasional sehingga masyarakat memperoleh layanan transportasi yang semakin aman, andal, dan berkelanjutan. Informasi selanjutnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengajak mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UMSU mempersiapkan diri menjadi generasi penerus Indonesia Emas 2045. Pesan ini disampaikan saat Kapolri memberikan kuliah umum kepada 6.027 mahasiswa dalam rangka PKKMB UMSU 2026 pada hari Senin.
8: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan kuliah umum kepada 6.027 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU di Medan pada Senin. Kapolri mengajak mahasiswa mempersiapkan diri untuk mengambil peran dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurut Kapolri, bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, dan perkembangan teknologi menjadi peluang besar bagi Indonesia. Namun peluang tersebut membutuhkan generasi muda yang berpendidikan, berkarakter, adaptif, menguasai teknologi, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Mahasiswa didorong meningkatkan kompetensi, mengembangkan kepemimpinan dan kewirausahaan, serta menjalankan tridharma perguruan tinggi. Di sisi lain, Kapolri meminta mahasiswa menjauhi narkoba, kekerasan, perundungan, dan intoleransi yang dapat mengganggu persatuan.
9: Tentu juga selain ilmu pengetahuan juga dibekali dengan keimanan, dan juga saya banyak mendengar bahwa Universitas Muhammadiyah juga termasuk universitas yang peduli terhadap isu-isu yang terkait dengan bagaimana menjaga ke depan terkait dengan masalah lingkungan dan sebagainya, dan ini menjadi modal bagi adik-adik di sini untuk terus bisa mengembangkan diri. Dan
8: Kapolri berharap mahasiswa mampu menjadi agen perubahan, pelopor Kamtibmas, dan perekat persatuan, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan sesuai bidang keilmuan masing-masing. Masa perkuliahan diharapkan menjadi momentum untuk menempa kemampuan, karakter, dan kepemimpinan sebagai bekal menjadi penggerak Indonesia di masa depan.
10: Tiga, terakhir bawah selanjutnya. Satu.
0: Pemirsa, puncak peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 digelar secara terpusat di kantor pusat PT Pos Indonesia, Kota Bandung, Minggu siang. Dipimpin oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, momentum ini menjadi pijakan penting untuk memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan literasi masyarakat, serta menghadirkan konektivitas yang inklusif
7: serta humanis.

0: Peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 tahun 2026 diselenggarakan secara terpusat di kantor pusat PT Pos Indonesia Kota Bandung pada Minggu 27 September 2026. Upacara peringatan kali ini dihadiri sejumlah elemen juga insan pos dan telekomunikasi. Hadir pula sejumlah veteran pos dan telekomunikasi yang menjadi tamu undangan. Angga Raka Prabowo, Menteri Komunikasi dan Digital, bertindak sebagai inspektur upacara peringatan ini. Terdapat serangkaian acara dalam upacara peringatan bakti postel kali ini. Wamenkom Digi Angga Raka Prabowo memimpin langsung upacara dan bertindak sebagai inspektur upacara. Selanjutnya memimpin sejumlah rangkaian acara lainnya yang diawali dengan peletakan karangan bunga pada tugu peringatan yang berada di kawasan kantor pusat PT Pos Indonesia. Setelah itu dilakukan pula penandatanganan sampul peringatan Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026 didampingi Direktur Utama PT Pos Indonesia dan Ketua Umum Aspimtel. Untuk menghormati jasa veteran pos dan telekomunikasi yang hadir, dilaksanakan pula prosesi pemberian tali kasih kepada perwakilan para veteran. Upacara diakhiri dengan hiburan angklung yang turut dimainkan seluruh peserta upacara. Ketua Pelaksana Hari Bakti Postel ke-81, Theodorus Ardi Hartoko mengungkapkan, upacara ini merupakan bagian dari rangkaian panjang peringatan Hari Bakti Postel tahun ini.
1: Jadi kita di tahun ini, di ulang tahun yang ke-81, kita membuat rangkaian acara sejak bulan Agustus yang lalu, diawali dengan convention dan exhibition dalam event DTECX di Jakarta. Terus selanjutnya kita juga melakukan pelibatan kolaborasi dengan masyarakat dalam bentuk acara sport bersama Fun Walk yang diselenggarakan di Kementerian Komdigi. Selanjutnya kita juga melakukan kegiatan yang cukup baru, yaitu adalah kita penyelenggaraan kompetisi e-sport bekerja sama dengan ISPA yang melibatkan ekosistem games yang ada di Indonesia. Juga kita melakukan kegiatan acara mini soccer dan juga donor darah, bukti bagi kita mempunyai kepedulian sosial kepada masyarakat. Dan puncaknya Mas, itu adalah pada hari ini kita melakukan peringatan ulang tahun atau peringatan Hari Bakti Postel yang ke-81 di Bandung.
0: Sementara Wamenkom Digi Angga Raka Prabowo mengungkapkan, peringatan Hari Bakti Postel 2026 menjadi momen penting untuk mempercepat adaptasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Selain memperkuat daya saing sumber daya manusia dan keandalan jaringan nasional, pemerintah juga menekankan krusialnya perlindungan masyarakat di ruang digital, terutama bagi generasi muda.
2: Tentunya postel ke depan karena teknologi semakin jauh, insan postel kita juga harus bisa mengikuti kemajuan teknologi. Ya, negara juga harus siap untuk bagaimana menyiapkan infrastruktur yang handal. Dan masyarakat juga kita berikan literasi yang baik agar menggunakan teknologi juga aman untuk seluruh masyarakat kita, terutama untuk anak-anak, untuk seluruh masyarakat.
0: Pemerataan akses komunikasi kini tak lagi sebatas membangun infrastruktur fisik hingga pelosok negeri. Lebih dari sekedar memperluas cakupan sinyal, transformasi digital diarahkan untuk membuka ruang pemberdayaan dan menghadirkan dampak sosial yang nyata bagi seluruh masyarakat.
3: Ya, kalau dengan dunia yang terhubung ini, yang tidak boleh kehilangan menurut saya adalah kemanusiaan. Karena dengan teknologi yang semakin canggih, dunia yang semakin tanpa batas, dan juga jaringan yang semakin cepat, kita itu jangan kehilangan empati dan juga kepedulian hadir untuk bahwa teknologi juga hadir untuk manusia. Di Bakti Komdigi kami memaknai konektivitas bukan sekedar menghubungkan jaringan, tetapi menghubungkan manusia dengan kesempatan untuk belajar, bekerja, berusaha, dan juga bertumbuh. Karena pada akhirnya konektivitas terbaik bukan hanya yang menghubungkan perangkat, tetapi yang mendekatkan manusia dan memastikan tidak ada yang tertinggal.
0: Peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 diakhiri dengan acara ramah tamah dan pemberian penghargaan terhadap sejumlah insan pos dan telekomunikasi. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.

Setelah melihat perjalanan timnas di era John Herdman sejauh ini, apakah laga melawan Malaysia bisa menjadi titik penting untuk melihat bentuk permainan yang sebenarnya ingin dibangun oleh Herdman? Kami ulas usai jeda bersama pengamat sepak bola. Tetaplah bersama kami

0: menggunakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
2: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
0: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Berikutnya, Timnas Sepak Bola Indonesia akan menjalani pertandingan versus Malaysia dalam lanjutan FIFA ASEAN Cup 2026. Kondisi Ragnar Oratmangun, Dean James, dan Emil Audero yang belum fit 100% membuat ketiganya kemungkinan harus absen dalam laga yang akan berlangsung pada malam nanti di Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta.
1: Setelah menang 2-0 atas Singapura di laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Garuda akan menjalani ujian berikutnya melawan Malaysia pada Senin malam. Latihan Timnas pada Selasa petang di lapangan PT IKA Jakarta Selatan juga sempat disaksikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Laga melawan Malaysia akan menjadi partai penting yang bisa menentukan posisi akhir Indonesia di Grup A. Sejarah panjang rivalitas antar dua negara menjadi bumbu tersendiri dalam pertandingan nanti. Dalam pertemuan terakhir di Piala AFF tahun 2021, Indonesia menang 4-1 atas Malaysia.
2: The energy's high, a lot of excitement for a big match. It's a decider really. I think these matches bring the best out of top players, and I think we have some top players in our team that have been relishing this type of moment to get a full stadium and a derby match. That means a lot to everyone.
1: Tim pelatih juga masih akan terus memantau kondisi Ragnar Oratmangun, Dean James, dan Emil Audero yang kondisinya belum fit 100%. Selain ketiga pemain tersebut, seluruh skuad Timnas Garuda dalam kondisi siap tempur.
3: We need to push and we need to work hard and try to connect it as good as possible for the game tomorrow, because yeah, what I heard now, it's a really big game, and I know it's a big game. But yeah, if you win the last game and you look forward to tomorrow, you're prepared and the chemistry will follow.
1: Di klasemen sementara Grup A FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia dan Malaysia sama-sama sudah meraih satu kemenangan. Sebelumnya, Indonesia menang 2-0 atas Singapura, sementara Malaysia menang 3 gol tanpa balas atas Bangladesh. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Sejak menangani Timnas, Herdman membawa gagasan penting dan juga perubahan gaya bermain dan juga evolusi permainan Indonesia. Kini menghadapi Malaysia, pertanyaannya adalah apakah perubahan itu mulai menemukan bentuknya? Apakah kita sudah melihat identitas permainan yang diinginkan Herdman? Seperti apa pendekatan taktiknya dan apa yang sebenarnya berubah dari Timnas Indonesia pada saat ini? Untuk membahasnya langsung sudah bergabung dari luar studio dengan Haris Pardede, pengamat sepak bola. Selamat sore, Bung Harfa, salam olahraga. Apa kabar Anda?
4: Selamat sore dan salam olahraga juga, kabar baik.
0: Baik, langsung saja melihat hari ini ajang pembuktian janji-janji dari Herdman. Apa yang berubah rasanya Anda lihat potensinya?
4: Ya, yang pasti yang berubah adalah lawannya. Sekarang lawannya tentu nggak main-main ya. Secara peringkat juga mereka sedikit lebih bagus. Dan kita tahu tadi juga Joao Pelopesi sempat menyinggung soal ini adalah pertandingan yang besar. Meskipun ya karena dia bukan natural born di sini, jadi dia mungkin nggak terlalu sejauh pengetahuan kita lah, bahwa ya rivalitas kita dengan Malaysia ini kan memang sudah dari zaman dulu ya, derby wilayah lah seperti itu ya. Tapi menurut saya ini jadi ada sisi positifnya juga ya. Jadi kita berharap, bukan membeda-bedakan, tapi orang pemain diaspora ini jadi nggak terdistorsi dengan rivalitas yang kita tahu selama ini kadang-kadang bisa mengganggu penampilan dari para pemain kita. Yang berbeda juga kalau kita lihat, saya pikir penguasaan bola lawan Singapura kita bisa melakukan itu dengan baik, tapi mungkin finishingnya yang nanti akan menjadi PR.
0: PR lainnya adalah tidak menurunkan skuad-skuad terbaik ya nanti malam juga.
4: Iya, tentu secara umum kita yakin dan kita berharap John Herdman akan menampilkan para pemain terbaik kita, tapi seperti yang tadi teman-teman redaksi sudah sampaikan, memang ada beberapa pemain yang diragukan. Ya, walaupun tidak 100% mereka bakal absen, tapi memang ini berkaca dari pertandingan lawan Singapura. Ragnar misalnya ditarik di menit ke-60-an karena mengalami sedikit masalah di kaki. Dean James bahkan half time ditarik keluar karena sepertinya ada masalah di dadanya ya, tabrakan. Dan Emil pun sempat tersiar kabar katanya kurang fit ya, tapi kita nggak tahu. Kita akan lihat dalam waktu mungkin 1 jam ke depan ya, kita akan lihat seperti apa nanti kekuatan terbaik yang ditampilkan oleh tim nasional kita di bawah John Herdman.
0: Nah, kita melihat juga tadi sebelumnya pertandingan dengan Singapura begitu ya, apa yang menjadi indikator paling penting nih untuk evolusi timnas, Bung Harfa, melihat formasi, pola menyerang, pressing, atau transisi pengambilan keputusan pemain?
4: Iya, memang kalau kita lihat komparasi dengan Singapura dan Malaysia mungkin agak sedikit berbeda. Okay. Kalau lawan Singapura kita memang sudah diprediksi akan lebih dominan ya, dan itu tidak masalah. Kita bisa melakukan itu dengan baik. Tapi memang ada beberapa PR tetap yang harus kita kerjakan di sini agar kita bisa mampu menaklukkan Malaysia. Karena Malaysia bagaimanapun juga kelasnya di atas Singapura. Misalnya konektivitas antara double pivot dengan depan. Di depan bagus nih, terutama Luke Fikri, Ragnar dan Ole. Tapi kemudian antara double pivot dan area lini ini menurut saya kurang lebih dimaksimalkan lagi. Lalu kedua soal Michy Becker. Okay. Ya, kelihatannya memang belum terlalu connect dengan Ole dan Ragnar karena mungkin dia baru bergabung juga. Jadi finishing ini yang menjadi persoalan karena kemarin kita menguasai ball position hampir 60% tapi hanya mencetak 2 shot on goal.
0: Baik, kita kan punya banyak pemain diaspora ya, Bung Harpa, dengan pengalaman di kompetisi Eropa. Bagaimana Hartman ini seharusnya memaksimalkan kualitas individu dalam sebuah sistem permainan konsisten?
4: Ya, balik lagi ke marwah dasar sepak bola ya, yaitu harus bermain secara teamwork, secara kolektif.
0: Okay.
4: Hanya mengandalkan individu saja itu sulit ya. Meskipun memang secara individu kita sudah sangat mewah ya menurut saya ya. Dari mulai lini belakang, kita bisa bayangkan penjaga gawang cadangan kita 2 minggu lalu baru ketemu Mbappe dan juga Vinicius Junior lawan Madrid tuh, bayangin tuh.
0: Baik.
4: Kemudian juga Justin Hubner yang main rutin di area divisi. Jadi secara individu kita udah oke, tapi bagaimana kemudian meramu mereka menjadi satu kesatuan unit untuk bisa menanggulangi Malaysia dan memastikan tiket lebih cepat ke final FIFA Asian Cup kali ini.
0: Oke, terakhir potensi skor, yang prediksi skor Anda untuk nanti malam.
4: Skor saya ini akan menjadi pertandingan ketat, tapi saya melihat Garuda mampu kali ini akan mencakar Harimau Malaya skor 1-0.
0: Amin. Kita doakan terbaik buat timnas Indonesia nanti malam. Terima kasih untuk waktunya bergabung bersama Newsroom. Bung Harpa, selamat sore. Salam olahraga.
4: Selamat sore. Salam olahraga.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Diana Valencia. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

0: perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Joko Widodo akhirnya secara terbuka menunjukkan kartu tanda anggota PSI. Ia juga menegaskan bahwa keanggotaannya di partai ini sejak Oktober 2025 lalu. Mengapa baru sekarang, momentum apa yang dikejar oleh Jokowi dan PSI? Selengkapnya akan kami bahas dalam dialog sesaat lagi. Saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI memastikan keanggotaan Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun untuk jabatan dan posisi di kepengurusan partai, PSI akan mengumumkannya dalam waktu dekat. Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natali mengatakan pengumuman mengenai posisi yang akan diemban Jokowi akan segera diumumkan secepatnya. Rumor yang beredar bahwa Jokowi akan jadi ketum atau Dewan Pembina PSI kembali menguat setelah memperlihatkan kartu tanda anggota PSI dalam sebuah acara di Bandung. Grace juga menyatakan bahwa Presiden ke-7 Indonesia itu sudah jadi anggota PSI selama 1 tahun terakhir.
1: Pak Jokowi resmi ada di Partai Solidaritas Indonesia dan ternyata sudah memegang KTA selama hampir 1 tahun. Jabatannya beliau, teman-teman mungkin tunggu aja, tapi buat kami beliau itu adalah inspirasi. Beliau itu panutan kami dan sangat-sangat semangat teman-teman makin membara ya. Pak Jokowi memperlihatkan KTA-nya, berarti PSI adalah Jokowi, Jokowi adalah PSI.
0: Teriakan hidup Jokowi menggema ketika Presiden ke-7 Joko Widodo menunjukkan kartu tanda anggotanya di Partai Solidaritas Indonesia di Bandung pada Sabtu lalu. Keanggotaannya ini ternyata sudah dari Oktober 2025, namun mengapa baru sekarang diumumkan, momentum politik apa yang hendak diciptakan oleh Jokowi dan PSI? Kita akan diskusikan sore hari ini dengan Dede Prayudi alias Mas Uki, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, dan juga Firman Nur, pakar politik BRIN. Saya sapa langsung, selamat sore Mas Uki dan juga Mas Firman.
2: Selamat sore.
3: Ya, selamat sore, selamat sore.
0: Oke, okay. Saya mau ke Mas Uki dulu. Mas Uki, kenapa ya baru sekarang, kenapa setelah setahun Jokowi jadi kader PSI lalu baru diumumkan?
3: Ya, ini kaitannya erat sekali dengan strategi untuk penguatan kami, terutama dalam hal penguatan struktur ke bawah ya. Jadi Pak Jokowi sejak awal memang sudah memberikan PR ya, artinya kalau misalnya mau Pak Jokowi itu bergabung, maka kader-kader PSI itu harus merampungkan setidaknya 80%

0: keterwakilannya di Indonesia sampai dengan ke level kelurahan garis miring desa, begitu ya. Dan ketika Pak Jokowi mengumumkan pun itu di Jawa Barat, di Bandung, dan saat itu Jawa Barat, Bandung itu baru saja merampungkan ya, baru saja merampungkan kewajibannya untuk melengkapi struktur sampai dengan ke tingkat kabupaten, sampai dengan tingkat desa garis miring kelurahan tadi. Dan sudah saatnya ya, sekali lagi sudah saatnya Pak Jokowi pada akhirnya mengumumkannya untuk kemudian memberikan semangat. Makanya kemarin itu di dalam pidatonya Pak Jokowi itu mengatakan, oke, sekarang sudah punya struktur, tapi strukturnya harus hidup. Okay. Karena Pak Jokowi itu menyiarkan kepada kami bahwa politik itu harus dekat dengan realita kehidupan masyarakat, dan struktur di level terkecil itulah ujung tombak ya. Mereka lah yang paling mengerti bau keringat rakyat, mereka lah yang paling mengerti realita kehidupan rakyat. Sehingga itu dia kenapa pentingnya pertama memiliki struktur, kedua adalah struktur yang hidup, dan bahwa Pak Jokowi mengumumkan sekarang itu adalah bagian dari strategi untuk menguatkan kader-kader kami di daerah. Demikian, Pak.
1: Oke, berarti ini ada kaitannya dengan struktur kepengurusan dan juga untuk memberikan pelumas begitu ya untuk para struktur juga tetap hidup begitu di beberapa daerah. Saya mau ke Mas Firman. Mas Firman, ini menurut Anda ada kaitannya nggak ya dengan isu parliamentary threshold yang juga sedang didiskusikan oleh parpol lain yang isunya belakang ini menguat di 5%?
2: Ya, saya kira memang apa yang diambil oleh Pak Jokowi untuk melangkah menunjukkan dirinya sebagai anggota PSI tentu saja terkait dengan konsolidasi partai ya, mengingat bahwa PSI selama ini belum bisa mencapai parliamentary threshold. Oleh karena itu tampaknya tidak ingin membuang waktu lama, dan tadi disebutkan ini juga untuk konsolidasi internal dan untuk makin menyolidkan partai dan langsung bisa bergerak secara masif, mengingat memang PT itu ada kemungkinan menjadi lebih tinggi. Nah itu kan memang harus diantisipasi dengan segera gitu ya. Jadi ini memang merupakan suatu hal yang bisa dipahami, mengingat juga PSI membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk bisa benar-benar eksis di tengah masyarakat dan menjadi pilihan bagi masyarakat juga.
1: Nah, sehingga memang ini Mas Firman, jadi menurut Anda ketika masuknya Pak Jokowi ini akan dilihat oleh parpol-parpol lain ini dalam merumuskan PT ini sebagai kawan atau sebagai lawan ya?
2: Tentu saja tidak ada lawan abadi dalam politik dan juga tidak ada musuh selamanya dalam politik. Itu bisa kita lihat nanti. Yang jelas memang ini pada akhirnya akan terkait dengan bargaining position di tahun 2029. Pertama, saya kira posisi keberhasilan di Pileg itu akan sangat matters ya. Mengingat bahwa keberhasilan di Pileg itu pada akhirnya juga akan meningkatkan bargaining position. Apakah dia akan menjadi partai yang melead satu pasangan atau dia akan yang di-lead gitu ya. Atau dia akan dilirik atau bahkan tidak dilirik. Oleh karena itu memang partai harus bersiap sejak dini agar dia betul-betul siap di dalam pemilu, Pileg dan juga Pilpres tentu saja, agar suaranya bisa signifikan. Apalagi saya dengar ada kemungkinan bahwa akan didahulukan Pilegnya ketimbang Pilpres. Nah ini kan mengindikasikan bahwa hasil Pileg itu sangat penting begitu ya. Jadi ini merupakan satu peringatan tentu saja bagi PSI itu sendiri agar lebih bersungguh-sungguh, mengingat juga potensi PT itu akan naik.
1: Oke, baik. Ngomong-ngomong soal kawan dan juga lawan, saya mau ke Mas Uki. Mas Uki, kan Pak Jokowi juga sempat menyebutkan ya, ada pihak yang dalam tanda kutip mulai takut dengan partai baru alias kehadiran partai Anda. Apakah memang sebenarnya PSI sudah melihat nih geliat atau gerak-gerik pihak yang hendak mempersulit partai Anda, atau seperti apa sih? Atau siapa yang dimaksud sebenarnya Pak Jokowi takut dengan keberadaan partai baru?
0: Ya, sudah jelas lah ya, terlebih ketika kami melekatkan asosiasi politik ya antara Pak Jokowi dengan PSI itu sendiri, serangan kepada PSI, serangan kepada Pak Jokowi itu semakin masif, dan gak hanya Pak Jokowi ya, karena dengan semakin melekatnya asosiasi politik antara Pak Jokowi dengan PSI, Pak Jokowi dengan Mas Gibran, di sini kan orang di kepalanya itu Pak Jokowi itu adalah jantungnya poros Solo, kurang lebih seperti itu. Dan kesuksesan Pak Jokowi berarti kesuksesan PSI, dan kesuksesan Pak Jokowi berarti kesuksesan Mas Gibran. Nah inilah dia yang tadi saya katakan terkait dengan poros Jokowi atau poros Solo itulah. Dan kita sama-sama tahu bahwa semenjak Pak Jokowi semakin rekat dengan PSI, menghadiri Rakernas, menghadiri Kongres, dan lain sebagainya, itu serangan kepada Pak Jokowi itu semakin masif, semakin deras, semakin terstruktur, ya. Bahkan di beberapa kesempatan, Presiden ke-7 Bapak Jokowi maksud saya, itu sudah secara terang-terangan ya mengatakan bahwa di berbagai kasus, misalnya di kasus tuduhan ijazah palsu, itu ada aktor besar di belakangnya. Dan ini kami percayai sebagai sesuatu yang sebenarnya sudah membuktikan dengan sendirinya bahwa yang menghambat kami, yang merintangi kami itu adalah mereka-mereka yang sekarang sudah nyaman ya di status quo, mereka-mereka yang sudah tidak ingin posisi mereka itu tergantikan oleh partai baru seperti yang Pak Jokowi sebut tentang PSI sebagai partai baru. Dan ya wajar saja ketika itu hambatan-hambatan, rintangan-rintangan yang diberikan oleh partai-partai lain ya itu menjadi semakin masif ketika Pak Jokowi semakin dekat. Dan ketika Pak Jokowi sudah menunjukkan KTA-nya, ini prediksi kami ini akan semakin deras lagi.
1: Berarti kalau Pak Jokowi pamer KTA ini artinya bukan justru mungkin parpol-parpol yang dulu berada di naungan atau sering berkomunikasi dengan Pak Jokowi bukan berarti melunak, tapi justru menurut Anda malah semakin keras begitu ya untuk berkompetisi dengan PSI begitu Mas Uki?
0: Ya tentu saja. Ketika kita berbicara pilpres, tentu kan kita berbicara koalisi dengan oposisi. Tapi kan ketika kita berbicara nah ini kan completely different ya. Ini adalah permainan yang sama sekali berbeda. Dan saya sepakat tadi dengan Mas Firman bahwa pileg itu berpengaruh terhadap daya tawar kami nanti di pres, kurang lebih seperti itu.
1: Oke, baik. Saya mau beralih ke Mas Firman. Mas Firman, ini kan artinya Pak Jokowi kembali bertarung ya ke arena politik 2029 dengan menunjukkan KTA-nya sebagai kader lah dari Partai Solidaritas Indonesia, posisinya belum tahu begitu. Dalam analisa Anda seberapa kuat ya modal Jokowi efek ini untuk mengantarkan PSI masuk parlemen? Terlebih misalnya ada obstacle ataupun tantangan yang tadi Mas Uki juga sudah ketahui bersama begitu ya. Misalnya PT itu bisa dinaikkan 5% sampai dengan 7%. Bagaimana menurut Anda Jokowi efek untuk saat ini?
2: Ya itu memang belum teruji ya, ini untuk pertama kalinya, tapi kita bisa lihat dari beberapa gejala bahwa memang serangan ke beliau sudah cukup masif sebagaimana sudah disampaikan oleh Mas Uki tadi, dan itu sudah juga mulai dijalankan. Tapi terlepas dari itu, ada beberapa catatan saya pada Pak Jokowi yang mungkin dari sisi internal ini akan mempersolid PSI dan akan makin membuat militansi meningkat. Namun tentu saja perlu diingat bahwa posisi Pak Jokowi hari ini adalah bukan lagi seorang presiden. Sehingga kekuatan beliau tentu saja semakin tergerus dibandingkan ketika beliau masih presiden. Kemudian pendekatan yang sejauh ini belum betul-betul ideologis, bahkan bisa dikatakan masih pragmatis, ini tidak menciptakan loyalis-loyalis ya, garis keras. Justru ideologis itu yang kita bisa harapkan lebih keras ketimbang pendekatan material gitu ya. Terbukti misalnya Bung Karno, dengan ideologi Bung Karno sampai hari ini masih menghasilkan Soekarnois yang loyal terhadap Bung Karno begitu. Kemudian yang ketiga, serangan bertubi-tubi itu sendiri tentu akan menggerus citra beliau, dan ini harus diantisipasi karena walau bagaimanapun kadang-kadang bercampur antara kekecewaan publik dalam bidang politik, pemerintahan, demokrasi, dan hukum kita hari ini kerap dikaitkan dengan Pak Jokowi. Dan ini bukan suatu hal yang menguntungkan, tentu saja ini harus memicu PSI jauh lebih keras lagi di dalam berjuang. Dan yang saya kira juga penting bahwa performa tokoh-tokoh PSI yang ada dalam kabinet atau tokoh-tokoh yang selama ini dikenal belum juga menunjukkan performa yang moncer gitu ya, masih biasa-biasa saja. Sehingga memang dengan persoalan-persoalan seperti itu, saya kira Jokowi efek ya masih kita nantikan untuk bisa dibuktikan, tapi so far menurut saya tidak mudah.
1: Baik, Jokowi efek masih bisa kita nantikan, tapi mungkin tidak mudah begitu ya. Mas Uki, ini kan artinya Pak Jokowi meskipun belum tahu begitu ya posisi resminya apa di PSI, dan katanya teman-teman PSI masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan. Ini kan artinya berarti posisi dari Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga Presiden ke-8 Prabowo Subianto ini sama-sama ataupun berbeda perahu, berbeda partai politik. Berarti bisa bersama-sama di 2029 seperti 2024 kemarin, tapi juga bisa berpisah. Nah ini juga sudah dihitung oleh teman-teman PSI dan juga Pak Jokowi tentunya.
0: Ya, ya. Sejauh ini memang instruksi dari Pak Jokowi, kita tetap ya firm bahwa komitmen kami untuk Pilpres 2029 itu adalah Prabowo Gibran dua periode. Dan saya jujur saja bahwa di dalam rapat-rapat terbatas di kestrukturan PSI, di dalam rapat-rapat mingguan yang kami laksanakan, itu kami tidak sama sekali membahas terkait dengan Pilpres. Jadi ketika saya mengatakan bahwa dukungan kami terhadap Prabowo Gibran dua periode, itu sampai dengan saat ini ya, ini masih belum tergoyahkan. Sehingga ketika kami bekerja, ini murni pekerjaan-pekerjaan politik yang kami lakukan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang kaitannya dengan pemilihan legislatif. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik. Berarti targetnya masih legislatif, tapi Pilpres bukan berarti tidak jadi salah satu bahan begitu ya, Mas Uki ya. Saya mau ke Mas Firman lagi terakhir. Mas Firman, ini artinya Prabowo Gibran dua periode itulah yang digaungkan oleh teman-teman PSI begitu. Tapi menurut Anda di 2029 dengan masuknya Jokowi jadi kader PSI bahkan sudah setahun begitu ya. Menurut Anda ini kansnya semakin besar Prabowo Gibran dengan artinya Mas Gibran tentu didukung oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi masuk PSI ini udah satu perahu begitu ya. Kansnya lebih besar Prabowo Gibran dua periode atau justru lebih berpotensi pecah kongsi?
2: Iya, saya melihat bahwa ada beberapa so far ya justru sudah ada wacana untuk mungkin ada beberapa kandidat lain dalam Wapres ya. Oleh karena itu memang PSI dan Jokowi juga harus bersiap untuk menentukan situasi apa antisipasi terhadap kemungkinan ini dengan mungkin juga melakukan penjajakan secara internal kepada Pak Prabowo apakah memang Mas Gibran masih dalam pilihan atau radar Pak Prabowo atau bagaimana. Nah, kemudian yang kedua juga akan sangat menarik kalau memang PSI dan Pak Jokowi juga melakukan penjajakan dengan kandidat-kandidat lain yang memang mungkin bisa tetap mengantarkan Mas Gibran di RI2 atau juga bahkan RI1. Nah, artinya bahwa situasi ini menunjukkan bahwa potensi apakah masih ada peluang bersama Pak Prabowo atau tidak itu masih masih terbuka untuk bisa berubah saya kira ya ke depan. Karena juga mungkin keinginan orang-orang di sekitar Pak Prabowo mungkin tidak selamanya firm dengan Pak Mas Gibran begitu.
1: Oke, baik kita nantikan 2029 nampaknya memang masih panjang tapi rasanya sebentar lagi juga. Terima kasih telah berbagi perspektif analisa Anda. Ada Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Mas Uki dan juga ada Pak Mas Firman Nur pakar politik dari BRIN. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Informasi lainnya, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin resmi menyerahkan 12 unit kendaraan tempur amfibi AAV M35 kepada Pasukan Marinir 1 Korps Marinir TNI Angkatan Laut pada Senin pagi. Penyerahan dilakukan secara simbolis melalui Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali hingga Panglima Korps Marinir Letjen Endi Supardi.
3: Prosesi penyerahan dilaksanakan di Markas Pasmar 1 Cilandak, Jakarta Selatan. Kendaraan tempur AAV M35 ini merupakan varian AAV 7A1 RAMRS buatan Amerika Serikat yang diadakan melalui skema Foreign Military Sales atau FMS. Nama M35 memiliki arti khusus, di mana huruf M merujuk pada marinir, angka 3 menandakan 3 kru atau awak kendaraan, serta angka 5 menunjukkan kemampuan beroperasi di laut hingga Sea State 5. Alutsista baru ini dinilai lebih modern dibandingkan kendaraan LVT-7 yang digunakan sebelumnya.
4: Dan ini memperkuat kendaraan tempur dari pasukan marinir, khususnya untuk pasukan pendarat untuk pelaksanaan operasi amfibi. Kendaraan ini lebih baru dari LVT-7 yang pernah kita terima dari Korea Selatan. Dan ini sudah lebih modern dan harapannya nanti bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan militer maupun kepentingan-kepentingan non-militer. Kapasitas angkut dari kendaraan ini adalah 21 orang dengan kru 3 orang dan dia mampu melewati perairan atau laut dengan Sea State 5.
3: Selain untuk operasi militer dan dukungan gerakan dari laut ke pantai, kendaraan tempur amfibi ini juga dapat difungsikan untuk mendukung kepentingan non-militer seperti penanggulangan bencana. Dengan penambahan 12 unit ini, Korps Marinir secara bertahap akan menerima total 105 unit AAV-M35 hingga tahun 2028, yang nantinya akan didistribusikan untuk memperkuat Pasmar 1, Pasmar 2, dan Pasmar 3.
5: Kehadiran kendaraan tempur ini bukan sekedar untuk menambah alutsista semata, melainkan untuk meningkatkan mobilitas dari laut ke darat, perlindungan lapis baja, angkutan pasukan, serta manuver kecepatan pasukan di negara kepulauan. Warsa, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
1: Duel tim nasional Indonesia versus Malaysia dalam laga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin malam akan jadi laga krusial menuju final. Laporan langsung dari GBK akan hadir usai jeda.

0: Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

Duel tim nasional Indonesia versus Malaysia dalam laga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin malam akan jadi laga krusial menuju ke final. Oleh karena itu kita sudah terhubung dengan Erlangga Wisnuaji, koresponden CNN Indonesia di kawasan

0: Kalau kita berbicara mengenai pertandingan sepak bola antara Indonesia dan Malaysia, ini sejarah panjang rivalitas antar dua negara ini selalu menjadi bumbu-bumbu yang membuat pertandingan antara dua kesebelasan ini menjadi menarik. Dan kalau saya mungkin akan membahas sedikit rekor pertemuan antara Indonesia dan Malaysia. Kalau berbicara rekor pertemuan, ini tim nasional sepak bola Indonesia terakhir kali bertemu dengan timnas Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ini pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2022 pada tanggal 5 September 2019. Saat itu, tim nasional Indonesia harus mengakui keunggulan Malaysia dengan skor 3-2. Namun kalau kita berbicara pertandingan terakhir antara Indonesia versus Malaysia ini terjadi di Piala AFF pada bulan Desember 2021, di mana saat itu Indonesia menang dengan skor 4-1. Dan kalau kita berbicara dari 5 pertemuan terakhir antara timnas Indonesia versus Malaysia, ini sebenarnya Indonesia sedikit lebih unggul.
1: Malaysia sedikit lebih unggul dengan 34 kali memenangkan pertandingan, sementara Indonesia hanya memenangkan 33 pertandingan dan sisanya imbang 18 kali. Dan sebagai informasi dari info yang saya dapat bahwa hari ini tiket yang sudah terjual ada di kisaran.
0: Sekitar 56.000 hingga 60.000 tiket sudah terjual dan dipastikan semua penonton ini akan mendukung penampilan dari timnas Garuda. Karena bila kita berbicara laga FIFA ASEAN Cup ini, kemenangan saat melawan Malaysia nanti ini menjadi kemenangan yang sangat penting karena akan menentukan langkah Indonesia untuk bisa melaju ke final atau grand final FIFA ASEAN Cup 2026. Karena seperti kita ketahui, di grup A ini Malaysia di pertandingan pertama menang 3-0 atas Bangladesh, sementara Indonesia menang 2-0 atas Singapura. Dan artinya siapapun yang memenangkan pertandingan malam ini berpeluang besar untuk bisa lolos ke grand final sebagai juara grup A dan akan bertemu dengan juara grup B untuk memperebutkan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Dan kalau kita berbicara mengenai kesiapan tim nasional sepak bola Indonesia kemarin dalam sesi latihan, usai latihan,
1: Squad timnas kita sudah dalam kondisi siap tempur, namun John Herdman kemarin menyebutkan bahwa ada 3 pemain yang masih harus dilihat kondisi kebugarannya karena cedera ringan yang didapat, yaitu ada Ratna Rosmangun mencetak gol.
0: Indonesia ke gawang Singapura kemarin, kemudian ada Emil Audero yang juga masih harus dipertanyakan kondisinya. Harapannya tentunya semua pemain Indonesia dalam kondisi fit 100% dan siap memberikan yang terbaik agar bisa memberikan poin penuh saat laga melawan Malaysia yang kick off rencananya akan berlangsung pada pukul 7:30 malam nanti. Diana.
2: Oke, Angga, sedikit kita tahu betul bahwa beberapa waktu lalu, mungkin sekitar pekan lalu begitu ya, Indonesia versus Singapura itu terakhir memang kita menang begitu 2-0, tapi tidak sedikit saya lihat di media sosial yang cukup kecewa dengan performa dari skuad Garuda yang kurang disiplin begitu. Kalau menurut Anda dari hasil Indonesia versus Singapura kemarin, kemenangan kemarin, apa ataupun bagaimana jalannya nanti kesiapan para pemain, terlebih mungkin pemain yang Anda kira bisa jadi pemain kunci pada malam hari ini?
0: Ya, menurut saya saat laga kemarin melawan Singapura sebenarnya pemain
1: antar lini menurut saya sudah berjalan cukup baik. Kemudian Luke Fikri yang beroperasi di sisi kanan juga mampu beberapa kali mengeksploitasi pertahanan Singapura dan memberikan umpan-umpan yang berpeluang menjadi gol bagi Indonesia.
0: Namun yang harus digarisbawahi mungkin bahwa beberapa kali peluang emas yang didapat oleh penyerang-penyerang kita seperti Ragnar Uratmangun, Luke Fikri, kemudian ada kemarin ada Miss Baker, ini memang
1: penggemar sepak bola Indonesia, kita juga harus bisa memanage ekspektasi kita terhadap penampilan timnas sepak bola Indonesia. Karena kemarin John Herdman juga menyebutkan bahwa ia menyadari betul bahwa pertandingan melawan Malaysia ini adalah pertandingan big match. Mungkin bisa dibilang adalah Southeast Asia Derby. Namun ia kembali menyebutkan bahwa untuk membangun tim yang bagus, yang kuat, yang dengan harapan bisa lolos ke Piala Dunia ini membutuhkan waktu. John Herdman menyebutkan bahwa ia juga membutuhkan waktu untuk bisa membawa timnas sepak bola Kanada untuk meraih prestasi dunia, dan dia menyoroti bahwa beberapa pemain yang bergabung di timnas sepak bola kali ini baru pertama kali bertemu. Luke Fikri

0: Kemarin adalah pertandingan yang pertama ya berseragam timnas, kemudian masih ada Dean James dan lini depan, lini tengah kita juga ada beberapa pemain yang baru kali pertama berpasangan dan bermain di lapangan bersama.
1: Dan ini tentunya membutuhkan waktu, namun John Hartman menyebutkan bahwa suasana kebatinan tim sepak bola Indonesia jelang pertandingan melawan Malaysia nanti sudah dalam kondisi yang sangat baik. Semua pemain sangat bersemangat untuk bisa menunjukkan penampilan terbaiknya dan membawa pulang poin penuh bagi supporter Indonesia yang tentunya mengharapkan kemenangan yang datang ke Stadion Utama GBK, yang menonton di layar kaca, dan semuanya yang mengharapkan kemenangan diraih oleh tim nasional sepak bola Indonesia, Diana.
2: Baik, kita tidak sabar melihat jalannya pertandingan nanti, dan tentunya kita harapkan kemenangan bisa diraih oleh skuad Garuda. Terima kasih, koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji dari kawasan GBK, Senayan, Jakarta. Selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan sejumlah aliran sungai dan saluran air menjelang musim hujan. Di Jakarta Pusat, anak Kali Krukut sepanjang 2,3 km dikeruk dan akan ditata tanpa menggusur warga. Sementara itu, di Jakarta Selatan, pengerukan Kali Mampang dilakukan untuk menambah kapasitas tampung dan mengurangi risiko genangan serta banjir.
3: Menjelang musim hujan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan aliran sungai dan saluran air di sejumlah wilayah. Di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, anak Kali Krukut sepanjang 2,3 km dilakukan pengerukan Senin pagi. Gubernur Jakarta Pramono Anung memantau langsung proses pengerjaan dan menyebut penanganan kali yang sudah hampir 60 tahun tidak dikeruk ini tidak cukup hanya dengan pengerukan. Selanjutnya, Pemprov DKI akan menata kawasan tersebut dengan membangun turap di sisi kiri dan kanan kali, menata MCK, serta melakukan penghijauan. Penataan dilakukan tanpa menggusur warga.
4: Ini akan ditangani secara menyeluruh, menjadi kawasan yang kita buat menjadi rapi. Jadi nanti perubahannya tidak setengah-setengah lagi, tidak hanya sekedar digali, supaya lancar, tetapi ditangani secara menyeluruh, termasuk dilakukan penghijauan, dilakukan turap, MCK-nya dibangun dan sebagainya. Dan tentunya hampir sebagian juga mata pencariannya di dekat ini, karena penataan kawasan tidak kita lakukan penggusuran. Yang kita lakukan adalah menata kawasan, tetapi dirapikan.
3: Proses pengerukan di kawasan padat penduduk memerlukan 3 unit mini spider karena akses jalan yang sempit. Penataan kawasan diproyeksikan dimulai awal tahun depan dan ditargetkan rampung pada tahun 2028. Pengerukan sungai juga dilakukan di Kali Mampang, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Pengerukan dilakukan sepanjang 437 meter dengan progres mencapai sekitar 61%. Hingga Senin siang, volume material yang sudah dikeruk mencapai 1.055 meter kubik. Pengerukan telah dilakukan sejak 8 Agustus dan ditargetkan selesai 30 Oktober mendatang.
5: Nah, ini upaya pengerukan-pengerukan ini yang otomatis lah, ini untuk mengurangi permasalahan genangan atau banjir yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Makanya sebelum terjadi musim hujan, kita siapkan payung sebelum hujan.
3: Untuk mendukung pengerukan Kali Mampang, Dinas Sumber Daya Air mengerahkan 3 alat berat, terdiri dari 2 unit alat amfibi dan 1 unit spider. 5 unit dump truck juga disiapkan untuk mengangkut material hasil pengerukan. Selain Kali Mampang, pembersihan saluran lingkungan juga dilakukan secara gotong royong karena sedimen yang menumpuk membuat alat berat sulit masuk. Kegiatan ini melibatkan PPSU, Pasukan Biru, Pasukan Kuning, Pasukan Oranye, serta warga. Kerja bakti serentak juga digelar di sekitar 65 lokasi di Jakarta Selatan dengan melibatkan aparatur sipil negara dan warga. Selain pengerukan, pemerintah Kota Jakarta Selatan juga melakukan pengerjaan turap yang dimulai sejak 7 Juli dan ditargetkan selesai 4 Desember. Berbagai penanganan ini dilakukan untuk menambah kapasitas aliran air serta mengurangi risiko genangan dan banjir saat musim hujan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kawasan berorientasi transit atau TOD tidak hanya mengubah pola mobilitas warga, tetapi juga berpeluang mengubah nilai dan aktivitas ekonomi sebuah kawasan. Blok M jadi salah satu contohnya, dan kini dengan ekspansi MRT fase 2, sejumlah koridor baru diproyeksikan jadi pusat aktivitas dan juga pengembangan properti. Hadirnya konsep transit on development di kawasan Blok M perlahan telah mengubah cara warga beraktivitas dari sekedar transit menjadi kawasan yang terhubung dengan beragam aktivitas sehari-hari. Tapi seperti apa sih sebenarnya perubahan yang dirasakan oleh warga dari adanya konsep TOD di kawasan ini? Kita tanyakan langsung.
6: Everything has changes in my life. Yang tadinya depends on my personal automobile or other transportation. Now everything is my life is for daily. I would prefer to take MRT because it's very simple, very fast, easy to access, then very on time. Very on time.
2: Okay.
6: So everything is predictable.
2: Okay. Kalau sekarang lagi lari sore-sore ini gimana, Pak?
6: Of course, yeah. After this, I finish, get MRT, then go home. Then I ride my bike.
7: Basically, aku sendiri suka banget naik kendaraan umum, transportasi umum, karena bisa jadi menjangkung kemana-mana.
8: Ya, Blok M-nya makin rame, jualan saya makin lumayan, habis jam 10-an malam. Ya.
9: Semenjak Blok M hub dibenerin, jadi I'm Reno tambah rame. Tapi kalau bisa sih AC-nya dibanyakin biar tambah lebih dingin, nyaman juga kan buat pengunjungnya.
2: Perubahan aktivitas di Blok M ini menjadi bagian dari arah pengembangan TOD, seperti pada ekspansi MRT fase 2 dari Bundaran HI sampai Kota Tua. Dalam paparan Cushman & Wakefield Desember 2025, dampaknya diperkirakan menjalar ke berbagai sektor properti. Di sektor perkantoran, koridor Tamrin dan Kota Tua diperkirakan akan menjadi koridor yang menarik termasuk melalui redevelopment lahan yang sudah ada. Sementara di sektor retail, perhotelan, apartemen dan kondominium, hotspot properti baru akan terjadi di wilayah Mangga Besar, Glodok dan Mangga Dua.
10: Yang terjadi adalah tingkat hunian di gedung-gedung grade A sepanjang jalur MRT fase 1 itu telah meningkat lebih cepat daripada gedung-gedung di luar jalur MRT. Perbedaan tingkat hunian semakin melebar dan telah berlipat ganda dalam 3 tahun terakhir. Kita lihat seiring dengan ekspansi MRT fase 2 yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Aditya, lokasi yang paling dicari selanjutnya untuk permintaan dan pengembangan perkantoran dalam waktu dekat itu kemungkinan besar terjadi di koridor Tamrin dan juga Kota Tua. Akan tetapi mengingat kelangkaan dari lahan kosong yang ada di koridor tersebut, kemungkinan akan terjadi opsi redevelopment di koridor tersebut.
2: Selain pengembangan properti dan integrasi antar moda dengan MRT, fokus pengembangan TOD diarahkan pada kawasan mixed use, agar kawasan tak hanya ramai pada jam-jam tertentu. Tujuannya untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan mobilitas, mendorong aktivitas ekonomi, dan mengoptimalkan nilai lahan di sekitar koridor MRT.
11: Nah, kenapa kita pilih mixed use? Karena mixed use itu adalah bagaimana suatu kawasan itu hidup, makanya tadi kita bilang ada livable gitu kan. Hidup 7x24 jam bahkan. Tapi bagaimana kita menciptakan suatu kawasan ketika semuanya ada di situ, saling mengisi akhirnya. Bisa jadi nanti ke depannya tadi saya bilang, mungkin kita akan ada di Bekasi, kita bikin apa gitu, semuanya ada di situ. Sehingga bukan orang Bekasi yang ke Jakarta, bisa jadi orang Jakarta yang ke Bekasi gitu. Ketika itu yang dilakukan gitu kan, itu yang perlu kita kembangkan gitu ya.
2: Membangun kawasan membutuhkan kolaborasi. Developer berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur publik, sedangkan tenan, komunitas dan juga UMKM itu sebagai penggerak ekosistem kawasan yang menciptakan aktivitas, nilai ekonomi dan juga kehidupan berkelanjutan. Tujuannya adalah bagaimana Jakarta menuju kota global dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Desyari Tonang, CNN Indonesia. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
2: We could tour a city like Rosewood.

0: maut terjadi di sebuah persimpangan jalan pada hari ini dan mengakibatkan tabrakan beruntun.
1: Alah.
0: Beberapa pihak.
1: Kalau ada yang meninggal, tinggal kubur.
2: Buat Tono, semua tragedi hanyalah bahan komentar.
1: Viral nih komen gue. Tono gitu loh.
2: Untuk pertama kalinya, Tono bukan lagi pelaku. Sekarang, dia yang menjadi sasaran.
3: Dasar Tono.
4: Woi Tono.
3: Marutot. Wah, semoga nanti yang mati.
5: Tidak sekarang dugaan ujaran kebencian melalui media elektronik kembali digelar di pengadilan pada hari ini.
2: Karena pada akhirnya, satu kata maaf jauh lebih kuat daripada 1000 makian.
1: Halo, saya Tono. Saya mau minta maaf serta menyesal.
2: Jadilah manusia, bahkan saat kau berada di dunia maya. Jempolmu adalah harga dirimu. Gunakan untuk merangkul, bukan memukul.
6: Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bangkok, Thailand sejak Kamis pekan lalu hingga Senin belum juga surut. Kondisi ini bahkan telah mengubah kawasan perbelanjaan jadi pasar terapung dadakan. Warga dan pedagang tetap beraktivitas di tengah genangan, sementara pemerintah menetapkan Bangkok sebagai wilayah terdampak bencana. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Selamat malam, sampai jumpa.
7: Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di kota Bangkok, Thailand pada Senin. Bahkan kawasan di depan sebuah mal di Bangkapi, kota Bangkok, berubah menjadi pasar apung dadakan. Pedagang berjalan di tengah banjir untuk menjual ikan, sayuran, dan kebutuhan lain dari atas platform terapung, wadah plastik, atau kotak gabus. Sementara para pembelinya berjalan atau menggunakan perahu kecil untuk berbelanja. Pasar apung ini muncul karena gedung pasar terendam banjir, padahal warga tetap harus beraktivitas dan banyak dari mereka yang mulai kehabisan bahan makanan akibat banjir yang terjadi sejak Kamis. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur sejak Kamis. Badan Cuaca Bangkok melaporkan curah hujan bahkan mencapai 300 mm. Pemerintah kota Bangkok menetapkan ibu kota Thailand itu sebagai wilayah terdampak bencana pada Sabtu 26 September. Menurut Kementerian Dalam Negeri Thailand, banjir telah melanda 41 provinsi di Thailand sejak 16 September, menyebabkan setidaknya 8 orang meninggal dan berdampak pada lebih dari 580 ribu rumah. Karena cuaca dilaporkan terus memburuk dan banjir belum juga surut, pemerintah Thailand memutuskan untuk meliburkan pegawai negerinya di kota Bangkok dan 3 provinsi di sekitarnya sejak Minggu 27 September. Hanya saja warga Bangkok sepertinya sudah mulai bosan tinggal di dalam rumah. Mereka memilih keluar rumah, menerjang banjir dan tetap beraktivitas.

0: Warga dan pedagang tertimpa pohon besar yang ditumbang. Kejadian ini terekam kamera pengawas. Perempuan sekaligus istri jadi korban pembunuhan suami. Korban hilang 2 tahun, ditemukan sudah jadi kerangka. Cerita buruh tani di Kabupaten Bandung bertahan di tengah terbatasnya lahan dan sulitnya pendapatan. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. 4 pohon besar di kompleks Villa Duta Bogor, Jawa Barat tiba-tiba tumbang dan menimpa sejumlah pedagang dan juga warga. Detik-detik tumbangnya pohon besar itu terekam kamera pengawas pada Senin pagi. 4 orang yang sedang beraktivitas di dekat pohon tidak bisa menyelamatkan diri lebih jauh hingga tertimpa batang pohon dan juga terjebak di bawah pohon. Sedikitnya 2 korban dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran luka parah di bagian kepala dan tangan. Sementara 2 pedagang berhasil merangkak keluar meskipun mengalami luka memar di punggung. 1 sepeda motor dan juga gerobak pedagang juga rusak berat. Tim SAR gabungan yang didatangkan ke lokasi memotong batang pohon yang melintang di jalan. Kondisi tanah yang tergerus hujan diduga menjadi penyebab 4 pohon setinggi 20 meter ini tumbang bersamaan.
1: Udah pas bubar, ada 2 orang yang lagi belanja, yang lain tadi udah bubar, dan yang lain tadi ibu-ibu biasanya kan yang olahraga pas belanja di sini, tiba-tiba rubuh, jadi nggak ada angin sama sekali, itu mau langsung.
2: Bapak kenanya apa aja?
1: Hah?
2: Badan kena apa aja?
1: Ini doang punggung ini. Kan saya tiara pagi ini. Oh, ini saya di bawah pohon.
2: Oh gitu.
1: Ini merandang. Oh. Kalau saya berdiri mah hancur saya kepala.
0: Seorang guru di salah satu sekolah di Tangerang Selatan dilaporkan ke polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap siswinya. Korban yang kini berusia 13 tahun diduga mengalami perbuatan tersebut sejak kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 1 SMP.
3: Seorang guru di salah satu sekolah di Tangerang Selatan dilaporkan ke polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap siswinya. Korban yang kini berusia 13 tahun diduga mengalami perbuatan tersebut sejak kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 1 SMP. Bukti percakapan antara korban dan terlapor serta tulisan curhat korban menjadi bagian dari bukti yang dibawa kuasa hukum saat melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan. Dugaan perbuatan tersebut disebut terjadi di lingkungan sekolah setelah kegiatan belajar mengajar dengan dalih kegiatan mengaji. Kuasa hukum menyebut pendekatan terhadap korban diduga dilakukan secara bertahap dengan membangun kepercayaan dan komunikasi yang intens. Dalam dugaan peristiwa ini, terlapor disebut pernah mempertontonkan konten pornografi kepada korban, melakukan sentuhan pada bagian sensitif, serta meminta foto yang tidak pantas.
4: Ada pola ya pendekatan manipulasi yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban dengan mengiming-imingi sesuatu hal yang disukai oleh korban dengan tujuan melakukan eksploitasi seksual terhadap korban. Ya, jadi terduga pelaku yang kami laporkan adalah inisialnya NAA yang saat ini masih tercatat sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah internasional ya, berbasis agama yang berlokasi di Tangerang Selatan dengan inisial IC.
5: Penyidik, utamanya unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan masih melakukan penyelidikan terkait dengan permasalahannya. Saat ini juga telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap para saksi dan juga yang pihak yang dirugikan.
3: Hingga kini polisi belum menyampaikan hasil akhir penyelidikan maupun status hukum pihak yang dilaporkan. Faru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
0: Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ini terkait dengan kebakaran yang melanda sebuah rumah sakit yang ada di Indramayu, Jawa Barat pada Minggu. api membakar beberapa ruangan di 3 lantai rumah sakit. Petugas rumah sakit Mitra Medika Indramayu dan juga keluarga pasien panik saat kebakaran terjadi di lantai 3 rumah sakit. Sejumlah pasien harus dievakuasi ke luar rumah sakit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Petugas pemadam kebakaran pun harus naik turun tangga. Petugas akhirnya berhasil memadamkan api dan tidak ada korban akibat peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki kepolisian. Selanjutnya informasi dari Sumatera Utara, tanggul yang kembali jebol membuat ratusan rumah yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur mengakibatkan tanggul kembali jebol. Ratusan rumah warga di sedikitnya 8 kecamatan terendam banjir setinggi lebih dari 1 meter. Warga pun terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Tugas BPBD, TNI dan juga Polri mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah. Banjir yang menerjang juga membuat satu jembatan tersapu air. Ya, dan informasi yang ketiga ini dari Gunung Semeru yang bererupsi pada Minggu pagi. Letusannya membentuk kolom abu setinggi 1.300 meter. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami 3 kali erupsi pada Minggu pagi. Erupsi berupa letusan yang membentuk kolom abu setinggi 1.300 meter dan teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang meminta warga tidak melakukan aktivitas di radius 13 km dari puncak dan 500 meter dari sepadan sungai Besukoboan sepanjang 17 km. Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan juga lahar di sepanjang sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga. Informasi berikutnya, warga Klaten Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di lahan kosong. Kerangka manusia ini ditemukan berserakan di sekitar lokasi.
6: Temuan kerangka manusia menggegerkan warga Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten Jawa Tengah Minggu siang. Kerangka ditemukan di sebuah lahan kosong. Suyono, salah seorang warga, sedang beristirahat usai menggarap sawah di sekitar lokasi. Namun, tiba-tiba keponakannya menghampirinya dan memberitahu kalau kemarin ia melihat kerangka manusia saat mencari burung. Suyono dan keponakannya kemudian bersama-sama memeriksanya. Apa yang dicurigai ternyata benar, tulang tengkorak dan tulang lainnya dari kerangka manusia berserakan di sekitar lokasi. Mereka langsung melaporkan temuan tersebut ke pemerintah desa dan Polsek Pedan.
7: Ya, tadi pagi kan saya di ladang kerja di situ. Habis sarapan, terus ponakan saya itu bilang, "Mas, kemarin saya ada tengkorak di sana pas hari lihat burung gitu. Terus di bawah ada tengkorak, itu lihat ya Mas, bareng-bareng gitu ya itu. Terus saya foto, saya video, saya kirim ke Pak Dodo perangkat desa.
8: Setelah dicek betul ada dulu.
7: Dicek betul itu ada.
8: Sempat kaget enggak?
7: Kaget Pak ada ini.
6: Personil Polsek Pedan langsung ke lokasi dan berkoordinasi dengan Inavis Polresta Klaten untuk proses identifikasi. Kerangka tersebut akhirnya berhasil teridentifikasi setelah salah satu keluarga mengenali pakaian dan celana yang menempel pada kerangka tersebut.
9: Keterangan dari salah satu korban, ulangi salah satu keluarga korban ini, bahwa
10: korban
9: atau almarhum ini memang kesehariannya sering linglung, jadi ada beberapa waktu yang lalu itu juga sempat hilang, kemudian ditemukan dan ini terulang kembali sehingga terjadi kejadian ini.
6: Korban adalah Sukadi berusia 70 tahun, warga Desa Kurung, Kecamatan Ceper, yang memiliki riwayat lupa ingatan dan sering pergi meninggalkan rumah. Korban pergi meninggalkan rumah sekitar 5-6 bulan lalu. Kerangka korban kemudian dikebumikan oleh pihak keluarga. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
0: Misteri hilangnya seorang wanita di Palangkaraya, Kalimantan Tengah selama hampir 2 tahun terungkap. Aksi biadab ini dilakukan suami terhadap istrinya sendiri. Suami sakit hati usai ditegur sang istri karena terjerat pinjaman online alias pinjol. Jenazah korban dibuang ke hutan dan ditemukan tinggal kerangka. Hilangnya korban dalam waktu yang lama berawal dari kecurigaan keluarga. Dan berikut ini laporan khas redaksi.

0: kasus dengan korban perempuan selalu memantik keprihatinan. Celakanya, yang menjadi korban adalah istri dari suami. Cerita miris ini datang dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kasus yang awalnya dilaporkan sebagai orang hilang berujung pada pembunuhan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung tewasnya perempuan berinisial SS berusia 26 tahun. Pembunuhan terjadi 2 tahun lalu, tepatnya di tahun 2024. Usai menghabisi nyawa sang istri, DP membuang dan menyembunyikan jenazah korban di hutan. Tujuannya satu, berusaha menghilangkan jejak.
1: Pembuangan jasad yang sudah diketahui oleh pihak keluarga maupun kepolisian yang sudah jadi tulang belulang sendiri, dan apakah ini menjadi suatu penelusuran bagi pihak kepolisian untuk mengungkap siapa di balik aksi pembunuhan yang terjadi kepada korban sendiri.
0: Aksi sadis ini terjadi di dalam rumah. Diduga, aksi ini juga disaksikan anak korban yang masih berusia 3 tahun. Awalnya, keluarga SS tidak mengetahui korban hilang selama 2 tahun. Korban yang sebelumnya dikenal aktif berkomunikasi, tiba-tiba sulit dihubungi. Korban bahkan tidak pernah bertemu keluarga. Kecurigaan semakin menguat setelah suami korban menghindar saat dihubungi keluarga. Keluarga bahkan mencari ke Surabaya, Jawa Timur, usai menemukan jejak melalui media sosial korban yang belakangan diketahui telah dikendalikan tersangka. Ibu korban bersama adik kandung korban melaporkan hilangnya SS ke Polsek Pahandut.
2: Dari 2024 sampai 2025 kita curiga, lanjut kita proses pencarian ke pelaku. Nah, selama 1 tahun hampir kesulitan tuh mencari karena dari pihak pelaku pun keluarganya juga tidak mengetahui menurut keterangan mereka, entah itu beneran atau seperti apa kita kurang tahu. Gitu bang.
3: Jadi akhirnya setelah 2 tahun kemudian baru dilaporkan ke pihak kepolisian ya?
2: Kita melaporkan setelah kita mendapatkan lokasinya si pelaku.
0: Ketika polisi melakukan penyelidikan, terungkap fakta mengejutkan. Korban yang selama ini dikabarkan hilang telah menjadi korban pembunuhan suaminya sendiri. Tersangka ditangkap polisi di Jalan Bukit Keminting, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Awalnya, DP enggan mengakui. Namun setelah polisi memaparkan bukti, tersangka mengakuinya. Polisi menetapkan suami korban, DP, berusia 35 tahun sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan, pembunuhan diduga terjadi di rumah di Jalan Soekarno, Kota Palangkaraya pada 26 Februari 2024. Namun dugaan kejahatan tidak berhenti pada pembunuhan. Selama hampir 2 tahun, ponsel milik korban masih digunakan tersangka. Melalui ponsel, tersangka diduga menyamar sebagai korban. Keluarga dimintai uang. Teman-teman korban juga diduga dipinjami uang melalui pesan dari ponsel. Jumlahnya disebut mencapai belasan juta rupiah. Menurut Kapolresta Palangkaraya, Kombes Polisi Andiatna, motif berawal dari pertengkaran rumah tangga. Korban diduga mengetahui suaminya diam-diam melakukan pinjaman online. Bahkan, identitas korban diduga turut digunakan dalam pinjaman online.
4: Dan yang menjadi motifnya adalah mungkin pengakuan dari tersangka memang baik bersangkutan spontanitas, karena kesal, jengkel, dan masalah keluarga.
0: Polisi melimpahkan perkara ini ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Sisa kerangka jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum di kilometer 12 Kota Palangkaraya. Sementara anak korban yang berusia 3 tahun dirawat keluarga.
3: Kasus pembunuhan yang terjadi pada korban SS

0: saat ini memang sudah dimakamkan oleh pihak keluarga, dan keluarga sangat berharap dengan aparat penegak hukum bisa menghukum pelaku seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya yang begitu kejam, karena korban semasa hidupnya memang hidup berdua dengan si pelaku menjadi suami istri.
1: Miris memang, penantian hampir 2 tahun untuk menemukan korban berujung pada temuan sisa kerangka. Sekaligus terungkapnya kejahatan yang sanggup membuat seorang suami gelap mata menghabisi nyawa istri. Samsudin Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Usai jeda komersial, Sisi Kota menyoroti profesi buruh tani yang terus bertahan saat lahan kian menyusut.

0: Di balik gemerlap kota, tersimpan cerita pahit buruh tani. Alih fungsi lahan dan juga kepungan bangunan beton di kota besar seperti Bandung membuat lahan pertanian perkotaan kian tersisihkan. Namun luasan lahan yang terus menyusut, padi tetap dihasilkan dari petak sawah kota yang tersisa. Kisah para buruh tani ini kami hadirkan dalam Sisi Kota.
1: Di lokasi ini ribuan ton gabah dihasilkan ketika panen raya tiba. Namun dengan upaya yang pas-pasan, buruh tani yang menjadi garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari justru menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi gejolak kebutuhan sehari-hari.
2: Ironi ini menjadi realitas sehari-hari bagi para petani di Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hiruk-pikuk aktivitas panen yang hadir tahun ini seakan menjadi setitik harapan bagi para buruh tani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi warga di pinggiran kota besar seperti Bandung, menjadi buruh tani bukan lagi pekerjaan menarik. Mayoritas warga lebih memilih untuk menjadi pekerja pabrik atau pengemudi ojek online ketimbang berkotor-kotor dengan aktivitas tanam-menanam di sawah. Namun, tidak untuk Neneng. Ia tetap menekuni pekerjaan sebagai buruh tani meski upah yang dihasilkan tidak besar. Sebagai buruh tani perempuan, Neneng dibayar Rp60.000 per hari. Sementara dalam setahun, buruh tani hanya bekerja 1 bulan di musim tanam, kemudian menunggu musim panen selama 2 bulan.
3: Abis beres, ya udah di rumah gitu, ngurus rumah tangga, paling jahit kalau ada jahitan gitu. Udah. Nggak ada lagi kerjaan
4: lain. Sebulan, kalau panen pun?
3: Iya, kalau abis itu kan nunggu panen, panen paling lama 1.5 bulan. Hmm. Ya, ngambil padi. Itu juga kalau ada yang nyuruh ngarit gitu kan.
2: Pekerjaan ini tetap digeluti untuk membantu perekonomian keluarga karena penghasilan sang suami sebagai pedagang nasi goreng di luar kota tidak mencukupi. Sistem kerja musiman dengan pendapatan terbatas membuat keluarga buruh tani harus pintar menyiasati biaya hidup.
5: Cukup enggak cukup ya, dicukup-cukupi lah itu. Karena ya buruh tani itu kan sedikit, jadi keluarganya banyak. Dapatnya sedikit, jadi cukup tak cukup aja.
4: Dicukup-cukupi,
5: iya.
2: Menjadi buruh tani tidaklah mudah, apalagi bagi seorang perempuan, karena pekerjaan ini mengandalkan fisik yang kuat. Bekerja di bawah terik matahari juga menjadi tantangan tersendiri.
4: Gimana ya teh? Aduh. Ini setelah saya proses di arit, kemudian dibawa ke sini, dikumpulkan, nantinya akan dilakukan proses perontokan atau memisahkan antara padi dengan daun-daunnya ini supaya nanti tinggal dimasukin karung dan dibawa untuk dijemur.
2: Bergelut dengan padi dan gabah di atas pematang sawah juga dijalani Rahmat. Pria berusia 56 tahun yang sudah sekitar 40 tahun mendedikasikan hidupnya sebagai buruh tani. Dengan upah harian Rp70.000, ia harus mengawal setiap tahapan tanam dan panen demi menopang keluarga. Lagi-lagi alasan ekonomi dan keterbatasan pilihan pekerjaan yang membuat Rahmat tetap bertahan menjadi buruh tani. Dengan upah terbatas tersebut, Rahmat harus menanggung biaya sekolah 3 anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga SMA. Bekerja serabutan saat menunggu panen tiba demi menutupi biaya dapur keluarga menjadi pilihan.
6: Kalau dibilang cukup sih, ya jujur ya Pak ya, ya emang enggak sih. Buruh tani kan cuma 70 ribu Pak.
4: Sehari teh.
6: Iya. Sedangkan sekarang aja sisa anak yang 3 sekolah SMA, SMP, sama SD itu udah hampir 50 Pak.
4: Kebutuhan bekal itu teh ya. Iya. Kenapa sih Pak Mamat, bertahan tetap jadi buruh tani ini udah berapa puluh tahun Pak Mamat tetap jadi buruh tani?
6: Kalau untuk bertahan Pak, mungkin saya tahu diri Pak, karena satu SDM nggak mungkin saya usaha ke kota. Terus kayaknya udah mau nggak mau mungkin
4: karena kebutuhan juga.
6: Karena di samping kurang ketenagaan di sawah, Pak kan Pak udah pada susah. Jadi ya Bapak nikmatin aja lah di sawah.
2: Namun permasalahan bukan hanya hadir bagi para buruh tani. Pemilik dan pengelola lahan pun terdampak kemajuan zaman. Kini, setiap musim tanam dan musim panen tiba, mereka kesulitan mencari buruh tani untuk bekerja di lahan pertanian yang digarap. Semakin berkurangnya masyarakat, terutama anak muda, yang mau menjadi buruh tani menjadi tantangan. Apalagi lokasi persawahan tak jauh dari kota besar yang menawarkan pilihan pekerjaan lain yang lebih menggiurkan.
7: Ya untuk mensiasatinya saya supaya tetap kita punya yang membantu gitu ya. Untuk mengelola lahan kita agak ditingkatkan upah taninya. Misalkan orang lain 70.000, saya sudah 80.000. Itu.
2: Potret paradoks buruh tani di warga Mekar Bale Endah menegaskan tulang punggung ketersediaan pangan di meja makan justru harus berjuang di garis kemiskinan. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
0: Selanjutnya kita akan lihat olahraga ekstrim Lomba Dunia Lompat Tebing 2026 yang digelar di Italia. Tetaplah di redaksi.

0: Ada lomba lari yang pesertanya harus berambut merah di Santiago, Chile. Tapi tenang, rambut merahnya ini boleh asli, dicat atau pakai wig. Sekitar 800 orang pun ikut meramaikan lomba ini. Dan informasinya akan sekaligus menutup redaksi edisi hari ini. Saya Rizky Harisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.
1: Rambut merah di mana-mana. Ada yang alami, ada yang baru dicat, dan ada pula yang mengandalkan wig oranye. Mereka berkumpul di Santiago untuk mengikuti Coloro Run, lomba lari sejauh 3 km yang digelar khusus bagi si rambut merah. Panitia menyebut sekitar 800 orang ikut serta. Ide acara ini datang dari jurnalis sekaligus influencer Chile, Pedro Canales. Ia ingin mengumpulkan orang-orang berambut merah sekaligus membuat kegiatan yang seru dan aktif. Nama Coloro Run diambil dari sebutan orang berambut merah di Chile. Di garis start, mereka yang rambutnya merah alami berbaur dengan peserta yang baru hari itu mencoba tampil berambut merah. Seri Dunia Loncat Tebing 2026 mencapai babak kelima dan terakhir di Polignano Amare, Italia pada Minggu 27 September. Rhiannon Evelyn dari Australia dan Aidan Heslop dari Inggris berhasil meraih gelar juara umum musim ini meskipun tidak naik podium pada babak final. Molly Carlson dari Kanada memenangi lomba putri dengan 343,15 poin. Santeya Penisi dari Australia menempati posisi kedua disusul Lisa Faulkner dari Amerika Serikat. Di kategori putra, Oleksiy Prigorov dari Ukraina menang tipis atas James Liechtenstein. Selisih nilai keduanya hanya 1,0.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Tangis wanita pemilik buaya pecah saat hewan peliharaannya dievakuasi petugas Damkarmat Bandar Lampung dari rumah. Buaya yang diberi nama Coki itu ia pelihara sejak masih berupa telur hingga usia 3 tahun.
1: Wike, wanita asal Lampung ini menangis histeris hingga jatuh pingsan saat buaya kesayangannya yang bernama Coki dievakuasi petugas damkar pada Sabtu 26 September dari rumahnya di Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang Bandar Lampung. Buaya muara sepanjang 2,5 meter itu bagi Wike dan keluarganya bukan sekedar satwa liar. Coki telah dirawat sejak berupa telur yang ditemukan di pelabuhan dan dipelihara kurang lebih sekitar 3 tahun. Untuk perawatan Coki, Wike mengaku mengeluarkan Rp100.000 sehari untuk biaya makan buayanya.
2: Rp100.000? Makannya apa ini, Bu, kalau betul? Ayam, ya? Ayam utuh apa udah dibersihin gitu-gitu, Bu?
3: Ayam
2: udah dibersihin. Udah dibersihin gitu, ya? Itu sehari berapa kali kita kasih makan, Bu?
3: Sehari sekali.
1: Namun, karena ukuran Coki yang semakin hari semakin besar, membuat keberadaannya di lingkungan permukiman penduduk dinilai berisiko. Damkarmat Bandar Lampung pun mengerahkan 1 unit mobil rescue dan 7 personil dalam proses evakuasi Coki yang selanjutnya diserahkan ke Kementerian KKP untuk penangkaran.
4: Kita arahkan berhubungan ke daratan, lalu kita menggunakan tali, biar dia mulut dia terkunci, baru kita simpan dari mulutnya, baru dengan kaki tangan baru kita ikat.
1: Sejumlah peralatan digunakan untuk mengendalikan Coki, diantaranya tali, hook, helm, dan sarung tangan. Proses pengamanan berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah evakuasi selesai, Koordinator Satpel Palembang LPK Pekanbaru KKP Hadi Hambrata kepada Detikom mengatakan, Coki dibawa ke penangkaran buaya milik PT Vista Agung Kencana di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Hadi juga mengingatkan masyarakat tidak boleh memelihara buaya tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Dalam sepekan terakhir, harga cabai rawit di pasar tradisional Pasuruan Jawa Timur melejit hingga Rp80.000 per kilogram. Di sisi lain, mahalnya cabai justru membawa berkah bagi ibu rumah tangga di Lumajang. Usaha penyemaian bibit cabainya kebanjiran pesanan dengan cuan hingga Rp20 juta per bulan.
5: Kemarau panjang membuat harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kota Pasuruan Jawa Timur melejit pada Senin pagi. Di pasar Kebon Agung, cabai rawit merah tembus Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000. Sementara cabai rawit hijau naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000.
6: Ya, sayuran naik semua, Bang.
7: Yang paling terhati siapa, Bu?
6: Yang paling tinggi, ya? Cabai kecil.
7: Cabai kecil hijau apa merah?
6: Merah.
7: Berapa sekarang?
6: 80.
8: Ya belinya sepenuhnya.
7: Apa?
8: Sepenuhnya.
7: Oh, beli sepenuhnya aja.
8: Oh, dikit.
7: Biasanya kalau beli cabe berapa itu, Bu? Kalau harga murah biasanya berapa kalau beli, Bu? Sekilo.
8: Iya.
7: Kalau sekarang mahal?
8: Ya beli seperempat.
7: Oh, beli seperempat. Itu cukupnya aja, Bu, ya?
8: Iya, gitu.
5: Tak hanya cabai, tomat dan kubis juga ikut melambung. Harga tomat naik dari Rp2.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Sementara kubis dari Rp5.000 kini juga menyentuh Rp10.000. Namun di sisi lain, mahalnya cabai justru membawa berkah. Nur Ifa bersama para pekerja menyemai ratusan ribu bibit cabai rawit memanfaatkan pekarangan belakang rumahnya di Desa Darungan, Kecamatan Yoso Wilangun, Lumajang, Jawa Timur. Saat harga cabai rawit tembus Rp60.000 per kilogram, permintaan bibit dari pembeli melonjak 2 kali lipat mencapai 300 ribu bibit.
9: Alhamdulillah, bibit ini bisa naik 2 kali lipatnya.
10: Sampai berapa ini?
9: Kalau 1 kali lipat itu bisa mencapai 150.000. Nah, sekarang kalau harga naik bisa jadi 300.000 bibit.
5: Bibit cabai rawit dijual Rp150.000 per 1.000 batang dengan permintaan dari Lumajang hingga Jember. Dari usaha ini, Nur Iva meraup keuntungan hingga Rp20 juta per bulan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama kita akan lihat, ini ada 4 pohon yang tumbang bersamaan menimpa warga. Detik-detik tumbangnya pohon besar terekam kamera pengawas pada Senin pagi. Ada 4 orang yang sedang beraktivitas di dekat pohon yang tidak bisa berlari lebih jauh hingga tertimpa dan juga terjebak di bawah pohon. Sedikitnya 2 korban dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran luka parah di kepala dan juga tangan. Sementara 2 pedagang berhasil merangkak keluar meski mengalami luka memar di punggungnya. 1 sepeda motor dan gerobak pedagang juga rusak berat. Tim SAR gabungan yang didatangkan ke lokasi langsung memotong bahan batang pohon yang melintang di jalan. Kondisi tanah yang tergerus hujan diduga menjadi penyebab 4 pohon setinggi 20 meter tersebut tumbang bersamaan. Berikutnya kita akan lihat rumah sakit terbakar, pasien dievakuasi. Ya, petugas Rumah Sakit Mitra Medika Indramayu dan keluarga pasien panik saat kebakaran terjadi di lantai 3 rumah sakit. Sejumlah pasien harus dievakuasi ke luar rumah sakit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Petugas pemadam kebakaran pun harus naik turun tangga. Petugas akhirnya berhasil memadamkan api dan tidak ada korban akibat peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Yang selanjutnya kita akan lihat ada kapal wisatawan yang kandas, belasan orang selamat. Kapal wisata Yukai kandas di perairan Pulau Seture, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Minggu. Kapal membawa 12 orang wisatawan dan 6 awak kapal ini sempat miring sebelum kandas. Tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi untuk mengevakuasi penumpang dan juga awak kapal. Mereka kemudian dibawa ke dermaga Marina Waterfront Labuan Bajo dalam kondisi selamat. Adapun kapal Yukai telah ditarik menuju Pulau Kelapa dan masih dalam proses pengapungan kembali. Penyebab kapal kandas hingga kini masih dalam penyelidikan. Anak dibuli, orang tua beraksi. Di Semarang, Jawa Tengah, orang tua anak korban dugaan perundungan langsung melaporkan insiden yang menimpa anaknya ke kepolisian. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, orang tua korban dugaan perundungan mendatangi tongkrongan pelajar salah satu SMA.
10: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah.
1: Video viral ini menunjukkan amarah seorang ibu rumah tangga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia mendatangi tempat nongkrong pelajar salah satu SMA di Kecamatan Ciberem sambil berteriak-teriak mempertanyakan perundungan terhadap anaknya. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan. Pemicunya mulai nongkrong depan kelas sampai foto yang diupload di akun medsos pribadi. Orang tua korban sudah melaporkan dugaan perundungan ini ke kepolisian. Kasus dugaan perundungan ini juga mengundang keprihatinan lembaga pemerhati anak.
11: Adalah literasi dari pihak sekolah, juga dari orang tua sebagai penanggung jawab anak masing-masing gitu ya. Kurangnya pemahaman siswa ini memahami batasan mana yang boleh, mana yang...
1: Sementara di Semarang, viral di media sosial video dugaan aksi perundungan terhadap anak berusia 14 tahun. Dalam video terlihat salah satu anak perempuan tersungkur ke tanah. Anggota Polsek Gayam Sari bersama Babin Kaptipmas Pandian Lamper mengecek tempat kejadian perkara pada Sabtu 26 September lalu. Ibu korban mengaku geram setelah mengetahui anaknya menjadi korban bullying. Dirinya mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah melihat luka lebam di beberapa bagian tubuh saat ia pulang kerja. Dirinya langsung melaporkan insiden ini ke polisi.
12: Itu ada informasi kejadian viral yang ada di medsos, yaitu Instagram. Kami dari Polsek Gayam Sari langsung mendatangi TKP dan kemudian mendalami apa yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
1: Petugas langsung mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Polisi juga memeriksa sejumlah anak yang terlibat dalam video. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Meskipun masih musim kemarau, tapi di Bandung sudah kebanjiran. Bukan banjir oleh air, tapi dibanjiri daging pipi sapi yang ada di dalam semangkuk soto banjir Karanganyar. Penasaran dengan rasanya? Jangan kemana-mana, tetap di News Update.
13: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
0: Musim kemarau ternyata tidak selalu membawa bencana. Di Jombang, Jawa Timur, cuaca panas justru menjadi berkah bagi petani brokoli. Permintaan pasar melonjak, harga pun ikut terkerek naik. Berkah serupa juga dirasakan produsen ikan asin di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang kini mampu memacu produksinya berlipat.

0: Beginilah suasana panen brokoli di Desa Kras, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di lahan 1 hektar milik Sunarko ini, brokoli dipanen setiap hari. Musim kemarau justru menjadi berkah. Permintaan pasar yang tinggi mendongkrak harga di tingkat petani, kini mencapai Rp7.500 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp6.000. Meski sempat diserang hama ulat, Sunarko mampu mengatasinya. Dari lahan ini, ia memanen 3 hingga 5 kuintal brokoli setiap hari.
1: Alhamdulillah, petani bagus. Harga kisaran Rp7.500. 1 kilo.
2: 1 kilonya?
1: Di sawah itu.
2: Terus untuk permintaan pasar sendiri, Pak, seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah, sangat luar biasa permintaan.
0: Di sisi lain, musim kemarau juga menjadi berkah bagi pelaku usaha ikan asin di Desa Pembusuang, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Terik matahari membuat proses pengeringan ikan lebih cepat, hanya sekitar 7 jam. Jauh lebih singkat dibanding musim hujan yang bisa memakan waktu hingga 2 hari. Cuaca panas juga mengurangi gangguan lalat sehingga kebersihan ikan lebih terjaga. Dalam sehari, setiap produsen mampu mengolah 200 hingga 300 ekor ikan. Beragam jenis diolah, mulai dari layang, cakalang, hingga bulalia.
3: Bagusnya kenapa, Bu?
4: Ya, cepat kering.
3: Cepat kering ikan.
0: Ikan-ikan ini dijual Rp3.000 hingga Rp5.000 per ekor. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Sajian soto terunik dan juga terenak apa yang pernah Anda cicipi? Jangan ngaku-ngaku penggemar soto kalau belum pernah coba soto banjir

0: gurih dan kaya rasa. Ditambah lobak yang segar serta taburan kacang kedelai yang memberi sensasi renyah di setiap suapan. Ciri khas soto Bandung yang tak mengandalkan santan pekat atau bumbu yang berat ini terlihat di soto Banjir Karanganyar. Kuliner legendaris yang sudah menghangatkan perut pelanggan sejak 1955.
1: Wah, ini nih soto Banjir yang legendaris, Kang. Saya mau pesen satu porsi ya.
0: Oke. Kelezatan soto Banjir Karanganyar sudah melegenda di seantero kota Bandung.
1: Nih, saya ngambil sendiri aja dagingnya, katanya biar banyak sekalian. Segini cukup nggak?
2: Terus,
1: oh masih kurang, boleh nambah lagi. Porsi jumbo segini tuh masih kurang, lanjut lagi tambah katanya nih. Segini ya?
2: Ya, cukup lah.
1: Wah, cukup, mantap. Ini tambah lobak. Bener-bener porsi banjir, lihat nih. Dagingnya banyak banget. Mantap.
0: Resep khas turun-temurun selama 3 generasi kini disajikan dengan satu ciri khas, dibanjiri daging sapi yang melimpah.
2: Dulu tuh porsinya kecil, cuman karena yang datang tuh datangnya pengennya 1,5 atau enggak langsung 2 sekaligus, atau enggak 3, atau enggak 1,5 dikali 2 gitu.
1: Porsinya.
2: Jadi ya, nah jadi satu porsinya dibuat 2 sama saya gitu. Nah, karena masih banyak yang kurang, jadi saya sediain porsi jumbo gitu, apalagi buat Ramadan yang kayak gitu kan, banyak orang yang buat sahur yang kayak gitu.
0: Rahasia kelezatannya ada pada pemilihan bagian pipi sapi. Ditambah daging yang banjir, tak heran semangkuk soto Bandung ini jadi buruan.
3: Baru pertama kali di sini, ya.
4: Gimana ketika Bapak sudah mencicipi soto di sini?
3: Nah, ternyata sotonya enak ya, jadi kalau dagingnya empuk, lembut gitu, teksturnya lembut, jadi enak dan kuahnya segar karena bening dia ya.
0: Sekarang giliran saya yang mencoba soto Banjir legendaris ini.
1: Kaldunya tuh ngaldu banget ya, gurih, enak, dan ini tuh lihat ciri khas soto Bandung, kuahnya tuh bening, dicampur dengan kecap aja nih warna coklatnya, tapi di dalam itu cuma ada daging dan juga lobak kayak gini, paling ditambah dengan kacang kedelai, dan bagian dagingnya tuh bagian daging pipi sapi yang memang dipilih supaya tidak mudah hancur dan juga tetap lembut ketika dimakan ya. Ini enak banget dan pokoknya wajib banget dicoba deh, dan yang pasti lihat porsinya barbar dan melimpah. Lanjut makan lagi ya.
0: Seporsi soto Bandung jumbo ini dibanderol dengan harga Rp60.000 saja dan bisa disantap untuk 2 orang. Berlokasi di Jalan Astana Anyar nomor 43, Soto Banjir Karanganyar buka setiap hari kecuali hari Kamis sejak pukul 5 sore hingga pukul 1 dini hari. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
5: Ekonomi sedang sulit. Mama di Purwokerto ini menyiasatinya dengan berkebun di lahan sempit. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah di News Update.

0: Sering tidak mendapatkan stok, mak-mak di PD Jaya Aceh menyerbu stan penjualan LPG dan minyak kita. Meski panas matahari menyengat, sejumlah mak-mak tetap antusias mengantri demi mendapatkan satu tabung LPG 3 kilo dan juga sebungkus minyak kita. Untuk mendapatkannya, mak-mak ini harus menyiapkan KTP. Di pasar tani yang digelar Dinas Pertanian dan Perdagangan Aceh Senin pagi ini, LPG 3 kilo dijual Rp18.000, sementara minyak kita 2 liter dijual Rp31.000.
1: Di tempat ibu langka nggak?
2: Kadang-kadang langka. Kita jualan
1: ini pakai rumah tangga atau jualan?
2: Rumah tangga.
0: Di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, seorang ibu rumah tangga di Sokanegara, Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah, memanfaatkan lahan sempit di sekitar rumah untuk menanam beragam jenis sayuran. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Harisnanda, sampai jumpa.
3: Beginilah aktivitas Surtiningsih, ibu rumah tangga di Kelurahan Sokanegara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di lahan terbatas

0: tas di sekitar rumah, ia menanam beragam jenis sayuran menggunakan pot dan media tanam sederhana. Di antaranya ada kangkung, pakcoy, terong, tomat, daun bawang, seledri, dan cabai. Meski di lahan terbatas, Sutiningsih mengaku menanam sayur di dalam pot cukup membantu mengurangi pengeluaran, terutama saat harga cabai di pasar mengalami kenaikan mencapai Rp100.000 per kilogramnya.
1: Sekarang kan cabai lagi harganya melonjak, harganya lagi mahal kan. Terus alhamdulillah, saya tiap hari kalau mau masak ya metik di kebun sendiri, karena saya kan nggak punya lahan yang lebar, jadi saya nanamnya di pot. Alhamdulillah ya, membantulah kayak gitu. Jadi harga yang tinggi saya bisa ambil dari kebun sendiri.
0: Selain bisa menekan pengeluaran, menurut Sutiningsih, sayuran yang dikonsumsinya juga lebih sehat lantaran dirawat sendiri. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: aja petugas.
1: Wike, wanita asal Lampung ini menangis histeris hingga jatuh pingsan saat buaya kesayangannya yang bernama Coki dievakuasi petugas Damkar Mat Bandar Lampung Sabtu 26 September dari rumahnya di Kelurahan Pidada. Buaya muara sepanjang 2,5 meter itu bagi Wike dan keluarganya bukan sekedar satwa liar. Coki telah dirawat sejak kecil dan dipelihara kurang lebih sekitar 3 tahun. Namun karena ukuran Coki yang semakin hari semakin besar, membuat keberadaannya di lingkungan permukiman penduduk dinilai beresiko. Damkar Mat Bandar Lampung pun mengerahkan 1 unit mobil rescue dan 7 personel dalam proses evakuasi Coki yang selanjutnya diserahkan ke Kementerian KKP untuk penangkaran.
2: Pertama, kita mengarahkan mobilnya biar ke daratan, lalu kita mengurangkan tali, biar dia mulut, biar terkunci, baru kita selesaikan dari mulutnya, baru dengan kaki tangan baru kita ikat.
1: Sejumlah peralatan digunakan untuk mengendalikan Coki. Di antaranya tali, hook, helm, dan sarung tangan. Proses pengamanan berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah evakuasi selesai, Koordinator Satpel Palembang LPK Pekanbaru KKP, HD Hambrata kepada Detikkom mengatakan, Coki dibawa ke penangkaran buaya milik PT Vista Agung Kencana di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. HD juga mengingatkan masyarakat tidak boleh memelihara buaya tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Halo, selamat malam. Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Empat pohon raksasa mendadak tumbang menimpa sejumlah pedagang dan juga warga di komplek Villa Duta Kota Bogor, Jawa Barat dan terekam kamera CCTV pada Senin pagi. Akibatnya dua korban dilarikan ke rumah sakit dan dua korban lainnya luka ringan. Sementara itu tim SAR gabungan membereskan batang pohon dan motor gerobak yang ringsek tertimpa reruntuhan.
1: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik pohon raksasa roboh menimpa sejumlah pedagang dan warga yang sedang belanja di kompleks Villa Duta Kota Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Empat korban terpantau gagal menyelamatkan diri sehingga terjebak di bawah pohon. Warga yang panik menyelamatkan para korban di lokasi. Sedikitnya dua korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat karena luka parah di kepala dan tangan usai tertimpa dahan pohon. Dua pedagang lainnya berhasil keluar merangkak meski mengalami luka memar di punggung. Tim SAR gabungan yang dikerahkan ke lokasi memotong dahan dan batang pohon yang melintang. Sebuah sepeda motor dan gerobak milik pedagang juga dievakuasi dalam kondisi rusak parah.
2: Terbubar, ada dua orang yang lagi belanja, yang lain tadi udah bubar, lain-lain tadi ibu-ibu biasanya kan yang olahraga pada belanja di sini. Tiba-tiba rubuh, jadi nggak ada angin sama sekali, itu mau langsung. Bapak kena apa aja? Hah? Badan kena apa aja?
3: Ini doang punggung nih. Kan saya tiarap pagi nih. Oh, jadi saya di bawah pohon.
2: Oh gitu.
3: Ini merandang. Kalau saya berdiri mah hancur saya kepala.
4: Juga sementara pasca cuaca ekstrim kemarin. Karena kemarin lumayan besar juga hujan dan kondisi pohon udah tua juga.
1: Hingga kini dua korban luka masih dirawat di rumah sakit. Sementara kondisi tanah bekas diguyur hujan menjadi dugaan penyebab empat pohon setinggi 20 meteran ini tumbang sekaligus. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
0: Tim SAR gabungan meminta operator KM Virgo Transport 8 segera melakukan proses salvage atau pengangkatan kapal yang masih berada di dasar laut. Sementara itu untuk membantu memulihkan kondisi psikologis, TNI Angkatan Laut memberikan terapi trauma healing kepada korban selamat.
5: Proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilakukan tim SAR gabungan hingga hari ke-16. Namun kondisi kapal yang berada di dasar laut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses pencarian, terutama untuk menjangkau bagian-bagian kapal yang diduga masih menyimpan potensi korban. Karena itu tim SAR meminta operator KM Virgo Transport 8 segera menyiapkan dan melakukan salvage. Upaya pengangkatan atau pemindahan kapal diharapkan dapat membuka akses ke bagian kapal yang belum sepenuhnya dapat dijangkau tim penyelam.
6: Tinggal sekarang, kami mengharapkan dan mendorong ya, pihak perusahaan dan asuransi segera diangkat kapalnya. Jangan menunggu kami, masih kesalahannya tidak. Silakan diangkat kapalnya sesegera mungkin, ya, sehingga itu kapalnya diangkat, dibalikkan kembali di atas permukaan air, kita sudah bisa dengan leluasa memberikan evakuasi, proses evakuasi.
5: Langkah pengangkatan kapal ini diharapkan bisa membantu tim SAR dalam melakukan penyisiran secara lebih menyeluruh sekaligus mendukung proses pendalaman penyebab kecelakaan. Sementara itu pasca musibah KM Virgo Transport 8, 6 orang korban selamat masih mengalami trauma akibat peristiwa yang mereka alami di laut. Terapi trauma healing diberikan untuk membantu para penyintas mengungkap pengalaman, kecemasan, dan beban pikiran setelah mengalami musibah.
7: Bisa dikatakan psikolog yang akan memberikan atau bisa mengeluarkan unek-unek para korban ini biar memberi lebih tenang, bisa menerima apa yang sudah terjadi karena kita ketahui bersama bahwa beban berat sudah atau beban berat ini dipikul oleh para korban dan terutama mungkin yang pastinya para keluarga korban yang sendiri masih menunggu dalam pencarian.
5: Salah satu penyintas, Prastika, asal Palembang, mengaku masih merasakan trauma karena terbayang selalu dikenangan akan kejadian memilukan tersebut.
8: Yang mengganggu?
9: Iya, mengganggu kan.
8: Ya mungkin karena di tengah laut itu lama kita ya. Jadi kayak pikiran itu masih kebawa gitu. Kadang juga pas tidur tuh kalau ketahuan ya gara-gara keinget ombak itu.
5: Hal yang serupa juga dirasakan Heru Pratono yang mengaku terpukul karena sang putra ikut menjadi korban. Ia mengaku masih menyesal karena tak sempat menyelamatkan sang anak karena kejadian begitu cepat.
9: Waktu itu aku udah keluar di atas, aku ingatan aku kenapa lah anak gak tertolong, ya Allah, ada udah air itu udah ngejar, gak bisa ngomong lah.
10: Air waktu itu cepat sekali masuk kapal ya?
9: Kalau ya, aku keluar aku dapet lambung satu, udah apa, ngikutin alur kapal yang miring itu, naik terus aku putuh.
5: Pendampingan diharapkan dapat terus berlanjut seiring proses pemulihan para korban selamat KM Virgo Transport 8. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Timnas sepak bola Indonesia akan menjalani pertandingan versus Malaysia dalam lanjutan FIFA Asian Cup 2026. Kondisi Ragnat Oratmangun, Dan James, dan Emil Audero yang belum fit 100% membuat ketiganya kemungkinan akan absen pada laga yang akan berlangsung pada Senin malam di Stadion Utama GBK, Jakarta.
11: Setelah menang 2-0 atas Singapura di laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Garuda akan menjalani ujian berikutnya melawan Malaysia pada Senin malam. Latihan Timnas pada Selasa petang di lapangan PT IKA Jakarta Selatan juga sempat disaksikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Laga melawan Malaysia akan menjadi partai penting yang bisa menentukan posisi akhir Indonesia di Grup A. Sejarah panjang rivalitas antar dua negara menjadi bumbu tersendiri dalam pertandingan nanti. Dalam pertemuan terakhir di Piala AFF tahun 2021, Indonesia menang 4-1 atas Malaysia.
12: The energy is high, a lot of excitement for a big match. It's a decider really. I think these matches bring the best out of top players, and I think we have some top players in our team that have been relishing this type of moment to get a full stadium in a derby match. That means a lot to everyone.
11: Tim pelatih juga masih akan terus memantau kondisi Ragnar Oratmangun, Dean James, dan Emil Audero yang kondisinya belum fit 100%. Selain ketiga pemain tersebut, seluruh skuad Timnas Garuda dalam kondisi siap tempur.
13: We need to push and we need to work hard and try to connect it as good as possible for the game tomorrow, because yeah, what I heard now, it's a really big game and I know it's a big game. But yeah, if you win the last game and you look forward to tomorrow, you're prepared and the chemistry will follow.
11: Di klasemen sementara Grup A FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia dan Malaysia sama-sama sudah meraih satu kemenangan. Sebelumnya, Indonesia menang 2-0 atas Singapura, sementara Malaysia menang 3 gol tanpa balas atas Bangladesh. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Lalu bagaimana peluang Timnas Garuda unggul dan juga menang kontra Malaysia pada malam hari ini? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio, analis sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam, Bung Joy.
14: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung. Jadi langsung saja, kalau kemudian tadi diprediksi ada 3 nama yang absen, tapi barusan saya terima data, ternyata Dean James dan Oratmangun ini ternyata masuk dalam starting 11-nya. Apa yang bisa Anda baca dari starting 11 ini dulu, Bung?
14: Ya, saya melihat bahwa John Heitman masih percaya pada tim yang mengalahkan Singapura ya. Mm-hmm. Terlepas dari banyak kritik yang mengatakan kurang greget lah, kurang klinikal lah penyelesaian akhir. Tapi bagaimanapun 3 poin untuk satu turnamen yang sangat penting, saya rasa untuk mengubah tim secara frontal kan tidak masuk akal juga. Mm-hmm. Jadi ada sedikit perubahan, saya sudah lihat di daftar susunan pemain di starter. Tom Hai akan main sebagai starter bersama Joey Pelupesi di tengah. Sementara Verdong akan kembali ke posisinya menurut saya di sektor sayap kiri dan back kiri. Mm-hmm. Jadi ini merupakan menurut saya sedikit saja minor sekali perubahan. Dan Martin Paz masih akan dipercaya di bawah Mistar. Jadi menurut hemat saya lini belakang masih tetap akan tangguh. Elkan Bagot akan sebagai sentral di pertahanan. Mm-hmm. Dan saya rasa melawan Malaysia memang berat ya. Karena Malaysia ini punya pemain-pemain yang saya lihat ketika melawan Bangladesh itu permainan mereka kompak, sangat terengginas, punya determinasi juga yang sangat bagus. Pemain seperti Hidalgo, Arif Aiman, ada lagi Bergson itu yang patut diwaspadai, sangat-sangat berbahaya mereka. Okay. Jadi ini pertandingan yang berat lah bagi Indonesia, tapi saya yakin menang.
0: Oke, okay, Bung Jai, kalau kita melihat starter 11-nya, Bagot ada di back, kemudian gawang akan dijaga Martin Paz. Artinya kita akan lebih condong bertahankah dibandingkan dengan defensif, dibandingkan dengan menyerang enggak nantinya?
14: Enggak, formasinya masih 3-4-3.
0: Oke.
14: Okay. Itu formasi yang sangat ofensif. Mm-hmm. Saya berharap siapapun yang ada di sektor sayap di kiri kanan, terutama Verdong, akan sangat ofensif juga, tapi yeah, jangan melupakan pertahanan. Karena itu esensi adalah bertahan yang sangat bagus, kemudian juga menyerang dengan clinical. Melawan Singapura kemarin agak kurang clinical, meskipun ada 11 shot on target, tapi saya harap ada penyelesaian akhir yang lebih baik sekarang melawan Malaysia.
0: Oke, okay, kalau Anda katakan kurang klinikal, apakah kemudian memang jangan-jangan tipe Hartman yang seperti itu yang kurang bisa menyesuaikan pada taktik bermain lawan pada saat tengah ke belakang begitu, Bung?
14: Saya rasa memang kemarin masih penyesuaian ya beberapa pemain seperti Mitch Baker, ada Luke Vickery, masih ada penyesuaian juga. Mitch Baker kemarin banyak dikritik karena tidak mencetak gol, tapi dia membuka banyak ruang. Banyak sekali gol dari Orat Mangun kan hasil pergerakan dia yang harus dijaga pemain lawan. Jadi saya yakin dia akan tetap memberikan kontribusi terlepas dari dia belum mencetak gol. Sejauh ini 3 pertandingan terakhir bersama Indonesia dia belum mencetak gol, termasuk kemarin 4 ketika berhadapan dengan Singapura. Tapi dia punya potensi untuk tetap bisa menjadi pemain nomor 9 yang diandalkan, karena kita nggak punya lagi pemain nomor 9 kecuali beberapa yang sekarang sudah tidak dipanggil ya. Jadi rasanya sih kita masih berharap pada Mitch Baker bisa tampil lebih terengginas, bisa menjadi target man. Jadi kemungkinan besar sih tetap Indonesia akan mengendalikan permainan, meskipun Malaysia itu sangat sangat tangguh di lini tengah. Lini depan juga, terutama kalau kita bicara pemain seperti Bergson dan Arif Aiman, itu sangat harus diwaspadai oleh Elkan Bagot atau siapapun yang ada di lini belakang.
0: Oke, okay. Nah kalau melihat dalam pertandingan atau beberapa pertandingan yang mundur, baik Singapura pada FIFA ASEAN ini ataupun pada AFF kemarin, sebetulnya bagaimana Anda melihat atau menganalisa kemampuan Hartman juga membaca tim-tim lawan di kawasan Asia Tenggara begitu, Bung?
14: Ya, saya melihat bahwa ketika di AFF terutama ya, saya melihat, saya ada kritik lah kepada John Hartman, dia kurang membaca permainan Vietnam misalnya. Singapura pun dia belum terlalu terbiasa dengan pola permainan negara-negara di Asia Tenggara yang selalu menjadi lawan pahit bagi Indonesia. Tapi mudah-mudahan setelah AFF kemarin yang gagal, kemarin Indonesia juga kan ditahan di jalan besar kan di Singapura. Jadi kemarin udah bisa menang, artinya ada kemajuan. Orang mengatakan lawan 10 pemain kok menangnya cuma 2. Ya lawan 10 pemain pasti pemain lawan pasti lebih bertahan. Jadi menurut saya tidak ada keraguan tentang tim Indonesia sekarang. Artinya John Hartman sebetulnya saya yakin sih ya, karena dia punya latar belakang saintis juga. Data-datanya pasti sangat kuat. Saya yakin dia sudah punya plan A, plan B, plan C untuk bisa membuat Indonesia lebih tajam lagi, karena semua diperlukan situasi di lapangan yang mendukung. Dan sekarang menurut saya situasi di GBK dengan saya dengar tadi penonton full ya, full capacity. Jadi harusnya sih Indonesia bisa tampil lebih beringas, lebih terengginas, lebih dengan determinasi yang lebih tinggi. Karena bagaimanapun ini adalah rivalitas yang bagus ya antara Indonesia dan Malaysia sejak tahun 70-an bahkan.
0: Okay.
14: Dan kalau dari rekornya kan Indonesia masih kalah nih satu pertandingan doang. Tapi ya udahlah, itu okay, masa lalu lah. Sekarang harus menang.
0: Okay, Bung, saya masuk di situ. Anda mengatakan sudah sejak 70-an kita punya history. Saya menggunakan kata bebuyutan, mungkin cocok atau tidak, tapi artinya bahkan pada banyak final AFF kita berhadapan dengan Malaysia. Nah, psikologis ini, historis ini, bagaimana mempengaruhi Hartman dan juga timnas Garuda yang hari ini banyak diisi diaspora, Bung?
14: Ya, situasi di AFF sebelum AFF yang kemarin ya, menurut saya sangat berbeda dengan situasi sekarang. Ya, sekarang Indonesia ini menurut saya ini sudah tim yang terbaik. John Hartman masih harus kita uji memang dari penampilan di FIFA ASEAN Cup ini. Tetapi saya melihat bahwa ada kemajuan-kemajuan yang dia masih banyak ruang untuk dia punya kemajuan di timnas Indonesia ini. Jadi saya tidak terlalu kalau kita lihat hasil AFF AFF misalnya, kok kita nggak bisa juara lagi gitu ya. Dan kita di masa lalu kita selalu berhadapan dengan Malaysia di final Piala AFF. Tapi ya kalau AFF memang bukan ininya Indonesia lah, bukan lucknya Indonesia. Mudah-mudahan sekarang di FIFA ASEAN Cup ini yang sudah, ini kan pertandingan resmi sebetulnya di bawah bendera FIFA. Jadi harusnya sih bisa memberi dorongan atau motivasi berlebih ya. Kepada Jai Isdas dan kawan-kawan, meskipun Jai tidak tampil, tapi ada Hubner di sana, ada Tom Hai, ada Verdong, harusnya sih bisa menang lah lawan Malaysia.
0: Oke, kalau Anda optimis menang, kira-kira berapa yang bisa kami prediksi, Bung?
14: Tidak terlalu banyak sih, karena Malaysia juga tangguh ya. Saya lihat kemarin ketika menghadapi Bangladesh, ini salah satu tim to beat ya, yang harus dikalahkan oleh Indonesia. Tapi dengan dukungan pemain penonton yang luar biasa, dan pemain juga sudah berkumpul jauh lebih lama sebelum kalau dibandingkan dengan lawan Singapura, saya yakin sih sekarang akan jauh lebih kompak, lebih tajam, asal nggak terlalu membebani ya, karena kan John Herdman bilang ini orang rivalitas gitu ya, sampai datang ke dia ngomong khusus gitu, asal jangan terbebani itu, saya rasa Indonesia bisa menang.
0: Oke, jadi kita berharap tanpa membebani Herdman dan juga para timnas Garuda begitu ya. Baik, terima kasih atas analisa dari Anda, Bung Joy Anton Sanjoyo, analis sepak bola, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Bung.
14: Sama-sama, terima kasih.
0: Terima kasih. Dan kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Sudah ada rekan kami, Erlangga Wisnuaji di sana. Selamat malam, Angga. Jadi beberapa menit lagi akan dimulai. Bagaimana kondisi di luar stadion?
15: Ya, selamat malam Bram. Betul sekali, memang dalam beberapa saat lagi kick off antara tim nasional sepak bola Indonesia versus Malaysia di laga FIFA ASEAN Cup 2026 ini akan segera dimulai. Dan dari pantauan saya di area Ring Road Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ini, para penonton ini sudah mulai menuju masuk ke dalam area stadion. Dan kalau kita lihat ini di pintu zona pintu 44 dan 44, para penonton mengantri masuk dan menjalani pemeriksaan sebelum masuk ke areal Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan tadi saya sempat mendengar ulasan dari Bung Joy, Bung Anton Sanjoyo, memang bahwa sejarah panjang rivalitas antara Indonesia dan Malaysia ini memang selalu menjadi bumbu yang menarik setiap pertandingan antara Indonesia Malaysia digelar. Dan tadi Bung Joy juga sempat menyebutkan janganlah rivalitas ini menjadi beban bagi para pemain. Kalau saya melihatnya justru sebaliknya, ketika kemarin usai latihan sehari jelang pertandingan ini, John Herdman dan Joey Pelupesi ini, mereka mengetahui bahwa memang pertandingan melawan Malaysia ini adalah salah satu rivalitas yang paling seru di Asia Tenggara, mungkin bisa dibilang adalah Southeast Asia Derby. Dan bagi mereka ini justru bukan menjadi beban, malah menjadi tambahan atau suntikan semangat untuk bisa membuktikan atau menunjukkan kemampuan terbaik mereka, dan tentunya untuk meraih kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Karena kalau kita melihat dari rekor pertemuan terakhir antara Indonesia dan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ini terjadi pada tanggal 5 September 2019 di kualifikasi Piala Dunia tahun 2022 lalu, di mana saat itu Indonesia harus mengakui keunggulan Malaysia dengan skor 3-2. Namun di pertemuan terakhir Indonesia melawan Malaysia ini terjadi di Piala AFF pada 19 Desember 2021, di mana saat itu Indonesia berbalik menang dengan skor telak atau skor meyakinkan 4-1. Harapannya dengan squad yang berbeda, dengan di bawah asuhan pelatih baru John Herdman yang sejak awal tahun 2026 ini memegang timnas sepak bola Indonesia, tentunya harapannya Indonesia kali ini juga dapat kembali memetik poin penuh dalam pertandingan melawan Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026. Karena pertandingan melawan Malaysia ini menjadi pertandingan penting yang menentukan posisi akhir kedua tim di grup A, di klasemen akhir grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Karena di pertandingan pertama Indonesia berhasil menang atas Singapura dengan 2-0, kemudian Malaysia juga tampil sangat baik dengan menggilas Bangladesh dengan skor 3 gol tanpa balas. Artinya siapapun yang akan mengambil kemenangan di pertandingan malam nanti tentunya akan memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi juara di grup A. Dan artinya apabila menjadi juara di grup A, ini artinya berhak melaju ke partai grand final di FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 5 Oktober nanti, Bram.
0: Oke, baik. Terima kasih atas laporan Anda. Erlangga Wisnuaji melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya, anak dirundung orang tua beraksi di Semarang, Jawa Tengah. Orang tua anak korban dugaan perundungan langsung melaporkan insiden yang menimpa anaknya ke kepolisian. Sementara itu di Tasikmalaya, Jawa Barat, orang tua korban dugaan perundungan mendatangi tongkrongan pelajar salah satu SMA.
16: Jangan ada yang kabur, saya laporin semuanya ke sekolah. Jangan ada yang kabur!
17: Video viral ini menunjukkan amarah seorang ibu rumah tangga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia mendatangi tempat nongkrong pelajar salah satu SMA di Kecamatan Cibeureum sambil berteriak-teriak mempertanyakan perundungan terhadap anaknya. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan. Pemicunya mulai nongkrong depan kelas sampai foto yang diupload di akun medsos pribadi. Orang tua korban sudah melaporkan dugaan perundungan ini ke kepolisian. Kasus dugaan perundungan ini juga mengundang keprihatinan lembaga pemerhati anak.
18: Adalah literasi dari pihak sekolah, juga dari orang tua sebagai penanggung jawab anak masing-masing gitu ya. Kurangnya pemahaman siswa ini memahami batasan mana yang boleh, mana yang...
17: Sementara di Semarang, viral di media sosial video dugaan aksi perundungan terhadap anak berusia 14 tahun. Dalam video terlihat salah satu anak perempuan tersungkur ke tanah. Anggota Polsek Gayam Sari bersama Babinkab Tipmas Pandian Lamper mengecek tempat kejadian perkara pada Sabtu 26 September lalu. Ibu korban mengaku geram setelah mengetahui anaknya menjadi korban bullying. Dirinya mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah melihat luka lebam di beberapa bagian tubuh saat ia pulang kerja. Dirinya langsung melaporkan insiden ini ke polisi.
19: Itu ada informasi kejadian viral yang ada di medsos, yaitu Instagram. Kami dari Polsek Gayam Sari langsung mendatangi TKP dan kemudian mendalanjuti apa yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
17: Petugas langsung mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Polisi juga memeriksa sejumlah anak yang terlibat dalam video. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah mencoreng dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar yang aman, justru menjadi tempat kekerasan terjadi. Akademisi hingga Dewan Pendidikan Jawa Timur angkat suara untuk bisa memutus mata rantai kekerasan ini dan memerlukan langkah yang preventif hingga sistem pengaduan yang aman serta transparan pada setiap sekolah.

0: Dunia pendidikan di Jawa Timur kembali tercoreng dengan berbagai kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Baru-baru ini, seorang kepala sekolah SMP Negeri di Malang diduga melakukan kekerasan terhadap siswanya yang tidak menggunakan seragam yang ditentukan sekolah. Alih-alih menasehati, kepala sekolah ini justru melakukan pemukulan terhadap siswa. Kasus ini tetap bergulir sekalipun kepala sekolah ini telah dicopot jabatannya. Sementara itu di Gresik, perundungan menimpa seorang santri difabel. Santri tersebut diduga disiksa hingga disetrika oleh seniornya hingga mengalami luka serius. Maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan kita. Tak hanya soal pencegahan dan rasa aman saat belajar, sistem pengaduan yang ramah dan transparan bagi korban kini menjadi kebutuhan mendesak yang kerap terabaikan.
1: Menganjurkan kepada Dinas Pendidikan dan juga Satuan Sekolah untuk membuat ekosistem yang juga di dalamnya itu ada sistem dini pencegahan kekerasan, sistem pengaduan dari siswa kepada sekolah maupun Dinas Pendidikan secara transparan.
0: Kasus perundungan dan kekerasan di sekolah yang terus berulang mengungkap celah besar dalam sistem perlindungan siswa. Banyak korban enggan bersuara karena takut akan risiko dan tidak tahu harus melapor kemana. Menanggapi kondisi ini, akademisi pun mendesak sekolah untuk menciptakan ruang aman. Tidak hanya saat proses belajar, tetapi juga saat siswa berani melaporkan kejahatan yang mereka alami.
2: Kelakuan yang tidak menyenangkan, siswa perlu aman secara pelaporan gitu ya. Jadi yang selama ini luput dari aktivitas di sekolah maupun institusi pendidikan yang lain, kita seringkali tidak bisa memberikan koridor atau kanal-kanal bagi siswa untuk bisa secara aman melakukan pelaporan gitu.
0: Selama kekerasan ditutupi dan pelaku dilindungi, sekolah bukan lagi menjadi tempat aman belajar mengajar. Penindakan tegas serta sistem lapor yang aman menjadi harga mati agar ruang belajar tidak berubah menjadi ruang trauma. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Dirjen Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS Mas Sudi mengkonfirmasi temuan rumah dan juga barang-barang mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong kepada Komisi 13 DPR RI. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Hari ini kan Rio ulang tahun, kita belum beli kue ulang tahun loh.
2: Mama aja ngurus.
3: Cerita ini tentang hikmah dan kelalaian yang ternyata butuh kejadian hebat sebagai pintu masuknya.
4: Mario ini udah janjian sama teman mau touring, ya?
5: Halo, ya Ma.
1: Gimana kuenya, udah beli belum?
3: Saat kita mengabaikan keselamatan berkendara dan berlalu.

0: lintas di jalan, sebenarnya kita sedang mempertaruhkan masa depan kita dan keluarga.
1: Tapi dia belum punya SIM, Pak.
0: Yang kita lakukan dengan sadar dan berakibat fatal.
1: Semoga anakku baik-baik saja, bisa pulang ke rumah dengan selamat.
2: Zebra 00 monitor, izin melaporkan terjadi laka lantas tunggal R2, korban meninggal dunia.
0: Kita tidak harus kehilangan dulu untuk tahu bahwa sesuatu itu sangat berharga.

0: yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Ombudsman Republik Indonesia tidak dapat menghadiri rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 13 DPR RI yang dijadwalkan pada hari Senin. Absennya lembaga pengawas pelayanan publik tersebut dipicu oleh belum tersampaikannya undangan resmi hingga tenggat waktu pelaksanaan rapat.
2: Ombudsman Republik Indonesia tidak dapat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 13 DPR RI yang dijadwalkan pada Senin. Absennya lembaga pengawas pelayanan publik tersebut dipicu oleh belum tersampaikannya undangan resmi hingga tenggat waktu pelaksanaan rapat. Hal itu mengutip pernyataan pers dari anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rahasan. Ombudsman RI tetap menghormati fungsi pengawasan DPR. Pihaknya memandang hubungan kelembagaan dengan parlemen sangat krusial untuk menjamin pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Terkait hasil inspeksi mendadak dan temuan di Lapas Kelas 2A Cibinong, Ombudsman RI menyatakan kesiapannya untuk memaparkan data dan juga fakta lapangan kepada parlemen. Informasi ini rencananya akan disampaikan kepada Komisi 2 selaku mitra kerja Ombudsman RI serta Komisi 13 RI yang membidangi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di sisi lain, Ketua MPR menyatakan lagi, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan prihatin atas temuan fasilitas mewah bagi warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong. Muzani meminta kementerian terkait untuk transparan menjelaskan standar fasilitas resmi yang berhak diterima seorang narapidana. Ia menilai perlakuan khusus tersebut tidak seharusnya didapatkan oleh para narapidana. Meski demikian, Muzani mengapresiasi respon cepat kementerian lembaga terkait dalam menindaklanjuti keluhan serta reaksi dari masyarakat. 5 pejabat struktural lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dicopot buntut temuan Ombudsman RI mengenai deretan fasilitas mewah berstandar apartemen di area belakang lapas tersebut. Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan mengonfirmasi penonaktifan 5 pejabat itu dalam konferensi pers pada Sabtu pekan lalu. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
1: Dirjen Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS Masudi mengkonfirmasi temuan rumah dan juga barang-barang mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong kepada Komisi 13 DPR RI. Masudi mengaku dari 16 rumah mewah tersebut, baru 3 unit yang pembangunannya tercatat negara sebagai rumah dinas. Sementara itu anggaran pembangunan 13 unit lain disebut swaklola.
3: Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS Mashudi mengonfirmasi beberapa temuan ombudsman di hadapan Komisi 13 DPR RI Senin 28 September 2026. Antara lain asal-usul foto terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin di salah satu rumah mewah pada kawasan Lapas Kelas 2A Cibinong. Mashudi mengatakan foto tersebut merupakan hasil razia keamanan. Mashudi juga menjelaskan temuan bangunan yang merupakan kontainer di area Sarana Asimilasi dan Edukasi atau SAE merupakan tempat penggemukan sapi. Menurutnya tempat ini dibangun dengan APBN 2026. Selain itu, Mashudi mengaku dari 16 unit rumah dinas mewah yang ditemukan Ombudsman, 13 diantaranya belum tercatat di Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Pembangunan rumah tersebut merupakan swakelola yang belum jelas asal-usul anggarannya.
4: Nah, itu salah satu nanti yang kalau itu, ya kan, tidak, apa, bukan bangunan dari APBN, ya kan, ya kita akan bongkar semuanya. Oleh karena itu kita instruksikan kemarin, sudah hari Kamis yang lalu, kita sudah sampaikan kepada seluruh jajaran yang tidak sesuai, ya, dengan ketentuan, ya kan, agar semuanya dibongkar.
5: Tapi kan itu sebenarnya sudah dibangun oleh napi-napi ya Pak? Maksudnya itu kan...
4: Nanti kita sampaikan setelah pemeriksaan hari Kamis. Ya kita nggak bisa mengambil kesimpulan. Ya kan? Sekarang lagi berjalan.
3: Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 13 Willy Aditya meminta Inspektorat Jenderal Kementerian IMIPAS untuk menyelidiki sumber dana pembangunan 13 rumah mewah yang tidak tercatat. Ia juga meminta rotasi besar-besaran pada struktur organisasi lapas kelas 2A Cibinong dan seluruh lapas di Indonesia.
6: Satu, kalau kita lihat ini problemnya kalapas sudah 3 tahun. Oke, tapi apakah ini tadi saya sempat bertanya apakah ini sudah ada, sudah dari 2001 rencana 2003 Januari tadi kan teman-teman lihat sebelum kalapasnya Saudara Wisnu itu juga sudah eksis. Artinya kita perlu mengurai. Kami di dalam beberapa kali panja dan raker minta ya kalau bisa maksimal setahun lah biar dia tidak membangun jejaring gitu ya. Nah, untuk mutasi besar-besaran nanti kita lihat bagaimana hasil investigasi dari Inspektorat Jenderal.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah memeriksa 90 orang yang terdiri dari warga binaan, petugas, serta pejabat struktural Lapas Kelas 2A Cibinong. 5 pejabat telah dinonaktifkan termasuk Kalapas Wisnu Hani Putranto. Satrio Adi, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
1: Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong nonaktif Wisnu Hadi Putranto dicecar anggota Komisi 13 DPR RI dari fraksi PKS Yanuar Arief Prabowo dalam rapat dengar pendapat pada Senin siang. Saat dicecar, Wisnu mengaku menginstruksikan anak buahnya untuk memindahkan sejumlah barang mewah ketika hendak disidak oleh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
7: Saya ingin tanya Pak, ini di sini di catatan dari progres ya yang disampaikan tadi oleh Pak Dirjen itu ada figura ya bingkai foto atas nama Jimmy Masrin ya kan, ini ada di rumah siapa Pak Kalapas?
8: Siap, di rumah Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Bapak.
7: Mana orangnya?
8: Siap, tidak masuk Bapak.
7: Loh kenapa gak diajak?
8: Yang bersangkutan sakit dari ini Bapak.
7: Sakit apa?
8: Demam Bapak.
7: Ada surat dokternya?
8: Belum kami terima Bapak.
7: Pak Kalapas,
8: siap.
7: Jangankan kasih, menteri kalau diundang di Komisi 13 wajib hadir Pak. Kecuali menteri dipanggil presiden, baru bisa izin. Ini urusan penting. Ya. Jadi jangan main-main Pak dengan publik. Jangan main-main dengan pengawasan. Di sini ditulis, ada yang mengaku punya sofa, punya ini, ya. Bagaimana cerita figuranya Masrin, Jimmy Masrin itu bisa ada dalam ruang rumah dinas? Pertanyaan saya Pak Kalapas, Anda 3 tahun di sana. Sudah berapa lama Anda tahu Pak Jimmy Masrin ada di situ?
8: Ya Bapak mohon izin, kami mendapat informasi atas nama tersebut kurang lebih...
7: Kenapa lama sekali?
8: Izin Bapak. Mohon izin jelaskan Bapak, atas nama tersebut masuk ke Lapas Cibinong.
7: Bukan. Figura tadi itu ya. Loh yang ada dikasih kaptip tadi udah berapa lama?
8: Mohon izin menjelaskan Bapak, bahwa figura tersebut setelah kami tanya ke... kasih kamtip Bapak bahwa pada hari Selasa tanggal 22 tim kamtip melakukan razia ke Blok Hunian Bapak. Lalu menemukan beberapa barang terlarang Bapak dan
7: Pak, saya ingatkan ya.
8: Siap Bapak.
7: Jangan tutupi kebohongan dengan kebohongan.
8: Siap Bapak.
7: Ini rakyat lihat.
8: Siap Bapak.
7: Maka saya tanya, sejak kapan figura itu ada? Sejak kapan kulkas itu ada? Sejak kapan sofa-sofa itu ada di situ?
8: Siap Bapak.

0: Ini barang gede, Pak. Pertanyaan sedikit saya, Pak. Di area situ ada CCTV nggak, Pak?
1: Tidak ada, Pak.
0: Kenapa tidak ada?
1: Karena yang CCTV kami pasang hanya di blok-blok dalam.
0: Kenapa tidak ada? Ada 3 tahun loh di sana.
1: Ya.
0: Menurut Anda penting nggak ada CCTV di situ untuk pengamanan?
1: Penting, Pak.
0: Kenapa nggak dipasang?
1: Siap, Pak.
0: Hah? Apa hanya untuk menutupi, memberi fasilitas kepada warga binaan?
1: Tidak, Pak.
0: Lalu kenapa nggak dipasang?
1: CCTV kami pasang di area-area tertentu, Pak, di blok hunian.
0: Iya, kenapa di rumah dinas tidak dipasang CCTV, Pak?
1: Siap, Pak.
0: Itu kan tempat vital juga.
1: Siap.
0: Jadi kalau jawab jangan asal jawab, Pak.
1: Siap.
0: Kan aneh, Anda 3 tahun di sana, ada 3 periodik anggaran, Anda tidak mengajukan untuk pemasangan CCTV, kan konyol namanya ini.
1: Siap, Pak.
0: Padahal kalau itu ada selesai kok. Kita tahu siapa yang keluar masuk di situ. Siapa yang angkat-angkat barang di sana. Iya kan? Ini kita harus jelaskan ke publik, Pak. Sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Oke, terima kasih, Pak Kalapas. Ini terkait lagi juga dengan warga binaan. Kalau lapas petugas-petugasnya dengan proses investigasi ini diberikan sanksi, bukan hanya penonaktifan, bahkan kalau terbukti secara nyata ya bahwa itu dilakukan oleh petugas, bukan hanya dinonaktifkan, Pak, tapi diberhentikan. Ya, kalau ada unsur pidananya di dalam proses dengan warga binaan ini, entah suap menyuap, entah pemerasan, ini juga harus diproses.
2: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menghadiri kegiatan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, Jokowi menegaskan momentum menunjukkan kartu tanda anggota atau KTP PSI dinilai sudah tepat. Kehadiran Jokowi disambut para kader PSI Jawa Barat termasuk kader PSI Kabupaten Bekasi. Dalam arahannya, Jokowi menjelaskan alasannya baru menunjukkan KTA kepada publik. Dan menurut Jokowi, keputusan tersebut berkaitan dengan momentum yang ia nilai tepat karena ia sedang bertemu dengan para kader PSI di Bandung dan Kabupaten Bekasi. Bahkan Jokowi menyebut dalam politik momentum adalah salah satu hal yang penting. Jokowi juga percaya diri bahwa suara PSI akan melebihi syarat ambang batas parlemen pada pemilu 2029 mendatang.
3: Bapak, banyak yang bertanya, ini kartu ini sebetulnya kan sudah 14 Oktober 2025, sudah setahun yang lalu. Banyak yang bertanya, kok baru ditunjukkan sekarang? Yang suka-suka saya dong. Ini kan kartu milik saya. Bahwa saya tunjukkan di Bandung dan di Bekasi ini karena momentumnya memang sekarang. Saya tunjukkan. Politik ini kan momentum. Momentumnya pas yang sekarang, saya tunjukkan sekarang.
2: Partai Solidaritas Indonesia atau PSI memastikan keanggotaan dari Presiden ke-7 Joko Widodo, namun untuk jabatan serta posisi di pengurusan partai, PSI akan mengumumkan dalam waktu dekat. Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natali mengatakan pengumuman mengenai posisi yang akan diemban oleh Jokowi akan segera diumumkan secepatnya. Rumor yang beredar bahwa Jokowi akan menjadi ketum dan juga ataupun Dewan Pembina PSI kembali menguat setelah memperlihatkan kartu tanda anggota dalam sebuah acara di Bandung. Grace juga menyatakan bahwa Presiden ke-7 tersebut sudah menjadi anggota PSI selama 1 tahun terakhir.
4: Pak Jokowi resmi ada di Partai Solidaritas Indonesia dan ternyata sudah memegang KTA selama hampir 1 tahun. Jabatannya beliau, teman-teman mungkin tunggu aja, tapi buat kami beliau itu adalah inspirasi, beliau itu panutan kami dan sangat-sangat semangat teman-teman makin membara ya. Pak Jokowi memperlihatkan KTA-nya, berarti PSI adalah Jokowi, Jokowi adalah PSI.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin resmi menyerahkan 12 unit kendaraan tempur amfibi AAVM-35 kepada Pasukan Marinir 1, Korps Marinir TNI Angkatan Laut pada Senin pagi. Penyerahan dilakukan secara simbolis melalui Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali hingga Panglima Korps Marinir Letjen Endi Supardi.
5: Prosesi penyerahan dilaksanakan di Markas Pasmar 1 Cilandak, Jakarta Selatan. Kendaraan tempur AAV-M35 ini merupakan varian AAV-7A1 RAMRS buatan Amerika Serikat yang diadakan melalui skema Foreign Military Sales atau FMS. Nama M35 memiliki arti khusus, di mana huruf M merujuk pada marinir, angka 3 menandakan 3 kru atau awak kendaraan, serta angka 5 menunjukkan kemampuan beroperasi di laut hingga Sea State 5. Alutsista baru ini dinilai lebih modern dibandingkan kendaraan LVT-7 yang digunakan sebelumnya.
6: Dan ini memperkuat kendaraan tempur dari pasukan marinir, khususnya untuk pasukan pendarat, untuk pelaksanaan operasi amfibi. Kendaraan ini lebih baru dari LVT-7 yang pernah kita terima dari Korea Selatan. Dan ini sudah lebih modern dan harapannya nanti bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan militer maupun kepentingan-kepentingan non-militer. Kapasitas angkut dari kendaraan ini adalah 21 orang dengan kru 3 orang dan dia mampu melewati perairan atau laut dengan Sea State 5.
5: Selain untuk operasi militer dan dukungan gerakan dari laut ke pantai, kendaraan tempur amfibi ini juga dapat difungsikan untuk mendukung kepentingan non-militer seperti penanggulangan bencana. Dengan penambahan 12 unit ini, Korps Marinir secara bertahap akan menerima total 105 unit AAV-M35 hingga tahun 2028, yang nantinya akan didistribusikan untuk memperkuat Pasmar 1, Pasmar 2, dan Pasmar 3.
7: Kehadiran kendaraan tempur ini bukan sekedar untuk menambah alutsista semata, melainkan untuk meningkatkan mobilitas dari laut ke darat, perlindungan lapis baja, angkutan pasukan, serta manuver kecepatan pasukan di negara kepulauan. Warsa, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
2: Menteri Keuangan Suhasil Nazara memastikan anggaran untuk pembayaran utang pembangunan koperasi Desa Merah Putih telah dialokasikan dalam APBN 2026 dan pemerintah menjamin kewajiban pembayaran tersebut akan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemerintah saat ini masih melakukan proses verifikasi dan validasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih di lapangan. Proses tersebut menjadi tahapan sebelum pembayaran dilakukan. Verifikasi diperlukan untuk memastikan pembangunan koperasi yang menjadi dasar pembayaran telah sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan dilakukan bersama dengan kementerian dan juga lembaga terkait.
8: Itu telah dianggarkan di dalam APBN. Telah dianggarkan, jadi anggarannya ada. Dari sejak kita membuat APBN, anggarannya itu ada, tersedia. Nah, jadi pasti dibayar. Karena sudah ada anggarannya. Sepanjang tahun, biasanya kita itu, namanya APBN itu selalu fleksibel. Kadang-kadang, bahkan kadang-kadang yang belum ada anggarannya, kita coba cari anggarannya. Nah, kalau untuk KDMP ini udah ada anggarannya dari sejak pertama APBN masuk ke 2026, jadi pasti dibayar. Nah, sekarang dalam proses membayar ini kita cari cara membayarnya karena kan tentu harus ada verifikasi atas apa yang sudah dibangun, berapa yang sudah di ada proses validasi, ada kementerian lembaga yang perlu memantau di lapangan, ada desa yang tempat itu dibangun. Ini proses ini yang terus berlanjut ya. Teman-teman di Kementerian Koperasi, saya tahu persis melakukan ini dengan sangat kerja keras.
2: Jumlah pekerja yang terkena PHK di Indonesia kembali meningkat dan hingga Agustus 2026, Kementerian Tenaga Kerjaan mencatat ada lebih dari 53 ribu pekerja yang sudah terkena PHK. Angka ini terus bertambah hampir 10 ribu orang hanya dalam satu bulan. Data Kemnaker mencatat 53.490 pekerja melaporkan PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Jumlah ini naik 9.685 pekerja dibandingkan pada periode Januari hingga Juli. Kemnaker menyebut data PHK masih dinamis karena pekerja masih dapat mengajukan klaim jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP hingga 6 bulan setelah di PHK. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi dengan jumlah 10.880 orang dan disusul Jawa Tengah, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Jawa Timur. Kemenaker menyebut data PHK masih bersifat dinamis karena pekerja masih dapat melaporkan PHK dan mengajukan klaim jaminan kehilangan pekerjaan. Tekanan terhadap dunia usaha disebut antara lain berasal dari penurunan pesanan, kenaikan biaya produksi, serta tekanan produk impor. Kondisi ini menjadi perhatian di tengah upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi serta memperluas lapangan kerja. Kabut asap karhutla kembali menjadi momok bagi warga kota Palangkaraya. Bukan hanya mengganggu pernafasan, asap pekat yang menyelimuti ibu kota Kalimantan Tengah ini juga membuat dunia pendidikan belum bisa kembali normal. Tetaplah bersama kami usai jeda berikut ini.
9: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
10: Kalian pernah gak sih tiket calling?
11: Iya, aku malahan sampai sering banget tau pura-pura teleponan gitu kalau lagi jalan sendirian.
10: Pasti mereka ngiranya itu cuma bercanda kali ya. Gimana kalau kita cari tahu sendiri? Masih ada gak sih orang kayak gitu?
12: Cantik.
13: Kenalan yuk.
12: Halo, Dek.
14: Buru-buru mau kemana sih?
12: Biar abang anterin ya.
10: Pas. Udah cukup ya.
15: Kita di sini sedang melakukan kegiatan sosial eksperimen tentang catcalling.
16: Iya mas, benar. Itu buat kita nggak nyaman. Masa mas nggak ngerti sih?
17: Catcalling bukan sekedar candaan. Komentar bernuansa seksual yang dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dapat termasuk pelecehan seksual non-fisik. Mari saling menghormati dan ciptakan ruang publik yang aman buat semua.
9: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free.

0: Aparat Polrestabes Makassar melepaskan gas atau tembakan gas air mata berkali-kali untuk bisa membubarkan aksi penyerangan kelompok warga di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan di lokasi lain, terpergok korbannya hendak mencuri sepeda motor di kawasan Grogol, Pertamburan, Jakarta Barat.
1: Aparat Polrestabes Makassar menembakkan gas air mata ke arah warga Kandea 3 yang hendak melakukan penyerangan ke warga Baraya di Jalan Kandea 3 Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Polisi kemudian mengambil barikade berupa besi sebagai tameng yang dipasang warga di jalanan. Namun bukannya mundur, warga Kandea 3 malah menyerang polisi menggunakan petasan, batu, dan anak panah. Setelah tiba bantuan dari Polda Sulawesi Selatan, anggota yang menggunakan mobil taktis langsung menerobos lalu menyisir ke area sekitar tawuran. Hasilnya petugas mengamankan 3 orang di beberapa tempat persembunyiannya. Namun pihak kepolisian kemudian mengembalikan para remaja tersebut kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan. Menurut Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, peristiwa ini terjadi setelah rombongan pengantar jenazah almarhum Rafli Ramadhani, pemuda yang tewas akibat tertembak saat tawuran, terlibat keributan dengan warga Baraya. Keributan dipicu isu provokasi yang membuat antar kelompok warga saling mencurigai.
2: Untuk saat ini tidak ada korban, alhamdulillah, tidak ada juga rumah-rumah yang terbakar atau mungkin terkena imbas, tapi memang ada lemparan batu.

0: Tangerang, Jakarta Barat beramai-ramai mengamankan seorang pelaku curanmor. Pelaku sempat dihakimi warga sebelum akhirnya diserahkan ke petugas kepolisian yang datang ke lokasi. Menurut ketua RT setempat, aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan pelaku bersama kedua temannya tersebut dipergoki korbannya yang sontak berteriak maling. Para pelaku yang panik sontak kabur dengan menaiki atap sejumlah rumah guna menghindari kejaran warga. Namun pelariannya gagal hingga ditangkap dan diamuk massa.
1: Mereka pada mencar, ternyata malingnya itu tuh dia ke atap-atap rumah warga. Dia bawa besi panjang gitu, sama dia digeret-geretin gitu. Akhirnya dikepung sama massa, turun dia dapet. Nah, dibawa ke tempat yang itu.
2: Berapa orang bu pelakunya dan apakah warga kenal sama pelaku atau gimana?
1: Sebenarnya kalau kenal banyak yang kenal karena emang dia dulunya tuh masih warga RW 8 cuma bukan RT saya.
0: Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Rembang 77 Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria berinisial RAKH menggondol motor milik seorang kurir pengantar paket yang tengah sibuk melakukan scanning paket milik pelanggannya. Rekan korban yang mengetahui aksi pencurian tersebut langsung berteriak maling. Warga sekitar pun bergerak cepat, mengejar, mengepung hingga berhasil mengamankan pelaku. Pelaku kemudian diserahkan kepada petugas Polsek Bubutan.
3: Itu terjadi pencurian kendaraan bermotor terhadap karyawan Shopee, di mana dia sedang mengantar paket, tiba-tiba tadi berdatang pergi mengantar, dan ada teriakan maling-maling, ya, ternyata motornya sudah hilang. Dan kami tangkap bahwa pelaku ini sudah sering melakukan pencurian kendaraan bermotor. Dan tadi ditemukan oleh warga, tangkap dan dibawa ke Polsek Bubutan dan kita amankan saat ini di Polrestabes Surabaya.
0: Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Anak dirundung orang tua beraksi. Di Semarang, Jawa Tengah, orang tua anak korban dugaan perundungan langsung melaporkan insiden yang menimpa sang anak ke kepolisian. Sementara itu di Tasikmalaya, Jawa Barat, orang tua korban dugaan perundungan mendatangi tongkrongan pelajar salah satu SMA.
5: Video viral ini menunjukkan amarah seorang ibu rumah tangga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia mendatangi tempat nongkrong pelajar salah satu SMA di Kecamatan Cibeureum sambil berteriak-teriak mempertanyakan perundungan terhadap anaknya. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan. Pemicunya mulai nongkrong depan kelas sampai foto yang diupload di akun medsos pribadi. Orang tua korban sudah melaporkan dugaan perundungan ini ke kepolisian. Kasus dugaan perundungan ini juga mengundang keprihatinan lembaga pemerhati anak.
6: Adalah literasi dari pihak sekolah, juga dari orang tua sebagai penanggung jawab anak masing-masing gitu ya. Kurangnya pemahaman siswa ini memahami batasan mana yang boleh, mana yang...
5: Sementara di Semarang viral di media sosial video dugaan aksi perundungan terhadap anak berusia 14 tahun. Dalam video terlihat salah satu anak perempuan tersungkur ke tanah. Anggota Polsek Gayam Sari bersama Babinkab Tipmas Pandian Lamper mengecek tempat kejadian perkara pada Sabtu 26 September lalu. Ibu korban mengaku geram setelah mengetahui anaknya menjadi korban bullying. Dirinya mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah melihat luka lebam di beberapa bagian tubuh saat ia pulang kerja. Dirinya langsung melaporkan insiden ini ke polisi.
7: Itu ada informasi kejadian viral yang ada di medsos, yaitu Instagram. Kami dari Polsek Gayam Sari langsung mendatangi TKP dan kemudian mendalami apa yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
5: Petugas langsung mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Polisi juga memeriksa sejumlah anak yang terlibat dalam video. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, tangis seorang wanita pecah saat buaya kesayangannya dievakuasi oleh petugas Damkar Mat Bandar Lampung dari rumahnya. Petugas terpaksa mengevakuasi buaya sepanjang 2,5 meter tersebut setelah keberadaannya di lingkungan

0: pemukiman penduduk dinilai berisiko.
1: Wike, wanita asal Lampung ini menangis histeris hingga jatuh pingsan saat buaya kesayangannya yang bernama Coki dievakuasi petugas Damkarmat Bandar Lampung Sabtu 26 September dari rumahnya di Kelurahan Pidada. Buaya muara sepanjang 2,5 meter itu bagi Wike dan keluarganya bukan sekedar satwa liar. Coki telah dirawat sejak kecil dan dipelihara kurang lebih sekitar 3 tahun. Namun karena ukuran Coki yang semakin hari semakin besar, membuat keberadaannya di lingkungan permukiman penduduk dinilai beresiko. Damkarmat Bandar Lampung pun mengerahkan 1 unit mobil rescue dan 7 personel dalam proses evakuasi Coki yang selanjutnya diserahkan ke Kementerian KKP untuk penangkaran.
2: Pertama, kita arahkan mobilnya biar ke daratan, lalu kita menggunakan tali, biar dia mulutnya biar terkunci, baru kita selesaikan dari mulutnya, baru dengan kaki tangan baru kita ikat.
1: Sejumlah peralatan digunakan untuk mengendalikan Coki. Di antaranya tali, hook, helm, dan sarung tangan. Proses pengamanan berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah evakuasi selesai, Koordinator Satpel Palembang LPK Pekanbaru KKP, Hade Hambrata kepada Detikkom mengatakan, Coki dibawa ke penangkaran buaya milik PT Vista Agung Kencana di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Hade juga mengingatkan masyarakat tidak boleh memelihara buaya tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilakukan tanpa henti dan memasuki hari ke-16 operasi SAR gabungan, tim penyelam TNI Angkatan Laut kembali menemukan 5 jenazah. Selain itu, tim SAR gabungan meminta operator KM Virgo Transport 8 segera melakukan proses salvage atau pengangkatan kapal yang masih berada di dasar laut.
3: Semangat pantang menyerah terus ditunjukkan tim penyelam TNI AL dalam operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8. Memasuki hari ke-16 operasi SAR gabungan, 5 jenazah kembali ditemukan di dalam kapal yang tenggelam. Tim penyelam Satko Peba, Satko Pasca Koarmada 2 bersama Basarnas Special Group melakukan evakuasi secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi kapal dan situasi bawah laut. Kelima jenazah kemudian dievakuasi menuju KRI 1 Gusti Ngurah Rai 332 sebelum dibawa ke Banjarmasin untuk proses identifikasi. Pencarian terus dilakukan sebagai wujud komitmen TNI AL dalam misi kemanusiaan. Proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilakukan tim SAR gabungan hingga hari ke-16 hari ini. Namun kondisi kapal yang berada di dasar laut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses pencarian, terutama untuk menjangkau bagian-bagian kapal yang diduga masih menyimpan potensi korban. Karena itu, tim SAR meminta operator KM Virgo Transport 8 segera menyiapkan dan melakukan salvage. Upaya pengangkatan atau pemindahan kapal diharapkan dapat membuka akses ke bagian kapal yang belum sepenuhnya dapat dijangkau tim penyelam.
4: Kami mengharapkan dan mendorong pihak perusahaan dan asuransi segera diangkat kapalnya. Jangan menunggu kami, masih kesalahan yang sudah rendah. Silakan diangkat kapalnya sesegera mungkin, sehingga itu kapalnya diangkat, dibalikkan kembali di atas permukaan air, kita sudah bisa dengan leluasa memberikan evakuasi.
3: Langkah salvage juga diharapkan membantu tim SAR dalam melakukan penyisiran secara lebih menyeluruh sekaligus mendukung proses pendalaman penyebab kecelakaan. Sementara itu, operasi pencarian korban masih terus dilakukan tim SAR gabungan dengan mengerahkan personel kapal, penyelam, serta peralatan pendukung lainnya. Langkah ini diharapkan dapat membuka akses pencarian di bagian kapal yang masih sulit dijangkau sehingga proses evakuasi korban dapat dilakukan secara lebih maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kita ke informasi lainnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maaf kepada anak-anak dan juga keluarga yang terdampak dugaan keracunan makanan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Wapres memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara optimal hingga pulih serta tidak terbebani oleh biaya pengobatan. Yeah. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pada Senin mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Limpung, Puskesmas Bawang, dan SD Pasusukan di Bawang, Batang, Jawa Tengah. Gibran memastikan para pasien mendapatkan penanganan kesehatan dengan maksimal dan biaya pengobatan ditanggung oleh pemerintah. Gibran juga menemui para orang tua wali murid yang mengalami keracunan dan dalam kesempatan tersebut Gibran meminta maaf atas musibah keracunan yang telah terjadi. Sementara itu, usai menemui orang tua dan wali murid di SD PDA Awak Media, Gibran hanya menyebut untuk mengevaluasi terkait dengan perbaikan tata kelola MBG. Pemerintah juga berjanji akan menanggung semua biaya, termasuk mengganti biaya yang sudah dikeluarkan oleh para korban keracunan.
5: Hasilnya seperti apa, Mas Adi, Mas?
6: Perbaikan tata kelola MBG ya.
0: Kabut asap karhutla kembali menjadi momok bagi warga kota Palangkaraya. Bukan hanya mengganggu pernafasan, asap pekat yang menyelimuti ibu kota Kalimantan Tengah ini juga membuat dunia pendidikan belum bisa kembali normal.
7: Lebih dari sebulan, ribuan pelajar mulai dari PAUD, SD, SMP hingga SMA masih menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Bahkan dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih dirasakan di lingkungan perguruan tinggi. Universitas Palangkaraya atau UPR masih memberlakukan perkuliahan secara daring. Salah satu kampus seperti Universitas Palangkaraya di Jalan Yosudarso, Kota Palangkaraya, Senin pagi terlihat lebih sepi dari biasanya. Aktivitas perkuliahan tatap muka belum kembali digelar menyusul kondisi kualitas udara yang belum juga membaik akibat kabut asap. Rektorat UPR sebelumnya menghentikan sementara perkuliahan tatap muka sejak 31 Juli. Hingga kini proses pembelajaran masih dilakukan secara daring. Para dosen dituntut memastikan materi perkuliahan tetap disampaikan meski tidak dilakukan secara langsung di dalam kelas.
8: Ya, semoga mahasiswa ini tetap bisa mengikuti perkuliahan yang baik, kemudian menerima materi itu dengan baik, ya, tidak terpengaruh ya, baik secara online maupun secara offline gitu, karena fasilitas sudah disediakan oleh universitas melalui Zoom meeting.
7: Sementara itu, asap kebakaran hutan dan lahan juga membuat sektor pendidikan dasar dan menengah belum sepenuhnya kembali normal. Dinas Pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten kota, masih memberlakukan pembelajaran jarak jauh bagi siswa di sejumlah wilayah terdampak. Namun di balik keselamatan siswa, pelaksanaan pembelajaran daring juga menyisakan sejumlah kendala. Keterbatasan interaksi antara guru dan siswa hingga kendala akses pembelajaran membuat proses belajar mengajar dinilai belum seefektif pembelajaran tatap muka.
9: Efektif, Pak?
10: Kalau dibilang efektif, rasanya mustahil ya. Karena dari hasil evaluasi terakhir kami untuk kehadiran anak di ruang daring itu kurang lebih 70 sampai 90% kehadiran pada saat belajar yang asinkronus seperti menggunakan classroom
9: tetap muka ya
10: gitu ya. Tapi saat sinkron orang tua. Jadi saat kita mau daring, orang tuanya kerja, peralatannya dipakai. Jadi enggak.
7: Hingga Senin 28 September belum ada kepastian kapan pembelajaran tatap muka akan kembali diterapkan. Kebijakan PJJ masih tergantung pada kondisi kebakaran hutan dan lahan serta perkembangan kualitas udara di Kota Palangkaraya. Asap kebakaran hutan dan lahan bukan hanya menyentuh persoalan kesehatan dan transportasi. Dampaknya telah merembet ke ruang-ruang kelas, membuat proses belajar mengajar harus terus beradaptasi. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan sejumlah aliran sungai dan saluran air menjelang musim hujan. Dan di Jakarta Pusat, anak kali Krukut sepanjang 2,3 km dikeruk dan akan ditata tanpa menggusur warga. Sementara itu di Jakarta Selatan, pengerukan Kali Mampang dilakukan untuk bisa menambah kapasitas tampung.
1: Menjelang musim hujan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan aliran sungai dan saluran air di sejumlah wilayah. Di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, anak kali Krukut sepanjang 2,3 km dilakukan pengerukan Senin pagi. Gubernur Jakarta Pramono Anung memantau langsung proses pengerjaan dan menyebut penanganan kali yang sudah hampir 60 tahun tidak dikeruk ini tidak cukup hanya dengan pengerukan. Selanjutnya, Pemprov DKI akan menata kawasan tersebut dengan membangun turap di sisi kiri dan kanan kali, menata MCK, serta melakukan penghijauan. Penataan dilakukan tanpa menggusur warga.
11: Ini akan ditangani secara menyeluruh, menjadi kawasan yang kita buat menjadi rapi. Jadi nanti perubahannya tidak setengah-setengah lagi, tidak hanya sekedar digali supaya lancar, tetapi ditangani secara menyeluruh, termasuk dilakukan penghijauan, dilakukan turap, MCK-nya dibangun dan sebagainya. Dan tentunya hampir sebagian juga mata pencarian di dekat ini, karena penataan kawasan tidak kita lakukan penggusuran. Yang kita lakukan adalah menata kawasan, tetapi dirapikan.
1: Proses pengerukan di kawasan padat penduduk memerlukan 3 unit mini spider karena akses jalan yang sempit. Penataan kawasan diproyeksikan dimulai awal tahun depan dan ditargetkan rampung pada tahun 2028. Pengerukan sungai juga dilakukan di Kali Mampang, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Pengerukan dilakukan sepanjang 437 meter dengan progres mencapai sekitar 61%. Hingga Senin siang, volume material yang sudah dikeruk mencapai 1.055 meter kubik. Pengerukan telah dilakukan sejak 8 Agustus dan ditargetkan selesai 30 Oktober mendatang.
12: Naik upaya pengerukan-pengerukan ini yang otomatis lah ini untuk mengurangi permasalahan genangan atau banjir yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Makanya sebelum terjadi musim hujan, kita siapkan payung sebelum hujan.
1: Untuk mendukung pengerukan Kali Mampang, Dinas Sumber Daya Air mengerahkan 3 alat berat terdiri dari 2 unit alat amfibi dan 1 unit spider. 5 unit dump truck juga disiapkan untuk mengangkut material hasil pengerukan. Selain Kali Mampang, pembersihan saluran lingkungan juga dilakukan secara gotong royong karena sedimen yang menumpuk membuat alat berat sulit masuk. Kegiatan ini melibatkan PPSU, Pasukan Biru, Pasukan Kuning, Pasukan Oranye, serta warga. Kerja bakti serentak juga digelar di sekitar 65 lokasi di Jakarta Selatan dengan melibatkan aparatur sipil negara dan warga. Selain pengerukan, pemerintah Kota Jakarta Selatan juga melakukan pengerjaan turap yang dimulai sejak 7 Juli dan ditargetkan selesai 4 Desember. Berbagai penanganan ini dilakukan untuk menambah kapasitas aliran air serta mengurangi risiko genangan dan banjir saat musim hujan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Selain menggelar upacara, ramah tamah juga digelar dalam peringatan Hari Postel ini.

0: Upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi digelar pada Minggu 27 September sore. Mengusung tema konektivitas digital untuk Indonesia berdaulat, upacara dipimpin oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo. Usai upacara, rangkaian dilanjutkan dengan ramah-tamah yang juga dihadiri oleh Wakil Menteri Komdigi, Asosiasi atau Industri Informasi Komunikasi dan Teknologi di Indonesia.
1: Sangat penting ya kan, hari ini dulu, hari ini dirayakan karena pemuda-pemuda kita berhasil mengambil alih sarana infrastruktur telekomunikasi yang penting untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Apa arti komunikasi hari ini juga sangat penting. Hari ini udah dunia digital, ya kita bagaimana menyiapkan infrastruktur yang handal, infrastruktur yang aman, bagaimana masyarakat kita bisa menikmati konektivitas, bukan hanya sekedar terhubung, tetapi juga kualitas yang baik, serta keamanan itu sendiri.
0: Dalam gelaran Hari Bakti Postel ini, juga para asosiasi atau industri informasi komunikasi dan teknologi Indonesia juga mendapatkan penghargaan atas kontribusinya dalam perkembangan ekosistem telekomunikasi di Indonesia. Seluruh penghargaan disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Komdigi.
2: Dan tadi penghargaan simbol yang rutinitas setiap tahun kepada semua ekosistem. Nah, tadi dipanggil semua ketua umum asosiasi dan mewakili bagian dari bagaimana keluarga besar telekomunikasi darat, laut, dan udara. Sehingga akhirnya Indonesia dapat berjaya, berdaulat transformasi digital kita.
3: Nah, kita ada di negara berdaulat seperti Indonesia, tentu kita pengen ada suatu semangat.

0: semangat yang terus dibina, baik yang datang dari senior maupun kepada junior adik-adik kita untuk meneruskan perjuangan ini.
1: Peringatan Hari Bakti Postel ke-81 juga tak lepas dari peran para veteran karyawan Postel. Mereka merupakan pekerja yang membangun telekomunikasi di berbagai daerah di Indonesia saat awal-awal kemerdekaan. Sejumlah veteran menyampaikan beberapa harapan untuk kemajuan telekomunikasi di Indonesia.
2: Iya, kita berterima kasih kepada mereka-mereka itu yang sudah berjuang untuk memajukan perusahaan kita gitu ya. Dan ya dengan adanya kemajuan perusahaan itu kesejahteraan juga harus maju gitu. Iya.
3: Saya hanya menyampaikan selamat merayakan lahirnya Postel di Indonesia. Karena itu lahirnya Postel itu hasil perjuangan daripada tetua-tetua kita. Ya itu.
4: Harapannya Pak?
3: Harapannya yang angkatan muda lebih bersemangat lah.
1: Peringatan Hari Bakti Postel ke-81 menjadi momentum menghargai perjalanan panjang telekomunikasi di Indonesia. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, generasi muda diharapkan terus melanjutkan transformasi digital Indonesia.

0: Banjir melanda sejumlah wilayah di Nepal dan India setelah hujan lebat dan juga badai. Setidaknya 70 orang meninggal dunia di kedua negara. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.
1: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
4: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

0: medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bangkok, Thailand sejak Kamis pekan lalu hingga Senin belum juga surut. Kondisi ini bahkan telah mengubah kawasan perbelanjaan menjadi pasar terapung dadakan. Warga dan pedagang tetap beraktivitas di tengah genangan, sementara pemerintah menetapkan Bangkok sebagai wilayah terdampak bencana.
2: Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di kota Bangkok, Thailand pada Senin. Bahkan kawasan di depan sebuah mal di Bangkapi, kota Bangkok, berubah menjadi pasar apung dadakan. Pedagang berjalan di tengah banjir untuk menjual ikan, sayuran, dan kebutuhan lain dari atas platform terapung, wadah plastik, atau kotak gabus. Sementara para pembelinya berjalan atau menggunakan perahu kecil untuk berbelanja. Pasar apung ini muncul karena gedung pasar terendam banjir, padahal warga tetap harus beraktivitas dan banyak dari mereka yang mulai kehabisan bahan makanan akibat banjir yang terjadi sejak Kamis.
3: ส่วนน้อยมากจริงๆค่ะที่หนูแบบจะเห็นแบบหน่วยงานรัฐมาซูล
4: ไม่มีอาหารกินในตู้เย็นเพราะเตรียมตัวไม่ทันเก็บข้าวของก็ไม่ทันก็เลยไม่มีอะไรตุนไว้ในตู้เย็นก็เลยต้องออกมาหาซื้ออาหารเพราะว่าไม่มีอะไรทาน
2: Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur sejak Kamis. Badan Cuaca Bangkok melaporkan curah hujan bahkan mencapai 300 mm. Pemerintah kota Bangkok menetapkan ibu kota Thailand itu sebagai wilayah terdampak bencana pada Sabtu 26 September. Menurut Kementerian Dalam Negeri Thailand, banjir telah melanda 41 provinsi di Thailand sejak 16 September, menyebabkan setidaknya 8 orang meninggal dan berdampak pada lebih dari 580 ribu rumah. Karena cuaca dilaporkan terus memburuk dan banjir belum juga surut, pemerintah Thailand memutuskan untuk meliburkan pegawai negerinya di kota Bangkok dan 3 provinsi di sekitarnya sejak Minggu 27 September. Hanya saja warga Bangkok sepertinya sudah mulai bosan tinggal di dalam rumah. Mereka memilih keluar rumah, menerjang banjir dan tetap beraktivitas.
1: Banjir melanda sejumlah wilayah di Nepal dan India setelah hujan lebat dan juga badai. Setidaknya 70 orang meninggal di kedua negara. Sementara di Amerika Serikat, warga Long Island juga bersiap menghadapi banjir susulan akibat badai yang menerjang pantai timur.
5: Rumah dan kuil di tepi sungai terendam sementara sejumlah warga menunggu di atap rumah. Di Miyagi, aliran air berlumpur menerjang lereng dan merendam sebagian bangunan. Hujan lebat dan badai telah memicu banjir serta longsor di Nepal. Sedikitnya 14 orang meninggal dan 11 lainnya masih hilang. Otoritas memperingatkan kemungkinan banjir bandang susulan seiring naiknya permukaan air sungai. Peringatan tersebut mencakup 49 dari 77 distrik di Nepal. Banjir mematikan yang dipicu oleh meluapnya sungai telah menewaskan setidaknya 15 orang di negara bagian Uttar Pradesh di bagian utara India. Total lebih dari 50 orang meninggal dan 117 rusak akibat banjir. Pihak berwenang terus mengupayakan operasi penyelamatan di daerah-daerah yang tergenang air dan mendistribusikan bantuan. Badai besar yang dikenal sebagai Nor'easter ini melanda pantai timur AS dari Washington DC hingga Maine, memaksa maskapai penerbangan membatalkan lebih dari 400 penerbangan. Pemadaman listrik juga menimpa lebih dari 100 ribu rumah dan tempat usaha pada Sabtu. Layanan Cuaca Nasional AS NWS menyatakan bahwa badai Nor'easter menyebabkan banjir pesisir dan hujan lebat ke wilayah Mid-Atlantic dan New England. Gubernur New York dan New Jersey pada Jumat 25 September mengumumkan keadaan darurat di wilayah yang diperkirakan akan terdampak, termasuk kota New York.
1: Komisi Hak Asasi Manusia PBB menambahkan 61 perusahaan lagi ke dalam daftar perusahaan yang beroperasi di pemukiman Israel pada tepi barat yang dianggap ilegal. Basis data yang dirilis dinilai sensitif karena perusahaan-perusahaan tersebut berpotensi menjadi sasaran boikot atau divestasi guna menekan Israel. Data yang dihimpun PBB ini terkait dengan perluasan pemukiman di wilayah yang menjadi tempat tinggal lebih dari 3 juta warga Palestina. Sebelumnya, PBB telah merilis data pada 2020 yang berisikan 214 perusahaan yang sebagian berasal dari Israel dan beberapa negara lainnya. Di dalam daftar tersebut juga terdapat nama agen perjalanan Expedia dan perusahaan penyewaan rumah Airbnb. Sementara itu, Israel menolak daftar perusahaan dari PBB tersebut. Israel menyatakan bahwa daftar tersebut secara tidak adil karena dianggap memfitnah perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara sah.
6: Report is another reminder to companies that they have human rights responsibilities and are expected to conduct due diligence to ensure that they do not become involved in human rights violations or abuses. We call on companies to meet their responsibilities to respect human rights under widely accepted international standards.
1: Musim panas menambah berat kehidupan keluarga pengungsi yang tinggal di tenda di Gaza, Palestina. Sementara itu di Hebron, menuang

0: Menuangkan pengalaman serta harapan mereka lewat lukisan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Premis pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Seiring gelombang panas yang tak kunjung mereda di Gaza, ribuan keluarga pengungsi yang tinggal di tenda-tenda darurat yang sudah usang, kini menghadapi kondisi yang semakin berat. Suhu di luar bisa mencapai 30 derajat Celcius, suhu di dalam tenda bisa mendekati 40 derajat. Untuk mendinginkan, warga terpaksa tinggal di luar tenda sambil menggunakan karton untuk mengipasi tubuh mereka. Bila sudah tidak tahan, orang tua akan menempatkan anak-anak di baskom air. Penderitaan para pengungsi makin memburuk karena Israel membatasi masuknya air minum, bahan pangan serta material untuk rekonstruksi bangunan. Saat mereka ingin mendinginkan tubuh di pantai, warga pun tidak bisa sesuka hati berdiam di pantai karena limbah cair mengalir dari pipa-pipa yang rusak dan dari tenda-tenda ke laut.
2: Benzal al-bahar, baqud saa, nus saa, batla. Hiya al-hikaya. Benzil asbah, bajib kubah al-maya, ba'da bashwab. Balaq ad-dunya nar, aw ayya nar.
1: Sementara itu, tepi barat, anak-anak menemukan ruang lain untuk melepas beban. Di pusat seni Romana yang didirikan oleh seniman Palestina Sarah Abu Madi, anak-anak menggambar pengalaman hidup di tengah pos pemeriksaan dan ketegangan di sekitar tempat tinggal mereka. Talia Sabah yang berusia 10 tahun melukis burung terbang keluar dari sangkar. Baginya, gambar itu berarti kebebasan. Pendiri Romana, Sarah Abu Madi, mengatakan karya anak-anak itu telah dipamerkan hingga ke Kanada. Dari pantai Gaza hingga ruang gambar di Hebron, mereka mencari sedikit kelegaan dan ruang untuk berharap.
3: قلت ليش ما أنا أعمل هاي المساحة؟ وعمليا فكرت أعملها وبديت أخطط في الإشي ولأنه ما كان في مساحات أصلاً موجودة يعني ممكن.
1: Israel merebut tepi barat pada tahun 1967 dan sejak saat itu wilayah tersebut berada di bawah pendudukan militer Israel. Ratusan ribu pemukim Yahudi Israel telah pindah ke wilayah tersebut dengan perluasan pemukiman yang semakin cepat di bawah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

0: Polisi meringkus KP seorang pria yang diduga pengedar narkoba di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat Selasa sore. Saat ditangkap, ia diduga sedang menunggu calon pembeli. Hasil penggeledahan ditemukan 10 gram sabu dan 439 bungkus cairan yang mengandung etomidet untuk rokok elektrik. Petugas juga menangkap AS yang diduga sebagai pemilik barang terlarang tersebut tak jauh dari kontrakan KP. Untuk menghindari pelacakan, kedua tersangka yang diduga sudah menjalankan aktivitas peredaran narkoba selama 3 bulan melakukan transaksi melalui aplikasi yang dirancang untuk komunikasi privat bersifat anonim. Guna penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke Bareskrim Polri. Di tengah kesibukan menangani karhutlah dan kabut asap, polisi menggagalkan peredaran narkotika lintas provinsi. Petugas menghentikan dua mobil yang melintas dari arah Kalimantan Barat di Desa Riang Panahan, Kecamatan Lang, Lamandau. Sebelumnya, dari informasi masyarakat, polisi menyelidiki dugaan pengiriman sabu antar provinsi. Dari sebuah mobil, polisi menemukan tas hitam biru berisi 15 bungkus plastik besar kemasan teh guanyinguang yang berisi kristal bening diduga sabu. Tiga pria inisial EF, EK, dan AH, warga Kalimantan Tengah, langsung diamankan. Sabu seberat 16,343 kg yang disita polisi disebut berasal dari Kalimantan Barat dan diduga akan dikirim ke Palangkaraya. Direktorat Res Narkoba Polda Bangka Belitung menyergap dua pengedar sabu di kawasan perkebunan cabai di Desa Balunijuk, Bangka, Rabu siang. Dari pelaku, polisi mendapati 600 gram sabu yang dikemas dalam plastik dan dimasukkan dalam kantong merah. Setelah diinterogasi, kedua pelaku mengakui masih menyimpan sejumlah sabu di lokasi lainnya. Di pondok-pondok di sekitar tempat penangkapan pertama, polisi menemukan 9 paket sabu seberat 900 gram. Kini keduanya ditahan di Mapolda Bangka, Belitung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jumpa lagi, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mayfri Syari.

0: Aparat Polrestabes Makassar melepaskan tembakan gas air mata berkali-kali untuk membubarkan aksi penyerangan kelompok warga di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keributan ini terjadi usai rombongan pengantar jenazah terlibat keributan dengan warga lainnya. Sementara di lokasi lain, terpergok korbannya saat hendak mencuri sepeda motor di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Seorang pemuda yang masih tinggal di wilayah yang sama, diringkus dan diamuk massa.
1: Aparat Polrestabes Makassar menembakkan gas air mata ke arah warga Kandea 3 yang hendak melakukan penyerangan ke warga Baraya di Jalan Kandea 3 Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Polisi kemudian mengambil barikade berupa besi sebagai tameng yang dipasang warga di jalanan. Namun bukannya mundur, warga Kandea 3 malah menyerang polisi menggunakan petasan, batu, dan anak panah. Setelah tiba bantuan dari Polda Sulawesi Selatan, anggota yang menggunakan mobil taktis langsung menerobos lalu menyisir ke area sekitar tawuran. Hasilnya petugas mengamankan 3 orang di beberapa tempat persembunyiannya. Namun pihak kepolisian kemudian mengembalikan para remaja tersebut kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan. Menurut Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, peristiwa ini terjadi setelah rombongan pengantar jenazah almarhum Rafli Ramadhani, pemuda yang tewas akibat tertembak saat tawuran, terlibat keributan dengan warga Baraya. Keributan dipicu isu provokasi yang membuat antar kelompok warga saling mencurigai.
2: Untuk saat ini tidak ada korban, alhamdulillah, tidak ada juga rumah-rumah yang terbakar atau mungkin terkena imbas. Memang ada lemparan batu dan petasan dari lapangan tersebut. Tapi alhamdulillah situasi sekarang sudah bisa terkendali. Ada yang mengira kalau kelompok dari sini bermasalah dengan kelompok sana. Terus kejadian kemarin ada tawuran juga. Mereka menyangka mereka yang menyerang atau gitu. Selalu ada isu-isu demikian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan mereka percaya dengan isu itu, padahal sebenarnya mungkin tidak ada.
3: Saya tangkap belum ada loh.
1: Warga di permukiman padat RT 06 RW 08 Jalan Jelambar Utama 4 Grogol Petamburan Jakarta Barat beramai-ramai mengamankan seorang pelaku curanmor. Pelaku sempat dihakimi warga sebelum akhirnya diserahkan ke petugas kepolisian yang datang ke lokasi. Menurut ketua RT setempat, aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan pelaku bersama kedua temannya tersebut dipergoki korbannya yang sontak berteriak maling. Para pelaku yang panik sontak kabur dengan menaiki atap sejumlah rumah guna menghindari kejaran warga. Namun pelariannya gagal hingga ditangkap dan diamuk massa.
4: Mereka pada mencar, ternyata malingnya itu tuh dia ke atap-atap rumah warga. Dia bawa besi panjang gitu, sama dia digeret-geretin gitu. Akhirnya dikepung sama massa, turun dia dapet. Dibawa ke tempat yang itu.
5: Berapa orang bu pelakunya dan apakah warga kenal sama pelaku atau gimana?
4: Sebenarnya kalau kenal banyak yang kenal karena emang dia dulunya tuh masih warga RW 8 cuma bukan RT saya.
1: Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Rembang 77 Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria berinisial RAKH menggondol motor milik seorang kurir pengantar paket yang tengah sibuk melakukan scanning paket milik pelanggannya. Rekan korban yang mengetahui aksi pencurian tersebut langsung berteriak maling. Warga sekitar pun bergerak cepat, mengejar, mengepung hingga berhasil mengamankan pelaku. Pelaku kemudian diserahkan kepada petugas Polsek Bubutan.
6: Itu terjadi pencurian kendaraan bermotor terhadap karyawan Shopee di mana dia sedang mengantar paket, tiba-tiba tadi berdatang pergi mengantar dan ada teriakan maling, ternyata motornya sudah hilang dan kami tangkap bahwa pelaku ini sudah sering melakukan pencurian kendaraan bermotor dan tadi ditemukan oleh warga, tangkap dan dibawa ke Polsek Bubutan dan kita amankan saat ini di Polrestabes Surabaya.
1: Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga Klaten, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Kerangka manusia ini ditemukan sudah berserakan di sekitar lokasi. Sementara itu, temuan kerangka manusia juga terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten, di mana kerangka manusia ini ditemukan berserakan di sebuah lahan kosong.
1: Temuan kerangka manusia menggegerkan warga Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu siang. Kerangka ditemukan di sebuah lahan kosong. Suyono, salah seorang warga, sedang beristirahat usai menggarap sawah di sekitar lokasi. Namun, tiba-tiba keponakannya menghampirinya dan memberitahu kalau kemarin ia melihat kerangka manusia saat mencari burung. Suyono dan keponakannya kemudian bersama-sama memeriksanya. Apa yang dicurigai ternyata benar. Tulang tengkorak dan tulang lainnya dari kerangka manusia berserakan di sekitar lokasi. Mereka langsung melaporkan temuan tersebut ke pemerintah desa dan Polsek Pedan.
3: Ya, tadi pagi kan saya di ladang, kerja di situ. Habis sarapan, terus ponakan saya itu bilang, "Mas, kemarin saya ada tengkorak di sana pas hari lihat burung gitu. Terus di bawah ada tengkorak, terus lihat ya Mas, bareng-bareng, lihat bareng-bareng gitu enggak?" Ya itu. Terus saya foto, saya video, saya kirim ke Pak Dodo perangkat desa.
7: Setelah dicek, betul ada itu.
3: Sudah cek betul itu ada.
7: Sempat kaget enggak?
3: Kaget Pak, ada ini.
7: Apa yang dilihat?
3: Ya tengkorak sama itu ada.
7: Dan bagian apa aja?
3: Kepala, kayaknya kepala pinggul, kalau jelas yang kepala kepala pinggul yang paling jelas.
1: Personil Polsek Pedan langsung ke lokasi dan berkoordinasi dengan Inavis Polresta Klaten untuk proses identifikasi. Kerangka tersebut akhirnya berhasil teridentifikasi setelah salah satu keluarga mengenali pakaian dan celana yang menempel pada kerangka tersebut. Korban adalah Sukadi berusia 70 tahun, warga Desa Kurung, Kecamatan Ceper, yang memiliki riwayat lupa ingatan dan sering pergi meninggalkan rumah. Korban pergi meninggalkan rumah sekitar 5-6 bulan lalu. Kerangka korban kemudian dikebumikan oleh pihak keluarga.
8: Keterangan dari salah satu korban, ulangi, salah satu keluarga korban ini, bahwa
7: korban
8: atau almarhum ini memang kesehariannya sering linglung. Jadi ada beberapa waktu yang lalu itu juga sempat hilang, kemudian ditemukan dan ini terulang kembali sehingga terjadi kejadian ini.
1: Warga Kampung Sondol, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong pada Kamis lalu. Kerangka berjenis kelamin laki-laki tersebut diperkirakan berusia 50 tahun dan ditemukan dalam kondisi berserakan. Kerangka ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari rumput. Warga tersebut langsung melapor ke Ketua RT dan diteruskan ke Polsek Pasar Kemis.
9: Dengan adanya informasi tersebut, Polsek Pasar Kemis melakukan koordinasi ya dengan unit identifikasi Polresta Tangerang dan pihak RSUD. Setelah itu dilakukan olah TKP. Hasil daripada olah TKP ditemukannya kerangka tulang.
1: Kerangka tersebut telah dievakuasi ke RSUD Balaraja Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi masih menunggu hasil uji forensik untuk mengungkap identitas kerangka tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pria di Kota Jambi ditangkap polisi usai menyiram istri sirinya dengan air keras hingga tewas. Pelaku sakit hati setelah korban memutuskan mengakhiri hubungan mereka. Sementara itu, seorang pria juga ditemukan tewas dengan kondisi terkubur dengan kaki terikat di sebuah lapangan di Jambi. Diduga korban dibunuh dan sudah meninggal sekitar 2 minggu lalu.

0: Kamis malam, tim gabungan kepolisian menangkap S, pria yang diduga menyiram seorang wanita dengan cairan air keras hingga korban meninggal dunia. Kejadian yang menimpa korban berinisial KI ini terjadi pada 15 Agustus lalu di Jalan Lingkar Selatan 2, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, saat korban tengah melintasi jalan. Pelaku yang telah membuntuti korban tiba-tiba menyiramkan cairan air keras ke arah wajah dan tubuh korban. Sontak korban berhenti dan meminta pertolongan kepada penjaga warung di sekitar lokasi. Warga pun membawa korban ke rumah sakit. Namun sayang, usai menjalani perawatan selama 10 hari, korban dinyatakan meninggal dunia.
1: Motif kejahatan, dendam atau sakit hati, korban menceraikan diri sepihak terhadap pelaku. Modus operandi, pelaku telah merencanakan untuk melakukan tindakan menyiram air keras kepada korban dengan cara pelaku telah mengikuti korban dari tempat korban bekerja sampai di TKP. Pelaku langsung menyiram air keras kepada korban.
0: Sabtu pagi, berdasar hasil penyelidikan polisi menyebut, korban dan pelaku telah menjalin hubungan selama 7 tahun dan telah menikah siri setahun lalu. Namun dalam 2 bulan terakhir, korban mulai menghindari pelaku dan memutuskan hubungan setelah mengetahui pelaku ternyata telah memiliki istri. Pihak kepolisian menyebut pelaku sempat berpindah-pindah tempat sebelum akhirnya ditangkap di Kota Jambi. Warga desa Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Batanghari, Jambi juga dikagetkan dengan temuan sesosok jasad di dalam sebuah lubang di tanah lapang. Jasad tersebut ditemukan terkubur dalam kondisi kaki terikat. Jasad tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang anak yang sedang berburu burung pada Kamis malam. Bocah tersebut curiga dengan adanya tanah berlubang yang mengeluarkan aroma tak sedap. Bocah tersebut langsung melaporkannya ke warga setempat dan polisi. Tim Inafis Polres Batanghari yang datang langsung membongkar tanah hingga menemukan sesosok jasad laki-laki dan langsung mengevakuasinya ke RSUD Hambam Puara, Bulian. Pada Jumat dikonfirmasi jika jasad tersebut adalah Kasmiadi, warga RT 13 Kampung Baru, yang hampir selama 2 pekan dinyatakan hilang.
2: Saya dapat berita ada mayat di RT 4, itu selepas isya. Saya sudah masuk kamar, kemudian anak saya yang perempuan masuk kamar, Pak, di Facebook ada penemuan mayat. Mungkin om, soalnya om ini tanda-tandanya, katanya badannya kecil, tapi tidak boleh nengok. Datanglah polisi dari kapolsek. Itu kami panggil Mas Agus, ada penemuan mayat, ciri-cirinya tak terlihat. Cerita, ada cerita lagi.
0: Jenazah GA, pria asal Rusia ini ditemukan di Pantai Tanjung Mebulu di Desa Pecatu, Badung, Bali pada Sabtu siang. Pria 40 tahun tersebut dilaporkan rekannya hilang sejak Rabu lalu. Komunikasi terakhir, korban menuju Pantai Tanjung Mebulu untuk menikmati sunset. Korban yang ke lokasi seorang diri tersebut diduga terpleset dari atas tebing. Jenazah korban ditemukan di antara bebatuan setelah terseret arus laut. Tim SAR melakukan evakuasi jenazah korban dengan menyusuri pantai menuju Pantai Nyang-Nyang Pecatu. Pantai Nyang-Nyang menjadi pantai terdekat dari lokasi korban setelah tim SAR memantau menggunakan kamera drone.
3: Adapun kendala yang tim SAR gabungan hadapi dalam mengevakuasi korban, yang pertama terkendala air pasang, jadi kita harus menunggu air surut. Yang kedua, jalan yang terjal dan bebatuan.
0: Selain melewati pantai terjal bebatuan, air pasang menjadi kendala evakuasi korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi lainnya, misteri hilangnya seorang wanita di Palangkaraya, Kalimantan Tengah selama hampir 2 tahun terungkap. Polisi menetapkan suami korban DP sebagai tersangka. Aksi biadab ini diawali dengan pertengkaran keduanya, di mana suami sakit hati ditegur istri usai terjerat pinjaman online atau pinjol. Jenazah korban pun dibuang ke hutan selama hampir 2 tahun. Ponsel milik korban diduga masih digunakan tersangka untuk meminta uang kepada keluarga dan meminjam uang kepada teman-teman korban. Selengkapnya kami hadirkan dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

kasus dengan korban perempuan selalu memantik keprihatinan. Celakanya, yang menjadi korban adalah istri dari suami.

0: Cerita miris ini datang dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kasus yang awalnya dilaporkan sebagai orang hilang berujung pada pembunuhan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung tewasnya perempuan berinisial SS berusia 26 tahun. Pembunuhan terjadi 2 tahun lalu, tepatnya di tahun 2024. Usai menghabisi nyawa sang istri, DP membuang dan menyembunyikan jenazah korban di hutan. Tujuannya satu, berusaha menghilangkan jejak.
1: Pembuangan jasad yang sudah diketahui oleh pihak keluarga maupun kepolisian yang sudah jadi tulang belulang sendiri, dan apakah ini menjadi suatu penelusuran bagi pihak kepolisian untuk mengungkap siapa di balik aksi pembunuhan yang terjadi kepada korban sendiri.
0: Aksi sadis ini terjadi di dalam rumah. Diduga, aksi ini juga disaksikan anak korban yang masih berusia 3 tahun. Awalnya, keluarga SS tidak mengetahui korban hilang selama 2 tahun. Korban yang sebelumnya dikenal aktif berkomunikasi, tiba-tiba sulit dihubungi. Korban bahkan tidak pernah bertemu keluarga. Kecurigaan semakin menguat setelah suami korban menghindar saat dihubungi keluarga. Keluarga bahkan mencari ke Surabaya, Jawa Timur, usai menemukan jejak melalui media sosial korban yang belakangan diketahui telah dikendalikan tersangka. Ibu korban bersama adik kandung korban melaporkan hilangnya SS ke Polsek Pahandut.
2: Dari 2024 sampai 2025 kita curiga, lanjut kita proses pencarian ke pelaku. Nah, selama 1 tahun hampir kesulitan tuh mencari, karena dari pihak pelaku pun keluarganya juga tidak mengetahui menurut keterangan mereka, entah itu beneran atau seperti apa kita kurang tahu. Gitu bang.
3: Jadi akhirnya di setelah 2 tahun kemudian baru dilaporkan ke pihak kepolisiannya.
2: Kita melaporkan setelah kita mendapatkan lokasinya si pelaku.
0: Ketika polisi melakukan penyelidikan, terungkap fakta mengejutkan. Korban yang selama ini dikabarkan hilang telah menjadi korban pembunuhan suaminya sendiri. Tersangka ditangkap polisi di Jalan Bukit Keminting, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Awalnya, DP enggan mengakui. Namun setelah polisi memaparkan bukti, tersangka mengakuinya. Polisi menetapkan suami korban, DP, berusia 35 tahun sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan, pembunuhan diduga terjadi di rumah di Jalan Soekarno, Kota Palangkaraya pada 26 Februari 2024. Namun dugaan kejahatan tidak berhenti pada pembunuhan. Selama hampir 2 tahun, ponsel milik korban masih digunakan tersangka. Melalui ponsel, tersangka diduga menyamar sebagai korban. Keluarga dimintai uang. Teman-teman korban juga diduga dipinjami uang melalui pesan dari ponsel. Jumlahnya disebut mencapai belasan juta rupiah. Menurut Kapolresta Palangkaraya, Kombes Polisi Andiatna, motif berawal dari pertengkaran rumah tangga. Korban diduga mengetahui suaminya diam-diam melakukan pinjaman online. Bahkan, identitas korban diduga turut digunakan dalam pinjaman online.
4: Dan yang menjadi motifnya adalah mungkin pengakuan dari tersangka memang baik bersangkutan spontanitas, karena kesal, jengkel, dan masalah keluarga.
0: Polisi melimpahkan perkara ini ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Sisa kerangka jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum di kilometer 12 Kota Palangkaraya. Sementara anak korban yang berusia 3 tahun dirawat keluarga.
3: Kasus pembunuhan yang terjadi pada korban SS saat ini memang sudah dimakamkan oleh pihak keluarga, dan keluarga sangat berharap dengan aparat penegak hukum bisa menghukum pelaku seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya yang begitu kejam, karena korban semasa hidupnya memang hidup berdua dengan si pelaku menjadi suami istri.
0: Miris memang, Penantian hampir 2 tahun untuk menemukan korban berujung pada temuan sisa kerangka. Sekaligus terungkapnya kejahatan yang sanggup membuat seorang suami gelap mata menghabisi nyawa istri. Samsudin Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
5: Kepala Lapas Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk mencopot dan mengeluarkan sejumlah perabotan usai ramai fasilitas mewah ditemukan ombudsman di lapas itu. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Pink 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Saat ini viral dan jadi perbincangan publik soal keberadaan bangunan seperti villa di dalam kawasan Lapas Cibinong Bogor. Temuan ini membuat publik geram jika bangunan disalahgunakan demi memberi kemewahan para narapidana yang berduit. Meski belakangan tudingan bahwa villa dalam penjara ini dibantah oleh pihak Ditjen Pas Jawa Barat, dan kami hadirkan informasi selengkapnya dalam Inside Crime, Misteri Villa di Dalam Penjara.
1: Ini senior kamu ini.
2: Iya, tidak boleh tendang, Pak.
1: Bukan, ini kenapa? Kenapa?
2: Ayo kita ngomong di atas.
1: Buka!
3: Rabu 23 September, keributan terjadi di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat saat tim ombudsman melakukan sidak.
4: Halo, buka Pak.
5: Ini beliaunya tadi ini fotonya. Pak Jim.
1: Ini senior kamu ini.
3: Sejumlah sipir lapas dan pihak ombudsman sempat bersih tegang saat akan mendatangi sebuah kawasan di sekitar lapas. Tidak hanya itu, tim ombudsman bahkan sempat terlibat tarik-menarik pagar sebuah bangunan oleh sejumlah sipir lapas.
2: Tidak boleh tendang, Pak.
1: Bukan, kenapa?
3: Meski sempat dihalangi, akhirnya tim ombudsman berhasil masuk ke dalam gedung bak deretan villa. Betapa terkejutnya tim ombudsman setelah melihat di dalam gedung sejumlah fasilitas

0: dan Ombudsman meminta temuan mereka ditindaklanjuti.
1: Ini yang kami dapati teman-teman, ada berisi sofa, kulkas, televisi, meja makan, ya, di mana dalam kulkas tersebut sendiri terdapat ada minuman-minuman, botol minuman keras. Kami mendapati dihuni oleh warga binaan.
0: Temuan deretan bangunan bak villa di dalam penjara ini pun membuat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat Agus Andrianto melakukan inspeksi mendadak pada Jumat pagi. Menteri Agus terlihat memasuki salah satu ruangan yang disidak Ombudsman. Di dalam ruangan masih terlihat sofa dan televisi, namun AC atau pendingin ruangan terlihat telah dicopot. Merespon soal dugaan bangunan dengan fasilitas mewah disalahgunakan untuk para napi berduit, Menteri Agus Andrianto menegaskan dirinya akan melakukan investigasi terkait soal ini.
2: Belum polanya.
3: Ya, nanti kita lihat.
4: Nantilah ya, artinya kalau ruangan begitu banyak, nanti kita lihat apakah dipakai hanya siang karena mereka sedang melaksanakan kegiatan asimilasi dan edukasi, atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, nanti kan akan dilihat dari hasil.
0: Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menyebut belasan bangunan dengan fasilitas mewah diperuntukkan untuk ruangan petugas hingga Kepala Lapas Cibinong. Tidak hanya itu, sebagian gedung juga digunakan untuk ruang asimilasi dan edukasi bagi narapidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan internal di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu pagi. Pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman Republik Indonesia yang menemukan kamar dengan fasilitas mewah di kompleks pemasyarakatan itu. Hasil sementara dari investigasi yang dilakukan pada 26 September 2026, tim Itjen IMIPAS menemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan letak barang-barang yang tadinya ada di dalam video Sidak ORI atau Ombudsman Republik Indonesia, namun kini sudah berpindah tempat. Tim investigasi menyebutkan bahwa perubahan itu menjadi objek pemeriksaan mendalam bagi sejumlah pihak di dalam lapas. Hingga kini, tim pemeriksa telah memeriksa 52 warga binaan dan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap puluhan pegawai lapas. Sebagai langkah awal, 5 pejabat struktural Lapas Cibinong dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan.
6: Ini kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan dan akan kami lakukan pemeriksaan. Bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini.
5: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong Nonaktif Wisnu Hani Putranto mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk mencopot dan mengeluarkan sejumlah perabotan usai ramai fasilitas mewah bak apartemen yang ditemukan oleh Ombudsman di lapas itu. Hal ini dilakukan sebelum pengecekan oleh Menteri IMIPAS Agus Andrianto dilakukan. Dan hal ini dirinya sampaikan dalam rapat bersama Komisi 13 DPR pada Senin siang.
7: Pertanyaan dijawab sama Pak Kalapas. Itu yang memerintahkan memindahkan semua barang-barang temuan Ombudsman. Hilangnya sofa, hilangnya AC, tidak adanya lagi foto yang ada di meja, dan seterusnya itu. Siapa yang memerintahkan memindahkan itu?

0: Pak Wisnu. Siapa Pak? Bapak yang nyuruh. Jadi Pak Kalapas tidak ada yang nyuruh lagi selain Bapak. Apa alasan Bapak untuk memindahkan semua itu? Itu kan rumah dinas Bapak.
1: Siap.
0: Silakan Pak.
1: Siap. Mohon izin Bapak, yang memerintahkan adalah saya Bapak.
0: Kenapa Anda perintahkan? Siap.
1: Izin Bapak, karena barang-barang tersebut bukan barang milik negara Bapak.
0: Yang memasukkan barang-barang itu siapa?
1: Petugas tersebut Bapak.
0: Siapa yang memerintahkan barang-barang itu masuk?
1: Petugas tersebut Bapak.
0: Siapa namanya?
1: Penanggung jawab rumah tersebut adalah Kepala Seksi Kamtib Bapak.
0: Anda menjadi Kalapas dalam catatan saya.
1: Siap.
0: Ini 3 tahun bulan Oktober besok.
1: Siap.
0: Artinya Anda tahu persis barang-barang itu masuk.
1: Siap Bapak.
0: Yang bukan pada tempatnya.
1: Siap.
0: Kenapa baru kemarin? Setelah ombudsman datang ke sana.
1: Siap. Mohon izin Bapak, karena memang kami tidak pernah silaturahmi atau masuk ke rumah anggota kami Bapak.
0: Bapak jangan bohong lah.
1: Siap.
0: Enggak, ini disaksikan oleh semua publik Pak.
1: Siap Bapak.
0: Ya. Melihat peristiwa kemarin Pak Menteri datang ke sana dengan situasi yang berbeda, Anda bukan cuma bohongin Pak Menteri.
1: Siap.
0: Anda bohongin seluruh rakyat Indonesia Pak.
1: Siap Bapak.
2: Dan tentunya temuan lapas mewah kembali mengguncang rakyat Indonesia dengan temuan baru. Yang terbaru ada di lapas kelas 2A Cibinong pada September 2026. Ombudsman Republik Indonesia membongkar keberadaan klaster hunian eksklusif Mir Villa yang berada di area dalam penjara yang diduga disewakan kepada narapidana tertentu. Dan CNN Indonesia Lacak Kriminal sudah merangkum sejumlah kasus lapas mewah paling fenomenal di Indonesia yang pernah terungkap. Di tahun 2010, tepatnya di Rutan Pondok Bambu, Jakarta, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum melakukan sidak dan menemukan sel tahanan yang disulap bak kamar hotel mewah. Di dalamnya terdapat tempat tidur, kulkas, AC, TV plasma, meja rias, hingga ruang karaoke. Fasilitas mewah ini dinikmati oleh terpidana kasus suap Kementerian Keuangan Artalita Suryani atau AIN. Selanjutnya di tahun 2013, Kemenkumham menemukan fasilitas kamar khusus di area kantor kegiatan kerja Lapas Cipinang, Jakarta. Di mana kamar ini disewakan seharga 20 juta rupiah per kunjungan untuk tempat menggunakan narkoba hingga berhubungan intim. Kamar khusus ini digunakan salah satunya oleh gembong narkoba internasional Freddy Budiman. Berikutnya masih dari Lapas Cipinang juga, tepatnya di 2017, Badan Narkotika Nasional atau BNN kembali menciduk sel mewah berisi AC, laptop, iPad, serta token transaksi keuangan. Sementara sel mewah tahun 2017 ini dihuni oleh napi narkotika bernama Haryanto Chandra alias Gombak. Melalui operasi tangkap tangan, KPK juga membongkar praktik jual beli kamar sel mewah untuk narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada 2018 lalu. Ini videonya juga viral nih ya. Kamar-kamar ini dimodifikasi layaknya kamar hotel, lengkap dengan kasur empuk, AC, televisi, kulkas, hingga kamar mandi modern. Sejumlah koruptor kelas kakap seperti Setia Novanto dan Fahmi Darmawansyah menikmati fasilitas mewah ini. Tarif kamar mewahnya berkisar antara 200 juta hingga 500 juta rupiah. Di mana Kepala Lapas Sukamiskin saat itu Wahid Hussein ditangkap dan kemudian divonis penjara karena terbukti menerima suap berupa uang dan mobil mewah. Dan yang terbaru yang juga bikin geram nih ya oleh masyarakat, di Lapas kelas 2A Cibinong ada sidak yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia menemukan sebuah klaster perumahan hunian mewah bertipe 36 di bagian belakang lapas yang ditutupi pagar kayu. Jadi kompleks ini dilengkapi fasilitas setara apartemen seperti pendingin ruangan atau AC, ada TV 45 inci, ada sofa, tempat tidur nyaman, kasur pribadi, kulkas, hingga alat kebugaran. Di luar bangunan juga ditemukan mobil-mobil mewah seperti Toyota Alphard dan Fortuner di mana penghuni ini mengaku membayar sejumlah uang untuk bisa menyewa tempat tersebut. nama terpidana seperti Jimmy Masrin ikut terseret setelah fotonya terpampang di salah satu unit rumah dan ia terekam. Diduga ini sempat mencoba mengunci diri saat sidak. Pasca sidak, barang-barang mewah tersebut sempat lenyap secara misterius, terutama saat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan ulang. Akibat skandal ini, 5 pejabat struktural termasuk Kalapas Cibinong dinonaktifkan demi pemeriksaan lebih lanjut. Dan usai jeda kami akan hadirkan informasi dari koresponden CNN Indonesia Mardika Utama yang merekonstruksi peristiwa hilangnya 5 jurnalis dan sejumlah awak kapal di perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Hilangnya 5 jurnalis dan sejumlah awak kapal di perairan Selat Sunda masih meninggalkan banyak pertanyaan. Hampir lebih dari 20 hari sejak kapal Arupandatu 1 dinyatakan hilang kontak, baru satu orang yang ditemukan dalam kondisi meninggal di perairan Bengkulu. Jaraknya sekitar 350 km dari lokasi peliputan di Gunung Anak Krakatau. Dan korespondensi CNN Indonesia Mardika Utama serta jurnalis foto Sony Sulistiono kembali ke Pandeglang, Banten untuk merekonstruksi peristiwa ini dari titik awal keberangkatan para jurnalis.
4: Sudah lebih dari 2 pekan sejak 5 jurnalis dan 3 awak kapal cepat Arupandatu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda 7 September lalu. Sejauh ini 1 orang ditemukan dari lokasi yang amat jauh. Surakman, anak buah kapal berusia 60 tahun ini, ditemukan nelayan pada 12 September di perairan Pulau Enggano, Bengkulu, atau sekitar 350 km dari Gunung Anak Krakatau. Ia teridentifikasi melalui sampel sidik jari, gigi dan DNA yang cocok dengan putranya. Jenazah Surakman kemudian diterbangkan ke Banten untuk dimakamkan. Kami coba merekonstruksi peristiwa memilukan ini dari titik awal keberangkatan 5 jurnalis.
5: Saya berada di Dermaga Pagedongan, kawasan Carita, Pandeglang, Banten. Senin 7 September 2026 lalu, 5 jurnalis yang terdiri dari wartawan kantor berita Antara Bagus Hairunas, fotografer senior Merdeka.com Ari Basuki, Firdaus Wajidi yang mewakili Anadolu, Yudhistirno Pranoto dari iNews, serta seorang wartawan lepas Donald Husni berangkat dari dermaga ini pada pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Mereka menggunakan kapal cepat Arupandatu 1. Sebagai gambaran, Arupandatu 1 seperti halnya kapal putih yang berada di belakang saya. Kapal berukuran panjang 7 meter yang dilengkapi dengan 2 mesin penggerak. Mereka bertolak dari dermaga ini menuju ke perairan Selat Sunda, rencananya untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
4: Estimasi perjalanan menuju titik peliputan adalah sekitar 1 jam 45 menit. Kontak via aplikasi WhatsApp masih terjalin pada pukul 14.42 antara Bagus Khairunas dengan rekannya yang berada di Pulau Sebesi. Pukul 15.04, pesan WhatsApp pada Bagus tidak lagi terkirim. 1 jam 26 menit kemudian, Epi, istri dari Herianto yang menjadi pemandu para jurnalis, menerima pesan dari suaminya pada pukul 16.30. Pesan kembali ia terima pada 18.13 yang menunjukkan posisi kapal berada di dekat Gunung Anak Krakatau. Pukul 18.20, Epi membalas pesan tersebut. Aplikasi WhatsApp menunjukkan tanda centang 2, yang artinya pesan terkirim. Akan tetapi, setelah itu tak ada balasan lagi. Senin malam, kapal Arupa Datu 1 dinyatakan hilang kontak.
5: Pencarian dimulai pada 8 September 2026 atau satu hari setelah Arupa Datu 1 dinyatakan hilang kontak. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri mengerahkan belasan kapal ke perairan Selat Sunda, kemudian mendekat ke Gunung Anak Rakatau yang saat itu masih berstatus siaga, dan bahkan memperluas area pencarian hingga ke perairan Selat Sunda. Saya bersama dengan fotojurnalis CNN Indonesia Sony Sulistiono mengikuti langsung jalannya operasi pencarian di hari ketiga dengan menggunakan kapal perang TNI KRI Krambit. Saat itu kami sampai ke Pulau Sertung, sebuah pulau yang letaknya berseberangan atau terpisah 3 km saja dari Gunung Anak Krakatau. Sayangnya pencarian hari itu tidak membuahkan hasil. Tapi dari sana kami mendapatkan gambaran tentang situasi, bagaimana ketinggian gelombang, kencangnya arus laut dan juga angin, serta aktivitas erupsi yang sebetulnya masih terus terjadi meski dengan intensitas yang semakin melemah. Namun dari sana kami juga menarik satu kesimpulan bahwa operasi pencarian ini bukanlah misi yang mudah.
4: Keluarga kelima jurnalis dan awak kapal terus menanti di posko pencarian. Di saat yang sama, berbagai pertanyaan dan spekulasi mulai bermunculan, termasuk soal kelaikan kapal cepat Arupa Datu 1. Saya menemui Sandi Wiyasa, pemilik kapal Arupa Datu 1, untuk mencari jawaban.
6: Kapal Arupa Datu itu dibuat 2013 di satu galangan kapal namanya Carita Maritim Carita Boat Indonesia.
5: Sebelumnya pernah ada kondisi-kondisi trouble seperti misalkan mati mesin atau apapun gitu, Pak?
6: Setahu saya tidak ada. Kita terawat untuk boot, kita terawat.
5: Oke, artinya layak jalan ya, Pak?
6: Layak jalan.
5: Dokumennya?
6: Dokumen aman. Aman, dari SKK juga kita SIM ya, kalau misalnya dari kapten, kita tuh 60 mil lebih. Jujur, kapten tidak memberitahu saya kalau kapal itu berangkat. Saya tidak tahu kalau kapal itu berangkat.
5: SOP-nya gimana?
6: Saya sudah menyerahkan kapal itu dari 2016 pada warta, semuanya ke warta. Jadi nggak melalui saya.
5: Oh, jadi memang tidak perlu berkoordinasi dengan Bapak?
6: Oh, enggak.
5: Kapal itu dilengkapi dengan alat komunikasi nggak, Pak?
6: Komunikasi tidak ada, kita hanya handphone aja.
4: Operasi pencarian dengan skala besar berlangsung 10 hari hingga 18 September, namun belum berbuah hasil signifikan. Meski begitu, penemuan jenazah Surakman di perairan Bengkulu memberi harapan baru bagi keluarga yang masih menunggu.
7: Selalu berharap, mudah-mudahan cepatnya pulang dalam keadaan selamat ataupun saya sudah ikhlas gitu, apapun yang terjadi keadaannya, yang penting pulang, cepat pulang semuanya. Okay. Yang ketujuh itu.
5: Dengan ditemukannya Pak Surakman di perairan Bengkulu, apakah ada harapan-harapan tertentu atau mungkin semacam ada titik terang?
7: Pastinya ada, ini titik terang ya maksudnya. Terus semoga pencarian pun tetap berlanjut dan semaksimal mungkin gitu di area situ, di area Pulau Enggano itu.
5: Penemuan jasad Surakman yang kini telah dimakamkan di Pandeglang pada 24 September 2026 kemudian memunculkan sedikit titik terang. Doa dan harapan terus dirapalkan oleh istri dan juga anak-anak dari Ari Basuki, Firdaus, Bagus Hoirunas, Yudhistiro Pranoto dan juga Donald Faris, Warta serta Herianto. Ruang ikhlas sebetulnya telah mereka siapkan. Meski demikian, harapan juga belum padam. Semoga para jurnalis dan awak kapal yang tersisa bisa segera ditemukan dan kembali pulang. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Pandeglang, Banten.
2: Seorang pengendara sepeda motor dibegal saat melintas di jalan Sungai Tira, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Polisi melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan tawuran dua kelompok remaja di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar pada Sabtu malam. Polisi juga mengamankan 6 remaja serta belasan anak panah. Di lokasi lainnya, 2 remaja pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menjadi korban pengeroyokan oleh orang tak dikenal saat melintasi Kecamatan Wonomulyo.
6: Tawuran antar dua kelompok remaja terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu malam. Tim Resmo Polsek Panakukang yang tiba di lokasi langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan kedua kelompok yang terlibat tawuran. Polisi berhasil mengamankan 6 terduga pelaku tawuran yang masih berusia di bawah umur. Saat dilakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian, polisi menemukan belasan anak panah yang berserakan di jalan, bahkan disembunyikan di atas atap rumah warga. Selanjutnya, keenam terduga pelaku tawuran beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Panakukang guna menjalani pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut.
7: Pada saat di TKP, kami membubarkan kedua belah pihak. Kami menemukan beberapa orang anak muda, di antaranya itu kami menemukan membawa belasan sajam, yaitu sajam berupa anak panah beserta ketapel.
6: Dua orang remaja menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang tak dikenal di Jalan Pendidikan Desa Sugih Waras, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Jumat malam. Sebelum aksi pengeroyokan terjadi, terlihat beberapa pelaku memanggil kedua korban yang saat itu berada di pinggir jalan sambil melontarkan kata-kata bernada ancaman. Tak lama kemudian, para pelaku langsung menyerang kedua korban. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian mendatangi lokasi dan membuat para pelaku melarikan diri. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas para pelaku dan kedua korban.
8: Tadi malam kami menerima laporan kejadian tersebut. Akhirnya kami dibimbing saya sendiri langsung menuju ke TKP. Namun tidak ditemukan keributan. Namun langkah selanjutnya akan kami dalami, akan kami selidiki kembali kenapa bisa terjadi dan mudah-mudahan tidak terulang kembali.
6: Seorang pengendara sepeda motor dibegal saat melintas di Jalan Sungai Tira Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Dari rekaman CCTV, dua orang pelaku memepet kendaraan korban lalu menendangnya hingga tersungkur di tengah jalan. Seorang pelaku pun langsung mengancam dengan senjata tajam ketika korban terjatuh, lalu membawa kabur kendaraan korban. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Masih dari kota Gaza, Palestina, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Percobaan pencurian sepeda motor di Duren Sawit, Jakarta Timur berujung amukan massa. Dan informasi ini akan sekaligus menutup Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Sampai jumpa.
1: Percobaan pencurian motor di Jalan Dahlia Duren Sawit Jakarta Timur pada Sabtu sore terekam kamera CCTV. Warga yang curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku memantau melalui CCTV dan langsung meneriaki mereka saat akan mencuri motor. Panik diteriaki warga, kedua pelaku berupaya melarikan diri. Namun, satu pelaku berbaju merah yang bertugas memantau situasi berhasil ditangkap dan dihakimi warga, sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur. Petugas Polsek Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku dari amukan massa. Pelaku berserta barang bukti kini diamankan di Mapolsek Duren Sawit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Polresta Padang membekuk seorang pelaku pencurian onderdil motor di kawasan Gurung Laweh, Lubuk Pegalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas menangkap pelaku berinisial BU, 35 tahun, tanpa perlawanan di rumahnya. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti onderdil curian, jaket, serta sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Pencurian ini sempat terekam kamera CCTV masjid pada minggu lalu. Pelaku mengaku menjual barang curian ke penampung barang bekas demi kebutuhan hidup. Pelaku ternyata residivis atas kasus pencurian dan sudah dua kali melancarkan aksi pencurian. Korban mengalami kerugian material hingga 28 juta rupiah. Pelaku kini kembali ke Mapolresta Padang dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang pria berpakaian loreng menggasak telepon genggam milik penjaga toilet SPBU di Desa Kupak, Kecamatan Maluseti, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku awalnya hendak masuk toilet, namun melihat korban tertidur, pelaku batal masuk dan memanfaatkan situasi dengan mengambil telepon genggam di sebelah korban. Usai menjalankan aksinya, pelaku langsung kabur menggunakan...

0: Aparat Polrestabes Makassar menembakkan gas air mata ke arah warga Kandea 3 yang hendak melakukan penyerangan ke warga Paraya di Jalan Kandea 3, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Namun bukannya mundur, warga Kandea 3 malah balik menyerang polisi menggunakan petasan, batu, dan anak panah. Massa berhasil dipukul mundur saat mobil taktis Polda Sulawesi Selatan datang dan langsung menerobos area sekitar tawuran. Hasilnya, tiga remaja diamankan dari tempat persembunyiannya. Namun mereka kemudian dikembalikan ke orang tua untuk dibina. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menyebut peristiwa ini terjadi setelah rombongan pengantar jenazah almarhum Rafli Ramadhani, pemuda yang tewas akibat tertembak saat tawuran, terlibat keributan dengan warga Baraya. Keributan dipicu isu provokasi yang membuat antar kelompok warga saling mencurigai. Masih di Makassar, tawuran antar dua kelompok remaja juga pecah di Jalan Urip Sumoharjo. Tim Resmo Polsek Panakukang yang tiba di lokasi langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan tawuran. Enam remaja yang diduga terlibat tawuran ditangkap. Di sekitar lokasi kejadian, polisi juga menemukan belasan anak panah yang berserakan di jalan, bahkan disembunyikan di atas atap rumah warga. Selanjutnya, keenam terduga pelaku tawuran beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Panakukang guna menjalani pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Seorang anak pelaku kasus pencurian dengan kekerasan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Resor Kota Magelang. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
2: Remaja 15 tahun warga Lereng Gunung Sumbing Desa Sambak Kecamatan Kajoran ini dibekuk polisi di rumahnya lantaran telah menganiaya seorang guru perempuan saat aksinya mencuri tepergok korban. Korban dipukul dengan linggis hingga mengenai kepala dan tangan. Korban mengalami luka serius dan sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang. Saat proses penangkapan, pelaku sempat menjadi bulan-bulanan ratusan warga yang geram dengan aksi pelaku. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti satu buah linggis dan pakaian milik pelaku. Kepada polisi, remaja ABG itu mengaku nekat mencuri karena tak memiliki uang untuk jajan. Kini D telah ditahan di sel tahanan khusus perempuan dan anak Mapolresta Magelang guna proses hukum lebih lanjut. BU, terduga pelaku pencurian onderdil motor dibekuk polisi di rumahnya di kawasan Gurun Laweh, Lubuk Begalung, Kota Padang. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti onderdil curian, jaket, serta sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Pencurian ini sempat terekam kamera CCTV masjid pada minggu lalu. Pelaku mengaku menjual barang curian ke penampung barang bekas demi kebutuhan hidup. Hasil penyelidikan mengungkap pelaku ternyata sudah dua kali jadi residivis kasus pencurian. Pelaku kini kembali masuk bui dan terancam 9 tahun penjara.
3: Empat orang.
2: Sejumlah pelaku pencurian kompresor AC di Kompleks Nagoya Newton, Kota Batam, Kepulauan Riau ditangkap polisi. Sindikat spesialis pencurian perangkat pendingin ruangan ini diduga telah berulang kali beraksi di berbagai ruko dan bangunan komersial di sekitar kawasan Nagoya. Para pelaku diduga tidak memiliki uang untuk bertahan hidup dan tinggal di bangunan kosong yang ada di Kota Batam. Keenam tersangka kini ditahan di Mapolsek Lubuk Baca untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Anak dibuli orang tua beraksi. Di Semarang, orang tua anak korban dugaan perundungan melaporkan insiden yang menimpa anaknya ke kepolisian. Sementara itu di Tasikmalaya, orang tua korban dugaan perundungan mendatangi tongkrongan pelajar salah satu SMA.
4: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Video viral ini menunjukkan amarah seorang ibu rumah tangga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia mendatangi tempat nongkrong pelajar salah satu SMA di Kecamatan Cibeureum sambil berteriak-teriak mempertanyakan perundungan terhadap anaknya. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan. Pemicunya mulai nongkrong depan kelas sampai foto yang diupload di akun medsos pribadi. Orang tua korban sudah melaporkan dugaan perundungan ini ke kepolisian. Sementara di Semarang, viral di media sosial video dugaan aksi perundungan terhadap anak berusia 14 tahun. Dalam video terlihat salah satu anak perempuan tersungkur ke tanah. Anggota Polsek Gayam Sari bersama Babinkam Tipmas Pandian Lamper mengecek tempat kejadian perkara pada Sabtu 26 September lalu. Ibu korban mengaku geram setelah mengetahui anaknya menjadi korban bullying. Dirinya mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah melihat luka lebam di beberapa bagian tubuh saat ia pulang kerja. Dirinya langsung melaporkan insiden ini ke polisi. Petugas langsung mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Polisi juga memeriksa sejumlah anak yang terlibat dalam video. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Seperti di Medan, seorang oknum wartawan salah satu media online ditangkap usai aksinya menabrak seorang wanita paruh baya hingga terseret sejauh beberapa meter terekam CCTV. Serta di Sukoharjo, Jawa Tengah, tiga debt collector diringkus usai aksinya hendak ambil paksa mobil milik seorang wanita viral di media sosial.
5: Inilah detik-detik seorang oknum wartawan media online di Medan, Sumatera Utara tega menabrak seorang wanita paruh baya hingga terseret beberapa meter. Aksinya terekam CCTV. Peristiwa terjadi 13 September 2026 lalu saat TS datang ke lokasi usaha korban dan mengambil foto serta video tanpa izin. Korban lalu menegur pelaku hingga sempat terjadi cekcok. Diduga kesal, pelaku yang naik becak motornya berupaya kabur hingga akhirnya menabrak korban hingga korban terseret beberapa meter. Akibatnya korban mengalami luka-luka. Polisi yang menerima laporan korban langsung meringkus TS di Jalan Gaperta, Medan dan menyita becak motor yang digunakannya. Saat ini, oknum wartawan tersebut ditahan di Polsek Medan Sunggal.
6: Ngapain ini? Ini orang-orang ini mau nipu. Mau gerbek saya katanya atas mobilnya, padahal ini mobil atas nama saya sendiri, pribadi ya. Katanya saya ngelariin mobil.
5: Video amatir yang viral di media sosial ini direkam oleh seorang wanita asal Palembang yang merasa diintimidasi oleh sejumlah pria usai keluar dari minimarket di kawasan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin pekan lalu. Sejumlah pria yang mengaku dari Lesing itu hendak mengambil paksa kendaraan sang wanita, namun korban tetap bertahan di mobilnya sembari terus merekam video dan melapor ke polisi. Pasca kejadian, tiga pelaku dibekuk polisi di daerah Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain pelaku, polisi juga mengamankan mobil milik korban dengan kondisi rusak di sejumlah bodi mobil. Atas perbuatannya, ketiga debt collector itu dijerat pasal pengancaman pemerasan secara bersama dan terancam 9 tahun penjara. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Rembang 77, Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria berinisial RAKH menggondol motor milik seorang kurir pengantar paket yang tengah sibuk melakukan scanning paket milik pelanggannya. Rekan korban yang mengetahui aksi pencurian tersebut langsung berteriak maling. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga dan diserahkan ke Polsek Bubutan. Dari hasil penyelidikan, terungkap tersangka sudah 5 kali mencuri motor secara sendirian. Dengan modus pura-pura mengamen sambil cari sasaran. Motor hasil dari kejahatan dijual ke Madura dan uangnya dipakai untuk foya-foya di dunia malam. Pelaku kini terancam hukuman 7 tahun bui. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Di Pondok Aren, Tangerang Selatan, CCTV merekam detik-detik sebuah minimarket yang dibobol pencuri. Adapun di Baru, Sulawesi Selatan, seorang pria berpakaian loreng layaknya tentara juga terekam CCTV mencuri HP penjaga toilet SPBU.
7: Hey,
0: Aksi pembobolan sebuah minimarket di Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Minggu dini hari terekam CCTV. Seorang pelaku berpakaian serba hitam terlihat memasukkan sejumlah barang ke dalam kantong plastik. Aksi ini diketahui karyawan saat membuka toko pada Minggu pagi. Seluruh stok rokok, makanan, obat-obatan hingga uang di kasir raib tak bersisa. Pelaku diduga masuk dengan menjebol tembok di samping pintu gudang. Kasus ini kini ditangani Polsek Pondok Aren. Polisi masih mengumpulkan barang bukti untuk memburu pelaku. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria memakai pakaian loreng tentara mencuri telepon genggam milik penjaga toilet SPBU di Desa Kupa, Kecamatan Malu Siatasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku yang awalnya hendak masuk toilet melihat korban tertidur dengan telepon genggam tergeletak. Melihat kesempatan di depan mata, pelaku langsung menggasak ponsel korban. Di CCTV berbeda, pelaku terlihat kabur dengan sebuah minibus berwarna silver. Korban baru sadar telepon genggamnya hilang saat terbangun hendak sholat subuh. Kini polisi masih menyelidiki identitas pelaku termasuk memastikan atribut loreng yang dikenakannya. Inilah rekaman CCTV warga saat dua terduga pelaku pencurian motor beraksi di Jalan Dahlia, Duren Sawit, Jakarta Timur. Satu pelaku memantau situasi, sementara rekannya bersiap mengambil motor. Namun aksi mereka keburu terpergok warga yang curiga. Keduanya langsung melarikan diri. Satu pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan langsung jadi bulan-bulanan warga. Beruntung polisi segera tiba dan mengevakuasi pelaku ke Mapolsek Duren Sawit, sementara rekannya masih diburu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menyalip kendaraan tapi kurang perhitungan, ada seorang satpam di Mojokerto, Jawa Timur yang tewas setelah sepeda motor yang ia kendarai bertabrakan dengan pikap. Sementara itu di Blitar, dua insiden kecelakaan lalu lintas di simpang 4 Jalan Majapahit yang terjadi dalam waktu berdekatan terekam CCTV.

0: Inilah detik-detik rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang satpam bertabrakan dengan kendaraan pickup di Jalan Raya Desa Karangdieng, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Sabtu sore. Korban adalah Handoko, warga asal Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, yang akan berangkat bertugas di salah satu bank di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Korban tewas di lokasi dengan luka parah di kepala dan dibawa ke Rumah Sakit Sumber Gelagah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto untuk divisum. Inilah detik-detik saat mobil yang dikemudikan siswi sebuah SMA di Kota Blitar, Jawa Timur berbelok dan tiba-tiba melaju tak terkendali di simpang 4 Jalan Majapahit, Kelurahan Gedok, Jumat siang. Mobil kemudian menghantam kios penjual es jeruk beserta penjual yang berada di dalamnya hingga terpental. Warga sekitar lantas menolong penjual es yang menangis kesakitan. Menurut pemilik kios, pengemudi mobil bersedia mengganti kerusakan kios dan membiayai pengobatan penjual es jeruk. Selang setengah jam kemudian, CCTV kembali merekam dua pelajar berboncengan sepeda motor melintas di simpang 4 yang sama sambil melakukan atraksi. Namun motor mereka kendarai malah melaju tak terkendali, sehingga menyebabkan keduanya terpental. Aksi kedua pelajar ini pun menuai beragam komentar negatif dari warganet. Kecelakaan tunggal bus Adi Prima terjadi di Jalan Lintas Sumatera kilometer 190 Desa Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung pada Senin, 28 September 2026 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Bus melaju dari arah Bandar Lampung menuju Palembang, Sumatera Selatan dengan membawa 28 orang penumpang. Diduga sopir kedua bus tersebut tertidur sesaat ketika mengemudi. Sopir utama bus mengaku tidak mengetahui kronologis kejadian karena ia sedang tidur di kursi paling belakang. 3 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia dan 25 orang penumpang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Usai kejadian, sopir kedua bus Adi Prima melarikan diri. Polisi masih mencari keberadaan sopir bus yang belum diketahui identitasnya tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tangis wanita pemilik buaya pecah saat hewan peliharaannya dievakuasi oleh petugas Damkarmat Bandar Lampung dari rumahnya. Buaya yang diberi nama Coki tersebut ia pelihara sejak masih berupa telur hingga usia 3 tahun.
2: Wike, wanita asal Lampung ini menangis histeris hingga jatuh pingsan saat buaya kesayangannya yang bernama Coki dievakuasi petugas damkar pada Sabtu 26 September dari rumahnya di Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Buaya muara sepanjang 2,5 meter itu bagi Wike dan keluarganya bukan sekedar satwa liar. Coki telah dirawat sejak berupa telur yang ditemukan di pelabuhan dan dipelihara kurang lebih sekitar 3 tahun. Untuk perawatan Coki, Wike mengaku mengeluarkan Rp100.000 sehari untuk biaya makan buayanya.
3: Rp100.000? Makannya apa ini, Bu, kalau betul? Ayam, ya? Ayam utuh apa udah dibersihin gitu-gitu, Bu?
4: Ayam udah
3: dibersihin. Udah dibersihin gitu, ya? Itu sehari berapa kali kita kasih makan, Bu?
4: Sehari sekali.
2: Namun, karena ukuran Coki yang semakin hari semakin besar, membuat keberadaannya di lingkungan permukiman penduduk dinilai berisiko. Damkarmat Bandar Lampung pun mengerahkan 1 unit mobil rescue dan 7 personil dalam proses evakuasi Coki yang selanjutnya diserahkan ke Kementerian KKP untuk penangkaran.
5: Kita arahkan berhubungan ke daratan, lalu kita menggunakan tali, biar dia mulut, biar dia terkunci, baru kita simpan dari mulutnya, baru dengan kaki tangan baru kita ikat.
2: Sejumlah peralatan digunakan untuk mengendalikan Coki, diantaranya tali, hook, helm, dan sarung tangan. Proses pengamanan berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah evakuasi selesai, Koordinator Satpel Palembang LPK Pekanbaru KKP Hadi Hambrata kepada Detikom mengatakan, Coki dibawa ke penangkaran buaya milik PT Vista Agung Kencana di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Hadi juga mengingatkan masyarakat tidak boleh memelihara buaya tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Keberadaan belasan rumah mewah bak villa di dalam kawasan Lapas Cibinong Bogor masih terus menjadi buah bibir. Rumah-rumah mewah tersebut diduga disalahgunakan demi memberi kenyamanan bagi para narapidana yang berduit. Terlebih di salah satu rumah tersebut juga ditemukan foto-foto terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin yang terpajang layaknya di rumah sendiri.
6: Senior kamu ini,
7: iya,
6: tidak boleh tendang, Pak.
7: Bukan,
6: ini
7: kenapa?
6: Kenapa?
7: Ayo kita ngomong dia.
8: Buka. Rusi. Rabu 23 September keributan terjadi di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat saat tim ombudsman melakukan sidak.
9: Halo, buka Pak.
10: Ini beliaunya tadi ini fotonya. Pak Jimmy.
8: Sejumlah sipir lapas dan pihak ombudsman sempat bersih tegang saat akan mendatangi sebuah kawasan di sekitar lapas. Tidak hanya itu, tim ombudsman bahkan sempat terlibat tarik-menarik pagar sebuah bangunan oleh sejumlah sipir lapas.
7: Tidak boleh tendang, Pak.
6: Bukan,
7: kenapa?
6: Kenapa?
8: Meski sempat dihalangi, akhirnya tim ombudsman berhasil masuk ke dalam gedung bak deretan villa. Betapa terkejutnya tim ombudsman setelah melihat di dalam gedung sejumlah fasilitas mewah.

0: telah disediakan. Mulai dari sofa, ruang ber-AC, TV LED hingga kamar mandi mewah. Temuan bangunan bak villa di dalam penjara ini tentu mengejutkan publik. Dugaan penyalahgunaan untuk para narapidana berduit pun menyeruak. Dan Ombudsman meminta temuan mereka ditindaklanjuti.
1: Ini yang kami dapati teman-teman, ada berisi sofa, kulkas, televisi, meja makan, ya, di mana dalam kulkas tersebut sendiri terdapat ada minuman-minuman, botol minuman keras. Kami mendapati dihuni oleh warga binaan.
0: Temuan deretan bangunan bak villa di dalam penjara ini pun membuat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat Agus Andrianto melakukan inspeksi mendadak pada Jumat pagi. Menteri Agus terlihat memasuki salah satu ruangan yang disidak Ombudsman. Di dalam ruangan masih terlihat sofa dan televisi, namun AC atau pendingin ruangan terlihat telah dicopot. Merespon soal dugaan bangunan dengan fasilitas mewah disalahgunakan untuk para napi berduit, Menteri Agus Andrianto menegaskan dirinya akan melakukan investigasi terkait soal ini.
2: Belum polanya?
3: Ya, nanti kita lihat.
4: Nanti lah ya, artinya kalau ruangan begitu banyak nanti kita lihat apakah ya. Hanya siang karena mereka sedang melaksanakan kegiatan asimilasi dan edukasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, nanti kan akan dilihat dari hasil.
0: Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menyebut belasan bangunan dengan fasilitas mewah diperuntukkan untuk ruangan petugas hingga Kepala Lapas Cibinong. Tidak hanya itu, sebagian gedung juga digunakan untuk ruang asimilasi dan edukasi bagi narapidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan masih terkait dengan kasus belasan rumah yang berfasilitas mewah di kawasan Lapas Cibinong Bogor, Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto dicecar anggota Komisi 13 DPR RI saat rapat dengar pendapat pada Senin siang. Salah satu pertanyaannya adalah terkait dengan keberadaan foto Jimmy Masrin yang atau terpidana kasus korupsi yang terpajang di salah satu rumah mewah tersebut.
6: Itu ada figura, ya, bingkai foto atas nama Jimmy Masrin. Ya kan? Ini ada di rumah siapa, Pak Kalapas?
7: Siap, di rumah Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, Bapak.
6: Mana orangnya?
7: Siap, tidak masuk, Bapak.
6: Loh, kenapa nggak diajak?
7: Yang bersangkutan sakit dari ini, Bapak.
6: Sakit apa?
7: Demam, Bapak.
6: Ada surat dokternya?
7: Belum kami terima, Bapak.
6: Pak Kalapas,
7: siap.
6: Jangankan kasih. Menteri kalau diundang di Komisi 13 wajib hadir, Pak. Kecuali Menteri dipanggil Presiden. Baru bisa izin. Bagaimana cerita figuranya Masrin, Jimmy Masrin itu bisa ada dalam ruang rumah dinas?
7: Mohon izin menjelaskan, Bapak, bahwa figura tersebut setelah kami tanya ke Kasih Kamtib, Bapak, bahwa pada hari Selasa tanggal 22, tim Kamtib melakukan razia ke blok hunian, Bapak. Lalu menemukan beberapa barang terlarang, Bapak. Dan
6: Pak, saya ingatkan ya.
7: Siap, Bapak.
6: Jangan tutupi kebohongan dengan kebohongan.
7: Siap, Bapak.
6: Ini rakyat lihat.
7: Siap, Bapak.
6: Maka saya tanya, sejak kapan figura itu ada? Sejak kapan kulkas itu ada? Sejak kapan sofa-sofa itu ada di situ?
7: Siap, Bapak.
6: Ini barang gede, Pak. Pertanyaan sedikit saya, Pak. Di area situ ada CCTV nggak, Pak?
7: Tidak ada, Bapak.
6: Kenapa tidak ada?
7: Karena yang CCTV kami pasang hanya di blok-blok dalam.
6: Kenapa tidak ada? Ada 3 tahun loh di sana.
7: Yap.
6: Menurut Anda penting nggak ada CCTV di situ untuk pengamanan?
7: Penting, Bapak.
6: Kenapa nggak dipasang?
7: Siap, Bapak.
6: Hah? Apa hanya untuk menutupi, memberi fasilitas kepada warga binaan?
7: Tidak, Bapak.
6: Lalu terus kenapa nggak dipasang?
7: CCTV kami pasang di area-area tertentu, Bapak, di blok hunian.
6: Iya, kenapa di rumah dinas tidak dipasang CCTV, Pak?
7: Siap, Bapak.
6: Itu kan tempat vital juga. Bukan hanya penonaktifan, bahkan kalau terbukti secara nyata ya bahwa itu dilakukan oleh petugas, bukan hanya dinonaktifkan, Pak, tapi diberhentikan.
5: Empat pohon besar di komplek Villa Duta Bogor tiba-tiba tumbang bersamaan dan menimpa sejumlah pedagang dan juga warga. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Untuk bisa merasakan rasanya bersatu dengan energi yang membesarkan mimpi dalam keindahan. Membuatnya menjadi lebih berani. Sampai akhirnya. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, mahakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.

0: Empat pohon besar di komplek Villa Duta Bogor, Jawa Barat tiba-tiba tumbang dan juga menimpa sejumlah pedagang dan warga. Dan rangkaian informasi dalam kilas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingatlah redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih, sampai jumpa.
1: Detik-detik tumbangnya empat pohon besar di kompleks Villa Duta Bogor, Jawa Barat ini terjadi Senin pagi. Tak sempat menyelamatkan diri, empat orang yang sedang beraktivitas di dekat pohon tertimpa batang pohon. Dua korban dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran luka parah di kepala dan tangan. Sementara dua pedagang berhasil merangkak keluar meski mengalami luka memar di punggung. Satu sepeda motor dan gerobak pedagang juga rusak berat. Tim SAR gabungan yang didatangkan ke lokasi memotong batang pohon yang melintang di jalan. Kondisi tanah yang tergerus hujan diduga menjadi penyebab empat pohon setinggi 20 meter ini tumbang bersamaan. Bangunan pusat oleh-oleh milik Hamzah Batik di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta terbakar hebat pada Senin dini hari. Api pertama kali muncul sekitar dini hari, diawali dengan suara letupan sebanyak 3 kali. Tak berselang lama, api kemudian membesar dengan asap hitam membumbung tinggi. Ketika kejadian, diketahui bangunan dalam kondisi sepi. Sejumlah orang yang merupakan petugas keamanan di dalam gedung berhasil menyelamatkan diri. Terbatasnya selang air menjadi kendala menjangkau titik api di ketinggian.
2: Yang pasti ini bukan plastik, ini tenggorak manusia.
1: Temuan kerangka manusia yang berserakan di sebuah lahan kosong menggegerkan warga desa Troketon, Kecamatan Pedan, Klaten, Jawa Tengah minggu siang. Kerangka itu pertama kali ditemukan seorang warga saat sedang mencari burung. Kerangka tersebut akhirnya berhasil teridentifikasi setelah salah satu keluarga mengenali pakaian dan celana yang menempel pada kerangka tersebut. Korban adalah Sukadi berusia 70 tahun, warga desa Kurung, Kecamatan Ceper, yang memiliki riwayat lupa ingatan dan sering pergi meninggalkan rumah. Terakhir korban pergi meninggalkan rumah sekitar 5-6 bulan lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Empat pohon besar di kompleks Villa Duta Bogor, Jawa Barat tiba-tiba tumbang dan menimpa sejumlah pedagang dan juga warga. Detik-detik tumbangnya pohon besar itu terekam kamera pengawas pada Senin pagi. Empat orang yang sedang beraktivitas di dekat pohon tidak bisa menyelamatkan diri lebih jauh hingga tertimpa batang pohon dan juga terjebak di bawah pohon. Sedikitnya dua korban dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran luka parah di bagian kepala dan tangan. Sementara dua pedagang berhasil merangkak keluar meskipun mengalami luka memar di punggung. Satu sepeda motor dan juga gerobak pedagang juga rusak berat. Tim SAR gabungan yang didatangkan ke lokasi memotong batang pohon yang melintang di jalan. Kondisi tanah yang tergerus hujan diduga menjadi penyebab empat pohon setinggi 20 meter ini tumbang bersamaan.
1: Udah pas bubar, ada dua orang yang lagi belanja, yang lain tadi udah bubar, lain-lain tadi ibu-ibu biasanya kan yang olahraga pas belanja di sini.
2: Tiba-tiba rubuh.
1: Jadi nggak ada angin sama sekali, itu mau langsung.
2: Bapak kenanya apa aja?
1: Hah?
2: Badan kena apa aja?
1: Ini doang punggung nih. Kan saya tiarap pagi nih. Oh, jadi saya di bawah pohon.
2: Oh gitu.
1: Ini merandang. Oh. Kalau saya berdiri mah hancur saya kepala.
0: Seorang guru di salah satu sekolah di Tangerang Selatan dilaporkan ke polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap siswinya. Korban yang kini berusia 13 tahun diduga mengalami perbuatan tersebut sejak kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 1 SMP.
3: Seorang guru di salah satu sekolah di Tangerang Selatan dilaporkan ke polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap siswinya. Korban yang kini berusia 13 tahun diduga mengalami perbuatan tersebut sejak kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 1 SMP. Bukti percakapan antara korban dan terlapor serta tulisan curhat korban menjadi bagian dari bukti yang dibawa kuasa hukum saat melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan. Dugaan perbuatan tersebut disebut terjadi di lingkungan sekolah setelah kegiatan belajar mengajar dengan dalih kegiatan mengaji. Kuasa hukum menyebut pendekatan terhadap korban diduga dilakukan secara bertahap dengan membangun kepercayaan dan komunikasi yang intens. Dalam dugaan peristiwa ini, terlapor disebut pernah mempertontonkan konten pornografi kepada korban, melakukan sentuhan pada bagian sensitif, serta meminta foto yang tidak pantas.
4: Ada pola ya pendekatan manipulasi yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban dengan mengiming-imingi sesuatu hal yang disukai oleh korban dengan tujuan melakukan eksploitasi seksual terhadap korban. Ya, jadi terduga pelaku yang kami laporkan adalah inisialnya NAA yang saat ini masih tercatat sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah internasional ya, berbasis agama yang berlokasi di Tangerang Selatan dengan inisial IC.
5: Penyidik, utamanya unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan masih melakukan penyelidikan terkait dengan permasalahannya. Saat ini juga telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap para saksi dan juga yang pihak yang dirugikan.
3: Hingga kini, polisi belum menyampaikan hasil akhir penyelidikan maupun status hukum pihak yang dilaporkan. Faru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
0: Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ini terkait dengan kebakaran yang melanda sebuah rumah sakit yang ada di Indramayu, Jawa Barat pada Minggu. Api membakar beberapa ruangan di 3 lantai rumah sakit. Petugas rumah sakit Mitra Medika Indramayu dan juga keluarga pasien panik saat kebakaran terjadi di lantai 3 rumah sakit. Sejumlah pasien harus dievakuasi ke luar rumah sakit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Petugas pemadam kebakaran pun harus naik turun tangga. Petugas akhirnya berhasil memadamkan api dan tidak ada korban akibat peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki kepolisian. Selanjutnya informasi dari Sumatera Utara, tanggul yang kembali jebol membuat ratusan rumah yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara terendam banjir.

0: Hujan deras yang mengguyur mengakibatkan tanggul kembali jebol. Ratusan rumah warga di sedikitnya 8 kecamatan terendam banjir setinggi lebih dari 1 meter. Warga pun terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Tugas BPBD, TNI dan juga Polri mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah. Banjir yang menerjang juga membuat satu jembatan tersapu air. Ya, dan informasi yang ketiga ini dari Gunung Semeru yang bererupsi pada Minggu pagi. Letusannya membentuk kolom abu setinggi 1.300 meter. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami 3 kali erupsi pada Minggu pagi. Erupsi berupa letusan yang membentuk kolom abu setinggi 1.300 meter dan teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang meminta warga tidak melakukan aktivitas di radius 13 km dari puncak dan 500 meter dari sepadan sungai Besukoboan sepanjang 17 km. Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan juga lahar di sepanjang sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga. Informasi berikutnya, warga Klaten Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di lahan kosong. Kerangka manusia ini ditemukan berserakan di sekitar lokasi.
1: Temuan kerangka manusia menggegerkan warga Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, Minggu siang. Kerangka ditemukan di sebuah lahan kosong. Suyono, salah seorang warga, sedang beristirahat usai menggarap sawah di sekitar lokasi. Namun, tiba-tiba keponakannya menghampirinya dan memberitahu kalau kemarin ia melihat kerangka manusia saat mencari burung. Suyono dan keponakannya kemudian bersama-sama memeriksanya. Apa yang dicurigai ternyata benar, tulang tengkorak dan tulang lainnya dari kerangka manusia berserakan di sekitar lokasi. Mereka langsung melaporkan temuan tersebut ke pemerintah desa dan Polsek Pedan.
2: Ya, tadi pagi kan saya di ladang kerja di situ. Habis sarapan, terus ponakan saya itu bilang, "Mas, kemarin saya ada tengkorak di sana pas hari lihat burung gitu. Terus di bawah ada tengkorak, yuk lihat yuk Mas, bareng-bareng gitu ya itu." Terus saya foto, saya video, saya kirim ke Pak Dodo perangkat desa.
3: Setelah dicek betul ada itu.
2: Dicek betul itu ada.
3: Sempat kaget enggak?
2: Kaget Pak ada ini.
1: Personil Polsek Pedan langsung ke lokasi dan berkoordinasi dengan Inavis Polresta Klaten untuk proses identifikasi. Kerangka tersebut akhirnya berhasil teridentifikasi setelah salah satu keluarga mengenali pakaian dan celana yang menempel pada kerangka tersebut.
4: Keterangan dari salah satu korban, ulangi salah satu keluarga korban ini, bahwa
5: korban
4: atau almarhum ini memang kesehariannya sering linglung. Jadi ada beberapa waktu yang lalu itu juga sempat hilang. Kemudian ditemukan dan ini terulang kembali sehingga terjadi kejadian ini.
1: Korban adalah Sukadi berusia 70 tahun, warga Desa Kurung, Kecamatan Ceper yang memiliki riwayat lupa ingatan dan sering pergi meninggalkan rumah. Korban pergi meninggalkan rumah sekitar 5-6 bulan lalu. Kerangka korban kemudian dikebumikan oleh pihak keluarga. Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
0: Misteri hilangnya seorang wanita di Palangkaraya, Kalimantan Tengah selama hampir 2 tahun terungkap. Aksi biadab ini dilakukan suami terhadap istrinya sendiri. Suami sakit hati usai ditegur sang istri karena terjerat pinjaman online alias pinjol. Jenazah korban dibuang ke hutan dan ditemukan tinggal kerangka. Hilangnya korban dalam waktu yang lama berawal dari kecurigaan keluarga. Dan berikut ini laporan khas redaksi.

0: Kasus dengan korban perempuan selalu memantik keprihatinan. Celakanya, yang menjadi korban adalah istri dari suami. Cerita miris ini datang dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kasus yang awalnya dilaporkan sebagai orang hilang berujung pada pembunuhan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung tewasnya perempuan berinisial SS berusia 26 tahun. Pembunuhan terjadi 2 tahun lalu, tepatnya di tahun 2024. Usai menghabisi nyawa sang istri, DP membuang dan menyembunyikan jenazah korban di hutan. Tujuannya satu, berusaha menghilangkan jejak.
1: Pembuangan jasad yang sudah diketahui oleh pihak keluarga maupun kepolisian yang sudah jadi tulang belulang sendiri, dan apakah ini menjadi suatu penelusuran bagi pihak kepolisian untuk mengungkap siapa di balik aksi pembunuhan yang terjadi kepada korban sendiri.
0: Aksi sadis ini terjadi di dalam rumah. Diduga, aksi ini juga disaksikan anak korban yang masih berusia 3 tahun. Awalnya, keluarga SS tidak mengetahui korban hilang selama 2 tahun. Korban yang sebelumnya dikenal aktif berkomunikasi, tiba-tiba sulit dihubungi. Korban bahkan tidak pernah bertemu keluarga. Kecurigaan semakin menguat setelah suami korban menghindar saat dihubungi keluarga. Keluarga bahkan mencari ke Surabaya, Jawa Timur, usai menemukan jejak melalui media sosial korban yang belakangan diketahui telah dikendalikan tersangka. Ibu korban bersama adik kandung korban melaporkan hilangnya SS ke Polsek Pahandut.
2: Dari 2024 sampai 2025 kita curiga, lanjut kita proses pencarian ke pelaku. Nah, selama 1 tahun hampir kesulitan tuh mencari karena dari pihak pelaku pun keluarganya juga tidak mengetahui menurut keterangan mereka, entah itu beneran atau seperti apa kita kurang tahu. Gitu bang.
3: Jadi akhirnya setelah 2 tahun kemudian baru dilaporkan ke pihak kepolisian ya?
2: Kita melaporkan setelah kita mendapatkan lokasinya si pelaku.
0: Ketika polisi melakukan penyelidikan, terungkap fakta mengejutkan. Korban yang selama ini dikabarkan hilang telah menjadi korban pembunuhan suaminya sendiri. Tersangka ditangkap polisi di Jalan Bukit Keminting, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Awalnya, DP enggan mengakui. Namun setelah polisi memaparkan bukti, tersangka mengakuinya. Polisi menetapkan suami korban, DP, berusia 35 tahun sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan, pembunuhan diduga terjadi di rumah di Jalan Soekarno, Kota Palangkaraya pada 26 Februari 2024. Namun dugaan kejahatan tidak berhenti pada pembunuhan. Selama hampir 2 tahun, ponsel milik korban masih digunakan tersangka. Melalui ponsel, tersangka diduga menyamar sebagai korban. Keluarga dimintai uang. Teman-teman korban juga diduga dipinjami uang melalui pesan dari ponsel. Jumlahnya disebut mencapai belasan juta rupiah. Menurut Kapolresta Palangkaraya, Kombes Polisi Andiatna, motif berawal dari pertengkaran rumah tangga. Korban diduga mengetahui suaminya diam-diam melakukan pinjaman online. Bahkan, identitas korban diduga turut digunakan dalam pinjaman online.
4: Dan yang menjadi motifnya adalah mungkin pengakuan dari tersangka memang baik bersangkutan spontanitas, karena kesal, jengkel, dan masalah keluarga.
0: Polisi melimpahkan perkara ini ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Sisa kerangka jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum di kilometer 12 Kota Palangkaraya. Sementara anak korban yang berusia 3 tahun dirawat keluarga.
3: Kasus pembunuhan yang terjadi pada korban SS saat ini memang sudah dimakamkan oleh pihak keluarga, dan keluarga sangat berharap dengan aparat penegak hukum bisa menghukum pelaku seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya yang begitu kejam, karena korban semasa hidupnya memang hidup berdua dengan si pelaku menjadi suami istri.
0: Miris memang, penantian hampir 2 tahun untuk menemukan korban berujung pada temuan sisa kerangka. Sekaligus terungkapnya kejahatan yang sanggup membuat seorang suami gelap mata menghabisi nyawa istri. Samsudin Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
5: Usai jeda komersial, Sisi Kota menyoroti profesi buruh tani yang terus bertahan saat lahan kian menyusut.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
3: Di balik gemerlap kota, tersimpan cerita pahit buruh tani. Alih fungsi lahan dan juga kepungan bangunan beton di kota besar seperti Bandung membuat lahan pertanian perkotaan kian tersisihkan. Namun luasan lahan yang terus menyusut, padi tetap dihasilkan dari petak sawah kota yang tersisa. Kisah para buruh tani ini kami hadirkan dalam Sisi Kota.
4: Di lokasi ini ribuan ton gabah dihasilkan ketika panen raya tiba. Namun dengan upaya yang pas-pasan, buruh tani yang menjadi garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari justru menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi gejolak kebutuhan sehari-hari.
5: Ironi ini menjadi realitas sehari-hari bagi para petani di Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hiruk-pikuk aktivitas panen yang hadir tahun ini seakan menjadi setitik harapan bagi para buruh tani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi warga di pinggiran kota besar seperti Bandung, menjadi buruh tani bukan lagi pekerjaan menarik. Mayoritas warga lebih memilih untuk menjadi pekerja pabrik atau pengemudi ojek online ketimbang berkotor-kotor dengan aktivitas tanam-menanam di sawah. Namun, tidak untuk Neneng. Ia tetap menekuni pekerjaan sebagai buruh tani meski upah yang dihasilkan tidak besar. Sebagai buruh tani perempuan, Neneng dibayar Rp60.000 per hari. Sementara dalam setahun, buruh tani hanya bekerja 1 bulan di musim tanam, kemudian menunggu musim panen selama 2 bulan.
6: Abis beres, ya udah di rumah gitu, ngurus rumah tangga, paling jahit kalau ada jahitan gitu. Udah, nggak ada lagi kerjaan lain.
7: Cuma 1 bulan, kalau panen pun?
6: Ya kalau abis itu kan nunggu panen, panen paling lama 1,5 bulan. Hmm. Ya, ngambil padi. Itu juga kalau ada yang nyuruh ngarit gitu kan.
5: Pekerjaan ini tetap digeluti untuk membantu perekonomian keluarga karena penghasilan sang suami sebagai pedagang nasi goreng di luar kota tidak mencukupi. Sistem kerja musiman dengan pendapatan terbatas membuat keluarga buruh tani harus pintar menyiasati biaya hidup.
8: Cukup nggak cukup ya, dicukup-cukupi lah itu. Karena ya buruh tani itu kan sedikit, jadi keluarganya banyak. Dapatnya sedikit, jadi cukup tak cukup aja.
7: Dicukup-cukupi,
8: iya.
5: Menjadi buruh tani tidaklah mudah, apalagi bagi seorang perempuan, karena pekerjaan ini mengandalkan fisik yang kuat. Bekerja di bawah terik matahari juga menjadi tantangan tersendiri.

0: Di mana ieu teh?
1: Aduh.
0: Ini selesai proses di arit, kemudian dibawa ke sini, dikumpulkan, nantinya akan dilakukan proses perontokan atau memisahkan antara padi dengan daun-daunnya ini supaya nanti tinggal dimasukin karung dan dibawa untuk dijemur.
2: Bergelut dengan padi dan gabah di atas pematang sawah juga dijalani Rahmat. Pria berusia 56 tahun yang sudah sekitar 40 tahun mendedikasikan hidupnya sebagai buruh tani. Dengan upah harian Rp70.000, ia harus mengawal setiap tahapan tanam dan panen demi menopang keluarga. Lagi-lagi alasan ekonomi dan keterbatasan pilihan pekerjaan yang membuat Rahmat tetap bertahan menjadi buruh tani. Dengan upah terbatas tersebut, Rahmat harus menanggung biaya sekolah 3 anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga SMA. Bekerja serabutan saat menunggu panen tiba demi menutupi biaya dapur keluarga menjadi pilihan.
3: Kalau dibilang cukup sih, ya jujur ya Pak ya, ya emang enggak sih. Buruh tani kan cuma 70 ribu Pak.
1: Sehari teh.
3: Ya. Sedangkan sekarang aja sisa anak yang 3 sekolah SMA, SMP, sama SD itu udah hampir 50 Pak.
0: Kebutuhan bekal itu teh ya. Kenapa sih Pak Mamat, bertahan tetap jadi buruh tani ini udah berapa puluh tahun Pak Mamat tetap jadi buruh tani?
3: Kalau untuk bertahan Pak, mungkin saya tahu diri Pak, karena satu SDM nggak mungkin saya usaha ke kota, terus kayaknya udah mau nggak mau mungkin
0: karena kebutuhan juga,
3: karena di
0: juga.
3: Samping kurang ketenagaan di sawah Pak, kan Pak udah pada susah. Jadi ya Bapak nikmatin aja lah di sawah.
2: Namun permasalahan bukan hanya hadir bagi para buruh tani. Pemilik dan pengelola lahan pun terdampak kemajuan zaman. Kini, setiap musim tanam dan musim panen tiba, mereka kesulitan mencari buruh tani untuk bekerja di lahan pertanian yang digarap. Semakin berkurangnya masyarakat, terutama anak muda, yang mau menjadi buruh tani menjadi tantangan. Apalagi lokasi persawahan tak jauh dari kota besar yang menawarkan pilihan pekerjaan lain yang lebih menggiurkan.
4: Ya untuk mensiasatinya saya supaya tetap kita punya yang membantu gitu ya. Untuk mengelola lahan kita agak ditingkatkan upah taninya. Misalkan orang lain 70 ribu, saya sudah 80 ribu. Itu.
2: Potret paradoks buruh tani di warga Mekar Bale Endah menegaskan, tulang punggung ketersediaan pangan di meja makan justru harus berjuang di garis kemiskinan. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
5: Selanjutnya kita akan lihat olahraga ekstrim Lomba Dunia Lompat Tebing 2026 yang digelar di Italia. Tetaplah di redaksi.

0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Ada lomba lari yang pesertanya harus berambut merah di Santiago, Chile. Tapi tenang, rambut merahnya ini boleh asli, dicat atau pakai wig. Sekitar 800 orang pun ikut meramaikan lomba ini. Dan informasinya akan sekaligus menutup redaksi edisi hari ini. Saya Rizky Harisnanda.

0: Anda pamit, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.
1: Rambut merah di mana-mana. Ada yang alami, ada yang baru dicat, dan ada pula yang mengandalkan wig orange. Mereka berkumpul di Santiago untuk mengikuti Coloro Run, lomba lari sejauh 3 km yang digelar khusus bagi si rambut merah. Panitia menyebut sekitar 800 orang ikut serta. Ide acara ini datang dari jurnalis sekaligus influencer Chile, Pedro Canales. Ia ingin mengumpulkan orang-orang berambut merah sekaligus membuat kegiatan yang seru dan aktif. Nama Coloro Run diambil dari sebutan orang berambut merah di Chile. Di garis start, mereka yang rambutnya merah alami berbaur dengan peserta yang baru hari itu mencoba tampil berambut merah. Seri Dunia Loncat Tebing 2026 mencapai babak kelima dan terakhir di Polignano Amare, Italia pada Minggu 27 September. Rhiannon Evland dari Australia dan Aidan Heslop dari Inggris berhasil meraih gelar juara umum musim ini meskipun tidak naik podium pada babak final. Molly Carlson dari Kanada memenangi lomba putri dengan 343,15 poin. Santeya Penisi dari Australia menempati posisi kedua disusul Lisa Faulkner dari Amerika Serikat. Di kategori putra, Oleksiy Prigorov dari Ukraina menang tipis atas James Liechtenstein. Selisih nilai keduanya hanya 1,0.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Tangis wanita pemilik buaya pecah saat hewan peliharaannya dievakuasi petugas Damkarmat Bandar Lampung dari rumah. Buaya yang diberi nama Coki itu ia pelihara sejak masih berupa telur hingga usia 3 tahun.
1: Wike, wanita asal Lampung ini menangis histeris hingga jatuh pingsan saat buaya kesayangannya yang bernama Coki dievakuasi petugas damkar pada Sabtu 26 September dari rumahnya di Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang Bandar Lampung. Buaya muara sepanjang 2,5 meter itu bagi Wike dan keluarganya bukan sekedar satwa liar. Coki telah dirawat sejak berupa telur yang ditemukan di pelabuhan dan dipelihara kurang lebih sekitar 3 tahun. Untuk perawatan Coki, Wike mengaku mengeluarkan Rp100.000 sehari untuk biaya makan buayanya.
2: Hah? Rp100.000? Makannya apa ini, Bu, kalau betul? Ayam, ya? Ayam utuh apa udah dibersihin gitu-gitu, Bu?
3: Ayam udah
2: dibersihin. Udah dibersihin gitu, ya? Itu sehari berapa kali kita kasih makan, Bu?
3: Sehari
2: sekali.
1: Namun, karena ukuran Coki yang semakin hari semakin besar, membuat keberadaannya di lingkungan permukiman penduduk dinilai berisiko. Damkarmat Bandar Lampung pun mengerahkan 1 unit mobil rescue dan 7 personil dalam proses evakuasi Coki yang selanjutnya diserahkan ke Kementerian KKP untuk penangkaran.
4: Kita arahkan menuju ke daratan, lalu kita menggunakan tali, biar dia mulutnya, biar terkunci, baru kita simpan dari mulutnya, baru dengan kaki tangan baru kita ikat.
1: Sejumlah peralatan digunakan untuk mengendalikan Coki, di antaranya tali, hook, helm, dan sarung tangan. Proses pengamanan berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah evakuasi

0: selesai, Koordinator Satpel Palembang LPK Pekanbaru KKP Hadi Hambrata kepada Detikom mengatakan, Coki dibawa ke penangkaran buaya milik PT Vista Agung Kencana di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Hadi juga mengingatkan masyarakat tidak boleh memelihara buaya tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Dalam sepekan terakhir, harga cabai rawit di pasar tradisional Pasuruan Jawa Timur melejit hingga Rp80.000 per kilogram. Di sisi lain, mahalnya cabai justru membawa berkah bagi ibu rumah tangga di Lumajang. Usaha penyemaian bibit cabainya kebanjiran pesanan dengan cuan hingga Rp20 juta per bulan.
2: Kemarau panjang membuat harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kota Pasuruan Jawa Timur melejit pada Senin pagi. Di pasar Kebon Agung, cabai rawit merah tembus Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000. Sementara cabai rawit hijau naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000.
3: Ya, sayuran naik semua, Bang.
4: Yang paling tertinggi siapa, Bu?
3: Yang paling tinggi ya, cabai kecil.
4: Cabai kecil hijau atau merah?
3: Merah.
4: Berapa sekarang?
3: 80.
5: Ya belinya sepenuhnya.
4: Apa?
5: Sepenuhnya.
4: Oh, beli sepenuhnya aja.
5: Oh, tinggi.
4: Biasanya kalau beli cabe berapa itu, Bu? Kalau harga murah biasanya berapa kalau beli, Bu? Sekilo.
5: Iya.
4: Kalau sekarang mahal?
5: Ya beli seperempat.
4: Oh, beli seperempat. Iya. Cukupnya aja, Bu, ya?
5: Iya, gitu.
2: Tak hanya cabai, tomat dan kubis juga ikut melambung. Harga tomat naik dari Rp2.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Sementara kubis dari Rp5.000 kini juga menyentuh Rp10.000. Namun di sisi lain, mahalnya cabai justru membawa berkah. Nur Ifa bersama para pekerja menyemai ratusan ribu bibit cabai rawit memanfaatkan pekarangan belakang rumahnya di Desa Darungan, Kecamatan Yoso Wilangun, Lumajang, Jawa Timur. Saat harga cabai rawit tembus Rp60.000 per kilogram, permintaan bibit dari pembeli melonjak dua kali lipat mencapai 300 ribu bibit.
6: Alhamdulillah, bibit ini bisa naik dua kali lipatnya.
7: Sampai berapa ini?
6: Kalau satu kali lipat itu bisa mencapai Rp150.000. Nah, sekarang kalau harga naik bisa jadi Rp300.000 bibit.
2: Bibit cabai rawit dijual Rp150.000 per 1.000 batang dengan permintaan dari Lumajang hingga Jember. Dari usaha ini, Nur Ifa meraup keuntungan hingga Rp20 juta per bulan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama kita akan lihat, ini ada 4 pohon yang tumbang bersamaan menimpa warga. Detik-detik tumbangnya pohon besar terekam kamera pengawas pada Senin pagi. Ada 4 orang yang sedang beraktivitas di dekat pohon yang tidak bisa berlari lebih jauh hingga tertimpa dan juga terjebak di bawah pohon. Sedikitnya 2 korban dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran luka parah di kepala dan juga tangan. Sementara 2 pedagang berhasil merangkak keluar meski mengalami luka memar di punggungnya. 1 sepeda motor dan gerobak pedagang juga rusak berat. Tim SAR gabungan yang didatangkan ke lokasi langsung memotong bahan batang pohon yang melintang di jalan. Kondisi tanah yang tergerus hujan diduga menjadi penyebab 4 pohon setinggi 20 meter tersebut tumbang bersamaan. Berikutnya kita akan lihat rumah sakit terbakar, pasien dievakuasi. Ya, petugas rumah sakit Mitra Medika Indramayu dan keluarga pasien panik saat kebakaran terjadi di lantai 3 rumah sakit. Sejumlah pasien harus dievakuasi ke luar rumah sakit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Petugas pemadam kebakaran pun harus naik turun tangga. Petugas akhirnya berhasil memadamkan api dan tidak ada korban akibat peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Yang selanjutnya kita akan lihat ada kapal wisatawan yang kandas, belasan orang selamat. Kapal wisata Yukai kandas di perairan Pulau Seture, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Minggu. Kapal membawa 12 orang wisatawan dan 6 awak kapal ini sempat miring sebelum kandas. Tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi untuk mengevakuasi penumpang dan juga awak kapal. Mereka kemudian dibawa ke dermaga Marina Waterfront Labuan Bajo dalam kondisi selamat. Adapun kapal Yukai telah ditarik menuju Pulau Kelapa dan masih dalam proses

0: pengapungan kembali. Penyebab kapal kandas hingga kini masih dalam penyelidikan. Anak dibuli, orang tua beraksi. Di Semarang, Jawa Tengah, orang tua anak korban dugaan perundungan langsung melaporkan insiden yang menimpa anaknya ke kepolisian. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, orang tua korban dugaan perundungan mendatangi tongkrongan pelajar salah satu SMA.
1: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Jangan ada yang kabur.
2: Video viral ini menunjukkan amarah seorang ibu rumah tangga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia mendatangi tempat nongkrong pelajar salah satu SMA di Kecamatan Cibereum sambil berteriak-teriak mempertanyakan perundungan terhadap anaknya. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan. Pemicunya, mulai nongkrong depan kelas sampai foto yang di-upload di akun medsos pribadi. Orang tua korban sudah melaporkan dugaan perundungan ini ke kepolisian. Kasus dugaan perundungan ini juga mengundang keprihatinan lembaga pemerhati anak.
3: Adalah literasi dari pihak sekolah, juga dari orang tua sebagai penanggung jawab anak masing-masing gitu ya. Kurangnya pemahaman siswa ini memahami batasan mana yang boleh, mana yang...
2: Sementara di Semarang, viral di media sosial video dugaan aksi perundungan terhadap anak berusia 14 tahun. Dalam video terlihat salah satu anak perempuan tersungkur ke tanah. Anggota Polsek Gayam Sari bersama Babinsa Tipmas Pandian Lamper mengecek tempat kejadian perkara pada Sabtu 26 September lalu. Ibu korban mengaku geram setelah mengetahui anaknya menjadi korban bullying. Dirinya mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah melihat luka lebam di beberapa bagian tubuh saat ia pulang kerja. Dirinya langsung melaporkan insiden ini ke polisi.
4: Itu ada informasi kejadian viral yang ada di medsos, yaitu Instagram. Kami dari Polsek Gayam Sari langsung mendatangi TKP dan kemudian mendalami apa yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2: Petugas langsung mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Polisi juga memeriksa sejumlah anak yang terlibat dalam video. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Meskipun masih musim kemarau, tapi di Bandung sudah kebanjiran. Bukan banjir oleh air, tapi dibanjiri daging pipi sapi yang ada di dalam semangkuk soto banjir Karanganyar. Penasaran dengan rasanya? Jangan kemana-mana, tetap di News Update.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2:15 live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan

lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

Musim kemarau ternyata tidak selalu membawa bencana. Di Jombang, Jawa Timur, cuaca panas justru menjadi berkah bagi petani brokoli. Permintaan pasar melonjak, harga pun ikut terkerek naik. Berkah serupa juga dirasakan produsen ikan asin di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang kini mampu memacu produksinya berlipat.

0: beginilah suasana panen brokoli di Desa Kras, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di lahan 1 hektar milik Sunarko ini, brokoli dipanen setiap hari. Musim kemarau justru menjadi berkah. Permintaan pasar yang tinggi mendongkrak harga di tingkat petani, kini mencapai Rp7.500 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp6.000. Meski sempat diserang hama ulat, Sunarko mampu mengatasinya. Dari lahan ini, ia memanen 3 hingga 5 kuintal brokoli setiap hari.
1: Alhamdulillah, kedepannya bagus. Ini harga kisaran Rp7.500. 1 kilo.
2: 1 kilonya?
1: Iya, di sawah itu.
2: Terus untuk permintaan pasar sendiri, Pak, seperti apa?
1: Alhamdulillah, sangat luar biasa permintaan.
0: Di sisi lain, musim kemarau juga menjadi berkah bagi pelaku usaha ikan asin di Desa Pembusuang, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Terik matahari membuat proses pengeringan ikan lebih cepat, hanya sekitar 7 jam. Jauh lebih singkat dibanding musim hujan yang bisa memakan waktu hingga 2 hari. Cuaca panas juga mengurangi gangguan lalat sehingga kebersihan ikan lebih terjaga. Dalam sehari, setiap produsen mampu mengolah 200 hingga 300 ekor ikan. Beragam jenis diolah, mulai dari layang, cakalang, hingga bulalia.
3: Bagusnya kenapa, Bu?
4: Ya, cepat kering.
3: Cepat kering ikan.
0: Ikan-ikan ini dijual Rp3.000 hingga Rp5.000 per ekor. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Sajian soto terunik dan juga terenak apa yang pernah Anda cicipi? Jangan ngaku-ngaku penggemar soto kalau belum pernah coba soto banjir Karanganyar. Bukan banjir dengan kuah, namun dalam satu mangkok ini dibanjiri dengan daging sapi. Jadi penasaran ya seperti apa rasanya? Ini dia informasinya.

0: Sekilas memang terlihat sederhana, tapi jangan salah, seporsi soto Bandung ini punya rasa yang bikin nagih. Kuah beningnya terlihat ringan, namun kaldu dagingnya gurih dan kaya rasa. Ditambah lobak yang segar, serta taburan kacang kedelai yang memberi sensasi renyah di setiap suapan. Ciri khas soto Bandung yang tak mengandalkan santan pekat atau bumbu yang berat ini terlihat di soto Banjir Karanganyar. Kuliner legendaris yang sudah menghangatkan perut pelanggan sejak 1955.
1: Wah, ini nih soto Banjir yang legendaris, Kang. Saya mau pesen satu porsi ya.
0: Kelezatan soto Banjir Karanganyar sudah melegenda di seantero kota Bandung.

0: dong.
1: Nih, saya ngambil sendiri aja dagingnya, katanya biar banyak sekalian. Segini cukup nggak?
2: Terus.
1: Terus, oh masih kurang, boleh nambah lagi. Porsi jumbo segini tuh masih kurang, lanjut lagi tambah katanya nih. Segini ya?
2: Ya, cukup lah.
1: Wah, cukup, mantap. Ini tambah lobak. Benar-benar porsi banjir, lihat nih. Dagingnya banyak banget. Mantap.
0: Resep khas turun-temurun selama 3 generasi kini disajikan dengan satu ciri khas, dibanjiri daging sapi yang melimpah.
2: Dulu tuh porsinya kecil, cuman karena yang datang tuh datangnya pengennya 1,5 atau enggak langsung 2 sekaligus, atau enggak 3, atau enggak 1,5 dikali 2 gitu. Porsinya. Jadi ya, nah jadi satu porsinya dibuat 2 sama saya gitu. Nah, karena masih banyak yang kurang, jadi saya sediain porsi jumbo gitu, apalagi buat Ramadan yang kayak gitu kan, banyak orang yang buat sahur yang kayak gitu.
0: Rahasia kelezatannya ada pada pemilihan bagian pipi sapi. Ditambah daging yang banjir, tak heran semangkuk soto Bandung ini jadi buruan.
3: Baru pertama kali di sini, ya. Nah, ternyata sotonya enak ya. Jadi kalau dagingnya empuk, lembut gitu, teksturnya lembut, jadi enak dan kuahnya segar karena bening dia, ya.
0: Sekarang giliran saya yang mencoba soto banjir legendaris ini.
1: Kaldunya tuh ngaldu banget ya, gurih, enak. Dan ini tuh lihat ciri khas soto Bandung, kuahnya tuh bening, dicampur dengan kecap aja nih warna coklatnya, tapi di dalam itu cuma ada daging dan juga lobak kayak gini, paling ditambah dengan kacang kedelai. Dan bagian dagingnya tuh bagian daging pipi sapi yang memang dipilih supaya tidak mudah hancur dan juga tetap lembut ketika dimakan ya. Ini enak banget dan pokoknya wajib banget dicoba deh. Dan yang pasti lihat porsinya barbar dan merimpah. Lanjut makan lagi ya.
0: Seporsi soto Bandung jumbo ini dibanderol dengan harga Rp60.000 saja dan bisa disantap untuk 2 orang. Berlokasi di Jalan Astana Anyar nomor 43, Soto Banjir Karanganyar buka setiap hari kecuali hari Kamis sejak pukul 5 sore hingga pukul 1 dini hari. Yogi Prayuga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
4: Ekonomi sedang sulit, mak-mak di Purwokerto ini menyiasatinya dengan berkebun di lahan sempit. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut, tetaplah di News Update.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sering tidak mendapatkan stok, mak-mak di PD Jaya Aceh menyerbu stan penjualan LPG dan minyak kita. Meski panas matahari menyengat, sejumlah mak-mak tetap antusias mengantri demi mendapatkan satu tabung LPG 3 kilo dan juga sebungkus minyak kita. Untuk mendapatkannya, mak-mak ini harus menyiapkan KTP. Di pasar tani yang digelar Dinas Pertanian dan Perdagangan Aceh Senin pagi ini, LPG 3 kilo dijual Rp18.000, sementara minyak kita 2 liter dijual Rp31.000.
2: Di tempat Ibu langka nggak?
3: Kadang-kadang langka. Kita jualan
2: ini pakai rumah tangga atau jualan?
3: Luar tangga.
1: Di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, seorang ibu rumah tangga di Sokanegara, Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah, memanfaatkan lahan sempit di sekitar rumah untuk menanam beragam jenis sayuran. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Harisnanda, sampai jumpa.
4: Beginilah aktivitas Surti Ningsih, ibu rumah tangga di Kelurahan Sokanegara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di lahan terbatas di sekitar rumah, ia menanam beragam jenis sayuran menggunakan pot dan media tanam sederhana. Di antaranya ada kangkung, pakcoy, terong, tomat, daun bawang, seledri, dan cabai. Meski di lahan terbatas, Surti Ningsih mengaku menanam sayur di dalam pot cukup membantu mengurangi pengeluaran, terutama saat harga cabai di pasar mengalami kenaikan mencapai Rp100.000 per kilogramnya.
5: Sekarang kan cabai lagi harganya melonjak, harganya lagi mahal kan. Terus alhamdulillah saya tiap hari kalau mau masak ya metik di kebun sendiri, karena saya kan nggak punya lahan yang lebar, jadi saya nanamnya di pot. Alhamdulillah ya membantulah kayak gitu, jadi harga yang tinggi saya bisa ambil dari kebun sendiri.
4: Selain bisa menekan pengeluaran, menurut Surti Ningsih, sayuran yang dikonsumsinya juga lebih sehat lantaran dirawat sendiri. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Cocok aja petugas.
1: Wike, wanita asal Lampung ini menangis histeris hingga jatuh pingsan saat buaya kesayangannya yang bernama Coki dievakuasi petugas Damkar Mat Bandar Lampung Sabtu 26 September dari rumahnya di Kelurahan Pidada. Buaya muara sepanjang 2,5 meter itu bagi Wike dan keluarganya bukan sekedar satwa liar. Coki telah dirawat sejak kecil dan dipelihara kurang lebih sekitar 3 tahun. Namun karena ukuran Coki yang semakin hari semakin besar, membuat keberadaannya di lingkungan permukiman penduduk dinilai beresiko. Damkar Mat Bandar Lampung pun mengerahkan 1 unit mobil rescue dan 7 personel dalam proses evakuasi Coki yang selanjutnya diserahkan ke Kementerian KKP untuk penangkaran.
2: Pertama, kita arahkan perutnya biar ke daratan, lalu kita menggunakan tali, biar dia mulutnya biar terkunci, baru kita selesipan dari mulutnya, baru dengan kaki tangan baru kita ikat.
1: Sejumlah peralatan digunakan untuk mengendalikan Coki. Di antaranya tali, hook, helm, dan sarung tangan. Proses pengamanan berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah evakuasi selesai, Koordinator Satpel Palembang LPK Pekanbaru KKP, HD Hambrata kepada Detikkom mengatakan, Coki dibawa ke penangkaran buaya milik PT Vista Agung Kencana di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. HD juga mengingatkan masyarakat tidak boleh memelihara buaya tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Halo, selamat malam. Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Empat pohon raksasa mendadak tumbang menimpa sejumlah pedagang dan juga warga di komplek Villa Duta Kota Bogor, Jawa Barat dan terekam kamera CCTV pada Senin pagi. Akibatnya dua korban dilarikan ke rumah sakit dan dua korban lainnya luka ringan. Sementara itu tim SAR gabungan membereskan batang pohon dan motor gerobak yang ringsek tertimpa reruntuhan.
1: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik pohon raksasa roboh menimpa sejumlah pedagang dan warga yang sedang belanja di kompleks Villa Duta Kota Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Empat korban terpantau gagal menyelamatkan diri sehingga terjebak di bawah pohon. Warga yang panik menyelamatkan para korban di lokasi. Sedikitnya dua korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat karena luka parah di kepala dan tangan usai tertimpa dahan pohon. Dua pedagang lainnya berhasil keluar merangkak meski mengalami luka memar di punggung. Tim SAR gabungan yang dikerahkan ke lokasi memotong dahan dan batang pohon yang melintang. Sebuah sepeda motor dan gerobak milik pedagang juga dievakuasi dalam kondisi rusak parah.
2: Terbubar, ada dua orang yang lagi belanja. Yang lain tadi udah bubar, dan yang lain tadi ibu-ibu biasanya kan yang olahraga pas belanja di sini. Tiba-tiba roboh. Jadi nggak ada angin sama sekali, itu mau langsung. Bapak kena ini apa aja? Hah? Badan kena apa aja? Ini doang punggung ini. Kan saya tiara pagi ini. Oh, jadi saya di bawah pohon.
3: Oh gitu.
2: Ini merandang. Kalau saya berdiri mah hancur saya kepala.
4: Juga sementara pasca cuaca ekstrim kemarin. Karena kemarin lumayan besar juga hujan. Dan kondisi Bang Paul udah tua juga.
1: Hingga kini dua korban luka masih dirawat di rumah sakit. Sementara kondisi tanah bekas diguyur hujan menjadi dugaan penyebab empat pohon setinggi 20 meteran ini tumbang sekaligus. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
0: Tim SAR gabungan meminta operator KM Virgo Transport 8 segera melakukan proses salvage atau pengangkatan kapal yang masih berada di dasar laut. Sementara itu untuk membantu memulihkan kondisi psikologis, TNI Angkatan Laut memberikan terapi trauma healing kepada korban selamat.
5: Proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilakukan tim SAR gabungan hingga hari ke-16. Namun kondisi kapal yang berada di dasar laut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses pencarian, terutama untuk menjangkau bagian-bagian kapal yang diduga masih menyimpan potensi korban. Karena itu tim SAR meminta operator KM Virgo Transport 8 segera menyiapkan dan melakukan salvage. Upaya pengangkatan atau pemindahan kapal diharapkan dapat membuka akses ke bagian kapal yang belum sepenuhnya dapat dijangkau tim penyelam.
6: Tinggal sekarang, kami mengharapkan dan mendorong ya, pihak perusahaan ya, dan asuransi segera diangkat kapalnya. Jangan menunggu kami, masih kesalahannya benar-benar. Silakan diangkat kapalnya sesegera mungkin, ya, sehingga itu kapalnya diangkat, dibalikkan kembali di atas permukaan air, kita juga bisa dengan leluasa memberikan evakuasi, proses evakuasi.
5: Langkah pengangkatan kapal ini diharapkan bisa membantu tim SAR dalam melakukan penyisiran secara lebih menyeluruh sekaligus mendukung proses pendalaman penyebab kecelakaan.

0: beban berat ini dipikul oleh para korban dan terutama mungkin yang pastinya para keluarga korban yang sendiri masih menunggu dalam pencarian.
1: Salah satu penyintas, Prastika asal Palembang, mengaku masih merasakan trauma karena terbayang selalu dikenangan akan kejadian memilukan tersebut.
2: Yang mengganggu?
3: Iya, mengganggu kan.
2: Ya mungkin karena di tengah itu lama kita ya. Jadi kayak pikiran tuh masih kebawa gitu. Kadang juga pas tidur tuh kalau pertama ya gara-gara keinget ombak itu.
1: Hal yang serupa juga dirasakan Heru Pratono yang mengaku terpukul karena sang putra ikut menjadi korban. Ia mengaku masih menyesal karena tak sempat menyelamatkan sang anak karena kejadian begitu cepat.
4: Waktu itu aku udah keluar di atas, aku ingat anakku kenapa lah anakku gak tertolong. Ya Allah, ada kita air itu udah ngejar. Gak bisa ngomong lah.
3: Air waktu itu cepat sekali masuk kapal ya?
4: Iya. Kalau aku keluar, aku dapat lambung satu, udah apa, ngikutin alur kapal yang miring itu, pas naik terus aku putus.
1: Pendampingan diharapkan dapat terus berlanjut seiring proses pemulihan para korban selamat KM Virgo Transport 8. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
5: Timnas sepak bola Indonesia akan menjalani pertandingan versus Malaysia dalam lanjutan FIFA Asian Cup 2026. Kondisi Ragnat Oratmangun, Dan James, dan Emil Audero yang belum fit 100% membuat ketiganya kemungkinan akan absen pada laga yang akan berlangsung pada Senin malam di Stadion Utama GBK, Jakarta.
6: Setelah menang 2-0 atas Singapura di laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Garuda akan menjalani ujian berikutnya melawan Malaysia pada Senin malam. Latihan Timnas pada Selasa petang di lapangan PT IKA Jakarta Selatan juga sempat disaksikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Laga melawan Malaysia akan menjadi partai penting yang bisa menentukan posisi akhir Indonesia di Grup A. Sejarah panjang rivalitas antar dua negara menjadi bumbu tersendiri dalam pertandingan nanti. Dalam pertemuan terakhir di Piala AFF tahun 2021, Indonesia menang 4-1 atas Malaysia.
7: The energy is high, a lot of excitement for a big match. It's a decider really. I think these matches bring the best out of top players, and I think we have some top players in our team that have been relishing this type of moment to get a full stadium in a derby match. That means a lot to everyone.
6: Tim pelatih juga masih akan terus memantau kondisi Ragnar Oratmangun, Dean James, dan Emil Audero yang kondisinya belum fit 100%. Selain ketiga pemain tersebut, seluruh skuad Timnas Garuda dalam kondisi siap tempur.
8: We need to push and we need to work hard and try to connect it as good as possible for the game tomorrow, because yeah, what I heard now, it's a really big game and I know it's a big game. But yeah, if you win the last game and you look forward to tomorrow, you're prepared and the chemistry will follow.
6: Di klasemen sementara Grup A FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia dan Malaysia sama-sama sudah meraih satu kemenangan. Sebelumnya Indonesia menang 2-0 atas Singapura, sementara Malaysia menang 3 gol tanpa balas atas Bangladesh. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
5: Lalu bagaimana peluang Timnas Garuda unggul dan juga menang kontra Malaysia pada malam hari ini? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio, analis sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam, Bung Joy.
9: Selamat malam.
5: Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung. Jadi langsung saja, kalau kemudian tadi diprediksi ada 3 nama yang absen, tapi barusan saya terima data, ternyata Dean James dan Oratmangun ini ternyata masuk dalam starting 11-nya. Apa yang bisa Anda baca dari starting 11 ini dulu, Bung?
9: Ya, saya melihat bahwa John Heitman masih percaya pada tim yang mengalahkan Singapura ya. Terlepas dari banyak kritik yang mengatakan kurang greget lah, kurang klinikal lah penyelesaian akhir. Tapi bagaimanapun 3 poin untuk satu turnamen yang sangat penting, saya rasa untuk mengubah tim secara frontal kan tidak masuk akal juga. Jadi ada sedikit perubahan, saya sudah lihat di daftar susunan pemain di starter. Tom Hai akan main sebagai starter bersama Joey Pelupesi di tengah. Sementara Verdong akan kembali ke posisinya menurut saya di sektor sayap kiri dan back kiri. Jadi ini merupakan menurut saya sedikit saja minor sekali perubahan. Dan Martin Paz masih akan dipercaya di bawah Mistar. Jadi menurut hemat saya lini belakang masih tetap akan

0: tangguh, Elkan Bagot akan sebagai sentral di pertahanan. Dan saya rasa melawan Malaysia memang berat ya, karena Malaysia ini punya pemain-pemain yang saya lihat ketika melawan Bangladesh itu permainan mereka kompak, sangat terengginas, punya determinasi juga yang sangat bagus. Pemain seperti Hidalgo, Arif Aiman, ada lagi Bergson, itu yang patut diwaspadai, sangat-sangat berbahaya mereka. Okay. Jadi ini pertandingan yang berat lah bagi Indonesia, tapi saya yakin menang.
1: Oke, okay, Bung Jai, kalau kita melihat starter 11-nya, Bagot ada di back, kemudian gawang akan dijaga Martin Paz, artinya kita akan lebih condong bertahankah dibandingkan dengan defensif, dibandingkan dengan menyerang? Enggak. Nantinya?
0: Enggak, formasinya masih 3-4-3.
1: Okay.
0: Itu formasi yang sangat ofensif. Saya berharap siapapun yang ada di sektor sayap di kiri kanan, terutama Verdong, akan sangat ofensif juga, tapi jangan lupakan pertahanan. Karena itu esensi adalah bertahan yang sangat bagus, kemudian juga menyerang dengan clinical. Melawan Singapura kemarin agak kurang clinical, meskipun ada 11 shot on target, tapi saya harap ada penyelesaian akhir yang lebih baik sekarang melawan Malaysia.
1: Oke, okay, kalau Anda katakan kurang clinical, apakah kemudian memang jangan-jangan tipe Hartman yang seperti itu yang kurang bisa menyesuaikan pada taktik bermain lawan pada saat tengah ke belakang begitu, Bung?
0: Saya rasa memang kemarin masih penyesuaian ya, beberapa pemain seperti Mitch Baker, ada Luke Vickery, masih ada penyesuaian juga. Mitch Baker kemarin banyak dikritik karena tidak mencetak gol, tapi dia membuka banyak ruang. Banyak sekali gol dari Orat Mangun kan hasil pergerakan dia yang harus dijaga pemain lawan. Jadi saya yakin dia akan tetap memberikan kontribusi terlepas dari dia belum mencetak gol. Sejauh ini 3 pertandingan terakhir bersama Indonesia dia belum mencetak gol, termasuk kemarin 4 ketika berhadapan dengan Singapura. Tapi dia punya potensi untuk tetap bisa menjadi pemain nomor 9 yang diandalkan. Karena kita nggak punya lagi pemain nomor 9 kecuali beberapa yang sekarang sudah tidak dipanggil. Ya, jadi rasanya sih kita masih berharap pada Mitch Baker bisa tampil lebih terengginas, bisa menjadi target man. Jadi kemungkinan besar sih tetap Indonesia akan mengendalikan permainan, meskipun Malaysia itu sangat sangat tangguh di lini tengah. Lini depan juga, terutama kalau kita bicara pemain seperti Bergson dan Arif Aiman, itu sangat harus diwaspadai oleh Elkan Bagot atau siapapun yang ada di lini belakang.
1: Oke, okay. Nah kalau melihat dalam pertandingan atau beberapa pertandingan yang mundur, baik Singapura pada FIFA ASEAN ini ataupun pada AFF kemarin, sebetulnya bagaimana Anda melihat atau menganalisa kemampuan Hartman juga membaca tim-tim lawan di kawasan Asia Tenggara begitu, Bung?
0: Ya, saya melihat bahwa ketika di AFF terutama ya, saya melihat, saya ada kritik lah kepada John Hartman, dia kurang membaca permainan Vietnam misalnya. Singapura pun dia belum terlalu terbiasa dengan pola permainan negara-negara di Asia Tenggara yang selalu menjadi lawan pahit bagi Indonesia. Tapi mudah-mudahan setelah AFF kemarin yang gagal, kemarin Indonesia juga kan ditahan di jalan besar kan di Singapura. Jadi kemarin udah bisa menang, artinya ada kemajuan. Orang mengatakan lawan 10 pemain kok menangnya cuma 2. Ya lawan 10 pemain pasti pemain lawan pasti lebih bertahan. Jadi menurut saya tidak ada keraguan tentang tim Indonesia sekarang. Artinya John Hartman sebetulnya saya yakin sih ya, karena dia punya latar belakang saintis juga. Data-datanya pasti sangat kuat. Saya yakin dia sudah punya plan A, plan B, plan C untuk bisa membuat Indonesia lebih tajam lagi, karena semua diperlukan situasi di lapangan yang mendukung. Dan sekarang menurut saya situasi di GBK dengan, saya dengar tadi penonton full ya, full capacity. Jadi harusnya sih Indonesia bisa tampil lebih beringas, lebih terengginas, lebih dengan determinasi yang lebih tinggi. Karena bagaimanapun ini adalah rivalitas yang bagus ya antara Indonesia dan Malaysia sejak tahun 70-an bahkan.
1: Okay.
0: Dan kalau dari rekor nya kan Indonesia masih kalah nih satu pertandingan doang. Tapi ya udahlah, itu okay, masa lalu lah. Sekarang harus menang.
1: Oke, okay, Bung, saya masuk di situ. Anda mengatakan sudah sejak 70-an kita punya histori, saya menggunakan kata bubuyutan, mungkin cocok atau tidak, tapi artinya bahkan pada banyak final AFF kita berhadapan dengan Malaysia. Nah, psikologis ini, historis ini, bagaimana mempengaruhi Hartman dan juga Timnas Garuda yang hari ini banyak diisi diaspora, Bung?
0: Ya, situasi di AFF sebelum AFF yang kemarin ya, menurut saya sangat berbeda dengan situasi sekarang. Ya, sekarang Indonesia ini menurut saya ini sudah tim yang terbaik. John Herdman masih harus

0: kita uji memang dari penampilan di FIFA ASEAN Cup ini, tetapi saya melihat bahwa ada kemajuan-kemajuan yang dia masih masih banyak ruang untuk dia punya kemajuan di timnas Indonesia ini. Jadi saya tidak terlalu kalau kita lihat hasil AFF misalnya, kok kita nggak bisa juara lagi gitu ya, dan kita di masa lalu kita selalu berhadapan dengan Malaysia di final Piala AFF. Tapi ya kalau AFF memang bukan ininya Indonesia lah, bukan lucknya Indonesia. Mudah-mudahan sekarang di FIFA ASEAN Cup ini yang sudah, ini kan pertandingan resmi sebetulnya di bawah bendera FIFA. Jadi harusnya sih bisa memberi dorongan atau motivasi berlebih ya. Kepada Jai Isdes dan kawan-kawan, meskipun Jai tidak tampil, tapi ada Hubner di sana, ada Tom Hai, ada Verdong, harusnya sih bisa menang lah lawan Malaysia.
1: Oke, kalau Anda optimis menang, kira-kira berapa yang bisa kami prediksi, Bung?
0: Tidak terlalu banyak sih, karena Malaysia juga tangguh ya. Saya lihat kemarin ketika menghadapi Bangladesh, ini salah satu tim to beat ya, yang harus dikalahkan oleh Indonesia. Tapi dengan dukungan pemain penonton yang luar biasa, dan pemain juga sudah berkumpul jauh lebih lama sebelum kalau dibandingkan dengan lawan Singapura, saya yakin sih sekarang akan jauh lebih kompak, lebih tajam, asal nggak terlalu membebani ya, karena kan John Herdman bilang ini orang rivalitas gitu ya, sampai datang ke dia ngomong khusus gitu, asal jangan terbebani itu, saya rasa Indonesia bisa menang.
1: Oke, jadi kita berharap tanpa membebani Herdman dan juga para timnas Garuda begitu ya. Baik, terima kasih atas analisa dari Anda, Bung Joy Anton Sanjoyo, analis sepak bola telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Bung.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Terima kasih. Dan kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Sudah ada rekan kami, Erlangga Wisnuaji di sana. Selamat malam, Angga. Jadi beberapa menit lagi akan dimulai. Bagaimana kondisi di luar stadion?
2: Ya, selamat malam Bram, betul sekali memang dalam beberapa saat lagi kick off antara tim nasional sepak bola Indonesia versus Malaysia di laga FIFA ASEAN Cup 2026 ini akan segera dimulai, dan dari pantauan saya di area Ring Road Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ini, para penonton ini sudah mulai menuju masuk ke dalam area stadion, dan kalau kita lihat ini di pintu zona pintu 44 dan 44, para penonton mengantri masuk dan menjalani pemeriksaan sebelum masuk ke areal Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan tadi saya sempat mendengar ulasan dari Bung Joy, Bung Anton Sanjoyo, memang bahwa sejarah panjang rivalitas antara Indonesia dan Malaysia ini memang selalu menjadi bumbu yang menarik setiap pertandingan antara Indonesia Malaysia digelar. Dan tadi Bung Jo juga sempat menyebutkan janganlah rivalitas ini menjadi beban bagi para pemain. Kalau saya melihatnya justru sebaliknya, ketika kemarin usai latihan sehari jelang pertandingan ini, John Herdman dan Joey Pelupesi ini, mereka mengetahui bahwa memang pertandingan melawan Malaysia ini adalah salah satu rivalitas yang paling seru di Asia Tenggara, mungkin bisa dibilang adalah Southeast Asia Derby, dan bagi mereka ini justru bukan menjadi beban, malah menjadi tambahan atau suntikan semangat untuk bisa membuktikan atau menunjukkan kemampuan terbaik mereka, dan tentunya untuk meraih kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Karena kalau kita melihat dari rekor pertemuan terakhir antara Indonesia dan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ini terjadi pada tanggal 5 September 2019 di kualifikasi Piala Dunia tahun 2022 lalu, di mana saat itu Indonesia harus mengakui keunggulan Malaysia dengan skor 3-2. Namun di pertemuan terakhir Indonesia melawan Malaysia ini terjadi di Piala AFF pada 19 Desember 2021, di mana saat itu Indonesia berbalik menang dengan skor telak atau skor meyakinkan 4-1. Harapannya dengan skuad yang berbeda, dengan di bawah asuhan pelatih baru John Herdman yang sejak awal tahun 2026 ini memegang timnas sepak bola Indonesia, tentunya harapannya Indonesia kali ini juga dapat kembali memetik poin penuh dalam pertandingan melawan Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026, karena pertandingan melawan Malaysia ini menjadi pertandingan penting yang menentukan posisi akhir kedua tim di grup A, di klasemen akhir grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Karena di pertandingan pertama Indonesia berhasil menang atas Singapura dengan 2-0, kemudian Malaysia juga tampil sangat baik dengan menggilas Bangladesh dengan skor 3 gol tanpa

0: Blast. Artinya siapapun yang akan mengambil kemenangan di pertandingan malam nanti tentunya akan memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi juara di grup A. Dan artinya apabila menjadi juara di grup A, ini artinya berhak melaju ke partai grand final di FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 5 Oktober nanti, Bram.
1: Oke, baik. Terima kasih atas laporan Anda. Erlangga Wisnuaji melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya. Anak dirundung orang tua beraksi di Semarang, Jawa Tengah. Orang tua anak korban dugaan perundungan langsung melaporkan insiden yang menimpa anaknya ke kepolisian. Sementara itu di Tasikmalaya, Jawa Barat, orang tua korban dugaan perundungan mendatangi tongkrongan pelajar salah satu SMA.
2: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Jangan ada yang kabur.
3: Video viral ini menunjukkan amarah seorang ibu rumah tangga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia mendatangi tempat nongkrong pelajar salah satu SMA di Kecamatan Ciberem sambil berteriak-teriak mempertanyakan perundungan terhadap anaknya. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan. Pemicunya mulai nongkrong depan kelas sampai foto yang diupload di akun medsos pribadi. Orang tua korban sudah melaporkan dugaan perundungan ini ke kepolisian. Kasus dugaan perundungan ini juga mengundang keprihatinan lembaga pemerhati anak.
4: Adalah literasi dari pihak sekolah, juga dari orang tua sebagai penanggung jawab anak masing-masing gitu ya. Kurangnya pemahaman siswa ini memahami batasan mana yang boleh, mana yang...
3: Sementara di Semarang viral di media sosial video dugaan aksi perundungan terhadap anak berusia 14 tahun. Dalam video terlihat salah satu anak perempuan tersungkur ke tanah. Anggota Polsek Gayam Sari bersama Babinkab Tipmas Pandian Lamper mengecek tempat kejadian perkara pada Sabtu 26 September lalu. Ibu korban mengaku geram setelah mengetahui anaknya menjadi korban bullying. Dirinya mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah melihat luka lebam di beberapa bagian tubuh saat ia pulang kerja. Dirinya langsung melaporkan insiden ini ke polisi.
5: Itu ada informasi kejadian viral yang ada di medsos, yaitu Instagram. Kami dari Polsek Gayam Sari langsung mendatangi TKP dan kemudian mendalami apa yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3: Petugas langsung mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Polisi juga memeriksa sejumlah anak yang terlibat dalam video. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah mencoreng dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar yang aman, justru menjadi tempat kekerasan terjadi. Akademisi hingga Dewan Pendidikan Jawa Timur angkat suara untuk bisa memutus mata rantai kekerasan ini dan memerlukan langkah yang preventif hingga sistem pengaduan yang aman serta transparan pada setiap sekolah.

0: Dunia pendidikan di Jawa Timur kembali tercoreng dengan berbagai kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Baru-baru ini, seorang kepala sekolah SMP Negeri di Malang diduga melakukan kekerasan terhadap siswanya yang tidak menggunakan seragam yang ditentukan sekolah. Alih-alih menasehati, kepala sekolah ini justru melakukan pemukulan terhadap siswa. Kasus ini tetap bergulir sekalipun kepala sekolah ini telah dicopot jabatannya. Sementara itu di Gresik, perundungan menimpa seorang santri difabel. Santri tersebut diduga disiksa hingga disetrika oleh seniornya hingga mengalami luka serius. Maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan kita. Tak hanya soal pencegahan dan rasa aman saat belajar, sistem pengaduan yang ramah dan transparan bagi korban kini menjadi kebutuhan mendesak yang kerap terabaikan.
1: Menganjurkan kepada Dinas Pendidikan dan juga Satuan Sekolah untuk membuat ekosistem yang juga di dalamnya itu ada sistem dini pencegahan kekerasan, sistem pengaduan dari siswa kepada sekolah maupun Dinas Pendidikan secara transparan.
0: Kasus perundungan dan kekerasan di sekolah yang terus berulang mengungkap celah besar dalam sistem perlindungan siswa. Banyak korban enggan bersuara karena takut akan risiko dan tidak tahu harus melapor kemana. Menanggapi kondisi ini, akademisi pun mendesak sekolah untuk menciptakan ruang aman. Tidak hanya saat proses belajar, tetapi juga saat siswa berani melaporkan kejahatan yang mereka alami.
2: Kelakuan yang tidak menyenangkan, siswa perlu aman secara pelaporan gitu ya. Jadi yang selama ini luput dari aktivitas di sekolah maupun institusi pendidikan yang lain, kita seringkali tidak bisa memberikan koridor atau kanal-kanal bagi siswa untuk bisa secara aman melakukan pelaporan.
0: Selama kekerasan ditutupi dan pelaku dilindungi, sekolah bukan lagi menjadi tempat aman belajar mengajar. Penindakan tegas serta sistem lapor yang aman menjadi harga mati agar ruang belajar tidak berubah menjadi ruang trauma. Tia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Dirjen Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS, Mas Sudi, mengkonfirmasi temuan rumah dan juga barang-barang mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong kepada Komisi 13 DPR RI. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
4: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Ombudsman Republik Indonesia tidak dapat menghadiri rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 13 DPR RI yang dijadwalkan pada hari Senin. Absennya lembaga pengawas pelayanan publik tersebut dipicu oleh belum tersampaikannya undangan resmi hingga tenggat waktu pelaksanaan rapat.
1: Ombudsman Republik Indonesia tidak dapat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 13 DPR RI yang dijadwalkan pada Senin. Absennya lembaga pengawas pelayanan publik tersebut dipicu oleh belum tersampaikannya undangan resmi hingga tenggat waktu pelaksanaan rapat. Hal itu mengutip pernyataan pers dari anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rahasan. Ombudsman RI tetap menghormati fungsi pengawasan DPR. Pihaknya memandang hubungan kelembagaan dengan parlemen sangat krusial untuk menjamin pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Terkait hasil inspeksi mendadak dan temuan di Lapas Kelas 2A Cibinong, Ombudsman RI menyatakan kesiapannya untuk memaparkan data dan juga fakta lapangan kepada parlemen. Informasi ini rencananya akan disampaikan kepada Komisi 2 selaku mitra kerja Ombudsman RI serta Komisi 13 RI yang membidangi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di sisi lain, Ketua MPR menyatakan lagi, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan prihatin atas temuan fasilitas mewah bagi warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong. Muzani meminta kementerian terkait untuk transparan menjelaskan standar fasilitas resmi yang berhak diterima seorang narapidana. Ia menilai perlakuan khusus tersebut tidak seharusnya didapatkan oleh para narapidana. Meski demikian, Muzani mengapresiasi respon cepat kementerian lembaga terkait dalam menindaklanjuti keluhan serta reaksi dari masyarakat. 5 pejabat struktural lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dicopot buntut temuan Ombudsman RI mengenai deretan fasilitas mewah berstandar apartemen di area belakang lapas tersebut. Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan mengonfirmasi penonaktifan 5 pejabat itu dalam konferensi pers pada Sabtu pekan lalu. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Dirjen Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS Masudi mengkonfirmasi temuan rumah dan juga barang-barang mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong kepada Komisi 13 DPR RI. Masudi mengaku dari 16 rumah mewah tersebut, baru 3 unit yang pembangunannya tercatat negara sebagai rumah dinas. Sementara itu anggaran pembangunan 13 unit lain disebut suak lola.
2: Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS Mashudi mengonfirmasi beberapa temuan Ombudsman di hadapan Komisi 13 DPR RI Senin 28 September 2026. Antara lain asal-usul foto terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin di salah satu rumah mewah pada kawasan Lapas Kelas 2A Cibinong. Mashudi mengatakan foto tersebut merupakan hasil razia keamanan. Mashudi juga menjelaskan temuan bangunan yang merupakan kontainer di area Sarana Asimilasi dan Edukasi atau SAE merupakan tempat penggemukan sapi. Menurutnya tempat ini dibangun dengan APBN 2026. Selain itu, Mashudi mengaku dari 16 unit rumah dinas mewah yang ditemukan Ombudsman, 13 diantaranya belum tercatat di Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Pembangunan rumah tersebut merupakan swakelola yang belum jelas asal-usul anggarannya.
3: Nah, itu salah satu nanti yang kalau itu, ya kan, tidak, apa, bukan dangan dari APBN, ya kan, ya kita akan bongkar semuanya. Oleh karena itu kita instruksikan kemarin, sudah hari Kamis yang lalu, kita sudah sampaikan kepada seluruh jajaran yang tidak sesuai, ya, dengan ketentuan, ya kan, agar semuanya dibongkar.
4: Tapi kan itu sebenarnya sudah dibangun oleh napi-napi ya Pak? Maksudnya itu kan...
3: Nanti kita sampaikan setelah pemeriksaan hari Kamis. Ya kita nggak bisa mengambil kesimpulan. Ya kan? Sekarang lagi berjalan.
2: Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 13 Willy Aditya meminta Inspektorat Jenderal Kementerian IMIPAS untuk menyelidiki sumber dana pembangunan 13 rumah mewah yang tidak tercatat. Ia juga meminta rotasi besar-besaran pada struktur organisasi lapas kelas 2A Cibinong dan seluruh lapas di Indonesia.
5: Satu, kalau kita lihat ini problemnya kalapas sudah 3 tahun. Oke, tapi apakah ini tadi saya sempat bertanya apakah ini sudah ada, sudah dari 2001, rencana 2003 Januari tadi kan teman-teman lihat, sebelum kalapasnya Saudara Wisnu itu juga sudah eksis. Artinya kita perlu mengurai. Kami di dalam beberapa kali panja dan raker minta, ya kalau bisa maksimal setahun lah, biar dia tidak membangun jejaring gitu ya. Nah, untuk mutasi besar-besaran nanti kita lihat bagaimana hasil investigasi dari Inspektorat Jenderal.
2: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah memeriksa 90 orang yang terdiri dari warga binaan, petugas, serta pejabat struktural lapas kelas 2A Cibinong. 5 pejabat telah dinonaktifkan termasuk Kalapas Wisnu Hani Putranto. Satrio Adi, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
0: Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong nonaktif Wisnu Hadi Putranto dicecar anggota Komisi 13 DPR RI dari fraksi PKS Yanuar Arief Prabowo dalam rapat dengar pendapat pada Senin siang. Saat dicecar, Wisnu mengaku menginstruksikan anak buahnya untuk memindahkan sejumlah barang mewah ketika hendak disidak oleh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
6: Saya ingin tanya Pak, ini di sini dicatatan dari progres ya yang disampaikan tadi oleh Pak Dirjen itu ada figura ya bingkai foto atas nama Jimmy Masrin ya kan, ini ada di rumah siapa Pak Kalapas?
7: Siap, di rumah Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Bapak.
6: Mana orangnya?
7: Siap, tidak masuk Bapak.
6: Loh kenapa gak diajak?
7: Yang bersangkutan sakit hari ini Bapak.
6: Sakit apa?
7: Demam Bapak.
6: Ada surat dokternya?
7: Belum kami terima, Bapak.
6: Pak Kalapas,
7: siap.
6: Jangankan kasih. Menteri kalau diundang di Komisi 13 wajib hadir, Pak. Kecuali menteri dipanggil presiden. Baru bisa izin. Siap. Ini urusan penting. Ya? Jadi jangan main-main, Pak, dengan publik. Jangan main-main dengan pengawasan. Di sini ditulis, ada yang mengaku punya sofa, punya ini, ya. Bagaimana cerita figuranya Masrin, Jimmy Masrin itu bisa ada dalam ruang rumah dinas? Pertanyaan saya Pak Kalapas, Anda 3 tahun di sana. Sudah berapa lama Anda tahu Pak Jimmy Masrin ada di situ?
7: Ya Bapak mohon izin, kami mendapat informasi atas nama tersebut kurang lebih
6: Kenapa lama sekali?
7: Izin Bapak. Mohon izin jelaskan Bapak, atas nama tersebut masuk ke Lapas Cibinong.
6: Bukan. Figura tadi itu ya. Loh yang ada dikasih kaptip tadi udah berapa lama?
7: Mohon izin menjelaskan Bapak bahwa figura tersebut setelah kami tanya ke kasih kamtip Bapak bahwa pada hari Selasa tanggal 22 tim kamtip melakukan razia ke blok hunian Bapak. Lalu menemukan beberapa barang terlarang Bapak dan
6: Pak, saya ingatkan ya.
7: Siap Bapak.
6: Jangan tutupi kebohongan dengan kebohongan.
7: Siap Bapak.
6: Ini rakyat lihat.
7: Siap Bapak.
6: Maka saya tanya, sejak kapan figura itu ada? Sejak kapan kulkas itu ada? Sejak kapan sofa-sofa itu ada di situ?
7: Siap Bapak.
6: Ini barang gede Pak. Pertanyaan sedikit saya Pak, di area situ ada CCTV nggak Pak?
7: Tidak ada Bapak.
6: Kenapa tidak ada?
7: Karena yang CCTV kami pasang hanya di blok-blok dalam.
6: Kenapa tidak ada? Ada 3 tahun loh di sana.
7: Yap.
6: Menurut Anda penting nggak ada CCTV di situ untuk pengamanan?
7: Penting Bapak.
6: Kenapa nggak dipasang?
7: Siap Bapak.
6: Hah? Apa hanya untuk menutupi, memberi fasilitas kepada warga binaan?
7: Tidak Bapak.
6: Lalu terus kenapa nggak dipasang?
7: CCTV kami pasang di area-area tertentu Bapak, di blok hunian dan...
6: Iya kenapa di rumah dinas tidak dipasang CCTV Pak?
7: Siap Bapak.
6: Itu kan tempat vital juga.
7: Siap.
6: Jadi kalau jawab jangan asal jawab Pak.
7: Siap.
6: Kan aneh, Anda 3 tahun di sana, ada 3 periodik anggaran, Anda tidak mengajukan untuk pemasangan CCTV, kan konyol namanya ini.
7: Siap Bapak.
6: Padahal kalau itu ada selesai kok. Kita tahu siapa yang keluar masuk di situ, siapa yang angkat-angkat barang di sana, ya kan? Ini kita harus jelaskan ke publik, Pak. Sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Oke, terima kasih, Pak Kalapas. ini terkait lagi juga dengan warga binaan. Kalau lapas petugas-petugasnya dengan proses investigasi ini diberikan sanksi, bukan hanya penonaktifan, bahkan kalau terbukti secara nyata ya bahwa itu dilakukan oleh petugas, bukan hanya dinonaktifkan Pak, tapi diberhentikan. Ya, kalau ada unsur pidananya di dalam proses dengan warga binaan ini, entah suap menyuap, entah pemerasan, ini juga harus diproses.
0: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menghadiri kegiatan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, Jokowi menegaskan momentum menunjukkan kartu tanda anggota atau KTP PSI dinilai sudah tepat. Kehadiran Jokowi disambut para kader PSI Jawa Barat termasuk kader PSI Kabupaten Bekasi. Dalam arahannya, Jokowi menjelaskan alasannya baru menunjukkan KTA kepada publik. Dan menurut Jokowi, keputusan tersebut berkaitan dengan momentum yang ia nilai tepat karena ia sedang bertemu dengan para kader PSI di Bandung dan Kabupaten Bekasi. Bahkan Jokowi menyebut dalam politik momentum adalah salah satu hal yang penting. Jokowi juga percaya diri bahwa suara PSI akan melebihi syarat ambang batas parlemen pada pemilu 2029 mendatang.
8: Bapak banyak yang bertanya, ini kartu ini sebetulnya kan sudah 14 Oktober 2025, sudah setahun yang lalu. Banyak yang bertanya, kok baru ditunjukkan sekarang? Yang suka-suka saya dong. Ini kan kartu milik saya. Bahwa saya tunjukkan di Bandung dan di Bekasi ini karena momentumnya memang sekarang. Saya tunjukkan. Politik ini kan momentum. Momentumnya pas yang sekarang, saya tunjukkan sekarang.
0: Partai Solidaritas Indonesia atau PSI memastikan keanggotaan dari Presiden ke-7 Joko Widodo, namun untuk jabatan serta posisi di pengurusan partai, PSI akan mengumumkan dalam waktu dekat. Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natali mengatakan pengumuman mengenai posisi yang akan diemban oleh Jokowi akan segera diumumkan secepatnya. Rumor yang beredar bahwa Jokowi akan menjadi ketum dan juga ataupun Dewan Pembina PSI kembali menguat setelah memperlihatkan kartu tanda anggota dalam sebuah acara di Bandung. Grace juga menyatakan bahwa Presiden ke-7 tersebut sudah menjadi anggota PSI selama 1 tahun terakhir.
9: Pak Jokowi resmi ada di Partai Solidaritas Indonesia dan ternyata sudah memegang KTA selama hampir 1 tahun. Jabatannya beliau, teman-teman mungkin tunggu aja, tapi buat kami beliau itu adalah inspirasi, beliau itu panutan kami dan sangat-sangat semangat teman-teman makin membara ya. Pak Jokowi memperlihatkan KTA-nya, berarti PSI adalah Jokowi, Jokowi adalah PSI.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin resmi menyerahkan 12 unit kendaraan tempur amfibi AAVM-35 kepada Pasukan Marinir 1, Korps Marinir TNI Angkatan Laut pada Senin pagi. Penyerahan dilakukan secara simbolis melalui Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, hingga Panglima Korps Marinir Letjen Endi Supardi.
10: Prosesi penyerahan dilaksanakan di Markas Pasmar 1 Cilandak, Jakarta Selatan. Kendaraan tempur AAVM-35 ini merupakan varian AAV-7A1 RAMRS buatan Amerika Serikat yang diadakan melalui skema Foreign Military Sales atau FMS. Nama M35 memiliki arti khusus, di mana huruf M merujuk pada marinir, angka 3 menandakan 3 kru atau awak kendaraan, serta angka 5 menunjukkan kemampuan beroperasi di laut hingga Sea State 5. Alutsista baru ini dinilai lebih modern dibandingkan kendaraan LVT-7 yang digunakan sebelumnya.
11: Dan ini memperkuat kendaraan tempur dari pasukan marinir, khususnya untuk pasukan pendarat untuk pelaksanaan operasi amfibi. Kendaraan ini lebih baru dari LVT-7 yang pernah kita terima dari Korea Selatan. Dan ini sudah lebih modern dan harapannya nanti bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan militer maupun kepentingan-kepentingan non-militer. Kapasitas angkut dari kendaraan ini adalah 21 orang dengan kru 3 orang dan dia mampu melewati perairan atau laut dengan sistem 5.
10: Selain untuk operasi militer dan dukungan gerakan dari laut ke pantai, kendaraan tempur amfibi ini juga dapat difungsikan untuk mendukung kepentingan non-militer seperti penanggulangan bencana. Dengan penambahan 12 unit ini, Korps Marinir secara bertahap akan menerima total 105 unit AAV-M35 hingga tahun 2028, yang nantinya akan didistribusikan untuk memperkuat Pasmar 1, Pasmar 2, dan Pasmar 3.
12: Kehadiran kendaraan tempur ini bukan sekedar untuk menambah alutsista semata, melainkan untuk meningkatkan mobilitas dari laut ke darat, perlindungan lapis baja, angkutan pasukan, serta manuver kecepatan pasukan di negara kepulauan. Warsa, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara memastikan anggaran untuk pembayaran utang pembangunan koperasi Desa Merah Putih telah dialokasikan dalam APBN 2026 dan pemerintah menjamin kewajiban pembayaran tersebut akan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemerintah saat ini masih melakukan proses verifikasi dan validasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih di lapangan. Proses tersebut menjadi tahapan sebelum pembayaran dilakukan. Verifikasi diperlukan untuk memastikan pembangunan koperasi yang menjadi dasar pembayaran telah sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan dilakukan bersama dengan kementerian dan juga lembaga terkait.
13: Itu telah dianggarkan di dalam APBN. Telah dianggarkan, jadi anggarannya ada. Dari sejak kita membuat APBN, anggarannya itu ada, tersedia. Nah, jadi pasti dibayar. Karena sudah ada anggarannya. Sepanjang tahun, biasanya kita itu, namanya APBN itu selalu fleksibel. Kadang-kadang, bahkan kadang-kadang yang belum ada anggarannya, kita coba cari anggarannya. Nah, kalau untuk KDMP ini udah ada anggarannya dari sejak pertama APBN masuk ke 2026, jadi pasti dibayar. Nah, sekarang

0: Sekarang dalam proses membayar ini, kita cari cara membayarnya. Karena kan tentu harus ada verifikasi atas apa yang sudah dibangun, berapa yang sudah ada proses validasi, ada kementerian lembaga yang perlu memantau di lapangan, ada desa yang tempat itu dibangun. Ini proses ini yang terus berlanjut, ya. Teman-teman di Kementerian Koperasi, saya tahu persis melakukan ini dengan sangat kerja keras.
1: Jumlah pekerja yang terkena PHK di Indonesia kembali meningkat dan hingga Agustus 2026, Kementerian Tenaga Kerjaan mencatat ada lebih dari 53.000 pekerja yang sudah terkena PHK. Angka ini terus bertambah hampir 10.000 orang hanya dalam satu bulan. Data Kemnaker mencatat 53.490 pekerja melaporkan PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Jumlah ini naik 9.685 pekerja dibandingkan pada periode Januari hingga Juli. Kemnaker menyebut data PHK masih dinamis karena pekerja masih dapat mengajukan klaim jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP hingga 6 bulan setelah di PHK. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi dengan jumlah 10.880 orang dan disusul Jawa Tengah, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Jawa Timur. Kemnaker menyebut data PHK masih bersifat dinamis karena pekerja masih dapat melaporkan PHK dan mengajukan klaim jaminan kehilangan pekerjaan. Tekanan terhadap dunia usaha disebut antara lain berasal dari penurunan pesanan, kenaikan biaya produksi, serta tekanan produk impor. Kondisi ini menjadi perhatian di tengah upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi serta memperluas lapangan kerja. Kabut asap karhutla kembali menjadi momok bagi warga kota Palangkaraya. Bukan hanya mengganggu pernafasan, asap pekat yang menyelimuti ibu kota Kalimantan Tengah ini juga membuat dunia pendidikan belum bisa kembali normal. Tetaplah bersama kami usai jeda berikut ini.

0: Aparat Polrestabes Makassar melepaskan gas atau tembakan gas air mata berkali-kali untuk bisa membubarkan aksi penyerangan kelompok warga di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan di lokasi lain, terpergok korbannya hendak mencuri sepeda motor di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat.
1: Aparat Polrestabes Makassar menembakkan gas air mata ke arah warga Kandea 3 yang hendak melakukan penyerangan ke warga Baraya di Jalan Kandea 3 Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Polisi kemudian mengambil barikade berupa besi sebagai tameng yang dipasang warga di jalanan. Namun bukannya mundur, warga Kandea 3 malah menyerang polisi menggunakan petasan, batu, dan anak panah. Setelah tiba bantuan dari Polda Sulawesi Selatan, anggota yang menggunakan mobil taktis langsung menerobos lalu menyisir ke area sekitar tawuran. Hasilnya petugas mengamankan 3 orang di beberapa tempat persembunyiannya. Namun pihak kepolisian kemudian mengembalikan para remaja tersebut kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan. Menurut Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, peristiwa ini terjadi setelah rombongan pengantar jenazah almarhum Rafli Ramadhani, pemuda yang tewas akibat tertembak saat tawuran, terlibat keributan dengan warga Baraya. Keributan dipicu isu provokasi yang membuat antar kelompok warga saling mencurigai.
2: Untuk saat ini tidak ada korban, alhamdulillah, tidak ada juga rumah-rumah yang terbakar atau mungkin terkena imbas. Tapi memang ada lemparan batu dan petasan dari lapangan busuk. Tapi alhamdulillah situasi sekarang sudah bisa dikendalikan. Ada yang mengira kalau kelompok dari sini bermasalah dengan kelompok sana. Di atas kejadian kemarin ada tawuran juga. Mereka menyangka mereka yang menyerang atau gitu. Selalu ada isu-isu demikian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan mereka percaya dengan isu itu, padahal sebenarnya mungkin tidak ada.
3: Saya tangkap belum malah loh.
1: Warga di permukiman padat RT 06 RW 08 Jalan Jelambar Utama 4 Grogol Petamburan Jakarta Barat beramai-ramai mengamankan seorang pelaku curanmor. Pelaku sempat dihakimi warga sebelum akhirnya diserahkan ke petugas kepolisian yang datang ke lokasi. Menurut ketua RT setempat, aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan pelaku bersama kedua temannya tersebut dipergoki korbannya yang sontak berteriak maling. Para pelaku yang panik sontak kabur dengan menaiki atap sejumlah rumah guna menghindari kejaran warga. Namun pelariannya gagal hingga ditangkap dan diamuk massa.
4: Mereka pada mencar, ternyata malingnya itu tuh dia ke atap-atap rumah warga. Dia bawa besi panjang gitu, sama dia digeret-geretin gitu. Akhirnya dikepung sama massa, turun dia dapet. Dibawa ke tempat yang itu.
5: Berapa orang bu pelakunya dan apakah warga kenal sama pelaku atau gimana?
4: Sebenarnya kalau kenal banyak yang kenal karena emang dia dulunya tuh masih warga RW 8, cuma bukan RT saya.
1: Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Rembang 77 Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria berinisial RAKH menggondol motor milik seorang kurir pengantar paket yang tengah sibuk melakukan scanning paket milik pelanggannya. Rekan korban yang mengetahui aksi pencurian tersebut langsung berteriak maling. Warga sekitar pun bergerak cepat, mengejar, mengepung hingga berhasil mengamankan pelaku. Pelaku kemudian diserahkan kepada petugas Polsek Bubutan.
6: Itu terjadi pencurian kendaraan bermotor terhadap karyawan Shopee, di mana dia sedang mengantar paket, tiba-tiba tadi berdatang pergi mengantar dan ada teriakan maling-maling, ternyata motornya sudah hilang dan kami ditangkap bahwa pelaku ini sudah sering melakukan pencurian kendaraan bermotor dan tadi ditemukan oleh warga, tangkap dan dibawa ke Polsek Bubutan dan kita amankan saat ini di Polrestabes Surabaya.
1: Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Anak dirundung orang tua beraksi. Di Semarang, Jawa Tengah, orang tua anak korban dugaan perundungan langsung melaporkan insiden yang menimpa sang anak ke kepolisian. Sementara itu di Tasikmalaya, Jawa Barat, orang tua korban dugaan perundungan mendatangi tongkrongan pelajar salah satu SMA.
3: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Jangan ada yang kabur.
7: Video viral ini menunjukkan amarah seorang ibu rumah tangga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia mendatangi tempat nongkrong pelajar salah satu SMA di Kecamatan Ciberem sambil berteriak-teriak mempertanyakan perundungan terhadap anaknya. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan. Pemicunya mulai nongkrong depan kelas sampai foto yang diupload di akun medsos pribadi. Orang tua korban sudah melaporkan dugaan perundungan ini ke kepolisian. Kasus dugaan perundungan ini juga mengundang keprihatinan lembaga pemerhati anak.
8: Adalah literasi dari pihak sekolah, juga dari orang tua sebagai penanggung jawab anak masing-masing gitu ya. Kurangnya pemahaman siswa ini memahami batasan mana yang boleh, mana yang...
7: Sementara di Semarang viral di media sosial video dugaan aksi perundungan terhadap anak berusia 14 tahun. Dalam video terlihat salah satu anak perempuan tersungkur ke tanah. Anggota Polsek Gayam Sari bersama Babinkab Tipmas Pandian Lamper mengecek tempat kejadian perkara pada Sabtu 26 September lalu. Ibu korban mengaku geram setelah mengetahui anaknya menjadi korban bullying. Dirinya mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah melihat luka lebam di beberapa bagian tubuh saat ia pulang kerja. Dirinya langsung melaporkan insiden ini ke polisi.
9: Itu ada informasi kejadian viral yang ada di medsos, yaitu Instagram. Kami dari Polsek Gayam Sari langsung mendatangi TKP dan kemudian mendalanjuti apa yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
7: Petugas langsung mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Polisi juga memeriksa sejumlah anak yang terlibat dalam video. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya, tangis seorang wanita pecah saat buaya kesayangannya dievakuasi oleh petugas Damkar Mat Bandar Lampung dari rumahnya. Petugas terpaksa mengevakuasi buaya sepanjang 2,5 meter tersebut setelah keberadaannya di lingkungan pemukiman penduduk dinilai berisiko.
10: Wike, wanita asal Lampung ini menangis histeris hingga jatuh pingsan saat buaya kesayangannya yang bernama Coki dievakuasi petugas Damkar Mat Bandar Lampung Sabtu 26 September dari rumahnya di Kelurahan Pidada. Buaya muara sepanjang 2,5 meter itu bagi Wike dan keluarganya bukan sekedar satwa liar. Coki telah dirawat sejak kecil dan dipelihara kurang lebih sekitar 3 tahun. Namun karena ukuran Coki yang semakin hari semakin besar, membuat keberadaannya di lingkungan permukiman penduduk dinilai beresiko. Damkar Mat Bandar Lampung pun mengerahkan satu unit mobil rescue dan 7 personel dalam proses evakuasi Coki yang selanjutnya diserahkan ke Kementerian KKP untuk penangkaran.
11: Pertama, kita arahkan mobilnya biar ke daratan, lalu kita menggunakan tali, biar dia mulut, biar terkunci, baru kita simpan dari mulutnya, baru dengan kaki tangan baru kita ikat.
10: Sejumlah peralatan digunakan untuk mengendalikan Coki. Di antaranya tali, hook, helm, dan sarung tangan. Proses pengamanan berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah evakuasi selesai, Koordinator Satpel Palembang LPK Pekanbaru KKP, Hade Hambrata kepada Detikkom mengatakan, Coki dibawa ke penangkaran buaya milik PT Vista Agung Kencana di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Hade juga mengingatkan masyarakat tidak boleh memelihara buaya tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilakukan tanpa henti dan memasuki hari ke-16 operasi SAR gabungan, tim penyelam TNI Angkatan Laut kembali menemukan 5 jenazah. Selain itu, tim SAR gabungan meminta operator KM Virgo Transport 8 segera melakukan proses salvage atau pengangkatan kapal yang masih berada di dasar laut.
12: Semangat pantang menyerah terus ditunjukkan tim penyelam TNI AL dalam operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8. Memasuki hari ke-16 operasi SAR gabungan, 5 jenazah kembali ditemukan di dalam kapal yang tenggelam. Tim penyelam Satko Peba, Satko Paska, Koarmada 2 bersama Basarnas Special Group melakukan evakuasi secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi kapal dan situasi bawah laut. Kelima jenazah kemudian dievakuasi menuju KRI 1 Gusti Ngurah Rai 332 sebelum dibawa ke Banjarmasin untuk proses identifikasi. Pencarian terus dilakukan sebagai wujud komitmen TNI AL dalam misi kemanusiaan. Proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilakukan tim SAR gabungan hingga hari ke-16 hari ini. Namun kondisi kapal yang berada di dasar laut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses pencarian, terutama untuk menjangkau bagian-bagian kapal yang diduga masih menyimpan potensi korban. Karena itu, tim SAR meminta operator KM Virgo Transport 8 segera menyiapkan dan melakukan salvage. Upaya pengangkatan atau pemindahan kapal diharapkan dapat membuka akses ke bagian kapal yang belum sepenuhnya dapat dijangkau tim penyelam.
13: Nah, sekarang kami mengharapkan dan mendorong ya, pihak perusahaan ya, dan asuransi segera itu segera diangkat kapalnya. Jangan menunggu kami, oh masih kesalahan yang sudah enggak. Silakan diangkat kapalnya sesegera mungkin ya, sehingga itu kapalnya diangkat dibalikkan kembali di atas permukaan air, kita sudah bisa dengan leluasa memberikan evakuasi.
12: Langkah salvage juga diharapkan membantu tim SAR dalam melakukan penyisiran secara lebih menyeluruh sekaligus mendukung proses pendalaman penyebab kecelakaan. Sementara itu, operasi pencarian korban masih terus dilakukan tim SAR gabungan dengan mengerahkan personel kapal, penyelam, serta peralatan pendukung lainnya. Langkah ini diharapkan dapat membuka akses pencarian di bagian kapal yang masih sulit dijangkau sehingga proses evakuasi korban dapat dilakukan secara lebih maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kita ke informasi lainnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maaf kepada anak-anak dan juga keluarga yang terdampak dugaan keracunan makanan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Wapres memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara optimal hingga pulih serta tidak terbebani oleh biaya pengobatan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Limpung, Puskesmas Bawang, dan SD Pasusukan di Bawang, Batang, Jawa Tengah. Gibran memastikan para pasien mendapatkan penanganan kesehatan dengan maksimal dan biaya pengobatan ditanggung oleh pemerintah. Gibran juga menemui para orang tua wali murid yang mengalami keracunan dan dalam kesempatan tersebut Gibran meminta maaf atas musibah keracunan yang telah terjadi. Sementara itu, usai menemui orang tua dan wali murid di SD PDA Awak Media, Gibran hanya menyebut untuk mengevaluasi terkait dengan perbaikan tata kelola MBG. Pemerintah juga berjanji akan menanggung semua biaya, termasuk mengganti biaya yang sudah dikeluarkan oleh para korban keracunan.
14: Hasilnya seperti apa, Mas? Tadi Mas
15: tinjaunya perbaikan tata kelola MBG ya.
0: Kabut asap karhutla kembali menjadi momok bagi warga kota Palangkaraya. Bukan hanya mengganggu pernafasan, asap pekat yang menyelimuti ibu kota Kalimantan Tengah ini juga membuat dunia pendidikan belum bisa kembali normal.
16: Lebih dari sebulan, ribuan pelajar mulai dari PAUD, SD, SMP hingga SMA masih menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Bahkan dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih dirasakan di lingkungan perguruan tinggi. Universitas Palangkaraya atau UPR masih memberlakukan perkuliahan secara daring. Salah satu kampus seperti Universitas Palangkaraya di Jalan Yosudarso, Kota Palangkaraya, Senin pagi terlihat lebih sepi dari biasanya. Aktivitas perkuliahan tatap muka belum kembali digelar menyusul kondisi kualitas udara yang belum juga membaik akibat kabut asap. Rektorat UPR sebelumnya menghentikan sementara perkuliahan tatap muka sejak 31 Juli. Hingga kini proses pembelajaran masih dilakukan secara daring. Para dosen dituntut memastikan materi perkuliahan tetap disampaikan meski tidak dilakukan secara langsung di dalam kelas.
17: Ya, semoga mahasiswa ini tetap bisa mengikuti perkuliahan yang baik, kemudian menerima materi itu dengan baik, ya, tidak terpengaruh ya, baik secara online maupun secara offline gitu. Karena fasilitas sudah disediakan oleh universitas melalui Zoom meeting.
16: Sementara itu, asap kebakaran hutan dan lahan juga membuat sektor pendidikan dasar dan menengah belum sepenuhnya kembali normal. Dinas Pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten kota, masih memperlakukan pembelajaran jarak jauh bagi siswa di sejumlah wilayah terdampak. Namun di balik keselamatan siswa, pelaksanaan pembelajaran daring juga menyisakan sejumlah kendala. Keterbatasan interaksi antara guru dan siswa hingga kendala akses pembelajaran membuat proses belajar mengajar dinilai belum seefektif pembelajaran tatap muka.
18: Efektif, Pak?
19: Kalau dibilang efektif, rasanya mustahil ya. Karena dari hasil evaluasi terakhir kami untuk kehadiran anak di ruang daring itu kurang lebih 70 sampai 90% kehadiran pada saat belajar yang asinkronus seperti menggunakan classroom
18: tetap muka ya
19: gitu ya. Tapi saat sinkron orang tua. Jadi saat kita mau daring, orang tuanya kerja, peralatannya dipakai. Jadi enggak.
16: Hingga Senin 28 September belum ada kepastian kapan pembelajaran tatap muka akan kembali diterapkan. Kebijakan PJJ masih tergantung pada kondisi kebakaran hutan dan lahan serta perkembangan kualitas udara di Kota Palangkaraya. Asap kebakaran hutan dan lahan bukan hanya menyentuh persoalan kesehatan dan transportasi. Dampaknya telah merembet ke ruang-ruang kelas, membuat proses belajar mengajar harus terus beradaptasi. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan sejumlah aliran sungai dan saluran air menjelang musim hujan. Dan di Jakarta Pusat, anak kali Krukut sepanjang 2,3 km dikeruk dan akan ditata tanpa menggusur warga. Sementara itu di Jakarta Selatan, pengerukan Kali Mampang dilakukan untuk bisa menambah kapasitas tampung.
20: Menjelang musim hujan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan aliran sungai dan saluran air di sejumlah wilayah. Di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, anak kali Krukut sepanjang 2,3 km dilakukan pengerukan Senin pagi. Gubernur Jakarta Pramono Anung memantau langsung proses pengerjaan dan menyebut penanganan kali yang sudah hampir 60 tahun tidak dikeruk ini tidak cukup hanya dengan pengerukan. Selanjutnya, Pemprov DKI akan menata kawasan tersebut dengan membangun turap di sisi kiri dan kanan kali, menata MCK, serta melakukan penghijauan. Penataan dilakukan tanpa menggusur warga.

0: Proses pengerukan di kawasan padat penduduk memerlukan 3 unit mini spider karena akses jalan yang sempit. Penataan kawasan diproyeksikan dimulai awal tahun depan dan ditargetkan rampung pada tahun 2028. Pengerukan sungai juga dilakukan di Kali Mampang, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Pengerukan dilakukan sepanjang 437 meter dengan progres mencapai sekitar 61%. Hingga Senin siang, volume material yang sudah dikeruk mencapai 1.055 meter kubik. Pengerukan telah dilakukan sejak 8 Agustus dan ditargetkan selesai 30 Oktober mendatang.
1: Nah, upaya pengerukan-pengerukan ini yang otomatis lah ini untuk mengurangi permasalahan genangan atau banjir yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Makanya sebelum terjadi musim hujan, kita siapkan payung sebelum hujan.
0: Untuk mendukung pengerukan Kali Mampang, Dinas Sumber Daya Air mengerahkan 3 alat berat terdiri dari 2 unit alat amfibi dan 1 unit spider. 5 unit dump truck juga disiapkan untuk mengangkut material hasil pengerukan. Selain Kali Mampang, pembersihan saluran lingkungan juga dilakukan secara gotong royong karena sedimen yang menumpuk membuat alat berat sulit masuk. Kegiatan ini melibatkan PPSU, Pasukan Biru, Pasukan Kuning, Pasukan Oranye, serta warga. Kerja bakti serentak juga digelar di sekitar 65 lokasi di Jakarta Selatan dengan melibatkan aparatur sipil negara dan warga. Selain pengerukan, pemerintah Kota Jakarta Selatan juga melakukan pengerjaan turap yang dimulai sejak 7 Juli dan ditargetkan selesai 4 Desember. Berbagai penanganan ini dilakukan untuk menambah kapasitas aliran air serta mengurangi risiko genangan dan banjir saat musim hujan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Banjir melanda sejumlah wilayah di Nepal dan India setelah hujan lebat dan juga badai. Setidaknya 70 orang meninggal dunia di kedua negara. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bangkok, Thailand sejak Kamis pekan lalu hingga Senin belum juga surut. Kondisi ini bahkan telah mengubah kawasan perbelanjaan menjadi pasar terapung dadakan. Warga dan pedagang tetap beraktivitas di tengah genangan, sementara pemerintah menetapkan Bangkok sebagai wilayah terdampak bencana.
1: Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di kota Bangkok, Thailand pada Senin. Bahkan kawasan di depan sebuah mal di Bangkapi, kota Bangkok, berubah menjadi pasar apung dadakan. Pedagang berjalan di tengah banjir untuk menjual ikan, sayuran, dan kebutuhan lain dari atas platform terapung, wadah plastik, atau kotak gabus. Sementara para pembelinya berjalan atau menggunakan perahu kecil untuk berbelanja. Pasar apung ini muncul karena gedung pasar terendam banjir, padahal warga tetap harus beraktivitas dan banyak dari mereka yang mulai kehabisan bahan makanan akibat banjir yang terjadi sejak Kamis.
2: ส่วนน้อยมากจริงๆค่ะที่หนูแบบจะเห็นแบบหน่วยงานรัฐมาซูล
3: ไม่มีอาหารกินในตู้เย็นเพราะเตรียมตัวไม่ทันเก็บข้าวของก็ไม่ทันก็เลยไม่มีอะไรตุนไว้ในตู้เย็นก็เลยต้องออกมาหาซื้ออาหารเพราะว่าไม่มีอะไรทาน
1: Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur sejak Kamis. Badan Cuaca Bangkok melaporkan curah hujan bahkan mencapai 300 mm. Pemerintah kota Bangkok menetapkan ibu kota Thailand itu sebagai wilayah terdampak bencana pada Sabtu 26 September. Menurut Kementerian Dalam Negeri Thailand, banjir telah melanda 41 provinsi di Thailand sejak 16 September, menyebabkan setidaknya 8 orang meninggal dan berdampak pada lebih dari 580 ribu rumah. Karena cuaca dilaporkan terus memburuk dan banjir belum juga surut, pemerintah Thailand memutuskan untuk meliburkan pegawai negerinya di kota Bangkok dan 3 provinsi di sekitarnya sejak Minggu 27 September. Hanya saja warga Bangkok sepertinya sudah mulai bosan tinggal di dalam rumah. Mereka memilih keluar rumah, menerjang banjir dan tetap beraktivitas.
0: Banjir melanda sejumlah wilayah di Nepal dan India setelah hujan.

0: lebat dan juga badai. Setidaknya 70 orang meninggal di kedua negara. Sementara di Amerika Serikat, warga Long Island juga bersiap menghadapi banjir susulan akibat badai yang menerjang pantai timur.
1: Rumah dan kuil di tepi sungai terendam sementara sejumlah warga menunggu di atap rumah. Di Miakdi, aliran air berlumpur menerjang lereng dan merendam sebagian bangunan. Hujan lebat dan badai telah memicu banjir serta longsor di Nepal. Sedikitnya 14 orang meninggal dan 11 lainnya masih hilang. Otoritas memperingatkan kemungkinan banjir bandang susulan seiring naiknya permukaan air sungai. Peringatan tersebut mencakup 49 dari 77 distrik di Nepal. Banjir mematikan yang dipicu oleh meluapnya sungai telah menewaskan setidaknya 15 orang di negara bagian Uttar Pradesh di bagian utara India. Total lebih dari 50 orang meninggal dan 117 rusak akibat banjir. Pihak berwenang terus mengupayakan operasi penyelamatan di daerah-daerah yang tergenang air dan mendistribusikan bantuan. Badai besar yang dikenal sebagai Nor'easter ini melanda pantai timur AS dari Washington DC hingga Maine, memaksa maskapai penerbangan membatalkan lebih dari 400 penerbangan. Pemadaman listrik juga menimpa lebih dari 100.000 rumah dan tempat usaha pada Sabtu. Layanan cuaca nasional AS NWS menyatakan bahwa badai Nor'easter menyebabkan banjir pesisir dan hujan lebat ke wilayah Mid-Atlantic dan New England. Gubernur New York dan New Jersey pada Jumat 25 September mengumumkan keadaan darurat di wilayah yang diperkirakan akan terdampak, termasuk kota New York.
0: Komisi Hak Asasi Manusia PBB menambahkan 61 perusahaan lagi ke dalam daftar perusahaan yang beroperasi di pemukiman Israel pada tepi barat yang dianggap ilegal. Basis data yang dirilis dinilai sensitif karena perusahaan-perusahaan tersebut berpotensi menjadi sasaran boikot atau divestasi guna menekan Israel. Data yang dihimpun PBB ini terkait dengan perluasan pemukiman di wilayah yang menjadi tempat tinggal lebih dari 3 juta warga Palestina. Sebelumnya, PBB telah merilis data pada 2020 yang berisikan 214 perusahaan yang sebagian berasal dari Israel dan beberapa negara lainnya. Di dalam daftar tersebut juga terdapat nama agen perjalanan Expedia dan perusahaan penyewaan rumah Airbnb. Sementara itu, Israel menolak daftar perusahaan dari PBB tersebut. Israel menyatakan bahwa daftar tersebut secara tidak adil karena dianggap memfitnah perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara sah.
2: It is another reminder to companies that they have human rights responsibilities and are expected to conduct due diligence to ensure that they do not become involved in human rights violations or abuses. We call on companies to meet their responsibilities to respect human rights under widely accepted international standards.
0: Musim panas menambah berat kehidupan keluarga pengungsi yang tinggal di tenda di Gaza, Palestina. Sementara itu di Hebron, menuangkan pengalaman serta harapan mereka lewat lukisan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Premis pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
3: Seiring gelombang panas yang tak kunjung mereda di Gaza, ribuan keluarga pengungsi yang tinggal di tenda-tenda darurat yang sudah usang, kini menghadapi kondisi yang semakin berat. Suhu di luar bisa mencapai 30 derajat Celcius, suhu di dalam tenda bisa mendekati 40 derajat. Untuk mendinginkan, warga terpaksa tinggal di luar tenda sambil menggunakan karton untuk mengipasi tubuh mereka. Bila sudah tidak tahan, orang tua akan menempatkan anak-anak di baskom air. Penderitaan para pengungsi makin memburuk karena Israel membatasi masuknya air minum, bahan pangan serta material untuk rekonstruksi bangunan. Saat mereka ingin mendinginkan tubuh di pantai, warga pun tidak bisa sesuka hati berdiam di pantai karena limbah cair mengalir dari pipa-pipa yang rusak dan dari tenda-tenda ke laut.
4: Benzal bahar, bagut nusa batla, hiya hiya lahkaya. Benzal asbah, bajib kubahal maya ba'da bashwab.
3: Sementara itu, tepi barat, anak-anak menemukan ruang lain untuk melepas beban. Di pusat seni Romana yang didirikan oleh seniman Palestina, Sarah Abu Madi, anak-anak menggambar pengalaman hidup di tengah pos pemeriksaan dan ketegangan di sekitar tempat tinggal mereka.

0: Talia Sabah yang berusia 10 tahun melukis burung terbang keluar dari sangkar. Baginya, gambar itu berarti kebebasan.
1: فنفسي إنه الجيش يبطلوا موجودين بالحياة ونصير حريين إنه نعمل إيش.
0: Pendiri Romana, Sarah Abu Madi, mengatakan karya anak-anak itu telah dipamerkan hingga ke Kanada. Dari Pantai Gaza hingga ruang gambar di Hebron, mereka mencari sedikit kelegaan dan ruang untuk berharap.
2: قلت ليش ما أنا أعمل هاي المساحة؟ وعمليا فكرت أعملها وبديت أخطط في الإشي ولأنه ما كان في مساحات أصلا موجودة يعني ممكن.
0: Israel merebut tepi barat pada tahun 1967 dan sejak saat itu wilayah tersebut berada di bawah pendudukan militer Israel. Ratusan ribu pemukim Yahudi Israel telah pindah ke wilayah tersebut dengan perluasan pemukiman yang semakin cepat di bawah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

0: Aparat Polrestabes Makassar menembakkan gas air mata ke arah warga Kandea 3 yang hendak melakukan penyerangan ke warga Paraya di Jalan Kandea 3, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Namun bukannya mundur, warga Kandea 3 malah balik menyerang polisi menggunakan petasan, batu, dan anak panah. Masa berhasil dipukul mundur saat mobil taktis Polda Sulawesi Selatan datang dan langsung menerobos area sekitar tawuran. Hasilnya tiga remaja diamankan dari tempat persembunyiannya. Namun mereka kemudian dikembalikan ke orang tua untuk dibina. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menyebut peristiwa ini terjadi setelah rombongan pengantar jenazah almarhum Rafli Ramadhani, pemuda yang tewas akibat tertembak saat tawuran, terlibat keributan dengan warga Baraya. Keributan dipicu isu provokasi yang membuat antar kelompok warga saling mencurigai. Masih di Makassar, tawuran antar dua kelompok remaja juga pecah di Jalan Urip Sumoharjo. Tim Resmo Polsek Panakukang yang tiba di lokasi langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan tawuran. Enam remaja yang diduga terlibat tawuran ditangkap. Di sekitar lokasi kejadian, polisi juga menemukan belasan anak panah yang berserakan di jalan, bahkan disembunyikan di atas atap rumah warga. Selanjutnya, keenam terduga pelaku tawuran beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Panakukang guna menjalani pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Seorang anak pelaku kasus pencurian dengan kekerasan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Resor Kota Magelang. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
2: Remaja 15 tahun warga Lereng Gunung Sumbing Desa Sambak, Kecamatan Kajoran ini dibekuk polisi di rumahnya lantaran telah menganiaya seorang guru perempuan saat aksinya mencuri tepergok korban. Korban dipukul dengan linggis hingga mengenai kepala dan tangan. Korban mengalami luka serius dan sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Tidar, Kota Magelang. Saat proses penangkapan, pelaku sempat menjadi bulan-bulanan ratusan warga yang geram dengan aksi pelaku. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti satu buah linggis dan pakaian milik pelaku. Kepada polisi, remaja ABG itu mengaku nekat mencuri karena tak memiliki uang untuk jajan. Kini D telah ditahan di sel tahanan khusus perempuan dan anak Mapolresta Magelang guna proses hukum lebih lanjut. BU, terduga pelaku pencurian onderdil motor dibekuk polisi di rumahnya di kawasan Gurun Laweh, Lubuk Begalung, Kota Padang. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti onderdil curian, jaket, serta sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Pencurian ini sempat terekam kamera CCTV masjid pada minggu lalu. Pelaku mengaku menjual barang curian ke penampung barang bekas demi kebutuhan hidup. Hasil penyelidikan mengungkap pelaku ternyata sudah dua kali jadi residivis kasus pencurian. Pelaku kini kembali masuk bui dan terancam 9 tahun penjara.
3: Empat orang.
2: Sejumlah pelaku pencurian kompresor AC di Kompleks Nagoya Newton, Kota Batam, Kepulauan Riau ditangkap polisi. Sindikat spesialis pencurian perangkat pendingin ruangan ini diduga telah berulang kali beraksi di berbagai ruko dan bangunan komersial di sekitar kawasan Nagoya. Para pelaku diduga tidak memiliki uang untuk bertahan hidup dan tinggal di bangunan kosong yang ada di Kota Batam. Keenam tersangka kini ditahan di Mapolsek Lubuk Baja untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Anak dibuli orang tua beraksi. Di Semarang, orang tua anak korban dugaan perundungan melaporkan insiden yang menimpa anaknya ke kepolisian. Sementara itu di Tasikmalaya, orang tua korban dugaan perundungan mendatangi tongkrongan pelajar salah satu SMA.
4: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Video viral ini menunjukkan amarah seorang ibu rumah tangga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia mendatangi tempat nongkrong pelajar salah satu SMA di Kecamatan Cibeureum sambil berteriak-teriak mempertanyakan perundungan terhadap anaknya. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan. Pemicunya, mulai nongkrong depan kelas sampai foto yang diupload di akun medsos pribadi. Orang tua korban sudah melaporkan dugaan perundungan ini ke kepolisian. Sementara di Semarang, viral di media sosial video

0: dugaan aksi perundungan terhadap anak berusia 14 tahun. Dalam video terlihat salah satu anak perempuan tersungkur ke tanah. Anggota Polsek Gayam Sari bersama Babinkab Tipmas Pandian Lamper mengecek tempat kejadian perkara pada Sabtu 26 September lalu. Ibu korban mengaku geram setelah mengetahui anaknya menjadi korban bullying. Dirinya mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah melihat luka lebam di beberapa bagian tubuh saat ia pulang kerja. Dirinya langsung melaporkan insiden ini ke polisi. Petugas langsung mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Polisi juga memeriksa sejumlah anak yang terlibat dalam video. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Seperti di Medan, seorang oknum wartawan salah satu media online ditangkap usai aksinya menabrak seorang wanita paruh baya hingga terseret sejauh beberapa meter terekam CCTV. Serta di Sukoharjo, Jawa Tengah, tiga debt collector diringkus usai aksinya hendak ambil paksa mobil milik seorang wanita viral di media sosial.
2: Inilah detik-detik seorang oknum wartawan media online di Medan, Sumatera Utara tega menabrak seorang wanita paruh baya hingga terseret beberapa meter. Aksinya terekam CCTV. Peristiwa terjadi 13 September 2026 lalu saat TS datang ke lokasi usaha korban dan mengambil foto serta video tanpa izin. Korban lalu menegur pelaku hingga sempat terjadi cekcok. Diduga kesal, pelaku yang naik becak motornya berupaya kabur hingga akhirnya menabrak korban hingga korban terseret beberapa meter. Akibatnya korban mengalami luka-luka. Polisi yang menerima laporan korban langsung meringkus TS di Jalan Gaperta Medan dan menyita becak motor yang digunakannya. Saat ini, oknum wartawan tersebut ditahan di Polsek Medan Sunggal.
3: Ngapain ini? Ini orang-orang ini mau nipu. Mau gerbek saya, katanya atas mobilnya, padahal ini mobil atas nama saya sendiri, pribadi ya. Katanya saya ngelariin mobil.
2: Video amatir yang viral di media sosial ini direkam oleh seorang wanita asal Palembang yang merasa diintimidasi oleh sejumlah pria usai keluar dari minimarket di kawasan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin pekan lalu. Sejumlah pria yang mengaku dari Lesing itu hendak mengambil paksa kendaraan sang wanita, namun korban tetap bertahan di mobilnya sembari terus merekam video dan melapor ke polisi. Pasca kejadian, tiga pelaku dibekuk polisi di daerah Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain pelaku, polisi juga mengamankan mobil milik korban dengan kondisi rusak di sejumlah bodi mobil. Atas perbuatannya, ketiga debt collector itu dijerat pasal pengancaman pemerasan secara bersama dan terancam 9 tahun penjara. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Rembang 77, Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria berinisial RAKH menggondol motor milik seorang kurir pengantar paket yang tengah sibuk melakukan scanning paket milik pelanggannya. Rekan korban yang mengetahui aksi pencurian tersebut langsung berteriak maling. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga dan diserahkan ke Polsek Bubutan. Dari hasil penyelidikan, terungkap tersangka sudah 5 kali mencuri motor secara sendirian. Dengan modus pura-pura mengamen sambil cari sasaran. Motor hasil dari kejahatan dijual ke Madura dan uangnya dipakai untuk foya-foya di dunia malam. Pelaku kini terancam hukuman 7 tahun bui. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Di Pondok Aren, Tangerang Selatan, CCTV merekam detik-detik sebuah minimarket yang dibobol pencuri. Adapun di Baru, Sulawesi Selatan, seorang pria berpakaian loreng layaknya tentara juga terekam CCTV mencuri HP penjaga toilet SPBU.
4: Aksi pembobolan sebuah minimarket di Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Minggu dini hari terekam CCTV. Seorang pelaku berpakaian serba hitam terlihat memasukkan sejumlah barang ke dalam kantong plastik. Aksi ini diketahui karyawan saat membuka toko pada Minggu pagi. Seluruh stok rokok, makanan, obat-obatan hingga uang di kasir raib tak bersisa. Pelaku diduga masuk dengan menjebol tembok di samping pintu gudang. Kasus ini kini ditangani Polsek Pondok Aren. Polisi masih mengumpulkan barang bukti untuk memburu pelaku. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria memakai pakaian loreng tentara mencuri telepon genggam milik penjaga toilet SPBU di Desa Kupa, Kecamatan Malu Siatasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku yang awalnya hendak masuk toilet melihat korban tertidur dengan telepon genggam tergeletak. Melihat kesempatan di depan mata, pelaku langsung menggasak ponsel korban. Di CCTV berbeda, pelaku terlihat kabur dengan sebuah minibus berwarna silver. Korban baru sadar telepon genggamnya hilang saat terbangun hendak sholat subuh. Kini polisi masih menyelidiki identitas pelaku termasuk memastikan atribut loreng yang dikenakannya. Inilah rekaman CCTV warga saat dua terduga pelaku pencurian motor beraksi di Jalan Dahlia, Duren Sawit, Jakarta Timur. Satu pelaku memantau situasi, sementara rekannya bersiap mengambil motor. Namun aksi mereka keburu terpergok warga yang curiga. Keduanya langsung melarikan diri. Satu pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan langsung jadi bulan-bulanan warga. Beruntung polisi segera tiba dan mengevakuasi pelaku ke Mapolsek Duren Sawit, sementara rekannya masih diburu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menyalip kendaraan tapi kurang perhitungan, seorang satpam di Mojokerto tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan pikap. Sementara itu di Blitar, dua insiden kecelakaan lalu lintas di simpang 4 Jalan Majapahit yang terjadi dalam waktu berdekatan terekam CCTV.

0: Inilah detik-detik rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang satpam bertabrakan dengan kendaraan pickup di Jalan Raya Desa Karangdieng, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Sabtu sore. Korban adalah Handoko, warga asal Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, yang akan berangkat bertugas di salah satu bank di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Korban tewas di lokasi dengan luka parah di kepala dan dibawa ke Rumah Sakit Sumber Gelagah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto untuk divisum. Inilah detik-detik saat mobil yang dikemudikan siswi sebuah SMA di Kota Blitar, Jawa Timur berbelok dan tiba-tiba melaju tak terkendali di simpang 4 Jalan Majapahit, Kelurahan Gedok, Jumat siang. Mobil kemudian menghantam kios penjual es jeruk beserta penjual yang berada di dalamnya hingga terpental. Warga sekitar lantas menolong penjual es yang menangis kesakitan. Menurut pemilik kios, pengemudi mobil bersedia mengganti kerusakan kios dan membiayai pengobatan penjual es jeruk. Selang setengah jam kemudian, CCTV kembali merekam dua pelajar berboncengan sepeda motor melintas di simpang 4 yang sama sambil melakukan atraksi. Namun motor mereka kendarai malah melaju tak terkendali, sehingga menyebabkan keduanya terpental. Aksi kedua pelajar ini pun menuai beragam komentar negatif dari warganet. Kecelakaan tunggal bus Adi Prima terjadi di Jalan Lintas Sumatera kilometer 190 Desa Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung pada Senin, 28 September 2026 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Bus melaju dari arah Bandar Lampung menuju Palembang, Sumatera Selatan dengan membawa 28 orang penumpang. Diduga sopir kedua bus tersebut tertidur sesaat ketika mengemudi. Sopir utama bus mengaku tidak mengetahui kronologis kejadian karena ia sedang tidur di kursi paling belakang. 3 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia dan 25 orang penumpang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Usai kejadian, sopir kedua bus Adi Prima melarikan diri. Polisi masih mencari keberadaan sopir bus yang belum diketahui identitasnya tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tangis wanita pemilik buaya pecah saat hewan peliharaannya dievakuasi oleh petugas Damkarmat Bandar Lampung dari rumahnya. Buaya yang diberi nama Coki tersebut ia pelihara sejak masih berupa telur hingga usia 3 tahun.
2: Wike, wanita asal Lampung ini menangis histeris hingga jatuh pingsan saat buaya kesayangannya yang bernama Coki dievakuasi petugas damkar pada Sabtu 26 September dari rumahnya di Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Buaya muara sepanjang 2,5 meter itu bagi Wike dan keluarganya bukan sekedar satwa liar. Coki telah dirawat sejak berupa telur yang ditemukan di pelabuhan dan dipelihara kurang lebih sekitar 3 tahun. Untuk perawatan Coki, Wike mengaku mengeluarkan Rp100.000 sehari untuk

0: untuk biaya makan buayanya.
1: Hah? 100.000 makannya apa ini Bu kalau betul? Ayam ya? Ayam utuh apa udah dibersihin gitu-gitu Bu? Udah dibersihin gitu ya? Itu sehari berapa kali kita kasih makan Bu? Sehari sekali.
0: Namun, karena ukuran coki yang semakin hari semakin besar, membuat keberadaannya di lingkungan permukiman penduduk dinilai berisiko. Damkarmat Bandar Lampung pun mengerahkan 1 unit mobil rescue dan 7 personil dalam proses evakuasi coki yang selanjutnya diserahkan ke Kementerian KKP untuk penangkaran.
2: Kita arahkan menuju ke daratan, lalu kita menggunakan tali, biar dia mulutnya biar terkunci, baru kita selesaikan dari mulutnya, baru dengan kaki tangan baru kita ikat.
0: Sejumlah peralatan digunakan untuk mengendalikan coki, di antaranya tali, hook, helm, dan sarung tangan. Proses pengamanan berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah evakuasi selesai, Koordinator Satpel Palembang LPK Pekanbaru KKP Hadi Hambrata kepada Detikom mengatakan, coki dibawa ke penangkaran buaya milik PT Vista Agung Kencana di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Hadi juga mengingatkan masyarakat tidak boleh memelihara buaya tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Keberadaan belasan rumah mewah bak villa di dalam kawasan Lapas Cibinong Bogor masih terus menjadi buah bibir. Rumah-rumah mewah tersebut diduga disalahgunakan demi memberi kenyamanan bagi para narapidana yang berduit. Terlebih di salah satu rumah tersebut juga ditemukan foto-foto terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin yang terpajang layaknya di rumah sendiri.
4: Iya, tidak boleh tendang Pak.
5: Bukan, kenapa? Kenapa?
4: Ayo kita ngomong dulu. Buka!
6: Rabu 23 September, keributan terjadi di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat saat tim ombudsman melakukan sidak.
7: Halo, buka Pak. Ini beliaunya tadi ini fotonya. Pak
6: Jimmo. Sejumlah sipir lapas dan pihak ombudsman sempat bersih tegang saat akan mendatangi sebuah kawasan di sekitar lapas. Tidak hanya itu, tim ombudsman bahkan sempat terlibat tarik-menarik pagar sebuah bangunan oleh sejumlah sipir lapas.
4: Tidak boleh tendang, Pak.
5: Bukan, kenapa? Kenapa?
6: Meski sempat dihalangi, akhirnya tim ombudsman berhasil masuk ke dalam gedung bak deretan villa. Betapa terkejutnya tim ombudsman setelah melihat di dalam gedung sejumlah fasilitas mewah disediakan. Mulai dari sofa, ruang ber-AC, TV LED hingga kamar mandi mewah. Temuan bangunan bak villa di dalam penjara ini tentu mengejutkan publik. Dugaan penyalahgunaan untuk para narapidana berduit pun menyeruak dan ombudsman meminta temuan mereka ditindaklanjuti.
8: Ini yang kami dapati teman-teman, ada berisi sofa, kulkas, televisi, meja makan, ya di mana dalam kulkas tersebut sendiri terdapat ada minuman-minuman, botol minuman keras. Kami mendapati dihuni oleh warga binaan.
6: Temuan deretan bangunan bak villa di dalam penjara ini pun membuat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat Agus Andrianto melakukan inspeksi mendadak pada Jumat pagi. Menteri Agus terlihat memasuki salah satu ruangan yang disidak ombudsman. Di dalam ruangan masih terlihat sofa dan televisi, namun AC atau pendingin ruangan terlihat telah dicopot. Merespon soal dugaan bangunan dengan fasilitas mewah disalahgunakan untuk para napi berduit, Menteri Agus Andrianto menegaskan dirinya akan melakukan investigasi terkait soal ini.
9: Belum polanya?
10: Ya, nanti kita lihat.
11: Nanti lah ya, artinya kalau ruangan begitu banyak, nanti kita lihat apakah dipakai hanya siang karena mereka sedang melaksanakan kegiatan asimilasi dan edukasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, nanti kan akan dilihat dari hasil.
6: Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menyebut belasan bangunan dengan fasilitas mewah diperuntukkan untuk ruangan petugas hingga Kepala Lapas Cibinong. Tidak hanya itu, sebagian

0: Gedung juga digunakan untuk ruang asimilasi dan edukasi bagi narapidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan masih terkait dengan kasus belasan rumah yang berfasilitas mewah di kawasan Lapas Cibinong Bogor, Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong Nonaktif Wisnu Hani Putranto dicecar anggota Komisi 13 DPR RI saat rapat dengar pendapat pada Senin siang. Salah satu pertanyaannya adalah terkait dengan keberadaan foto Jimmy Masrin yang atau terpidana kasus korupsi yang terpajang di salah satu rumah mewah tersebut.
2: Itu ada figura, ya, bingkai foto atas nama Jimmy Masrin, ya kan? Ini ada di rumah siapa, Pak Kalapas?
3: Siap, di rumah Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, Bapak.
2: Mana orangnya?
3: Siap, tidak masuk, Bapak.
2: Loh, kenapa nggak diajak?
3: Yang bersangkutan sakit hari ini, Bapak.
2: Sakit apa?
3: Demam, Bapak.
2: Ada surat dokternya?
3: Belum kami terima, Bapak.
2: Pak Kalapas,
3: siap.
2: Jangankan kasih. Menteri kalau diundang di Komisi 13 wajib hadir, Pak. Kecuali menteri dipanggil presiden. Baru bisa izin. Bagaimana cerita figuranya Masrin, Jimmy Masrin itu bisa ada dalam ruang rumah dinas?
3: Mohon izin menjelaskan, Bapak, bahwa figura tersebut setelah kami tanya ke Kasih Kamtib, Bapak, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 tim Kamtib melakukan razia ke blok hunian, Bapak. Lalu menemukan beberapa barang terlarang, Bapak. Dan
2: Pak, saya ingatkan ya.
3: Siap, Bapak.
2: Jangan tutupi kebohongan dengan kebohongan.
3: Siap, Bapak.
2: Ini rakyat lihat.
3: Siap, Bapak.
2: Maka saya tanya, sejak kapan figura itu ada? Sejak kapan kulkas itu ada? Sejak kapan sofa-sofa itu ada di situ?
3: Siap, Bapak.
2: Ini barang gede, Pak. Pertanyaan sedikit saya, Pak. Di area situ ada CCTV nggak, Pak?
3: Tidak ada, Bapak.
2: Kenapa tidak ada?
3: Karena yang CCTV kami pasang hanya di blok-blok dalam.
2: Kenapa tidak ada? Ada 3 tahun loh di sana.
3: Siap.
2: Menurut Anda penting nggak ada CCTV di situ untuk pengamanan?
3: Penting, Bapak.
2: Kenapa nggak dipasang?
3: Siap, Bapak.
2: Hah? Apa hanya untuk menutupi, memberi fasilitas kepada warga binaan?
3: Tidak, Bapak.
2: Lalu terus kenapa nggak dipasang?
3: CCTV kami pasang di area-area tertentu, Bapak, di blok hunian.
2: Iya, kenapa di rumah dinas tidak dipasang CCTV, Pak?
3: Siap, Bapak.
2: Itu kan tempat vital juga. Bukan hanya penonaktifan, bahkan kalau terbukti secara nyata ya bahwa itu dilakukan oleh petugas, bukan hanya dinonaktifkan, Pak, tapi diberhentikan.
1: 4 pohon besar di komplek Villa Duta Bogor tiba-tiba tumbang bersamaan dan menimpa sejumlah pedagang dan juga warga. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
4: Garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi. Kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia. Kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
5: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
7: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
8: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
9: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
10: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Empat pohon besar di komplek Villa Duta Bogor, Jawa Barat tiba-tiba tumbang dan juga menimpa sejumlah pedagang dan warga. Dan rangkaian informasi dalam kilas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingatlah redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih, sampai jumpa.
1: Detik-detik tumbangnya empat pohon besar di kompleks Villa Duta Bogor, Jawa Barat ini terjadi Senin pagi. Tak sempat menyelamatkan diri, empat orang yang sedang beraktivitas di dekat pohon tertimpa batang pohon. Dua korban dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran luka parah di kepala dan tangan. Sementara dua pedagang berhasil merangkak keluar meski mengalami luka memar di punggung. Satu sepeda motor dan gerobak pedagang juga rusak berat. Tim SAR gabungan yang didatangkan ke lokasi memotong batang pohon yang melintang di jalan. Kondisi tanah yang tergerus hujan diduga menjadi penyebab empat pohon setinggi 20 meter ini tumbang bersamaan. Bangunan pusat oleh-oleh milik Hamzah Batik di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta terbakar hebat pada Senin dini hari. Api pertama kali muncul sekitar dini hari, diawali dengan suara letupan sebanyak 3 kali. Tak berselang lama, api kemudian membesar dengan asap hitam membumbung tinggi. Ketika kejadian, diketahui bangunan dalam kondisi sepi. Sejumlah orang yang merupakan petugas keamanan di dalam gedung berhasil menyelamatkan diri. Terbatasnya selang air menjadi kendala menjangkau titik api di ketinggian.
2: Yang pasti ini bukan plastik. Ini tenggorak manusia.
1: Temuan kerangka manusia yang berserakan di sebuah lahan kosong menggegerkan warga desa Troketon, Kecamatan Pedan, Klaten, Jawa Tengah minggu siang. Kerangka itu pertama kali ditemukan seorang warga saat sedang mencari burung. Kerangka tersebut akhirnya berhasil teridentifikasi setelah salah satu keluarga mengenali pakaian dan celana yang menempel pada kerangka tersebut. Korban adalah Sukadi berusia 70 tahun, warga desa Kurung, Kecamatan Ceper, yang memiliki riwayat lupa ingatan dan sering pergi meninggalkan rumah. Terakhir korban pergi meninggalkan rumah sekitar 5-6 bulan lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo pemirsa, selamat sore. Sejak menangani timnas, Herdman membawa gagasan tentang perubahan gaya bermain dan juga evaluasi atau evolusi permainan di Indonesia. Kini menghadapi Malaysia di laga kedua fase grup FIFA ASEAN Cup 2026 muncul pertanyaan, apakah perubahan itu mulai menemukan bentuknya? Sesaat lagi kami akan mengulasnya lebih dalam. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Sejumlah fakta mengemuka dalam rapat DPR bersama Ditjen IMIPAS hari ini. Di antaranya terungkap 13 unit rumah dinas di Lapas Kelas 2A Cibinong belum terdaftar dalam sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, SIMAK BMN. Pemprov Jakarta mempercepat penanganan sejumlah aliran sungai dan juga saluran air menjelang musim hujan. Di Jakarta Pusat misalnya, anak Kali Krukut sepanjang 2,3 km dikeruk dan akan ditata tanpa menggusur warga. Kabar terbaru dari Sekretaris Dewan Pembina PSI yang mengatakan masyarakat diminta untuk menunggu pengumuman mengenai posisi yang akan diemban oleh Joko Widodo. Rumor Jokowi akan menjadi Ketua Umum atau Dewan Pembina mencuat setelah memperlihatkan kartu tanda anggota PSI dalam sebuah acara di Bandung.

0: Kita awali newsroom dari informasi Jawa Timur. Kemacetan panjang truk logistik menuju pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur masih terjadi. Hingga Senin siang, antrian telah mengular sejauh 15 km ke arah utara pelabuhan. Akibatnya, distribusi logistik ke Pulau Bali terhambat dan juga mobilitas warga Banyuwangi pun terganggu. Kemacetan berulang ini melumpuhkan jalur nasional Situ Bondo Banyuwangi, menghambat distribusi sembako dan juga logistik ke Pulau Bali, serta juga mengganggu mobilitas warga. Kondisi ini diperparah aksi blokade para sopir pada Sabtu malam yang kesal karena lama mengantri. Mereka menuntut proses bongkar muat di dermaga LCM Ketapang dipercepat. Untuk mengurai kemacetan, ASDP mengerahkan 28 armada kapal setiap hari dengan mempercepat bongkar muat tanpa mengabaikan keselamatan berlayar. Di lokasi lain, tim SAR gabungan meminta operator KM Virgo Transport 8 segera melakukan proses salvage atau pengangkatan kapal yang masih berada di dasar laut. Sementara itu, untuk membantu memulihkan kondisi psikologis, TNI Angkatan Laut memberikan terapi trauma healing kepada para penyintas atau korban selamat dari tragedi KM Virgo Transport 8.
1: Proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilakukan tim SAR gabungan hingga hari ke-16. Namun kondisi kapal yang berada di dasar laut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses pencarian, terutama untuk menjangkau bagian-bagian kapal yang diduga masih menyimpan potensi korban. Karena itu tim SAR meminta operator KM Virgo Transport 8 segera menyiapkan dan melakukan salvage. Upaya pengangkatan atau pemindahan kapal diharapkan dapat membuka akses ke bagian kapal yang belum sepenuhnya dapat dijangkau tim penyelam.
2: Tinggal sekarang, kami mengharapkan dan mendorong ya, pihak perusahaan ya, dan asuransi segera diangkat kapalnya. Jangan menunggu kami, masih kesalahannya benar-benar. Silakan diangkat kapalnya sesegera mungkin, ya, sehingga itu kapalnya diangkat, dibalikkan kembali di atas permukaan air, kita sudah bisa dengan leluasa memberikan evakuasi.

0: Langkah pengangkatan kapal ini diharapkan bisa membantu tim SAR dalam melakukan penyisiran secara lebih menyeluruh sekaligus mendukung proses pendalaman penyebab kecelakaan. Sementara itu, pasca musibah KM Virgo Transport 8, 6 orang korban selamat masih mengalami trauma akibat peristiwa yang mereka alami di laut. Terapi trauma healing diberikan untuk membantu para penyintas mengungkap pengalaman, kecemasan, dan beban pikiran setelah mengalami musibah.
1: Bisa dikatakan psikolog yang akan memberikan atau bisa mengeluarkan unek-unek para korban ini biar memberi lebih tenang, bisa menerima apa yang sudah terjadi, karena kita ketahui bersama bahwa beban berat sudah atau beban berat ini dipikul oleh para korban dan terutama mungkin yang pastinya para keluarga korban yang sendiri masih menunggu dalam pencarian.
0: Salah satu penyintas, Prastika asal Palembang, mengaku masih merasakan trauma karena terbayang selalu dikenangan akan kejadian memilukan tersebut.
2: Yang mengganggu?
3: Iya, mengganggu kan.
2: Ya mungkin karena di tengah laut lama mungkin kayak. Jadi kayak pikiran tuh masih ke bawah gitu. Padahal juga pas tidur tuh kalau pertama ya gara-gara keinget ombak itu.
0: Hal yang serupa juga dirasakan Heru Pratono yang mengaku terpukul karena sang putra ikut menjadi korban. Ia mengaku masih menyesal karena tak sempat menyelamatkan sang anak karena kejadian begitu cepat.
4: Waktu itu aku udah keluar di atas, aku ingat anakku kenapa lah anakku gak tertolong. Ya Allah, ada udah air itu udah ngejar. Enggak bisa nolong lagi.
3: Air waktu itu cepat sekali masuk kapal ya?
4: Iya. Kalau aku keluar, aku dapat lambung satu, udah apa, ngikutin alur kapal yang miring itu, naik terus aku duduk.
0: Pendampingan diharapkan dapat terus berlanjut seiring proses pemulihan para korban selamat KM Virgo Transport 8. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
5: Hingga tanggal 26 September 2026, jumlah korban meninggal dunia KM Virgo Transport 8 tercatat mencapai 64 orang, sementara 71 orang lainnya masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Kita langsung tergabung bersama rekan kami, M. Risanta, jurnalis Transmedia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat sore, Risanta. Apakah ada perbaruan data hari ini kalau tanggal 26 September masih ada 71 korban lainnya yang masih dicari, Risanta?
6: Ya, selamat sore, Herano. Dapat kami laporkan, kami langsung dari depan Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Kami ingin mengklarifikasi tadi ada jumlah data bahwa yang masih dalam pencarian adalah 64 penumpang. Sementara sampai saat ini data yang tercatat di Basarnas yang meninggal dunia itu sudah mencapai 71 orang. Dan kami juga mendapat informasi bahwa hari ini ada temuan jenazah, sudah totalnya 5 jenazah yang berhasil diangkat oleh tim SAR gabungan. Yang pertama itu pada pagi hari sekitar 4 jenazah dan jenazahnya sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin tadi siang. Sementara juga barusan juga kami mendapatkan pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah, satu jenazah juga ditemukan di badan kapal Virgo Transport 8 ini dan proses evakuasi masih berlangsung dan rencananya nanti jenazah ini akan diterbangkan menggunakan helikopter menuju Lanut Samsudin Banjarmasin dan akan diteruskan dengan ambulan menuju Rumah Sakit Bayangkara di Banjarmasin. Sementara itu informasi yang terupdate yang kami terima. Sementara juga di dalam ruangan ini di aula dari Rumah Sakit Bayangkara sedang berlangsung konferensi pers terkait dengan temuan ataupun juga pengungkapan identitas dari para jenazah yang sudah teridentifikasi oleh tim DPI Polda Kalimantan Selatan. Nah, sejauh ini prosesnya baru saja dimulai dan kami masih menunggu perkembangan data-datanya dari tim DPI Polda Kalimantan Selatan. Herano.
5: Baik, ada permintaan dari sejumlah pihak untuk melakukan metode salvage untuk mengangkutan bangkai kapal di dasar laut. Apakah ini sudah ada progresnya, Risanta?
6: Sejauh ini yang Kami dapatkan informasi berdasarkan juga keterangan dari Kepala Basarnas Banjarmasin, Ibu Sudayana, bahwa mereka berharap proses pengangkatan segera dilakukan atau pembalikan dilakukan dalam rangka untuk efisiensi dan juga untuk memudahkan para penyelam melakukan evakuasi terhadap para korban yang diduga masih ada terjebak di dalam badan kapal. Hal ini untuk memudahkan mereka karena mengingat dalam situasi sekarang pergeseran badan kapal juga mempengaruhi di dasar laut sehingga sangat menyulitkan mereka dalam proses evakuasi. Inilah juga menjadi catatan tersendiri bagi tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian-pencarian terhadap para korban terutama di sekitar badan kapal dan juga di dalam kapal. Dan mereka berharap pada operator kapal KM Virgo Transport 8 ini untuk melakukan upaya percepatan dalam rangka proses selfie ini. Memang diakui oleh manajemen, mereka masih menunggu proses perizinan sampai sekarang dan memberikan waktu, tapi mereka memastikan bahwa proses pengangkatan tetap berjalan sesuai dengan target dan bisa membantu proses juga untuk pencarian para korban itu sendiri. Jadi memang dorongan terhadap para manajemen untuk melakukan segera terhadap operasi SAR ini segera dilakukan. Meskipun tim mereka sudah melakukan asesmen dan melakukan treatment-treatment terkait dengan proses untuk melakukan pengangkatan secara komprehensif agar proses ini bisa juga membantu proses dari pencarian para jenazah itu sendiri. Herano.
5: Baik. Singkat saja, apakah ada kegiatan hari ini penyelaman bagi penyelam? Biasanya pukul 4 sore hari terakhir durasi waktunya untuk penyelaman evakuasi korban.
6: Oke, untuk proses evakuasi memang sejak dilakukan sejak tadi pagi hingga pukul 4 sore tadi dan mereka baru saja berhasil menemukan satu jenazah yang nantinya akan ditransfer melalui helikopter Dolphin dari Basarnas kemudian dilanjutkan lagi di landasan selanjutnya disambut oleh tim ambulan dari berbagai kabupaten SAR dan juga langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara di Banjarmasin. Jadi sampai saat ini proses penyelaman dan proses operasi di bawah laut itu terus berlangsung sampai hari ini merupakan hari yang ke-16. Jadi prosesnya mungkin berlangsung juga besok hari di hari ke-17 untuk mencari 64 korban yang masih hilang di Laut Jawa. Herano.
5: Baik, kita harapkan yang terbaik. Semoga 64 lainnya masih dicari, segera ditemukan di perairan Laut Jawa. Terima kasih untuk waktunya, Risanta. Informasi lain, ada seorang guru di salah satu sekolah di Tangerang Selatan, Banten, dilaporkan ke polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap siswinya. Korban yang kini berusia 13 tahun diduga mengalami perbuatan tersebut sejak kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 1 SMP.
7: Seorang guru di salah satu sekolah di Tangerang Selatan dilaporkan ke polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap siswinya. Korban yang kini berusia 13 tahun diduga mengalami perbuatan tersebut sejak kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 1 SMP. Bukti percakapan antara korban dan terlapor serta tulisan curhat korban menjadi bagian dari bukti yang dibawa kuasa hukum saat melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan. Dugaan perbuatan tersebut disebut terjadi di lingkungan sekolah setelah kegiatan belajar mengajar dengan dalih kegiatan mengaji. Kuasa hukum menyebut pendekatan terhadap korban diduga dilakukan secara bertahap dengan membangun kepercayaan dan komunikasi yang intens. Dalam dugaan peristiwa ini, terlapor disebut pernah mempertontonkan konten pornografi kepada korban, melakukan sentuhan pada bagian sensitif, serta meminta foto yang tidak pantas. Namun, permintaan foto tersebut disebut ditolak oleh korban. Korban baru berani menceritakan pengalamannya kepada orang tua setelah merasa aman ketika mengikuti latihan taekwondo.
8: Ada pola ya pendekatan manipulasi yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban dengan mengiming-imingi sesuatu hal yang disukai oleh korban dengan tujuan melakukan eksploitasi seksual terhadap korban. Ya, jadi terduga pelaku yang kami laporkan adalah inisialnya NAA.

yang saat ini masih tercatat sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah internasional berbasis agama yang

0: saksi dan juga yang pihak yang dirugikan.
1: Hingga kini, polisi belum menyampaikan hasil akhir penyelidikan maupun status hukum pihak yang dilaporkan. Faru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
2: Anak dibuli, orang tua beraksi. Di Semarang, Jawa Tengah, orang tua anak korban dugaan perundungan langsung melaporkan insiden yang menimpa anaknya ke kepolisian. Di lokasi lain di Tasikmalaya, Jawa Barat, orang tua korban dugaan perundungan mendatangi tongkrongan pelajar salah satu SMA.
3: Ada yang kabur, saya laporin semuanya ke sekolah.
4: Video viral ini menunjukkan amarah seorang ibu rumah tangga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia mendatangi tempat nongkrong pelajar salah satu SMA di Kecamatan Cibereum sambil berteriak-teriak mempertanyakan perundungan terhadap anaknya. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan. Pemicunya mulai nongkrong depan kelas sampai foto yang diupload di akun medsos pribadi. Orang tua korban sudah melaporkan dugaan perundungan ini ke kepolisian. Kasus dugaan perundungan ini juga mengundang keprihatinan lembaga pemerhati anak.
5: Adalah literasi dari pihak sekolah, juga dari orang tua sebagai penanggung jawab anak masing-masing gitu ya. Kurangnya pemahaman siswa ini memahami batasan mana yang boleh, mana yang...
4: Sementara di Semarang, viral di media sosial video dugaan aksi perundungan terhadap anak berusia 14 tahun. Dalam video terlihat salah satu anak perempuan tersungkur ke tanah. Anggota Polsek Gayam Sari bersama Babinkab Tipmas Pandian Lamper mengecek tempat kejadian perkara pada Sabtu 26 September lalu. Ibu korban mengaku geram setelah mengetahui anaknya menjadi korban bullying. Dirinya mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah melihat luka lebam di beberapa bagian tubuh saat ia pulang kerja. Dirinya langsung melaporkan insiden ini ke polisi.
6: Itu ada informasi dan viral yang ada di medsos, yaitu Instagram. Kami dari Polsek Gayam Sari langsung mendatangi TKP dan kemudian mendalami apa yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
4: Petugas langsung mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Polisi juga memeriksa sejumlah anak yang terlibat dalam video. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Pemirsa, 13 rumah mewah Lapas Cibinong tak tercatat sebagai aset negara. Apa saja fakta menarik lainnya dalam rapat DPR bersama Ditjen Imipas. Kami ulas usai jeda, tetaplah di Newsroom.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia tidak dapat menghadiri rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 13 DPR RI yang dijadwalkan pada hari Senin. Absennya lembaga pengawas pelayanan publik itu dipicu oleh belum tersampaikannya undangan resmi hingga tenggat waktu pelaksanaan rapat. Rapat ini dihadiri jajaran Direktorat Jenderal Dirjen Pemasyarakatan Ditjen PAS, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
3: Ombudsman Republik Indonesia tidak dapat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 13 DPR RI yang dijadwalkan pada Senin. Absennya lembaga pengawas pelayanan publik tersebut dipicu oleh belum tersampaikannya undangan resmi hingga tenggat waktu pelaksanaan rapat. Hal itu mengutip pernyataan pers dari anggota Ombudsman RI

0: Syafrida R. Hasan. Ombudsman RI tetap hormati fungsi pengawasan DPR. Pihaknya memandang hubungan kelembagaan dengan parlemen sangat krusial untuk menjamin pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Terkait hasil inspeksi mendadak dan temuan di lapas kelas 2A Cibinong, Ombudsman RI menyatakan kesiapannya untuk memaparkan data dan juga fakta lapangan kepada parlemen. Informasi ini rencananya akan disampaikan kepada Komisi 2 selaku mitra kerja Ombudsman RI serta Komisi 13 RI yang membidangi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di sisi lain, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan prihatin atas temuan fasilitas mewah bagi warga binaan di lapas kelas 2 Cibinong. Muzani meminta kementerian terkait untuk transparan menjelaskan standar fasilitas resmi yang berhak diterima seorang narapidana. Ia menilai perlakuan khusus tersebut tidak seharusnya didapatkan oleh para narapidana. Meski demikian, Muzani mengapresiasi respon cepat kementerian lembaga terkait dalam menindaklanjuti keluhan serta reaksi dari masyarakat. 5 pejabat struktural lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dicopot buntut temuan Ombudsman RI mengenai deretan fasilitas mewah berstandar apartemen di area belakang lapas tersebut. Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan mengonfirmasi penonaktifan 5 pejabat itu dalam konferensi pers pada Sabtu pekan lalu. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia. Pemirsa, Ditjen PAS pada hari ini menyampaikan hasil pemeriksaan sementaranya kepada Komisi 13 DPR RI terkait dengan fasilitas mewah di Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor. Sejumlah tanda tanya publik pun mengemuka. Mengapa 13 unit atau 13 dari 16 unit belum tercatat sebagai BMN? Kalau fasilitas dan miras disebut milik pribadi, kasih Kamtip. Lalu bagaimana barang pribadi itu bisa berada di kawasan lapas? Apakah hasil pemeriksaan di Cenpas ini benar-benar menjawab temuan Ombudsman atau justru masih menyisakan pertanyaan? Untuk membahasnya langsung sudah hadir di studio kami dengan Sugiyat Santoso, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Fraksi Partai Gerindra. Selamat sore Bang Sugi, apa kabar? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Terima kasih sudah hadir di studio kami. Kita sapa juga dari luar studio dengan Syafrida R. Rasahan, anggota Ombudsman RI. Selamat sore Ibu, apa kabar? Assalamualaikum Bu Ida. Izin Bu, nampaknya masih belum di-unmute. Sembari Ibu unmute, kita langsung dulu ke Pak
2: Sugi. Ya.
0: Oke, apa kabar? Terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
0: Suara kelihatan.
2: Selamat sore Pak Sugiyat, ya, Mas Harnop.
0: Saya awali dulu dengan Bang Sugi. Bang Sugi, sejumlah fakta mengemuka, apa yang bisa Anda jelaskan hari ini di DPR terkait dengan Lapas Cibinong?
1: Ya, hari ini Komisi 13 menggelar RDP. Ya. Rencananya sebetulnya bukan hanya mengundang Dirjen PAS, tapi kita rencana awalnya mengundang juga Ombudsman untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi dua temuan yang berbeda. Ombudsman ketika melakukan sidak ke Lapas Cibinong ada beberapa fakta atau temuan-temuan, sementara beberapa hari kemudian ketika Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan juga melakukan sidak di tempat yang sama, temuannya juga berbeda. Tapi karena mungkin ada problem teknis, ini kan Ombudsman bukan mitra Komisi 13, biasanya di aturan kita di DPR ketika satu komisi itu mengundang yang bukan mitranya, itu harus mendapat izin, mendapat restu dari komisi terkait. Kita sudah berkomunikasi dengan Komisi 2 sebagai mitra dari Ombudsman beberapa hari, tapi memang belum ada jawaban. Mungkin kalau berdasarkan informasi tadi, besok rencananya Komisi 2 untuk rapat dengar pendapat dulu dengan Ombudsman. Tapi kita berharap di rapat-rapat yang akan datang, kita bisa menghadirkan Ombudsman terkait dengan persoalan ini. Nah tadi walaupun tidak ada Ombudsman, secara substansi sebetulnya bisa kita lanjutkan, karena memang temuan Ombudsman ini kan sudah tersebar ke publik, baik di media sosial, media massa, media online. Jadi ada beberapa catatan-catatan yang ingin kita konfirmasi ke Dirjen Permasyarakatan Republik Indonesia. Tadi betul dikatakan bahwa ada beberapa fakta, walaupun sesungguhnya sampai sekarang Irjen Permasyarakatan sedang melakukan pemeriksaan secara maraton terkait dengan kasus ini. Tadi dijanjikan oleh Pak Dirjen hari Kamis sudah selesai dan akan diumumkan di publik. Tapi tadi walaupun walaupun belum selesai, ada beberapa fakta yang sebetulnya ini menjadi tanda tanya besar. Misalnya tadi ada 13 aset atau 13 rumah yang seharusnya itu terdaftar dalam aset Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, ternyata belum. Ini jadi tanda tanya besar. Tadi ditanya juga sama kawan-kawan Komisi 13, itu membangunnya dari anggaran siapa dan bagaimana pengelolaannya dan lain sebagainya. Tapi kami menghormati apa yang sedang dilakukan oleh Dirjen Permasyarakatan. Ya, secara cepat beliau Pak Agus sebagai menteri sudah menonaktifkan Kalapas dan 4 oknum aparatur yang mungkin terlibat dalam persoalan ini. Baik. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh Irjen PAS ini bisa terang benderang, tidak ada yang ditutupi, supaya publik bisa mengembalikan rasa percaya mereka terhadap situasi yang sedang terjadi sekarang.
0: Oke, saya langsung ke Bu Ida, apakah ada fakta yang terpapar tadi di rapat DPR tidak berkorelasi dengan temuan ombudsman, tidak atau berseberangan dengan temuan teman-teman di lapangan, Bu Ida?
2: Begini Mas Karnov ya, mungkin kami perlu menjelaskan bahwa tidak dalam kapasitas kami melakukan pembantahan terhadap apa yang disajikan oleh Kementerian IMIPAS, khususnya Dirjen Pemasyarakatan pada rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 tadi.
0: Okay.
2: Yang pertama perlu kami sampaikan. Kami bekerja berdasarkan apa yang kami miliki, informasi yang kami miliki, yang kami temukan, yang akan menjadi dasar kami untuk memberikan saran perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, khususnya Dirjen Pemasyarakatan.
0: Okay.
2: Jadi untuk terkait apakah ada perbedaan atau tidak, kami tidak mengomentari itu. Yang jelas kami punya catatan, kami punya dokumentasi yang akan kami sampaikan untuk menjadi pegangan dari Kementerian ini.
0: Baik, termasuk ada klaim dari pihak Anda, dua narapidana yang tengah berada di ruangan berfasilitas mewah di area LP Lapas Cibinong. Apakah ini terungkap hari ini di DPR? Siapa narapidananya, Bu?
2: Ya, memang kalau berdasarkan informasi yang tadi kami lihat ya di YouTube hasil RDP, tapi kami belum bisa ini ya memastikan apakah yang disebutkan oleh Pak Dirjen tadi itu adalah orang yang sama dalam video yang kami miliki.
0: Okay.
2: Itu dia Mas Arno.
0: Jimmy Marsin. Ya Bu, ya namanya alasannya foto Jimmy Marsin yang terungkap ini ya.
2: Iya.
0: Benar ada temuan itu di rapat tadi?
1: Belum secara eksplisit disampaikan oleh Pak Dirjen, tapi tadi juga dijelaskan bahwa Irjen Permasyarakatan Republik Indonesia sedang memeriksa banyak pihak, bukan hanya oknum aparatur petugas lapas Cibinong, tapi juga warga binaan di sana. Tapi memang daftar nama-nama yang sedang diperiksa sebagai warga binaan itu belum disampaikan di rapat tadi. Nanti kita hari Kamis, janji beliau ini akan dituntaskan oleh Irjen PAS dan akan disampaikan ke publik.
0: Apa alasannya foto itu ada di sana tadi? Ada penjelasan dari Dirjen?
1: Tidak ada penjelasan, karena memang berkali-kali Pak Dirjen mengatakan bahwa pemeriksaan sedang berlangsung.
0: Oke. Dan Ferdi Sambo melalui kuasa hukumnya juga membantah, Bang Sugi. Ini bagaimana teman-teman mengklarifikasi dengan Dirjen IMIPAS hari ini?
1: Ya, tadi salah satu nama yang secara eksplisit disebutkan oleh Dirjen PAS terkait dengan warga binaan yang diperiksa terkait dengan kasus lapas Cibinong adalah Ferdi Sambo.
0: Okay.
1: Tapi konteksnya apa, kita tunggu pemeriksaan dari Irjen Permasyarakatan Republik Indonesia.
0: Apakah Ferdi Sambo juga santer terdengar kabarnya seperti itu? Bu Ida, Anda temuan juga di lapangan seperti itu di Ombudsman?
2: Ya, kami sekali lagi terkait dengan warga binaan yang banyak disampaikan oleh teman-teman media, kami sekali lagi tidak bisa mengkonfirmasi.
0: Baik.
2: Karena pertama, kami tidak mendapatkan data warga binaan karena kami nggak bisa masuk ya ke kantor lapas ya, kelas 2 A Cibinong, itu yang pertama. Kedua, baik, terkait nama, sama seperti disampaikan Pak Sugiat, saya mengamini. Memang tadi kan ada yang disebutkan dua nama ya, kayak katanya itu adalah pekerja, melakukan pekerjaan pembersihan. Nah itu mungkin, maka sekali lagi kami tidak bisa memastikan karena kan itu hanya disebutkan nama. Apakah itu orang yang sama dalam rekaman video yang kami miliki, yang sempat kami wawancarai.
0: Oke, Bang Sugi, saya ke Bang Sugi. Fakta yang terungkap ini ada 13 dari 16 unit belum tercatat sebagai PMN, kemudian ada fasilitas dan miras disebut milik pribadi kasih Kamtip. Bisa Anda jelaskan dari temuan Dirjen IMIPAS?
1: Ya, itu tadi. Kalau tadi kita bisa hadirkan Ombudsman RI, maka bisa kita konfrontir dua fakta yang berbeda.
0: Okay.
1: Ya, sementara kan berdasarkan informasi yang sudah tersebar ke publik bahwa 13 katakanlah rumah dinas yang terindikasi sebagai villa mewah yang dimanfaatkan oleh warga binaan itu pada saat temuan ombudsman memang ada kan. Uh-huh. Sekali lagi saya berharap ketika proses pemeriksaan ini sedang berlangsung, ini saya berharap sekali lagi kepada Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, khususnya Irjen Permasyarakatan, supaya pemeriksaan ini bisa mengungkap secara terang benderang, karena ini menjadi opini publik yang bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Apalagi sampai ada dugaan bahwa Lapas Cibinong menjual belikan fasilitas untuk kepentingan pribadi warga binaan. Saya pikir ini sangat berbahaya kalau kita tutup-tutupi.
0: Ini ada juga fakta yang disampaikan oleh Kepala Lapas kelas 2A Cibinong yang telah dicopot. Wisnu Hani Purtranto mengakui telah memerintahkan untuk bersih-bersih mencopot beberapa sejumlah perabotan di tempat lapas tersebut seperti AC sudah tidak ada di situ saat Menteri IMIPAS melakukan pengecekan, Bang Sugi.
1: Ya itu tadi kami pertanyakan pada rapat dengar pendapat tersebut walaupun tidak mendapatkan jawaban yang secara konkret ya. Okay. Misalnya ketika temuan ombudsman itu sudah tersebar ke publik, kita bisa melihat langsung bagaimana rumah atau villa mewah itu banyak sekali fasilitasnya kan. Baik. Bukan hanya dalam konteks miras, tapi ada ya banyaklah kan fasilitas-fasilitas yang sangat mewah dan itu saya agak sedikit ragu juga kalau itu digunakan sebagai rumah dinas. Karena kita kan di Komisi 13 sudah membentuk panja.
0: Baik.
1: Ada beberapa kali dan bukan hanya 1-2 rutan dan lapas yang sudah kita kunjungi, tapi dari Aceh sampai Papua sebagai fungsi pengawasan kita di Komisi 13 kita juga sudah mengunjungi rutan dan lapas dan kita bisa melihat langsung bagaimana kondisi rutan dan lapas, bagaimana kondisi rumah dinas pegawai lapas ya tidak semewah itu. Tapi sekali lagi kami kan ini sangat menghormati apa yang sedang dilakukan oleh mitra kami Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Kita berharap ini diungkap ke publik supaya katakanlah mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan.
0: Ya, sebelumnya saya juga berbincang dengan Pak Yanuar, ini rekan Anda di Komisi 13, membandingkan dengan lapas-lapas yang ada di Republik ini. Ini paling mewah nih Lapas Cibinong. Kenapa Lapas Cibinong punya fasilitas mewah, Bang Sugi?
1: Ya, pertama gini, saya belum bisa secara konkret bisa menjawab itu karena rencana kami itu hari Rabu kami akan kunjungan ke Lapas Cibinong.
0: Kayaknya besok Selasa.
1: Enggak, Rabu ya, Rabu.
0: Ditunda berarti. Nah,
1: tadi kayaknya keputusan Rabu, nanti saya bisa cek kapan jadwalnya.
0: Baik.
1: Nanti ketika saya melihat langsung, tapi kalau berdasarkan temuan yang sudah dipublis di beberapa media dari hasil SIDA Ombudsman memang mewah. Kalau untuk ukuran rumah dinas, apalagi bukan hanya sekedar rumah dinas kalapas ya, mungkin rumah dinas kepala seksi dan sebagainya itu termasuk mewah. Dan memang kan kalau dari temuan ombudsman kan sampai ada ya semacam videonya lah kan, bahwa itu ada warga binaan yang menempati rumah dinas itu atau villa mewah itu kan tanda tanya besar.
0: Oke, siapa?
1: Ya tadi yang yang abang sebut tadi kan.
0: Ya, foto itu ya, Jimmy Masrin.
1: Nah ini problemnya bang, ini tadi saya katakan di rapat dengar pendapat itu, kalau ini tidak tuntas dan sebetulnya kan ini sudah menjadi rahasia umum yang bertahun-tahun.
0: Okay.
1: Bahwa memang ada semacam jual beli fasilitas di lapas dan rutan kita yang itu transaksional dengan pendekatan uang, dengan pendekatan koneksitas kekuasaan. Okay. Kalau ini tidak kita benahi, ini kan panja permasyarakatan Komisi 13 konteksnya dalam konteks itu. Kalau ini tidak kita benahi, ada semacam ketidakadilan dalam proses penegakan hukum kita. Okay. Dan itu bahaya. Bahayanya bagaimana? Kalau sekarang kan gini, ada semacam kesadaran, ya kalau mau maling, maling besar aja sekalian.
0: Baik.
1: Kalau mau korupsi, korupsi besar aja sekalian.
0: Okay.
1: Karena apa? Karena di proses penegakan hukumnya bisa kita beli itu. Katakanlah kita bisa beli ponis, toh kalaupun kita masuk penjara, kita bisa beli fasilitas mewah, bisa beli remisi, bisa beli pembebasan bersyarat.
0: Baik.
1: Misalnya ponisnya katakanlah 5 tahun segala macam, nanti menjalaninya tidak sampai seperti itu. Itu kan bahaya bagi proses penegakan hukum yang tidak adil tersebut.
0: Oke, ke Bu Ida. Bu Ida, tindakan korektif apa lagi yang diharapkan teman-teman ombudsman di lapangan yang paling mendesak saat ini dilakukan di Lapas Cibinong?
2: Iya, pertama kami melihat apa yang dilakukan oleh Pak Menteri ya, dengan memerintahkan Irjen melakukan pendalaman ini ya. Merupakan salah satu yang kami inginkan ya kemarin.
0: Termasuk evaluasi mencopot begitu ya dulu. Pejabat strukturalnya.
2: Ya menonaktifkan dan memeriksa itu menurut kami sesuatu hal yang baik yang perlu kami apresiasi.
0: Oke.
2: Ya, tetapi memang tidak cukup sampai di situ, Mas Arnop ya. Bahwa banyak pekerjaan seperti disampaikan Pak Sukiat tadi perlu dilakukan perbaikan oleh Pak Menteri, termasuk adalah untuk mengevaluasi personil yang bertugas. Ya, jangan-jangan banyak juga nih personil yang sudah lama di sana, tapi tidak pernah mengalami rotasi, atau bisa juga orang yang sebenarnya punya track record yang kurang baik tapi ditempatkan di sana. Nah, ini kan penting untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh Kementerian ini, Pak. Tapi sekali lagi, menurut kami bahwa dalam rangka perbaikan ini perlu kami mendorong juga bukan hanya Kementerian ini pas.
0: Okay.
2: Tadi Pak Sugiat sudah menjelaskan terkait dengan ada keterlibatan pihak lain. Kalau saya melihatnya dalam perspektif criminal justice system ya, bahwa bukan hanya ini pas yang berdiri sendiri yang bertanggung jawab terkait pembinaan, tapi ada juga hakim yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan putusan yang sudah dia jatuhkan ya, hakim watmat pengawasan melekat itu ya, yang akan dilakukan oleh hakim secara berkala terhadap tahanan atau narapidana yang sudah dijatuhi hukuman dan dia menjalankan hukuman di tempat lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.
0: Okay.
2: Nah, ini penting. Kemudian juga bagaimana pihak kejaksaan juga memastikan seluruh narapidana yang sudah, tahanan yang sudah dijatuhkan putusan inkrah oleh pengadilan itu sudah mendapatkan, sudah dilaksanakan eksekusinya dan sehingga mereka bisa mengikuti program integrasi yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pemasyarakatan.
0: Okay.
2: Jadi ini penting bagi kami untuk memastikan tiga institusi dalam criminal justice system ini bekerja sama untuk mewujudkan pembinaan warga binaan yang lebih baik, yang berkeadilan dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Itu
0: ya,
2: dia masalah.
0: Tidak mencederai rasa keadilan masyarakat apalagi dihalang-halangi begitu ya ketika teman-teman ke lapas ini tidak boleh terakhir ke Anda juga closing statement-nya Bang Sugi. Bagaimana memastikan bahwa teman-teman ombudsman tidak dihalangi bekerja di lapangan sesuai SOP-nya?
1: Ya kan, tadi kita ingatkan bahwa ombudsman itu bekerja itu dilindungi oleh undang-undang.
0: Ya.
1: Dan mereka punya otoritas untuk melakukan sidak, memastikan institusi pelayanan publik itu bisa bekerja secara akuntabel dan transparan.
0: Ya.
1: Tapi yang paling penting yang ingin saya sampaikan terkait dengan kasus ini, sebetulnya selama 2 tahun menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia, Pak Agus Andrianto itu sudah melakukan beberapa terobosan. Misalnya terkait dengan bandar narkoba yang dikirim ke Nusa Kambangan.
0: Okay.
1: Terus bagaimana supaya rutan dan lapas itu zero HP, karena ini problem ya. Masih banyak rutan dan lapas kita itu menjadi pusat penipuan scamming.
0: Okay.
1: Satu lagi bagaimana pemberantasan narkoba. Kemarin terjadi di Grobogan Bali misalnya, satu lapas bisa memproduksi narkoba yang begitu besar. Tapi problemnya memang ini mungkin menjadi budaya yang terjadi di permasyarakatan kita yang bertahun-tahun.
0: Okay.
1: Bahwa tidak ada, nanti kita ingatkan juga tadi di RDP harus ada efek jera, sanksi efek jera terhadap siapapun oknum petugas lapas kita yang itu menyalahgunakan wewenangnya. Jangan hanya sekedar mutasi atau menonaktifkan dan sebagainya. Kalau memang ada oknum petugas lapas yang bahkan terindikasi melakukan pidana, saya pikir harus diproses pidana supaya menimbulkan efek jera.
0: Oke, efek jera ini harus ditegakkan ya, tidak hanya lip service saja. Terima kasih untuk waktunya. Pak Sugiat Santoso, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Fraksi Gerindra, dan juga dari luar studio, Ibu Syafrida R. Rasahan, anggota Ombudsman RI, bersama Newsroom. Assalamualaikum, Pak Sugi, Ibu Ida. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih.
0: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Berikutnya, Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi melantik Ketua dan juga Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT masa jabatan 2026-2030. Pelantikan digelar di kantor pusat Kementerian Perhubungan RI Jakarta pada Jumat 25 September. Ahmad yang sebelumnya menjabat selaku Inspektur I3 di Itjen Kemenhub dilantik sebagai ketua merangkap anggota KNKT. Nah, sementara Alek Nurwah Yudi menjabat wakil ketua merangkap anggota. Sejumlah anggota lainnya juga dilantik, termasuk Chandra Mardika Saputra, Eling Selasari, Wisnu Haryadi, dan Setio Gunawan yang masing-masing memimpin subkomite investigasi kecelakaan pelayaran penerbangan lalu lintas dan perkereta apian. Menhub Dudi menyebut pelantikan ini menjadi momentum memperkuat keselamatan transportasi nasional melalui investigasi yang independen, objektif, dan profesional. KNKT juga diminta mempercepat rekomendasi keselamatan serta mendorong perbaikan sistem dan budaya keselamatan di seluruh moda transportasi. Menhub juga optimistis kolaborasi dengan seluruh pihak dapat terus meningkatkan keselamatan transportasi nasional sehingga masyarakat memperoleh layanan transportasi yang semakin aman, andal, dan berkelanjutan. Informasi selanjutnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengajak mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UMSU mempersiapkan diri menjadi generasi penerus Indonesia Emas 2045. Pesan ini disampaikan saat Kapolri memberikan kuliah umum kepada 6.027 mahasiswa dalam rangka PKKMB UMSU 2026 pada hari Senin.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan kuliah umum kepada 6.027 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU di Medan pada Senin. Kapolri mengajak mahasiswa mempersiapkan diri untuk mengambil peran dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurut Kapolri, bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, dan perkembangan teknologi menjadi peluang besar bagi Indonesia. Namun peluang tersebut membutuhkan generasi muda yang berpendidikan, berkarakter, adaptif, menguasai teknologi, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Mahasiswa didorong meningkatkan kompetensi, mengembangkan kepemimpinan dan kewirausahaan, serta menjalankan tridharma perguruan tinggi. Di sisi lain, Kapolri meminta mahasiswa menjauhi narkoba, kekerasan, perundungan, dan intoleransi yang dapat mengganggu persatuan.
2: Tentu juga selain ilmu pengetahuan juga dibekali dengan keimanan, dan juga saya banyak mendengar bahwa Universitas Muhammadiyah juga termasuk universitas yang peduli terhadap isu-isu yang terkait dengan bagaimana menjaga ke depan terkait dengan masalah lingkungan dan sebagainya, dan ini menjadi modal bagi adik-adik di sini untuk terus bisa mengembangkan diri. Dan
1: Kapolri berharap mahasiswa mampu menjadi agen perubahan, pelopor Kamtibmas, dan perekat persatuan, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan sesuai bidang keilmuan masing-masing. Masa perkuliahan diharapkan menjadi momentum untuk menempa kemampuan, karakter, dan kepemimpinan sebagai bekal menjadi penggerak Indonesia di masa depan.
0: Setelah melihat perjalanan timnas di era John Herdman sejauh ini, apakah laga melawan Malaysia bisa menjadi titik penting untuk melihat bentuk permainan yang sebenarnya ingin dibangun oleh Herdman? Kami ulas usai jeda bersama pengamat sepak bola. Tetaplah bersama kami.

0: Berikutnya, Timnas Sepak Bola Indonesia akan menjalani pertandingan versus Malaysia dalam lanjutan FIFA ASEAN Cup 2026. Kondisi Ragnar Oratmangun, Dean James, dan Emil Audero yang belum fit 100% membuat ketiganya kemungkinan harus absen dalam laga yang akan berlangsung pada malam nanti di Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta.
1: Setelah menang 2-0 atas Singapura di laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Garuda akan menjalani ujian berikutnya melawan Malaysia pada Senin malam. Latihan Timnas pada Selasa petang di lapangan PT IKA Jakarta Selatan juga sempat disaksikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Laga melawan Malaysia akan menjadi partai penting yang bisa menentukan posisi akhir Indonesia di Grup A. Sejarah panjang rivalitas antar dua negara menjadi bumbu tersendiri dalam pertandingan nanti. Dalam pertemuan terakhir di Piala AFF tahun 2021, Indonesia menang 4-1 atas Malaysia.
2: The energy's high, a lot of excitement for a big match. It's a decider really. I think these matches bring the best out of top players, and I think we have some top players in our team that have been relishing this type of moment to get a full stadium in a derby match. That means a lot to everyone.
1: Tim pelatih juga masih akan terus memantau kondisi Ragnar Oratmangun, Dean James, dan Emil Audero yang kondisinya belum fit 100%. Selain ketiga pemain tersebut, seluruh skuad Timnas Garuda dalam kondisi siap tempur.
3: We need to push and we need to work hard and try to connect it as good as possible for the game tomorrow, because yeah, what I heard now, it's a really big game, and I know it's a big game. But yeah, if you win the last game and you look forward to tomorrow, you're prepared and the chemistry will follow.
1: Di klasemen sementara Grup A FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia dan Malaysia sama-sama sudah meraih satu kemenangan. Sebelumnya, Indonesia menang 2-0 atas Singapura, sementara Malaysia menang 3 gol tanpa balas atas Bangladesh. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Sejak menangani Timnas, Hetman membawa gagasan penting dan juga perubahan gaya bermain dan juga evolusi permainan Indonesia. Kini menghadapi Malaysia, pertanyaannya adalah apakah perubahan itu mulai menemukan bentuknya? Apakah kita sudah melihat identitas permainan yang diinginkan Hetman? Seperti apa pendekatan taktiknya dan apa yang sebenarnya berubah dari Timnas Indonesia pada saat ini? Untuk membahasnya langsung sudah bergabung dari luar studio dengan Haris Pardede, pengamat sepak bola. Selamat sore, Bung Harfa, salam olahraga. Apa kabar Anda?
4: Selamat sore dan salam olahraga juga, kabar baik.
0: Baik, langsung saja melihat hari ini ajang pembuktian janji-janji dari Hetman. Apa yang berubah rasanya Anda lihat potensinya?
4: Ya, yang pasti yang berubah adalah lawannya. Sekarang lawannya tentu nggak main-main ya. Secara peringkat juga mereka sedikit lebih bagus. Dan kita tahu tadi juga Joao Pelopessi sempat menyinggung soal ini adalah pertandingan yang besar. Meskipun ya karena dia bukan natural born di sini, jadi dia mungkin nggak terlalu setahu sejauh pengetahuan kita lah bahwa ya rivalitas kita dengan Malaysia ini kan memang sudah dari zaman dulu ya, derby wilayah lah seperti itu ya. Tapi menurut saya ini jadi ada sisi positifnya juga ya. Jadi kita berharap bukan membeda-bedakan, tapi orang pemain diaspora ini jadi nggak terdistorsi dengan rivalitas yang kita tahu selama ini kadang-kadang bisa mengganggu penampilan dari para pemain kita. Yang berbeda juga kalau kita lihat, saya pikir penguasaan bola lawan Singapura kita bisa melakukan itu dengan baik, tapi mungkin finishingnya yang nanti akan menjadi PR.
0: PR lainnya adalah tidak menurunkan skuad-skuad terbaik ya nanti malam juga.
4: Iya, tentu secara umum kita yakin dan kita berharap John Hartman akan menampilkan para pemain terbaik kita, tapi seperti yang tadi teman-teman redaksi sudah sampaikan, memang ada beberapa pemain yang diragukan. Ya walaupun tidak 100% mereka bakal absen, tapi memang ini berkaca dari pertandingan lawan Singapura. Ragnar misalnya ditarik di menit ke-60-an karena mengalami sedikit masalah di kaki. Dean James bahkan half time ditarik keluar karena sepertinya ada masalah di dadanya ya, tabrakan. Dan Emil pun sempat tersiar kabar katanya kurang fit ya, tapi kita nggak tahu. Kita akan lihat dalam waktu mungkin 1 jam ke depan ya, kita akan lihat seperti apa nanti kekuatan terbaik ini tampilkan oleh tim nasional kita di bawah John Hartman.
0: Nah, kita melihat juga tadi sebelumnya pertandingan dengan Singapura begitu ya, apa yang menjadi indikator paling penting nih untuk evolusi timnas, Bung Harfa, melihat formasi, pola menyerang, pressing, atau transisi pengambilan keputusan pemain?
4: Iya, memang kalau kita lihat komparasi dengan Singapura dan Malaysia mungkin agak sedikit berbeda. Okay. Kalau lawan Singapura kita memang sudah diprediksi akan lebih dominan ya, dan itu tidak masalah. Kita bisa melakukan itu dengan baik. Tapi memang ada beberapa PR tetap yang harus kita kerjakan di sini agar kita bisa mampu menaklukkan Malaysia. Karena Malaysia bagaimanapun juga kelasnya di atas Singapura. Misalnya konektivitas antara double pivot dengan depan. Di depan bagus nih, terutama Luke Fikri, Ragnar dan Ole. Tapi kemudian antara double pivot dan area lini ini menurut saya kurang lebih dimaksimalkan lagi. Lalu kedua soal Michy Becker. Okay. Ya, kelihatannya memang belum terlalu connect dengan Ole dan Ragnar karena mungkin dia baru bergabung juga. Jadi finishing ini yang menjadi persoalan karena kemarin kita menguasai ball position hampir 60% tapi hanya mencetak 2 shot on goal.
0: Baik, kita kan punya banyak pemain diaspora ya, Bung Harpa, dengan pengalaman di kompetisi Eropa. Bagaimana Hartman ini seharusnya memaksimalkan kualitas individu dalam sebuah sistem permainan konsisten?
4: Ya, balik lagi ke marwah dasar sepak bola ya, yaitu harus bermain secara teamwork, secara kolektif.
0: Okay.
4: Hanya mengandalkan individu saja itu sulit ya. Meskipun memang secara individu kita sudah sangat mewah ya menurut saya ya. Dari mulai lini belakang, kita bisa bayangkan penjaga gawang cadangan kita 2 minggu lalu baru ketemu Mbappe dan juga Vinicius Junior lawan Madrid tuh, bayangin tuh. Baik. Kemudian juga Jasin Abner yang main rutin di area divisi. Jadi secara individu kita udah okay, tapi bagaimana kemudian meramu mereka menjadi satu kesatuan unit untuk bisa menanggulangi Malaysia dan memastikan tiket lebih cepat ke final FIFA Asian Cup kali ini.
0: Oke, terakhir potensi skor dan prediksi skor Anda untuk nanti malam.
4: Skor saya ini akan menjadi pertandingan ketat, tapi saya melihat Garuda mampu kali ini akan mencakar Harimau Malaya skor 1-0.
0: Amin. Kita doakan terbaik buat timnas Indonesia nanti malam. Terima kasih untuk waktunya bergabung bersama Newsroom. Bung Harpa, selamat sore, salam olahraga.
4: Selamat sore, salam olahraga.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Diana Valencia. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

0: Joko Widodo akhirnya secara terbuka menunjukkan kartu tanda anggota PSI. Ia juga menegaskan bahwa keanggotaannya di partai ini sejak Oktober 2025 lalu. Mengapa baru sekarang, momentum apa yang dikejar oleh Jokowi dan PSI? Selengkapnya akan kami bahas dalam dialog sesaat lagi. Saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI memastikan keanggotaan Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun untuk jabatan dan posisi di kepengurusan partai, PSI akan mengumumkannya dalam waktu dekat. Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natali mengatakan pengumuman mengenai posisi yang akan diemban Jokowi akan segera diumumkan secepatnya. Rumor yang beredar bahwa Jokowi akan jadi ketum atau Dewan Pembina PSI kembali menguat setelah memperlihatkan kartu tanda anggota PSI dalam sebuah acara di Bandung. Grace juga menyatakan bahwa Presiden ke-7 Indonesia itu sudah jadi anggota PSI selama 1 tahun terakhir.
1: Pak Jokowi resmi ada di Partai Solidaritas Indonesia dan ternyata sudah memegang KTA selama hampir 1 tahun. Jabatannya beliau, teman-teman mungkin tunggu aja, tapi buat kami beliau itu adalah inspirasi. Beliau itu panutan kami dan sangat-sangat semangat teman-teman makin membara ya. Pak Jokowi memperlihatkan KTA-nya, berarti PSI adalah Jokowi, Jokowi adalah PSI.
0: Teriakan hidup Jokowi menggema ketika Presiden ke-7 Joko Widodo menunjukkan kartu tanda anggotanya di Partai Solidaritas Indonesia di Bandung pada Sabtu lalu. Keanggotaannya ini ternyata sudah dari Oktober 2025, namun mengapa baru sekarang diumumkan, momentum politik apa yang hendak diciptakan oleh Jokowi dan PSI? Kita akan diskusikan sore hari ini dengan Dede Prayudi alias Mas Uki, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, dan juga Firman Nur, pakar politik BRIN. Saya sapa langsung, selamat sore Mas Uki dan juga Mas Firman.
2: Selamat sore.
3: Ya, selamat sore.
0: Oke. Saya mau ke Mas Uki dulu. Mas Uki, kenapa ya baru sekarang, kenapa setelah setahun Jokowi jadi kader PSI lalu baru diumumkan?
3: Ya, ini kaitannya erat sekali dengan strategi untuk penguatan kami, terutama dalam hal penguatan struktur ke bawah ya. Jadi Pak Jokowi sejak awal memang sudah memberikan PR ya, artinya kalau misalnya mau Pak Jokowi itu bergabung, maka kader-kader PSI itu harus merampungkan setidaknya 80% keterwakilannya di Indonesia sampai dengan ke level kelurahan garis miring desa gitu ya. Dan ketika Pak Jokowi mengumumkan pun itu di Jawa Barat, di Bandung, dan saat itu Jawa Barat, Bandung itu baru saja merampungkan kewajibannya untuk melengkapi struktur sampai dengan ke tingkat kabupaten, sampai dengan tingkat desa garis miring kelurahan tadi. Dan sudah saatnya ya, sekali lagi sudah saatnya Pak Jokowi pada akhirnya mengumumkannya untuk kemudian memberikan semangat. Makanya kemarin itu di dalam pidatonya Pak Jokowi itu mengatakan, oke, sekarang sudah punya struktur, tapi strukturnya harus hidup. Okay. Karena Pak Jokowi itu menyiarkan kepada kami bahwa politik itu harus dekat dengan realita kehidupan masyarakat, dan struktur di level terkecil itulah ujung tombak ya. Mereka lah yang paling mengerti bau keringat rakyat, mereka lah yang paling mengerti realita kehidupan rakyat. Sehingga itu dia kenapa pentingnya pertama memiliki struktur, kedua adalah struktur yang hidup, dan bahwa Pak Jokowi mengumumkan sekarang itu adalah bagian dari strategi untuk menguatkan kader-kader kami di daerah. Demikian, Pak.
0: Oke, berarti ini ada kaitannya dengan struktur kepengurusan dan juga untuk memberikan pelumas begitu ya untuk para struktur juga tetap hidup begitu di beberapa daerah. Saya mau ke Mas Firman. Mas Firman, ini menurut Anda ada kaitannya nggak ya dengan isu parliamentary threshold yang juga sedang didiskusikan oleh parpol lain yang isunya belakang ini menguat di 5%?
4: Ya, saya kira memang apa yang diambil oleh Pak Jokowi untuk melangkah menunjukkan dirinya sebagai anggota PSI tentu saja terkait dengan konsolidasi partai ya, mengingat bahwa PSI selama ini belum bisa mencapai parliamentary threshold. Oleh karena itu tampaknya tidak ingin membuang waktu lama, dan tadi disebutkan ini juga untuk konsolidasi internal dan untuk makin menyolidkan partai dan langsung bisa bergerak secara masif, mengingat memang PT itu ada kemungkinan menjadi lebih tinggi. Nah itu kan memang harus diantisipasi dengan segera gitu ya. Jadi ini memang merupakan satu hal yang bisa dipahami, mengingat juga PSI membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk bisa benar-benar eksis di tengah masyarakat dan menjadi pilihan bagi masyarakat juga.
0: Nah, sehingga memang itu okay, satu Mas Firman, langkah. Jadi menurut Anda ketika masuknya Pak Jokowi ini akan dilihat oleh parpol-parpol lain ini dalam merumuskan PIT ini sebagai kawan atau sebagai lawan ya?
4: Tentu saja tidak ada lawan abadi dalam politik dan juga tidak ada musuh selamanya dalam politik. Itu bisa kita lihat nanti. Yang jelas memang ini pada akhirnya akan terkait dengan bargaining position di tahun 2029. Pertama saya kira posisi keberhasilan di Pileg itu akan sangat matters ya. Mengingat bahwa keberhasilan di Pileg itu pada akhirnya juga akan meningkatkan bargaining position. Apakah dia akan menjadi partai yang melead satu pasangan atau dia akan yang di-lead gitu ya. Atau dia akan dilirik atau bahkan tidak dilirik. Oleh karena itu memang partai harus bersiap sejak dini agar dia betul-betul siap di dalam pemilu, pileg dan juga pilpres tentu saja agar suaranya bisa signifikan. Apalagi saya dengar ada kemungkinan bahwa akan didahulukan pilegnya ketimbang pilpres. Nah ini kan mengindikasikan bahwa hasil pileg itu sangat penting begitu ya. Jadi okay. Ini merupakan satu peringatan tentu saja bagi PSI itu sendiri agar lebih bersungguh-sungguh mengingat juga potensi PT itu akan naik.
0: Oke, baik. Ngomong-ngomong soal kawan dan juga lawan, saya mau ke Mas Uki. Mas Uki kan Pak Jokowi juga sempat menyebutkan ya, ada pihak yang dalam tanda kutip mulai takut dengan partai baru alias kehadiran partai Anda. Apakah memang sebenarnya PSI sudah melihat nih geliat atau gerak-gerik pihak yang hendak mempersulit partai Anda atau seperti apa sih? Atau siapa yang dimaksud sebenarnya Pak Jokowi takut dengan keberadaan partai baru?
3: Ya, sudah jelas lah ya, terlebih ketika kami melekatkan asosiasi politik ya antara Pak Jokowi dengan PSI itu sendiri, serangan kepada PSI, serangan kepada Pak Jokowi itu semakin masif dan gak hanya Pak Jokowi ya, karena dengan semakin melekatnya asosiasi politik antara Pak Jokowi dengan PSI, Pak Jokowi dengan Mas Gibran, di sini kan orang di kepalanya itu Pak Jokowi itu adalah jantungnya Poros Solo, kurang lebih seperti itu. Dan kesuksesan Pak Jokowi berarti kesuksesan PSI, dan kesuksesan Pak Jokowi berarti kesuksesan Mas Gibran. Nah inilah dia yang tadi saya katakan terkait dengan Poros Jokowi atau Poros Solo itulah. Dan kita sama-sama tahu bahwa semenjak Pak Jokowi semakin rekat dengan PSI, menghadiri Rakernas, menghadiri Kongres, dan lain sebagainya, itu serangan kepada Pak Jokowi itu semakin masif, semakin deras, semakin terstruktur, ya. Bahkan di beberapa kesempatan, Presiden ketujuh, Bapak Jokowi maksud saya, itu sudah secara terang-terangan ya, mengatakan bahwa di berbagai kasus, misalnya di kasus tuduhan ijazah palsu, itu ada aktor besar di belakangnya. Dan ini kami percayai sebagai sesuatu yang sebenarnya sudah membuktikan dengan sendirinya bahwa yang menghambat kami, yang merintangi kami itu adalah mereka-mereka yang sekarang sudah nyaman ya di status quo, mereka-mereka yang sudah tidak ingin posisi mereka itu tergantikan oleh partai baru seperti yang Pak Jokowi sebut tentang PSI sebagai partai baru. Dan ya wajar saja ketika itu hambatan-hambatan, rintangan.

0: rintangan-rintangan yang diberikan oleh partai-partai lain ya, itu menjadi semakin masif ketika Pak Jokowi semakin dekat, dan ketika Pak Jokowi sudah menunjukkan KTA-nya, ini prediksi kami ini akan semakin deras lagi.
1: Berarti kalau Pak Jokowi pamer KTA, ini artinya bukan justru mungkin parpol-parpol yang dulu berada di naungan atau sering berkomunikasi dengan Pak Jokowi bukan berarti melunak, tapi justru menurut Anda malah semakin keras begitu ya untuk berkompetisi dengan PSI begitu, Mas Uki?
0: Ya, tentu saja. Ketika kita berbicara pilpres, tentu kan kita berbicara koalisi dengan oposisi. Tapi kan ketika kita berbicara PSI, nah ini kan completely different ya. Ini adalah permainan yang sama sekali berbeda, dan saya sepakat tadi dengan Mas Firman bahwa pileg itu berpengaruh terhadap daya tawar kami nanti di press, kurang lebih seperti itu.
1: Oke, baik. Saya mau beralih ke Mas Firman. Mas Firman, ini kan artinya Pak Jokowi kembali bertarung ya ke arena politik 2029 dengan menunjukkan KTA-nya sebagai kader lah dari Partai Solidaritas Indonesia, posisinya belum tahu begitu. Dalam analisa Anda, seberapa kuat ya modal Jokowi efek ini untuk mengantarkan PSI masuk parlemen? Terlebih misalnya ada obstacle ataupun tantangan yang tadi Mas Uki juga sudah ketahui bersama begitu ya, misalnya PT itu bisa dinaikkan 5% sampai dengan 7%. Bagaimana menurut Anda Jokowi efek untuk saat ini?
2: Ya, itu memang belum teruji ya, ini untuk pertama kalinya, tapi kita bisa lihat dari beberapa gejala bahwa memang serangan ke beliau sudah cukup masif, sebagaimana sudah disampaikan oleh Mas Uki tadi, dan itu sudah juga mulai dijalankan. Tapi terlepas dari itu, ada beberapa catatan saya kepada Pak Jokowi yang mungkin dari sisi internal ini akan mempersolid PSI dan akan makin membuat militansi meningkat. Namun tentu saja perlu diingat bahwa posisi Pak Jokowi hari ini adalah bukan lagi seorang presiden, sehingga kekuatan beliau tentu saja semakin tergerus dibandingkan ketika beliau masih presiden. Kemudian pendekatan yang sejauh ini belum betul-betul ideologis, bahkan bisa dikatakan masih pragmatis, ini tidak menciptakan loyalis-loyalis ya, garis keras. Justru ideologis itu yang kita bisa harapkan lebih keras ketimbang pendekatan material gitu ya. Terbukti misalnya Bung Karno, dengan ideologi Bung Karno sampai hari ini masih menghasilkan Soekarnois yang loyal terhadap Bung Karno begitu. Kemudian yang ketiga, serangan bertubi-tubi itu sendiri tentu akan menggerus citra beliau, dan ini harus diantisipasi, karena walau bagaimanapun kadang-kadang bercampur antara kekecewaan publik dalam bidang politik, pemerintahan, demokrasi dan hukum kita hari ini kerap dikaitkan dengan Pak Jokowi, dan ini bukan suatu hal yang menguntungkan. Tentu saja ini harus memicu PSI jauh lebih keras lagi di dalam berjuang. Dan yang saya kira juga penting bahwa performa tokoh-tokoh PSI yang ada dalam kabinet atau tokoh-tokoh yang selama ini dikenal belum juga menunjukkan performa yang moncer gitu ya, masih biasa-biasa saja. Sehingga memang dengan persoalan-persoalan seperti itu, saya kira Jokowi efek ya masih kita nantikan untuk bisa dibuktikan, tapi so far menurut saya tidak mudah.
1: Baik, Jokowi efek masih bisa kita nantikan, tapi mungkin tidak mudah begitu ya. Mas Uki, ini kan artinya Pak Jokowi meskipun belum tahu begitu ya posisi resminya apa di PSI, dan katanya teman-teman PSI masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan. Ini kan artinya berarti posisi dari Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga Presiden ke-8 Prabowo Subianto ini sama-sama ataupun berbeda perahu, berbeda partai politik. Berarti bisa bersama-sama di 2029 seperti 2024 kemarin, tapi juga bisa berpisah. Nah, ini juga sudah dihitung oleh teman-teman PSI dan juga Pak Jokowi tentunya.
0: Ya. Sejauh ini memang instruksi dari Pak Jokowi, kita tetap ya firm bahwa komitmen kami untuk Pilpres 2029 itu adalah Prabowo Gibran dua periode. Dan saya jujur saja bahwa di dalam rapat-rapat terbatas di kestrukturan PSI, di dalam rapat-rapat mingguan yang kami laksanakan, itu kami tidak sama sekali membahas terkait dengan Pilpres. Jadi ketika saya mengatakan bahwa dukungan kami terhadap Prabowo Gibran dua periode itu sampai dengan saat ini ya, ini masih belum tergoyahkan. Sehingga ketika kami bekerja, ini murni pekerjaan-pekerjaan politik yang kami lakukan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang kaitannya dengan pemilihan legislatif. Demikian, Mbak.
1: Baik. Berarti targetnya masih legislatif, tapi Pilpres bukan berarti tidak jadi salah satu bahan begitu ya, Mas Uki.

0: Ya. Saya mau ke Mas Firman lagi terakhir. Mas Firman, ini artinya Prabowo Gibran dua periode itulah yang digaungkan oleh teman-teman PSI begitu. Tapi menurut Anda di 2029 dengan masuknya Jokowi jadi kader PSI bahkan sudah setahun begitu ya. Menurut Anda ini kansnya semakin besar Prabowo Gibran dengan artinya Mas Gibran tentu didukung oleh Pak Jokowi masuk PSI, ini udah satu perahu begitu ya. Kansnya lebih besar Prabowo Gibran dua periode atau justru lebih berpotensi pecah kongsi?
1: Iya, saya melihat bahwa ada beberapa so far ya, justru sudah ada wacana untuk mungkin ada beberapa kandidat lain dalam Wapres ya. Oleh karena itu memang PSI dan Jokowi juga harus bersiap untuk menentukan situasi apa antisipasi terhadap kemungkinan ini dengan mungkin juga melakukan penjajakan secara internal kepada Pak Prabowo, apakah memang Mas Gibran masih dalam pilihan atau radar Pak Prabowo atau bagaimana. Kemudian yang kedua juga akan sangat menarik kalau memang PSI dan Pak Jokowi juga melakukan penjajakan dengan kandidat-kandidat lain yang memang mungkin bisa tetap mengantarkan Mas Gibran di RI2 atau juga bahkan RI1. Artinya bahwa situasi ini menunjukkan bahwa potensi apakah masih ada peluang bersama Pak Prabowo atau tidak itu masih masih terbuka untuk bisa berubah saya kira ya ke depan. Karena juga mungkin keinginan orang-orang di sekitar Pak Prabowo mungkin tidak selamanya firm dengan Pak Mas Gibran begitu.
0: Oke, baik, kita nantikan 2029 nampaknya memang masih panjang tapi rasanya sebentar lagi juga. Terima kasih telah berbagi perspektif dan analisa Anda. Ada Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Mas Uki dan juga ada Pak Mas Firman Nur, pakar politik dari BRIN. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Informasi lainnya, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin resmi menyerahkan 12 unit kendaraan tempur amfibi AAV M35 kepada Pasukan Marinir 1 Korps Marinir TNI Angkatan Laut pada Senin pagi. Penyerahan dilakukan secara simbolis melalui Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali hingga Panglima Korps Marinir Letjen Endi Supardi.
2: Prosesi penyerahan dilaksanakan di Markas Pasmar 1 Cilandak, Jakarta Selatan. Kendaraan tempur AAV M35 ini merupakan varian AAV 7A1 RAMRS buatan Amerika Serikat yang diadakan melalui skema Foreign Military Sales atau FMS. Nama M35 memiliki arti khusus, di mana huruf M merujuk pada marinir, angka 3 menandakan 3 kru atau awak kendaraan, serta angka 5 menunjukkan kemampuan beroperasi di laut hingga Sea State 5. Alutsista baru ini dinilai lebih modern dibandingkan kendaraan LVT-7 yang digunakan sebelumnya.
3: Dan ini memperkuat kendaraan tempur dari pasukan marinir, khususnya untuk pasukan pendarat, untuk pelaksanaan operasi amfibi. Kendaraan ini lebih baru dari LVT-7 yang pernah kita terima dari Korea Selatan. Ya. Dan ini sudah lebih modern dan harapannya nanti bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan militer maupun kepentingan-kepentingan non-militer. Kapasitas angkut dari kendaraan ini adalah 21 orang dengan kru 3 orang dan dia mampu melewati perairan atau laut dengan Sea State 5.
2: Selain untuk operasi militer dan dukungan gerakan dari laut ke pantai, kendaraan tempur amfibi ini juga dapat difungsikan untuk mendukung kepentingan non-militer seperti penanggulangan bencana. Dengan penambahan 12 unit ini, Korps Marinir secara bertahap akan menerima total 105 unit AAV M35 hingga tahun 2028, yang nantinya akan didistribusikan untuk memperkuat Pasmar 1, Pasmar 2, dan Pasmar 3.
4: Kehadiran kendaraan tempur ini bukan sekedar untuk menambah alutsista semata, melainkan untuk meningkatkan mobilitas dari laut ke darat, perlindungan lapis baja, angkutan pasukan, serta manuver kecepatan pasukan di negara kepulauan. Warsa, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
0: Duel tim nasional Indonesia versus Malaysia dalam laga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin malam akan jadi laga krusial menuju final. Laporan langsung dari GBK akan hadir usai jeda.

0: Duel tim nasional Indonesia versus Malaysia dalam laga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin malam akan jadi laga krusial menuju ke final. Oleh karena itu kita sudah terhubung dengan Erlangga Wisnuaji, koresponden CNN Indonesia di kawasan GBK Senayan, Jakarta. Selamat sore jelang malam, Angga. Erlangga, saat ini kan di kawasan GBK, kemudian kita tahu rivalitas panjang Indonesia versus Malaysia. Bagaimana ekspektasi penonton yang Anda temui di sana terhadap laga pada malam hari ini?
1: Ya, selamat sore Diana. Ekspektasi penonton, terutama pendukung tim nasional sepak bola Indonesia yang datang ke stadion utama GBK dan yang mungkin menonton di layar kaca, tentu saja berharap Timnas Garuda dapat memenangkan pertandingan yang kick-off-nya akan berlangsung sekitar 1,5 jam lagi dari sekarang. Dan kalau kita berbicara mengenai pertandingan sepak bola antara Indonesia dan Malaysia, ini sejarah panjang rivalitas antar dua negara ini selalu menjadi bumbu-bumbu yang membuat pertandingan antara dua kesebelasan ini menjadi menarik. Dan kalau saya mungkin akan membahas sedikit rekor pertemuan antara Indonesia dan Malaysia. Kalau berbicara rekor pertemuan, ini tim nasional sepak bola Indonesia terakhir kali bertemu dengan timnas Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ini pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2022 pada tanggal 5 September 2019. Saat itu tim nasional Indonesia harus mengakui keunggulan Malaysia dengan skor 3-2. Namun kalau kita berbicara pertandingan terakhir antara Indonesia versus Malaysia, ini terjadi di Piala AFF pada bulan Desember 2021, di mana saat itu Indonesia menang dengan skor 4-1. Dan kalau kita berbicara dari 5 pertemuan terakhir antara timnas Indonesia versus Malaysia, ini sebenarnya Indonesia sedikit lebih unggul.
2: Sedikit lebih unggul dengan 34 kali memenangkan pertandingan, sementara Indonesia hanya memenangkan 33 pertandingan dan sisanya imbang 18 kali. Dan sebagai informasi dari info yang saya dapat bahwa hari ini tiket yang sudah terjual ada di kisaran
1: sekitar 56.000 hingga 60.000 tiket sudah terjual, dan dipastikan semua penonton ini akan mendukung penampilan dari timnas Garuda. Karena bila kita berbicara laga FIFA ASEAN Cup ini, kemenangan saat melawan Malaysia nanti ini menjadi kemenangan yang sangat penting karena akan menentukan langkah Indonesia untuk bisa melaju ke final atau grand final FIFA ASEAN Cup 2026. Karena seperti kita ketahui, di grup A ini Malaysia di pertandingan pertama menang 3-0 atas Bangladesh, sementara Indonesia menang 2-0 atas Singapura. Dan artinya siapapun yang memenangkan pertandingan malam ini berpeluang besar untuk bisa lolos ke grand final sebagai juara grup A dan akan bertemu dengan juara grup B untuk memperebutkan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Dan kalau kita berbicara mengenai kesiapan tim nasional sepak bola Indonesia, kemarin dalam sesi latihan, usai latihan,
2: Squad timnas kita sudah dalam kondisi siap tempur. Namun John Herdman kemarin menyebutkan bahwa ada 3 pemain yang masih harus dilihat kondisi kebugarannya karena cedera ringan yang didapat, yaitu ada Ratna Rolfangun mencetak gol.
1: Indonesia ke gawang Singapura kemarin, kemudian ada Emil Audero yang juga masih harus dipertanyakan kondisinya. Harapannya tentunya semua pemain Indonesia dalam kondisi fit 100% dan siap memberikan yang terbaik agar bisa memberikan poin penuh saat laga melawan Malaysia yang kick off rencananya akan berlangsung pada pukul 7:30 malam nanti, Diana.
0: Oke, Angga, sedikit kita tahu betul bahwa beberapa waktu lalu, mungkin sekitar pekan lalu begitu ya, Indonesia versus Singapura itu terakhir memang kita menang begitu 2-0, tapi tidak sedikit saya lihat di media sosial yang cukup kecewa dengan performa dari skuad Garuda yang kurang disiplin begitu. Kalau menurut Anda dari hasil Indonesia versus Singapura kemarin, kemenangan kemarin, apa ataupun bagaimana jalannya nanti kesiapan para pemain, terlebih mungkin pemain yang Anda kira bisa jadi pemain kunci pada malam hari ini?
1: Ya, menurut saya saat laga kemarin melawan Singapura sebenarnya pemain
2: antar lini menurut saya sudah berjalan cukup baik. Kemudian Luke Fikri yang beroperasi di sisi kanan juga mampu beberapa kali mengeksploitasi

0: untuk membangun tim yang bagus, yang kuat, yang dengan harapan bisa lolos ke Piala Dunia ini membutuhkan waktu. Junaid Pal menyebutkan bahwa ia juga membutuhkan waktu untuk bisa membawa tim sepak bola Kanada untuk meraih prestasi dunia, dan dia menyoroti bahwa beberapa pemain yang bergabung di tim sepak bola kali ini baru pertama kali bertemu. Luke Fikri kemarin adalah pertandingan pertamanya berseragam timnas, kemudian masih ada Dean James, dan lini depan, lini tengah kita juga ada beberapa pemain yang baru kali pertama berpasangan dan bermain di lapangan bersama.
1: Dan ini tentunya membutuhkan waktu, namun John Hetman menyebutkan bahwa suasana kebatinan tim sepak bola Indonesia jelang pertandingan melawan Malaysia nanti sudah dalam kondisi yang sangat baik. Semua pemain sangat bersemangat untuk bisa menunjukkan penampilan terbaiknya dan membawa pulang poin penuh bagi supporter Indonesia yang tentunya mengharapkan kemenangan, yang datang ke stadion utama GBK, yang menonton di layar kaca, dan semuanya yang mengharapkan kemenangan diraih oleh tim nasional sepak bola Indonesia, Diana.
2: Baik, kita tidak sabar melihat jalannya pertandingan nanti, dan tentunya kita harapkan kemenangan bisa diraih oleh skuad Garuda. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji dari kawasan GBK Senayan, Jakarta. Selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan sejumlah aliran sungai dan saluran air menjelang musim hujan. Di Jakarta Pusat, anak Kali Krukut sepanjang 2,3 km dikeruk dan akan ditata tanpa menggusur warga. Sementara itu, di Jakarta Selatan, pengerukan Kali Mampang dilakukan untuk menambah kapasitas tampung dan mengurangi risiko genangan serta banjir.
3: Menjelang musim hujan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan aliran sungai dan saluran air di sejumlah wilayah. Di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, anak Kali Krukut sepanjang 2,3 km dilakukan pengerukan Senin pagi. Gubernur Jakarta Pramono Anung memantau langsung proses pengerjaan dan menyebut penanganan kali yang sudah hampir 60 tahun tidak dikeruk ini tidak cukup hanya dengan pengerukan. Selanjutnya, Pemprov DKI akan menata kawasan tersebut dengan membangun turap di sisi kiri dan kanan kali, menata MCK, serta melakukan penghijauan. Penataan dilakukan tanpa menggusur warga.
4: Ini akan ditangani secara menyeluruh, menjadi kawasan yang kita buat menjadi rapi. Jadi nanti perubahannya tidak setengah-setengah lagi, tidak hanya sekedar digali supaya lancar, tetapi ditangani secara menyeluruh, termasuk dilakukan penghijauan, dilakukan turap, MCK-nya dibangun dan sebagainya. Dan tentunya hampir sebagian juga mata pencaharian di dekat ini, karena penataan kawasan tidak kita lakukan penggusuran. Yang kita lakukan adalah menata kawasan, tetapi dirapikan.
3: Proses pengerukan di kawasan padat penduduk memerlukan 3 unit mini spider karena akses jalan yang sempit. Penataan kawasan diproyeksikan dimulai awal tahun depan dan ditargetkan rampung pada tahun 2028. Pengerukan sungai juga dilakukan di Kali Mampang, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Pengerukan dilakukan sepanjang 437 meter dengan progres mencapai sekitar 61%. Hingga Senin siang, volume material yang sudah dikeruk mencapai 1.055 meter kubik. Pengerukan telah dilakukan sejak 8 Agustus dan ditargetkan selesai 30 Oktober mendatang.
5: Naik upaya pengerukan-pengerukan ini yang otomatis lah, ini untuk mengurangi permasalahan genangan atau banjir yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Makanya sebelum terjadi musim hujan, kita siapkan payung sebelum hujan.
3: Untuk mendukung pengerukan Kali Mampang, Dinas Sumber Daya Air mengerahkan 3 alat berat, terdiri dari 2 unit alat amfibi dan 1 unit spider. 5 unit dump truck juga disiapkan untuk mengangkut material hasil pengerukan. Selain Kali Mampang, pembersihan saluran lingkungan juga dilakukan secara gotong royong karena sedimen yang menumpuk membuat alat berat sulit masuk. Kegiatan ini melibatkan PPSU, Pasukan Biru, Pasukan Kuning, Pasukan Oranye, serta warga. Kerja bakti serentak juga digelar di sekitar 65 lokasi di Jakarta Selatan dengan melibatkan aparatur sipil negara dan warga. Selain pengerukan, pemerintah Kota Jakarta Selatan juga melakukan pengerjaan turap yang dimulai sejak 7 Juli dan ditargetkan selesai 4 Desember. Berbagai penanganan ini dilakukan untuk menambah kapasitas aliran air serta

0: mengurangi risiko genangan dan banjir saat musim hujan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kawasan berorientasi transit atau TOD tidak hanya mengubah pola mobilitas warga, tetapi juga berpeluang mengubah nilai dan aktivitas ekonomi sebuah kawasan. Blok M jadi salah satu contohnya, dan kini dengan ekspansi MRT fase 2, sejumlah koridor baru diproyeksikan jadi pusat aktivitas dan juga pengembangan properti.
2: Hadirnya konsep transit on development di kawasan Blok M perlahan telah mengubah cara warga beraktivitas dari sekedar transit menjadi kawasan yang terhubung dengan beragam aktivitas sehari-hari. Tapi seperti apa sih sebenarnya perubahan yang dirasakan oleh warga dari adanya konsep TOD di kawasan ini? Kita tanyakan langsung.
3: Everything has changes in my life. Yang tadinya depends on my personal automobile or other transportation. Now everything in my life is for daily. I would prefer to take MRT because it's very simple, very fast, easy to access, then very on time. Very on time.
2: Okay.
3: So everything is predictable.
2: Okay. Kalau sekarang lagi lari sore-sore ini gimana, Pak?
3: Of course, yeah. After this, I finish, get MRT, then go home. Then I ride my bike.
4: Basically, aku sendiri suka banget naik kendaraan umum, transportasi umum. Karena bisa jadi menjangkung kemana-mana.
5: Ya, Blok M-nya makin rame, jualan saya makin lumayan, habis jam 10-an malam. Ya.
6: Semenjak Blok M hub dibenerin, jadi M Reno tambah rame. Tapi kalau bisa sih AC-nya dibanyakin biar tambah lebih dingin, nyaman juga kan buat pengunjungnya.
1: Perubahan aktivitas di Blok M ini menjadi bagian dari arah pengembangan TOD. Seperti pada ekspansi MRT fase 2 dari Bundaran HI sampai Kota Tua. Dalam paparan Cushman & Wakefield Desember 2025, dampaknya diperkirakan menjalar ke berbagai sektor properti. Di sektor perkantoran, koridor Tamrin dan Kota Tua diperkirakan akan menjadi koridor yang menarik termasuk melalui redevelopment lahan yang sudah ada. Sementara di sektor retail, perhotelan, apartemen dan kondominium, hotspot properti baru akan terjadi di wilayah Mangga Besar, Glodok dan Mangga Dua.
7: Yang terjadi adalah tingkat hunian di gedung-gedung grade A sepanjang jalur MRT fase 1 itu telah meningkat lebih cepat daripada gedung-gedung di luar jalur MRT. Perbedaan tingkat hunian semakin melebar dan telah berlipat ganda dalam 3 tahun terakhir. Kita lihat seiring dengan ekspansi MRT fase 2 yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Aditya, lokasi yang paling dicari selanjutnya untuk permintaan dan pengembangan perkantoran dalam waktu dekat itu kemungkinan besar terjadi di koridor Tamrin dan juga Kota Tua. Akan tetapi mengingat kelangkaan dari lahan kosong yang ada di koridor tersebut, kemungkinan akan terjadi opsi redevelopment di koridor tersebut.
1: Selain pengembangan properti dan integrasi antar moda dengan MRT, fokus pengembangan TOD diarahkan pada kawasan mixed use, agar kawasan tak hanya ramai pada jam-jam tertentu. Tujuannya untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan mobilitas, mendorong aktivitas ekonomi, dan mengoptimalkan nilai lahan di sekitar koridor MRT.
8: Nah, kenapa kita pilih mixed use? Karena mixed use itu adalah bagaimana suatu kawasan itu hidup, makanya tadi kita bilang ada livable gitu kan. Hidup 7x24 jam bahkan. Tapi bagaimana kita menciptakan suatu kawasan ketika semuanya ada di situ, saling mengisi akhirnya. Bisa jadi nanti ke depannya tadi saya bilang, mungkin kita akan ada di Bekasi, kita bikin apa gitu, semuanya ada di situ. Sehingga bukan orang Bekasi yang ke Jakarta, bisa jadi orang Jakarta yang ke Bekasi gitu. Ketika itu yang dilakukan gitu kan, itu yang perlu kita kembangkan gitu ya.
2: Membangun kawasan membutuhkan kolaborasi. Developer berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur publik, sedangkan tenan, komunitas dan juga UMKM itu sebagai penggerak ekosistem kawasan yang menciptakan aktivitas, nilai ekonomi dan juga kehidupan berkelanjutan. Tujuannya adalah bagaimana Jakarta menuju kota global dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Desi Aritonang, CNN Indonesia.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bangkok, Thailand sejak Kamis pekan lalu hingga Senin belum juga surut. Kondisi ini bahkan telah mengubah kawasan perbelanjaan jadi pasar terapung dadakan. Warga dan pedagang tetap beraktivitas di tengah genangan, sementara pemerintah menetapkan Bangkok sebagai wilayah terdampak bencana. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di kota Bangkok, Thailand pada Senin. Bahkan kawasan di depan sebuah mal di Bangkapi, kota Bangkok, berubah menjadi pasar apung dadakan. Pedagang berjalan di tengah banjir untuk menjual ikan, sayuran, dan kebutuhan lain dari atas platform terapung, wadah plastik, atau kotak gabus. Sementara para pembelinya berjalan atau menggunakan perahu kecil untuk berbelanja. Pasar apung ini muncul karena gedung pasar terendam banjir, padahal warga tetap harus beraktivitas dan banyak dari mereka yang mulai kehabisan bahan makanan akibat banjir yang terjadi sejak Kamis. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur sejak Kamis. Badan Cuaca Bangkok melaporkan curah hujan bahkan mencapai 300 mm. Pemerintah kota Bangkok menetapkan ibu kota Thailand itu sebagai wilayah terdampak bencana pada Sabtu 26 September. Menurut Kementerian Dalam Negeri Thailand, banjir telah melanda 41 provinsi di Thailand sejak 16 September, menyebabkan setidaknya 8 orang meninggal dan berdampak pada lebih dari 580 ribu rumah. Karena cuaca dilaporkan terus memburuk dan banjir belum juga surut, pemerintah Thailand memutuskan untuk meliburkan pegawai negerinya di kota Bangkok dan 3 provinsi di sekitarnya sejak Minggu 27 September. Hanya saja warga Bangkok sepertinya sudah mulai bosan tinggal di dalam rumah. Mereka memilih keluar rumah, menerjang banjir dan tetap beraktivitas.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Freddy Cahya. Hak asasi manusia PBB menambahkan 61 perusahaan lagi ke dalam daftar perusahaan yang beroperasi di pemukiman Israel di tepi barat yang dianggap ilegal. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Banjir melanda sejumlah wilayah di Nepal dan India setelah hujan lebat dan badai. Sedikitnya 70 orang meninggal di kedua negara. Musim panas menambah berat kehidupan keluarga pengungsi yang tinggal di tenda di Gaza, Palestina. Warga terpaksa harus mendinginkan diri di pantai yang tercemar limbah dari bangunan yang rusak. Banjir melanda sejumlah wilayah di Nepal dan India setelah hujan lebat dan badai. Sedikitnya 70 orang meninggal di kedua negara. Sementara di Amerika Serikat, warga Long Island juga bersiap menghadapi banjir susulan akibat badai yang menerjang pantai timur.
1: Rumah dan kuil di tepi sungai terendam sementara sejumlah warga menunggu di atap rumah. Di Miyakdi, aliran air berlumpur menerjang lereng dan merendam sebagian bangunan. Hujan lebat dan badai telah memicu banjir serta longsor di Nepal. Sedikitnya 14 orang meninggal dan 11 lainnya masih hilang. Otoritas memperingatkan kemungkinan banjir bandang susulan seiring naiknya permukaan air sungai. Peringatan tersebut mencakup 49 dari 77 distrik di Nepal. Banjir mematikan yang dipicu oleh meluapnya sungai telah menewaskan setidaknya 15 orang di negara bagian Uttar Pradesh di bagian utara India. Total lebih dari 50 orang meninggal dan 117 rusak akibat banjir. Pihak berwenang terus mengupayakan operasi penyelamatan di daerah-daerah yang tergenang air dan mendistribusikan bantuan. Badai besar yang dikenal sebagai Nor'easter ini melanda pantai timur AS dari Washington DC hingga Maine, memaksa maskapai penerbangan membatalkan lebih dari 400 penerbangan. Pemadaman listrik juga menimpa lebih dari 100.000 rumah dan tempat usaha pada Sabtu. Layanan Cuaca Nasional AS NWS menyatakan bahwa badai Nor'easter menyebabkan banjir pesisir dan hujan lebat ke wilayah Mid-Atlantic dan New England. Gubernur New York dan New Jersey pada Jumat 25 September mengumumkan keadaan darurat di wilayah yang diperkirakan akan terdampak, termasuk kota New York.
0: Rusia kembali melancarkan serangan ke Ukraina. Serangan menyasar wilayah Odessa serta merusak fasilitas industri dan bangunan sipil di wilayah tersebut. Sementara dari Timur Tengah, serangan militer yang didukung oleh Arab Saudi menghantam sebuah pasar di pusat kota Taiz, Yaman.
2: Pasukan pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api usai Rusia melancarkan serangan ke wilayah Odessa, Ukraina, Sabtu malam. Serangan itu merusak fasilitas industri dan bangunan sipil di wilayah tersebut. Atas serangan ini, satu orang dinyatakan tewas serta dua orang lainnya mengalami luka. Jumlah korban sipil yang lebih tinggi dapat ditekan berkat kepatuhan terhadap protokol keselamatan. Layanan darurat Ukraina menyampaikan bahwa sebagian besar pekerja telah berlindung selama peringatan serangan udara dikumandangkan. Asap mengepul dari sebuah bangunan setelah serangan militer yang didukung Arab Saudi menghantam sebuah pasar di pusat kota Taiz, Yaman pada Minggu. Serangan ini menewaskan 7 orang, sementara 40 lainnya mengalami luka. Menurut informasi dari sumber militer di dalam pemerintahan Yaman, militan Houthi baru-baru ini mendirikan kamp militer di dekat pasar tersebut. Eskalasi militer menandai kebangkitan kembali konflik bersenjata di Yaman sejak Juli 2026. Setelah sebelumnya sempat mereda beberapa tahun, di tengah meluasnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.
0: Musim panas menambah berat kehidupan keluarga pengungsi yang tinggal di tenda di Gaza, Palestina. Sementara di Hebron, tepi barat, anak-anak Palestina menuangkan pengalaman dan harapan mereka lewat lukisan.
3: Seiring gelombang panas yang tak kunjung mereda di Gaza, ribuan keluarga pengungsi yang tinggal di tenda-tenda darurat yang sudah usang, kini menghadapi kondisi yang semakin berat. Suhu di luar bisa mencapai 30 derajat Celcius, suhu di dalam tenda bisa mendekati 40 derajat. Untuk mendinginkan, warga terpaksa tinggal di luar tenda sambil menggunakan karton untuk mengipasi tubuh mereka. Bila sudah tidak tahan, orang tua akan menempatkan anak-anak di baskom air. Penderitaan para pengungsi makin memburuk karena Israel membatasi masuknya air minum, bahan pangan serta material untuk rekonstruksi bangunan. Saat mereka ingin mendinginkan tubuh di pantai, warga pun tidak bisa sesuka hati berdiam di pantai karena limbah cair mengalir dari pipa-pipa yang rusak dan dari tenda-tenda ke laut.
4: Benzal al-bahar, baqud sa'a, nus sa'a, batla. Hiya al-hikaya. Benzal asbah, bajib kubah al-maya, ba'da bashwab. Balagi dunia nar, awaiya nar.
3: Sementara itu, tepi barat, anak-anak menemukan ruang lain untuk melepas beban. Di pusat seni Romana yang didirikan oleh seniman Palestina, Sarah Abu Madi, anak-anak menggambar pengalaman hidup di tengah pos pemeriksaan dan ketegangan di sekitar tempat tinggal mereka. Talia Sabah yang berusia 10 tahun melukis burung terbang keluar dari sangkar. Baginya, gambar itu berarti kebebasan. Pendiri Romana, Sarah Abu Madi, mengatakan karya anak-anak itu telah dipamerkan hingga ke Kanada. Dari pantai Gaza hingga ruang gambar di Hebron, mereka mencari sedikit kelegaan dan ruang untuk berharap.
5: قلت ليش ما انا اعمل هاي المساحه وعمليا فكرت اعملها وبديت اخطط في الاشي ولانه ما كان في مساحات اصلا موجوده اني ممكن.
3: Israel merebut tepi barat pada tahun 1967 dan sejak saat itu wilayah tersebut berada di bawah pendudukan militer Israel. Ratusan ribu pemukim Yahudi Israel telah pindah ke wilayah tersebut dengan perluasan pemukiman yang semakin cepat di bawah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
0: Hak Asasi Manusia PBB menambahkan 61 perusahaan lagi ke dalam daftar perusahaan yang beroperasi di pemukiman Israel di tepi barat yang dianggap ilegal. Basis data yang dirilis ini dinilai sensitif karena perusahaan-perusahaan tersebut berpotensi menjadi sasaran boikot atau divestasi guna menekan Israel. Data yang dihimpun oleh PBB ini terkait perluasan pemukiman di wilayah yang menjadi tempat tinggal lebih dari 3 juta warga Palestina. Sebelumnya PBB telah merilis data pada tahun 2020 yang berisikan 214 perusahaan yang sebagian berasal dari Israel dan beberapa negara lain. Di dalam daftar itu juga terdapat nama agen perjalanan Expedia dan perusahaan penyewaan rumah Airbnb. Sementara itu, Israel menolak daftar perusahaan dari PBB tersebut. Israel menyatakan bahwa daftar tersebut secara tidak adil karena dianggap memfitnah perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara sah.
6: Is another reminder to companies that they have human rights responsibilities and are expected to conduct due diligence to ensure that they do not become involved in human rights violations or abuses. We call on companies to meet their responsibilities to respect human rights under widely accepted international standards.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyebutkan Palestina sebagai ujian nurani dunia. Dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB, ia mendesak agar hukum internasional ditegakkan secara konsisten.
7: Indonesia will continue to stand with the Palestinian people until their right to self-determination is fulfilled and until an independent and sovereign state of Palestine is realized based on the two-state solution in accordance with international law and internationally agreed parameters.
0: Usai jeda, CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Perjalanan berbahaya menyeberangi Selat Inggris kembali terlihat di pantai Prancis. Sementara migran naik perahu karet menuju Inggris. Sementara di Kueta masyarakat, maksud kami di Spanyol, polisi membongkar tempat tinggal sementara para migran.
8: Dari tepi pantai Gravelines, Prancis, para migran ini berebut naik ke perahu karet. Mereka menerobos air sambil berpegangan pada perahu sebelum bertolak menuju Inggris. Tiba di daratan, rombongan para migran ini berjalan melewati kawasan perbukiman dengan pelampung di badan. Polisi Perancis mengawal kedatangan para migran dan memastikan mereka mengarungi laut. Perahu kecil masih menjadi salah satu cara para migran menyeberangi Selat Inggris. Data Kementerian Dalam Negeri Inggris menunjukkan lebih dari 33.000 orang tiba melalui jalur ini dalam periode hingga Juni 2026, turun 23% dibandingkan 12 bulan sebelumnya. Sementara itu, sebuah kapal penjaga perbatasan Inggris memasuki pelabuhan Dover. Sejumlah migran terlihat di atas kapal saat kapal itu merapat. Mereka turun berkelompok dan melewati pemeriksaan keamanan sebelum diarahkan ke area pemrosesan. Otoritas Inggris mencatat penyeberangan dengan perahu kecil kembali terjadi setelah beberapa hari tanpa kedatangan yang tercatat. Sementara itu, tekanan migrasi juga terlihat di Ceuta, wilayah Spanyol di pesisir Afrika Utara. Di dekat pantai Benitez, polisi membongkar gubuk-gubuk sementara yang digunakan migran untuk berteduh. Kepolisian Spanyol menyebut sekitar 350 petugas dikerahkan. Para penghuni dipindahkan sementara ke area El Guano. Otoritas menilai tempat tinggal di antara blok beton dekat laut itu beresiko sekaligus mengganggu akses ke fasilitas penyedia air minum kota. Di tengah terbatasnya penampungan, sebagian migran di Ceuta masih belum memiliki tempat tinggal yang layak.
0: Seorang remaja Irlandia membawa sepupunya yang sakit ke Lourdes, Prancis untuk meminta berkat Paus Leo. Pertemuan itu terjadi di tengah kunjungan Paus yang ditutup dengan prosesi lilin bersama dengan para peziarah.
9: Inilah momen yang dinantikan Whitney Connors dan sepupunya, Anne. Remaja 14 tahun itu datang dari Irlandia ke Lourdes, Prancis untuk meminta berkat dari Paus Leo bagi Anne yang hidup dengan penyakit degeneratif.
10: We came from Ireland to get Anne a special blessing from the Pope because she's not very well.
9: Anne yang kini berusia 35 tahun telah sakit sejak lahir. Harapan keluarga itu terwujud ketika Paus memberkatinya. Malam harinya, Paus Leo memimpin prosesi lilin dari Gua Masabel menuju lapangan utama kawasan ziarah Lourdes. Patung Bunda Maria diusung, sementara para peziarah mengikuti prosesi sambil berdoa. Prosesi malam itu menutup agenda Paus di Lourdes, Senin 28 September 2026. Ia dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke Metz sebelum kembali ke Vatikan.
0: Ekspansi masif pusat data kecerdasan buatan atau AI di Silicon Valley kini memicu gelombang penolakan dari masyarakat lokal dan kelompok lingkungan. Sementara di kota San Jose, California, Amerika Serikat, pemerintah daerah dinilai terlalu agresif menarik investasi infrastruktur AI tanpa mempertimbangkan ancaman yang ada.
2: Ekspansi pusat data AI di San Jose, kota terbesar di Silicon Valley, memicu kekhawatiran serius bagi warga dan aktivis lingkungan. Rekaman drone dari kelompok keselamatan biologi memperlihatkan betapa dekatnya lokasi pusat data berdaya tinggi tersebut dengan pemukiman, taman bermain, serta sekolah dasar. Warga menilai pemerintah kota terlalu terburu-buru dalam memasok energi listrik skala besar tanpa memperhitungkan dampak lingkungan.
11: So, AI data centers are really, really power and resource intensive. And our regulations from the state level to the local level is unprepared for this type of development. And we have a lot of gaps in our public health system, in our water infrastructure.
2: Pemerintah kota San Jose memperkirakan setiap fasilitas pusat data mampu menyumbang pendapatan 3 hingga 6 juta dolar per tahun untuk fungsi pelayanan publik. Wali kota San Jose, Matt Mahan, menegaskan bahwa solusi terbaik bukan menghentikan pembangunan, melainkan memperketat standar dan regulasi.
12: Yeah, we're committed to making sure that data centers are done right in San Jose, meaning that we strike that balance between the economic opportunity and tax-based growth with all of the things the community is rightly concerned about: quality of life, environmental sustainability, ensuring that there are actual community benefits.
2: Meski demikian, dalam sesi dengar pendapat di Balai Kota, sejumlah warga dan perwakilan sekolah menuntut adanya moratorium atau penghentian sementara izin pusat data baru.
13: We have 4 applications just within my school district that will impact my families and my students and my schools out in South San Jose, and we've had no say so, and so we're going the wrong way. I believe we need to have a moratorium and talk about over concentration within our community.
8: Kekhawatiran serupa juga terjadi di kota tetangga Santa Clara, di mana klaster pusat data raksasa AI berdiri hanya berbatasan dinding dengan sekolah dasar dan area bermain anak-anak.
0: Perkembangan Artificial Intelligence atau AI mulai mengubah cara trader membaca pasar saham. AI mampu mengolah jutaan data dan mendeteksi pola dalam hitungan detik. Hal ini disampaikan oleh ekonom dan juara World Cup Trading 2024, Dato' Dr. Nazri Khan di Jakarta pada Sabtu lalu. Menurutnya, AI mempercepat riset dan membantu trader menganalisis lebih banyak indikator dalam waktu singkat. Namun, AI tidak serta-merta menggantikan trader, sebab model AI belajar dari pola data masa lalu yang belum tentu relevan ketika kondisi pasar berubah. Oleh karena itu, penilaian manusia tetap dibutuhkan. Di sisi lain, penggunaan AI secara massal dapat memperbesar volatilitas ketika banyak algoritma merespons informasi yang sama secara bersamaan. DDNK juga mendorong trader memadukan AI dengan footprint chart dan tape reading untuk membaca volume, kecepatan pesanan, dan aktivitas pemain besar. Lebih jauh, DDNK juga melihat peluang kolaborasi Indonesia dan Malaysia dalam membangun ekosistem AI di ASEAN.
14: So I think AI is going to create more instability in the stock market. My expectation as a World Cup champ 2024, I can see that when we see AI, AI can create a lot more flash crash, because AI will react instantly to shocks, to financial shock, new shock, sentiment shocks. So they can react together. And once one AI algorithm sell, it will create another effect on another AI algorithm. So what worries me is that AI can be unstable when market reach a certain extreme level. But the good news is that AI can automate most of our mundane jobs, our routine jobs. So traders can actually be, you know, you can focus only on what's most important thing, which is judgment.
0: Perusahaan rintisan baterai asal Amerika Serikat, Enervenue, yang sebelumnya membatalkan rencana pembangunan pabrik pertamanya di Kentucky, justru memilih untuk mendirikannya di China. Langkah ini sekaligus mengungkap keterbatasan upaya Presiden Donald Trump dalam memindahkan kembali sektor manufaktur ke dalam negeri, tepat di saat ia menyambut Presiden China Xi Jinping dalam sebuah KTT di Washington.
3: Enervenue resmi memulai produksi di fasilitas manufaktur mereka di kota Changzhou, China Timur, pada hari Kamis, tanggal yang sama ketika Presiden Trump dan Presiden Xi bertemu di tengah hubungan kedua negara adidaya yang masih tegang akibat perang tarif yang diluncurkan AS demi menarik kembali lapangan kerja. CEO Enervenue, Henning Raj, yang bergabung dengan perusahaan pada bulan April lalu, menyatakan bahwa membangun pabrik di China merupakan syarat mutlak bagi dirinya untuk menerima jabatan tersebut. Tanpa pabrik di China, menurutnya sangat sulit untuk mendemonstrasikan skala produksi dengan modal yang tersedia.
15: I think Kentucky for us has been a very valuable learning experience. The company decided based on two things. Number one, the technology wasn't ready to scale. We iterated on NASA technology, but we had to prove that the technology is really industrial grade, ready to scale. Number two, capital efficiency. We designed every equipment by ourselves, we iterated, but these iterations were very expensive, so we decided to go back to the drawing board, create what we call the generation 4 of the aqueous metal cell, iterated on this, brought down the cost, increased the performance, and then redesigned the manufacturing line, decided to build the first part here in order to iterate fast and then scale globally.
3: Enervenue yang memiliki divisi riset dan pengembangan di Fremont, California, didirikan oleh Profesor Ilmu Material Universitas Stanford, Yi Chui. Perusahaan ini memproduksi baterai nikel hidrogen yang mengadopsi teknologi NASA untuk teleskop luar angkasa Hubble dan stasiun luar angkasa internasional. Pada tahun 2023, mereka sempat mengumumkan rencana pembangunan pabrik senilai $264 juta AS di Kentucky yang menjanjikan 450 lapangan kerja. Namun proyek tersebut dibatalkan setahun kemudian karena teknologi yang belum siap. Kini, setelah merancang ulang baterai dan pabriknya, Enervenue menargetkan kapasitas produksi tahunan sebesar 250 MW jam tahun ini, setara dengan sekitar 300 sel baterai per hari dan meningkat hingga 1 GW jam pada kuartal ketiga tahun 2027.
15: I think the secret sauce is this industrial cluster. You have everything available to build a factory right here. It's not only skilled labor, which is one of the major driver, but you have all the bits and pieces, hydraulics experts, pneumatic experts, automation experts, everything in one cluster. It's very unique in the world. China has this ability to focus on one particular industry and then allocate all of these resources that you need around it. And I think Changzhou is one of these places.
3: Meski menyebut China sebagai pabrik dari skala pabrik dan batu loncatan penting menuju produksi global, pihak manajemen menegaskan tetap berencana membuka fasilitas serupa di Amerika Utara, Timur Tengah, dan Eropa mulai tahun 2028. Namun, realisasi pabrik di AS sendiri masih sangat bergantung pada dinamika regulasi dan legislasi ke depan.
0: Pemirsa CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Ikut merayakan festival musim gugur di Cina, di kota tua Xichang ada sebuah konser musik yang memadukan tema cahaya bulan dan alam dengan tempat duduk penonton berlatar alas sawah berbentukan terasering. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Freddy Caya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lebih dari 10.000 wisatawan ikut meramaikan konser

Musik dengan panggung alam berbentuk terasering di kota tua Shenzhen, kota biji Provinsi Kusou, Cina Barat Daya. Digelar pada Jumat, acara ini menandai perayaan festival pertengahan musim gugur sambil memadukan tema cahaya bulan dengan latar alam. Menghadirkan tempat duduk penonton berupa puluhan undakan seluas 110.000 meter persegi berbentuk terasering, membuat pemandangan menyerupai kontur sidik jari raksasa bercahaya yang sangat memukau. Berlokasi di Pegunungan Wumeng yang berada di tengah kota, pengunjung yang hadir juga menyalakan light stick sehingga menghadirkan pelutan harmonis cahaya dan musik yang cocok sebagai ajang hiburan keluarga.

0: meringkus KP, seorang pria yang diduga pengedar narkoba di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Selasa sore. Saat ditangkap, ia diduga sedang menunggu calon pembeli. Hasil penggeledahan ditemukan 10 gram sabu dan 439 bungkus cairan yang mengandung etomidet untuk rokok elektrik. Petugas juga menangkap AS yang diduga sebagai pemilik barang terlarang tersebut tak jauh dari kontrakan KP. Untuk menghindari pelacakan, kedua tersangka yang diduga sudah menjalankan aktivitas peredaran narkoba selama 3 bulan melakukan transaksi melalui aplikasi yang dirancang untuk komunikasi privat bersifat anonim. Guna penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke Bareskrim Polri. Di tengah kesibukan menangani karhutla dan kabut asap, polisi menggagalkan peredaran narkotika lintas provinsi. Petugas menghentikan dua mobil yang melintas dari arah Kalimantan Barat di Desa Riang Panahan, Kecamatan Lang, Lamandau. Sebelumnya, dari informasi masyarakat, polisi menyelidiki dugaan pengiriman sabu antar provinsi. Dari sebuah mobil, polisi menemukan tas hitam biru berisi 15 bungkus plastik besar kemasan teh Guanyi Wang yang berisi kristal bening diduga sabu. Tiga pria inisial EF, EK, dan AH, warga Kalimantan Tengah, langsung diamankan. Sabu seberat 16,343 kg yang disita polisi disebut berasal dari Kalimantan Barat dan diduga akan dikirim ke Palangkaraya. Direktorat Res Narkoba Polda Bangka Belitung menyergap dua pengedar sabu di kawasan perkebunan cabai di Desa Balunijuk, Bangka, Rabu siang. Dari pelaku, polisi mendapati 600 gram sabu yang dikemas dalam plastik dan dimasukkan dalam kantong merah. Setelah diinterogasi, kedua pelaku mengakui masih menyimpan sejumlah sabu di lokasi lainnya. Di pondok-pondok di sekitar tempat penangkapan pertama, polisi menemukan 9 paket sabu seberat 900 gram. Kini keduanya ditahan di Mapolda Bangka Belitung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jumpa lagi, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mayfri Syari.

0: Aparat Polrestabes Makassar melepaskan tembakan gas air mata berkali-kali untuk membubarkan aksi penyerangan kelompok warga di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keributan ini terjadi usai rombongan pengantar jenazah terlibat keributan dengan warga lainnya. Sementara di lokasi lain terpergok korbannya saat hendak mencuri sepeda motor di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Seorang pemuda yang masih tinggal di wilayah yang sama diringkus dan diamuk massa.
1: Aparat Polrestabes Makassar menembakkan gas air mata ke arah warga Kandea 3 yang hendak melakukan penyerangan ke warga Baraya di Jalan Kandea 3 Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Polisi kemudian mengambil barikade berupa besi sebagai tameng yang dipasang warga di jalanan. Namun bukannya mundur, warga Kandea 3 malah menyerang polisi menggunakan petasan, batu, dan anak panah. Setelah tiba bantuan dari Polda Sulawesi Selatan, anggota yang menggunakan mobil taktis langsung menerobos lalu menyisir ke area sekitar tawuran. Hasilnya petugas mengamankan 3 orang di beberapa tempat persembunyiannya. Namun pihak kepolisian kemudian mengembalikan para remaja tersebut kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan. Menurut Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, peristiwa ini terjadi setelah rombongan pengantar jenazah almarhum Rafli Ramadhani, pemuda yang tewas akibat tertembak saat tawuran, terlibat keributan dengan warga Baraya. Keributan dipicu isu provokasi yang membuat antar kelompok warga saling mencurigai.
2: Untuk saat ini tidak ada korban, alhamdulillah, tidak ada juga rumah-rumah yang terbakar atau mungkin terkena imbas. Tapi memang ada lemparan batu dan petasan dari lapangan tersebut. Tapi alhamdulillah situasi sekarang sudah bisa terkendali. Ada yang mengira kalau kelompok dari sini bermasalah dengan kelompok sana. Atas kejadian kemarin ada tawuran juga, mereka menyangka mereka yang menyerang atau gitu. Selalu ada isu-isu demikian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan mereka percaya dengan isu itu, padahal sebenarnya mungkin tidak ada.
3: Saya tahu belum malu loh.
1: Siapa? Warga di permukiman padat RT 06 RW 08 Jalan Jelambar Utama 4 Grogol Petamburan Jakarta Barat beramai-ramai mengamankan seorang pelaku curanmor. Pelaku sempat dihakimi warga sebelum akhirnya diserahkan ke petugas kepolisian yang datang ke lokasi. Menurut ketua RT setempat, aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan pelaku bersama kedua temannya tersebut dipergoki korbannya yang sontak berteriak maling. Para pelaku yang panik sontak kabur dengan menaiki atap sejumlah rumah guna menghindari kejaran warga. Namun pelariannya gagal hingga ditangkap dan diamuk massa.
4: Mereka pada mencar, ternyata malingnya itu tuh dia ke atap-atap rumah warga. Dia bawa besi panjang gitu, sama dia digeret-geretin gitu. Akhirnya dikepung sama massa, turun dia dapet. Dibawa ke tempat yang itu.
5: Berapa orang bu pelakunya, dan apakah warga kenal sama pelaku atau gimana?
4: Sebenarnya kalau kenal banyak yang kenal, karena emang dia dulunya tuh masih warga RW 8, cuma bukan RT saya.
1: Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Rembang 77 Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria berinisial RAKH menggondol motor milik seorang kurir pengantar paket yang tengah sibuk melakukan scanning paket milik pelanggannya. Rekan korban yang mengetahui aksi pencurian tersebut langsung berteriak maling. Warga sekitar pun bergerak cepat, mengejar, mengepung hingga berhasil mengamankan pelaku. Pelaku kemudian diserahkan kepada petugas Polsek Bubutan.
6: Itu terjadi pencurian kendaraan bermotor terhadap karyawan Shopee, di mana dia sedang mengantar paket, tiba-tiba tadi berdatang pergi mengantar, dan ada teriakan maling-maling, ternyata motornya sudah hilang. Dan kami ditangkap bahwa pelaku ini sudah sering melakukan pencurian kendaraan bermotor. Dan tadi ditemukan oleh warga, tangkap dan dibawa ke Polsek Bubutan, dan kita amankan saat ini di Polrestabes Surabaya.
1: Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga Klaten, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Kerangka manusia ini ditemukan sudah berserakan di sekitar lokasi. Sementara itu, temuan kerangka manusia juga terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten, di mana kerangka manusia ini ditemukan berserakan di sebuah lahan kosong.
1: Temuan kerangka manusia menggegerkan warga Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu siang. Kerangka ditemukan di sebuah lahan kosong. Suyono, salah seorang warga, sedang beristirahat usai menggarap sawah di sekitar lokasi. Namun, tiba-tiba keponakannya menghampirinya dan memberitahu kalau kemarin ia melihat kerangka manusia saat mencari burung. Suyono dan keponakannya kemudian bersama-sama memeriksanya. Apa yang dicurigai ternyata benar. Tulang tengkorak dan tulang lainnya dari kerangka manusia berserakan di sekitar lokasi. Mereka langsung melaporkan temuan tersebut ke pemerintah desa dan Polsek Pedan.
3: Ya, tadi pagi kan saya di ladang kerja di situ. Habis sarapan, terus ponakan saya itu bilang, "Mas, kemarin saya ada tengkorak di sana pas hari lihat burung gitu. Terus di bawah ada tengkorak."

0: tuh lihat ya Mas, bareng-bareng kita bareng-bareng gitu ya. Ya itu. Terus saya foto, saya video, saya kirim ke Pak Dodo perangkat desa.
1: Setelah dicek betul ada betul.
0: Dicek betul itu ada.
1: Sempat kaget enggak?
0: Kaget Pak ada ini.
1: Apa yang dilihat?
0: Ya tengkorak sama itu ada.
1: Dan bagian apa aja?
0: Kepala, kayaknya kepala pinggul kalau jelas yang kepala kepala pinggul yang paling jelas.
2: Personil Polsek Pedaan langsung ke lokasi dan berkoordinasi dengan Inavis Polresta Klaten untuk proses identifikasi. Kerangka tersebut akhirnya berhasil teridentifikasi setelah salah satu keluarga mengenali pakaian dan celana yang menempel pada kerangka tersebut. Korban adalah Sukadi berusia 70 tahun, warga Desa Kurung, Kecamatan Ceper yang memiliki riwayat lupa ingatan dan sering pergi meninggalkan rumah. Korban pergi meninggalkan rumah sekitar 5-6 bulan lalu. Kerangka korban kemudian dikebumikan oleh pihak keluarga.
3: Keterangan dari salah satu korban, ulangi salah satu keluarga korban ini, bahwa
4: korban
3: atau almarhum ini memang kesehariannya sering linglung. Jadi ada beberapa waktu yang lalu itu juga sempat hilang, kemudian ditemukan dan ini terulang kembali sehingga terjadi kejadian ini.
2: Warga Kampung Sondol, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong pada Kamis lalu. Kerangka berjenis kelamin laki-laki tersebut diperkirakan berusia 50 tahun dan ditemukan dalam kondisi berserakan. Kerangka ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari rumput. Warga tersebut langsung melapor ke Ketua RT dan diteruskan ke Polsek Pasar Kemis.
5: Dengan adanya informasi tersebut, Polsek Pasar Kemis melakukan koordinasi ya dengan unit identifikasi Polresta Tangerang dan pihak RSUD. Setelah itu dilakukan olah TKP. Hasil daripada olah TKP ditemukannya kerangka tulang.
2: Kerangka tersebut telah dievakuasi ke RSUD Balaraja Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi masih menunggu hasil uji forensik untuk mengungkap identitas kerangka tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Seorang pria di Kota Jambi ditangkap polisi usai menyiram istri sirinya dengan air keras hingga tewas. Pelaku sakit hati setelah korban memutuskan mengakhiri hubungan mereka. Sementara itu seorang pria juga ditemukan tewas dengan kondisi terkubur dengan kaki terikat di sebuah lapangan di Jambi. Diduga korban dibunuh dan sudah meninggal sekitar 2 minggu lalu.
2: Kamis malam tim gabungan kepolisian menangkap S, pria yang diduga menyiram seorang wanita dengan cairan air keras hingga korban meninggal dunia. Kejadian yang menimpa korban berinisial KI ini terjadi pada 15 Agustus lalu di Jalan Lingkar Selatan 2, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, saat korban tengah melintasi jalan. Pelaku yang telah membuntuti korban tiba-tiba menyiramkan cairan air keras ke arah wajah dan tubuh korban. Sontak korban berhenti dan meminta pertolongan kepada penjaga warung di sekitar lokasi. Warga pun membawa korban ke rumah sakit. Namun sayang, usai menjalani perawatan selama 10 hari, korban dinyatakan meninggal dunia.
7: Motif kejahatan, dendam atau sakit hati. Korban menceraikan diri sepihak terhadap pelaku. Modus operandi, pelaku telah merencanakan untuk melakukan tindakan menyiram air keras kepada korban. Dengan cara pelaku telah mengikuti korban dari tempat korban bekerja sampai di TKP, pelaku langsung menyiram air keras kepada korban.
2: Sabtu pagi berdasar hasil penyelidikan polisi menyebut, korban dan pelaku telah menjalin hubungan selama 7 tahun dan telah menikah siri setahun lalu. Namun dalam 2 bulan terakhir, korban mulai menghindari pelaku dan memutuskan hubungan setelah mengetahui pelaku ternyata telah memiliki istri. Pihak kepolisian menyebut pelaku sempat berpindah-pindah tempat sebelum akhirnya ditangkap di Kota Jambi. Warga desa Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Batanghari, Jambi juga dikagetkan dengan temuan sesosok jasad di dalam sebuah lubang di tanah lapang. Jasad tersebut ditemukan terkubur dalam kondisi kaki terikat. Jasad tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang anak yang sedang berburu burung pada Kamis malam. Bocah tersebut curiga dengan adanya tanah berlubang yang mengeluarkan aroma tak sedap. Bocah tersebut langsung melaporkannya ke warga setempat dan polisi. Tim Inavis Polres Batanghari yang datang langsung membongkar tanah hingga menemukan sesosok jasad laki-laki dan langsung mengevakuasinya ke RSUD Hambampuara, Bulian. Pada Jumat dikonfirmasi jika jasad tersebut

0: adalah Kasmiadi, warga RT 13 Kampung Baru, yang hampir selama 2 pekan dinyatakan hilang.
1: Saya dapat berita ada mayat di RT 4, itu selepas Isya. Saya sudah masuk kamar, kemudian anak saya yang perempuan ngasih kabar, Pak, di Facebook ada penemuan mayat. Mungkin om. Soalnya om, ini tanda-tandanya, katanya badannya kecil, tapi tidak boleh nengok. Datanglah polisi dari Kapolsek. Itu kami panggilnya Mas Agus, ada yang lumayan. Ciri-cirinya, satu di dado. Cerita, ada cerita lagi.
0: Jenazah GA, pria asal Rusia ini ditemukan di Pantai Tanjung Mebulu di Desa Pecatu, Badung, Bali pada Sabtu siang. Pria 40 tahun tersebut dilaporkan rekannya hilang sejak Rabu lalu. Komunikasi terakhir, korban menuju Pantai Tanjung Mebulu untuk menikmati sunset. Korban yang ke lokasi seorang diri tersebut diduga terpleset dari atas tebing. Jenazah korban ditemukan di antara bebatuan setelah terseret arus laut. Tim SAR melakukan evakuasi jenazah korban dengan menyusuri pantai menuju Pantai Nyang-Nyang Pecatu. Pantai Nyang-Nyang menjadi pantai terdekat dari lokasi korban setelah tim SAR memantau menggunakan kamera drone.
2: Adapun kendala yang tim SAR gabungan hadapi dalam mengevakuasi korban, yang pertama terkendala air pasang, jadi kita harus menunggu air surut. Yang kedua, jalan yang terjal dan bebatuan.
0: Selain melewati pantai terjal bebatuan, air pasang menjadi kendala evakuasi korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi lainnya, misteri hilangnya seorang wanita di Palangkaraya, Kalimantan Tengah selama hampir 2 tahun terungkap. Polisi menetapkan suami korban DP sebagai tersangka. Aksi biadab ini diawali dengan pertengkaran keduanya, di mana suami sakit hati ditegur istri usai terjerat pinjaman online atau pinjol. Jenazah korban pun dibuang ke hutan selama hampir 2 tahun. Ponsel milik korban diduga masih digunakan tersangka untuk meminta uang kepada keluarga dan meminjam uang kepada teman-teman korban. Selengkapnya kami hadirkan dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Kasus dengan korban perempuan selalu memantik keprihatinan. Celakanya, yang menjadi korban adalah istri dari suami. Cerita miris ini datang dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kasus yang awalnya dilaporkan sebagai orang hilang berujung pada pembunuhan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung tewasnya perempuan berinisial SS berusia 26 tahun. Pembunuhan terjadi 2 tahun lalu, tepatnya di tahun 2024. Usai menghabisi nyawa sang istri, DP membuang dan menyembunyikan jenazah korban di hutan. Tujuannya satu, berusaha menghilangkan jejak.
1: Pembuangan jasad yang sudah diketahui oleh pihak keluarga maupun kepolisian yang sudah jadi tulang belulang sendiri, dan apakah ini menjadi suatu penelusuran bagi pihak kepolisian untuk mengungkap siapa di balik aksi pembunuhan yang terjadi kepada korban sendiri.
0: Aksi sadis ini terjadi di dalam rumah. Diduga, aksi ini juga disaksikan anak korban yang masih berusia 3 tahun. Awalnya, keluarga SS tidak mengetahui korban hilang selama 2 tahun. Korban yang sebelumnya dikenal aktif berkomunikasi, tiba-tiba sulit dihubungi. Korban bahkan tidak pernah bertemu keluarga. Kecurigaan semakin menguat setelah suami korban menghindar saat dihubungi keluarga. Keluarga bahkan mencari ke Surabaya, Jawa Timur, usai menemukan jejak melalui media sosial korban yang belakangan diketahui telah dikendalikan tersangka. Ibu korban bersama adik kandung korban melaporkan hilangnya SS ke Polsek Pahandut.
2: Dari 2024 sampai 2025 kita curiga, lanjut kita proses pencarian ke pelaku. Nah, selama 1 tahun hampir kesulitan tuh mencari karena dari pihak pelaku pun keluarganya juga tidak mengetahui menurut keterangan mereka entah itu beneran atau seperti

0: apa kita kurang tahu. Gitu bang.
1: Jadi akhirnya di setelah 2 tahun kemudian baru dilaporkan ke pihak kepolisian ya?
0: Kita melaporkan setelah kita mendapatkan lokasinya si pelaku.
2: Ketika polisi melakukan penyelidikan, terungkap fakta mengejutkan. Korban yang selama ini dikabarkan hilang telah menjadi korban pembunuhan suaminya sendiri. Tersangka ditangkap polisi di Jalan Bukit Keminting, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Awalnya, DP enggan mengakui. Namun setelah polisi memaparkan bukti, tersangka mengakuinya. Polisi menetapkan suami korban, DP, berusia 35 tahun sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan, pembunuhan diduga terjadi di rumah di Jalan Soekarno, Kota Palangkaraya pada 26 Februari 2024. Namun dugaan kejahatan tidak berhenti pada pembunuhan. Selama hampir 2 tahun, ponsel milik korban masih digunakan tersangka. Melalui ponsel, tersangka diduga menyamar sebagai korban. Keluarga dimintai uang. Teman-teman korban juga diduga dipinjami uang melalui pesan dari ponsel. Jumlahnya disebut mencapai belasan juta rupiah. Menurut Kapolresta Palangkaraya, Kombes Polisi Andiatna, motif berawal dari pertengkaran rumah tangga. Korban diduga mengetahui suaminya diam-diam melakukan pinjaman online. Bahkan, identitas korban diduga turut digunakan dalam pinjaman online.
3: Dan yang menjadi motifnya adalah mungkin pengakuan dari tersangka memang yang bersangkutan spontanitas karena kesal, jengkel, ya masalah keluarga.
2: Polisi melimpahkan perkara ini ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Sisa kerangka jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum di kilometer 12 Kota Palangkaraya. Sementara anak korban yang berusia 3 tahun dirawat keluarga.
1: Kasus pembunuhan yang terjadi pada korban SS saat ini memang sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Dan keluarga sangat berharap dengan aparat penegak hukum bisa menghukum pelaku seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya yang begitu kejam, karena korban semasa hidupnya memang hidup berdua dengan si pelaku menjadi suami istri.
2: Miris memang, penantian hampir 2 tahun untuk menemukan korban berujung pada temuan sisa kerangka. Sekaligus terungkapnya kejahatan yang sanggup membuat seorang suami gelap mata menghabisi nyawa istri. Samsudin Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
4: Kepala Lapas Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk mencopot dan mengeluarkan sejumlah perabotan usai ramai fasilitas mewah ditemukan ombudsman di lapas itu. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Saat ini viral dan jadi perbincangan publik soal keberadaan bangunan seperti villa di dalam kawasan Lapas Cibinong Bogor. Temuan ini membuat publik geram jika bangunan disalahgunakan demi memberi kemewahan para narapidana yang berduit. Meski belakangan tudingan bahwa villa dalam penjara ini dibantah oleh pihak Ditjen Pas Jawa Barat, dan kami hadirkan informasi selengkapnya dalam Inside Crime, Misteri Villa di Dalam Penjara.
1: Ini senior kamu ini.
2: Iya, tidak boleh tendang, Pak.
1: Bukan,
2: ini kenapa?
1: Kenapa? Kenapa?
2: Tarik. Ayo kita ngomong di atas.
1: Buka!
3: Rabu 23 September, keributan terjadi di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat saat tim ombudsman melakukan sidak.
4: Halo, buka Pak. Ini beliaunya tadi, ini fotonya.
5: Ah, Pak Jimno.
1: Ini senior kamu ini.
2: Iya.
3: Sejumlah sipir lapas dan pihak ombudsman sempat bersitegang saat akan mendatangi sebuah kawasan di sekitar lapas.

0: terjadi penyalahgunaan, diduga terjadi penyalahgunaan fasilitas di lokasi ini, di mana terdapat lebih dari 10 rumah yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang kuat dugaan digunakan oleh warga binaan.
1: Temuan bangunan bak villa di dalam penjara ini tentu mengejutkan publik. Dugaan penyalahgunaan untuk para narapidana berduit pun menyeruak. Dan Ombudsman meminta temuan mereka ditindaklanjuti.
2: Ini yang kami dapati teman-teman, ada berisi sofa, kulkas, televisi, meja makan. Ya, di mana dalam kulkas tersebut sendiri terdapat ada minuman-minuman, botol minuman keras. Kami mendapati dihuni oleh warga binaan.
1: Temuan deretan bangunan bak villa di dalam penjara ini pun membuat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat Agus Andrianto melakukan inspeksi mendadak pada Jumat pagi. Menteri Agus terlihat memasuki salah satu ruangan yang disidak Ombudsman. Di dalam ruangan masih terlihat sofa dan televisi, namun AC atau pendingin ruangan terlihat telah dicopot. Merespon soal dugaan bangunan dengan fasilitas mewah disalahgunakan untuk para napi berduit, Menteri Agus Andrianto menegaskan dirinya akan melakukan investigasi terkait soal ini.
3: Belum polanya?
4: Ya, nanti kita lihat.
5: Nantilah ya, artinya kalau ruangan begitu banyak nanti kita lihat apakah dipakai ya. Hanya siang karena mereka sedang melaksanakan kegiatan asimilasi dan edukasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, nanti kan akan dilihat dari hasil.
1: Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menyebut belasan bangunan dengan fasilitas mewah diperuntukkan untuk ruangan petugas hingga Kepala Lapas Cibinong. Tidak hanya itu, sebagian gedung juga digunakan untuk ruang asimilasi dan edukasi bagi narapidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan internal di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu pagi. Pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman Republik Indonesia yang menemukan kamar dengan fasilitas mewah di kompleks pemasyarakatan itu. Hasil sementara dari investigasi yang dilakukan pada 26 September 2026, tim Itjen IMIPAS menemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan letak barang-barang yang tadinya ada di dalam video Sidak ORI atau Ombudsman Republik Indonesia, namun kini sudah berpindah tempat. Tim investigasi menyebutkan bahwa perubahan itu menjadi objek pemeriksaan mendalam bagi sejumlah pihak di dalam lapas. Hingga kini, tim pemeriksa telah memeriksa 52 warga binaan dan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap puluhan pegawai lapas. Sebagai langkah awal, 5 pejabat struktural Lapas Cibinong dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan.
7: Ini kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan dan akan kami lakukan pemeriksaan. Bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini.
6: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong Nonaktif Wisnu Hani Putranto mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk mencopot dan mengeluarkan sejumlah perabotan usai ramai fasilitas mewah bak apartemen yang ditemukan oleh Ombudsman di lapas itu. Hal ini dilakukan sebelum pengecekan oleh Menteri IMIPAS Agus Andrianto dilakukan. Dan hal ini dirinya sampaikan dalam rapat bersama Komisi 13 DPR pada

0: Senin siang.
1: Pertanyaan dijawab sama Pak Kalapas. Itu yang memerintahkan memindahkan semua barang-barang temuan ombudsman. Hilangnya sofa, hilangnya AC, tidak adanya lagi foto yang ada di meja, dan seterusnya itu. Siapa yang memerintahkan memindahkan itu, Pak Wisnu? Siapa, Pak? Bapak yang nyuruh. Jadi Pak Kalapas tidak ada yang nyuruh lagi selain Bapak. Apa alasan Bapak untuk memindahkan semua itu? Itu kan rumah dinas Bapak.
2: Siap.
1: Silakan, Pak.
2: Siap. Mohon izin Bapak, yang memerintahkan adalah saya, Bapak.
1: Kenapa Anda perintahkan? Siap.
2: Izin Bapak, karena barang-barang tersebut bukan barang milik negara, Bapak.
1: Yang memasukkan barang-barang itu siapa?
2: Petugas tersebut, Bapak.
1: Siapa yang memerintahkan barang-barang itu masuk?
2: Petugas tersebut, Bapak.
1: Siapa namanya?
2: Penanggung jawab rumah tersebut adalah Kepala Seksi Kamtib, Bapak.
1: Anda menjadi Kalapas dalam catatan saya,
2: siap.
1: Ini 3 tahun bulan Oktober besok.
2: Siap.
1: Artinya Anda tahu persis barang-barang itu masuk.
2: Siap, Bapak.
1: Yang bukan pada tempatnya.
2: Siap.
1: Kenapa baru kemarin? Setelah ombudsman datang ke sana.
2: Siap. Mohon izin, Bapak. Karena memang kami tidak pernah silaturahmi atau masuk ke rumah anggota kami, Bapak.
1: Bapak jangan bohong lah.
2: Siap.
1: Enggak, ini disaksikan oleh semua publik, Pak.
2: Siap, Bapak.
1: Ya. Melihat peristiwa kemarin Pak Menteri datang ke sana dengan situasi yang berbeda, Anda bukan cuma bohongin Pak Menteri.
2: Siap.
1: Anda bohongin seluruh rakyat Indonesia, Pak.
2: Siap, Bapak.
0: Dan tentunya temuan lapas mewah kembali mengguncang rakyat Indonesia dengan temuan baru. Yang terbaru ada di lapas kelas 2A Cibinong pada September 2026. Ombudsman Republik Indonesia membongkar keberadaan klaster hunian eksklusif mirip villa yang berada di area dalam penjara yang diduga disewakan kepada narapidana tertentu. Dan CNN Indonesia Lacak Kriminal sudah merangkum sejumlah kasus lapas mewah paling fenomenal di Indonesia yang pernah terungkap. Di tahun 2010, tepatnya di Rutan Pondok Bambu, Jakarta, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum melakukan sidak dan menemukan sel tahanan yang disulap bak kamar hotel mewah. Di dalamnya terdapat tempat tidur, kulkas, AC, TV plasma, meja rias, hingga ruang karaoke. Fasilitas mewah ini dinikmati oleh terpidana kasus suap Kementerian Keuangan Artalita Suryani atau AIN. Selanjutnya, di tahun 2013, Kemenkumham menemukan fasilitas kamar khusus di area kantor kegiatan kerja Lapas Cipinang, Jakarta. Di mana kamar ini disewakan seharga 20 juta rupiah per kunjungan untuk tempat menggunakan narkoba hingga berhubungan intim. Kamar khusus ini digunakan salah satunya oleh gembong narkoba internasional Freddy Budiman. Berikutnya masih dari Lapas Cipinang juga, tepatnya di 2017, Badan Narkotika Nasional atau BNN kembali menciduk sel mewah berisi AC, laptop, iPad, serta token transaksi keuangan. Sementara sel mewah tahun 2017 ini dihuni oleh napi narkotika bernama Haryanto Chandra alias Gombak. Melalui operasi tangkap tangan, KPK juga membongkar praktik jual-beli kamar sel mewah untuk narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada 2018 lalu. Ini videonya juga viral nih ya. Kamar-kamar ini dimodifikasi layaknya kamar hotel lengkap dengan kasur empuk, AC, televisi, kulkas, hingga kamar mandi modern. Sejumlah koruptor kelas kakap seperti Setia Novanto dan Fahmi Darmawansyah menikmati fasilitas mewah ini. Tarif kamar mewahnya berkisar antara 200 juta hingga 500 juta rupiah. Di mana Kepala Lapas Sukamiskin saat itu Wahid Hussein ditangkap dan kemudian divonis penjara karena terbukti menerima suap berupa uang dan mobil mewah. Dan yang terbaru yang juga bikin geram nih ya oleh masyarakat, di lapas kelas 2A Cibinong ada sidak yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia menemukan sebuah klaster perumahan hunian mewah bertipe 36 di bagian belakang lapas yang ditutupi pagar kayu. Jadi kompleks ini dilengkapi fasilitas setara apartemen seperti pendingin ruangan atau AC, ada TV 45 inci, ada sofa, tempat tidur nyaman, kasur pribadi, kulkas, hingga alat kebugaran. Di luar bangunan juga ditemukan mobil-mobil mewah seperti Toyota Alphard dan Fortuner, di mana penghuni ini mengaku membayar sejumlah uang untuk bisa menyewa tempat tersebut. Nama terpidana seperti Jimmy Masrin ikut terseret setelah fotonya terpampang di salah satu unit rumah dan ia terekam. Diduga ini sempat mencoba mengunci diri saat sidak. Pasca sidak, barang-barang mewah tersebut sempat lenyap secara misterius, terutama saat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan ulang. Akibat skandal ini, 5 pejabat struktural termasuk Kalapas Cibinong dinonaktifkan demi pemeriksaan lebih lanjut. Dan usai jeda, kami akan hadirkan informasi dari koresponden CNN Indonesia Mardika Utama yang merekonstruksi peristiwa hilangnya 5 jurnalis dan sejumlah awak kapal di perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Hilangnya 5 jurnalis dan sejumlah awak kapal di perairan Selat Sunda masih meninggalkan banyak pertanyaan. Hampir lebih dari 20 hari sejak kapal Arupadatu 1 dinyatakan hilang kontak, baru satu orang yang ditemukan dalam kondisi meninggal di perairan Bengkulu. Jaraknya sekitar 350 km dari lokasi peliputan di Gunung Anak Krakatau. Dan korespondensi CNN Indonesia Mardika Utama serta jurnalis foto Sony Sulistiono kembali ke Pandeglang, Banten untuk merekonstruksi peristiwa ini dari titik awal keberangkatan para jurnalis.
1: Sudah lebih dari 2 pekan sejak 5 jurnalis dan 3 awak kapal cepat Arupadatu 1 hilang kontak di perairan Selat Sunda 7 September lalu. Sejauh ini 1 orang ditemukan dari lokasi yang amat jauh. Surakman, anak buah kapal berusia 60 tahun ini, ditemukan nelayan pada 12 September di perairan Pulau Enggano, Bengkulu, atau sekitar 350 km dari Gunung Anak Krakatau. Ia teridentifikasi melalui sampel sidik jari, gigi dan DNA yang cocok dengan putranya. Jenazah Surakman kemudian diterbangkan ke Banten untuk dimakamkan. Kami coba merekonstruksi peristiwa memilukan ini dari titik awal keberangkatan 5 jurnalis.
2: Saya berada di Dermaga Pagedongan, kawasan Carita, Pandeglang, Banten. Senin 7 September 2026 lalu, 5 jurnalis yang terdiri dari wartawan kantor berita Antara Bagus Hairunas, fotografer senior Merdeka.com Ari Basuki, Firdaus Wajidi yang mewakili Anadolu, Yudhistirno Pranoto dari iNews, serta seorang wartawan lepas Donald Husni berangkat dari dermaga ini pada pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Mereka menggunakan kapal cepat Arupadatu 1. Sebagai gambaran, Arupadatu 1 seperti halnya kapal putih yang berada di belakang saya. Kapal berukuran panjang 7 meter yang dilengkapi dengan 2 mesin penggerak. Mereka bertolak dari dermaga ini menuju ke perairan Selat Sunda, rencananya untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
1: Estimasi perjalanan menuju titik peliputan adalah sekitar 1 jam 45 menit. Kontak via aplikasi WhatsApp masih terjalin pada pukul 14.42 antara Bagus Khairunas dengan rekannya yang berada di Pulau Sebesi. Pukul 15.04, pesan WhatsApp pada Bagus tidak lagi terkirim. 1 jam 26 menit kemudian, Epi, istri dari Herianto yang menjadi pemandu para jurnalis, menerima pesan dari suaminya pada pukul 16.30. Pesan kembali ia terima pada 18.13 yang menunjukkan posisi kapal berada di dekat Gunung Anak Krakatau. Pukul 18.20, Epi membalas pesan tersebut. Aplikasi WhatsApp menunjukkan tanda centang 2 yang artinya pesan terkirim. Akan tetapi setelah itu tak ada balasan lagi. Senin malam, kapal Arupadatu 1 dinyatakan hilang kontak.
2: Pencarian dimulai pada 8 September 2026 atau 1 hari setelah Arupadatu

0: ada tuh satu dinyatakan hilang kontak. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI dan Polri mengerahkan belasan kapal ke perairan Selat Sunda, kemudian mendekat ke Gunung Anak Rakatau yang saat itu masih berstatus siaga, dan bahkan memperluas area pencarian hingga ke perairan Selat Sunda. Saya bersama dengan fotojurnalis CNN Indonesia Sony Sulistiono mengikuti langsung jalannya operasi pencarian di hari ketiga dengan menggunakan kapal perang TNI KRI Kerambit. Saat itu kami sampai ke Pulau Sertung, sebuah pulau yang letaknya berseberangan atau terpisah 3 km saja dari Gunung Anak Krakatau. Sayangnya pencarian hari itu tidak membuahkan hasil. Tapi dari sana kami mendapatkan gambaran tentang situasi, bagaimana ketinggian gelombang, kencangnya arus laut dan juga angin, serta aktivitas erupsi yang sebetulnya masih terus terjadi meski dengan intensitas yang semakin melemah. Namun dari sana kami juga menarik satu kesimpulan bahwa operasi pencarian ini bukanlah misi yang mudah.
1: Keluarga kelima jurnalis dan awak kapal terus menanti di posko pencarian. Di saat yang sama, berbagai pertanyaan dan spekulasi mulai bermunculan, termasuk soal kelaikan kapal cepat Arupadatu 1. Saya menemui Sandi Wiyasa, pemilik kapal Arupadatu 1, untuk mencari jawaban.
2: Kapal Arupadatu itu dibuat 2013 di satu galangan kapal namanya Carita Maritim Carita Boat Indonesia.
0: Sebelumnya pernah ada kondisi-kondisi trouble seperti misalkan mati mesin atau apapun gitu, Pak?
2: Setahu saya tidak ada. Kita terawat untuk boot, kita terawat.
0: Oke, artinya layak jalan ya, Pak?
2: Layak jalan.
0: Dokumennya?
2: Dokumen aman. Aman, dari SKK juga kita SIM ya, kalau misalnya dari kapten, kita tuh 60 mil lebih. Jujur, kapten tidak memberitahu saya kalau kapal itu berangkat. Saya tidak tahu kalau kapal itu berangkat.
0: SOP-nya gimana?
2: Saya sudah menyerahkan kapal itu dari 2016 pada warta, semuanya ke warta. Jadi nggak melalui saya.
0: Oh, jadi memang tidak perlu berkoordinasi dengan Bapak?
2: Oh, enggak.
0: Kapal itu dilengkapi dengan alat komunikasi nggak, Pak?
2: Komunikasi tidak ada, kita hanya handphone aja.
1: Operasi pencarian dengan skala besar berlangsung 10 hari hingga 18 September, namun belum berbuah hasil signifikan. Meski begitu, penemuan jenazah Surakman di perairan Bengkulu memberi harapan baru bagi keluarga yang masih menunggu.
3: Selalu berharap, mudah-mudahan cepatnya pulang dalam keadaan selamat ataupun gitu, saya udah ikhlas gitu, apapun yang terjadi keadaannya, yang penting pulang, cepat pulang semuanya. Okay. Yang ketujuh itu.
0: Dengan ditemukannya Pak Surakman di perairan Bengkulu, apakah ada harapan-harapan tertentu atau mungkin semacam ada titik terang?
3: Pastinya ada, ini titik terang ya maksudnya. Terus semoga pencarian pun tetap berlanjut dan semaksimal mungkin gitu di area situ, di area Pulau Enggano itu.
0: Penemuan jasad Surakman yang kini telah dimakamkan di Pandeglang pada 24 September 2026 kemudian memunculkan sedikit titik terang. Doa dan harapan terus dirapalkan oleh istri dan juga anak-anak dari Ari Basuki, Firdaus, Bagus Hoirunas, Yudhistiro Pranoto dan juga Donald Faris, Warta serta Herianto. Ruang ikhlas sebetulnya telah mereka siapkan. Meski demikian, harapan juga belum padam. Semoga para jurnalis dan awak kapal yang tersisa bisa segera ditemukan dan kembali pulang. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Pandeglang, Banten.
4: Seorang pengendara sepeda motor dibegal saat melintas di jalan Sungai Tira, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Polisi melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan tawuran dua kelompok remaja di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar pada Sabtu malam. Polisi juga mengamankan 6 remaja serta belasan anak panah. Di lokasi lainnya, 2 remaja pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menjadi korban pengeroyokan oleh orang tak dikenal saat melintasi Kecamatan Wonomulyo.
1: Tawuran antar dua kelompok remaja terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu malam. Tim Resmo Polsek Panakukang yang tiba di lokasi langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan kedua kelompok yang terlibat tawuran. Polisi berhasil mengamankan 6 terduga pelaku tawuran yang masih berusia di bawah umur. Saat dilakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian, polisi menemukan belasan anak panah yang berserakan di jalan, bahkan disembunyikan di atas atap rumah warga. Selanjutnya, keenam terduga pelaku tawuran beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Panakukang guna menjalani pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut.
2: Pada saat di TKP, kami mengeluarkan kedua belah pihak. Kami menemukan beberapa orang anak muda, di antaranya itu kami menemukan membawa belasan sajam, yaitu sajam berupa anak panah beserta ketapel.
1: Dua orang remaja menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang tak dikenal di Jalan Pendidikan Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Jumat malam. Sebelum aksi pengeroyokan terjadi, terlihat beberapa pelaku memanggil kedua korban yang saat itu berada di pinggir jalan sambil melontarkan kata-kata bernada ancaman. Tak lama kemudian, para pelaku langsung menyerang kedua korban. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian mendatangi lokasi dan membuat para pelaku melarikan diri. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas para pelaku dan kedua korban.
3: Tadi malam kami menerima laporan kejadian tersebut, akhirnya kami dibimbing saya sendiri langsung menuju ke TKP, namun tidak ditemukan keributan. Namun langkah selanjutnya akan kami dalami, akan kami selidiki kembali kenapa bisa terjadi dan mudah-mudahan tidak terulang kembali.
1: Seorang pengendara sepeda motor dibegal saat melintas di Jalan Sungai Tira Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Dari rekaman CCTV, dua orang pelaku memepet kendaraan korban, lalu menendangnya hingga tersungkur di tengah jalan. Seorang pelaku pun langsung mengancam dengan senjata tajam ketika korban terjatuh, lalu membawa kabur kendaraan korban. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian belasan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Percobaan pencurian sepeda motor di Duren Sawit, Jakarta Timur berujung amukan massa. Dan informasi ini akan sekaligus menutup lacak kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
1: Percobaan pencurian motor di Jalan Dahlia Duren Sawit Jakarta Timur pada Sabtu sore terekam kamera CCTV. Warga yang curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku memantau melalui CCTV dan langsung meneriaki mereka saat akan mencuri motor. Panik diteriaki warga, kedua pelaku berupaya melarikan diri. Namun, satu pelaku berbaju merah yang bertugas memantau situasi berhasil ditangkap dan dihakimi warga, sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur. Petugas Polsek Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku dari amukan massa. Pelaku berserta barang bukti kini diamankan di Mapolsek Duren Sawit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Polresta Padang membekuk seorang pelaku pencurian onderdil motor di kawasan Gurung Laweh, Lubuk Pegalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas menangkap pelaku berinisial BU, 35 tahun, tanpa perlawanan di rumahnya. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti onderdil curian, jaket, serta sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Pencurian ini sempat terekam kamera CCTV masjid pada minggu lalu. Pelaku mengaku menjual barang curian ke penampung barang bekas demi kebutuhan hidup. Pelaku ternyata residivis atas kasus pencurian dan sudah dua kali melancarkan aksi pencurian. Korban mengalami kerugian material hingga 28 juta rupiah. Pelaku kini kembali ke Mapolresta Padang dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang pria berpakaian loreng menggasak telepon genggam milik penjaga toilet SPBU di Desa Kupak, Kecamatan Maluseti, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku awalnya hendak masuk toilet, namun melihat korban tertidur, pelaku batal masuk dan memanfaatkan situasi dengan mengambil telepon genggam di sebelah korban. Usai menjalankan aksinya, pelaku langsung kabur menggunakan...

0: motor.
1: Aparat Polrestabes Makassar menembakkan gas air mata ke arah warga Kandea 3 yang hendak melakukan penyerangan ke warga Baraya di Jalan Kandea 3, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Namun bukannya mundur, warga Kandea 3 malah balik menyerang polisi menggunakan petasan, batu, dan anak panah. Masa berhasil dipukul mundur saat mobil taktis Polda Sulawesi Selatan datang dan langsung menerobos area sekitar tawuran. Hasilnya tiga remaja diamankan dari tempat persembunyiannya. Namun mereka kemudian dikembalikan ke orang tua untuk dibina. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menyebut peristiwa ini terjadi setelah rombongan pengantar jenazah almarhum Rafli Ramadhani, pemuda yang tewas akibat tertembak saat tawuran, terlibat keributan dengan warga Baraya. Keributan dipicu isu provokasi yang membuat antar kelompok warga saling mencurigai. Masih di Makassar, tawuran antar dua kelompok remaja juga pecah di Jalan Urip Sumoharjo. Tim Resmo Polsek Panakukang yang tiba di lokasi langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan tawuran. Enam remaja yang diduga terlibat tawuran ditangkap. Di sekitar lokasi kejadian, polisi juga menemukan belasan anak panah yang berserakan di jalan, bahkan disembunyikan di atas atap rumah warga. Selanjutnya, keenam terduga pelaku tawuran beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Panakukang guna menjalani pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Seorang anak pelaku kasus pencurian dengan kekerasan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Resor Kota Magelang. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam kilas kriminal.
3: Remaja 15 tahun warga Lereng Gunung Sumbing Desa Sambak Kecamatan Kajoran ini dibekuk polisi di rumahnya lantaran telah menganiaya seorang guru perempuan saat aksinya mencuri tepergok korban. Korban dipukul dengan linggis hingga mengenai kepala dan tangan. Korban mengalami luka serius dan sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang. Saat proses penangkapan, pelaku sempat menjadi bulan-bulanan ratusan warga yang geram dengan aksi pelaku. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti satu buah linggis dan pakaian milik pelaku. Kepada polisi, remaja ABG itu mengaku nekat mencuri karena tak memiliki uang untuk jajan. Kini D telah ditahan di sel tahanan khusus perempuan dan anak Mapolresta Magelang guna proses hukum lebih lanjut. BU, terduga pelaku pencurian onderdil motor dibekuk polisi di rumahnya di kawasan Gurun Laweh, Lubuk Begalung, Kota Padang. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti onderdil curian, jaket, serta sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Pencurian ini sempat terekam kamera CCTV masjid pada minggu lalu. Pelaku mengaku menjual barang curian ke penampung barang bekas demi kebutuhan hidup. Hasil penyelidikan mengungkap pelaku ternyata sudah dua kali jadi residivis kasus pencurian. Pelaku kini kembali masuk bui dan terancam 9 tahun penjara.
4: Empat orang udah.
3: Sejumlah pelaku pencurian kompresor AC di Kompleks Nagoya Newton, Kota Batam, Kepulauan Riau ditangkap polisi. Sindikat spesialis pencurian perangkat pendingin ruangan ini diduga telah berulang kali beraksi di berbagai ruko dan bangunan komersial di sekitar kawasan Nagoya. Para pelaku diduga tidak memiliki uang untuk bertahan hidup dan tinggal di bangunan kosong yang ada di Kota Batam. Keenam tersangka kini ditahan di Mapolsek Lubuk Baca untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

0: Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Anak dibuli orang tua beraksi. Di Semarang, orang tua anak korban dugaan perundungan melaporkan insiden yang menimpa anaknya ke kepolisian. Sementara itu di Tasikmalaya, orang tua korban dugaan perundungan mendatangi tongkrongan pelajar salah satu SMA.
2: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Jangan ada yang kabur.
3: Video viral ini menunjukkan amarah seorang ibu rumah tangga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia mendatangi tempat nongkrong pelajar salah satu SMA di Kecamatan Cibereum sambil berteriak-teriak mempertanyakan perundungan terhadap anaknya. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan. Pemicunya mulai nongkrong depan kelas sampai foto yang diupload di akun medsos pribadi. Orang tua korban sudah melaporkan dugaan perundungan ini ke kepolisian. Sementara di Semarang, viral di media sosial video dugaan aksi perundungan terhadap anak berusia 14 tahun. Dalam video terlihat salah satu anak perempuan tersungkur ke tanah. Anggota Polsek Gayam Sari bersama Babinkam Tipmas Pandian Lamper mengecek tempat kejadian perkara pada Sabtu 26 September lalu. Ibu korban mengaku geram setelah mengetahui anaknya menjadi korban bullying. Dirinya mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah melihat luka lebam di beberapa bagian tubuh saat ia pulang kerja. Dirinya langsung melaporkan insiden ini ke polisi. Petugas langsung mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Polisi juga memeriksa sejumlah anak yang terlibat dalam video. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Seperti di Medan, seorang oknum wartawan salah satu media online ditangkap usai aksinya menabrak seorang wanita paruh baya hingga terseret sejauh beberapa meter terekam CCTV. Serta di Sukoharjo, Jawa Tengah, tiga debt collector diringkus usai aksinya hendak ambil paksa mobil milik seorang wanita viral di media sosial.
4: Inilah detik-detik seorang oknum wartawan media online di Medan, Sumatera Utara tega menabrak seorang wanita paruh baya hingga terseret beberapa meter. Aksinya terekam CCTV. Peristiwa terjadi 13 September 2026 lalu saat TS datang ke lokasi usaha korban dan mengambil foto serta video tanpa izin. Korban lalu menegur pelaku hingga sempat terjadi cekcok. Diduga kesal, pelaku yang naik becak motornya berupaya kabur hingga akhirnya menabrak korban hingga korban terseret beberapa meter. Akibatnya korban mengalami luka-luka. Polisi yang menerima laporan korban langsung meringkus TS di Jalan Gaperta Medan dan menyita becak motor yang digunakannya. Saat ini, oknum wartawan tersebut ditahan di Polsek Medan Sunggal.
2: Ngapain ini? Di orang-orang ini, mau nipu. Mau gerbek saya, katanya atas mobilnya, padahal ini mobil atas nama saya sendiri, pribadi, ya. Katanya, saya ngelariin mobil.
4: Video amatir yang viral di media sosial ini direkam oleh seorang wanita asal Palembang yang merasa diintimidasi oleh sejumlah pria usai keluar dari minimarket di kawasan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin pekan lalu. Sejumlah pria yang mengaku dari Lesing itu hendak mengambil paksa kendaraan sang wanita, namun korban tetap bertahan di mobilnya sembari terus merekam video dan melapor ke polisi. Pasca kejadian, tiga pelaku dibekuk polisi di daerah Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain pelaku, polisi juga mengamankan mobil milik korban dengan kondisi rusak di sejumlah bodi mobil. Atas perbuatannya, ketiga debt collector itu dijerat pasal pengancaman pemerasan secara bersama dan terancam 9 tahun penjara. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Rembang 77 Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria berinisial RAKH menggondol motor milik seorang kurir pengantar paket yang tengah sibuk melakukan scanning paket milik pelanggannya. Rekan korban yang mengetahui aksi pencurian tersebut langsung berteriak maling. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga dan diserahkan ke Polsek Bubutan. Dari hasil penyelidikan, terungkap tersangka sudah 5 kali mencuri motor secara sendirian. Dengan modus pura-pura mengamen sambil cari sasaran. Motor hasil dari kejahatan dijual ke Madura dan uangnya dipakai untuk foya-foya di dunia malam. Pelaku kini terancam hukuman 7 tahun bui. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera di Pondok.

0: Blok Aren, Tangerang Selatan, CCTV merekam detik-detik sebuah minimarket yang dibobol pencuri. Adapun di Baru, Sulawesi Selatan, seorang pria berpakaian loreng layaknya tentara juga terekam CCTV mencuri HP penjaga toilet SPBU.
1: Aksi pembobolan sebuah minimarket di Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Minggu dini hari terekam CCTV. Seorang pelaku berpakaian serba hitam terlihat memasukkan sejumlah barang ke dalam kantong plastik. Aksi ini diketahui karyawan saat membuka toko pada Minggu pagi. Seluruh stok rokok, makanan, obat-obatan hingga uang di kasir raib tak bersisa. Pelaku diduga masuk dengan menjebol tembok di samping pintu gudang. Kasus ini kini ditangani Polsek Pondok Aren. Polisi masih mengumpulkan barang bukti untuk memburu pelaku. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria memakai pakaian loreng tentara mencuri telepon genggam milik penjaga toilet SPBU di Desa Kupa, Kecamatan Malu Setasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku yang awalnya hendak masuk toilet melihat korban tertidur dengan telepon genggam tergeletak. Melihat kesempatan di depan mata, pelaku langsung menggasak ponsel korban. Di CCTV berbeda, pelaku terlihat kabur dengan sebuah minibus berwarna silver. Korban baru sadar telepon genggamnya hilang saat terbangun hendak sholat subuh. Kini polisi masih menyelidiki identitas pelaku, termasuk memastikan atribut loreng yang dikenakannya. Inilah rekaman CCTV warga saat dua terduga pelaku pencurian motor beraksi di Jalan Dahlia, Duren Sawit, Jakarta Timur. Satu pelaku memantau situasi, sementara rekannya bersiap mengambil motor. Namun aksi mereka keburu terpergok warga yang curiga. Keduanya langsung melarikan diri. Satu pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan langsung jadi bulan-bulanan warga. Beruntung polisi segera tiba dan mengevakuasi pelaku ke Mapolsek Duren Sawit, sementara rekannya masih diburu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menyalip kendaraan tapi kurang perhitungan, seorang satpam di Mojokerto tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan pikap. Sementara itu di Blitar, dua insiden kecelakaan lalu lintas di simpang 4 Jalan Majapahit yang terjadi dalam waktu berdekatan terekam CCTV.

0: Inilah detik-detik rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang satpam bertabrakan dengan kendaraan pickup di Jalan Raya Desa Karangdieng, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Sabtu sore. Korban adalah Handoko, warga asal Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, yang akan berangkat bertugas di salah satu bank di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Korban tewas di lokasi dengan luka parah di kepala dan dibawa ke Rumah Sakit Sumber Gelaga, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto untuk divisum. Inilah detik-detik saat mobil yang dikemudikan siswi sebuah SMA di Kota Blitar, Jawa Timur berbelok dan tiba-tiba melaju tak terkendali di simpang 4 Jalan Majapahit, Kelurahan Gendok, Jumat siang. Mobil kemudian menghantam kios penjual es jeruk beserta penjual yang berada di dalamnya hingga terpental. Warga sekitar lantas menolong penjual es yang menangis kesakitan. Menurut pemilik kios, pengemudi mobil bersedia mengganti kerusakan kios dan membiayai pengobatan penjual es jeruk. Selang setengah jam kemudian, CCTV kembali merekam dua pelajar berboncengan sepeda motor melintas di simpang 4 yang sama sambil melakukan atraksi. Namun motor mereka kendarai malah melaju tak terkendali sehingga menyebabkan keduanya terpental. Aksi kedua pelajar ini pun menuai beragam komentar negatif dari warganet. Kecelakaan tunggal bus Adi Prima terjadi di Jalan Lintas Sumatera kilometer 190 Desa Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung pada Senin, 28 September 2026 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Bus melaju dari arah Bandar Lampung menuju Palembang, Sumatera Selatan dengan membawa 28 orang penumpang. Diduga sopir kedua bus tersebut tertidur sesaat ketika mengemudi. Sopir utama bus mengaku tidak mengetahui kronologis kejadian karena ia sedang tidur di kursi paling belakang. 3 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia dan 25 orang penumpang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Usai kejadian, sopir kedua bus Adi Prima melarikan diri. Polisi masih mencari keberadaan sopir bus yang belum diketahui identitasnya tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tangis wanita pemilik buaya pecah saat hewan peliharaan

0: yang dievakuasi oleh petugas Damkarmat Bandar Lampung dari rumahnya. Buaya yang diberi nama Coki tersebut ia pelihara sejak masih berupa telur hingga usia 3 tahun.
1: Wike, wanita asal Lampung ini menangis histeris hingga jatuh pingsan saat buaya kesayangannya yang bernama Coki dievakuasi petugas damkar pada Sabtu 26 September dari rumahnya di Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang Bandar Lampung. Buaya muara sepanjang 2,5 meter itu bagi Wike dan keluarganya bukan sekedar satwa liar. Coki telah dirawat sejak berupa telur yang ditemukan di pelabuhan dan dipelihara kurang lebih sekitar 3 tahun. Untuk perawatan Coki, Wike mengaku mengeluarkan Rp100.000 sehari untuk biaya makan buayanya.
2: Hah? Rp100.000? Makannya apa ini, Bu, kalau betul? Ayam, ya? Ayam utuh apa udah dibersihin gitu-gitu, Bu?
3: Ayam udah.
2: Udah dibersihin gitu, ya? Itu sehari berapa kali kita kasih makan, Bu?
3: Sehari sekali.
1: Namun, karena ukuran Coki yang semakin hari semakin besar, membuat keberadaannya di lingkungan permukiman penduduk dinilai berisiko. Damkarmat Bandar Lampung pun mengerahkan satu unit mobil rescue dan 7 personil dalam proses evakuasi Coki yang selanjutnya diserahkan ke Kementerian KKP untuk penangkaran.
4: Kita arahkan berlebihan ke daratan, lalu kita menggunakan tali, biar dia mulutnya, biar terkunci, baru kita selesaikan dari mulutnya, baru dengan kaki tangan baru kita ikat.
1: Sejumlah peralatan digunakan untuk mengendalikan Coki, diantaranya tali, hook, helm, dan sarung tangan. Proses pengamanan berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah evakuasi selesai, Koordinator Satpel Palembang LPK Pekanbaru KKP Hadi Hambrata kepada Detikom mengatakan, Coki dibawa ke penangkaran buaya milik PT Vista Agung Kencana di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Hadi juga mengingatkan masyarakat tidak boleh memelihara buaya tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Keberadaan belasan rumah mewah bak villa di dalam kawasan Lapas Cibinong Bogor masih terus menjadi buah bibir. Rumah-rumah mewah tersebut diduga disalahgunakan demi memberi kenyamanan bagi para narapidana yang berduit. Terlebih di salah satu rumah tersebut juga ditemukan foto-foto terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin yang terpajang layaknya di rumah sendiri.
5: Iya, tidak boleh tendang, Pak.
6: Bukan, kenapa? Kenapa?
5: Ayo kita ngomong dialog.
6: Buka!
7: Rabu 23 September, keributan terjadi di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat saat tim ombudsman melakukan sidak.
8: Halo, buka, Pak.
9: Ini beliaunya tadi, ini fotonya. Pak Jimmy.
7: Sejumlah sipir lapas dan pihak ombudsman sempat bersih tegang saat akan mendatangi sebuah kawasan di sekitar lapas. Tidak hanya itu, tim ombudsman bahkan sempat terlibat tarik-menarik pagar sebuah bangunan oleh sejumlah sipir lapas.
5: Tidak boleh tendang, Pak.
6: Bukan, kenapa? Kenapa?
7: Meski sempat dihalangi, akhirnya tim ombudsman berhasil masuk ke dalam gedung bak deretan villa. Betapa terkejutnya tim ombudsman setelah melihat di dalam gedung sejumlah fasilitas mewah disediakan. Mulai dari sofa, ruang ber-AC, TV LED hingga kamar mandi mewah. Temuan bangunan bak villa di dalam penjara ini tentu mengejutkan publik. Dugaan penyalahgunaan untuk para narapidana berduit pun menyeruak dan ombudsman meminta temuan mereka ditindaklanjuti.
10: Ini yang kami dapati, teman-teman, ada berisi sofa, kulkas, televisi, meja makan, ya, di mana dalam kulkas tersebut sendiri terdapat ada minuman-minuman, botol minuman keras. Kami mendapati dihuni oleh warga binaan.
7: Temuan deretan bangunan bak villa di dalam penjara ini pun membuat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat Agus Andrianto melakukan inspeksi mendadak pada Jumat pagi. Menteri Agus terlihat memasuki salah satu ruangan yang disidak Ombudsman. Di dalam ruangan masih terlihat sofa dan televisi, namun AC atau pendingin ruangan terlihat telah dicopot. Merespon soal dugaan bangunan dengan fasilitas mewah disalahgunakan untuk para napi berduit, Menteri Agus Andrianto menegaskan dirinya akan melakukan investigasi terkait soal ini.
11: Belum polanya.
12: Ya, nanti kita lihat.
13: Nanti lah ya, artinya kalau ruangan begitu banyak nanti kita lihat apakah pakai hanya siang karena mereka sedang melaksanakan kegiatan asimilasi dan edukasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, nanti kan akan dilihat.
7: Sebelumnya, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menyebut belasan bangunan dengan fasilitas mewah diperuntukkan untuk ruangan petugas hingga Kepala Lapas Cibinong. Tidak hanya itu, sebagian gedung juga digunakan untuk ruang asimilasi dan edukasi bagi narapidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan masih terkait dengan kasus belasan rumah yang berfasilitas mewah di kawasan Lapas Cibinong Bogor, Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto dicecar anggota Komisi 13 DPR RI saat rapat dengar pendapat pada Senin siang. Salah satu pertanyaannya adalah terkait dengan keberadaan foto Jimmy Masrin yang atau terpidana kasus korupsi yang terpajang di salah satu rumah mewah tersebut.
14: Itu ada figura, ya, bingkai foto atas nama Jimmy Masrin. Ya kan? Ini ada di rumah siapa, Pak Kalapas?
15: Siap, di rumah Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, Bapak.
14: Mana orangnya?
15: Siap, tidak masuk, Bapak.
14: Loh, kenapa nggak diajak?
15: Yang bersangkutan sakit hari ini, Bapak.
14: Sakit apa?
15: Demam, Bapak.
14: Ada surat dokternya?
15: Belum kami terima, Bapak.
14: Pak Kalapas,
15: siap.
14: Jangankan kasih. Menteri kalau diundang di Komisi 13 wajib hadir, Pak. Kecuali menteri dipanggil presiden. Baru bisa izin. Bagaimana cerita figuranya Masrin, Jimmy Masrin itu bisa ada dalam ruang rumah dinas?
15: Mohon izin menjelaskan, Bapak, bahwa figura tersebut setelah kami tanya ke Kasih Kamtib, Bapak, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 tim Kamtib melakukan razia ke Blok Hunian, Bapak. Lalu menemukan beberapa barang terlarang, Bapak. Dan
14: Pak, saya ingatkan ya.
15: Siap, Bapak.
14: Jangan tutupi kebohongan dengan kebohongan.
15: Siap, Bapak.
14: Ini rakyat lihat.
15: Siap, Bapak.
14: Maka saya tanya, sejak kapan figura itu ada? Sejak kapan kulkas itu ada? Sejak kapan sofa-sofa itu ada di situ?
15: Siap, Bapak.
14: Ini barang gede, Pak. Pertanyaan sedikit saya, Pak. Di area situ ada CCTV nggak, Pak?
15: Tidak ada, Bapak.
14: Kenapa tidak ada?
15: Karena yang CCTV kami pasang hanya di blok-blok dalam.
14: Kenapa tidak ada? Ada 3 tahun loh di sana.
15: Yap.
14: Menurut Anda penting nggak ada CCTV di situ untuk pengamanan?
15: Penting, Bapak.
14: Kenapa nggak dipasang?
15: Siap, Bapak.
14: Hah? Apa hanya untuk menutupi, memberi fasilitas kepada warga binaan?
15: Tidak, Bapak.
14: Lalu terus kenapa nggak dipasang?
15: CCTV kami pasang di area-area tertentu, Bapak, di blok hunian.
14: Iya, kenapa di rumah dinas tidak dipasang CCTV, Pak?
15: Siap, Bapak.
14: Itu kan tempat vital juga. Bukan hanya penonaktifan, bahkan kalau terbukti secara nyata ya bahwa itu dilakukan oleh petugas, bukan hanya dinonaktifkan, Pak, tapi diberhentikan.
0: Empat pohon besar di komplek Villa Duta Bogor tiba-tiba tumbang bersamaan dan menimpa sejumlah pedagang dan juga warga. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Empat pohon besar di komplek Villa Duta Bogor, Jawa Barat tiba-tiba tumbang dan juga menimpa sejumlah pedagang dan warga. Dan rangkaian informasi dalam kilas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingatlah redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih, sampai jumpa.
1: Detik-detik tumbangnya empat pohon besar di kompleks Villa Duta Bogor, Jawa Barat ini terjadi Senin pagi. Tak sempat menyelamatkan diri, empat orang yang sedang beraktivitas di dekat pohon tertimpa batang pohon. Dua korban dilarikan ke rumah sakit terdekat.

0: lantaran luka parah di kepala dan tangan. Sementara dua pedagang berhasil merangkak keluar meski mengalami luka memar di punggung. Satu sepeda motor dan gerobak pedagang juga rusak berat. Tim SAR gabungan yang didatangkan ke lokasi memotong batang pohon yang melintang di jalan. Kondisi tanah yang tergerus hujan diduga menjadi penyebab empat pohon setinggi 20 meter ini tumbang bersamaan. Bangunan pusat oleh-oleh milik Hamzah Batik di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta terbakar hebat pada Senin dini hari. Api pertama kali muncul sekitar dini hari, diawali dengan suara letupan sebanyak 3 kali. Tak berselang lama, api kemudian membesar dengan asap hitam membumbung tinggi. Ketika kejadian, diketahui bangunan dalam kondisi sepi. Sejumlah orang yang merupakan petugas keamanan di dalam gedung berhasil menyelamatkan diri. Terbatasnya selang air menjadi kendala menjangkau titik api di ketinggian.
1: Yang pasti ini bukan plastik, ini tenggorak manusia.
0: Temuan kerangka manusia yang berserakan di sebuah lahan kosong menggegerkan warga desa Troketon, Kecamatan Pedan, Klaten, Jawa Tengah minggu siang. Kerangka itu pertama kali ditemukan seorang warga saat sedang mencari burung. Kerangka tersebut akhirnya berhasil teridentifikasi setelah salah satu keluarga mengenali pakaian dan celana yang menempel pada kerangka tersebut. Korban adalah Sukadi berusia 70 tahun, warga desa Kurung, Kecamatan Ceper, yang memiliki riwayat lupa ingatan dan sering pergi meninggalkan rumah. Terakhir korban pergi meninggalkan rumah sekitar 5-6 bulan lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Tangis wanita pemilik buaya pecah saat hewan peliharaannya dievakuasi petugas Damkarmat Bandar Lampung dari rumah. Buaya yang diberi nama Coki itu ia pelihara sejak masih berupa telur hingga usia 3 tahun.
1: Wike, wanita asal Lampung ini menangis histeris hingga jatuh pingsan saat buaya kesayangannya yang bernama Coki dievakuasi petugas damkar pada Sabtu 26 September dari rumahnya di Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang Bandar Lampung. Buaya muara sepanjang 2,5 meter itu bagi Wike dan keluarganya bukan sekedar satwa liar. Coki telah dirawat sejak berupa telur yang ditemukan di pelabuhan dan dipelihara kurang lebih sekitar 3 tahun. Untuk perawatan Coki, Wike mengaku mengeluarkan Rp100.000 sehari untuk biaya makan buayanya.
2: Hah? Rp100.000? Makannya apa ini, Bu, kalau betul? Ayam, ya? Ayam utuh apa udah dibersihin gitu-gitu, Bu?
3: Ayam udah dibersihin.
2: Udah dibersihin gitu, ya? Itu sehari berapa kali kita kasih makan, Bu?
3: Sehari sekali.
1: Namun, karena ukuran Coki yang semakin hari semakin besar, membuat keberadaannya di lingkungan permukiman penduduk dinilai berisiko. Damkarmat Bandar Lampung pun mengerahkan 1 unit mobil rescue dan 7 personil dalam proses evakuasi Coki yang selanjutnya diserahkan ke Kementerian KKP untuk penangkaran.
4: Kita arahkan menurunkan ke daratan, lalu kita menggunakan tali, biar dia menurunkan, biar terkunci, baru kita selesaikan dari mulutnya, baru dengan kaki tangan baru kita ikat.
1: Sejumlah peralatan digunakan untuk mengendalikan Coki, di antaranya tali, hook, helm, dan sarung tangan. Proses pengamanan berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah evakuasi selesai, Koordinator Satpel Palembang LPK Pekanbaru KKP Hadi Hambrata kepada Detikom mengatakan, Coki dibawa ke penangkaran buaya milik PT Vista Agung Kencana di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Hadi juga mengingatkan masyarakat tidak boleh memelihara buaya tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Dalam sepekan terakhir, harga cabai rawit di pasar tradisional Pasuruan Jawa Timur melejit hingga Rp80.000 per kilogram. Di sisi lain, mahalnya cabai justru membawa berkah bagi ibu rumah tangga di Lumajang. Usaha penyemaian bibit cabainya kebanjiran pesanan dengan cuan hingga Rp20 juta per bulan.
5: Kemarau panjang membuat harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kota Pasuruan Jawa Timur melejit pada Senin pagi. Di pasar Kebon Agung, cabai rawit merah tembus Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000. Sementara cabai rawit hijau naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000.
6: Ya, sayuran naik semua, Bang.
7: Yang paling tertinggi siapa, Bu?
6: Yang paling tinggi, ya? Cabai kecil.
7: Cabai kecil hijau apa merah?
6: Merah.
7: Berapa sekarang?
6: 80.
8: Ya belinya sepenuhnya.
7: Apa?
8: Sepenuhnya.
7: Oh, beli sepenuhnya aja.
8: Oh, tinggi.
7: Biasanya kalau beli cabe berapa itu, Bu? Kalau harga murah biasanya berapa kalau beli, Bu? Sekilo.
8: Iya.
7: Kalau sekarang mahal?
8: Ya beli seperempat.
7: Oh, beli seperempat. Ya. Cukupnya aja, Bu, ya?
8: Iya, gitu.
5: Tak hanya cabai, tomat dan kubis juga ikut melambung. Harga tomat naik dari Rp2.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Sementara kubis dari Rp5.000 kini juga menyentuh Rp10.000. Namun di sisi lain, mahalnya cabai justru membawa berkah. Nur Ifa bersama para pekerja menyemai ratusan ribu bibit cabai rawit memanfaatkan pekarangan belakang rumahnya di Desa Darungan, Kecamatan Yoso Wilangun, Lumajang, Jawa Timur. Saat harga cabai rawit tembus Rp60.000 per kilogram, permintaan bibit dari pembeli melonjak 2 kali lipat mencapai 300 ribu bibit.
9: Alhamdulillah, bibit ini bisa naik 2 kali lipatnya.
10: Sampai berapa ini?
9: Kalau 1 kali lipat itu bisa mencapai 150.000. Nah, sekarang kalau harga naik bisa jadi 300.000 bibit.
5: Bibit cabai rawit dijual Rp150.000 per 1.000 batang dengan permintaan dari Lumajang hingga Jember. Dari usaha ini, Nur Iva meraup keuntungan hingga Rp20 juta per bulan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama kita akan lihat, ini ada 4 pohon yang tumbang bersamaan menimpa warga. Detik-detik tumbangnya pohon besar terekam kamera pengawas pada Senin pagi. Ada 4 orang yang sedang beraktivitas di dekat pohon yang tidak bisa berlari lebih jauh hingga tertimpa dan juga terjebak di bawah pohon. Sedikitnya 2 korban dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran luka parah di kepala dan juga tangan. Sementara 2 pedagang berhasil merangkak keluar meski mengalami luka memar di punggungnya. 1 sepeda motor dan gerobak pedagang juga rusak berat. Tim SAR gabungan yang didatangkan ke lokasi langsung memotong bahan batang pohon yang melintang di jalan. Kondisi tanah yang tergerus hujan diduga menjadi penyebab 4 pohon setinggi 20 meter tersebut tumbang bersamaan. Berikutnya kita akan lihat rumah sakit terbakar, pasien dievakuasi. Ya, petugas Rumah Sakit Mitra Medika Indramayu dan keluarga pasien panik saat kebakaran terjadi di lantai 3 rumah sakit. Sejumlah pasien harus dievakuasi ke luar rumah sakit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Petugas pemadam kebakaran pun harus naik turun tangga. Petugas akhirnya berhasil memadamkan api dan tidak ada korban akibat peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Yang selanjutnya kita akan lihat ada kapal wisatawan yang kandas, belasan orang selamat. Kapal wisata Yukai kandas di perairan Pulau Seture, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Minggu. Kapal membawa 12 orang wisatawan dan 6 awak kapal ini sempat miring sebelum kandas. Tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi untuk mengevakuasi penumpang dan juga awak kapal. Mereka kemudian dibawa ke dermaga Marina Waterfront Labuan Bajo dalam kondisi selamat. Adapun kapal Yukai telah ditarik menuju Pulau Kelapa dan masih dalam proses pengapungan kembali. Penyebab kapal kandas hingga kini masih dalam penyelidikan. Anak dibuli, orang tua beraksi. Di Semarang, Jawa Tengah, orang tua anak korban dugaan perundungan langsung melaporkan insiden yang menimpa anaknya ke kepolisian. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat,

0: tua korban sudah melaporkan dugaan perundungan ini ke kepolisian. Kasus dugaan perundungan ini juga mengundang keprihatinan lembaga pemerhati anak.
1: Adalah literasi dari pihak sekolah, juga dari orang tua sebagai penanggung jawab anak masing-masing gitu ya. Kurangnya pemahaman siswa ini memahami batasan mana yang boleh, mana yang...
0: Sementara di Semarang viral di media sosial video dugaan aksi perundungan terhadap anak berusia 14 tahun. Dalam video terlihat salah satu anak perempuan tersungkur ke tanah. Anggota Polsek Gayam Sari bersama Babinkab Tipmas Pandian Lamper mengecek tempat kejadian perkara pada Sabtu 26 September lalu. Ibu korban mengaku geram setelah mengetahui anaknya menjadi korban bullying. Dirinya mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah melihat luka lebam di beberapa bagian tubuh saat ia pulang kerja. Dirinya langsung melaporkan insiden ini ke polisi.
2: Itu ada informasi kejadian viral yang ada di medsos, yaitu Instagram. Kami dari Polsek Gayam Sari langsung mendatangi TKP dan kemudian mendalami apa yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
0: Petugas langsung mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Polisi juga memeriksa sejumlah anak yang terlibat dalam video. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Meskipun masih musim kemarau, tapi di Bandung sudah kebanjiran. Bukan banjir oleh air, tapi dibanjiri daging pipi sapi yang ada di dalam semangkuk soto banjir Karanganyar. Penasaran dengan rasanya? Jangan kemana-mana, tetap di News Update.

Musim kemarau ternyata tidak selalu membawa bencana. Di Jombang, Jawa Timur, cuaca panas justru menjadi berkah bagi petani brokoli. Permintaan pasar melonjak, harga pun ikut terkerek naik. Berkah serupa juga dirasakan produsen ikan asin di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang kini mampu memacu produksinya berlipat.

0: beginilah suasana panen brokoli di Desa Kras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di lahan 1 hektar milik Sunarko ini, brokoli dipanen setiap hari. Musim kemarau justru menjadi berkah. Permintaan pasar yang tinggi mendongkrak harga di tingkat petani, kini mencapai Rp7.500 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp6.000. Meski sempat diserang hama ulat, Sunarko mampu mengatasinya. Dari lahan ini, ia memanen 3 hingga 5 kuintal brokoli setiap hari.
1: Alhamdulillah, kedepannya bagus. Ini harga kisaran Rp7.500. 1 kilo.
2: 1 kilonya?
1: Iya, di sawah itu.
2: Terus untuk permintaan pasar sendiri, Pak, seperti apa?
1: Alhamdulillah, sangat luar biasa permintaan.
0: Di sisi lain, musim kemarau juga menjadi berkah bagi pelaku usaha ikan asin di Desa Pembusuang, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Terik matahari membuat proses pengeringan ikan lebih cepat, hanya sekitar 7 jam. Jauh lebih singkat dibanding musim hujan yang bisa memakan waktu hingga 2 hari. Cuaca panas juga mengurangi gangguan lalat sehingga kebersihan ikan lebih terjaga. Dalam sehari, setiap produsen mampu mengolah 200 hingga 300 ekor ikan. Beragam jenis diolah, mulai dari layang, cakalang, hingga bulalia.
3: Bagusnya kenapa, Bu?
4: Ya, cepat kering.
3: Cepat kering ikan.
0: Ikan-ikan ini dijual Rp3.000 hingga Rp5.000 per ekor. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Sajian soto terunik dan juga terenak apa yang pernah Anda cicipi? Jangan ngaku-ngaku penggemar soto kalau belum pernah coba soto banjir Karanganyar. Bukan banjir dengan kuah, namun dalam satu mangkok ini dibanjiri dengan daging sapi. Jadi penasaran ya seperti apa rasanya? Ini dia informasinya.

0: Porsi soto Bandung ini punya rasa yang bikin nagih. Kuah beningnya terlihat ringan, namun kaldu dagingnya gurih dan kaya rasa. Ditambah lobak yang segar, serta taburan kacang kedelai yang memberi sensasi renyah di setiap suapan. Ciri khas soto Bandung yang tak mengandalkan santan pekat atau bumbu yang berat ini terlihat di soto Banjir Karanganyar. Kuliner legendaris yang sudah menghangatkan perut pelanggan sejak 1955.
1: Wah, ini nih soto Banjir yang legendaris, Kang. Saya mau pesen satu porsi ya.
0: Oke. Kelezatan soto Banjir Karanganyar sudah melegenda di seantero kota Bandung.
1: Nih, saya ngambil sendiri aja dagingnya, katanya biar banyak sekalian. Segini cukup nggak?
2: Terus.
1: Oh, masih kurang. Boleh nambah lagi. Porsi jumbo segini tuh masih kurang. Lanjut lagi tambah katanya nih. Segini ya?
2: Ya, cukup lah.
1: Wah, cukup. Mantap. Ini tambah lobak. Benar-benar porsi banjir, lihat nih. Dagingnya banyak banget. Mantap.
0: Resep khas turun-temurun selama 3 generasi kini disajikan dengan satu ciri khas, dibanjiri daging sapi yang melimpah.
2: Dulu tuh porsinya kecil, cuman karena yang datang tuh datangnya pengennya 1,5 atau enggak langsung 2 sekaligus, atau enggak 3, atau enggak 1,5 dikali 2 gitu.
1: Porsinya.
2: Jadi ya, nah jadi satu porsinya dibuat 2 sama saya gitu. Nah, karena masih banyak yang kurang, jadi saya sediain porsi jumbo gitu, apalagi buat Ramadan yang kayak gitu kan, banyak orang yang buat sahur yang kayak gitu.
0: Rahasia kelezatannya ada pada pemilihan bagian pipi sapi. Ditambah daging yang banjir, tak heran semangkuk soto Bandung ini jadi buruan.
3: Baru pertama kali di sini, ya.
4: Gimana nih, Bapak sudah mencicipi soto di sini?
3: Nah, ternyata sotonya enak ya. Jadi, kalau dagingnya empuk, lembut gitu, teksturnya lembut, jadi enak. Dan kuahnya segar, karena bening dia, ya.
0: Sekarang, giliran saya yang mencoba soto banjir legendaris ini.
1: Kaldunya tuh ngaldu banget ya, gurih, enak. Dan ini tuh lihat ciri khas soto Bandung, kuahnya tuh bening, dicampur dengan kecap aja nih warna coklatnya, tapi di dalam itu cuma ada daging dan juga lobak kayak gini, paling ditambah dengan kacang kedelai. Dan bagian dagingnya tuh bagian daging pipi sapi yang memang dipilih supaya tidak mudah hancur dan juga tetap lembut ketika dimakan ya. Ini enak banget dan pokoknya wajib banget dicoba deh. Dan yang pasti lihat porsinya barbar dan merimpah. Lanjut makan lagi ya.
0: Seporsi soto Bandung jumbo ini dibanderol dengan harga Rp60.000 saja dan bisa disantap untuk 2 orang. Berlokasi di Jalan Astana Anyar nomor 43, soto Banjir Karanganyar buka setiap hari kecuali hari Kamis sejak pukul 5 sore hingga pukul 1 dini hari. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
5: Ekonomi sedang sulit. Mama di Purwokerto ini menyiasatinya dengan berkebun di lahan sempit. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah di News Update.

0: Sering tidak mendapatkan stok, mak-mak di PD Jaya Aceh menyerbu stan penjualan LPG dan minyak kita. Meski panas matahari menyengat, sejumlah mak-mak tetap antusias mengantri demi mendapatkan satu tabung LPG 3 kilo dan juga sebungkus minyak kita. Untuk mendapatkannya, mak-mak ini harus menyiapkan KTP. Di Pasar Tani yang digelar Dinas Pertanian dan Perdagangan Aceh Senin pagi ini, LPG 3 kilo dijual Rp18.000, sementara minyak kita 2 liter dijual Rp31.000.
1: Di tempat Ibu langka nggak?
2: Kadang-kadang langka. Kita jualan
1: ini pakai rumah tangga atau jualan?
2: Rumah tangga.
0: Di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, seorang ibu rumah tangga di Sokanegara, Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah, memanfaatkan lahan sempit di sekitar rumah untuk menanam beragam jenis sayuran. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Harisnanda, sampai jumpa.
3: Beginilah aktivitas Surti Ningsih, ibu rumah tangga di Kelurahan Sokanegara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di lahan terbatas di sekitar rumah, ia menanam beragam jenis sayuran menggunakan pot dan media tanam sederhana. Di antaranya ada kangkung, pakcoy, terong, tomat, daun bawang, seledri, dan cabai. Meski di lahan terbatas, Surti Ningsih mengaku menanam sayur di dalam pot cukup membantu mengurangi pengeluaran, terutama saat harga cabai di pasar mengalami kenaikan mencapai Rp100.000 per kilogramnya.
4: Sekarang kan cabai lagi harganya melonjak, harganya lagi mahal kan. Terus alhamdulillah saya tiap hari kalau mau masak ya metik di kebun sendiri, karena saya kan nggak punya lahan yang lebar, jadi saya nanamnya di pot. Alhamdulillah ya membantulah kayak gitu, jadi harga yang tinggi saya bisa ambil dari kebun sendiri.
3: Selain bisa menekan pengeluaran, menurut Surti Ningsih, sayuran yang dikonsumsinya juga lebih sehat lantaran dirawat sendiri. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Warga dan pedagang tertimpa pohon besar yang ditumbang. Kejadian ini terekam kamera pengawas. Perempuan sekaligus istri jadi korban pembunuhan suami. Korban hilang 2 tahun, ditemukan sudah jadi kerangka.
1: Apas korban.
0: Cerita buruh tani di Kabupaten Bandung bertahan di tengah terbatasnya lahan dan sulitnya pendapatan. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. 4 pohon besar di kompleks Villa Duta Bogor, Jawa Barat tiba-tiba tumbang dan menimpa sejumlah pedagang dan juga warga. Detik-detik tumbangnya pohon besar itu terekam kamera pengawas pada Senin pagi. 4 orang yang sedang beraktivitas di dekat pohon tidak bisa menyelamatkan diri lebih jauh hingga tertimpa batang pohon dan juga terjebak di bawah pohon. Sedikitnya 2 korban dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran luka parah di bagian kepala dan tangan. Sementara 2 pedagang berhasil merangkak keluar meskipun mengalami luka memar di punggung. 1 sepeda motor dan juga gerobak pedagang juga rusak berat. Tim SAR gabungan yang didatangkan ke lokasi memotong batang pohon yang melintang di jalan. Kondisi tanah yang tergerus hujan diduga menjadi penyebab 4 pohon setinggi 20 meter ini tumbang bersamaan.
2: Udah pas bubar, ada 2 orang yang lagi belanja. Yang lain tadi udah bubar, dan lain tadi ibu ini biasanya kan yang olahraga pas belanja di sini. Tiba-tiba rubuh. Jadi nggak ada angin sama sekali, itu mau langsung.
3: Bapak kenanya apa aja?
2: Hah?
3: Badan kena apa aja?
2: Ini doang punggung nih. Kan saya tiarap pagi nih. Oh, jadi saya di bawah pohon.
3: Oh gitu.
2: Ini merandang. Oh. Kalau saya berdiri mah hancur saya kepala.
0: Seorang guru di salah satu sekolah di Tangerang Selatan dilaporkan ke polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap siswinya. Korban yang kini berusia 13 tahun diduga mengalami perbuatan tersebut sejak kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 1 SMP.
4: Seorang guru di salah satu sekolah di Tangerang Selatan dilaporkan ke polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap siswinya. Korban yang kini berusia 13 tahun diduga mengalami perbuatan tersebut sejak kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 1 SMP. Bukti percakapan antara korban dan terlapor serta tulisan curhat korban menjadi bagian dari bukti yang dibawa kuasa hukum saat melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan. Dugaan perbuatan tersebut disebut terjadi di lingkungan sekolah setelah kegiatan belajar mengajar dengan dalih kegiatan mengaji. Kuasa hukum menyebut pendekatan terhadap korban diduga dilakukan secara bertahap dengan membangun kepercayaan dan komunikasi yang intens. Dalam dugaan peristiwa ini, terlapor disebut pernah mempertontonkan konten pornografi kepada korban, melakukan sentuhan pada bagian sensitif, serta meminta foto yang tidak pantas.
5: Ada pola ya, pendekatan manipulasi yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban dengan mengiming-imingi sesuatu hal yang disukai oleh korban dengan tujuan melakukan eksploitasi seksual terhadap korban. Ya, jadi terduga pelaku yang kami laporkan adalah inisialnya NAA yang saat ini masih tercatat sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah internasional ya, berbasis agama yang berlokasi di Tangerang Selatan dengan inisial IC.
6: Penyidik, utamanya unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan masih melakukan penyelidikan terkait dengan permasalahannya. Saat ini juga telah dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap para saksi dan juga yang pihak yang dirugikan.
4: Hingga kini, polisi belum menyampaikan hasil akhir penyelidikan maupun status hukum pihak yang dilaporkan. Faru Rozi, Tangerang Selatan, Banten.
0: Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ini terkait dengan kebakaran yang melanda sebuah rumah sakit yang ada di Indramayu, Jawa Barat pada Minggu. api membakar beberapa ruangan di 3 lantai rumah sakit. Petugas rumah sakit Mitra Medika Indramayu dan juga keluarga pasien panik saat kebakaran terjadi di lantai 3 rumah sakit. Sejumlah pasien harus dievakuasi ke luar rumah sakit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Petugas pemadam kebakaran pun harus naik turun tangga. Petugas akhirnya berhasil memadamkan api dan tidak ada korban akibat peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki kepolisian. Selanjutnya informasi dari Sumatera Utara, tanggul yang kembali jebol membuat ratusan rumah yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur mengakibatkan tanggul kembali jebol. Ratusan rumah warga di sedikitnya 8 kecamatan terendam banjir setinggi lebih dari 1 meter. Warga pun terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Tugas BPBD, TNI dan juga Polri mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah. Banjir yang menerjang juga membuat satu jembatan tersapu air. Ya, dan informasi yang ketiga ini dari Gunung Semeru yang bererupsi pada Minggu pagi. Letusannya membentuk kolom abu setinggi 1.300 meter. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami 3 kali erupsi pada Minggu pagi. Erupsi berupa letusan yang membentuk kolom abu setinggi 1.300 meter dan teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang meminta warga tidak melakukan aktivitas di radius 13 km dari puncak dan 500 meter dari sepadan sungai Besukoboan sepanjang 17 km. Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan juga lahar di sepanjang sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga. Informasi berikutnya, warga Klaten Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di lahan kosong. Kerangka manusia ini ditemukan berserakan di sekitar lokasi.
7: Temuan kerangka manusia menggegerkan warga Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, Minggu siang. Kerangka ditemukan di sebuah lahan kosong. Suyono, salah seorang warga, sedang beristirahat usai menggarap sawah di sekitar lokasi. Namun, tiba-tiba keponakannya menghampirinya dan memberitahu kalau kemarin ia melihat kerangka manusia saat mencari burung. Suyono dan keponakannya kemudian bersama-sama memeriksanya. Apa yang dicurigai ternyata benar, tulang tengkorak dan tulang lainnya dari kerangka manusia berserakan di sekitar lokasi. Mereka langsung melaporkan temuan tersebut ke pemerintah desa dan Polsek Pedan.
8: Ya, tadi pagi kan saya di ladang kerja di situ. Habis sarapan, terus ponakan saya itu bilang, "Mas, kemarin saya ada tengkorak di sana pas hari lihat burung gitu. Terus di bawah ada tengkorak, yuk lihat yuk Mas, yuk bareng-bareng, lihat bareng-bareng gitu ya itu." Terus saya foto, saya video, saya kirim ke Pak Dodo perangkat desa.
9: Setelah dicek, betul ada itu.
8: Dicek betul itu ada.
9: Sempat kaget enggak?
8: Kaget Pak, ada ini.
7: Personil Polsek Pedan langsung ke lokasi dan berkoordinasi dengan Inavis Polresta Klaten untuk proses identifikasi. Kerangka tersebut akhirnya berhasil teridentifikasi setelah salah satu keluarga mengenali pakaian dan celana yang menempel pada kerangka tersebut.
10: Keterangan dari salah satu korban, ulangi salah satu keluarga korban ini, bahwa
9: korban
10: atau almarhum ini memang kesehariannya sering linglung, jadi ada beberapa waktu yang lalu itu juga sempat hilang, kemudian ditemukan dan ini terulang kembali sehingga terjadi kejadian ini.
7: Korban adalah Sukadi Brut. Allah.

0: pergi meninggalkan rumah. Korban pergi meninggalkan rumah sekitar 5-6 bulan lalu. Kerangka korban kemudian dikebumikan oleh pihak keluarga.
1: Bagus Adi, Klaten, Jawa Tengah.
2: Misteri hilangnya seorang wanita di Palangkaraya, Kalimantan Tengah selama hampir 2 tahun terungkap. Aksi biadab ini dilakukan suami terhadap istrinya sendiri. Suami sakit hati usai ditegur sang istri karena terjerat pinjaman online alias pinjol. Jenazah korban dibuang ke hutan dan ditemukan tinggal kerangka. Hilangnya korban dalam waktu yang lama berawal dari kecurigaan keluarga. Dan berikut ini laporan khas redaksi.

0: Kasus dengan korban perempuan selalu memantik keprihatinan. Celakanya, yang menjadi korban adalah istri dari suami. Cerita miris ini datang dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kasus yang awalnya dilaporkan sebagai orang hilang berujung pada pembunuhan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung tewasnya perempuan berinisial SS berusia 26 tahun. Pembunuhan terjadi 2 tahun lalu, tepatnya di tahun 2024. Usai menghabisi nyawa sang istri, DP membuang dan menyembunyikan jenazah korban di hutan. Tujuannya satu, berusaha menghilangkan jejak.
1: Pembuangan jasad yang sudah diketahui oleh pihak keluarga maupun kepolisian yang sudah jadi tulang belulang sendiri, dan apakah ini menjadi suatu penelusuran bagi pihak kepolisian untuk mengungkap siapa di balik aksi pembunuhan yang terjadi kepada korban sendiri.
0: Aksi sadis ini terjadi di dalam rumah. Diduga, aksi ini juga disaksikan anak korban yang masih berusia 3 tahun. Awalnya, keluarga SS tidak mengetahui korban hilang selama 2 tahun. Korban yang sebelumnya dikenal aktif berkomunikasi, tiba-tiba sulit dihubungi. Korban bahkan tidak pernah bertemu keluarga. Kecurigaan semakin menguat setelah suami korban menghindar saat dihubungi keluarga. Keluarga bahkan mencari ke Surabaya, Jawa Timur, usai menemukan jejak melalui media sosial korban yang belakangan diketahui telah dikendalikan tersangka. Ibu korban bersama adik kandung korban laporkan hilangnya SS ke Polsek Pahandut.
2: Dari 2024 sampai 2025 kita curiga, lanjut kita proses pencarian ke pelaku. Nah, selama 1 tahun hampir kesulitan tuh mencari, karena dari pihak pelaku pun keluarganya juga tidak mengetahui menurut keterangan mereka, entah itu beneran atau seperti apa, kita kurang tahu. Gitu bang.
3: Jadi akhirnya setelah 2 tahun kemudian baru dilaporkan ke pihak kepolisiannya?
2: Kita melaporkan setelah kita mendapatkan lokasinya si pelaku.
0: Ketika polisi melakukan penyelidikan, terungkap fakta mengejutkan. Korban yang selama ini dikabarkan hilang telah menjadi korban pembunuhan suaminya sendiri. Tersangka ditangkap polisi di Jalan Bukit Keminting, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Awalnya, DP enggan mengakui. Namun setelah polisi memaparkan bukti, tersangka mengakuinya. Polisi menetapkan suami korban, DP, berusia 35 tahun sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan, pembunuhan diduga terjadi di rumah di Jalan Soekarno, Kota Palangkaraya pada 26 Februari 2024. Namun dugaan kejahatan tidak berhenti pada pembunuhan. Selama hampir 2 tahun, ponsel milik korban masih digunakan tersangka. Melalui ponsel, tersangka diduga menyamar sebagai korban. Keluarga dimintai uang. Teman-teman korban juga diduga dipinjami uang melalui pesan dari ponsel. Jumlahnya disebut mencapai belasan juta rupiah. Menurut Kapolresta Palangkaraya, Kombes Polisi Andiatna, motif berawal dari pertengkaran rumah tangga. Korban diduga mengetahui suaminya diam-diam melakukan pinjaman online. Bahkan, identitas korban diduga turut digunakan dalam pinjaman online.
4: Dan yang menjadi motifnya adalah mungkin pengakuan dari tersangka memang baik bersangkutan spontanitas, karena kesal, jengkel, dan masalah keluarga.
0: Polisi melimpahkan perkara ini ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Sisa kerangka jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum di kilometer 12 Kota Palangkaraya. Sementara anak korban yang berusia 3 tahun dirawat keluarga.
3: Kasus pembunuhan yang terjadi pada korban SS saat ini memang sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Dan keluarga sangat berharap dengan aparat penegak hukum bisa menghukum pelaku seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya yang begitu kejam, karena korban semasa hidupnya memang hidup berdua dengan si pelaku menjadi suami istri.
0: Miris memang, penantian hampir 2 tahun untuk menemukan korban berujung pada temuan sisa kerangka. Sekaligus terungkapnya kejahatan yang sanggup membuat seorang suami gelap mata menghabisi nyawa istri. Samsudin Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
5: Usai jeda komersial, Sisi Kota menyoroti profesi buruh tani yang terus bertahan saat lahan kian menyusut.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Di balik gemerlap kota, tersimpan cerita pahit buruh tani. Alih fungsi lahan dan juga kepungan bangunan beton di kota besar seperti Bandung membuat lahan pertanian perkotaan kian tersisihkan. Namun luasan lahan yang terus menyusut, padi tetap dihasilkan dari petak sawah kota yang tersisa. Kisah para buruh tani ini kami hadirkan dalam Sisi Kota.
4: Di lokasi ini ribuan ton gabah dihasilkan ketika panen raya tiba. Namun dengan upaya yang pas-pasan, buruh tani yang menjadi garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari justru menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi gejolak kebutuhan sehari-hari.
5: Ironi ini menjadi realitas sehari-hari bagi para petani di Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hiruk-pikuk aktivitas panen yang hadir tahun ini seakan menjadi setitik harapan bagi para buruh tani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi warga di pinggiran kota besar seperti Bandung, menjadi buruh tani bukan lagi pekerjaan menarik. Mayoritas warga lebih memilih untuk menjadi pekerja pabrik atau pengemudi ojek online ketimbang berkotor-kotor dengan aktivitas tanam-menanam di sawah. Namun, tidak untuk Neneng. Ia tetap menekuni pekerjaan sebagai buruh tani meski upah yang dihasilkan tidak besar. Sebagai buruh tani perempuan, Neneng dibayar Rp60.000 per hari. Sementara dalam setahun, buruh tani hanya bekerja 1 bulan di musim tanam, kemudian menunggu musim panen selama 2 bulan.
6: Abis beres, ya udah di rumah gitu, ngurus rumah tangga, paling jahit kalau ada jahitan gitu. Udah, nggak ada lagi kerjaan lain.
7: Cuma 1 bulan, kalau panen pun?
6: Ya kalau abis itu kan nunggu panen, panen paling lama 1.5 bulan. Ya, ngambil padi. Itu juga kalau ada yang nyuruh ngarit gitu kan.
5: Pekerjaan ini tetap digeluti untuk membantu perekonomian keluarga karena penghasilan sang suami sebagai pedagang nasi goreng di luar kota tidak mencukupi. Sistem kerja musiman dengan pendapatan terbatas membuat keluarga buruh tani harus pintar menyiasati biaya hidup.
8: Cukup enggak cukup ya, dicukup-cukupilah itu. Karena ya buruh tani itu kan sedikit, jadi keluarganya banyak. Dapatnya sedikit, jadi cukup tak cukup aja.
7: Dicukup-cukupi,
8: iya.
5: Menjadi buruh tani tidaklah mudah, apalagi bagi seorang perempuan, karena pekerjaan ini mengandalkan fisik yang kuat. Bekerja di bawah terik matahari juga menjadi tantangan tersendiri.
4: Gimana ya, Teh? Aduh. Ini setelah saya proses di arit,

0: Kemudian dibawa ke sini, dikumpulkan, nantinya akan dilakukan proses perontokan atau memisahkan antara padi dengan daun-daunnya ini supaya nanti tinggal dimasukin karung dan dibawa untuk dijemur.
1: Bergelut dengan padi dan gabah di atas pematang sawah juga dijalani Rahmat. Pria berusia 56 tahun yang sudah sekitar 40 tahun mendedikasikan hidupnya sebagai buruh tani. Dengan upah harian Rp70.000, ia harus mengawal setiap tahapan tanam dan panen demi menopang keluarga. Lagi-lagi alasan ekonomi dan keterbatasan pilihan pekerjaan yang membuat Rahmat tetap bertahan menjadi buruh tani. Dengan upah terbatas tersebut, Rahmat harus menanggung biaya sekolah 3 anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga SMA. Bekerja serabutan saat menunggu panen tiba demi menutupi biaya dapur keluarga menjadi pilihan.
2: Kalau dibilang cukup sih, ya jujur ya Pak ya, ya emang enggak sih. Buruh tani kan cuma 70 ribu Pak.
0: Sehari itu
2: ya. Sedangkan sekarang aja sisa anak yang 3 sekolah SMA, SMP, sama SD itu udah hampir 50 Pak.
0: Kebutuhan bekal itu tuh ya. Kenapa sih Pak Mamat, bertahan tetap jadi buruh tani ini udah berapa puluh tahun Pak Mamat tetap jadi buruh tani?
2: Kalau untuk bertahan Pak, mungkin saya tahu diri Pak, karena satu SDM nggak mungkin saya usaha ke kota, terus kayaknya udah mau nggak mau mungkin
0: karena kebutuhan juga,
2: karena di samping kurang ketenagaan di sawah Pak, kan Pak udah pada susah. Jadi ya Bapak nikmatin aja lah di sawah.
1: Namun permasalahan bukan hanya hadir bagi para buruh tani. Pemilik dan pengelola lahan pun terdampak kemajuan zaman. Kini, setiap musim tanam dan musim panen tiba, mereka kesulitan mencari buruh tani untuk bekerja di lahan pertanian yang digarap. Semakin berkurangnya masyarakat, terutama anak muda, yang mau menjadi buruh tani menjadi tantangan. Apalagi lokasi persawahan tak jauh dari kota besar yang menawarkan pilihan pekerjaan lain yang lebih menggiurkan.
3: Ya untuk mensiasatinya saya supaya tetap kita punya yang membantu gitu ya. Untuk mengelola lahan kita agak ditingkatkan upah taninya. Misalkan orang lain 70 ribu, saya sudah 80 ribu. Itu.
1: Potret paradoks buruh tani di warga Mekar Bale Endah menegaskan, tulang punggung ketersediaan pangan di meja makan justru harus berjuang di garis kemiskinan. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
4: Selanjutnya kita akan lihat olahraga ekstrim Lomba Dunia Lompat Tebing 2026 yang digelar di Italia. Tetaplah di redaksi.

0: Ada lomba lari yang pesertanya harus berambut merah di Santiago, Chile. Tapi tenang, rambut merahnya ini boleh asli, dicat atau pakai wig. Sekitar 800 orang pun ikut meramaikan lomba ini. Dan informasinya akan sekaligus menutup redaksi edisi hari ini. Saya Rizky Harisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.
1: Rambut merah di mana-mana. Ada yang alami, ada yang baru dicat, dan ada pula yang mengandalkan wig oranye. Mereka berkumpul di Santiago untuk mengikuti Color Run, lomba lari sejauh 3 km yang digelar khusus bagi si rambut merah. Panitia menyebut sekitar 800 orang ikut serta. Ide acara ini datang dari jurnalis sekaligus influencer Chile, Pedro Canales. Ia ingin mengumpulkan orang-orang berambut merah sekaligus membuat kegiatan yang seru dan aktif. Nama Color Run diambil dari sebutan orang berambut merah di Chile. Di garis start, mereka yang rambutnya merah alami berbaur dengan peserta yang baru hari itu mencoba tampil berambut merah. Seri Dunia Loncat Tebing 2026 mencapai babak kelima dan terakhir di Polignano Amare, Italia pada Minggu 27 September. Rhiannon Evelyn dari Australia dan Aidan Heslop dari Inggris berhasil meraih gelar juara umum musim ini meskipun tidak naik podium pada babak final. Molly Carlson dari Kanada memenangi lomba putri dengan 343,15 poin. Santeya Penisi dari Australia menempati posisi kedua disusul Lisa Faulkner dari Amerika Serikat. Di kategori putra, Oleksiy Prigorov dari Ukraina menang tipis atas James Liechtenstein. Selisih nilai keduanya hanya 1,0.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan, dalam lindungan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Hari ini insya Allah kita akan memasuki pembahasan yang sangat indah dan mendalam, yaitu kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, sebuah kitab yang syarat dengan hikmah yang memandu hati kita untuk lebih dekat kepada Allah dan menguatkan tauhid kita dalam perjalanan spiritual sehari-hari. Dan tentunya seperti biasa, saya tentu tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita semua, Kyai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kyai Faiz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Kyai?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, insya Allah kita akan mengaji hikam ya, yeah. Ini ya Kyai ya. Dan untuk pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan, video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, untuk tema bahasan pertama kita, saya akan bacakan ya Kyai ya. Kita akan mengupas hikmah 70.
1: Ya.
0: Saya akan bacakan, tidak akan berkembang biak berbagai cabang kehinaan itu kecuali di atas bibit tamak atau keserakahan.
1: Keserakahan.
0: Jadi akar segala kehinaan ini sifat tamak. Jadi tamak. Maksudnya bagaimana?
1: Iya, ma basaqat kata Ibnu Athaillah itu aghsanudzil, jadi ranting cabang itu daripada kehinaan itu tidak akan pernah tumbuh kecuali di atas ketamakan. Jadi para pemirsa, kalau ingin memahami hikmah ini itu sederhana kok. Seperti kita paham dalam ajaran agama bahwa Rasulullah itu mewanti-wanti jangan suka bohong. Iyakum wal kadziba kata Nabi, jangan pernah kalian itu berbohong. Kenapa? Karena yang namanya bohong itu akan menjadi pangkal dari segala dosa. Sekali kita berbohong, maka kita perlu membangun kebohongan. Nah, dari kebohongan ini maka akan bermuara kepada kejahatan kan. Dari kejahatan itu pasti akan bermuara ke api neraka. Sama kehinaan hidup itu kata Ibnu Athaillah itu lahir dari karena ketamakan.
0: Okay.
1: Karena kita tamak. Tamak itu bukan berarti enggak punya nafsu.
0: Yeah.
1: Tamak itu artinya tidak pernah puas, tidak pernah bersyukur. Yang ada di otak, kepala, dan hatinya itu dunia, dunia, dunia tanpa ada terfikir akhirat.
0: Oke.
1: Beda Mbak Eva. Mbak Eva punya cita-cita punya uang 10 miliar, itu belum tentu tamak loh. Kalau kemudian Mbak Eva mengatakan, saya akan bekerja di tempat ini, tetapi saat itu Mbak Eva sholat, saat itu Mbak Eva puasa, ada anak yatim, bersedekah, tapi cita-cita kayanya ini cita-cita yang benar gitu loh, untuk memenuhi kebutuhan hidup Mbak Eva dan kebutuhan hidup orang lain yang menjadi tempat di mana mereka memohon pertolongan kepada Allah, wasilahnya adalah Mbak Eva. Tapi orang tamak itu orang yang tidak pernah bersyukur atas apa yang Allah berikan, kemudian dia mengejar impiannya dengan menafikan semua kewajiban akhiratnya. Itu dikatakan tamak.
0: Nah, apa tanda-tandanya Kyai kalau seseorang itu sudah mulai terjerat ini?
1: Iya.
0: Udah tanda-tanda

0: nih mulai tamak. Ada perasaan tamak.
1: Tamak. Tamak itu ketika dia punya keinginan yang menggubu-gubu, ada rasa sakit hati ketika tidak mendapatkan sekecil apapun padahal dia masih dapat yang banyak. Nih, itu ada sifat yang namanya tamak. Misalnya gini, ada orang yang berjalan kaki. Karena dia berjalan kaki, dia kemudian berandai-andai, ya Allah, kalau saya punya sepeda. Maka begitu dia punya sepeda, dia syukuri dulu. Gitu. Dia lihat motor, ya Allah, nikmat kalau punya motor. Tapi ya Allah, nikmat kalau punya motor, tapi punya sepeda saja sudah saya syukuri, tapi saya mau bekerja, ya Allah, supaya nanti saya bisa naik motor, ibadah saya lebih, macam-macam kan, itu gak apa-apa. Tapi kalau dia marah, ya Allah, kan sepeda aja sih, coba punya motor. Kemudian dia bekerja mencari motor tanpa pernah bersyukur atas sepeda yang dia dapatkan, dan pada saat yang sama, dia menghancurkan akhirat dia. Tidak pernah peduli dengan apa yang menjadi kewajiban kesehariannya kepada Allah, kemudian dia juga tidak mempedulikan halal dan haram, maka disitulah sebenarnya Mbak Eva, lahirnya kehinaan. Betapa hinanya orang yang kemudian menafikan Allah hanya untuk mendapatkan kesenangan yang dipahami sebagai mataul ghurur, pendek dan menipu. Okay. Kan hina betul Mbak Eva, kalau ada orang misalnya mengorbankan akhirat yang kekal hanya untuk kehidupan dunia, katakanlah 100 tahun. 100 tahun di dunia itu kan tidak ada artinya kalau dibandingkan keabadian yang ada di alam akhirat. Maka ketika dia memilih yang sedikit dan mengorbankan yang tak berbatas, itu kan dianggap sebagai kehinaan orang. Nah, disinilah para pemirsa, Ibnu Athaillah itu mengingatkan bahwa banyak orang menjadi hina itu karena ketamakan. Coba kita lihat hari ini, ada banyak tokoh, bisa tokoh agama, bisa tokoh sosial politik, yang kehancurannya itu lahirnya dari ketamakannya. Seandainya dia cukupkan dengan apa yang sudah dia dapatkan, kan boleh jadi dia tidak harus melakukan korupsi. Kiai kalau sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya, itu rasanya cukup dengan mengajar. Yeah. Tetapi karena kemudian ingin mendapatkan sesuatu yang di luar batas kewajaran, kadang-kadang kan dia mengorbankan kehormatannya. Yeah. Seorang guru, seorang kiai, seorang penceramah bernegosiasi itu atas amplop. Itu saya rasa tidak mendatangkan kemuliaan. Yeah. Sehingga kadang-kadang jamaah pun bertanyanya itu sudah bukan dengan penghormatan. Memang Ustadz kalau datang ke saya berapa sih ongkosnya gitu, berapa sih tarifnya? Yeah. Ketika kita ada seperti itu kemudian kita jawab, tarif saya 50 juta, saya dapatkan uang 50 juta Mbak Eva, tetapi 50 juta itu kan dibangun dengan apa itu? Kehinaan. Karena saya kemudian dipahami orang sedang mencari uang. Beda kalau kemudian saya datang ke tempat orang, ya, ya mudah-mudahan dikasihnya 50 juta juga gitu. Tetapi kemudian itu bukan lahir dari saya. Yeah. Itu kan rezeki yang Allah tuntun kepada saya. Nah, ketika kemudian sudah ada seperti ini Mbak Eva, kapan jadi kemuliaan? Dulu ayah saya itu sering bilang, kalau kamu dapat 50 di satu tempat, kemudian gak dapat satu bulan sama sekali, itu memang sudah rezeki dari Allah. Kalau kamu gak tamak, kamu katakan, oh ini rahasianya. Yeah. Saya diundang sama orang kaya itu memberi saya rezeki yang cukup, agar besok saat saya diundang oleh mereka yang tidak mampu, saya tidak lagi memikirkan dari mana transportasi saya karena kemarin habis mendapatkan rezeki yang cukup banyak. Nah, ketika seperti itu, maka rezeki ini kan menjadi kemuliaan saya. Yeah. Tetapi kalau kemudian saya berpikir Mbak Eva, ya Allah, cuma ngomong segitu aja ya, gak keringetan dapatnya sekian. Kemudian saya nikmati sebagai keserakahan. Saya berpikir, kalau seperti ini dalam satu bulan, saya bisa dapat berapa? Nah, ketika sudah berpikir seperti ini, kata Ibnu Athaillah, maka di situ kita kan merendahkan diri kita. Yang asalnya kelihatannya untuk akhirat, ternyata akhirat itu hanya sebagai bungkus kita mendapatkan sesuatu yang orientasinya adalah dunia.
0: Dunia. Nah, Kiai, bagaimana kemudian bisa membedakan antara target tadi yang Kiai katakan, semua orang ingin punya uang ya begitu ya, yang banyak ingin punya jabatan, ada ambisi mungkin bisa kita katakan begitu, dengan yang tadi itu Kiai, keinginan yang melebihi kebutuhan yang kemudian nanti berujung pada sifat tamak.
1: Iya, itu kan berkaitan dengan kepantasan. Saya pernah mendengar orang Mbak Eva, Allahumma 100 miliar, Allahumma 200 miliar. Padahal dia tidak membutuhkan itu. Dia membutuhkan itu karena dia ngelihat mobil orang yang harganya 10 miliar. Tapi seandainya dia

0: berpikir bahwa dia anaknya ada dua misalnya, kebutuhannya sekian, dia nabung, cita-citanya ya Allah mudah-mudahan punya rumah dua lagi, satu untuk kakaknya, satu untuk adiknya, setelah itu ya Allah mudah-mudahan saya punya tabungan, nanti bisa menikahkan mereka, bisa ngajak pergi haji mereka, maka itu bukan tamak itu. Itu namanya cita-cita. Walaupun cita-cita itu Mbak Eva, sekarang itu akumulasinya miliar juga. Gitu loh. Tetapi berbeda dengan orang Allahumma 1 triliun. Kalau saya kemudian ingin mendapatkan kekayaan seperti 10 orang pembayar pajak terbesar di Indonesia, maka itu namanya bukan cita-cita. Tapi itu adalah ketamakan. Makanya itu yang diingatkan di dalam agama, banyak orang yang tabenuna ma la yaskunun wa yajma'una ma la ya'kulun. Berapa banyak di antara manusia itu yang membangun sesuatu yang dia juga tidak menempati. Mbak Eva, saya satu malam tuh tidur, kan cuman butuh satu kamar. Masa iya, karena saya punya rumah kamarnya 10, terus pindah-pindah jam 8, jam 9 kamar ini. Kan enggak juga gitu loh. Ketika misalnya hidup punya uang banyak, makan saya kan paling banyak 2 piring. Kan tidak mungkin karena kekayaan saya makan 50 piring. Kata guru saya, kalau kalian tajma'una ma la ta'kulun, kalian sampai mengumpulkan sesuatu yang dalam bahasa tanda kutip tidak habis 7 turunan karena angan-angan saya, itu maka saya punya sifat tamak. Lain Mbak Eva, kalau saya bekerja, kemudian karena pekerjaan saya tanpa ada angan yang panjang mendatangkan rezeki yang cukup 7 turunan untuk saya, itu adalah rezeki. Tetapi orang seperti saya kemudian berandai-andai memiliki uang sampai triliunan, sampai ratusan miliar, itu pasti ketamakan. Tetapi orang seperti saya, ini ukurannya, ketika hidup di Jakarta, punya pergaulan, punya uang dalam tanda kutip di angka miliar, itu mungkin tidak dikatakan tamak. Kenapa? Rumah yang pantas di Jakarta juga gak murah lagi hari ini. Biaya sekolah juga tidak murah lagi. Tidak mungkin saya kemudian bercita-cita 100 juta. Tetapi kalau saya bercita-cita 300 miliar, itu namanya tamak. Karena saya sedang membayangkan kehidupan yang bermewah-mewah, bukan memenuhi hajat hidup saya. Dan ini yang kata Ibnu Athaillah, kemudian akan melahirkan kehinaan. Kehinaan itu artinya Mbak Eva, hina di mata Allah dan hina juga di mata manusia. Hina di mata Allah karena meninggalkan akhirat, surga yang Allah janjikan, ditukar dengan dunia yang pendek. Hina di mata manusia karena boleh jadi akan keluar dari nilai kepantasan dan terlihat mengabaikan begitu banyak aturan demi mencapai materi yang dia inginkan.
1: Nah, nauzubillah, semoga kita dijauhkan dari sifat tamak dan juga keserakahan dan juga kehinaan ya Kiai. Kiai, kita akan bahas hikmah lainnya tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Kita lanjutkan membahas kitab hikam. Sekarang kita masuk ke hikmah 80 ya Kiai. Bunyinya adalah, jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikan pada bagian apa Allah menempatkan engkau. Nah, ini bagaimana memahaminya Kiai?
1: Itu sederhana Mbak Eva. Dan ini penting ya, supaya para pemirsa juga mengerti, hikam yang ditulis Ibnu Athaillah itu bukan berarti karangan Ibnu Athaillah gitu, tetapi itu adalah bacaan Ibnu Athaillah terhadap semua yang ada di Quran dan hadis. Kemudian ini dikelompokkan Mbak Eva menjadi satu narasi yang memudahkan kita memahami sesuatu. Narasi ini itu dibangun dengan banyak dalil dari Quran dan hadis. Apa contohnya? Contohnya Mbak Eva tadi bilang, kalau kamu ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah, itu idza aratta an ta'rifa qadraka indallah. Kalau kamu ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah, fangzur, maka lihat, aina aqamaka Allah, di mana Allah mendudukkan kamu. Nah, ini orang bilang itu karangan Ibnu Athaillah. Bukan, ini adalah kesimpulan Ibnu Athaillah dalam membaca hadis misalnya. Rasulullah itu bersabda begini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi

19. Di antara tanda-tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu fiddin, dia dibuat selalu mau belajar agama. Nih, kayak Mbak Eva nih, dulu kan bawa berita. Saya lihatnya Eva Yunizar itu bawa berita, debat politik. Tiba-tiba Mbak Eva tuh jadi hostnya Gapai Kemuliaan. Maka ini kan tanda-tanda baik kan. Kenapa? Karena begitu kumpul sama saya, itu yang denger fikam, fiki, bukan lagi perselisihan KUHP, macam-macam atau apapun. Nah, ini kan tandanya Allah ingin menempatkan orang pada kedudukan yang mulia di sisi Allah, karena Allah menunjukkan jalan kemuliaan itu di dunia. Gitu loh Mbak Eva. Jadi kalau saya ingin tahu di mana saya di sisi Allah, tiba-tiba Mbak Eva, saya dijadikan oleh Allah tuh tukang azan. Profesi yang mungkin dianggap sebelah mata oleh banyak orang. Tapi saya setiap 5 waktu itu manggilnya hayya ala sholat, orang diajak sholat. Ini muazin kan lebih mulia dari saya yang digapai kemuliaan gitu loh. Karena dia muazin itu gak tahu kan berapa dia dapat dari masjid setiap bulan. Dia hanya menunggu dikasih terima, minta enggak. Tapi setiap pagi dia hayya ala sholat. Ketika dia jadi tukang azan di masjid, maka terjamin dia pasti sholat berjamaah setiap hari di masjid. Bayangin nih. Nah, ketika kamu mau tahu gak kedudukan orang itu, ya lihat aja tiap 5 waktu di masjid. Gitu kata saya, tiap hari rumahnya di rumah Allah, di masjid, bahkan tidurnya itu di kamar pojokan masjid. Maka kalau kamu ingin tahu kedudukanmu, lihat di mana kamu berada. Kalau saya sekarang Mbak Eva, kedudukannya setinggi apapun di masyarakat, kerjanya nipu, ngebohongin, minterin orang. Maka itu tanda-tanda tuh Mbak Eva, kalau saya sebetulnya tidak sedang dikehendaki untuk menjadi baik. Nah, maka para pemirsa, ini menjadi ukuran. Dulu saya punya guru yang sangat bijaksana. Jadi guru saya itu kalau ngajar, fansnya tuh banyak. Termasuk teman-teman mahasiswi ini di Arab yang bukan belajar agama. Jadi kalau di kampus beliau itu ngasih apa kajian, itu mungkin ya 30%, 20% itu teman mahasiswi itu nggak pakai jilbab, nggak nutup aurat gitu loh. Ya pakai pakaian yang biasa terlihat perempuan yang tidak menunjukkan identitas jilbabnya. Satu ketiga ada mahasiswi itu, saya masih ingat banget. Ingat tuh karena orangnya cantik. Jadi bertanya sama guru saya cantik. Di tengah-tengah itu, guru saya kayaknya mulai besok berhenti ngaji. Loh kenapa? Saya dibully kalau katanya untuk apa ngaji tapi gak nutup aurat. Kenapa kok ngaji tapi gak pakai jilbab gitu loh. Saya tidak sedang ingin menormalisasi ini ya. Tapi melihat dari sisi aspek yang Ibnu Athaillah sampaikan. Karena kita tidak boleh menghakimi dan menghukumi orang hari ini. Maka kata guru saya, jangan katanya, kamu terus saja di sini. Loh kenapa? Kata guru saya mengutip hadis Nabi. Karena Nabi mengajarkan kepada kita bahwa man salaka tariqan, barang siapa orang yang melangkahkan kakinya di jalan ilmu, maka sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Satu langkah saya datang ke majelis ilmu, maka nanti Allah ganti itu. Satu langkah yang mudah ke surga, bahkan dilipat gandakan kan. Satu kebaikan di dunia itu bisa 10 kebaikan di akhirat. Maka kata guru saya, ketika kamu rajin datang ke kajian, itu tandanya Allah mau menjadikan kamu penduduk surga. Timbul pertanyaan Mbak Eva dari orang yang suka membuli orang nih, gak pakai jilbab kok mau masuk surga. Kan begitu. Boleh jadi kata guru saya kan hari ini, kan orang itu akan dilihat husnul khotimahnya. Bisa jadi hari ini kamu tidak nutup aurat. Tapi kita tidak pernah tahu. Mungkin besok, lusa atau 10 tahun timbul kesadaranmu untuk menjadi muslimah yang baik, mengerti apa yang menjadi kewajibanmu. Nah, saat kamu mendapatkan kesadaran itu, kata Allah, kata guru saya, itu tandanya Allah sedang mendekatkan kamu ke surga. Kalau hari ini kamu semakin jauh dari majelis ilmu, maka itu tandanya kamu yang tidak dikehendaki. Ini Masya Allah, Mbak Eva. Saya sering bilang sama teman saya, guru saya yang satu ini gurunya Islamnya mazhab apa? Mazhab cinta. Dia ingin orang itu pergi jauh, orang itu tidak dekat, tapi tidak pernah lupa jalan pulang.
gitu loh. Karena kalaupun kamu khilaf dalam banyak hal terkait agama, ternyata ada satu pintu yang tetap kamu jaga kepada Allah. Apa itu? Pintu majelis ilmu. Gitu loh. Ya, ketika pintunya tetap terbuka, kita kan tidak pernah tahu sejauh mana dorongan untuk semakin masuk. Mungkin Allah kasih rezeki dia tidak dimulai dari kesadaran untuk menutup aurat, tidak dimulai dari kesadaran untuk sholat, tapi boleh jadi dan

0: Karena Allah seakan-akan tidak memberikan hidayah kepada kita untuk bersama dengan orang yang baik.
1: Baiklah Kiai, kita akan break dulu, kita lanjutkan pembahasan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Gapai Kemuliaan.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Oke, tadi sudah menjelaskan apa saja tanda-tanda seseorang ditempatkan Allah di derajat yang mulia, Kay. Yeah. Nah, kalau kemudian kita bicara sebaiknya, mungkin kita harus waspada juga gitu. Kalau misalkan ternyata kita berada ditempatkan oleh Allah di tempat yang mungkin semakin jauh dari rahmatnya, begitu. Yeah.
1: Itu yang harus menjadi kewaspadaan. Hmm. Jadi jabatan apapun, status apapun, pengalaman hidup apapun, itu kunci baik atau tidak baiknya di mana sejatinya kita bisa menjadi di hamba Allah, mengerjakan semua perintah dan menjauhi larangannya, maka di situ sejatinya kita ingin didudukkan oleh Allah pada kedudukan yang dekat. Misalnya Mbak Eva, siapa sih yang dekat dengan Allah? Kata Allah, orang yang dekat dengan saya itu orang yang peduli dengan anak yatim. Orang yang dekat dengan saya, orang yang mendatangkan kedamaian dan ketentraman kepada orang lain. Misalnya kemudian saya menjadi dokter nih, di satu daerah yang terpencil gitu loh. Saya bukan kiai, saya bukan guru, saya bukan punya ilmu agama. Tapi keberadaan saya di sana itu menentramkan orang. Sehingga orang yang punya trauma dulu pernah sakit, karena tidak ada dokter yang memadai maka kakeknya meninggal. Ketika ada dokter di sana mengabdikan diri sepenuhnya kepada masyarakat, maka kita katakan, ya Allah, iya, ini adalah orang yang dari tangannya itu melahirkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Maka ketiga seperti ini, itu kita pahami bahwa ini adalah orang yang ingin Allah dudukkan pada dukungan yang mulia. Dalam agama dikatakan Allah itu fi'aunil abdi, selalu membantu hamba. Maka nal abdu fi'auni akhihi, selama dia membantu orang lain. Kadang-kadang Mbak Eva, ada orang yang diciptakan oleh Allah itu memang ringan tangan, mengabdikan dirinya untuk orang lain. Orang bertanya, kenapa dia gak mikir dirinya sendiri? Ini mohon maaf para pemirsa, kalau kita belajar hikam, itu alternatif hidup itu menjadi luas. Orang berpikir gini Mbak Eva, ini ada orang bantuin orang terus, tapi rumahnya jelek gitu loh. Nah, ketika rumahnya jelek, statusnya apa? Misalnya bujangan. Kenapa ya? Kok dia gak mikirin hidupnya sendiri? Boleh jadi hidup itu sudah dia syukuri. Dia bisa tidur di atas tikar, itu dia bersyukur. Kita yang serakah kan? Nah, ketika dia merasa ini sudah cukup buat saya, apa yang dia rasakan cukup, maka di atas itu kan kelebihan. Kelebihan dia buat orang lain. Maka kita katakan, ada kata Nabi, orang yang Allah ciptakan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain. Maka ketika dia memenuhi kebutuhan hidup orang lain, dia sudah sesuai dengan untuk apa Allah menciptakan dia. Maka ketika kedudukan dia seperti itu, berarti dia juga mulia nanti di sisi Allah.
0: Baiklah. Nah Kiai, sekarang kita lanjut ke hikmah berikutnya Kiai. Sekarang kita bedah hikmah 84. Bunyinya sebagai berikut. Ketika Allah memberi rezeki kepadamu berupa perasaan puas melakukan taat ibadah pada lahirmu dan merasa cukup dengan Allah dalam hatimu, sehingga benar-benar tidak ada sandaran bagimu kecuali Allah, maka ketahuilah bahwa Allah telah melimpahkan kepadamu nikmat lahir batin. Nah, ini bagaimana Kiai menjelaskan nikmat lahir dan juga nikmat batin sesuai dengan...
1: Sebelum menjawab itu, saya ingin juga menjawab apa yang menjadi beberapa pertanyaan di media sosial yang terkait dengan Gapai Kemuliaan. Ada orang bertanya, kalau kita lagi mengkaji hikam tuh, tiba-tiba saya ngelihat itu di Instagramnya Gapai Kemuliaan CNN, apa Bapak juga bisa melakukan itu? Jawabannya tidak. Karena hikam ini Islam kelas tinggi Mbak Eva. Maka ketika saya menyampaikan, jangan pemirsa itu berbaik sangka bahwa Faiz sudah sampai pada derajat itu, enggak. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah melakukan itu, atau saya munafik memerintahkan orang tapi saya tidak mengerjakan. Saya hanya ingin menjalankan wasiat guru saya, sampaikan kebaikan sekalipun kamu belum bisa mengerjakan. Mungkin apa yang tidak bisa kamu kerjakan itu dikerjakan oleh orang lain. Apa contohnya Mbak Eva? Hikmah ini.

0: hikmah ini berbicara di ujungnya, faqad asbagha 'alaika ni'matan, Allah tuh sudah mencurahkan nikmat lahir dan batin. Sementara nikmat buat saya itu mobil yang bagus, Mbak Eva. Yeah. Nikmat buat saya itu rekening yang miliaran, itu buat saya. Tetapi di sini Ibnu Athaillah ngajarkan, mata razaqaka ta'ah, orang itu kalau diberi rezeki at-ta'ata, ketaatan. Ya, wal ghina bihi anha, dan rasa cukup bersama Allah. Maka sejatinya itu kenikmatan yang paling hebat, Mbak Eva. Nah, orang mengatakan seperti ini. Orang sering bertransaksi kan. Kalau saya mengerjakan ketaatan, Pak, dapat apa saya dari Allah? Nah, maka dia tidak akan mendapatkan kenikmatan. Tetapi ketika dia mengerjakan ketaatan kepada Allah, apa bentuknya? Membaca Quran. Apa bentuknya? Sholat. Apa bentuknya? Sholawat. Apa bentuknya? Kasih sayang sama anak, apa, fakir miskin. Apa bentuknya? Jadi relawan nih, di Sumatera misalnya. Nah, ketika dia menikmati peran itu sebagai bagian dari ketaatan, maka sejatinya dia akan mendapatkan rezeki, Mbak Eva. Rezeki apa? Tidak mudah loh orang yang mendapatkan kedamaian dengan melihat kedamaian pada orang lain. Kita seringnya, Mbak Eva, orang tetangga beli kursa kulkas 3 pintu, kita demam. Nanti tetangga mendatangkan mobil, kita nggak mau kalah datengin ambulan kena stroke karena ya, hasut kan, orang. Benci. Tapi ada banyak orang yang kemudian dia tersenyum, Mbak Eva, karena dia bisa membahagiakan orang lain. Nah, ini Mbak Eva, rezeki yang nggak bisa dicari dengan uang miliaran loh. Kita ini lebih senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Gitu loh. Nah, ketika kita bisa membalik kaidah itu kan rezeki yang menyehatkan. Kita ini gak bisa tidur, kenapa sih, Mbak Eva? Karena rivalitas 2029 buat calon presiden. Kita ini gak bisa tidur, kenapa sih? Yeah. Karena memikirkan ada hypermart baru, ada pedagang baru yang akan bersaing dengan ceruk dagangan kita di tempat itu. Maka kemudian kita tidak menjadi tenang. Tetapi ketenangan itu, Mbak Eva, ketika kita melihat banyak pedagang kecil. Saya, para pemirsa, ada pesantren kakak saya itu di Bogor Barat. Dulu beberapa tahun yang lalu, saya suka ngajar hari Kamis pagi di sana. Jadi karena traffic kalau pagi, saya berangkatnya malam. Itu jam 1 malam di pasar di daerah Hiwiliang itu. Itu ada orang jualannya itu sama, Mbak Eva. Ya, sama-sama martabak, sama-sama roti bakar. Itu bisa 5 atau 6 gerobak sama dagangannya. Tapi uniknya, berkali-kali saya ke sana, itu tidak pernah ada persaingan yang tidak sehat. Jadi saya suka berhenti di situ sambil makan, makan di tempat, tidak pernah tuh dengar, "Pak, enak ya punya saya, enggak kayak punya dia noh asin." Kita sering mendapatkan seperti itu.
1: Betul.
0: Tapi dia enggak. Ketika saya bilang, "Pak, ini wah saya udah habis, Pak. Di sana aja." Malah dia bilang, "Sama aja kok, Pak. Sama aja rasanya." Lihat. Maka dia adalah orang yang percaya, Mbak Eva, bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Kapan saya berhenti di situ, kapan saya berhenti di tempat yang lain, itu kan rezeki dari Allah. Iya. Bagaimana rasanya kalau saya selalu hasut sama orang? Saya sudah kehilangan kenikmatan hidup kan. Maka ketika kita diberikan ketaatan, jadi rajin baca sholawat, lalu dapat apa? Ya dapat ketentraman baca sholawat itu. Iya. Maka saya kadang-kadang melihat ya guru saya yang sudah sampai pada makom seperti itu, Mbak Eva, itu zikir hanya Allah, Allah, itu 4 jam. Saya sebagai murid di belakangnya tuh sudah pakai counterpen lah, pakai parem kocok lah, sudah kaki kram. Tuh kram, saya karetin jempolnya, supaya, tapi beliau tuh tidak, gitu, dan tenang. Kenapa? Karena menyebut nama Allah itu sudah mendatangkan kebahagiaan. Jadi ketika besok paginya saya dapatkan di Mesir itu, hanya makan dengan potongan roti, keju kampung yang rasanya juga tidak, dia sudah merasa cukup. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, ini kan kekayaan. Sementara kita siangnya itu makan sate ngomel gitu, keras amat kan gitu kan, mungkin kurang kecapnya atau apapun, tapi dia hanya dengan roti kering itu di Mesir yang harganya murah pada masa itu, ditutul-tutul ke keju yang agak basah, dia sudah mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah. Nah, itu yang dikatakan kalau kita sudah diberikan ketaatan dan rasa cukup hanya bersama dengan Allah, yang penting Allah ridho dengan saya, itu seolah sudah mendapatkan rezeki. Itu rezeki yang tidak ada nilainya.
1: Nah, Kiai, kalau kemudian kita ingin menuju ke sana, Kiai. Iya. Kita sekarang selalu iya. berupaya untuk menuju ke sana. Langkah apa, Kiai? Kalau sekarang belum merasakan begitu ya, Kiai, iya. nikmat atau rezekinya dalam beribadah. Nah, apa yang mesti kita lakukan supaya kita bisa menuju ke sana, Kiai?
0: Saya juga belum merasakan itu, Mbak Eva. Saya hanya bisa menjelaskan dalam kajian teoritis. Okay. Seperti yang diajarkan oleh guru-guru saya. Yang pertama, bacalah kisah keindahan mereka yang bersama dengan Allah. Mengapa pedang yang tajam itu tidak berasa? Kenapa nasi yang keras itu terasa nikmat? Dan mengapa kekayaan itu tidak mendatangkan ketenangan? Banyak baca kisah-kisah itu, lalu mulailah menanamkan Allah secara dalam di dalam hatimu. Maka nanti pelan-pelan kamu akan selalu melihat esensi ketuhanan pada setiap apa yang kamu lihat. Hari ini kan Mbak Eva, kita tidak pernah melihat esensi ketuhanan. Yang kita lihat itu adalah esensi keduniawian. Duniawian itu selalu mengatakan baik, buruk, nasib baik dan nasib buruk. Sejatinya sebenarnya kan tidak ada seperti itu. Maksudnya. Karena boleh jadi pada ketertinggalan di situ ada hikmah yang mengajarkan kita banyak hal. Begitu juga boleh jadi Mbak Eva ya, saya misalnya nih para pemirsa ya, saya tuh senang sama kucing Mbak Eva. Kucing saya tuh kemarin tuh udah 40 hari meninggal tanpa sempat memberi pamitan. Saya masih ingat betul saya datang dari Jogja, ini kucing kok apa ngumpet di kamar, tidak seperti biasanya mengejar saya. Besoknya hari Jumat malam itu dia meninggal ya. Ketika itu saya baru belajar gitu loh. Oh iya iya, ternyata saya dulu belajar tasawuf, arti fana. Dunia ini faniyah, fana. Saya baru tahu gitu loh, fana itu kehilangan kan. Bahwa semua yang kita cintai itu pasti akan pergi. Tetapi saya juga belajar dari kucing itu waktu sakit. Itu gak pernah ngomel, gak pernah milih dokter. Saya seakan-akan diajarkan, oh iya ya, bahwa ketika kita sampai pada takdir, ketika harus mati sekalipun, itu bukan berarti hilang. Dan itu bukan berarti pergi, tapi pulang kepada asal kejadian manusia di sisi Allah. Nah, yang seperti ini Mbak Eva, ketika kita latih terus, itu juga mendatangkan apa ya, kenikmatan yang luar biasa. Betapa kesadaran bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah. Itu melahirkan kata saya hari ini, bahwa kucing itu sebenarnya tetap hidup. Tapi dalam bentuk yang lain, bentuk yang mengajarkan kepada saya bahwa semua pasti akan pulang, tidak ada yang terlambat untuk pulang, dan semuanya itu sudah diatur oleh Allah yang Maha Tahu. Itu baru kehilangan kucing loh Mbak Eva. Saya tidak membayangkan kehilangan orang-orang yang kita cintai, tetapi disitulah sejatinya ketika kita memaknai itu sebagai bagian dari taat, maka kita merasakan kenikmatan. Hari ini Mbak Eva, saya para pemirsa juga sering kadang menulis tuh status WhatsApp atau apapun, itu kadang-kadang Mbak Eva lahir dari perasaan yang menerima bahwa kucing yang saya lihat dari kecil, yang saya beli tidak murah juga, itu ketika hilang, itu bisa mendatangkan hikmah. Nah, disitulah sejatinya bahwa ketika kita bisa memaknai hidup ini dengan benar, itulah nikmat yang sejati. Bahwa ketika semuanya kita kembalikan kepada yang Maha Cinta, yang Maha Sempurna, maka semua yang kita alami itu sejatinya mendatangkan keindahan dan kesempurnaan.
1: Subhanallah, baiklah. Kiai, kita akan lanjutkan lagi ke hikmah berikutnya, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Dan pemirsa, di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Syarif. Saya akan langsung bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Dahulu masa hidup saya cukup gelap dan banyak meninggalkan kewajiban ibadah. Namun sekarang Alhamdulillah Allah memberi hidayah sehingga saya bisa menjalankan perintahnya. Alhamdulillah Pak Syarif. Dan pertanyaannya adalah, apakah sholat dan puasa yang dulu pernah saya tinggalkan wajib saya qada, Kiai? Jika iya, bagaimana cara melakukannya? Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Silakan.
1: Kalau wajib diqada, jawabannya iya.
0: Wajib.
1: Karena ya, Rasulullah itu menggambarkan dalam banyak hal kewajiban yang kita lalai menjalankan di dunia ini sejatinya seperti hutang yang harus dibayar kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi para ulama mengatakan kalau itu dilakukan dalam rentang waktu yang panjang, katakan 10 tahun atau kepanjangan ya, katakan 3 tahun misalnya, maka kan tidak memungkinkan buat dia kalau 1 tahun ada 365 hari, dalam 3 tahun saja itu sudah lebih dari 1000 hari.
0: Yeah.
1: Kalau 1 hari 1 malam 17 rakaat, maka ada 17.000 rakaat.
0: Yeah.
1: Siapa yang sanggup untuk langsung 17.000 rakaat? Kalau itu dipraktekkan, maka yang ada dia semakin lari dari agama. Kata guru saya dulu, yang paling bijaksana adalah melakukan itu secara bersamaan.
0: Okay.
1: Jadi kalau punya hutang sholat subuh dalam jumlah yang cukup banyak, sholat subuh lah setiap waktu, kemudian sholat subuh lagi sebagai kodok, satu sholat. Ya, kalau dia bisa dua sholat tentu lebih baik. Tapi minimal kata guru saya itu adalah pada sholat yang harus dia qada. Demikian juga puasa. Kalau dia pernah puasa, katakan 30 hari dia tidak puasa Ramadan, maka kan puasa 1 Ramadan sudah dia sudah puasa.
0: Ya.
1: Sisanya ada 11 bulan, Mbak Eva. 11 bulan kalau dipakai si untuk bayar 30 hari, itu kan keluar akumulasi, katakanlah kalau 11 bulan, maka 1 bulannya itu mungkin dia wajib berpuasa ya 2 atau 3 hari. Maka di Januari dia 2 hari, nanti Februarinya 3 hari, mungkin Maret bisa 4 hari, nanti balik 2 hari. Selama akumulasinya itu 1 bulan dalam 1 tahun, itu sudah dikatakan dia sedang berjalan menuju kebaikan. Kalaupun nanti dia diberi penghormatan oleh Allah, wafat misalnya, maka dia dicatat wafat fisabilit taubah, sedang bertaubat kepada Allah.
0: Nah, Kiai, untuk mengkodoknya, Kiai, apakah bisa digantikan dengan ibadah sunnah? Misalkan tadi sholat diganti dengan sholat sunnah atau puasa. Misalkan kita berpuasa Senin Kemis, itu bisa mengganti ibadah wajibnya atau tidak?
1: Tidak bisa, Mbak Eva. Ibadah sunnah itu hanya menutupi kekurangan, kekurang sempurnaan pada sholat fardu. Jadi kalau sholat fardu kita misalnya targetnya 100 pahalanya, misalnya gara-gara tadi misalnya gak khusyuk atau lewat orang, tahu-tahu keingat kita, oh ini yang kemarin musuhan sama saya misalnya, kan jadi gak baik tuh di hati. Nah itu ditutupi oleh pahala sholat sunnah. Tapi kalau tapi kewajiban fardunya itu tidak akan pernah gugur sekalipun kita mengerjakan sunnah yang banyak, ya. Gitu loh. Jadi harus tetap diqada. Nah, itu nanti ketika qadanya tidak selesai tapi dia sudah berusaha fattaqullaha mastata'tum, maka dia dicatat nih Mbak Eva seperti orang yang membunuh 99 tadi kan. Ketika dia wafat diukur oleh malaikat lebih dekat ke tempat dia tobat. Ketika dia sudah memulai mengkodok sholat itu dalam batasan setiap waktunya sehari 5-5 dia kodok, maka dia sudah berjalan mendekat. Itu kata guru saya.
0: Oke, baiklah. Nah, Kiai, kita lanjutkan lagi mengaji hikam. Ini sekarang kita masuk ke hikmah 93. Saya bacakan, terkadang Allah memberimu kesenangan dunia, tetapi menahan darimu perkara yang sebenarnya lebih baik, yaitu taufik dan hidayahnya. Dan terkadang Allah menahanmu dari kesenangan dunia, tetapi pada hakikatnya dia memberimu taufik dan hidayahnya. Nah, jadi gimana, Kiai? Apakah maksud dari pemberian atau kebaikan ini bisa saja menahan hal yang lebih baik?
1: Jadi Mbak Eva itu sederhana kata Ibnu Athaillah tuh. Rubbama a'toka fa mana'aka wa rubbama mana'aka fa a'toka. Boleh jadi Allah itu memberimu akhirat tapi tidak memberimu dunia. Boleh jadi Allah memberimu dunia, tapi tidak memberimu akhirat. Pilihan itulah yang sejatinya harus disadari oleh kita. Jadi misalnya nih Mbak Eva ya, yang sering orang bilang nasib baik atau nasib buruk. Nah, ketika terjadi kemaksiatan di kampung misalnya, ada orang suka joget misalnya. Ketika ada panggung joget macam-macam itu yang mempertontonkan aurat dan gerakan perempuan di luar batasan kepantasan dan syariat, dia ketiduran. Gitu loh. Maka ketika dia tidur, kehilangan kesempatan untuk nyawer, itu sejatinya dia sedang diberi oleh Allah. Diberi kesempatan untuk meninggalkan maksiat dan mengumpulkan pahala. Kan dia dapat pahala gara-gara tidak melakukan maksiat. Kan begitu. Nah, sebaliknya, kalau ketiga orang itu diberi dunia, karena dunianya dapat, maka dunia itu memudahkan dia untuk bermaksiat kepada Allah. Maka sejatinya, dia itu tidak sedang diberi oleh Allah. Dia sedang dilarang oleh Allah untuk masuk surga, kan gitu. Nah, ini para pemirsa yang penting untuk kita ingatkan. Jadi, hukum ini kata Allah begini, kalau mau diberi semuanya, itu adalah keistimewaan dari Allah. Tetapi rasanya sulit orang untuk mendapatkan semuanya. Ada yang diberi dan ada yang tidak diberi. Ini Mbak Eva. Kalau misalnya, malam ini kita tidak diberi makan nih, karena tidak diberi makan, lapar dia. Karena lapar tidurnya gak pulas, tahu-tahu terbangun jam 2 malam. Eh, bangun, kenapa lapar? Makanan gak ada, udahlah saya berdoa sama Allah. Nah, sejatinya dia sedang diberi rezeki kan? Rezeki untuk sholat tahajud karena dia tidak diberi rezeki nasi goreng habis isya. Gitu loh. Tapi kalau dia diberi nasi goreng habis isya, diberi sop, diberi soto, diberi semuanya, dia makan itu semuanya kekenyangan. Dia sejatinya diberi semangkuk soto, diberi pizza, diberi minuman, tapi dia tidak diberi kesempatan untuk bermunajat pada sepertiga malam. Nah, itulah sejatinya yang harus selalu kita ukur. Jadi saat kita tetap dekat kepada Allah, saat kita mendapatkan akhirat, itu sejatinya pemberian. Gara-gara sakit, jadi rajin baca Quran. Maka penyakit itu sebetulnya adalah pemberian. Tapi gara-gara punya duit Mbak Eva, jadi lupa ngaji, ke mall terus, itu sejatinya bukan pemberian. Tapi itu adalah hukuman. Sehingga nanti dia kehilangan kesempatan dapat pahala pengajian, kesempatan mendengarkan kebaikan. Nah, ini yang dikatakan oleh hikmahnya Ibnu Athaillah tadi.
0: Jadi Allah menahan dunia kita, pada hakikatnya memberi
1: kesempatan untuk
0: taufik dan hidayah, gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana menjaga Kiai supaya benar-benar mendapatkan taufik dan hidayah? Karena kadang-kadang kan begini Kiai, misalkan kita tidak ikut dalam satu kegiatan yang sifatnya maksiat, tapi di hati kita ini kadang-kadang saya kan ngapain? Jadi saya mau ini gitulah ya.
1: Jadi ada gini, muncul niat-niat buruk begitu. Jangan ada niatan buruk, jangan merasa suci juga gitu. Tetapi misalnya begini loh, kalau kita melihat ada sesuatu yang Allah belokkan dari kita nih, dibelokkannya dengan cara seperti apa? Misalnya nih ya, yang saya contohkan tadi, karena sakit saya menjadi rajin membaca Al-Qur'an. Maka sejatinya Allah sedang memberi kepada saya. Gitu loh. Ketika Mbak Eva tadi circle-nya bermaksiat nih, Mbak Eva gak ikut. Biasanya nih, mohon maaf nih, kalau ibu-ibu dikucilkan. Iya kan?
0: Iya betul.
1: Oh, itu Eva semenjak bawa gapai kemuliaan sok suci dia. Misalnya nih ya. Terus dikucilkan nih Mbak Eva nih. Karena dikucilkan, Mbak Eva kan merasa sunyi, sepi. Kata Ibnu Athaillah, kalau kamu sedang dikucilkan dan disunyikan oleh manusia, mengapa tidak kamu ramaikan bersama dengan Allah? Nah, jadi kalau kita berpikir, oh iya, saya sedang mencari keramaian dengan manusia, itu biasanya Allahnya sepi. Tapi kalau sepi dengan manusia, itu Allahnya ramai. Buktinya Mbak Eva, kalau lagi ditinggal teman, dikucilkan, gak punya teman, akhirnya berteman dengan siapa? Allah lagi kan? Sholat lagi, baca Quran lagi, kenapa? Gak ada teman. Tapi begitu temannya baik, nelpon satu lagi, Faiz, kemarin maaf ya, kita gini ya, kesel juga sih, udah sekarang gabung lagi yuk. Nah, kita diberi keramaian, tapi keramaian dengan manusia. Akhirnya Allahnya jadi sepi. Qurannya dilipat lagi, masjid sudah gak didatangi lagi, pengajian gak didengar lagi. Kemana? Sibuk A dan sibuk B, itu sejatinya yang ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau kamu merasa sunyi di dunia ini, maka ramaikanlah hatimu bersama dengan Allah. Kalau kamu merasa sakit dengan manusia, maka sehatkanlah itu dengan Allah. Jangan sampai kamu ramaikan hidupmu dengan manusia, tapi sejatinya kamu hanya sunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Masya Allah, semoga apa yang disampaikan Kiai bisa langsung kita amalkan. Kiai, terima kasih untuk ilmu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fayunizar bersama Gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wike, wanita asal Lampung ini menangis histeris hingga jatuh pingsan saat buaya kesayangannya yang bernama Coki dievakuasi petugas damkar pada Sabtu 26 September dari rumahnya di Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang Bandar Lampung. Buaya muara sepanjang 2,5 meter itu bagi Wike dan keluarganya bukan sekedar satwa liar. Coki telah dirawat sejak berupa telur yang ditemukan di pelabuhan dan dipelihara kurang lebih sekitar 3 tahun. Untuk perawatan Coki, Wike mengaku mengeluarkan Rp100.000 sehari untuk biaya makan buayanya.
1: Rp100.000? Makannya apa ini, Bu, kalau betul? Ayam, Bu, ya? Ayam utuh apa udah dibersihin gitu-gitu, Bu?
2: Ayam
1: udah dibersihin. Udah dibersihin gitu, ya? Itu sehari berapa kali kita kasih makan, Bu?
2: Sehari
1: sekali.
0: Namun, karena ukuran Coki yang semakin hari semakin besar, membuat keberadaannya di lingkungan permukiman penduduk dinilai berisiko. Damkarmat Bandar Lampung pun mengerahkan 1 unit mobil rescue dan 7 personil dalam proses evakuasi Coki yang selanjutnya diserahkan ke Kementerian KKP untuk penangkaran.
3: Kita arahkan menuju ke daratan, lalu kita menggunakan tali, biar dia mulutnya, biar terkunci, baru kita simpan dari mulutnya, baru dengan kaki tangan baru kita ikat.
0: Sejumlah peralatan digunakan untuk mengendalikan Coki, di antaranya tali, hook, helm, dan sarung tangan. Proses pengamanan berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah evakuasi selesai, Koordinator Satpel Palembang LPK Pekanbaru KKP Hadi Hambrata kepada Detikom mengatakan, Coki dibawa ke penangkaran buaya milik PT Vista Agung Kencana di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Hadi juga mengingatkan masyarakat tidak boleh memelihara buaya tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Selamat pagi, Anda sudah menyaksikan Redaksi Pagi.
5: Mendalam terpercaya, kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Lianita Ruhyat.
4: Dan saya, Widi Dermawan. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Juru parkir ilegal dan pemilik kendaraan kelabakan ketika petugas gabungan menggelar razia lokasi parkir liar di Roksimas, Jakarta Pusat, Senin pagi.
5: Di Kota Bogor, 4 pohon besar di kompleks Villa Duta tiba-tiba tumbang dan menimpa sejumlah pedagang dan warga.
6: Detik-detik tumbangnya 4 pohon besar di kompleks Villa Duta Bogor, Jawa Barat ini terjadi Senin pagi. Tak sempat menyelamatkan diri, 4 orang yang sedang beraktivitas di dekat pohon tertimpa batang pohon. 2 korban dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran luka parah di kepala dan tangan. Sementara 2 pedagang berhasil merangkak keluar meski mengalami luka memar di punggung. 1 sepeda motor dan gerobak pedagang juga rusak berat. Tim SAR gabungan yang didatangkan ke lokasi memotong batang pohon yang melintang di jalan. Kondisi tanah yang tergerus hujan diduga menjadi penyebab 4 pohon setinggi 20 meter ini tumbang bersamaan. Petugas gabungan menggelar razia lokasi parkir liar di kawasan Roksimas, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Panikan pun pecah, para juru parkir ilegal dan pemilik kendaraan kelabakan menyelamatkan motor mereka. Meski sempat diwarnai perdebatan, petugas tetap mengangkut paksa ratusan sepeda motor ke atas truk dan mencabut pentil ban kendaraan yang tertinggal. Kawasan pusat perbelanjaan Roksimas selama ini memang kerap menjadi lokasi langganan parkir liar yang memicu kemacetan panjang. Petugas mengancam tidak hanya akan menyita kendaraan, tapi juga akan menangkap para juru parkir ilegal untuk diserahkan ke panti sosial Kedoya dan dijerat dengan sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Jelang musim hujan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan aliran sungai dan saluran air di sejumlah wilayah. Di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, anak kali Krukut sepanjang 2,3 km dilakukan pengerukan Senin pagi. Menurut Gubernur Jakarta Pramono Anung, Pemprov DKI akan menata kawasan tersebut dengan membangun turap di sisi kiri dan kanan kali, menetap MCK, serta melakukan penghijauan. Penataan dilakukan tanpa mengusir warga dan diproyeksikan dimulai awal tahun depan serta ditargetkan rampung pada tahun 2028. Pengerukan sungai juga dilakukan di Kali Mampang, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Pengerukan dilakukan sepanjang 437 meter dengan progres mencapai sekitar 61%. Pengerukan telah dilakukan sejak 8 Agustus dan ditargetkan selesai 30 Oktober mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pekerjaan rumah bagi pemerintah ibu kota kini bukan hanya membangun infrastruktur transportasi umum, tetapi juga mengembangkan aset kawasan transit di area sekitarnya.
4: Ya, liputan berikut ini adalah potret bagaimana kawasan transit dapat mendukung rutinitas masyarakat serta tantangan yang dihadapi bagi pemerintah dan operator.
7: Kali ini saya mengikuti Tanti, seorang pekerja di bidang public affairs di Jakarta yang sehari-hari menggunakan transportasi umum, khususnya MRT Jakarta. Perjalanan dimulai dari kawasan Pasar Santa, tempat Tanti terbiasa bekerja dari kafe. Dari sana kami menuju halte Transjakarta, menaiki bus ke halte CSW, lalu transit ke stasiun MRT ASEAN.
8: Oke, kalau pedestriannya sendiri gimana nih, perjalanannya tadi untuk transitnya mudah nggak sih bagi pengguna gitu?
9: Kalau di stasiun ini tuh salah satunya selain karena rute hampir semua Transjakarta itu ada, juga luas lebar haltenya. Jadi kita nggak perlu desek-desekan atau dorong-dorongan ketika turun dari Transjakarta dan menuju ke MRT. Ini bisa dilihat haltenya tuh luas banget, nyaman, meskipun nih Jakarta panas banget, kita keringetan dari tadi. Tapi begitu masuk ke stasiun ini tuh rasanya adem, cukup sejuk.
8: Oke, karena juga ada penutupnya juga ya di sepanjang perjalanan tadi.
9: Dan ini banyak pohon di daerah sini, jadi mungkin jadinya adem ya.
7: Stasiun MRT ASEAN menjadi salah satu kawasan berorientasi transit yang dikembangkan PT MRT Jakarta. Selain integrasi antar moda, area stasiun dan sekitarnya juga dimanfaatkan untuk kegiatan komersial. Perjalanan kami berlanjut ke Stasiun Fatmawati yang menjadi stasiun terdekat dari tujuan Tanti untuk berolahraga di gym. Di Stasiun Fatmawati, pemanfaatan ruang komersial juga hampir sama dengan stasiun ASEAN, bahkan dengan memaksimalkan stand UMKM. Namun kondisi jalur pejalan kaki di luar stasiun masih menjadi tantangan.
9: Karena sebenarnya ini mungkin tidak berbahaya ya, kalau nyetokin ojek di pinggiran kayak gini.
8: Dan kenyataannya memang di trotoarnya pun kita dari tadi harus berbagi jalan juga dengan ojek ataupun motor ataupun orang yang baru mau naik taksi atau naik motor gitu.
9: Benar.
8: Ya.
9: Dan ini tuh kalau agak malam mungkin itu udah ada tuh 1-2 ya, banyak yang mangkal kaki lima penjual makanan.
7: Dalam perjalanan menuju tempat gym, kami menempuh jarak kurang dari 1 km dari stasiun Fatmawati. Namun trotoar yang belum memadai membuat konektivitas dari stasiun menuju tujuan belum sepenuhnya nyaman. Padahal, kawasan berorientasi transit ditujukan untuk menghubungkan berbagai aset di sekitar stasiun sekaligus meningkatkan nilai ekonomi kawasan. Dalam hal ini, memastikan konektivitas adalah pekerjaan rumah utama.
10: Keamanan, baik. Kalau ngomongin kawasan, keamanan, dan segala macam, itu adalah menurut saya sih masih bisa kita kolaborasikan, kita koordinasikan kepada aset pemilik aset. Mungkin tantangannya adalah bagaimana aset ini terhubung gitu ya, aset terhubung ini siapa yang mengelola dan segala macam, itu mungkin akan jadi tantangan ke depannya. Makanya butuh kolaborasi antar lintas perseroan, lintas perusahaan.
7: Usaha terus dilakukan. Kedepan, MRT Jakarta juga menyiapkan pengembangan ultimate di Blok M serta sejumlah kawasan lain termasuk Lebak Bulus dan Kota Tua. Kawasan tersebut akan berfokus pada maksimalisasi aset multiguna, mulai dari gaya hidup hingga hunian. Pada akhirnya, aset di sekitar stasiun bukanlah ruang yang berdiri sendiri. Konektivitas antar aset serta kemudahan akses masyarakat menjadi kunci agar kawasan transit benar-benar hidup. Putri Demes, Jakarta.
5: Anak dibuli, orang tua beraksi. Di Semarang, orang tua anak korban dugaan perundungan melaporkan insiden yang menimpa anaknya ke polisi.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
11: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
12: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
11: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
11: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
14: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
11: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
4: Ya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
2: kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
9: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
10: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1:15 di CNN Indonesia.
11: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Anak dibully, orang tua beraksi. Di Semarang, orang tua anak korban dugaan perundungan melaporkan insiden yang menimpa anaknya ke kepolisian.
1: Sementara di Tasikmalaya, orang tua korban dugaan perundungan mendatangi tongkrongan pelajar salah satu SMA.
2: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah.
3: Video viral ini menunjukkan amarah seorang ibu rumah tangga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia mendatangi tempat nongkrong pelajar salah satu SMA di Kecamatan Cibereum sambil berteriak-teriak mempertanyakan perundungan terhadap anaknya. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan. Pemicunya mulai nongkrong depan kelas sampai foto yang diupload di akun medsos pribadi. Orang tua korban sudah melaporkan dugaan perundungan ini ke kepolisian. Sementara di Semarang, viral di media sosial video dugaan aksi perundungan terhadap anak berusia 14 tahun. Dalam video terlihat salah satu anak perempuan tersungkur ke tanah. Anggota Polsek Gayam Sari bersama Babin Kaptipmas Pandian Lamper mengecek tempat kejadian perkara pada Sabtu 26 September lalu. Ibu korban mengaku geram setelah mengetahui anaknya menjadi korban bullying. Dirinya mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah melihat luka lebam di beberapa bagian tubuh saat ia pulang kerja. Dirinya langsung melaporkan insiden ini ke polisi. Petugas langsung mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Polisi juga memeriksa sejumlah anak yang terlibat dalam video. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang wartawan media online di Medan, Sumatera Utara menabrak seorang wanita menggunakan beca motor. Peristiwa ini dilatar belakangi cekcok usai pelaku mengambil foto serta video korban tanpa izin.
0: Sementara di Surabaya, Jawa Timur, seorang pencuri spesialis memanfaatkan kelalaian kurir pengantar paket untuk menggasak sepeda motornya. Pelaku yang bermodus pura-pura mengamen tersebut akhirnya ditangkap warga. Aksi kriminalitas ini terekam CCTV.
4: Kamera CCTV merekam saat seorang wartawan media online di Medan, Sumatera Utara, tega menabrak seorang wanita parubaya hingga terseret beberapa meter. Peristiwa terjadi pada 13 September 2020 lalu. Satgas datang ke lokasi usaha korban dan mengambil foto serta video tanpa izin. Korban lalu menegur pelaku hingga sempat terjadi cekcok. Diduga kesal, pelaku yang naik ke becak motornya berupaya kabur hingga akhirnya menabrak korban hingga korban terseret beberapa meter. Akibatnya, korban mengalami luka-luka. Polisi yang menerima laporan korban langsung meringkus TS di Jalan Gaperta Medan dan menyita becak motor yang digunakannya. Saat ini, wartawan tersebut ditahan di Polsek Medan Sunggal. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Rembang 77 Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria berinisial RAKH mengundul motor milik seorang kurir pengantar paket yang tengah sibuk melakukan scan paket milik pelanggannya. Rekan korban yang mengetahui aksi pencurian tersebut langsung berteriak maling. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga dan diserahkan ke Polsek Bubutan. Dari hasil penyelidikan, terungkap tersangka sudah 5 kali mencuri sepeda motor sendirian. Dengan modus pura-pura mengamen sambil cari sasaran. Motor hasil dari kejahatan dijual ke Madura dan uangnya dipakai untuk foya-foya di dunia malam. Pelaku kini terancam 7 tahun bui. Aksi pembobolan sebuah minimarket di Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Minggu dini hari terekam kamera CCTV. Seorang pelaku berpakaian serba hitam terlihat memasukkan sejumlah barang ke kantong plastik. Aksi ini diketahui karyawan saat membuka toko Minggu pagi. Seluruh stok rokok, makanan, obat-obatan, hingga uang di kasir raib tak tersisa. Pelaku diduga masuk dengan menjebol tembok di samping pintu gudang. Kasus ini ditangani Polsek Pondok Aren. Polisi masih mengumpulkan bukti untuk memburu pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang anak pelaku kasus pencurian dengan kekerasan ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian Resort Kota Magelang.
1: Sementara sempat viral di media sosial, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan terhadap sang istri berlanjut pengaduan ke Polda Metro Jaya. Korban kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Atmajaya, Pluit, Jakarta Utara. Selengkap kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
5: Remaja 15 tahun warga Lereng Gunung Sumbing, Desa Sambak, Kecamatan Kajoran ini dibekuk polisi di rumahnya lantaran menganiaya seorang guru perempuan saat korban memergokinya mencuri. Korban dipukul dengan linggis hingga mengalami luka serius dan sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Tidar, Kota Magelang. Saat penangkapan, pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan aksi pelaku. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti satu buah linggis dan pakaian milik pelaku. Kepada polisi, ABG itu mengaku nekat mencuri karena tak memiliki uang untuk jajan. Kini D ditahan di sel tahanan khusus perempuan dan anak Mapolresta Magelang guna proses hukum lebih lanjut. Rekaman CCTV yang viral di media sosial memperlihatkan penganiayaan seorang suami terhadap istri di depan anak mereka yang masih balita. Korban berinisial SN, 25 tahun, mengaku kerap mengalami kekerasan meski hanya karena masalah sepele. Pelaku juga sering memukul di hadapan anak serta kerabat. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini terungkap usai ibu korban mengetahui saat hendak menjemput sang cucu. Korban kini telah melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Keluarga berharap pelaku segera diproses hukum dan hak asuh anak dapat diselamatkan. Tim Satres Narkoba Polres Padang Sidempuan menangkap seorang kurir ganja asal Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelaku berinisial SSS mencoba mengelabui petugas dengan menutupi 26 paket ganja menggunakan potongan batang pisang di dalam karung. Petugas menyita barang bukti 10 kg ganja kering siap edar, 1 unit sepeda motor, dan uang tunai 1 juta rupiah. Pelaku mengaku nekat menjadi kurir atas perintah seseorang berinisial Y dengan upah 1 juta rupiah. Polisi kini masih memburu pelaku Y. Atas perbuatannya, tersangka SSS dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi menyelidiki temuan kantong plastik berisi bensin di atas plafon kantor pasar pasca kebakaran sejumlah kios di Pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat.
0: Informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
6: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
6: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
6: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
0: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
11: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Diduga sopir tertidur saat menyetir, sebuah bus mengalami kecelakaan tunggal di Kabupaten Mesuji, Lampung. 3 orang meninggal dunia akibat kejadian ini.
1: Sementara ratusan rumah di 8 kecamatan terendam banjir setelah tanggul penahan air jebol di Tapanuli, Sumatera Utara. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Indonesia 24 jam.
2: Kecelakaan tunggal bus terjadi di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Mesuji, Lampung pada Senin. Diduga, sopir bus tersebut tertidur sesaat ketika pengemudi. Bus melaju dari arah Bandar Lampung menuju Palembang, Sumatera Selatan dengan membawa 28 orang penumpang. 3 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia dan 25 orang penumpang lainnya mengalami luka-luka. Usai kejadian, sopir yang terlibat melarikan diri. Polisi masih mencari keberadaan sopir bus yang belum diketahui identitasnya tersebut. Sering tak mendapatkan stok, mak-mak di Pidijaya Aceh menyerbu stand penjualan LPG dan minyak kita. Di bawah terik matahari, mak-mak ini tetap antusias mengantri demi mendapatkan satu tabung gas LPG 3 kilo dan sebungkus minyak kita. Untuk mendapatkannya, mak-mak ini harus menyiapkan KTP. Di pasar tani yang digelar Dinas Pertanian dan Perdagangan Aceh Senin pagi ini, gas LPG 3 kilo dijual Rp18.000, sementara minyak kita 2 liter dijual Rp31.000. Sebuah tanggul penahan air di Tapanuli Tengah Sumatera Utara jebol. Peristiwa ini terjadi saat kawasan tersebut diguyur hujan. Diduga tak kuat menahan debit air, tanggul pun jebol dan merendam ratusan rumah di 8 kecamatan hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Warga pun terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Petugas BPBD, TNI, dan Polri mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi korban yang terjebak di dalam rumah. Banjir yang menerjang juga membuat satu jembatan tersapu air. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dalam sepekan terakhir, harga cabai rawit di pasar tradisional Pasuruan Jawa Timur melejit hingga Rp80.000 per kilogram.
0: Dan di sisi lain, mahalnya cabai justru membawa berkah bagi ibu rumah tangga di Lumajang. Usaha penyemaian bibit cabainya kebanjiran pesanan dengan cuan hingga Rp20 juta per bulan.
3: Kemarau panjang membuat harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kota Pasuruan Jawa Timur melejit pada Senin pagi. Di pasar Kebon Agung, cabai rawit merah tembus Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000. Sementara cabai rawit hijau naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000.
4: Ya, sayuran naik semua.
5: Yang paling tertinggi apa, Bu?
4: Yang paling tinggi ya, cabai kecil.
5: Cabai kecil hijau apa merah?
4: Merah.
5: Berapa sekarang?
6: 80.
5: Ya
6: belinya sepenuhnya.
5: Apa?
6: Sepenuhnya.
5: Oh, beli sepenuhnya aja.
6: Oh, dikit.
5: Biasanya kalau beli cabai berapa itu, Bu? Kalau harga murah biasanya berapa kalau beli, Bu? Sekilo.
6: Iya.
5: Kalau sekarang mahal?
6: Beli seperempat.
5: Cukupnya aja, Bu, ya?
6: Iya, gitu.
3: Tak hanya cabai, tomat dan kubis juga ikut melambung. Harga tomat naik dari Rp2.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Sementara kubis dari Rp5.000 kini juga menyentuh Rp10.000. Namun di sisi lain, mahalnya cabai justru membawa berkah. Nur Ifa bersama para pekerja menyebutkan

0: Dari usaha ini, Nur Iva meraup keuntungan hingga 20 juta rupiah per bulan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kebakaran menghanguskan sejumlah kios di Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski api berhasil dipadamkan, polisi menyelidiki temuan kantong plastik berisi bensin di atas plafon kantor pasar.
2: Sementara di Sleman, DI Yogyakarta, dua warung makan terbakar hebat akibat kebocoran gas. Tiga juru masak mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit.
3: Telepon damkar.
4: Bermodalkan tabung alat pemadam api ringan, seorang pedagang berusaha memadamkan kobaran api yang membakar sejumlah kios di Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu malam. Amukan si jago merah berhasil dipadamkan pedagang bersama petugas damkar sebelum merambat lebih luas. Meski demikian, sejumlah pedagang pada Senin siang mempertanyakan temuan kantong plastik berisi bensin di atas plafon kantor pasar yang lokasinya bersebelahan dengan kios terbakar. Kanit Reskrim Polsek Kemayoran, Ibtu Budi Setiadi, menegaskan penyebab kebakaran masih didalami. Dua warung makan berdampingan di Jalan Nyi Condro Lukito, Kecamatan Melati, Sleman, DI Yogyakarta, terbakar hebat pada Senin siang. Selain menghanguskan peralatan memasak, tiga juru masak mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kebakaran diduga akibat kebocoran gas yang menyambar api dapur. Kobaran api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 5 unit armada damkar dikerahkan ke lokasi. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran rumah akibat korsleting dan memakan korban jiwa menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu berhati-hati dalam memasang jaringan listrik di rumah.
2: Ya, terutama bagi orang tua agar selalu berhati-hati saat meninggalkan rumah dengan kondisi anak ditinggal di rumah. Orang tua harus memastikan semua jaringan listrik tidak berpotensi korsleting.
0: Tragedi memilukan menimpa dua kakak beradik di Surabaya. Dua warga Jalan Simo Mulyo, Kecamatan Sukomanunggal ini tewas ketika kamar yang mereka tempati terbakar dalam kondisi pintu terkunci dari luar. Naas, saat kejadian orang tua mereka sedang pergi dan kebakaran diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik dari alat elektronik. Ya, insiden ini sekaligus menjadi pengingat bagi para orang tua bahwa anak-anak tidak boleh ditinggal sendirian di rumah. Secara psikologis, anak-anak belum memiliki refleks atau keputusan logis saat bahaya mengincar. Jangan pernah tinggalkan mereka sendirian, karena pengawasan orang tua adalah pelindung terbaik bagi anak.
5: Ya, tentu sangat bahaya karena anak-anak itu adalah perkembangannya belum sama, tidak sama seperti orang dewasa. Mereka belum bisa, belum mempunyai kemampuan untuk berpikir, menilai, mengambil keputusan, jadi mencari solusi apalagi, gitu ya. Nah, pada situasi yang sangat bahaya, api itu kan sangat bahaya gitu ya, cepat sekali kecepatannya untuk merembet dan menimbulkan cedera itu sangat besar. Tentu anak-anak itu pasti sangat kesulitan. Jadi sangat tidak boleh itu anak-anak ditinggal sendiri.
0: Ini adalah Masayu, seorang ibu dua anak di Surabaya yang menolak membiarkan buah hatinya tanpa pengawasan meski hanya sementara. Bahkan saat harus pergi ke warung dekat rumah, ia memastikan sang anak tetap berada dalam pantauannya. Bagi Masayu, anak-anak di usia tumbuh kembang masih membutuhkan perhatian ekstra, termasuk edukasi bencana sejak dini, seperti bahaya bermain listrik serta kompor.
6: Kalau misalnya anak saya yang saya tinggal ke warung, yang sudah besar ya, yang kecil pasti tetap saya bawa gitu. Kalau misalnya, biasanya kalau anak yang udah 7 tahun tuh ayo ikut warung udah gak mau kak gitu, udah gak mau. Jadi pasti saya, ya udah kamu kalau di rumah nunggu mama ya di depan gitu, tunggu mama di depan di teras, nanti mama ke warung. Warung pun itu paling 10 langkah dari rumah, sedekat itu. Kalau misalkan lebih jauh kayak ke Alfamart, Indomaret gak akan saya tinggal sih. Jadi paling saya edukasi, jangan main listrik, jangan main kompor, jangan pegang-pegang hal yang berbahaya. Kebetulan yang 7 tahun kan udah mengerti ya gitu.
0: Kasus kebakaran dengan korban jiwa anak-anak yang dibiarkan di rumah sendiri tanpa pengawasan nyatanya bukan pertama kali terjadi di kota Surabaya. Mayoritas kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik dari barang elektronik. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengimbau kepada orang tua, jangan membiarkan anak-anak di rumah sendiri tanpa pengawasan. Dalam kondisi

0: kondisi darurat, anak-anak belum mampu mengambil keputusan yang tepat, sehingga kerap terjebak di tengah kepungan api yang merambat begitu cepat.
1: Untuk jalur evakuasi teman-teman anak-anak atau apa yang di rumah itu, jadi kalau ditinggal sendirian itu pasti mereka bingung. Jadi ketika sudah ada api di depan, dia sudah nggak berani lewat, nggak bisa keluar. Kalau misalnya rumah di desa gitu kan, belakangnya masih ada lahan kosong. Nah, makanya ini tolong pada seluruh masyarakat Surabaya khususnya ya, jadi lebih hati-hati, antisipasi, jangan meninggalkan anak-anak di rumah sendirian, karena mereka juga ketika ada kejadian itu belum tentu mereka bisa tahu ada command center, call 112 dan lain-lain, pasti mereka panik.
0: Bahaya bisa datang hanya dalam hitungan detik saat pengawasan mulai kendur. Mengedukasi anak tentang bahaya memang penting, namun memastikan mereka selalu dalam jangkauan dan pengawasan orang dewasa adalah kewajiban yang tak boleh ditawar. Gea Clarissa, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
2: Kita beralih ke informasi lain, puncak peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 digelar di kantor pos di PT Pos Indonesia di Kota Bandung Minggu siang.
3: Dipimpin Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, momentum ini menjadi pijakan penting untuk memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan literasi masyarakat serta menghadirkan konektivitas yang inklusif dan humanis.
4: Peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 tahun 2026 diselenggarakan secara terpusat di kantor pusat PT Pos Indonesia Kota Bandung pada Minggu 27 September 2026. Upacara peringatan kali ini dihadiri sejumlah elemen juga insan pos dan telekomunikasi. Hadir pula sejumlah veteran pos dan telekomunikasi yang menjadi tamu undangan. Angga Raka Prabowo, Menteri Komunikasi dan Digital, bertindak sebagai inspektur upacara peringatan ini. Terdapat serangkaian acara dalam upacara peringatan Bakti Pos Tel kali ini. Wamenkom Digi Angga Raka Prabowo memimpin langsung upacara dan bertindak sebagai inspektur upacara. Selanjutnya memimpin sejumlah rangkaian acara lainnya yang diawali dengan peletakan karangan bunga pada tugu peringatan yang berada di kawasan kantor pusat PT Pos Indonesia. Setelah itu dilakukan pula penandatanganan sampul peringatan Hari Bakti Pos Tel ke-81 tahun 2026. Didampingi Direktur Utama PT Pos Indonesia dan Ketua Umum Aspimtel, untuk menghormati jasa veteran pos dan telekomunikasi yang hadir, dilaksanakan pula prosesi pemberian tali kasih kepada perwakilan para veteran. Upacara diakhiri dengan hiburan angklung yang turut dimainkan seluruh peserta upacara. Ketua Pelaksana Hari Bakti Postel ke-81, Theodorus Ardi Hartoko, mengungkapkan upacara ini merupakan bagian dari rangkaian panjang peringatan Hari Bakti Postel tahun ini.
5: Jadi kita di tahun ini, di ulang tahun yang ke-81, kita membuat rangkaian acara sejak bulan Agustus yang lalu, diawali dengan convention dan exhibition dalam event DTECX di Jakarta. Terus selanjutnya kita juga melakukan pelibatan kolaborasi dengan masyarakat dalam bentuk acara sport bersama Fun Walk yang diselenggarakan di Kementerian Komdigi. Selanjutnya kita juga melakukan kegiatan yang cukup baru, yaitu adalah kita penyelenggaraan kompetisi e-sport bekerja sama dengan ISPA yang melibatkan ekosistem games yang ada di Indonesia. Juga kita melakukan kegiatan acara mini soccer dan juga donor darah, bukti bagi kita mempunyai kepedulian sosial kepada masyarakat. Dan puncaknya Mas, itu adalah pada hari ini kita melakukan peringatan ulang tahun atau peringatan Hari Bakti Postel yang ke-81 di Bandung.
4: Sementara Wamenkom Digi Angga Raka Prabowo mengungkapkan peringatan Hari Bakti Postel 2026 menjadi momen penting untuk mempercepat adaptasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Selain memperkuat daya saing sumber daya manusia dan keandalan jaringan nasional, pemerintah juga menekankan krusialnya perlindungan masyarakat di ruang digital, terutama bagi generasi muda.
6: Tentunya postel ke depan, karena teknologi semakin jauh, insan postel kita juga harus bisa mengikuti kemajuan teknologi. Ya, negara juga harus siap untuk bagaimana menyiapkan infrastruktur yang handal. dan masyarakat juga kita berikan literasi yang baik agar menggunakan teknologi juga aman untuk seluruh masyarakat kita, terutama untuk anak-anak, untuk seluruh masyarakat.
4: Pemerataan akses komunikasi kini tak lagi sebatas membangun infrastruktur fisik hingga pelosok negeri. Lebih dari sekedar memperluas cakupan sinyal, transformasi digital diarahkan untuk membuka ruang pemberdayaan dan menghadirkan dampak sosial yang nyata bagi seluruh masyarakat.
7: Ya, kalau dengan dunia yang terhubung ini, yang tidak boleh kehilangan menurut saya adalah kemanusiaan. Karena dengan teknologi yang semakin canggih, dunia yang semakin tanpa batas, dan juga jaringan yang semakin cepat, kita itu jangan kehilangan empati dan juga kepedulian hadir untuk bahwa teknologi juga hadir untuk manusia. Di Bakti Komdigi kami memaknai konektivitas bukan sekedar menghubungkan jaringan, tetapi menghubungkan manusia dengan kesempatan untuk belajar, bekerja, berusaha, dan juga bertumbuh. Karena pada akhirnya konektivitas terbaik bukan hanya yang menghubungkan perangkat, tetapi yang mendekatkan manusia dan memastikan tidak ada yang tertinggal.
4: Peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 diakhiri dengan acara ramah tamah dan pemberian penghargaan terhadap sejumlah insan pos dan telekomunikasi. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
3: Saat berkunjung ke Klaten, Jawa Tengah, stik sukun menjadi salah satu buah tangan yang paling diburu oleh wisatawan.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
8: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
8: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
11: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
8: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
8: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
13: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
8: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
8: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Saat berkunjung ke Klaten, Jawa Tengah, stik sukun menjadi salah satu buah tangan yang paling diburu oleh wisatawan.
5: Buah sukun diolah dengan cara dipotong memanjang menyerupai kentang goreng, lalu digoreng hingga renyah. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ada dua sentra produksi stik sukun. Satu di Kecamatan Jogonalan, satu lagi di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Di dua lokasi ini terdapat lebih dari 20 perajin pembuat stik sukun yang masing-masing mempekerjakan puluhan tenaga kerja. Dari mulai penyuplai buah sukun, pengupas, pemotong, tim produksi yang melakukan proses menggoreng, hingga pekerja yang melakukan sortir.
1: Ini dicuci untuk sekalian membersihkan ketahnya.
0: Selanjutnya setelah dicuci, buah sukun akan dipotong tipis-tipis dengan menggunakan alat potong yang ukuran ketebalannya harus sama. Proses ini masih dilakukan di dapur tempat memasak atau menggoreng. Dalam sehari, tempat ini menampung ribuan buah sukun.
1: Kalau yang udah ahli kan bisa cepet gitu. Kalau kita ya pelan-pelan biasa.
0: Setelah dipotong-potong seperti ini, selanjutnya akan ditempatkan dalam keranjang seperti ini. Dari tempat ini, buah sukun yang sudah dipotong tipis-tipis akan didistribusikan ke rumah warga untuk nantinya dipotong-potong lagi menjadi stik.
1: Ini ya. Aduh. Nah, dari tempat ini mau dibawa ke tempat
0: Untuk pekerjaan memotong menjadi stik, tiap rumah produksi stik sukun mempekerjakan ibu.

0: ibu-ibu warga di kampung. Biasanya satu tempat terdiri dari 3 sampai 4 orang dan mereka bertugas memotong potongan sukun jadi potongan stik.
1: Jadi ini enggak dipakai semua ya?
2: Iya, Pak. Ini kan yang ada artinya
0: biasa memotong stik sukun per keranjangnya antara 15 sampai 35.000. Lumayan buat ibu-ibu sambil mengerjakan pekerjaan rumah bisa tetap produktif menghasilkan uang. Dalam sehari rata-rata bisa mencapai puluhan keranjang.
1: Nah, ini sambil sudah dipotong dari tempat-tempat warga seperti ini kita langsung bawa ke tempat dapur masak ya. Tempat dapur untuk masak.
0: Stik sukun digoreng menggunakan tungku kayu bakar. Agar menghasilkan stik sukun yang gurih dan renyah, maka diperlukan api yang besar agar panas minyak goreng bisa maksimal. Sebelum proses menggoreng, stik sukun yang sudah dipotong-potong harus direndam beberapa saat, sekitar 5 menit untuk sekaligus dicuci.
1: Ini direndam apa dikasih bumbu apa belum?
3: Direndam aja.
1: Oh, direndam aja. Tujuannya untuk apa, Pak?
3: Biar bersih dong.
0: Kembali lagi ke proses memasak atau menggoreng. Sukun yang sudah dicuci bersih ditiriskan. Begitu minyak goreng benar-benar panas, langsung dimasukkan ke dalam penggorengan. Sekali menggoreng butuh minyak goreng sebanyak 54 liter.
1: Kalau sekali goreng minyaknya berapa liter tadi itu? 300 ya. 18 kali 3.
0: Hati-hati ya, karena kondisi minyak goreng ini sangat panas dengan api yang sangat besar. Jika tidak hati-hati, api yang terlalu besar ini bisa masuk dan membakar minyak goreng yang sangat panas. Sangat berisiko.
1: Ntar kalau udah setengah matang, lagi tidak.
4: Oh gitu ya. Biarkan sampai setengah matang baru nanti.
1: Kalau gini kalau tidak, pada patah.
4: Oh, nggak bisa.
0: Setelah dimasak setengah matang, selanjutnya tinggal diberi bumbu. Di antaranya ada mentega untuk membuat olahan stik sukun semakin gurih. Selain itu ada garam dan bumbu rahasia pastinya. Untuk 2 keranjang stik kentang sekali goreng, diperlukan bumbu 1 mangkok dan mentega 1 sendok.
1: Ini bumbunya di antaranya garam. Campur terus diaduk kayak gini ya. Ini untuk 2 keranjang, 2 takaran.
0: Bumbu kemudian dimasukkan ke dalam penggorengan, dicampur stik sukun yang digoreng menjelang matang.
1: Tangan panas loh.
4: Oh, tangannya panas ya?
1: Kalau habis dimakan kan minyak langsung.
4: Oh, minyaknya langsung naik tuh. Ini terlalu berisiko lah, mending ahlinya aja lah.
1: Iya.
4: Masalahnya jangan main-main sama api ini, apinya gede banget.
1: Kalau panas,
4: panas.
0: Tahap selanjutnya tinggal mengangkat dan meniriskan. Stik sukun dianggap sudah matang jika berwarna kuning keemasan.
1: Ini setelah digoreng seperti ini didinginkan.
2: Dinginkan dulu.
1: Proses pendinginan. Nanti setelah sudah didinginkan baru masuk ke
2: proses sortir.
1: Oh, jadi gitu.
2: Dipilih antara yang grade A, grade B, sama grade
1: C. Oh, gitu ya. Nah, mungkin ada yang belum kriuk gitu ya.
2: Ada yang belum crispy, nanti dikurangi.
0: Tahap selanjutnya tinggal proses penyortiran. Proses ini akan dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis A yang paling bagus akan dipisahkan dengan jenis yang di bawahnya. Harga kualitas super dan biasa pun juga berbeda.
2: Ini maksudnya yang grade B, kulitnya.
1: Oh, dipisah. Yang dia warnanya putih ya?
2: Ya, putih
0: kayak gitu. Penasaran seperti apa rasanya? Saya akan tes rasa sambil menyortir.
1: Yang ini tuh. Tapi gurih juga ini
2: barangnya. Ya, emang semuanya kan udah dibumbui. Grade B itu bumbunya dari satu ya. Jadi emang gurih juga. Bedanya itu teksturnya di empuk sama kalau yang di pinggir ini lebih keras.
0: Harga stik sukun berbeda-beda. Untuk grade A pasarannya antara Rp75.000 sampai Rp119.000 per kilogram. Ini adalah stik sukun mentega spesial. Untuk grade B, Rp35.000 sampai Rp75.000. Sementara grade C, Rp25.000 sampai Rp30.000.
1: Kalau yang 250 gram seperti ini, itu harganya Rp14.000. Kalau Anda kepengen stik sukun, bisa datang ke tempat ini untuk dikonsumsi atau untuk usaha. Atau untuk oleh-oleh.

Selamat bergabung, Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 29 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Dirjen Pemasyarakatan Kementerian PAS Mas Rudi mengaku dari 16 rumah mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong baru 3 unit yang pembangunannya tercatat sebagai rumah dinas. Presiden Prabowo menyetujui penambahan anggaran untuk BPJS Kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Bermain dengan 10 orang, Timnas Sepak Bola Indonesia menahan imbang Malaysia di lanjutan FIFA Asian Cup 2026.

0: Polisi melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan tawuran dua kelompok remaja di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu malam. 6 remaja dan belasan anak panah diamankan. Masih dari Makassar, polisi juga menembakkan gas air mata untuk membubarkan tawuran di Bontoala yang terjadi usai rombongan pengantar jenazah terlibat keributan dengan warga.
1: Aparat Polrestabes Makassar menembakkan gas air mata ke arah warga Kandea 3 yang hendak melakukan penyerangan ke warga Paraya di Jalan Kandea 3, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Namun bukannya mundur, warga Kandea 3 malah balik menyerang polisi menggunakan petasan, batu, dan anak panah. Masa berhasil dipukul mundur saat mobil taktis Polda Sulawesi Selatan datang dan langsung menerobos area sekitar tawuran. Hasilnya tiga remaja diamankan dari tempat persembunyiannya. Namun mereka kemudian dikembalikan ke orang tua untuk dibina. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menyebut peristiwa ini terjadi setelah rombongan pengantar jenazah almarhum Rafli Ramadhani, pemuda yang tewas akibat tertembak saat tawuran, terlibat keributan dengan warga Baraya. Keributan dipicu isu provokasi yang membuat antar kelompok warga saling mencurigai. Masih di Makassar, tawuran antar dua kelompok remaja juga pecah di Jalan Urip Sumoharjo. Tim Resmo Polsek Panakukang yang tiba di lokasi langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan tawuran. 6 remaja yang diduga terlibat tawuran ditangkap. Di sekitar lokasi kejadian, polisi juga menemukan belasan anak panah yang berserakan di jalan, bahkan disembunyikan di atas atap rumah warga. Selanjutnya, ke-6 terduga pelaku tawuran beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Panakukang guna menjalani pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 4 pohon besar di Kompleks Villa Duta Bogor, Jawa Barat tiba-tiba tumbang dan menimpa sejumlah pedagang dan warga. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, warga digegerkan dengan penemuan kerangka manusia berserakan di sebuah lahan kosong. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
2: Detik-detik tumbangnya 4 pohon besar di Kompleks Villa Duta Bogor, Jawa Barat ini terjadi Senin pagi. Tak sempat menyelamatkan diri, 4 orang yang sedang beraktivitas di dekat pohon tertimpa batang pohon. 2 korban dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran luka parah di kepala dan tangan. Sementara 2 pedagang berhasil merangkak keluar meski mengalami luka memar di punggung. 1 sepeda motor dan gerobak pedagang juga rusak berat. Tim SAR gabungannya didatangkan ke lokasi, memotong batang pohon yang melintang di jalan. Kondisi tanah yang tergerus hujan diduga menjadi penyebab 4 pohon setinggi 20 meter ini tumbang bersamaan. Bangunan pusat oleh-oleh milik Hamzah Batik di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta terbakar hebat pada Senin dini hari. Api pertama kali muncul sekitar dini hari, diawali dengan suara letupan sebanyak 3 kali. Tak berselang lama, api kemudian membesar dengan asap hitam membumbung tinggi. Ketika kejadian, diketahui bangunan dalam kondisi sepi. Sejumlah orang yang merupakan petugas keamanan di dalam gedung berhasil menyelamatkan diri. Terbatasnya selang air menjadi kendala menjangkau titik api di ketinggian.
3: Yang pasti ini bukan plastik, ini tengkorak manusia.
2: Temuan kerangka manusia yang berserakan di sebuah lahan kosong menggegerkan warga desa Troketon, Kecamatan Pedan, Klaten, Jawa Tengah, Minggu siang. Kerangka itu pertama kali ditemukan seorang warga saat sedang mencari burung. Kerangka tersebut akhirnya berhasil teridentifikasi setelah salah satu keluarga mengenali pakaian dan celana yang menempel pada kerangka tersebut. Korban adalah Sukadi berusia 70 tahun, warga desa Kurung, Kecamatan Ceper, yang memiliki riwayat lupa ingatan dan sering pergi meninggalkan rumah. Terakhir korban pergi meninggalkan rumah sekitar 5-6 bulan lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera di Pondok Aren, Tangerang Selatan. CCTV merekam detik-detik sebuah minimarket dibobol pencuri. Adapun di Baru, Sulawesi Selatan, seorang pria berpakaian loreng layaknya tentara juga terekam CCTV mencuri HP penjaga toilet SPBU.
1: Aksi pembobolan sebuah minimarket di Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Minggu dini hari terekam CCTV. Seorang pelaku berpakaian serba hitam terlihat memasukkan sejumlah barang ke dalam kantong plastik. Aksi ini diketahui karyawan saat membuka toko pada Minggu pagi. Seluruh stok rokok, makanan, obat-obatan hingga uang di kasir raib tak bersisa. Pelaku diduga masuk dengan menjebol tembok di samping pintu gudang. Kasus ini kini ditangani Polsek Pondok Aren. Polisi masih mengumpulkan barang bukti untuk memburu pelaku. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria memakai pakaian loreng tentara mencuri telepon genggam milik penjaga toilet SPBU di Desa Kupa, Kecamatan Malu Setasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pelaku yang awalnya hendak masuk toilet melihat korban tertidur dengan telepon genggam tergeletak. Melihat kesempatan di depan mata, pelaku langsung menggasak ponsel korban. Di CCTV berbeda, pelaku terlihat kabur dengan sebuah minibus berwarna silver. Korban baru sadar telepon genggamnya hilang saat terbangun hendak sholat subuh. Kini polisi masih menyelidiki identitas pelaku, termasuk memastikan atribut loreng yang dikenakannya. Inilah rekaman CCTV warga saat dua terduga pelaku pencurian motor beraksi di Jalan Dahlia, Duren Sawit, Jakarta Timur. Satu pelaku memantau situasi, sementara rekannya bersiap mengambil motor. Namun aksi mereka keburu terpergok warga yang curiga. Keduanya langsung melarikan diri. Satu pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan langsung jadi bulan-bulanan warga. Beruntung polisi segera tiba dan mengevakuasi pelaku ke Mapolsek Duren Sawit, sementara rekannya masih diburu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Anak dibuli, orang tua beraksi. Di Semarang, orang tua anak korban dugaan perundungan melaporkan insiden yang menimpa anaknya ke kepolisian. Sementara di Tasikmalaya, orang tua korban dugaan perundungan mendatangi tongkrongan pelajar salah satu SMA.
4: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah.
5: Video viral ini menunjukkan amarah seorang ibu rumah tangga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia mendatangi tempat nongkrong pelajar salah satu SMA di Kecamatan Ciberem sambil berteriak-teriak mempertanyakan perundungan terhadap anaknya. Menurut keterangan sang ibu, selain kekerasan verbal, anaknya juga diduga mengalami penganiayaan. Pemicunya mulai nongkrong depan kelas sampai foto yang diupload di akun medsos pribadi. Orang tua korban sudah melaporkan dugaan perundungan ini ke kepolisian. Sementara di Semarang, viral di media sosial video dugaan aksi perundungan terhadap anak berusia 14 tahun. Dalam video terlihat salah satu anak perempuan tersungkur ke tanah. Anggota Polsek Gayam Sari bersama Babinkab Tipmas Pandian Lamper mengecek tempat kejadian perkara pada Sabtu 26 September lalu. Ibu korban mengaku geram setelah mengetahui anaknya menjadi korban bullying. Dirinya mengetahui sang anak jadi korban perundungan setelah melihat luka lebam di beberapa bagian tubuh saat ia pulang kerja. Dirinya langsung melaporkan insiden ini ke polisi. Petugas langsung mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Polisi juga memeriksa sejumlah anak yang terlibat dalam video. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah mencoreng dunia pendidikan di Indonesia. Sekolah yang seharusnya jadi tempat belajar yang aman justru menjadi tempat kekerasan terjadi. Akademisi hingga Dewan Pendidikan Jawa Timur angkat suara untuk memutus mata rantai kekerasan ini, perlu langkah preventif hingga sistem pengaduan yang aman dan transparan di setiap sekolah.

0: Dunia pendidikan di Jawa Timur kembali tercoreng dengan berbagai kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Baru-baru ini, seorang kepala sekolah SMP Negeri di Malang diduga melakukan kekerasan terhadap siswanya yang tidak menggunakan seragam yang ditentukan sekolah. Alih-alih menasehati, kepala sekolah ini justru melakukan pemukulan terhadap siswa. Kasus ini tetap bergulir sekalipun kepala sekolah ini telah dicopot jabatannya. Sementara itu di Gresik, perundungan menimpa seorang santri difabel. Santri tersebut diduga disiksa hingga disetrika oleh seniornya hingga mengalami luka serius. Maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan kita. Tak hanya soal pencegahan dan rasa aman saat belajar, sistem pengaduan yang ramah dan transparan bagi korban kini menjadi kebutuhan mendesak yang kerap terabaikan.
1: Menganjurkan kepada dinas pendidikan dan juga satuan sekolah untuk membuat ekosistem yang juga di dalamnya itu ada sistem dini pencegahan kekerasan, sistem pengaduan dari siswa kepada sekolah maupun dinas pendidikan secara transparan.
0: Kasus perundungan dan kekerasan di sekolah yang terus berulang mengungkap celah besar dalam sistem perlindungan siswa. Banyak korban enggan bersuara karena takut akan risiko dan tidak tahu harus melapor kemana. Menanggapi kondisi ini, akademisi pun mendesak sekolah untuk menciptakan ruang aman. Tidak hanya saat proses belajar, tetapi juga saat siswa berani melaporkan kejahatan yang mereka alami.
2: Kelakuan yang tidak menyenangkan, siswa perlu aman secara pelaporan gitu ya. Jadi yang selama ini luput dari aktivitas di sekolah maupun institusi pendidikan yang lain, kita seringkali tidak bisa memberikan koridor atau kanal-kanal bagi siswa untuk bisa secara aman melakukan pelaporan gitu.
0: Selama kekerasan ditutupi dan pelaku dilindungi, sekolah bukan lagi menjadi tempat aman belajar mengajar. Penindakan tegas serta sistem lapor yang aman menjadi harga mati agar ruang belajar tidak berubah menjadi ruang trauma. Tia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Untuk membantu memulihkan kondisi psikologis, TNI Angkatan Laut memberikan terapi trauma healing kepada korban selama tragedi KM Virgo Transport 8. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: SAR gabungan meminta operator KM Virgo Transport 8 segera melakukan proses salvage atau pengangkatan kapal yang masih berada di dasar laut. Sementara itu, untuk membantu memulihkan kondisi psikologis, TNI Angkatan Laut memberikan terapi trauma healing kepada korban selamat.
1: Proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilakukan tim SAR gabungan hingga hari ke-16. Namun kondisi kapal yang berada di dasar laut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses pencarian, terutama untuk menjangkau bagian-bagian kapal yang diduga masih menyimpan potensi korban. Karena itu tim SAR meminta operator KM Virgo Transport 8 segera menyiapkan dan melakukan salvage. Upaya pengangkatan atau pemindahan kapal diharapkan dapat membuka akses ke bagian kapal yang belum sepenuhnya dapat dijangkau tim penyelam.
2: Tinggal sekarang, kami mengharapkan dan mendorong ya pihak perusahaan ya, dan asuransi segera diangkat kapalnya. Jangan menunggu kami, masih dasarnya benar-benar. Silakan diangkat kapalnya sesegera mungkin ya, sehingga itu kapalnya diangkat dibalikkan kembali di atas permukaan air, kita juga bisa dengan leluasa memberikan evakuasi, proses evakuasi.
1: Langkah pengangkatan kapal ini diharapkan bisa membantu tim SAR dalam melakukan penyisiran secara lebih menyeluruh sekaligus mendukung proses pendalaman penyebab kecelakaan. Sementara itu pasca musibah KM Virgo Transport 8, 6 orang korban selamat masih mengalami trauma akibat peristiwa yang mereka alami di laut. Terapi trauma healing diberikan untuk membantu para penyintas mengungkap pengalaman, kecemasan, dan beban pikiran setelah mengalami musibah.
3: Bisa dikatakan psikolog yang akan memberikan atau bisa mengeluarkan unek-unek para korban ini biar memberi lebih tenang, bisa menerima apa yang sudah terjadi, karena kita ketahui bersama bahwa beban berat sudah atau beban berat ini dipikul oleh para korban dan terutama mungkin yang pastinya para keluarga korban yang sendiri masih menunggu dalam pencarian.
1: Salah satu penyintas, Prastika asal Palembang, mengaku masih merasakan trauma karena terbayang selalu dikenangan akan kejadian memilukan tersebut.
4: Yang mengganggu.
5: Iya, mengganggu kan.
4: Ya mungkin karena di tengah itu lama kita ya. Kita ya pikiran itu masih kebawa gitu. Kadang juga pas tidur tuh kalau ketahuan ya gara-gara keinget ombak itu.
1: Hal yang serupa juga dirasakan Heru Pratono yang mengaku terpukul karena sang putra ikut menjadi korban. Ia mengaku masih menyesal karena tak sempat menyelamatkan sang anak karena kejadian begitu cepat.
6: Waktu itu aku udah keluar di atas, aku ingat anak aku kenapa lah anak aku gak tertolong. Ya Allah, ada udah air itu udah ngejar. Gak bisa ngomong lagi.
5: Air waktu itu cepat sekali masuk kapal ya?
6: Iya. Kalau aku keluar, aku dapat lambung satu, udah apa, ngikutin alur kapal yang miring itu, naik terus aku
1: tutup. Pendampingan diharapkan dapat terus berlanjut seiring proses pemulihan para korban selamat KM Virgo Transport 8. Muhammad Risanta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Informasi selanjutnya, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian PAS, Mas Hudi, mengkonfirmasi temuan rumah dan barang-barang mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong kepada Komisi 13 DPR RI. Mas Hudi mengaku dari 16 rumah mewah tersebut, baru 3 unit yang pembangunannya tercatat negara sebagai rumah dinas. Sementara anggaran pembangunan 13 unit lain.

0: Nya disebut swakelola.
1: Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS Mas Hudi mengonfirmasi beberapa temuan Ombudsman di hadapan Komisi 13 DPR RI Senin 28 September 2026. Antara lain asal-usul foto terpidana kasus korupsi Jimmy Masrin di salah satu rumah mewah pada kawasan lapas kelas 2A Cibinong. Mas Hudi mengatakan foto tersebut merupakan hasil razia keamanan. Mas Hudi juga menjelaskan temuan bangunan yang merupakan kontainer di area sarana asimilasi dan edukasi atau SAE merupakan tempat penggemukan sapi. Menurutnya tempat ini dibangun dengan APBN 2026. Selain itu, Mas Hudi mengaku dari 16 unit rumah dinas mewah yang ditemukan Ombudsman, 13 diantaranya belum tercatat di sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara. Pembangunan rumah tersebut merupakan swakelola yang belum jelas asal-usul anggarannya.
2: Nah, itu salah satu nanti yang kalau itu, ya kan, tidak, apa, bukan bangunan dari APBN, ya kan, ya kita akan bongkar semuanya. Oleh karena itu kita instruksikan kemarin. Sudah hari Kamis yang lalu kita sudah sampaikan kepada seluruh jajaran yang tidak sesuai ya dengan ketentuan ya kan agar semuanya dibongkar.
3: Tapi kan itu sebenarnya sudah dibangun oleh napi-napi ya Pak. Maksudnya itu kan
2: nanti kita sampaikan setelah pemeriksaan hari Kamis. Ya kita nggak bisa mengambil kesimpulan ya kan sekarang lagi berjalan.
1: Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 13 Willy Aditya meminta Inspektorat Jenderal Kementerian IMIPAS untuk menyelidiki sumber dana pembangunan 13 rumah mewah yang tidak tercatat. Ia juga meminta rotasi besar-besaran pada struktur organisasi lapas kelas 2A Cibinong dan seluruh lapas di Indonesia.
4: Satu, kalau kita lihat ini problemnya kalapas sudah 3 tahun. Oke, tapi apakah ini tadi saya sempat bertanya apakah ini sudah ada, sudah dari 2001, rencana 2003 Januari, tadi kan teman-teman lihat sebelum kalapasnya Saudara Wisnu itu juga sudah eksis. Artinya kita perlu mengurai. Kami di dalam beberapa kali panja dan raker minta, ya kalau bisa maksimal setahun lah, biar dia tidak membangun jejaring gitu ya. Nah, untuk mutasi besar-besaran nanti kita lihat bagaimana hasil investigasi dari Inspektorat Jenderal.
1: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah memeriksa 90 orang yang terdiri dari warga binaan, petugas, serta pejabat struktural lapas kelas 2A Cibinong. 5 pejabat telah dinonaktifkan termasuk Kalapas Wisnu Hani Putranto. Satrio Adi, Muhammad Wahyudi, Jakarta.
0: Masih terkait kasus belasan rumah berfasilitas mewah di kawasan Lapas Cibinong Bogor. Kepala Lapas kelas 2A Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto dicecar anggota Komisi 13 DPR RI saat rapat dengar pendapat Senin siang. Salah satu pertanyaannya adalah terkait keberadaan foto Jimmy Masrin, terpidana kasus korupsi yang terpajang di salah satu rumah mewah tersebut.
5: Itu ada figura ya bingkai foto atas nama Jimmy Masrin. Ya kan? Ini ada di rumah siapa, Pak Kalapas?
6: Siap, di rumah Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, Bapak.
5: Mana orangnya?
6: Siap, tidak masuk, Bapak.
5: Loh, kenapa nggak diajak?
6: Yang bersangkutan sakit hari ini, Bapak.
5: Sakit apa?
6: Demam, Bapak.
5: Ada surat dokternya?
6: Belum kami terima, Bapak.
5: Pak Kalapas,
6: siap.
5: Jangankan kasih. Menteri kalau diundang di Komisi 13 wajib hadir, Pak. Kecuali menteri dipanggil presiden baru bisa izin. Bagaimana cerita figuranya Masrin, Jimmy Masrin itu bisa ada dalam ruang rumah dinas?
6: Mohon izin menjelaskan Bapak bahwa figura tersebut setelah kami tanya ke Kasih Kamtib Bapak bahwa pada hari Selasa tanggal 22 tim Kamtib melakukan razia ke blok hunian Bapak. Lalu menemukan beberapa barang terlarang Bapak dan
5: Pak, saya ingatkan ya.
6: Siap Bapak.
5: Jangan tutupi kebohongan dengan kebohongan.
6: Siap, Bapak.
5: Ini rakyat lihat.
6: Siap, Bapak.
5: Maka saya tanya, sejak kapan figura itu ada? Sejak kapan kulkas itu ada? Sejak kapan sofa-sofa itu ada di situ?
6: Siap, Bapak.
5: Ini barang gede, Pak. Pertanyaan sedikit saya, Pak. Di area situ ada CCTV nggak, Pak?
6: Tidak ada, Bapak.
5: Kenapa tidak ada?
6: Karena yang CCTV kami pasang hanya di blok-blok dalam.
5: Kenapa tidak ada? Ada 3 tahun loh di sana.
6: Siap.
5: Menurut Anda penting nggak ada CCTV di situ untuk pengamanan?
6: Penting, Bapak.
5: Kenapa nggak dipasang?
6: Siap, Bapak.
5: Hah? Apa hanya untuk menutupi, memberi fasilitas kepada warga binaan?
6: Tidak, Bapak.
5: Lalu terus kenapa nggak dipasang?
6: CCTV kami pasang di area-area tertentu, Bapak, di blok hunian.
5: Iya, kenapa di rumah dinas tidak dipasang CCTV, Pak?
6: Siap, Bapak.
5: Itu kan tempat vital juga.
6: Siap.
5: Bukan hanya penonaktifan, bahkan kalau terbukti secara nyata, ya, bahwa itu dilakukan oleh petugas, bukan hanya dinonaktifkan, Pak, tapi diberhentikan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui penambahan anggaran untuk BPJS Kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Suntikan anggaran ini untuk menjamin pelayanan BPJS tetap terjaga dan penerima bantuan iuran tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
7: Rapat terbatas BPJS Kesehatan digelar di Komplek Istana Kepresidenan pada 28 September 2026. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, diantaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito, dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui tambahan dana 20 triliun dari APBN untuk jaminan kesehatan. Suhasil menjelaskan, tambahan dana ini untuk membiayai 96,8 juta penerima bantuan iuran. Tambahan anggaran 20 triliun untuk menambal total anggaran pembiayaan bagi penerima bantuan iuran sebesar 47 triliun rupiah.
8: Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
7: Sementara Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, suntikan dana 20 triliun rupiah ini mampu menutup selisih kekurangan anggaran yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan. Prihati menjelaskan, BPJS Kesehatan mampu mengumpulkan iuran sebesar 118 triliun rupiah. Namun nilai manfaat yang harus dibayarkan bagi penerima jaminan kesehatan mencapai 132 triliun rupiah.
9: Jadi kami berterima kasih kepada Presiden, Pemerintah, Pak Menteri telah diberikan suntikan dana sebesar 20T yang 10T akan cair bulan ini dan 10T akan cair di bulan November lah sebelum akhir tahun. Jadi cash flow gap ini tidak ada satu persoalan yang bertanggung jawab, tetapi beberapa hal. Yang pertama adalah sebesar 52 juta peserta tadi yang tidak aktif, kalau itu bisa membayar iuran dengan semangat gotong royong, maka kalau kelas 3 aja itu sekitar 2 triliun per bulan. Kalau setahun bisa 24 triliun.
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pelayanan BPJS Kesehatan tidak boleh dibeda-bedakan antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Menjelang musim hujan, Pemprov DKI Jakarta mempercepat penanganan sejumlah aliran sungai dan saluran air. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.